0: dengan cara bertahap. Nah, itu nggak kami lanjutkan segel, Bu. Nah, kemarin di minggu lalu itu kami akhirnya menyegel satu unit yang memang menunggak dan ternyata ditemukan bahwa tidak dihuni setiap hari. Jadi kita lanjutkan dengan penyegelan.
1: Muhammad Yusuf, Ketua Tower Blok A Rusunawa Tanah Merah menjelaskan kemungkinan pemilik rusun tidak melakukan pembayaran karena terdesak masalah ekonomi. Pemerintah kota melakukan pendekatan melalui pengurus tower dalam sosialisasi dan diskusi yang melibatkan seluruh penghuni.
2: Ya, ada permasalahan yang mungkin karena nggak bayar sama sekali. Karena kalau melihat dari angkanya, itu kayaknya udah bertahun-tahun nggak dibayar. Ya nggak sempat ketemu sama penghuninya. Makanya kemarin dinas langsung mengadakan penyidakan dan langsung disegel. Ya, pernyataan dia mampunya membayar berapa kali, ada mungkin dari dinas memberikan sekian, tapi ada yang warga meminta kebijakan untuk agak diperpanjang karena mungkin terkait dengan ekonomi. Ya.
1: Tingkat hunian rusun di Surabaya terus meningkat setiap tahunnya. Pemerintah Kota Surabaya memiliki 24 lokasi rusunawa dengan kapasitas terisi penuh. Hingga saat ini, antrean untuk menghuni rusun di Surabaya mencapai lebih dari 10.000 kepala keluarga. Harga sewa yang murah menjadi alasan mengapa rumah susun sederhana sewa diminati saat ini. Gia Clarissa Agaripa, Surabaya, Jawa Timur.
3: Polri melaksanakan upacara serah terima jabatan Kepala Korps Lalu Lintas Kakorlantas Polri dan 3 Kapolda di Mabes Polri, Jakarta, Senin 12 Oktober 2026. Jabatan Kakor Lantas Polri diserah terimakan dari Irjen Pol Wibowo kepada Brigjen Pol Aris Syahbudin. Jabatan Kapolda Kepulauan Bangka Belitung diserah terimakan dari Irjen Pol Victor Theodorus Sihombing kepada Irjen Pol Agus Wijayanto. Selanjutnya jabatan Kapolda Kalimantan Utara diserah terimakan dari Irjen Pol Agus Wijayanto kepada Brigjen Pol Andi Syahriful Taufik. Sementara itu jabatan Kapolda Lampung diserah terimakan dari Irjen Pol Helvi Asegaf kepada Brigjen Pol Justan Alpiani. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir mengatakan, rotasi jabatan merupakan bagian dari pembinaan organisasi sekaligus langkah untuk menjaga efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian di tengah tantangan yang terus berkembang. Penggunaan teknologi presisi kini kian masif merambah sektor perikanan darat. Di kawasan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, para pembudidaya ikan nila mulai mengadopsi teknologi Internet of Things yang dipadukan dengan generator microbubble dan dikembangkan dengan akal imitasi atau artificial intelligence. Hasilnya, tidak hanya menekan tingkat kematian ikan, teknologi ini juga berhasil melipat gandakan hasil panen dan bagaimana sistem pintar ini bekerja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Menjaga kualitas air dan ketersediaan oksigen terlarut atau dissolved oxygen kerap menjadi tantangan terbesar bagi para pembudidaya ikan nila air tawar. Kadar oksigen yang mendadak drop, terutama pada malam hari atau saat cuaca ekstrim, seringkali memicu kematian massal hingga menggagalkan panen. Untuk mengatasi persoalan tersebut, sebuah inovasi aquakultur pintar mulai diterapkan di Sukabumi. Berbeda dari aerator konvensional, generator microbubble menghasilkan gelembung udara berukuran mikron yang dapat bertahan lebih lama di dalam air, menjaga konsentrasi oksigen tetap optimal di atas 6 hingga 8 ppm. Tingkat oksigen yang stabil memicu metabolisme ikan menjadi lebih aktif. Dampaknya, rasio konversi pakan meningkat drastis. Ikan menyerap nutrisi pakan secara maksimal sehingga mempercepat masa pemeliharaan secara signifikan. Tak berhenti di situ, sistem ini terintegrasi dengan sensor Internet of Things. Parameter air seperti suhu, pH, dan oksigen terlarut terpantau secara real-time selama 24 jam langsung dari genggaman ponsel. Untuk menambah ringkas pekerjaan sebagai pembudidaya, peternakan di Cipancur, Desa Cimahi, Kecamatan Cisaat ini pun kini telah menggunakan akal imitasi atau Artificial Intelligence AI sebagai asisten pintar dari pembudidaya untuk menentukan atau memberikan saran jika air dalam kondisi kritis. Teknologi ini pun berkembang sebagai asisten profesional dalam dunia aquakultur.
5: Jadi microbubble itu dia konektivitasnya dari IoT yang memang terhubung nanti dengan aplikasinya. Di dalam aplikasi nanti ada bagaimana cara budidaya yang baik, misalkan ada manajemen pakan, hitungannya, kemudian juga ada aplikasi alatnya. Misalkan menyalakan, menghidup, mematikan, kemudian arus yang mau dipasang, gitu. Itu penurunannya hampir 10%.
6: Tingkat kematian
5: yang biasa kita 15-20%. Kalau panen itu satu tergantung pola makan juga. Cuman dengan alat ini lebih akurat. Artinya kita nggak perlu ada penggantian air kalau air itu tidak baik. Kalau baik nggak perlu karena data itu ada. Ini minimal dari 100 hari itu bisa ke 80 atau 77 hari udah bisa panen. Bisa intelijen. Jadi saya namain yang inilah. Dan dia yang memang akan membantu saya mengatur semua, terutama nanti dia pengecekan kualitas air, jadwal, dan apapun yang saya inginkan untuk mempermudah saya dalam kegiatan budidaya.
4: Pengembangan terhadap teknologi Internet of Things ini terus dikembangkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi untuk meningkatkan produksi dan nilai produksi kelompok pembudidaya ikan, POKDAKAN. Saat ini Dinas Perikanan fokus mencari energi alternatif dalam budidaya yang selama ini mengandalkan listrik sebagai energi utama. Pembengkakan tagihan listrik pun mempengaruhi nilai produksi tiap tahun di kalangan POKDAKAN.
7: Penggunaan teknologi digital ini sangat peluangnya sangat besar gitu, terutama di Kabupaten Sukabumi gitu. Karena memang sekarang itu pembudidaya itu sudah bergeser, Pak, yang tadinya para tua-tua gitu ya, generasi tua yang mau bergerak di budidaya sekarang itu sudah bergeser. Jadi banyak juga pembudidaya milenial. Di sini kita perlu suplai energi, Pak. Suplai energi yang stabil dan kontinu ya. Salah satunya listrik gitu ya. Sementara kan dengan penggunaan alat-alat seperti ini, otomatis kan kos untuk listrik untuk operasional itu kan meningkat lebih besar gitu. Nah, dari sini kemarin kita sudah bertemu dengan BRIN, kita sampaikan kendala yang ada di kita gitu ya, Pak ya, di lapangan. Jadi memang kita membutuhkan sumber energi alternatif. Kami berharap dan kami juga sangat optimis memang ke depannya ini penggunaan teknologi digital untuk perikanan ini harus makin berkembang.
4: Penerapan smart farming ini diharapkan dapat direplikasi di berbagai sentra budidaya perikanan darat lainnya untuk memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan petani lokal di tanah air.
8: Ya, tepat di samping saya ini merupakan salah satu kolam percontohan yang telah menerapkan teknologi microbubble dengan menggunakan Internet of Things dan pengembangannya menggunakan artificial intelligence. Efisiensi pakan dan kepastian panen saat ini kini bukan hanya menjadi impian belaka bagi para peternak ikan, namun kini telah menjadi dunia baru dalam akuakultur.
4: Ahmad Fikri, Sukabumi, Jawa Barat.
3: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia New Day.

0: Dunia kerja tidak lagi sama. Era digital telah menggeser paradigma kerja konvensional. Model kerja yang lebih fleksibel, otonom dan berbasis proyek yang dikenal dengan pekerja gig atau freelancer menjadi incaran sebagian pekerja tanah air. Namun, di balik narasi kebebasan tersebut, pekerja gig dihadapkan pada realitas yang ada.
1: Udah kerja tapi nggak dibayar.
2: Happen.
1: It happens.
3: Melihatnya masalah yang paling krusial itu adalah...
2: It's a problem.
3: Kita definisi ini belum punya.
0: Ketidakpastian pendapatan hingga isu jaminan sosial.
4: Apakah bisa gig workers membentuk koperasi? Saya bilang sangat bisa.
0: Saksikan Economic Focus with Ruli Kurniawan. Kamis 15 Oktober jam 8:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
5: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
7: Kulit durian yang selama ini dianggap sebagai limbah dan kerap dibuang begitu saja ternyata memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan. Di Desa Alas Malang, Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, limbah kulit durian dimanfaatkan menjadi produk bernilai guna. Mulai dari olahan makanan ringan, bahan isian bantal, gantungan kunci, hingga pupuk organik. Selain membantu kebersihan lingkungan, pemanfaatan kulit durian juga membuka peluang usaha baru bagi masyarakat desa.
8: Hamparan pohon durian yang tumbuh di pekarangan dan kebun warga ini menjadi pemandangan khas Desa Alas Malang di Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Hampir 80% penduduk desa menjadi petani durian. Potensi pertanian durian di desa ini pun menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat sekaligus daya tarik wisata berbasis perkebunan. Durian Bineka Bawor menjadi salah satu produk unggulan yang banyak diminati pencinta durian. Buah durian ini memiliki daging yang tebal, biji relatif kecil, serta perpaduan rasa manis dan sedikit pahit. Tidak hanya itu, durian Bineka Bawor juga memiliki aroma yang kuat serta berwarna oranye. Saat musim panen tiba, para pembeli bisa memilih langsung durian yang akan dibeli di atas pohon. Mereka bisa memilih ukuran serta kematangan durian yang diinginkan. Berat durian Bineka Bawor ini rata-rata lebih dari 5 kg. Bahkan ada yang mencapai belasan kilogram. Untuk 1 kg durian dihargai Rp125.000.
9: Saya penikmat durian ini. Baru kali ini merasakan durian yang luar biasa rasanya. Jadi besar-besar, kemudian juga yang unik ini yang menjadi andalan. Ini kebunnya Pak Sarno di Kemeranjen, Kabupaten Banyumas. Ini adalah Bineka Durian. Jadi durian yang sekelas montong mungkin, produk Indonesia, produk Banyumas, tetapi warnanya oranye.
8: Di balik potensi ekonomi buah berduri ini muncul persoalan lingkungan yang perlu mendapat perhatian, yakni limbah kulit durian. Dalam setahun, limbah kulit durian di Desa Alas Malang ini bisa mencapai 16 ton. Bahkan tumpukan limbah kulit durian sempat membuat sebagian wilayah di Desa Alas Malang kebanjiran akibat menyumbat aliran sungai.
10: Karena juga banyak limbah-limbah sampah yang memang selama ini masyarakat belum diedukasi bagaimana untuk mengolah limbah kulit durian, memanfaatkan, akhirnya terjadilah permasalahan, terjadinya ada genangan air, luapan air yang masuk ke warga masyarakat.
8: Melimpahnya limbah kulit durian ini justru ditangkap oleh ibu-ibu kelompok wanita tani atau KWT Desa Alas Malang sebagai peluang usaha. Kulit durian diolah menjadi produk makanan ringan bernilai ekonomi. salah satunya keripik dan kerupuk. Bahan baku yang melimpah serta proses pembuatannya yang tidak rumit menjadikan olahan makanan ringan keripik kulit durian ini sebagai alternatif mengurangi limbah sekaligus menciptakan peluang usaha. Keripik kulit durian hasil olahan dari ibu-ibu ini tidak hanya dijual di Banyumas saja, namun juga telah merambah keluar daerah seperti Bandung, Semarang, Yogyakarta, hingga Riau.
2: Kami bisa mengolah dari kulit durian menjadi keripik kulit durian, kerupuk kulit durian, atau yang disebut dengan kerupuk kuren. Untuk penjualnya, kita jual melalui online, melalui media sosial, kita juga menjualnya melalui ada reseller-reseller yang berdatangan ikut membantu jualan.
8: Tidak hanya diolah menjadi makanan ringan, limbah kulit durian juga dimanfaatkan sebagai bahan isi bantal dan gantungan kunci sebagai pengganti kapas. Untuk membuat isi bantal atau gantungan kunci ini, serat kulit durian dicampur dengan bahan dakon dengan perbandingan 3:1, sehingga isi dari bantal dan gantungan kunci lebih banyak dari serat kulit durian. Sifat serat kulit durian yang lembut membuat bantal dan gantungan kunci ini menjadi empuk. Dalam sehari, ibu-ibu mampu memproduksi kerajinan bantal dan gantungan kunci hingga 50 buah dengan harga jual Rp25.000. Sedangkan untuk gantungan kunci dijual Rp10.000. Dari hasil kerajinan ini, ibu-ibu Pokdarwis Berkah Durian Desa Alas Malang mampu meraup omset jutaan rupiah per bulan.
11: Ini adalah gantungan kunci, biasanya kami dari Pokdarwis menjual ketika wisata datang ke wisata embung di Desa Alas Malang. Ini menjadi sebuah bagian tanda kalau orang sudah berkunjung ke Alas Malang adalah memiliki kunci kulit durian ini. Di sini ada tulisannya Pokdarwis Alas Malang.
8: Di sisi lain, limbah kulit durian yang telah dihaluskan juga bisa dijadikan sebagai bahan pupuk organik. Pengolahan pupuk organik kulit durian ini dilakukan melalui proses pengomposan. Pemanfaatan limbah kulit durian di Desa Alas Malang ini tak lepas dari peran PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Maos, Cilacap. Sejak pertengahan 2025, program CSR bergelimang di Desa Alas Malang mulai aktif dan dikembangkan bersama warga serta kelompok tani.
12: PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Maos menjalankan program Satya Cita-Cita, program Sentra Inovasi Agribisnis Durian Berkelanjutan, di mana merupakan program pemberdayaan masyarakat untuk mengolah limbah kulit durian yang ada di Desa Alas Malang.
8: Pemanfaatan limbah kulit durian menjadi berbagai produk menunjukkan bahwa limbah pertanian dapat menjadi sumber peluang ekonomi apabila dikelola dengan kreativitas dan teknologi yang tepat. Imam Ambarwoto, Banyumas, Jawa Tengah.
7: Serangan berulang terjadi di Bandara Arab Saudi dan menelan belasan korban jiwa. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Tidak! Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis.
3: Iya.
2: Dia selalu high call.
3: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
1: Iya, kalau begini.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
1: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
5: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
1: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
6: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect
1: tapi
6: jelas.
1: Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
6: tidak
1: tadi.
6: Tidak hanya
1: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
8: Menyaksikan langsung Pertamina Grand Prix of Indonesia di Pertamina Mandalika International Circuit menawarkan pengalaman tersendiri bagi para penggemar balap. Mulai dari keseruan menonton aksi pembalap dari tribun hingga pengalaman yang eksklusif dengan fasilitas hospitality premium. Beragam kategori tiket pun dihadirkan dengan pilihan harga dan pengalaman yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan penonton.
9: Deru mesin dan kecepatan para pembalap menjadi daya tarik utama Pertamina Grand Prix of Indonesia. Bagi sebagian penonton, menyaksikan langsung balapan kelas dunia ini menjadi pengalaman pertama yang sulit dilupakan. Terlebih, Pertamina Mandalika International Circuit juga menawarkan pemandangan yang indah dan memanjakan mata.
10: Ya, ini baru pertama kali saya nonton dan situasinya ternyata seru. Ditambah saya lihat openingnya juga meriah sekali. Terus pembalapnya di sini sangat cepat ya. Maksudnya saya juga bisa di tikungan itu sampai sana, sampai putaran hampir 360. Mantap, keren.
11: Ini kan salah satu tribun yang terbuka ya.
10: Iya. Panas banget sebenarnya, tapi aman sih udah pakai topi.
11: Tapi dapat view apa aja nih untuk terkait dengan balapannya?
10: Di sini bisa lihat tikungannya sama trek lurus.
9: Tak hanya menyaksikan aksi balap, pemandangan alam di sekitar sirkuit juga menjadi daya tarik tersendiri. Meski cuaca terik, antusiasme penonton tetap terjaga sepanjang ajang berlangsung.
12: Ini first time banget aku. Benar-benar panas, tapi seru banget. Benar-benar keren banget sih Mandalika tuh.
11: View-nya gimana spotnya?
12: Keren banget, ada bukit-bukit juga. Terus juga view-nya best banget sih.
9: Pengalaman menonton Pertamina Grand Prix of Indonesia juga dirasakan penggemar dari berbagai negara.
13: Yeah, we think it's fantastic and really odd.
9: Penyelenggara menyediakan sejumlah kategori tiket, mulai dari reguler grandstand hingga premium grandstand. Reguler grandstand menjadi pilihan ekonomis bagi penonton yang ingin menyaksikan balapan dari tempat duduk tribun, dengan tempat duduk tanpa atau dengan peneduh. Sedangkan premium grandstand menawarkan posisi menonton yang lebih strategis, termasuk di area garis start dan sejumlah titik tikungan dengan atap pada zona tertentu. Untuk Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, harga early bird regular grandstand dibanderol Rp200.000, sementara harga normalnya di angka Rp400.000. Premium Grandstand Zona B, C, C, dan K ditawarkan dengan harga early bird Rp450.000 dan Rp900.000 untuk harga normal. Adapun Premium Grandstand Zona A dibanderol Rp875.000 pada periode early bird dan Rp1.750.000 untuk harga normalnya. Bagi penonton yang menginginkan kenyamanan lebih, tersedia pula pilihan VIP hospitality dengan fasilitas premium. Kategorinya meliputi VIP Luxury Tent, VIP Deluxe Class, dan VIP Premier Class. Dengan fasilitas ini, para penonton bisa memiliki kesempatan untuk mengakses paddock area serta mengikuti pit lane walk untuk bisa lebih dekat dengan pembalap dan juga timnya. Untuk harga normal, masing-masing kategori tersebut dibanderol Rp7.750.000, Rp15.000.000, dan Rp25.000.000. Pengalaman premium juga ditawarkan melalui paket hospitality tematik. Salah satunya Casa Ducati yang memberikan pengalaman khusus bagi penggemar pabrikan asal Italia tersebut. Di mana tiket yang ditawarkan adalah senilai Rp35.000.000 untuk early bird dan juga Rp40.000.000 untuk pembelian normalnya.
14: Experience-nya tahun ini, hari ini ada Pecco datang ke box. Untuk besok ada Dija dan ada Davide sama Mauro. Menurut saya tahun ini lebih baik ya. Dari penataan layout di footnya di paddock itu menurut saya juga baik. Saya lihat lebih baik tahun ini.
9: Kehadiran para pembalap dan figur dari tim balap utama dan satelit Ducati menjadi bagian dari pengalaman yang ditawarkan oleh Casa Ducati. Mulai dari keseruan di tribun hingga layanan hospitality eksklusif, Pertamina Mandalika International Circuit menawarkan beragam cara untuk menikmati ajang balap motor paling prestisius ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Kita ke informasi mancanegara. Akibat konflik militer, serangan berulang terjadi di Bandara Arab Saudi dan menelan belasan korban jiwa. Kementerian Haji dan Umroh pun mengimbau warga negara Indonesia yang berada di Arab Saudi, termasuk jemaah umroh, untuk meningkatkan kewaspadaan. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri New Day hari ini. Saya Beni Dermawan, terima kasih. Sampai jumpa.
15: دم المسلم عن المسلم حرام.
16: Rekaman kamera pengawas yang dirilis otoritas Arab Saudi memperlihatkan suasana Bandara King Khalid di Riyadh sebelum dan setelah ledakan terjadi. Penumpang dengan kain ihram yang semula mengantre mendadak berlari

0: tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis. Iya. Dia selalu high call.
3: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
0: Kalau begini.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
0: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
5: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
0: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
6: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
0: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
6: memang tidak
0: tadi.
6: Tidak hanya
0: kan begitu. MBG, betul.
1: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech.

0: Diatur. Kamu bukan foto.
1: Ini bukan main-main ya, Mas, ya.
0: Moro pengurus diatur. Kamu bukan foto. Tugasnya foto.
2: Viral, seorang penghulu memarahi fotografer yang dinilai mengaturnya saat sedang memimpin pelaksanaan akad nikah pasangan pengantin di Kabupaten Mojokerto pada Sabtu lalu. Acara tersebut mendadak tegang saat penghulu mengingatkan juru foto soal kesakralan akad nikah. Meski ada insiden penghulu marah-marah, acara pernikahan tetap berlangsung. Sehari usai video viral, penghulu bernama Baharudin yang juga kepala KUA Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto ini telah bertemu dengan fotografer pengantin dan meminta maaf. Sementara itu, Kepala Kemenag Kabupaten Mojokerto Mutakin telah meminta klarifikasi kepada penghulu yang bertugas dan menyatakan insiden tersebut diduga dipicu miskomunikasi.
3: Jadi sekali lagi memang ada miskomunikasi. Jadi dari pihak Pak Kepala KUA mungkin sudah menunggu sesaat, kemudian dari pihak fotografer dan mungkin dari pihak pengantin juga ada request tertentu, ambil angel dan lain sebagainya. Nah, mungkin disitulah ada saling ketidaksepemahaman.
2: Pihak Kemenag Mojokerto juga telah memanggil dan melakukan pembinaan terhadap Baharudin agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Di lokasi lain, hujan deras yang mengguyur sekitar 3 jam hari Sabtu di Padang, Sumatera Barat tidak menyurutkan momen romantis pernikahan warga yang dibagikan akun Instagram @satrihead. Dalam akun pribadinya, Satrihead terlihat banjir menggenangi lokasi saat pengantin pria dan wanita duduk di pelaminan. Hujan yang turun semakin deras di Jalan Tabek Batu, air pecah Kota Padang, Sumatera Barat. Air mengalir ke seluruh tenda pesta membuat sang suami menggendong sang istri untuk melewati genangan. Kondisi ini juga membuat sejumlah tamu undangan kesulitan mencapai lokasi. Meski di tengah situasi tak biasa, pasangan suami istri ini tetap merasakan momen bahagia. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
5: Pagi ini ceria sekali harus ya.
4: Merah-merah
5: ceria seperti ini. Dan tentunya walaupun kita masih harus bekerja ya.
4: Betul.
5: Karena weekendnya masih panjang.
4: Betul.
5: Harus tetap semangat, karena kami sudah siapkan beragam informasi penting dan menarik untuk Anda pemirsa. Bersama saya, Freddy Cahya.
4: Dan saya, Dea Kartika. Langsung saja kita mulai Good Morning selengkapnya.

0: Kita buka informasi dari informasi viral di media sosial, pemirsa, keributan antara petugas Satpol PP dan Dinas Perhubungan dengan sejumlah pekerja proyek yang terjadi di kawasan Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
1: Akibat kejadian itu, satu anggota Satpol PP dilaporkan mengalami luka robek, diduga dipukul menggunakan helm proyek.
2: Viral di media sosial, keributan antara petugas Satpol PP dan Dinas Perhubungan dengan sejumlah pekerja proyek di kawasan Bulungan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 8 Oktober. Dalam narasi di media sosial disebut, keributan dipicu oleh penertiban Satpol PP terhadap penjual nasi di kawasan itu. Akibat kejadian itu, satu anggota Satpol PP menderita luka robek dan harus menerima 6 jahitan. Diduga akibat terkena pukulan helm proyek. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adi menyebut pihaknya telah menerima laporan dari korban. Polisi juga telah memeriksa 4 orang saksi, yakni 2 petugas Satpol PP dan 2 pekerja proyek.
3: Dugaan tindak pidana penganiayaan dan atau pengeroyokan yang dialami oleh pegawai negeri sipil yang sedang melaksanakan tugas. Terkait kejadian itu telah dilaporkan di kepolisian. Pada saat ini sedang tahap penyelidikan oleh unit Reskrim Polsek Kebayoran Baru.
2: Terkait keributan itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung angkat suara dan meluruskan narasi di media sosial. Pramono menyebut kericuhan bukan dipicu oleh penertiban pedagang kaki lima atau pedagang nasi, melainkan soal penertiban parkir liar oleh Dishub. Peristiwa berawal saat petugas gabungan melakukan operasi cabut pentil pada sepeda motor yang parkir sembarangan di Jalan Hang Tuah Raya. Situasi memanas ketika sejumlah pekerja proyek memprotes tindakan petugas hingga berujung bentrokan dan mengejar petugas di lapangan.
4: Bahwa ini petugas yang sedang bekerja dan mereka bukan seperti yang digambarkan melakukan penertiban terhadap pedagang ataupun ibu yang biasa berjualan di sana. Ini rentetannya adalah penertiban yang dilakukan oleh Dishub, sehingga tidak ada kaitannya dengan itu. Tetapi sekali lagi saya minta untuk hal yang seperti ini hukum tetap ditegakkan, tetapi tentunya kita tetap membuka silaturahim untuk itu.
2: Pihak manajemen proyek PTPP telah mendatangi kantor Kecamatan Kebayoran Baru untuk meminta maaf serta berharap masalah diselesaikan secara kekeluargaan. Meski Pemprov DKI membuka ruang silaturahmi, Pramono menegaskan proses hukum atas dugaan pemukulan tetap harus berjalan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Viral video dugaan perundungan yang dilakukan oleh mahasiswa Telkom University terhadap rekannya yang merupakan mahasiswa baru di dalam asrama dengan menyemburkan api ke tubuhnya.
1: Buntut dari kasus ini, satu mahasiswa yang diduga sebagai pelaku perundungan dikeluarkan oleh pihak kampus.
5: Peristiwa perundungan atau bullying ini terjadi di dalam kamar asrama Telkom University Bandung. Seorang mahasiswa memainkan semprotan gas dan korek api. Semburan api yang muncul tersebut diarahkan ke seorang mahasiswa lain yang terjadi pada Jumat 9 Oktober lalu. Kejadian ini pun memicu gelombang kecaman yang datang dari kalangan mahasiswa Telkom University hingga mendatangi gedung asrama pelaku dan menuntut kejelasan pihak kampus. Menyikapi hal ini, Wakil Rektor 3 Bidang Admisi Kemahasiswaan dan Alumni Telkom University menyebut, kedua pelaku perundungan dijatuhi sanksi administratif. Bahkan satu dari kedua pelaku dijatuhi hukuman berat, yakni drop out dari kampus.
6: Dari dua yang sudah ditetapkan, satu memperoleh sanksi berat dan satu lagi memperoleh sanksi sedang. Secara umum bahwa sanksi berat ketika itu diberlakukan di Telkom University, maka sanksi berat itu adalah mengenai drop out dari Telkom University.
5: Sementara itu, Kapolresta Bandung mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih belum menerima laporan terkait peristiwa dugaan perundungan, baik dari korban ataupun pihak kampus. Polisi menegaskan dugaan peristiwa perundungan ini bisa menjadi tindak pidana jika korban melakukan laporan polisi.
7: Nah, mungkin kejadian itu karena berada di dalam kampus itu, jadi kita sampai dengan saat ini menunggu informasi secara menyeluruh dari pihak.
5: Polisi akan terus berkoordinasi dengan pihak kampus untuk mendapatkan informasi mendalam terkait peristiwa ini. Chandra Febrian.

0: Mana, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
1: Diduga kesal setelah seekor kucing buang kotoran di dalam kamarnya, seorang pria tega melempar kucing dari lantai 5 sebuah rusunawa di Probolinggo, Jawa Timur. Kejadian yang terekam CCTV ini pun kemudian viral di media sosial.
2: Ya, yang juga viral di media sosial, pemirsa, sebanyak 14 bollard atau tiang pembatas pedestrian di kawasan wisata Kota Lama Kembang Jepun, Surabaya, Jawa Timur, raib digondol pencuri. Diduga pembatas yang terbuat dari besi itu dicuri untuk dijual ke pasar loak.
0: Rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria melempar anak kucing dari lantai 5 rumah susun sederhana sewa atau rusunawa di Kota Probolinggo, Jawa Timur, viral di media sosial Senin siang. Tindakan itu diduga dilakukan lantaran pelaku kesal setelah sang kucing kedapatan buang kotoran di dalam kamarnya. Pria tersebut dengan santai melempar kucing yang berusia sekitar 4 bulan hingga jatuh ke dasar rusunawa. Kucing malang tersebut kemudian ditemukan dalam kondisi mati di sekitar area parkir sepeda motor. Pasca viral, aksi itu memicu kemarahan warganet. Mereka menyayangkan tindakan pelaku yang dengan keji melempar kucing peliharaan salah satu penghuni.
3: Orangnya nggak ngaku.
4: Alasannya melempar juga nggak ngaku gitu?
3: Nah, katanya mau ngelempar ke balkon, soalnya nakal nih, apa, buang air besar katanya di dalam.
4: Di dalam rumahnya?
3: Ya, terus aku ngomong, emang kucing saya tak yang buang itu? Ya nggak tahu sih, ada kucing dua gitu.
0: Hingga Senin siang, kasus ini masih ditangani Polsek Kademangan. Sementara pemilik kucing mengaku belum menerima permintaan maaf dari pelaku berinisial ANG tersebut. Sementara itu, sebanyak 14 bollard atau tiang pembatas yang berfungsi melindungi pengguna jalan di kawasan wisata Kota Lama Kembang Jepun, Surabaya, menjadi sasaran pencurian. Dalam rekaman video amatir yang juga viral di media sosial, terlihat pelaku yang beraksi pada dini hari membongkar bollard yang diduga hendak dijual di pasar loak. Bersumber dari laporan warga dan patroli petugas, satu dari dua pelaku berhasil diamankan setelah sebelumnya dilakukan pengintaian.
5: Sejumlah 14 bollard. 12 itu di wilayah Kelurahan Bongkaran, 2 di wilayah kami. Itu tertangkap, sebenarnya ada 2 orang yang melakukan pencurian saat itu, namun yang tertangkap 1 orang. Saat ini masih proses.
0: Polisi kini menahan pelaku untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara 1 pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Waspada copet saat berbelanja. Seorang copet wanita viral di media sosial saat beraksi di tengah keramaian pusat perbelanjaan di Jakarta Utara.
2: Informasinya kami hadirkan sesaat lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Makan bareng Mega. Nikmati makan enak ramean hemat di pilihan Resto Bank Mega yang juga rame. Buat kulineran segeng, buat momen hangat bareng keluarga di restoran favoritmu, sampai buat nongkrong weekend, semuanya hemat hingga 50%. Praktis bayarnya, pakai kartu kredit Bank Mega, tinggal tap-tap aja. Apply kartu kredit Bank Mega sekarang.
1: Dunia kerja tidak lagi sama. Era digital telah menggeser paradigma kerja konvensional. Model kerja yang lebih fleksibel, otonom dan berbasis proyek yang dikenal dengan pekerja gig atau freelancer menjadi incaran sebagian pekerja tanah air. Namun, di balik narasi kebebasan tersebut, pekerja gig dihadapkan pada realitas yang ada.
2: Udah kerja tapi nggak dibayar.
3: Happen.
2: It happens.
4: Melihatnya masalah yang paling krusial itu adalah...
3: It's a problem.
4: Kita definisi ini belum punya.
1: Ketidakpastian pendapatan hingga isu jaminan sosial.
5: Apakah bisa gig workers membentuk koperasi? Saya bilang sangat bisa.
1: Saksikan Economic Focus with Ruli Kurniawan. Kamis 15 Oktober jam 8:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
8: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
1: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
10: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today, setiap hari pukul 9:30 menit, live di CNN Indonesia.
3: Seorang wanita nekat mencopet saat situasi tengah ramai di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Utara. Aksinya pun viral di media sosial.
10: Dan masih di Jakarta, pemirsa, baru sehari bekerja, seorang apoteker wanita menggasak telepon genggam operasional apotek dan puluhan juta rupiah dari apotek tempat dia bekerja.
11: Menyamar sebagai pengunjung, seorang wanita nekat mencuri telepon genggam di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Meski situasi sedang ramai, pelaku dengan tenang beraksi. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku mulai mengincar korban, kemudian memepet korban yang tengah asyik berbelanja. Saat korban lengah dengan cepat, pelaku mengambil ponsel dari dalam tas korban lalu bergegas meninggalkan lokasi. Kanit Reskrim Polsek Kelapa Gading, Ibtu Rizki Ardiza, mengatakan polisi sudah mengantongi ciri-ciri pelaku dari rekaman CCTV dan masih memburu keberadaannya.
12: Terkait aksi pencopetan yang diduga dilakukan oleh seorang wanita, kami dari Satreskrim Polsek Kelapa Gading sedang melaksanakan penyelidikan terhadap wanita tersebut. Dilihat dari CCTV, sementara kami masih menduga untuk satu orang. Untuk pengembangan lebih lanjut akan kami segera beritahukan.
11: Polsek Kelapa Gading juga masih menunggu korban untuk melaporkan kejadian tersebut secara resmi agar bisa segera ditindaklanjuti. Kamera pengawas merekam seorang apoteker wanita saat mencuri di salah satu apotek di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Satu unit telepon genggam operasional apotek serta uang tunai sebesar 20 juta rupiah digasak pelaku. Mendapatkan laporan tersebut, kepolisian subunit Jatan Ras Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat menangkap pelaku di tempat persembunyiannya di wilayah Kolomadu, Kabupaten Karanganyar, Kota Surakarta, Jawa Tengah, usai buron selama 2 pekan. Kanit Krimum Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKP Ardian Yunan Saputra, mengatakan modus pelaku yakni berpura-pura mencari pekerjaan. Saat sudah diterima, pelaku langsung melakukan aksinya saat kondisi apotek tengah sepi. Selain itu, dari hasil pemeriksaan, pelaku sudah 3 kali beraksi di wilayah Tangerang, Depok, dan Jakarta Barat.
13: Pelaku melakukan pencurian dengan modus melamar ke apoteker, kemudian selang beberapa hari mengambil barang di dalam apotek tersebut. Barang yang diambil adalah iPhone dan uang. Pelaku ini sarjana apoteker. Jadi memang dia gelarnya sarjana apoteker, ada suratnya.
11: Atas perbuatannya, pelaku kini dijerat dengan pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Berikutnya, sebuah bus yang membawa rombongan pemain dan supporter Persib Bandung U18 dirusak sejumlah orang di res area Batang, Jawa Tengah pada Minggu malam.
10: Sementara di Jakarta, pemirsa, 2 pencuri sepeda motor terbakar karena motor yang mereka gunakan tiba-tiba meledak.
11: Kamera CCTV merekam detik-detik sekelompok orang menyerang bus rombongan pemain U18 Persib di SPBU di res area kilometer 360 Batang, Jawa Tengah pada Minggu malam. Dalam video amatir yang direkam oleh salah satu rombongan, kepanikan sempat terjadi saat massa terus mendekat dan menyerang bus. Tampak kaca mobil pecah dan berserakan di dalam bus akibat lemparan batu. Usai mendapat laporan, Satreskrim Polresta Batang berhasil mengamankan salah seorang pelaku yang merupakan supporter Persija Jakarta di gerbang tol Cikarang Utama. Saat ditangkap, pelaku kedapatan membawa alat isap bong dan dinyatakan positif narkoba. Kasat Reskrim Polresta Batang, Kompol Bintoro Tio Pratama, menyebut motif penyerangan adalah fanatisme supporter terhadap tim sepak bola.
14: Dugaan sementara ada beberapa pelaku, tapi untuk kejelasan pelakunya, kami mengecek CCTV dan saksi-saksi itu baru satu yang kami amankan. Karena ada juga CCTV yang masih ngeblur atau tidak jelas biasanya.
15: Dan untuk barang bukti sendiri apa aja dan yang diamankan?
14: Barang bukti sendiri yang kami amankan yaitu sebuah batu besar, kemudian beberapa pakaian yang digunakan untuk kegiatan tersebut, itu yang...
11: Polisi masih memburu sejumlah pelaku lainnya yang sudah teridentifikasi melalui rekaman kamera dan CCTV. Sejumlah warga melampiaskan kekesalannya terhadap seorang pria yang terpergok hendak mencuri sepeda motor milik pencari rumput di tengah sawah di Desa Panda, Kecamatan Sumpiuh, Banyumas, Jawa Tengah, Minggu sore. Warga yang kesal memukul pelaku hingga tubuh pelaku sempat terlempar ke lahan sawah. Beruntung, pelaku berhasil diamankan kepolisian dari Polsek Sumpiuh yang tiba di lokasi kejadian. Pelaku langsung dibawa ke Polsek Sumpiuh. Aksi pencurian ini diketahui oleh pemilik sepeda motor setelah melihat gelagat pelaku yang mencurigakan. Saat itu, pelaku berusaha mencongkel kunci sepeda motor yang diparkir di jalan area persawahan.
16: Orang teriak-teriak maling. Terus orang-orang pada keluar, ternyata ada maling motor, tapi ketahuan dia lari, orangnya lari ke sini. Lari ke sini, dicekat sama orang-orang, tangkap, terus dipukuli.
11: Kini pelaku telah diamankan di Polsek Sumpiuh untuk dimintai keterangan. Detik-detik dua pencuri sepeda motor di Jalan Walang Permai, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara tersambar api dari motor yang meledak terekam kamera CCTV pada Senin dini hari tadi. Peristiwa bermula saat pelaku berboncengan mengincar motor korban yang terparkir di depan rumah. Namun, aksi pelaku terpergok pemilik rumah. Nahas saat berusaha kabur, motor yang mereka gunakan tiba-tiba meledak dan terbakar hingga api membakar tubuh kedua pelaku. Kanit Reskrim Polsek Koja, Jakarta Utara, AKP Henry Hartanto memastikan kedua pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Kedua pelaku kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur akibat luka bakar pada tubuhnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
10: Serangan berulang terhadap

0: Terhadap Bandara King Khalid di Riyadh, Arab Saudi menelan belasan korban jiwa. Kementerian Haji dan Umroh mengimbau warga negara Indonesia yang berada di Arab Saudi untuk meningkatkan kewaspadaan dan keselamatan diri.
1: Kejadian ini berdampak pada jemaah umroh di Indonesia. 53 jemaah umroh yang akan berangkat dari Bandara Sultan Hasanuddin pada Senin pagi gagal berangkat. Rekaman kamera pengawas yang dirilis otoritas Arab Saudi memperlihatkan suasana Bandara King Khalid di Riyadh sebelum dan setelah ledakan terjadi. Penumpang dengan kain ihram yang semula mengantre mendadak berlari mencari perlindungan. Kepanikan melanda di tengah serangan yang menimbulkan banyak korban. Dilaporkan 13 orang meninggal dunia akibat serangan yang terjadi pada 10 Oktober lalu. Sementara pada Minggu 11 Oktober dilaporkan serangan menyasar tempat yang sama menewaskan satu orang. Otoritas Arab Saudi menutup Bandara King Khalid setelah serangan mematikan tersebut. Kementerian Haji dan Umroh RI mengimbau warga negara Indonesia yang berada di Arab Saudi termasuk jemaah umroh untuk tetap tenang dan menjaga keselamatan diri serta meningkatkan kewaspadaan dengan mengikuti perkembangan informasi dari sumber resmi. Di Indonesia, serangan di Bandara King Khalid Riyadh Arab Saudi berdampak pada pembatalan keberangkatan 53 jemaah umroh di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Senin pagi. Dalam rekaman video yang beredar, para jemaah yang sedianya akan berangkat dan transit di Malaysia menuju Arab Saudi sempat protes ke pihak maskapai setelah keberangkatan dibatalkan. Pihak maskapai hanya memberangkatkan penumpang reguler dari Makassar menuju Kuala Lumpur. Usai pembatalan, sejumlah jemaah umroh masih sempat bertahan di bandara hingga Senin sore. Mereka tidak mendapatkan kepastian pemberangkatan dari pihak travel.
2: Mulai dari jam 6 tadi.
3: Jam 6 pagi ini?
2: Pagi.
3: Terus bagaimana?
2: Tidak jadi berangkat.
3: Tidak jadi berangkat?
2: Ada 6 travel ini hari, tidak jadi berangkat.
3: Alasannya kenapa, Pak, katanya?
2: Kurang paham alasannya, Pak.
3: Tapi yang jelasnya disuruh pulang?
2: Iya.
3: Terus jadwal selanjutnya bagaimana?
2: Hari Rabu, kalau bukan Rabu, Kamis.
3: Rabu atau enggak, Kamis.
4: Jadi yang cancel itu yang Kuala Lumpur, Madinah. Kalau yang Makassar, Kuala Lumpur masih operate. Total pax-nya itu 83. Dapat kami sampaikan ya, total pax 83 itu yang jemaah umroh itu hanya 53. Itu yang cancel. Yang 30 itu penumpang reguler. Seperti itu.
1: Pihak bandara menyebut keberangkatan langsung dari Makassar menuju Arab Saudi beroperasi 2 kali dalam sepekan. Namun jadwal penerbangan berikutnya masih menunggu perkembangan situasi keamanan dan keputusan operasional maskapai. Tim Liputan CNN Indonesia. Mengalami dampak kekeringan, sejumlah tanaman sayuran rusak hingga membuat harganya melambung di pasaran.
0: Informasi selengkapnya sesaat lagi, pastikan Anda tetap bersama kami di Good Morning.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di

0: CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dunia kerja tidak lagi sama. Era digital telah menggeser paradigma kerja konvensional. Model kerja yang lebih fleksibel, otonom dan berbasis proyek yang dikenal dengan pekerja gig atau freelancer menjadi incaran sebagian pekerja tanah air. Namun, di balik narasi kebebasan tersebut, pekerja gig dihadapkan pada realitas yang ada.
7: Udah kerja tapi nggak dibayar.
8: Happen.
7: It happens.
9: Melihatnya masalah yang paling krusial itu adalah...
8: It's a problem.
9: Kita definisi ini belum punya.
0: Ketidakpastian pendapatan hingga isu jaminan sosial.
10: Apakah bisa gig workers membentuk koperasi? Saya bilang sangat bisa.
0: Saksikan Economic Focus with Ruli Kurniawan. Kamis 15 Oktober jam 8:30 malam di CNN Indonesia.
6: Kemarau panjang membuat tanaman sayuran di Garut, Jawa Barat layu dan busuk. Petani pun merugi lantaran jumlah panen berkurang.
11: Berkurangnya hasil petani akibat kemarau berdampak juga pada naiknya harga sayur. Di pasar tradisional Surabaya, Jawa Timur, harga sayur naik hampir 2 kali lipat.
6: Aceh Kurnia tak bisa berbuat banyak saat melihat lahan pertanian Kampung Cihideng Barukai, Desa Simpang, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Akibat kemarau panjang, tanah menjadi kering kerontang. 3 bulan sudah, sejumlah lahan dibiarkan tanpa ditanami, lantaran petani kesulitan mendapatkan pasokan air untuk menyiram tanaman.
12: Lahan jadi kurang produktif ya, seperti ini. Contohnya yang ini, yang ono. Jadi gak bisa ditanami, ini juga jadi hambat itu untuk diolah karena gak ada air.
6: Sayuran dan buah yang sudah ditanam pun ikut terkena dampak kekeringan. Buah tomat tak tumbuh dengan baik, bahkan beberapa justru busuk karena kurang mendapat pasokan air. Akibatnya hasil panen petani berkurang.
13: Kalau menurun ya,
14: menurun.
13: Sangat menurun.
14: Biasanya kalau normal berapa sih Pak?
13: Normalnya ya kadang ada tonan sih.
14: Ada tonan ya. Dalam 1 hektar itu Pak?
13: Dalam 1 patok ya, kalau 1 hektar mah ya banyak sih, beberapa ton.
14: Nah, kalau musim gini nih, berapa nih? kalau dalam satu patok?
13: Paling 2 kintal, 3 kintalan.
6: Kemarau panjang hingga berpengaruh ke hasil panen diduga berdampak pada kenaikan harga sejumlah komoditas. Di pasar tradisional Duku Kupang, Surabaya, Jawa Timur, harga tomat naik dari Rp10.000 menjadi Rp13.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Harga sawi putih bahkan naik hampir 2 kali lipat dari Rp10.000 menjadi Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogram.
8: Kemarau, ta?
13: Kemarau, ya.
15: Mak, sudah berapa lama kenaikan ini, Mak?
8: Sudah 2 minggu lebih,
15: Mas. 2 minggu lebih?
8: Iya, 3 mingguan lah.
6: Naiknya harga komoditas membuat para pembeli mengurangi jumlah belanjaan mereka. Dampaknya, omset para pedagang pun berkurang. Tim Liputan CNN Indonesia.
11: Fenomena menurunkan standar gaya hidup kini marak dilakukan oleh masyarakat indeks ekonomi. Langkah ini dinilai tepat untuk mengatasi masalah keuangan yang makin sulit.
16: Lalu, apa saja kebiasaan yang bisa diubah dan manfaat apa yang didapatkan dari menurunkan standar gaya hidup ini? Berikut liputannya untuk Anda.
17: Fenomena downgrade lifestyle kini menjadi salah satu pilihan masyarakat di tengah tekanan ekonomi. Kondisi ini mendorong masyarakat mengevaluasi kembali gaya hidup agar lebih sesuai dengan kemampuan finansial. Menariknya, downgrade lifestyle tak selalu berarti mengalami kemunduran, melainkan bisa menjadi langkah bijak untuk hidup lebih sederhana. Seperti yang dialami Tia Eka, sejak November 2025 ia mulai menerapkan pola downgrade lifestyle. Keputusan ini diambil setelah sang suami mengalami pemutusan hubungan kerja yang membuat pendapatan keluarga berkurang dan kini lebih banyak mengandalkan gaji Tia. Di sisi lain, sejumlah kewajiban tetap harus dipenuhi, mulai dari cicilan hingga biaya sekolah anak. Kondisi ini membuat Tia harus lebih cermat mengelola keuangan dengan menyesuaikan pola konsumsi. Bagi Tia, menerapkan downgrade lifestyle bukan sekedar mengurangi pengeluaran, tetapi juga menata ulang prioritas dan membedakan kebutuhan dengan keinginan.
18: Bekal setiap hari, biasanya nih mungkin seminggu kita masih ada makan di luarnya, beli kopi, jajan gitu. Tapi sekarang kita akhirnya berhemat dengan cara bekal setiap hari gitu. Jadi akhirnya aku masak belanja mingguan.
17: Hal serupa juga diterapkan Syifa Fauzia 1 tahun terakhir. Di tengah harga kebutuhan yang semakin mahal dan kondisi ekonomi yang tidak menentu, ruang keuangannya kian terbatas. Syifa pun mulai menghilangkan alokasi anggaran untuk liburan dan menonton konser. Padahal dalam setahun, Gen Z ini biasanya menyempatkan diri untuk berlibur setidaknya sekali, serta menonton konser beberapa kali.
19: Memaksakan diri untuk tidak melakukan itu tuh kayak berat banget, apalagi kalau misalnya ngelihat sosial media ya, orang-orang masih tetap liburan, orang-orang masih tetap masih tetap main, masih tetap nongkrong. Tapi kalau saya sendiri harus udah menyesuaikan tuh kayak agak susah, agak berat gitu. Kayaknya tuh pengen istirahat dari sosmed gitu.
17: Perencana keuangan Rahma Mariama menyatakan, di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu, downgrade lifestyle dapat menjadi langkah rasional untuk menjaga kesehatan keuangan. Masyarakat perlu menyesuaikan pola konsumsi dengan kemampuan finansial tanpa mengorbankan kebutuhan dasar.
20: Ya mungkin cara kita ngedowngrade bukan berarti kita mengurangi nutrisi ya gitu, tapi misalnya dengan mengurangi jajan di luar gitu, lebih sering misalnya masak di dapur gitu ya, terus apalagi mungkin meng-switch produk-produk, misalnya biasanya makan daging seminggu 3 kali, oh ini ditukar deh gitu produknya gitu ya, misalnya makannya lebih banyak ikan, ayam, atau protein lain gitu yang sebenarnya secara nutrisi itu sama fungsinya gitu. Jadi mendowngrade lifestyle di sini bukan berarti kita mengurangi kualitas gitu ya, bukan.
17: Penerapan downgrade lifestyle juga mendorong masyarakat lebih mempertimbangkan konsep value for money atau kesesuaian antara harga dan manfaat yang didapatkan. Menurunkan gaya hidup bukan sekedar mengurangi pengeluaran, melainkan juga mengubah pola pikir agar lebih rasional dalam memenuhi kebutuhan. Kiki Aryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
16: Kalau lagi jalan-jalan ke kota Tangerang, jangan lupa cobain asinan legendaris yang sudah eksis sejak tahun 60-an. Tidak hanya rasanya yang khas, asinan ini diburu karena bisa dinikmati di tepi sungai Cisadane.
11: Jadi penasaran ya seperti apa rasanya nih Dea. Pemirsa jangan kemana-mana ya, tetaplah bersama kami di Good Morning.

0: Aku janji, aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatnya naya ibu.
1: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
2: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
3: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
4: Dunia kerja tidak lagi sama. Era digital telah menggeser paradigma kerja konvensional. Model kerja yang lebih fleksibel, otonom dan berbasis proyek, yang dikenal dengan pekerja gig atau freelancer, menjadi incaran sebagian pekerja tanah air. Namun, di balik narasi kebebasan tersebut, pekerja gig dihadapkan pada realitas yang ada.
5: Udah kerja tapi nggak dibayar.
6: Happen.
5: It happens.
7: Melihatnya masalah yang paling krusial itu adalah...
6: It's a problem.
7: Kita definisi ini belum punya.
4: Ketidakpastian pendapatan hingga isu jaminan sosial.
8: Apakah bisa gig workers membentuk koperasi? Saya bilang sangat bisa.
4: Saksikan Economic Focus with Ruli Kurniawan. Kamis 15 Oktober jam 8:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
4: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
9: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
4: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
10: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
4: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning. Kali ini kita akan bahas soal makanan ya. Ini makanan yang saya paling favorit.
1: Saya juga nih.
0: Nah, betul. Kalau sudah bicara bakso, rasanya selalu ada alasan untuk nambah lagi dan nambah lagi, kayak kurang
1: semangkok ya. Ini saya sering lakukan. Seperti bakso yang kali ini deh ya. Ada bakso dengan sensasi sambal ulek segar yang langsung diulek di piringnya. Kira-kira seperti apa pedas dan juga rasanya? Berikut informasinya untuk Anda.

0: Ragam kuliner di Kota Bandung kembali menghadirkan inovasi unik nih pemirsa. Salah satu yang banyak diburu adalah bakso piring mawar dengan sensasi sambal ulek segar. Kedai ini menawarkan pengalaman menikmati mie yamin dengan variasi sambal yang diulek langsung di atas piring. Keunikan penyajian ini menjadi daya tarik bagi pencinta kuliner. Tidak hanya teknik penyajiannya yang berbeda, proses meracik bumbu juga dilakukan secara langsung untuk menciptakan rasa khas demi mencapai keseimbangan rasa pedas, manis, dan gurih.
1: Nah, ini nih, kabarnya di sini ada bakso cobek yang enak. Chef, lagi bikin ya, Chef, ya?
2: Betul, Pak.
1: Gimana sih bikinnya? Bikin.
2: Kita kebetulan sekarang lagi bikin yamin cobeknya ini, okay. Yang favorit di sini.
1: Saya yang ngulek ya, Chef, ya?
2: Boleh, silakan. Ya,
0: langsung saja kita ulek di atas piring. Hati-hati pemirsa, jangan sampai pecah ya.
1: Oh, lihat nih, sebanyak ini sambalnya pasti pedes banget. Lalu apa yang ditonjolinnya? Apakah rasa pedesnya atau rasa apanya sebenarnya untuk bakmi ini?
2: Untuk rasanya sih kita ke manis, pedas, sama asin gurihnya itu.
0: Selain bakso yamin, kedai ini juga menyediakan pilihan bakso kuah hingga nasi kuah bakso yang menggiurkan. Selain topping utama seperti daging ayam cincang, bakso kecil, pangsit goreng, dan pangsit rebus, pelanggan juga bisa menambahkan aneka topping yang melimpah. Mari kita coba pemirsa.
1: Ini benar-benar sensasi baru makan mie atau bakmi ya. Bakminya tuh udah dicampur dengan sambal dan ada 3 pilihan sambal, sambal cobek, sambal marangi dan juga sambal chili oil. Dan banyak topping ingredient ataupun add-onsnya nih. Ada ceker, ada babat, ada wonton, ada baksonya melimpah dan rasanya enak. Pedasnya tuh memang pedas tapi nggak terlalu nonjok banget dan pas kalau menurut saya, baksonya sendiri enak. Ini mantap banget ya, wajib dicoba ya. Lanjut makan lagi nih. Mantap.
0: Cita rasa yamin manis dan gurih yang lembut juga menjadi favorit bagi pengunjung yang tidak terlalu menyukai sensasi pedas. Perpaduan bumbu khas serta tekstur mie yang pas membuat banyak pelanggan ketagihan.
3: Tadi aku sih cobain yang yamin manis, rasanya enak, gurih, dan lembut juga mie-nya gitu ya.
0: Selain sambal cobek yang diulek langsung di atas piring, ada juga pilihan sambal lain yang tak kalah unik. Pembeli bisa mengkombinasikan menu bakso yamin dengan sambal chili oil atau sambal marangi yang tak kalah lezat dan nikmat.
4: Ya, ada sambal marangi, ada sambal coleknya. Nah, itu yang membuat ciri khas ini menjadi lebih wow.
0: Bagi Anda yang ingin mencoba, kedai yang berlokasi di Jalan Lombok, Kota Bandung ini menjual aneka menu mulai dari Rp22.000. Yogi Prayoga, Helmi, Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
5: Dari Bandung kita geser ke Jabodetabek, tepatnya di Kota Tangerang, Banten, ada kuliner legendaris yang eksis sejak tahun 60-an. Dikelola oleh generasi kedua, asinan Cisadane ini selalu diburu warga.
6: Tak hanya karena rindu rasanya yang khas, asinan ini diburu karena suasananya yang berbeda, yakni di tepi sungai Cisadane.

0: Berada di tepi sungai Cisadane, Kota Tangerang, Banten, gerobak asinan yang satu ini selalu ramai pembeli. Dikenal warga dengan nama Asinan Cisadane, kuliner ini sudah eksis sejak tahun 1968. Agus, yang merupakan generasi kedua, meneruskan usaha ini dari orang tuanya. Selain resep asinan, cara penyajian yang unik juga masih dipertahankan. Agus menggunakan capitan bambu besar untuk mengambil potongan sayur. Alat sederhana ini dibuat oleh orang tuanya dan tetap digunakan hingga sekarang. Asinan Cisadane terdiri dari beragam isian, mulai dari sayur asin, sawi, wortel, kol, toge, mentimun, kentang, hingga tahu.
1: Ini memang udah lama sih, legend lah bisa dibilang gitu. Kalau langganan mungkin seminggu sekali, seminggu dua. Dari sisi rasa, sebetulnya hampir sama ya. Cuma kalau di sini, suasananya di tepi sungai, gitu, di bawah pohon rindang, gitu. Kayaknya sambil istirahat tuh enak banget.
0: Satu porsi asinan dibanderol dengan harga Rp20.000. Agus mengaku dalam sehari bisa menjual asinan sekitar 100 porsi.
2: Hasil masalah sehari berapa porsinya mungkin kita nggak kadang 100 ke atas, kalau rame sesepinya 100 ke bawah deh.
0: Selain rasa asinannya, lokasi yang sejuk di tepi sungai Cisadane juga jadi salah satu alasan pembeli terus kembali. Dari usahanya ini, Agus bisa meraup omset rata-rata Rp2.000.000 setiap hari. Dea Kirana, Andriawan Saputra, Tangerang, Banten.
3: Pesawat yang tengah mengudara terpaksa mendarat darurat setelah power bank milik penumpang terbakar di kabin pesawat.
4: Informasinya akan kami hadirkan di Good Morning usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Ini saatnya gagasan, karya, dan kontribusi nyatamu di sektor energi diakui secara nasional. Ikuti penghargaan Energi Subroto tahun 2026. Penghargaan tertinggi Kementerian ESDM untuk karya luar biasa di bidang transisi energi dan keberlanjutan. Pendaftaran hingga 17 Oktober 2026. Jadilah bagian dari Malam Penganugerahan 23 Oktober 2026. Ayo daftar sekarang.
1: Tidak! Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis. Ya. Aktivis. Dia selalu high call.
3: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
5: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
5: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: memang tidak
5: tadi.
7: Tidak hanya
5: kan begitu. MBG, betul.
0: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
8: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
9: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
10: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
11: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
12: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
13: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: CNN Indonesia Sports, live di CNN Indonesia.
14: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pesawat Indigo rute Delhi Chennai, India terpaksa mendarat darurat setelah powerbank milik penumpang terbakar di dalam kabin pesawat.
4: Di Paris, Prancis, pasar makanan bersejarah yang telah berusia lebih dari 400 tahun hangus terbakar. Sekitar 150 petugas dan 50 kendaraan pemadam dikerahkan untuk menjinakkan api.
15: Pesawat Indigo yang terbang dari Delhi menuju Chennai, India terpaksa mendarat darurat setelah sebuah powerbank milik penumpang terbakar di udara pada Minggu. Api muncul dari kompartemen bagasi di atas kursi penumpang. Rekaman di dalam kabin memperlihatkan nyala api di antara barang bawaan. Sementara sejumlah penumpang berusaha memadamkannya menggunakan kain dan tas. Awak kabin segera bertindak dan berhasil memadamkan api menggunakan alat pemadam kebakaran. Meski kondisi berhasil dikendalikan, pilot tetap mengalihkan penerbangan ke Hyderabad sesuai prosedur keselamatan. Dua petugas pemadam kebakaran terluka saat berupaya menjinakkan api di sebuah bangunan komersial di Minneapolis, Minnesota, Amerika Serikat pada Minggu. Petugas awalnya masuk ke dalam bangunan setelah menerima informasi bahwa kemungkinan masih ada orang di dalamnya. Namun rak-rak besar yang roboh menghambat pergerakan petugas di tengah kebakaran. Panggilan darurat dikirimkan setelah jalur keluar dua petugas tertutup. Kebakaran juga merambat ke bangunan komersial lain di sekitarnya. Dilaporkan kedua petugas mengalami luka bakar ringan dan kelelahan akibat panas. Pasar makanan bersejarah berusia lebih dari 400 tahun di Paris, Prancis terbakar hebat pada Senin dini hari waktu setempat. Api melalap pasar di kawasan Marais itu hingga sebagian rangka logam bangunan runtuh. Petugas pemadam kebakaran menyemprotkan air melalui gerbang besi pasar untuk menjangkau titik-titik api di dalamnya. Sekitar 150 petugas dan puluhan mobil pemadam diterjunkan ke lokasi. Meski pasar hangus terbakar, petugas berhasil mencegah api merambat ke bangunan-bangunan di sekitarnya. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.
14: Warga hingga anggota polisi antusias mengikuti lomba ski es di Surbiton, Inggris.
4: Sementara di Kamboja, warga menyaksikan balap kerbau dan kuda di Pagoda Viher Suor. Sayangnya informasi ini sekaligus mengakhiri.

kembali basahi air dan deterjen pada Minggu. Surbiton adalah sebuah kota di pinggiran London yang berada di ketinggian sekitar 40 meter di atas permukaan laut sehingga jarang turun salju. Warga asli yang jarang sekali atau bahkan belum pernah merasakan permainan musim dingin kemudian memutuskan untuk menggelar kompetisi ini. Mereka bahkan bergurau bahwa akibat perubahan iklim bisa saja Olimpiade musim dingin digelar di kota mereka. Selain itu, untuk biaya pendaftaran para peserta nantinya akan disumbangkan untuk amal di wilayah tersebut. Ratusan warga berkumpul menyaksikan balap kerbau dan kuda di Pagoda Vihersor, Provinsi Kandal, Kamboja. Perlombaan pada Minggu 11 Oktober ini menjadi bagian dari penutupan festival yang melibatkan 28 kuda dan 26 kerbau yang ditunggangi oleh manusia. Selain turut menyiapkan jamuan makanan bagi tentara yang gugur, ajang lomba ini sekaligus menjadi persembahan untuk leluhur yang mereka yakini akan membawa berkah dan keberuntungan. Terletak di timur laut ibu kota Phnom Penh, Pagoda Vihersor merupakan tempat suci dan bersejarah. Umat dari berbagai penjuru Kamboja datang untuk berdoa dan mengikuti tradisi dengan keyakinan bahwa harapan mereka dapat terkabul dalam momen festival tahunan ini.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan redaksi pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi bersama saya Dea Kartika
0: dan saya Bin Dermawan. Langsung saja kita mulai redaksi pagi selengkapnya.
1: Apes dua maling motor di Koja, Jakarta Utara berujung mengalami luka bakar gara-gara motornya tiba-tiba meledak saat hendak tancap gas karena terpergok pemilik rumah.
0: Sementara di Cengkareng, Jakarta Barat berpura-pura melamar pekerjaan, seorang sarjana apoteker terekam CCTV mencuri ponsel dan uang di salah satu apotek. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap usai buron 2 minggu.
2: Kamera CCTV merekam detik-detik dua maling motor berujung apes. Panik terpergok saat hendak mencuri motor, keduanya berupaya kabur. Namun sepeda motornya justru tiba-tiba meledak dan terbakar. Api pun langsung menyambar dan membakar tubuh kedua pelaku. Beruntung warga yang melihat kejadian itu segera memadamkan api dan mengamankan kedua pelaku yang sudah dalam kondisi terluka bakar. Peristiwa ini terjadi di Jalan Walang Permai, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara, Senin dini hari. Saat ini kedua pelaku berinisial ZM dan MR tengah dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur akibat menderita luka bakar 30% hingga 40%. Selanjutnya keduanya akan diproses hukum tentang percobaan pencurian dengan hukuman penjara 3 tahun 4 bulan. Berpura-pura hendak melamar pekerjaan, seorang sarjana apoteker terekam CCTV saat mencuri di salah satu apotek di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku menggasak ponsel operasional apotek dan uang tunai 20 juta rupiah. Sempat buron selama 2 pekan, pelaku akhirnya berhasil diringkus polisi di persembunyiannya di Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Dari hasil pemeriksaan, pelaku sudah 3 kali beraksi di wilayah Tangerang, Depok, dan Jakarta Barat. Uang hasil pencurian digunakan pelaku untuk melarikan diri dan mencari apotek target lainnya. Atas perbuatannya, pelaku kini dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kamera pengawas di salah satu pusat belanja di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara merekam aksi seorang perempuan ketika mencopet ponsel milik salah seorang pengunjung gerai toko.
1: Sementara itu, satu orang anggota Satpol PP terluka akibat keributan antara petugas gabungan dan sejumlah pekerja proyek di kawasan Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Simak informasi selengkapnya dalam Metropolitan.
3: Keributan yang terjadi antara petugas gabungan dan sejumlah pekerja proyek di kawasan Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis lalu. Bentrokan ini bermula saat petugas Satpol PP bersama Dinas Perhubungan tengah menjalankan tugas menertibkan parkir liar di kawasan sekitar lokasi kejadian. Namun, upaya petugas justru dihalang-halangi oleh para pekerja proyek hingga berujung adu mulut dan tindak kekerasan fisik. Nahas, satu anggota Satpol PP

0: mengalami luka robek akibat diduga dipukul menggunakan helm proyek oleh salah satu pekerja. Korban telah melaporkan kejadian ini ke kepolisian. Polisi telah memeriksa 4 orang saksi, yakni 2 petugas Satpol PP dan 2 pekerja proyek. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan petugas di lapangan sedang menjalankan tugas penegakan aturan, sehingga intimidasi dan kekerasan oleh siapapun tidak dapat diterima.
1: Saya menyampaikan bahwa ini petugas yang sedang bekerja, dan mereka bukan seperti yang digambarkan melakukan penertiban terhadap pedagang ataupun ibu yang biasa berjualan di sana. Ini rentetannya adalah penertiban yang dilakukan oleh Dishub, sehingga tidak ada kaitannya dengan itu. Tetapi sekali lagi saya minta untuk hal yang seperti ini hukum tetap ditegakkan.
0: Rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan aksi pencopetan di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara viral di media sosial. Pelaku yang merupakan seorang wanita menyamar sebagai pengunjung lalu menggasak telepon genggam korbannya dengan modus menutupi tangan menggunakan tas. Pelaku berpenampilan layaknya pembeli biasa sehingga korban sama sekali tidak menaruh curiga. Saat korban tengah asik memilih barang belanjaan, pelaku perlahan memepet dan langsung merogoh tas korban. Untuk mengelabui pengunjung lain di sekitarnya, pelaku menutupi tangannya menggunakan tas besar yang ia bawa. Hanya dalam hitungan detik, sebuah telepon genggam berhasil berpindah tangan. Pelaku kemudian bergegas meninggalkan lokasi, sementara korban baru menyadari barangnya hilang beberapa saat kemudian.
2: Kami dari Satreskrim Polsek Kelapa Gading sedang melaksanakan penyelidikan terhadap wanita tersebut.
3: Bang, korbannya sudah melaporkan atau gimana sih, Bang?
2: Untuk korban, kami sedang menghubungi korban agar untuk segera membuat laporan.
0: Berbekal rekaman kamera pengawas ini, polisi mengklaim telah mengantongi ciri-ciri pelaku dan masih memburu keberadaannya. Polsek Kelapa Gading juga masih menunggu korban untuk membuat laporan resmi agar kasus ini dapat ditindaklanjuti secara hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Seorang tukang tambal ban ditembak orang tidak dikenal saat sedang beristirahat di bengkelnya di Boyolali, Jawa Tengah.
5: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.
6: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
7: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
6: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
4: Palem Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
6: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
8: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
6: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
5: Kebakaran hutan dan lahan semakin meluas, kabut asap pekat mengancam kesehatan dan aktivitas warga. Di Bangka Selatan, api merembet ke permukiman hingga ribuan jiwa mengungsi.
4: Sementara di Kalimantan Selatan, jarak pandang terbatas memicu kecelakaan beruntun di Jalan Gubernur Sarkawi.

0: Kebakaran hebat melanda permukiman di Desa Serdang, Kabupaten Bangka Selatan Sabtu sore. Api diduga berasal dari lahan kering yang merambat cepat akibat tiupan angin kencang dan melalap rumah warga yang sebagian besar berdinding papan. Tidak ada korban jiwa, namun 305 rumah dan 50 gedung sarang walet hangus terbakar. Puluhan unit damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Sebanyak 1.152 warga terpaksa mengungsi, pemerintah setempat telah mendirikan dapur umum dan posko pengungsian bagi para korban. Anis tak kuasa menahan tangis melihat api kembali melalap lahan di sekitar rumahnya. Warga Jalan Pemajatan, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar ini mengaku tahun ini kebakaran terparah yang pernah dialami. Mobil pemadam tak bisa menjangkau lokasi karena akses jalan sempit. Warga pun terpaksa berjibaku memadamkan api sendiri. Anis berharap pemerintah segera memperbaiki akses jalan agar bantuan tak lagi datang terlambat. Sementara itu, karhutla di Kalimantan makin parah hingga jarak pandang terbatas. Kecelakaan beruntun melibatkan 4 mobil terjadi di Jalan Gubernur Syarkawi, Balikpapan, Kalimantan Selatan pada Minggu. Kecelakaan diduga dipicu asap karhutla yang membuat jarak pandang mencapai 0 meter. Di lokasi terpisah, kebakaran hutan dan lahan melanda kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Video yang viral di media sosial menunjukkan kobaran api dari dua arah, barat dan selatan, bergerak saling mendekat ke area konservasi orangutan. Kepala BNPB Letjen Suharyanto membenarkan terjadinya kebakaran di kawasan tersebut. Upaya pemadaman dari udara melalui waterbombing terkendala jarak pandang yang sangat rendah.
1: Kita ke informasi lain. Kemarau panjang membuat sayuran di salah satu lahan di Kabupaten Garut, Jawa Barat, layu dan busuk. Petani pun merugi lantaran jumlah panen yang berkurang.
2: Berkurangnya hasil petani akibat kemarau ini berdampak pada naiknya harga komoditas. Di pasar tradisional di Surabaya, Jawa Timur, harga sayur naik hampir 2 kali lipat.
3: Aceh Kurnia tak bisa berbuat banyak saat melihat lahan pertanian Kampung Cihideng Barukai, Desa Simpang, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Akibat kemarau panjang, tanah menjadi kering kerontang. 3 bulan sudah, sejumlah lahan dibiarkan tanpa ditanami, lantaran petani kesulitan mendapatkan pasokan air untuk menyiram tanaman.
4: Lahan jadi kurang produktif ya, seperti ini. Contohnya yang ini, yang ono. Jadi gak bisa ditanami, ini juga jadi hambat itu untuk diolah karena gak ada air.
3: Sayuran dan buah yang sudah ditanam pun ikut terkena dampak kekeringan. Buah tomat tak tumbuh dengan baik, bahkan beberapa justru busuk karena kurang mendapat pasokan air. Akibatnya hasil panen petani berkurang.
5: Kalau menurun ya,
6: menurun.
5: Sangat menurun.
6: Biasanya kalau normal berapa sih Pak?
5: Normalnya ya kadang ada tonan sih.
6: Ada tonan, iya. Dalam 1 hektar itu Pak?
5: Dalam 1 patok ya, kalau 1 hektar mah ya banyak sih, beberapa ton.
6: Nah, kalau musim gini nih, berapa nih kalau dalam 1 patok?
5: Paling 2 kintal, 3 kintalan.
3: Kemarau panjang hingga berpengaruh ke hasil panen diduga berdampak pada kenaikan harga sejumlah komoditas. Di pasar tradisional Duku Kupang, Surabaya, Jawa Timur, harga tomat naik dari Rp10.000 menjadi Rp13.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Harga sawi putih bahkan naik hampir 2 kali lipat dari Rp10.000 menjadi Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogram.
7: Kemarau, Tang.
8: Kemarau, ya.
9: Mak, sudah berapa lama kenaikan ini, Mak?
7: Sudah 2 minggu lebih.
9: 2 minggu lebih?
7: Iya, 3 mingguan lah.
3: Naiknya harga komoditas membuat para pembeli mengurangi jumlah belanjaan mereka. Dampaknya, omset para pedagang pun berkurang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: TPA Dadapan, TPA terbesar kedua di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, terbakar hebat. Api berasal dari lahan kering di sebelah utara yang diduga dibakar oleh seseorang.
2: Sementara di Padang, Sumatera Barat, banjir juga merendam tenda pesta pernikahan. Selengkap kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
10: 65 TPA Dadapan, mohon bantuan.
11: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Dadapan di Desa Dadapan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur pada Senin siang. Api pertama kali diketahui oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup di sebuah lahan kering sebelah utara TPA. Tim damkar pos Paciran yang tiba di lokasi sempat berhasil memadamkan api. Namun karena kehabisan air dan hembusan angin kencang, percikan abu api berterbangan dan menyusup ke tumpukan sampah utama setinggi 10 meter serta menyebabkan kantong gas metan terbakar. Gumpalan asap tebal pun membumbung tinggi hingga mengganggu pandangan dan arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian. Meski situasi bisa dikendalikan, proses pemadaman masih terkendala, tebalnya tumpukan sampah serta titik air yang jauh. Petugas membutuhkan operator alat berat untuk memecah tumpukan sampah agar semprotan air bisa menjangkau bagian dalam. Rencananya, pemadaman dilanjutkan pada Selasa pagi. Fenomena unik mewarnai MotoGP di sirkuit internasional Mandalika, Lombok pada Minggu 11 Oktober. Sejumlah warga lokal tertangkap kamera sedang asik menonton jalannya balapan secara gratis langsung dari atas pohon di luar pagar pembatas sirkuit. Hal ini sengaja dilakukan agar warga bisa merasakan langsung raungan mesin motor para pembalap tanpa harus merogoh kocek. Petugas keamanan pun telah mengimbau warga untuk selalu berhati-hati dan menjaga keselamatan agar momentum seru ini tidak berujung bahaya. Sementara itu, hujan deras yang mengguyur sekitar 3 jam pada Sabtu 10 Oktober di Padang, Sumatera Barat tidak menyurutkan momen romantis pernikahan warga yang dibagikan akun Instagram @sadrihead. Dalam akun pribadi Sadrihead terlihat banjir setinggi lutut orang dewasa mengenangi lokasi pernikahan saat pengantin pria dan wanita duduk di pelaminan. Hujan yang turun semakin deras di Jalan Tabik Batu, air pecah Kota Padang. Air mengalir ke seluruh tenda pesta membuat sang suami akhirnya menggendong istrinya melewati genangan. Kondisi ini juga membuat sejumlah tamu undangan kesulitan mencapai lokasi. Meski pernikahan mengalami kejadian tak terduga, pasangan suami istri ini tetap merasakan momen bahagia. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Selanjutnya kita ke informasi kuliner. Ada sajian khas Jawa Timur bernama Rujak Cingur. Waduh. Ini yang memiliki cita rasa lekat dengan kota Surabaya. Ada perpaduan cingur atau moncong sapi yang empuk dengan sayuran, buah-buahan dan bumbu kacang petis yang kental. Dan jadi daya tarik kuliner yang diwariskan turun-temurun.
1: Aduh, langsung ngiler Ben pagi-pagi. Sejumlah penjual pun memiliki cara tersendiri dalam mempertahankan kelezatan Rujak Cingur. Berikut liputannya untuk Anda.

0: Bumbu petis yang kental, kacang yang gurih, dan cingur sapi yang empuk menjadi perpaduan khas dalam seporsi rujak cingur. Cingur berarti mulut atau moncong sapi yang direbus sampai empuk kemudian disajikan bersama lontong, tahu, tempe, sayuran, dan buah-buahan. Meski bahan dasarnya serupa, setiap penjual memiliki rahasia racikan dan cara pengolahan masing-masing. Seperti dua warung legendaris di Surabaya berikut ini. Rujak Cingur Joko Dolok menjadi salah satu tempat yang mempertahankan resep keluarga sejak puluhan tahun lalu. Yunani, generasi kedua pemilik usaha ini, meneruskan usaha sang ibu yang dulu berjualan di Jalan Embong Sawo tahun 1960-an. Kemudian pada tahun 2006 pindah ke kawasan Taman Apsari, tepatnya di dekat Arca Joko Dolok. Salah satu kunci kelezatannya adalah cingur sapi jantan yang direbus secara tradisional selama 2-3 jam. Sementara racikan bumbu tetap menggunakan resep lama dengan petis udang berwarna hitam.
1: Ya, kalau saya memang rebusnya memang agak lama. Biasanya orang kan di presto apa gitu ya. Enggak, saya tradisional aja sih. Sudah direbusnya memang agak lama.
2: Berapa jam itu?
1: 2-3 jaman gitu. Ya.
2: Lama juga ya. Nah, satu hari kebutuhan cingurnya sampai berapa kilo, Bu?
1: Aduh, ya nggak terlalu banyak juga, paling 10 kilo.
0: Bumbu berbahan pisang batu atau pisang kelutuk, bawang putih goreng, gula merah, cabai, kacang, petis, dan air diulek setiap ada pesanan. Bumbu kemudian disiram ke berbagai isian. Seporsi rujak cingur Joko Dolok dibanderol Rp37.000. Warung ini buka Senin sampai Sabtu, mulai dari jam 10 pagi sampai 4 sore.
3: Gigitan pertama saya langsung tertuju pada cingur. Aduh, pas masuk mulut, empuk banget. Terus dicampur sama bumbu kacang yang teksturnya agak-agak kasar, terus kental dan kerasa banget gurih. Nah, kali ini saya nggak makan sendirian karena nimbrung sama mbak-mbak yang lagi jam istirahat nih. Mbak, kenapa memilih makan rujak dan di sini?
4: Kalau pas pengen rujak, pasti pilihannya pas kesini.
3: Kenapa, Mbak?
4: Soalnya rasanya enak banget, terus petisnya kerasa banget, buahnya masih segar, cingurnya empuk banget.
3: Ya, cingurnya empuk ya. Setuju, dan nggak bau juga ya.
4: Betul.
3: Nah, seberapa sering makan di sini, Mbak?
4: Ya nggak terlalu sering sih, Mbak. Kalau pas waktu ada waktu agak panjang aja baru bisa kesini, dan biasanya Jumat.
3: Kenapa?
4: Soalnya kalau waktunya nggak panjang, di sini tuh antri banget soalnya.
3: Antri banget, jadi nggak tahan ya sama antri panjang ya.
4: Oke. Okay. Dan makannya juga nggak bisa lama-lama ya, karena udah ditungguin sama yang lain.
3: Oke. Okay. Mbak, cabai berapa ini?
4: 5.
3: Cabai 5, kalau mbaknya? Oh, 2. Mbak? Oh, 2 juga. Kalau saya cabai 4, saya mau ngabisin dulu deh, lapar.
5: Sama kerupuk.
0: Ada juga Warung Cakno Rujak Cingur TVRI di Jalan Raya Duku Kupang. Warung yang berdiri sejak tahun 1990 ini pun memiliki ciri khas tersendiri. Selain cingur sapi muda yang direbus sampai empuk, warung ini menawarkan porsi besar yang bisa dinikmati berdua. Rahasia bumbunya terletak pada perpaduan petis hitam yang cenderung manis dengan petis Madura yang asin. Keduanya diolah bersama pisang batu, gula merah, bawang putih goreng, kacang giling kasar, dan air. Di atas cobek jumbo ini, ada tangan Cakno, sang pemilik yang menguleknya. Untuk mempercepat penyajian, bumbu langsung dibuat dalam jumlah besar, kemudian ditambah cabai yang dihaluskan sesuai pesanan masing-masing pembeli.
6: Petisnya pertama pakai petis udang, kedua pakai petis Madura. Petis Madura kan asin, jadi kita nggak pakai garam pengganti petis Madura tadi. Cingurnya 5-6 jam, jadi kita buang airnya dulu. Dimatikan kompor sebentar, ganti air, hidup lagi. Baru dikuniri. Udah itu mendidih, baru dimatikan.
2: Satu hari berapa kilo, Mbak?
6: 50 kilo sehari.
0: Proses perebusan cingur selama 5-6 jam menjadi cara untuk mendapatkan tekstur yang empuk. Isian rujaknya pun beragam.
3: Wow, piringnya besar dan porsinya jumbo. Cingurnya sudah mengintip dan ukurannya besar-besar. Saya pilih cabai 5, jadi siap-siap kepedesan. Kalau dicampur dengan bumbu kacangnya, kental dan lebih legit.
0: Seporsi rujak cingur ini dibanderol Rp35.000, bisa dinikmati setiap hari mulai jam 11:30 siang sampai 5 sore.
7: Kesannya yang pertama kita sempat shock ya, karena porsinya tuh 2 kali lipat yang biasa aku makan. Rasanya enak, lumayan enak kalau dibandingin dengan di Jakarta juga, karena beda ya. Cingurnya benar-benar lembut, jadi nggak pakai yang harus kerja keras gitu, tapi lembut-lembut, enak-enak. Bagi kita-kita yang usia sudah begini, mungkin giginya ada yang enak, udah perlu dicoba.
0: Dari resep keluarga yang dipertahankan selama puluhan tahun, hingga perpaduan petis dengan porsi yang melimpah, rujak cingur memiliki ragam cita rasa yang menarik untuk dicoba. Tak sekadar hidangan pengganjal perut, rujak cingur juga menjadi bagian dari identitas kuliner Surabaya yang terus bertahan di tengah beragam pilihan makanan modern. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Pembungkus daun jambu dan rasa manis asam segar menjadi ciri khas tape ketan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.
8: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.
9: Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Pembungkus daun jambu dan rasa manis asam segar menjadi ciri khas tape ketan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.
2: Ya, tape ketan ini sering dijual dalam wadah ember plastik tertutup rapat demi menjaga proses fermentasi yang berlangsung selama 3 hingga 4 hari. Ini dia liputannya.

0: Siapa sangka, deretan ember yang berjejer dan bertumpuk ini berisi makanan legendaris. Makanan yang dikenal dengan nama tape ketan ini adalah sebuah kudapan khas Kabupaten Kuningan, Jawa Barat yang memiliki rasa manis hasil fermentasi. Tape ketan seolah menjadi primadona bagi siapapun yang berkunjung ke kota kuda ini.
1: Jumlah permintaan yang paling besar katanya kalau lebaran.
2: Iya.
1: Nah itu jumlahnya berapa banyak yang biasa ibu jual di sini? Terlepas dari brand-brand ya, semua brand iya, misalnya mencari tape ketan tuh gimana bu?
2: Istilahnya kalau kita jual tape ketan,

0: Lebaran tuh kayak kita jualnya sembako. Ngantri gitu.
1: Tidak hanya memiliki rasa manis, tapi ketan memiliki tekstur lembut. Nah, penasaran akan rasanya yang khas? Saya langsung mencoba kudapan yang satu ini. Ada rasa manis, asam dengan tekstur lembutnya yang bercampur menjadi satu. Desa Tarikolot, Ciberem, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat jadi sentra pembuatan tape ketan. Salah satu pengusaha tape ketan di sini adalah Charsim yang sudah bertahun-tahun menggeluti usaha ini. Dalam satu hari, ratusan kilogram beras ketan diolah. Meski demikian, pengolahan dilakukan secara bertahap, termasuk dalam proses pembersihan sebagai langkah awal membuat tape. Kebersihan jadi modal utama kualitas tape ketan. Pada tahap pertama, pembersihan dilakukan menggunakan mesin khusus. Beras ketan dimasukkan lalu dicampur dengan air, dan penggunaan alat dirasa cukup efektif untuk memisahkan beras ketan dengan kotoran. 15 menit berlalu, beras ketan dimasukkan kembali ke dalam wadah khusus. Tahap pembersihannya belum selesai. Sekarang kita masuk ke pembersihan tahap kedua. Usai dipastikan bersih, seluruh beras ketan akan didiamkan terlebih dahulu. Tujuannya agar seluruh air bisa turun secara sempurna. Sehingga saat masuk ke proses berikutnya, beras ketan sudah tidak lagi mengandung air. Sambil menunggu, saya beralih mengerjakan hal lain. Tape ketan khas Kuningan memiliki warna khas, yaitu hijau. Nah, ternyata warna hijau itu berasal dari daun katuk.
2: Ya, ini namanya daun katuk, sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi kalau misalkan Anda pernah mengkonsumsi tape ketan khas Kuningan berwarna hijau, hijaunya dari mana? Ya, dari sini.
1: Pekerjaan membuat pewarna tape beres. Kita bergeser ke kebun pohon jambu. Ya, tape ketan khas Kuningan biasanya dibungkus menggunakan daun jambu. Daun jambu yang sudah dipilih akan dikukus selama 30 menit di atas api. Tujuannya agar tekstur lebih lembek dan menghilangkan kotoran. Ditinggal beberapa waktu, beras ketan sudah dapat dipastikan kering. Selanjutnya kita akan pindahkan ke dapur produksi yang lokasinya tidak jauh dari area pembersihan. Beras ketan berikutnya akan dikukus ke dalam wadah khusus dan dikukus. Pengukusan dilakukan secara tradisional menggunakan kayu bakar. Nah, setelah 20 menit, beras ketan akan diangkat.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ini belum matang. Beras ketan baru akan diberi pewarna. Pemberian warna dilakukan secara merata sehingga warna hijau khas tape ketan jelas terlihat. Proses pendinginan memiliki tempat khusus berbentuk persegi panjang. Di sini seluruh beras ketan diratakan sehingga proses pendinginan bisa berjalan secara maksimal dibantu kipas angin.
2: Proses pendinginannya ini berlangsung sekitar 30-40 menitan. Karena memang nanti dia akan dikasih ragi kan ya, jadi kondisinya harus benar-benar dingin gitu.
1: Setelah dipastikan dingin, pemberian ragi dilakukan. Sedikit demi sedikit, ragi ditabur ke tape ketan, baik di sisi atas maupun bawah secara merata. Dan setelah itu masuk ke proses pembungkusan yang dilakukan ibu-ibu. Setiap harinya, mereka bekerja mulai jam 3 pagi dan berakhir pukul 12 siang. Sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat, pemilik sengaja memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka. Usaha yang dirintis Charsim ini tidaklah mudah. Ada banyak sekali tantangan dan kegagalan yang sempat ia alami. Namun berkat kerja keras dan konsistensi, kegagalan ini menuai hasil dengan omset fantastis.
2: Apa kuncinya bisa bertahan sampai sekarang di tengah banyak banget orang atau pendatang-pendatang baru membuat tape nih, Pak?
4: Jadi kita ya untuk khusus Pamela sangat memperhatikan kualitas produk. Yang utamanya itu mungkin dari mulai dari bahan baku, terus cara pekerjaannya juga dalam membuat tape.
1: Nah, sekarang giliran saya mencoba membungkus tape ketan. Proses pembungkusan dipastikan bersih dengan menggunakan alat khusus. Sedang asik membungkus, tiba-tiba ada pelanggan datang. Ya, meski umumnya seluruh produk dipasok ke toko oleh-oleh, tidak jarang juga banyak pelanggan yang datang langsung ke pabrik.
2: Saya tadi lagi kerja, tiba-tiba ada pelanggan yang datang, kita coba tanya-tanya ya. Kang Tris, lagi mau cari tape buat apa nih ceritanya?
5: Buat oleh-oleh ke Bekasi.
2: Ya. Karena memang biasanya beli oleh-oleh tape ketan.
5: Ya, beli oleh-oleh buat ke Bekasi gitu, beli tape ketan.
1: Produk ini selanjutnya akan dikirim ke beberapa toko oleh-oleh di Kuningan, Cirebon, hingga beberapa wilayah lainnya. Oh iya, hari ini saya berhasil loh membuat 200 kg lebih tape ketan. Lelah sangat.
2: Ya, terakhir, kloter terakhir. Silakan ditutup. Total ada 200 ember yang nanti akan didistribusikan ke sejumlah toko oleh-oleh yang ada di Kabupaten Kuningan sama Kang Kiki dan juga tim ya. panjang juga ya membuat satu ember yang berisi tape ketan ini. Tapi mudah-mudahan ada banyak inspirasi yang kemudian Anda dapatkan dari perjalanan panjang membuat salah satu olahan khas Kabupaten Kuningan ini. Sampai di sini perjalanan saya di Kabupaten Kuningan, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Kiki Aryadi, Helmi Suryanegara, Kuningan, Jawa Barat. Sampai jumpa.
3: Ya, sayangnya informasi dari Kabupaten Kuningan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Redaksi Pagi edisi hari ini.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Tawuran dua kelompok remaja terjadi di Jalan Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu malam. Mereka saling serang menggunakan berbagai jenis senjata tajam hingga petasan. Akibat tawuran, jalur lambat dari arah Cawang menuju Rawamangun sempat tidak bisa dilintasi kendaraan. Pengguna jalan takut menjadi sasaran lemparan batu dan petasan. Aksi tawuran akhirnya bubar setelah anggota kepolisian tiba di lokasi.
1: Yang saya lihat itu dia membawa barang tajam. Iya, senjata tajam. Ada kayak semacam celurit gitu. Tadi saya lihat juga ada petasan juga ada juga dari petasan. Batu banyak banget tadi. Pasti mengganggu ya, apalagi kan ini di daerah banyak perumahan gitu segala macam, terus ada yang usaha juga.
0: Terduga pelaku curanmor menjadi sasaran amuk warga saat akan dievakuasi oleh anggota unit Reskrim Polsek Sawah Besar dari sebuah pos RW di Jalan Mangga Besar 13, Jakarta Pusat, Minggu malam. Emosi warga bahkan meluas hingga menyasar rekan pelaku yang juga akan dievakuasi. Aksi main hakim merupakan reaksi kekesalan warga atas ulah kedua terduga pelaku yang nekat membawa kabur sepeda motor milik seorang remaja perempuan di kawasan Mangga 2, Jumat malam lalu. Hanya sehari berselang, korban melihat sepeda motornya terparkir di depan rumah kontrakan di Jalan Mangga Besar 13. Keberadaan dua terduga pelaku sontak memicu amarah warga.
2: Nggak lama itu motor yang kotekan dibawa ke tetangga saya. Nah, di situ si korbannya ini nangis-nangis ke saya. Dia bilang, kenapa? Dia bilang katanya, motor dipotek, Kak, cuma dua.
3: Terduga pelaku curanmor yang diduga akan melaksanakan aksinya di daerah Mangga Besar 13. Kedua pelaku berinisial AM dan A. Saat akan diamankan, pelaku sempat dihakimi oleh masyarakat setempat. Namun, pelaku berhasil digiring ke Polsek Sawah Besar dalam keadaan kondusif.
0: Dua pelaku dibawa ke Polsek Sawah Besar untuk menjalani pemeriksaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal, kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

Berikutnya, sakit hati karena tak dipedulikan setelah berkenalan di aplikasi kencan. Ada seorang pemuda tega menghabisi nyawa seorang perempuan di kamar salah satu hotel di Kota Padang, Sumatera Barat. Nah, sementara itu sesosok jasad pria ditemukan di dalam parit pinggir jalan dengan tepatnya di Desa Kedung Cangkring, Sidoarjo, Jawa Timur, dalam kondisi memeluk motor sportnya.

0: Malang. Saat ditemukan, jenazah dengan posisi tergeletak di lantai dengan leher terdapat luka jeratan dan terlilit kabel. Korban merupakan salah seorang pengunjung yang menginap di kamar tersebut. Setelah melakukan penyelidikan, Satreskrim Polresta Padang akhirnya mengungkap misteri penemuan sesosok jasad perempuan tersebut. Pengungkapan berawal dari ponsel yang ditemukan di kamar hotel saat kejadian. Ternyata ponsel tersebut bukan milik korban, melainkan milik pelaku yang tertinggal. Petugas pun menyamar sebagai orang yang menemukan ponsel dan berniat untuk mengembalikan dengan menghubungi kontak pihak keluarga terduga pelaku. Kurang dari 24 jam, terduga pelaku pembunuhan akhirnya ditangkap petugas di rumahnya saat tertidur pulas. Pelaku berinisial MAE asal Jawa Timur merupakan anak buah kapal takbot. Terduga pelaku datang ke Padang untuk pergi berlibur. Setelah mengontak korban via aplikasi kencan, pelaku bertemu korban di hotel. Pelaku nekat membunuh korban karena merasa kesal tidak dihargai karena dicuekin oleh korban. Pelaku kemudian mencekik dan memukul korban dengan botol parfum hingga tewas.
1: Dan satu orang laki-laki inisial MAE yang diduga kuat telah melakukan dugaan tindak pidana pembunuhan di salah satu hotel di Kota Padang. Ya, sementara dari keterangan si pelaku, yang diduga pelaku yang kita amankan ini, dia hanya kesal karena selama berada di dalam kamar, si pelaku ini merasa dicuekan oleh si korban. Sesuai dengan keterangan dari si yang diduga pelaku ini, dia hanya kenal lewat dengan korban melalui aplikasi, salah satu aplikasi di jaring sosial.
0: Sesosok jasad pria dalam parit pinggir jalan Dusun Penjarakan, Desa Kedung Cangkring, Sidoarjo ditemukan dalam kondisi memeluk motor sportnya. Tubuh korban yang memakai celana panjang hitam terlihat masih dalam posisi mendekap erat bodi motor. Sebagian besar badan kendaraan hingga kaki korban tertimbun tumpukan rumput liar. Kedalaman parit dan tebalnya semak di sepanjang tebing tanah membuat keberadaan jasad korban hampir tak terlihat dari atas jalan. Namun jika diamati dari dekat, mayat tersebut akan kelihatan. Kapolsek Jabon AKP Nanang Mulyono mengonfirmasi mayat tersebut diduga telah meninggal kurang lebih 6 hari sebelumnya. Dari hasil olah TKP awal, korban diketahui berinisial SH berusia 41 tahun. Salah satu saksi teman korban OH mengaku sempat dihubungi oleh korban beberapa hari sebelum kejadian, berniat mengajaknya bertemu untuk minum kopi bersama. Namun ajakan tersebut ditolak oleh OH. Saat menghubungnya, saksi OH mengaku mendengar alunan suara musik dari balik telepon milik korban sebelum akhirnya hilang kontak. Polisi menduga korban mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal hingga terpental dan tercebur ke dalam parit yang dipenuhi rumput liar. Kendati demikian, polisi masih mendalami penyebab pasti kematian korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita ke kasus lain, tim unit reaksi cepat Polres Sumedang berhasil menangkap dua terduga pelaku kasus pembunuhan seorang pengemudi taksi online yang tewas terkubur di area perkebunan teh di lokasinya tepatnya di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Persoalan utang diduga menjadi penyebab terjadinya pembunuhan.
3: Pengemudi taksi online bernama Yogi Saptarudin berusia 35 tahun ditemukan tewas mengenaskan dan terkubur di lahan perkebunan teh Cisoka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Polisi menangkap dua orang terduga pelaku berinisial AD berusia 30 tahun dan MIN berusia 17 tahun. Penangkapan dilakukan usai tim WRC Polres Sumedang menemukan letak jenazah korban di perkebunan teh Marga Windu, Desa Citengah, Kabupaten Sumedang. Berikutnya tim Inafis Polres Sumedang menggali tanah tempat di mana jenazah korban dikuburkan. Warga setempat menyaksikan proses evakuasi jenazah korban. Kerabat korban menangis histeris dan sempat memaksa mendekati lokasi di mana korban terkubur. Berdasarkan pemeriksaan awal, pembunuhan terjadi diduga dilatar belakangi persoalan utang piutang sebesar 25 juta rupiah yang belum dilunasi oleh korban kepada AD. Kamis 8 Oktober sekitar pukul 11 siang, Ade memesan layanan kendaraan melalui aplikasi yang dikemudikan oleh korban. Keduanya sempat terlibat cekcok sebelum akhirnya Ade turun di depan SMAN 2 Cimalaka. Ade kemudian dijemput MIN dan kembali memesan kendaraan korban dari kawasan Kebonjati dengan tujuan lokasi galian Bilkis di Cimalaka. Sesampainya di lokasi, korban dan dua terduga pelaku sempat minum kopi selama kurang lebih 30 menit. Ade kemudian mengajak korban menuju area tambang dengan alasan adanya pekerjaan. Di lokasi, Min diduga menjerat leher korban menggunakan tali sling yang telah dimodifikasi. Sementara Ade diduga memegang tubuh korban dan mengikatnya menggunakan tali tambang. Setelah korban dipastikan meninggal, dua terduga pelaku kemudian membawa jasadnya menggunakan mobil milik korban. Pelaku juga membawa cangkul sebelum memindahkan dan menguburkan jenazah korban di kawasan Citengah.
4: Terakhir bikin status WhatsApp tuh dia sore lagi di galian. Dan diindikasi itu orderan fiktif. Jadi memang ada beberapa orderan di aplikasi InDrive itu kayak udah keterima terus di cancel kayak nyari mangsa gitu. Aku gak tahu si Bogin ini, si Abogin ini dapat orderan itu. Jadi dia kegalian katanya sore itu. Pas malam jam 8 malam tuh istrinya nyari-nyari, mungkin udah firasat. Ya sama teman-teman juga ikut nyari.
3: Polisi membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk menjalani otopsi untuk memastikan penyebab kematiannya. Polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya kabel sling, tali tambang, pakaian, jaket berwarna hitam, sebuah handphone, dan satu buah tas. Dedi Suhandi, Sumedang, Jawa Barat.
2: Berikutnya dari babak baru pembunuhan sadis yang menimpa satu keluarga di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung yang akhirnya terungkap. Pelakunya ternyata adalah adik kandung salah satu korban, Pak Sutri.
0: Pembunuhan sadis yang menimpa satu keluarga menggemparkan warga Kampung Purwajaya, Kecamatan Banjarmargo, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, Senin pagi, 5 Oktober. R, 58 tahun, sang istri H, 52 tahun, dan putri mereka yang masih berusia 14 tahun berinisial S, ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka senjata tajam di kepala dan leher di dalam kamar rumahnya. Kurang dari 12 jam, polisi berhasil mengungkap misteri pembunuhan memilukan itu. Pelakunya ternyata tak lain adalah adik kandung salah satu korban, Pak Sutri, seorang pria berinisial AF. Pelaku yang sempat kabur dengan mengendarai sepeda motor disergap di Jalan Raya Probolinggo, Desa Toto Harjo, Kecamatan Probolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Senin petang. Dalam penangkapan itu, pelaku tewas ditembak polisi karena berupaya menyerang polisi dengan pisau. Dari hasil penyelidikan sementara, pelaku juga tak hanya menghabisi ketiga korban, tapi juga diduga telah melakukan kekerasan seksual terhadap korban S, keponakannya, sekaligus putri dari korban R dan S. Selain itu, terungkap fakta tersangka juga pernah melakukan pembunuhan terhadap kakak kandungnya sendiri di Tangerang, Banten pada 2024 silam. Setelah menjalani proses hukum atas kasus tersebut, pelaku diduga mengalami depresi berat hingga kemudian menjalani perawatan di rumah sakit jiwa di wilayah Jawa Barat.
5: Ya, tahun 2024 sempat kami mendapat informasi pelaku ini pernah melakukan pembunuhan terhadap kakak kandungnya juga di wilayah Tangerang.
0: Senin malam usai proses otopsi, ketiga jenazah korban telah diserahkan kepada pihak keluarga dan selanjutnya dimakamkan di TPU Kampung Purwajaya Selasa siang. Sementara motif pelaku tega menghabisi nyawa kakak kandung, ipar dan keponakannya hingga kini masih didalami polisi. Sugianto, Lampung.
2: Di kasus lain, Satreskrim Polsek Kaliwungu menangkap dua orang pelaku pencurian di sebuah pabrik di kawasan Kendal, Jawa Tengah. Petugas juga mengamankan barang bukti berupa satu unit ponsel, kamera digital, dan laptop. Di lokasi lain di Boyolali, Jawa Tengah, seorang tukang tambal ban menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal. Korban alami 5 luka tembakan di bagian wajah hingga punggung. Bahkan satu butir peluru masih bersarang di bagian pipi korban.
6: Satreskrim Polsek Kaliwungu menangkap dua pelaku pencurian berinisial MN dan AS di Kota Semarang dan Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada Senin dini hari. Pelaku melakukan pencurian di PT Sion yang terletak di Jalan Lingkar Kaliwungu, Kecamatan Kaliwungu beberapa waktu lalu. Pelaku memanjat pohon yang berada di samping pabrik kemudian masuk melalui pintu emergensi menuju ruang perkantoran. Pelaku menggasak satu unit ponsel, satu unit laptop, dan satu kamera digital. Kapolsek Kaliwungu mengatakan salah satu dari pelaku merupakan mantan karyawan PT Sion yang menjadi otak pencurian tersebut.
7: Cara pelaku, karena satu pelaku itu mantan karyawan sehingga mengetahui sisi atau celah lengah dari security dari PT Sion, kemudian masuk ke lokasi yang memang dia sudah hafal untuk lokasinya, sehingga pada waktu korban atau karyawan masuk kerja didapati ada beberapa barang yang tidak ada balik lagi pada tempatnya.
8: Dan infonya kedua pelaku ini dengan cara manjat pohon duluan ya, bagaimana?
7: Ya, jadi mereka memanjat kemudian masuk di lokasi yang memang tidak terpantau oleh CCTV.
6: Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 477 ayat 2 KUHP nomor 1 tahun 2023 tentang pencurian pemberatan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Seorang tukang tambal ban bernama Panji Suherman menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal saat tengah beristirahat di bengkelnya di Jalan Pandan Arang, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu siang. Korban mengaku sempat mengira pelaku adalah temannya yang biasa datang ke bengkel. Namun saat korban hendak berdiri, pelaku tiba-tiba melepaskan tembakan secara bertubi-tubi. Petugas kepolisian yang saat itu tengah berpatroli kemudian membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, korban mengalami 5 luka tembakan. Satu butir peluru masih bersarang di bagian pipi, sehingga korban harus menjalani tindakan medis untuk mengeluarkan peluru tersebut.
9: Lagi main HP, tiba-tiba ada orang yang masuk diam-diam, tapi udah notong pistol. Tak kira temen itu pas, terus diambil HP-nya kan, HP saya diambil, saya mau berdiri gitu langsung ditembak.
6: Sementara itu, petugas kepolisian dari Polsek Boyolali Kota bersama Satuan Reserse Kriminal dan Tim Inafis Polres Boyolali telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi mengumpulkan sejumlah barang bukti termasuk 3 butir peluru gotri yang diduga berkaitan dengan penembakan tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, senjata yang digunakan pelaku merupakan jenis airsoft gun dengan amunisi berupa peluru gotri.
10: Ini tim dari Satreskrim Polres Boyolali sedang melaksanakan penyelidikan dan pengejaran terhadap terduga pelaku. Nanti untuk informasi lebih lanjut terkait dengan pelaku akan kita sampaikan lebih lanjut. Terima kasih.
11: Dari hasil olah TKP mungkin ada barang-barang bukti yang diamankan?
10: Ya, untuk alat, untuk barang bukti yang saat ini baru kita amankan yaitu 3 butir peluru gotri yang memang biasanya peluru tersebut digunakan oleh senjata jenis airsoft gun.
6: Hingga kini polisi masih mendalami motif penembakan dan memburu terduga pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pemirsa, ada seorang mahasiswa baru di sebuah universitas di Bandung, Jawa Barat diduga menjadi korban perundungan yang dilakukan oleh rekan-rekan satu asramanya. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Lacak Kriminal.
12: Dunia kerja tidak lagi sama. Era digital telah menggeser paradigma kerja konvensional. Model kerja yang lebih fleksibel, otonom dan berbasis proyek yang dikenal dengan pekerja gig atau freelancer menjadi incaran sebagian pekerja tanah air. Namun, di balik narasi kebebasan tersebut, pekerja gig dihadapkan pada realitas yang ada.
13: Udah kerja tapi nggak dibayar.
14: Happen.
13: It happens.
15: Melihatnya masalah yang paling krusial itu adalah...
14: It's a problem.
15: Kita definisi ini belum punya.
12: Ketidakpastian pendapatan hingga isu jaminan sosial.
16: Apakah bisa gig workers membentuk koperasi? Saya bilang sangat bisa.
12: Saksikan Economic Focus with Ruli Kurniawan. Kamis 15 Oktober jam 8:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
14: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
12: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
2: Informasi yang juga penting untuk Anda, pelanggaran lawan arus lintas masih marak terjadi ya di berbagai jalan. Hanya demi memperpendek jarak dan juga waktu tempuh, tak sedikit pengendara tetap nekat melanggar aturan. Padahal hal ini tidak hanya berisiko memicu kecelakaan dan juga kemacetan, tetapi juga membahayakan pengguna jalan lainnya. Meski sanksinya sudah jelas ya, pelanggaran lalu lintas ini juga masih terus berulang terjadi di Republik ini.

0: Melawan arus menjadi salah satu pelanggaran lalu lintas yang masih sering terjadi. Pelanggaran ini umumnya ditemukan di titik putar balik, persimpangan, maupun ruas jalan yang kerap digunakan pengendara untuk memotong jalur demi mempersingkat perjalanan. Di Jakarta Selatan sendiri, kepolisian mencatat sedikitnya terdapat 31 titik rawan pelanggaran lawan arus. Kali ini tim CNN Indonesia menelusuri sejumlah titik rawan pelanggaran lawan arus, diantaranya adalah kawasan stasiun Pasar Minggu dan Jalan Raya Kalibata.
1: Sekarang saya sedang berada di titik yang menjadi lokasi para pengendara itu kerap melawan arus, yakni di depan stasiun Pasar Minggu. Ketika kami datang, kami langsung mendapatkan banyak temuan bahwa banyak sekali pengendara yang melawan arus karena merasa tempat putar balik itu terlalu jauh. Bahkan tak jarang ada beberapa pengendara yang menggunakan trotoar yang seharusnya menjadi hak para pejalan kaki. Padahal seharusnya hal ini mereka ketahui bahwa ini merupakan pelanggaran dan tercatat di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan juga angkutan jalan. Lalu mengapa mereka masih melakukan pelanggaran ini padahal sanksinya jelas, yakni denda dan juga ancaman pidana?
0: Sanksi bagi pengendara yang melawan arus dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Polisi rutin berjaga dan melakukan penindakan di titik-titik rawan untuk mencegah pengendara masuk ke jalur berlawanan. Meski demikian, pelanggaran masih terus terjadi.
2: Selamat pagi, Bapak. Izin, Pak. Bapak tahu pelanggaran?
3: Apa ya?
2: Hah? Apa pelanggarannya?
3: Didorong, Pak.
2: Hah?
3: Didorong.
2: Iya, lawan arah, kan? Kalau lawan arah itu membahayakan orang lain dan diri kita sendiri, Bapak. Ya. Silakan Bapak sesuai dengan jalurnya. Ya, kembali ya Bapak ya. Jangan lawan arah, nanti membahayakan orang lain. Ya, silakan Bapak kembali.
0: Alasan terburu waktu, jarak putar balik yang dianggap terlalu jauh hingga mengikuti pengendara lain yang menjadi faktor kerap mendorong masyarakat melawan arus.
4: Salah satunya ya bikin lama, jauh muternya mereka. Terus kadang-kadang ya emang jadi padat sih, sebelah sono padat, kadang-kadang sini, kalau nggak ada polisi tetap aja lawan arus. Apa sih yang jagain, siapa yang jagain? Orang mereka pada melawan arus semua, ya kan?
5: Kalau lawan arus sih mempersingkat waktu aja, Mbak, ya kan? Tapi emang nggak dibenarin juga sih, salah itu lawan arus. Cuman kalau untuk kondisi di sini, ya buat mempersingkat waktu aja.
0: Dengan alasan sederhana, ingin memperpendek waktu perjalanan, risiko yang ditimbulkan justru berpotensi jauh lebih besar.
1: Selain berhadapan dengan sanksi hukum, pengendara yang melawan arus juga menciptakan risiko besar di jalan raya. Hanya demi mencari jalan kita supaya lebih cepat, mereka dapat menyebabkan risiko kecelakaan. Tidak hanya itu, tentunya kemacetan akan terjadi karena mereka mengganggu arus lalu lintas supaya lancar. Kemudian, para pejalan kaki, kemudian pengguna angkutan umum, dan penyandang disabilitas tentunya juga ikut terancam.
0: Berbagai kecelakaan lalu lintas telah tercatat terjadi akibat pengendara yang memilih untuk masuk ke jalur berlawanan. Data Polri menyebut, hingga pertengahan tahun 2026, terdapat 224 kecelakaan lalu lintas yang berkaitan dengan lawan arus. Akibatnya 25 orang meninggal dunia, 24 orang mengalami luka berat, dan 276 orang mengalami

0: mengalami luka ringan. Fenomena ini pun menjadi keluhan masyarakat yang merasa dirugikan akibat perilaku pengendara yang mengabaikan aturan.
1: Iya, itu sudah jelas ya, mengganggu ya. Kelihatan sekali nggak disiplin gitu loh pengendara di Indonesia ya. Itu kan kelihatannya sepele ya. Tapi kalau udah kecelakaan, coba. Malu loh kita dilihat negara lain ya yang sudah menerapkan disiplin gitu.
2: Ya sebenarnya kalau untuk melawan arus itu kan punya resiko ya, baik kecelakaan dan kemacetan juga gitu ya. Kalau seandainya itu terus terjadi dan tidak ada apa namanya kesadaran untuk tidak lawan arah, bisa menimbulkan apa namanya permasalahan-permasalahan lain dan untuk di lalu lintas itu.
0: Menurut petugas, salah satu tantangan terbesar dalam menekan pelanggaran lawan arus adalah masih rendahnya kesadaran pengendara. Tak sedikit yang hanya mematuhi aturan saat ada petugas berjaga.
3: Di sini kita petugas tiap hari dari jam 6 sampai jam 8. Tetapi kalau tidak ada petugas, pelanggar itu langsung langgar arus balik, langsung langgar kita, Mbak. Jadi harus ditungguin petugas. Jadi kita dinasnya itu dari jam 6 sampai jam 8. Tapi ya kayak tadi yang saya bilang, kalau tidak ada petugas, dia langgar lalu lintas. Jangan ada petugas saja, dia itu patuh. Nah, kalau tidak ada petugas, dia tidak patuh. Untuk dampaknya itu sering mengakibatkan kemacetan lalu lintas, satu. Dua, itu mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
0: Risiko yang ditimbulkan akibat melawan arus tak sebanding dengan waktu yang berhasil dihemat. Polisi mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi aturan berlalu lintas, baik saat ada maupun tidak ada petugas di lapangan. Masyarakat juga diharapkan dapat saling mengingatkan agar pelanggaran lawan arus tidak terus berulang. Dea Kirana, Warsa, Jakarta.
4: Pemirsa, sebuah bom pesawat diduga peninggalan Jepang ditemukan warga saat mencari barang antik di Desa Melimpung, Pindrang. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
5: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
6: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
5: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
5: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
4: Berikutnya, sebuah bom pesawat diduga peninggalan Jepang ditemukan warga saat mencari barang antik di kampung Pajalele, Desa Melimpung, Kecamatan Patampanua, Pindrang. Bom pesawat diduga peninggalan Jepang ini berdiameter 20 cm atau dan juga panjang 60 cm ditemukan warga saat sedang mencari barang antik dalam tanah dengan menggunakan metal detektor. Temuan bom yang diduga sisa perang dunia ini langsung dilaporkan ke tim Cianak Brimob Polda Sulawesi Selatan. Evakuasi bom berlangsung penuh hati-hati. Bom dievakuasi menggunakan mobil dibawa ke area jauh dari permukiman warga untuk dimusnahkan. Nah, sesuai dengan prosedur pemusnahan bom, pihak Cianak melakukan pemusnahan bom dengan meletuskannya sebanyak 3 kali letusan agar betul-betul aman.
8: Sekitar radius 100 meter bisa menghancurkan bangunan di sekitar ketika ditembakkan.
9: Tapi itu memang spesialis untuk pesawat aja?
8: Dari jenisnya kita lihat, itu memang untuk pesawat, bom aircraft namanya.
9: Ini kira-kira peninggalan Jepang atau yang?
8: Besar kemungkinan itu peninggalan Jepang.
4: Dan informasi lainnya hadir usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami.

ditangkap setelah diduga mencuri perhiasan berlian senilai 20 juta rupiah di salah satu toko emas di pusat Pasar Medan, Sumatera Utara. Aksi pelaku terekam CCTV. Saat pegawai mengeluarkan sejumlah perhiasan, pelaku diduga menyembunyikan satu perhiasan ke dalam tisu, lalu memasukkannya ke dalam tas. Pelaku kemudian ditangkap saat meninggalkan area pasar. Sempat membantah, pelaku akhirnya tak bisa mengelak setelah diperlihatkan rekaman CCTV. Pelaku kini diserahkan ke Polrestabes Medan dan polisi masih menyelidiki dugaan aksi serupa di sejumlah toko emas lainnya. CCTV merekam aksi jambret pengendara motor yang menyasar seorang siswi SMA yang tengah bermain ponsel di jalanan permukiman Keranji, Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa pagi. Korban bahkan nyaris dibacok pelaku menggunakan senjata tajam saat berusaha mempertahankan ponselnya. Warga yang melihat korban jatuh dan teriak minta tolong sontak mengejar pelaku beramai-ramai, namun pelaku berhasil kabur. Sementara pada Rabu siang, pihak kepolisian masih menelusuri jejak pelaku dengan mengamankan bukti rekaman CCTV. Kasus ini masih ditangani unit reskrim Polsek Tanah Sareal. Rekaman CCTV menjadi petunjuk polisi mengungkap dugaan pencurian kotak amal di Masjid Al-Mustaqim Ponorogo, Jawa Timur. Dalam rekaman nampak seorang pria terlihat beraksi saat masjid dalam kondisi sepi. Pelaku ini diduga sengaja mengincar uang dari kotak amal. Berbekal rekaman CCTV, polisi kemudian menangkap Nur Muhammad, 67 tahun, di rumahnya. Polisi turut menyita sejumlah alat yang diduga digunakan untuk beraksi. Dari pemeriksaan, pelaku diduga telah mengamati lokasi sebelum beraksi dan melakukan aksi serupa di sejumlah masjid lain. Kini pelaku serta barang bukti diamankan di Polres Ponorogo untuk proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Halo, selamat pagi. CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Iqbal Kurniadi. Serangan berulang terhadap Bandara King Khalid di Riyadh, Arab Saudi menelan belasan korban jiwa. Pada jemaah umroh di Indonesia, 53 jemaah umroh yang akan berangkat dari Bandara Sultan Hasanuddin pada Senin pagi gagal berangkat.
1: Rekaman kamera pengawas yang dirilis otoritas Arab Saudi memperlihatkan suasana Bandara King Khalid di Riyadh sebelum dan setelah ledakan terjadi. Penumpang dengan kain ihram yang semula mengantre mendadak berlari mencari perlindungan. Kepanikan melanda di tengah serangan yang menimbulkan banyak korban. Dilaporkan 13 orang meninggal dunia akibat serangan yang terjadi pada 10 Oktober lalu. Sementara pada Minggu 11 Oktober dilaporkan serangan menyasar tempat yang sama menewaskan satu orang. Otoritas Arab Saudi menutup Bandara King Khalid setelah serangan mematikan tersebut. Kementerian Haji dan Umroh RI mengimbau warga negara Indonesia yang berada di Arab Saudi termasuk jemaah umroh untuk tetap tenang dan menjaga keselamatan diri serta meningkatkan kewaspadaan dengan mengikuti perkembangan informasi dari sumber resmi. Di Indonesia, serangan di Bandara King Khalid Riyadh Arab Saudi berdampak pada pembatalan keberangkatan 53 jemaah umroh di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Senin pagi. Dalam rekaman video yang beredar, para jemaah yang sedianya akan berangkat dan transit di Malaysia menuju Arab Saudi sempat protes ke pihak maskapai setelah keberangkatan dibatalkan. Pihak maskapai hanya memberangkatkan penumpang reguler dari Makassar menuju Kuala Lumpur. Usai pembatalan, sejumlah jemaah umroh masih sempat bertahan di bandara hingga Senin sore. Mereka tidak mendapatkan kepastian pemberangkatan dari pihak travel.
2: Mulai dari jam 6 tadi.
3: Jam 6 pagi ini?
2: Pagi.
3: Terus bagaimana?
2: Tidak jadi berangkat.
3: Tidak jadi berangkat?
2: Ada 6 travel ini hari tidak jadi berangkat.
3: Alasannya kenapa, Pak, katanya?
2: Kurang paham alasannya, Pak.
3: Tapi yang jelasnya disuruh pulang?
2: Iya.
3: Terus jadwal selanjutnya bagaimana?

0: hari Rabu, kalau bukan Rabu, Kamis.
1: Rabu atau enggak, Kamis.
2: Jadi yang cancel itu yang Kuala Lumpur, Madinah. Kalau yang Makassar, Kuala Lumpur masih operate. Total pax-nya itu 83. Dapat kami sampaikan ya, total pax 83 itu yang jemaah umroh itu hanya 53. Itu yang cancel. Yang 30 itu penumpang reguler. Seperti itu.
3: Pihak bandara menyebut keberangkatan langsung dari Makassar menuju Arab Saudi beroperasi 2 kali dalam sepekan. Namun jadwal penerbangan berikutnya masih menunggu perkembangan situasi keamanan dan keputusan operasional maskapai. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Pemerintah Kota Surabaya menyegel 64 unit kamar kontrakan di Rusunawa Tanah Merah Surabaya. Penyegelan ini terpaksa dilakukan karena banyak penghuni yang menunggak biaya sewa hingga menahun.
5: Pemerintah Kota Surabaya menemukan pelanggaran administratif pada 64 unit rumah susun di Tanah Merah, Surabaya. Dampak dari pelanggaran ini pada tanggal 7 Oktober lalu, Pemkot melakukan penyegelan terhadap unit rusun yang melanggar. Namun setelah dilakukan komunikasi, sejumlah penghuni menyatakan akan melunasi tunggakan dengan cara membayar cicilan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam surat pernyataan. Pada 12 Oktober hanya tersisa 1 unit yang masih disegel.
6: Jadi itu kan 64 unit itu kita terbitkan karena pelanggaran tunggakan. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu, itu ada yang lunasi, ada juga yang sebagian itu ke kami memohon keringanan karena ada kendala, jadi mereka membayar tunggakannya itu nggak langsung full, tapi melakukan cicilan. Nah, untuk yang sudah seperti itu kan kami beri kesempatan untuk melakukan pelunasannya dulu dengan cara bertahap.
5: Muhammad Yusuf, Ketua Tower Blok A Rusunawa Tanah Merah menjelaskan kemungkinan pemilik rusun tidak melakukan pembayaran karena terdesak masalah ekonomi. Pemerintah kota melakukan pendekatan melalui pengurus tower dalam sosialisasi dan diskusi yang melibatkan seluruh penghuni.
7: Ya ada permasalahan yang mungkin karena nggak bayar sama sekali. Karena kalau melihat dari angkanya itu kayaknya udah bertahun-tahun nggak dibayar. Ya nggak sempat ketemu sama penghuninya, makanya kemarin dinas langsung mengadakan penyidakan dan langsung disegel. Ya pernyataan dia mampunya membayar berapa kali, ada mungkin dari dinas memberikan sekian, tapi ada yang warga meminta kebijakan untuk agak diperpanjang, karena mungkin terkait dengan ekonomi ya.
5: Tingkat hunian rusun di Surabaya terus meningkat setiap tahunnya. Pemerintah Kota Surabaya memiliki 24 lokasi rusunawa dengan kapasitas terisi penuh. Hingga saat ini antrean untuk menghuni rusun di Surabaya mencapai lebih dari 10.000 kepala keluarga. Harga sewa yang murah menjadi alasan mengapa rumah susun sederhana sewa diminati saat ini. Gia Clarissa, Agaripa, Surabaya, Jawa Timur.
4: Sebuah bus yang membawa rombongan pemain dan supporter Persib Bandung U18 dirusak sejumlah orang di res area Batang, Jawa Tengah pada Minggu malam. Sementara di Jakarta, 2 pencuri sepeda motor terbakar karena motor yang mereka gunakan tiba-tiba meledak.
8: Kamera CCTV merekam detik-detik sekelompok orang menyerang bus rombongan pemain U18 Persib di SPBU di res area kilometer 360 Batang, Jawa Tengah pada Minggu malam. Dalam video amatir yang direkam oleh salah satu rombongan, kepanikan sempat terjadi saat massa terus mendekat dan menyerang bus. Tampak kaca mobil pecah dan berserakan di dalam bus akibat lemparan batu. Usai mendapat laporan, Satreskrim Polresta Batang berhasil mengamankan salah seorang pelaku yang merupakan supporter Persija Jakarta di gerbang tol Cikarang Utama. Saat ditangkap, pelaku kedapatan membawa alat isap bong dan dinyatakan positif narkoba. Kasat Reskrim Polresta Batang, Kompol Bintoro Tio Pratama, menyebut motif penyerangan adalah fanatisme supporter terhadap tim sepak bola.
9: Dugaan sementara ada beberapa pelaku, tapi untuk kejelasan pelakunya kami mengecek CCTV dan saksi-saksi itu baru satu yang kami amankan. Karena ada juga CCTV yang masih ngeblur atau tidak jelas biasanya.
10: Dan untuk barang bukti sendiri apa aja dan yang diamankan?
9: Barang bukti sendiri yang kami amankan yaitu sebuah batu besar, kemudian beberapa pakaian yang digunakan untuk kegiatan tersebut. Itu yang...
8: Polisi masih memburu sejumlah pelaku lainnya yang sudah teridentifikasi melalui rekaman kamera dan CCTV. Sejumlah warga melampiaskan kekesalannya terhadap seorang pria yang terpergok hendak mencuri sepeda motor milik pencari rumput di tengah sawah di Desa Panda, Kecamatan Sumpiuh, Banyumas, Jawa Tengah, Minggu sore. Warga yang kesal memukul pelaku hingga tubuh pelaku sempat terlempar ke lahan sawah.

0: Beruntung, pelaku berhasil diamankan kepolisian dari Polsek Sumpiuk yang tiba di lokasi kejadian. Pelaku langsung dibawa ke Polsek Sumpiuk. Aksi pencurian ini diketahui oleh pemilik sepeda motor setelah melihat gelagat pelaku yang mencurigakan. Saat itu, pelaku berusaha mencongkel kunci sepeda motor yang diparkir di jalan area persawahan.
1: Orang teriak-teriak maling. Terus orang-orang pada keluar. Ternyata ada maling motor. Tapi ketahuan dia lari, orangnya lari ke sini. Lari ke sini, dicekat sama orang-orang, tangkap, terus dipukuli.
0: Kini pelaku telah diamankan di Polsek Sumpiuk untuk dimintai keterangan. Detik-detik dua pencuri sepeda motor di Jalan Walang Permai, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara tersambar api dari motor yang meledak terekam kamera CCTV pada Senin dini hari tadi. Peristiwa bermula saat pelaku berboncengan mengincar motor korban yang terparkir di depan rumah, namun aksi pelaku terpergok pemilik rumah. Nahas saat berusaha kabur, motor yang mereka gunakan tiba-tiba meledak dan terbakar hingga api membakar tubuh kedua pelaku. Kanit Reskrim Polsek Koja, Jakarta Utara, AKP Henry Hartanto memastikan kedua pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Kedua pelaku kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur akibat luka bakar pada tubuhnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Viral seorang wanita nekat mencopet saat situasi tengah ramai di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Utara. Di lokasi yang berbeda, baru sehari bekerja, seorang apoteker wanita menggasak telepon genggam operasional apotek dan puluhan juta rupiah dari apotek tempat dia bekerja.
0: Menyamar sebagai pengunjung, seorang wanita nekat mencuri telepon genggam di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Meski situasi sedang ramai, pelaku dengan tenang beraksi. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku mulai mengincar korban, kemudian memepet korban yang tengah asyik berbelanja. Saat korban lengah dengan cepat, pelaku mengambil ponsel dari dalam tas korban lalu bergegas meninggalkan lokasi. Kanit Reskrim Polsek Kelapa Gading, Ibtu Rizki Ardiza, mengatakan polisi sudah mengantongi ciri-ciri pelaku dari rekaman CCTV dan masih memburu keberadaannya.
3: Terkait aksi pencopetan yang diduga dilakukan oleh seorang wanita, kami dari Satreskrim Polsek Kelapa Gading sedang melaksanakan penyelidikan terhadap wanita tersebut. Dilihat dari CCTV, sementara kami masih menduga untuk satu orang. Untuk pengembangan lebih lanjut akan kami segera beritahukan.
0: Polsek Kelapa Gading juga masih menunggu korban untuk melaporkan kejadian tersebut secara resmi agar bisa segera ditindaklanjuti. Kamera pengawas merekam seorang apoteker wanita saat mencuri di salah satu apotek di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Satu unit telepon genggam operasional apotek serta uang tunai sebesar 20 juta rupiah digasak pelaku. Mendapatkan laporan tersebut, kepolisian subunit Jatandra Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat menangkap pelaku di tempat persembunyiannya di wilayah Kolomadu, Kabupaten Karanganyar, Kota Surakarta, Jawa Tengah, usai buron selama 2 pekan. Kanit Krimum Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKP Ardian Yunan Saputra mengatakan modus pelaku yakni berpura-pura mencari pekerjaan. Saat sudah diterima, pelaku langsung melakukan aksinya saat kondisi apotek tengah sepi. Selain itu, dari hasil pemeriksaan, pelaku sudah 3 kali beraksi di wilayah Tangerang, Depok, dan Jakarta Barat.
4: Pelaku melakukan pencurian dengan modus melamar ke apoteker, kemudian selang beberapa hari mengambil barang di dalam apotek tersebut. Barang yang diambil adalah iPhone dan uang. Pelaku ini sarjana apoteker. Jadi memang dia gelarnya sarjana apoteker, ada suratnya.
0: Atas perbuatannya, pelaku kini dijerat dengan pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Perundungan yang dilakukan mahasiswa Telkom University terhadap rekannya yang merupakan mahasiswa baru di dalam asrama viral di media sosial. Buntut kasus ini, satu mahasiswa yang diduga sebagai pelaku perundungan dikeluarkan oleh pihak kampus.
5: Peristiwa perundungan atau bullying ini terjadi di dalam kamar asrama Telkom University Bandung. Seorang mahasiswa memainkan semprotan gas dan korek api. Semburan api yang muncul tersebut diarahkan ke seorang mahasiswa lain yang terjadi pada Jumat 9 Oktober lalu. Kejadian ini pun memicu gelombang kecaman yang datang dari kalangan mahasiswa Telkom University hingga mendatangi gedung asrama pelaku dan menuntut kejelasan pihak kampus. Menyikapi hal ini, Wakil Rektor 3 Bidang Admisi Kemahasiswaan dan Alumni Telkom University menyebut, kedua pelaku perundungan dijatuhi sanksi administratif. Bahkan satu dari kedua pelaku dijatuhi hukuman berat, yakni drop out dari kampus.
6: Dari dua yang sudah ditetapkan, satu memperoleh sanksi berat dan satu lagi memperoleh sanksi sedang. Secara umum bahwa sanksi berat ketika itu diberlakukan di Telkom University, maka sanksi berat itu adalah mengenai drop out dari Telkom University.
5: Sementara itu, Kapolresta Bandung mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih belum menerima laporan terkait peristiwa dugaan perundungan, baik dari korban ataupun pihak kampus. Polisi menegaskan dugaan peristiwa perundungan ini bisa menjadi tindak pidana jika korban melakukan laporan polisi.
7: Nah, mungkin kejadian itu karena berada di dalam kampus itu, jadi kita sampai dengan saat ini menunggu informasi secara menyeluruh dari pihak.
5: Polisi akan terus berkoordinasi dengan pihak kampus untuk mendapatkan informasi mendalam terkait peristiwa ini. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
2: Dampak kekeringan, sejumlah tanaman sayuran rusak hingga membuat harganya melambung di pasaran. Informasinya saat lagi usai jeda, tetaplah di CNN Indonesia Today.

0: Dunia kerja tidak lagi sama. Era digital telah menggeser paradigma kerja konvensional. Model kerja yang lebih fleksibel, otonom dan berbasis proyek yang dikenal dengan pekerja gig atau freelancer menjadi incaran sebagian pekerja tanah air. Namun, di balik narasi kebebasan tersebut, pekerja gig dihadapkan pada realitas yang ada.
1: Udah kerja tapi nggak dibayar.
2: Happen.
1: It happens.
3: Melihatnya masalah yang paling krusial itu adalah...
2: It's a problem.
3: Kita definisi ini belum punya.
0: Ketidakpastian pendapatan hingga isu jaminan sosial.
4: Apakah bisa gig workers membentuk koperasi? Saya bilang sangat bisa.
0: Saksikan Economic Focus with Ruli Kurniawan. Kamis 15 Oktober jam 8:30 malam di CNN Indonesia.
5: Makan bareng Mega. Nikmati makan enak ramean hemat di pilihan Resto Bank Mega yang juga rame. Buat kulineran segeng. Buat momen hangat bareng keluarga di restoran favoritmu. Sampai buat nongkrong weekend, semuanya hemat hingga 50%. Praktis bayarnya, pakai kartu kredit Bank Mega, tinggal tap-tap aja. Apply kartu kredit Bank Mega sekarang.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
7: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: terima kasih Anda masih bersama kami. Kemarau panjang membuat tanaman sayuran di Garut, Jawa Barat layu dan busuk. Petani pun merugi lantaran jumlah panen berkurang. Berkurangnya hasil petani akibat kemarau berdampak pada naiknya harga komoditas.
1: Aceh Kurnia tak bisa berbuat banyak saat melihat lahan pertanian Kampung Cihideng Barukai, Desa Simpang, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Akibat kemarau panjang, tanah menjadi kering kerontang. 3 bulan sudah, sejumlah lahan dibiarkan tanpa ditanami, lantaran petani kesulitan mendapatkan pasokan air untuk menyiram tanaman.
2: Lahan jadi kurang produktif ya, seperti ini. Contohnya yang ini, yang ono, jadi gak bisa ditanami. Ini juga jadi lambat itu untuk diolah, karena gak ada air.
1: Sayuran dan buah yang sudah ditanam pun ikut terkena dampak kekeringan. Buah tomat tak tumbuh dengan baik, bahkan beberapa justru busuk karena kurang mendapat pasokan air. Akibatnya, hasil panen petani berkurang.
3: Kalau menurun ya,
4: menurun.
3: Sangat menurun.
4: Biasanya kalau normal berapa sih, Pak?
3: Normalnya ya kadang ada tonan sih.
4: Ada tonan ya. Dalam 1 hektar itu, Pak?
3: Dalam 1 patok ya, kalau 1 hektar mah ya banyak sih, beberapa ton.
4: Nah, kalau musim gini nih, berapa nih kalau dalam 1 patok?
3: Paling 2 kintal, 3 kintalan.
1: Kemarau panjang hingga berpengaruh ke hasil panen diduga berdampak pada kenaikan harga sejumlah komoditas. Di pasar tradisional Duku Kupang, Surabaya, Jawa Timur, harga tomat naik dari Rp10.000 menjadi Rp13.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Harga sawi putih bahkan naik hampir 2 kali lipat dari Rp10.000 menjadi Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogram.
5: Kemarau, ta?
6: Kemarau, ya.
7: Mak, sudah berapa lama kenaikan ini, Mak?
5: Sudah 2 minggu lebih,
7: Mas. 2 minggu lebih?
5: Iya, 3 mingguan lah.
1: Naiknya harga komoditas membuat para pembeli mengurangi jumlah belanjaan mereka. Dampaknya, omset para pedagang pun berkurang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan semakin meluas. Kabut asap pekat mengancam kesehatan dan aktivitas warga. Di Bangka Selatan, api merembet ke permukiman hingga ribuan jiwa mengungsi. Sementara di Kalimantan Selatan, jarak pandang terbatas memicu kecelakaan beruntun di Jalan Gubernur Syarkawi.

0: Kebakaran hebat melanda permukiman di Desa Serdang, Kabupaten Bangka Selatan Sabtu sore. Api diduga berasal dari lahan kering yang merambat cepat akibat tiupan angin kencang dan melalap rumah warga yang sebagian besar berdinding papan. Tidak ada korban jiwa, namun 305 rumah dan 50 gedung sarang walet hangus terbakar. Puluhan unit damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Sebanyak 1.152 warga terpaksa mengungsi, pemerintah setempat telah mendirikan dapur umum dan posko pengungsian bagi para korban. Anis tak kuasa menahan tangis melihat api kembali melalap lahan di sekitar rumahnya. Warga Jalan Pemajatan, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar ini mengaku tahun ini kebakaran terparah yang pernah dialami. Mobil pemadam tak bisa menjangkau lokasi karena akses jalan sempit. Warga pun terpaksa berjibaku memadamkan api sendiri. Anis berharap pemerintah segera memperbaiki akses jalan agar bantuan tak lagi datang terlambat. Sementara itu, karhutla di Kalimantan makin parah hingga jarak pandang terbatas. Kecelakaan beruntun melibatkan 4 mobil terjadi di Jalan Gubernur Syarkawi, Balikpapan, Kalimantan Selatan pada Minggu. Kecelakaan diduga dipicu asap karhutla yang membuat jarak pandang mencapai 0 meter. Di lokasi terpisah, kebakaran hutan dan lahan melanda kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Video yang viral di media sosial menunjukkan kobaran api dari dua arah, barat dan selatan, bergerak saling mendekat ke area konservasi orangutan. Kepala BNPB Letjen Suharyanto membenarkan terjadinya kebakaran di kawasan tersebut. Upaya pemadaman dari udara melalui waterbombing terkendala jarak pandang yang sangat rendah.
1: Pemerintah belum menetapkan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Indonesia sebagai bencana nasional. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman menyatakan bahwa pemerintah masih mampu menangani karhutla.
2: Dari Bapak Presiden ada laporan dari Kepala BNPB itu, ada 6 provinsi yang menjadi konsentrasi dan 2 provinsi seperti Kalimantan Tengah dengan Sumatera Selatan. Kemudian ada lagi yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengah itu adalah Tanjung Puting atau

0: sekitar Taman Nasional karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ. Dan kemudian hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa heli, operasional heli ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat.
1: Ada target di sini nggak Pak? Kapan ini harus selesaikan Pak?
0: Ya Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Ya beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
1: Akan ditetapkan sebagai bencana nasional nggak sih Pak?
0: Belum.
2: Masih. Pesawat yang tengah mengudara terpaksa mendarat darurat setelah power bank milik penumpang terbakar di kabin pesawat. Informasinya saat lagi usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Dunia kerja tidak lagi sama. Era digital telah menggeser paradigma kerja konvensional. Model kerja yang lebih fleksibel, otonom dan berbasis proyek yang dikenal dengan pekerja gig atau freelancer menjadi incaran sebagian pekerja tanah air. Namun, di balik narasi kebebasan tersebut, pekerja gig dihadapkan pada realitas yang ada.
2: Udah kerja tapi nggak dibayar.
3: Happen.
2: It happens.
4: Melihatnya masalah yang paling krusial itu adalah...
3: It's a problem.
4: Kita definisi ini belum punya.
1: Ketidakpastian pendapatan hingga isu jaminan sosial.
5: Apakah bisa gig workers membentuk koperasi? Saya bilang sangat bisa.
1: Saksikan Economic Focus with Ruli Kurniawan. Kamis 15 Oktober jam 8:30 malam di CNN Indonesia.
6: Palem Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.

0: Pesawat Indigo rute Delhi-Chennai, India terpaksa mendarat darurat setelah powerbank milik penumpang terbakar di dalam kabin pesawat. Sementara di Paris, Prancis, pasar makanan bersejarah yang telah berusia lebih dari 400 tahun hangus terbakar. Sekitar 150 petugas dan 50 kendaraan pemadam dikerahkan untuk menjinakkan api.
1: Pesawat Indigo yang terbang dari Delhi menuju Chennai, India terpaksa mendarat darurat setelah sebuah powerbank milik penumpang terbakar di udara pada Minggu. Api muncul dari kompartemen bagasi di atas kursi penumpang. Rekaman di dalam kabin memperlihatkan nyala api di antara barang bawaan. Sementara sejumlah penumpang berusaha memadamkannya menggunakan kain dan tas. Awak kabin segera bertindak dan berhasil memadamkan api menggunakan alat pemadam kebakaran. Meski kondisi berhasil dikendalikan, pilot tetap mengalihkan penerbangan ke Hyderabad sesuai prosedur keselamatan. Dua petugas pemadam kebakaran terluka saat berupaya menjinakkan api di sebuah bangunan komersial di Minneapolis, Minnesota, Amerika Serikat pada Minggu. Petugas awalnya masuk ke dalam bangunan setelah menerima informasi bahwa kemungkinan masih ada orang di dalamnya. Namun rak-rak besar yang roboh menghambat pergerakan petugas di tengah kebakaran. Panggilan darurat dikirimkan setelah jalur keluar dua petugas tertutup. Kebakaran juga merambat ke bangunan komersial lain di sekitarnya. Dilaporkan kedua petugas mengalami luka bakar ringan dan kelelahan akibat panas. Pasar makanan bersejarah berusia lebih dari 400 tahun di Paris, Prancis terbakar hebat pada Senin dini hari waktu setempat. Api melalap pasar di kawasan Marais itu hingga sebagian rangka logam bangunan runtuh. Petugas pemadam kebakaran menyemprotkan air melalui gerbang besi pasar untuk menjangkau titik-titik api di dalamnya. Sekitar 150 petugas dan puluhan mobil pemadam diterjunkan ke lokasi. Meski pasar hangus terbakar, petugas berhasil mencegah api merambat ke bangunan-bangunan di sekitarnya. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.
0: 5 orang dilaporkan tewas dalam 2 serangan Israel di kota Gaza. Serangan terjadi di tengah gencatan senjata yang genap berusia 1 tahun pada 10 Oktober. Di lokasi yang berbeda, militer Israel menembakkan gas air mata kepada para petani Palestina yang sedang memanen buah zaitun. Informasinya sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Iqbal Kurniadi, salam sehat, sampai jumpa.
2: Gas air mata memaksa petani Palestina melarikan diri saat memanen zaitun di desa Deir Abu Mashal Sabtu 10 Oktober. Militer Israel menggunakan gas air mata kepada para petani Palestina yang sedang memanen buah zaitun. Warga juga harus menghadapi batu yang dilempar oleh para pemukim ilegal Israel. Sejumlah orang termasuk seorang jurnalis juga terluka akibat peluru logam berlapis karet saat meliput. Warga Palestina menyebut serangan pemukim meningkat pada musim panen ini. Padahal banyak keluarga mengandalkan panen zaitun tahunan sebagai sumber penghasilan. Warga Palestina menggelar pemakaman 4 orang yang menurut petugas medis tewas dalam serangan Israel di dekat Bandamol, kota Gaza, Sabtu 10 Oktober. 1 orang lainnya tewas dalam serangan terpisah di kawasan Tufa. Militer Israel menyatakan kedua serangan menargetkan militer. Israel menuduh Hamas kembali mempersenjatai diri dan melancarkan serangan dan melanggar gencatan senjata. Hamas membantah tuduhan itu dan menuduh Israel merusak kesepakatan. Warga mengaku terus hidup dalam ketakutan.

0: Halo, apa kabar Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya Freddy Cahya. Dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Menteri Pertanian Amran Sulaiman geram dan kesal dengan mafia beras lantaran komoditas beras dipermainkan dan pemilik perusahaan tak tersentuh. IHSG kembali berada di zona merah dan anjlok di bawah level 6.000. Sejumlah sentimen domestik dan eksternal menyebabkan IHSG terpuruk. Guna menekan penyelundupan benih lobster, pemerintah meluncurkan Satuan Tugas Pemberantasan Penyelundupan Benih-Bening Lobster. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman geram dengan praktik mafia pangan yang dinilainya tak kunjung selesai. Ia menyoroti penegakan hukum yang hanya menyasar jajaran direksi perusahaan, sementara pemilik perusahaan justru tidak tersentuh. Amran juga mengungkapkan dugaan permainan harga pangan, khususnya beras fortifikasi, telah menyebabkan konsumen tertipu hingga 89 triliun rupiah.
1: Percuma kita rapat gini terus-terus, tapi yang main orang di luar. Dia satu kali itu ambil uang, aku buka saja, 1.000 rupiah dinaikkan, dia dapat 200 miliar satu hari. Ini buktinya kemarin, fortifikasi buka. Kalau begini terus, nggak akan sehat ini sampai kiamat ini, kalau begini modelnya Pak Mendag. Sampai kiamat ini negara nggak mungkin, kita rapat setengah mati di sini, dia main di luar. Kalau kita tidak bicara belak-belakan, ya habis. Kita coba. Buka yang fortifikasi, yang dilakukan tuh beras oplos merugikan 100 triliun, 90 triliun kemarin 89 triliun, dia cuma pindah, dan ini buktinya, ini tidak diberantas, nggak mungkin apapun kita lakukan di sini diketahui saja mereka. Yang kose cuma 2 orang, yang kose cuma 5 orang, jadi kita ribut di sini, dia pesta pora. Nanti kita lihat ini fortifikasi. Dia jual 57.000, harganya harusnya 13.000. Dia bohongi ini konsumen semua. Ini kami pakai lab 4 IPB. Ini dijual, ini kami lab akreditasi semua ini. Terus ini orang, ini konglomerat semua nih. 90% menipu rakyat Indonesia. Jadi kita rapat inflasi yang nggak ada guna, nggak ada guna. Ini kelakuannya mereka nih, ini mereknya semua. Kami sudah munculkan merek. Kemarin kita umumkan langsung mereknya semua. Yang melakukan dulu ini sudah residivis, ya Pak, Bapak kan mantan Kapolri. Ini residivis. Tapi kalau ini terjadi terus, nggak ada guna kita rapat. Rapat dulu alasannya tidak ada stok. Sekarang melimpah stok, melimpah gudang, tidak muat. Di mana alasannya? Ternyata ini stok kita hari ini. Kembali yang tidak, yang tadi. Kembali yang tadi. Ini Pak, kami sudah lapor ke Bapak Presiden. Jadi dulu dia di sini main di premium. Ini redah, pindah fortifikasi. Apa itu fortifikasi? Dikasih vitamin B12. Vitamin B dikasih, ternyata tidak ada vitaminnya. Kami periksa di lab. Dan apa tujuan ini? Ini sebenarnya enggak tahu, ini pasal penyusup mungkin ini. Ini fortifikasi untuk orang miskin, stunting, tapi dijual 50.000, kan enggak pernah ketemu. Jadi untuk stunting, ibu hamil, balita, orang miskin dijual 50.000, di mana ketemunya? Kan orang miskin cari beras murah. Jadi maaf Pak, jujur kalau melihat ini sudah sangat kesel saya lihat. Ini permainan-permainan ini semua.
0: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman mengklaim sudah menyurati Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto untuk membantu mengatasi masalah mafia telur dan ayam. Di saat peternak mengeluhkan harga jual yang rendah, konsumen justru harus membayar telur dengan harga jauh lebih tinggi. Hal ini menjadi sorotan Menteri Pertanian. Mentan menyebutkan harga telur di tingkat peternak berada di kisaran Rp21.000 per kilogram, padahal harga yang diharapkan sekitar Rp26.000. Sementara itu harga di tingkat konsumen disebut bisa menyentuh Rp40.000 per kilogram. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya permainan harga di rantai distribusi. Mentan menduga hanya segelintir pihak yang memainkan harga dan menyebut persoalan tersebut perlu diungkap. Dalam kunjungannya ke Blitar, Jawa Timur, Mentan juga berdiskusi dengan Gubernur Jawa Timur terkait nasib para peternak. Salah satu opsi yang dibahas adalah mendorong pembelian telur oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis.
2: Harga telur dengan ayam Rp21.000, harusnya Rp26.000. Satu sisi kini berteriak juga konsumen, harganya Rp40.000. Dan yang bermainkan hanya 2-5 orang. Dan Ibu Gubernur sudah tahu dengan Pak Wali. Siapa itu pelaku-pelakunya? Ini kita harus tahuan. Inilah yang diinginkan Presiden. Supaya rakyat ini berdaulat, rakyat menikmati kesejahteraan.
0: Perum Bulog mencatat stok beras hingga 4,5 juta ton per 12 Oktober 2026. Stok ini disiapkan untuk mengantisipasi dampak El Nino dan potensi penurunan produksi pangan hingga tahun 2027. Perum Bulog menyiapkan cadangan beras untuk mengantisipasi dampak El Nino dan potensi penurunan produksi pangan. Hingga 12 Oktober 2026, stok beras Bulog tercatat sekitar 4,5 juta ton setelah realisasi pengadaan beras dalam negeri melampaui target pemerintah sebesar 4 juta ton. Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, saat sidak di gudang Bulog di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, pada Senin siang mengatakan penguatan stok dilakukan sejak awal tahun dengan menyerap gabah dan beras hasil panen petani. Rizal menyebut stok Bulog sempat mencapai puncak sekitar 5,4 juta ton pada pertengahan September 2026. Persediaan ini menjadi penyangga untuk menjaga ketersediaan beras di tengah potensi penurunan produksi akibat perubahan cuaca. Stok yang tersedia juga mendukung pelaksanaan penyaluran bantuan pangan tambahan kepada masyarakat pada Oktober, November, dan Desember 2026.
3: Karena di awal tahun kami sudah dapat informasi akan adanya El Nino, akan adanya paceklik yang berkepanjangan. Oleh karena itu, sejak awal tahun kami, para pimpin, para Pak Direktur Pemasaran ini dengan teman-teman di lapangan, teman Babinsa dan Babinkamtibmas, menyerap sebanyak-banyaknya beras gabah petani, hasil panen petani. Sehingga stok kami sampai kemarin di pertengahan September itu puncaknya 5,4 juta ton.
0: Selanjutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menandatangani 15 dokumen kerjasama strategis bersama BUMD, BUMN, dan perangkat daerah di Gedung Balai Kota Jakarta pada Senin sore. Dari belasan kesepakatan tersebut, nilai pembiayaan terbesar dialokasikan khusus untuk program elektrifikasi ribuan armada TransJakarta mencapai Rp5,07 triliun guna mendukung transportasi ramah lingkungan serta mengurangi polusi udara di ibu kota.
4: Pemprov DKI Jakarta menandatangani 15 dokumen kerjasama strategis bersama BUMD, BUMN, dan perangkat daerah untuk mempercepat transportasi hijau dan pembangunan infrastruktur kota. Salah satu kerjasama terbesar adalah elektrifikasi ribuan armada TransJakarta senilai Rp5,07 triliun dalam 3 tahun ke depan guna menekan polusi udara. Kolaborasi lainnya mencakup pembangunan pedestrian deck Duku Atas senilai Rp220 miliar dan pengembangan kawasan berorientasi transit senilai Rp396 miliar. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, seluruh kesepakatan harus segera direalisasikan untuk mendukung target Jakarta bebas polusi dan menuju top 50 global city pada 2030.
5: Ini ada 15 dokumen kerjasama antara BUMD dengan BUMD, BUMD dengan BUMN, BUMD dengan OPD yang ada di Jakarta. Beberapa kerjasama ini secara garis besar kalau dipersingkat adalah sebagai berikut. Pengembangan lahan properti kawasan berorientasi transit di sekitar jalur MRT dan juga TransJakarta nilainya kurang lebih Rp396 miliar. Yang kedua adalah deck, pedestrian deck yang ada di Duku Atas Rp220 miliar. Yang paling besar adalah pembiayaan elektrifikasi bis atau armada Transjakarta selama 3 tahun ke depan nilainya 5,07 triliun rupiah.
6: Jadi kolaborasi antar lembaga ini memang hal yang lama didorong oleh teman-teman di DPRD DKI ya, karena kerjasama ini, kerjasama antar lembaga akan mendorong, mempercepat, mengakselerasi pembangunan di Jakarta. Hanya saya sebagaimana yang disampaikan Pak Gubernur tadi, yang terpenting adalah realisasi, implementasi dari penandatanganan yang telah dilakukan. Ya, mudah-mudahan penandatanganan ini menjadi momentum akselerasi pembangunan di Jakarta agar lebih cepat ya dari apa yang diharapkan oleh warga Jakarta.
4: Hingga triwulan ketiga 2026, Pemprov DKI mencatat terdapat 52 kerjasama strategis antara BUMD dengan BUMN, sinergi antar BUMD, dan sinergi dengan OPD senilai 4,3 triliun rupiah, yang terdiri dari 27 kerjasama BUMD senilai 2,4 triliun rupiah. Selain itu, pada 2026, BUMD bersama Dinas Tenaga Kerja juga menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi keahlian bagi 320 peserta dengan total pembiayaan mencapai 2,1 miliar rupiah. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
0: Bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dan juga Menteri Ketahanan Koordinator Bidang Pangan serta Menteri Kelautan dan Perikanan melajukan launching Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih-Benih Lobster pada Senin siang. Hal ini dilakukan guna menutup semua penyelundupan benih lobster yang sangat merugikan petani dan masyarakat pengusaha benih lobster.
7: Bertempat di Gedung Minabahari 3, Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta Menteri Koordinator Bidang Pangan meluncurkan Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih-Benih Lobster atau Satgas P2BBL pada Senin siang. Pembentukan Satgas ini bertujuan memberantas kebocoran ekspor benih-benih lobster secara ilegal sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi kelautan Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman menjelaskan, pembentukan Satgas ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2026 yang menegaskan pengelolaan P2BBL harus memberikan manfaat bagi pembudidaya dan masyarakat luas.
8: Yang menjadi perhatian kita adalah penyelundupan BBL yang melibatkan jaringan terorganisasi. Karena itu saya telah menjelaskan kepada seluruh unsur Satgas untuk menerapkan pendekatan forum network dan forum rumah. Artinya kita harus mengungkap jaringan dan aliran dana termasuk komodal serta pihak yang mengendalikan benih-benih. Penanganan tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan untuk para petani-petani atau nelayan. Sementara jaringan utamanya tetap beroperasi.
7: Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan, potensi benih-benih lobster Indonesia begitu besar, namun belum dimaksimalkan.
9: Indonesia memiliki potensi BBL yang begitu besar. Kalau menurut catatan, saya agak heran gimana cara ngitungnya, tapi ada ilmu. Kurang lebih hampir 500 juta ekor. Tapi menurut pandangan saya, kalau setiap tahun 500 juta, mestinya lebih dari itu. Ini adalah sebuah kekayaan alam laut kita yang sangat luar biasa, yang secara terus terang sampai hari ini kita belum bisa manfaatkan dengan baik. Dan itu menjadi tugas kami tentu di Kementerian Kelautan dan seluruh komponen yang ada di negeri ini untuk kemudian bisa memanfaatkan ini, bisa menjadi potensi ekonomi yang besar.
7: Satgas P2BBL ini nantinya tidak berhenti pada penangkapan dan pengamanan pelaku, namun membongkar siapa pemodal dan organisasi apa saja yang ikut berkecimpung di dalamnya. Gali Putra, Jakarta.
0: Indonesia siap menghadiri Conference of the Party COP31 atau Konferensi Iklim Tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Antalya, Turki pada 9 hingga 20 November mendatang. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: Ini saatnya gagasan, karya, dan kontribusi nyatamu di sektor energi diakui secara nasional. Ikuti penghargaan Energi Subroto tahun 2026. Penghargaan tertinggi Kementerian ESDM untuk karya luar biasa di bidang transisi energi dan keberlanjutan. Pendaftaran hingga 17 Oktober 2026. Jadilah bagian dari Malam Penganugerahan 23 Oktober 2026. Ayo daftar sekarang. Dunia kerja tidak lagi sama. Era digital telah menggeser paradigma kerja konvensional. Model kerja yang lebih fleksibel, otonom dan berbasis proyek yang dikenal dengan pekerja gig atau freelancer menjadi incaran sebagian pekerja tanah air. Namun, di balik narasi kebebasan tersebut, pekerja gig dihadapkan pada realitas yang ada.
1: Udah kerja tapi nggak dibayar.
2: It happens.
3: Melihatnya masalah yang paling krusial itu adalah...
2: It's a problem.
3: Kita definisi ini belum punya.
0: Ketidakpastian pendapatan hingga isu jaminan sosial.
4: Apakah bisa gig workers membentuk koperasi? Saya bilang sangat bisa.
0: Saksikan Economic Focus with Ruli Kurniawan. Kamis 15 Oktober jam 8:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Indonesia siap menghadiri Conference of the Parties, COP31 atau Konferensi Iklim Tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Antalya, Turki pada 9 hingga 20 November 2026. Dalam persiapan delegasi Indonesia menuju COP31, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Wakil Kepala Bappenas Febrian Alpianto Rudyard menyampaikan akan memaksimalkan pavilion Indonesia untuk pendanaan iklim yang siap menerima investasi asing bagi Indonesia.
1: Delegasi Indonesia

0: Indonesia akan kembali hadir dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB atau Conference of Parties COP ke-31 di Turkiye pada bulan November. Dalam forum ini, utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hasim Djojo Hadikusumo, akan sampaikan capaian Indonesia pada pasar karbon dan swasembada beras dalam kaitannya dengan komitmen menghadapi perubahan iklim. Hal ini merupakan komitmen untuk menjaga luasan lahan hutan hingga target net zero emission 2060 sesuai perjanjian Paris. COP31 yang akan digelar 9 sampai 20 November di Antalya, Turki itu rencananya akan diikuti oleh 1000 delegasi Indonesia yang diketuai langsung oleh Hasim.
1: Dan saya bisa katakan bahwa yang sudah tercapai adalah banyak sekali, terutama di bidang pasar karbon. Dan sudah terwujud suatu sistem registrasi unit karbon itu tanggal 9 Juli ya. Dan ini menunjukkan kerjasama yang luar biasa, koordinasi yang erat antara ya apa berbagai kementerian dan lembaga ya.
0: Pada konferensi pers usai koordinasi tingkat menteri dalam persiapan delegasi Indonesia menuju COP31, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Wakil Kepala Bappenas menyampaikan akan maksimalkan pavilion Indonesia untuk pendanaan iklim yang siap menerima investasi asing bagi Indonesia. Sebanyak 1000 orang delegasi Indonesia akan hadir dalam COP31 UNFCCC Konferensi Perubahan Iklim PBB di Antalya, Turki 9 sampai 20 November mendatang. Adapun di COP31, agenda utama pembahasan pendanaan iklim difokuskan pada implementasi dan target pendanaan adaptasi serta jangka panjang oleh negara maju kepada negara berkembang. Pendanaan iklim digunakan untuk mitigasi, adaptasi, menangani kerusakan dan kerugian akibat perubahan iklim.
2: Selama ini pendanaan dari APBN selama beberapa tahun terakhir kalau di rata-rata cuma 4,4 miliar per tahun. Sementara kebutuhan jauh di itu. Jadi memang kalau kita bicara mengenai pendanaan ini, kita tidak akan pernah bisa bahwa itu singgalnya dari negara. Oleh karena itu, isu financing di dalam COP itu menjadi sangat penting. Bukan hanya financing, tapi juga innovative financing. Jadi bagaimana kita bisa memastikan bahwa proyek-proyek yang ditawarkan itu proyek-proyek yang benar investment ready. Oleh karena itu, salah satu peluang nanti adalah kita memiliki pavilion ya Pak Menteri ya, dan pavilion itu nanti harus kita manfaatkan tentu untuk memastikan adanya transaksi-transaksi yang bisa membantu pendanaan financing.
0: Selain capaian, Indonesia juga akan membahas isu swasembada dan transisi energi dalam Conference of Parties COP ke-31 November mendatang di Antalya, Turki. Hal ini disampaikan utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi sekaligus Ketua Delegasi Indonesia di COP31 Hasim Djojo Hadikusumo. Indonesia kini telah menggunakan bauran energi baru terbarukan sebesar 17% dan ditargetkan hingga 40% pada 2040. Usaha ini ditambah dengan rencana pemerintah membangun pembangkit listrik tenaga surya 100 gigawatt dan pembangkit listrik tenaga nuklir.
1: Yang kita mau ikuti adalah program phase down ya. Selama nanti 30 tahun ke depan, tak sampai tahun, maaf, 35 tahun ke depan sampai 2060, kita tetap memakai batu bara, tetap memakai apa BBM dan lain-lain, tapi semakin kita shift ke energi terbarukan ya. Salah satu hal yang mungkin baru adalah tenaga nuklir, bahwa kita sudah memasuki tahap pembangunan tenaga nuklir sampai tahun 2040. Kalau tidak salah target kita adalah 7 gigawatt untuk tenaga nuklir. Itu bagian dari swasembada energi kita.
0: Dalam kesempatan tersebut, Indonesia juga akan sampaikan dalam forum internasional tentang komitmen pembahasan RUU Perubahan Iklim Berkeadilan dan RUU Energi Baru Terbarukan di tingkat legislatif. Adapun Turki sebagai tuan rumah COP31 bersama Australia mengusung kampanye menggeser konsumsi energi bahan bakar fosil ke elektrifikasi dan energi baru terbarukan. Putri Demes, Iman Firmansyah, Jakarta.
3: Kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah di Indonesia, pemirsa, akan menjadi salah satu sorotan dalam kehadiran delegasi Indonesia di COP31 Konferensi Perubahan Iklim PBB di Antalya, Turki pada November mendatang. Utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hasyim Joyo Hadikusumo, menyebutkan usaha pemerintah memperbanyak Forest Rangers atau polisi hutan menjadi salah satu bentuk komitmen yang akan ditunjukkan pada forum internasional. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, akan mengajukan revisi Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Ia menyebutkan akan usulan penghapusan pasal pembukaan lahan dengan cara dibakar masyarakat lokal. COP31 dengan Presidensi Turkiye dan President of Negotiation Australia akan membahas isu deforestasi sebagai salah satu agenda utama. Indonesia akan mengirimkan 1.000 orang delegasi dalam forum tersebut.
1: Saya kira Bapak-Bapak Ibu sudah tahu bahwa Presiden sudah menyetujui penambahan polis kehutanan 70.000 orang ya. Tahun ini sudah dianggarkan dan dilaksanakan rekrutmen 23.000. 21.000 tahun ini, dan akan meningkat jadi 70.000 saya dengar ya, kurang lebih bertahap ya. Ini dapat pujian dan perhatian yang luar biasa ya. Berarti ini menunjukkan komitmen pemerintah kita untuk menjaga kelestarian hutan. Itu penting, termasuk satwa liar di dalamnya. Ya, ini penting sekali, apalagi ada kejadian karhutla, kebakaran hutan, dan kita sedih, dan termasuk saya sedih lihat ada satwa liar, bahkan ada ular ya yang terbakar, ada orang hutan yang kena dan sebagainya. Itu ini komitmen kita untuk menjaga ya.
4: Pemerintah mungkin melalui KLH itu sedang membuat inisiatif ya untuk merevisi Undang-Undang 32 tahun 2009 mengenai pasal itu. Pasal yang membolehkan local wisdom, masyarakat itu dengan local wisdom ini boleh membakar itu sampai 2 hektar. Nah, kita sudah bersepakat untuk mengajukan revisi kepada DPR. Jadi betul-betul pasal itu ditutup. Tapi sekaligus kita mencari jalan keluar bagi masyarakat yang katanya perlu dana untuk membuka lahan yang open access ya, bukan yang konsesi. Nah, ini bisa juga di offsetkan atau dibicarakan dengan pendanaan iklim.
3: Selanjutnya, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia atau HIPI mendorong penguatan daya saing pengusaha nasional, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil, agar mampu naik kelas dan memperluas pasar. Momentum Rakernas ketiga dan HUT ke-50 HIPI dimanfaatkan untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan dunia usaha, sekaligus membuka akses yang jauh lebih luas terhadap peluang bisnis.
5: Penguatan daya saing dan perluasan akses usaha menjadi salah satu agenda yang diusung Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia atau HIPI dalam Rapat Kerja Nasional ketiga sekaligus peringatan HUT ke-50 organisasi. Kegiatan ini menjadi momentum konsolidasi pengusaha nasional untuk merumuskan program kerja yang lebih konkret dalam menghadapi tantangan ekonomi dan dinamika geopolitik global. Ketua Umum DPP HIPI, Erick Hidayat, menilai konsolidasi organisasi diperlukan agar program kerja dapat menjawab kebutuhan pengusaha termasuk di daerah. Berbagai sektor, mulai dari makanan dan minuman, pertanian, hingga industri, dinilai memiliki potensi untuk terus dikembangkan.
6: Kita melihat bahwa ke depan ini tantangan semakin ekonomi semakin luas, dan geopolitik semakin terbuka. Dan saya rasa ini yang terjadi tentang teman-teman kita. Kita terjaring di 2013 dan hampir 3.000 anggota kita. Dan semuanya 100% permasalahan kita adalah permasalahan klasik yang harus segera diatasi oleh kita semua. Jadi hari ini kita mengadakan konsultasi organisasi. Kita kumpul dengan teman-teman di seluruh Indonesia. Kita bisa membuat program yang real dan kita bisa bernegosiasi dengan bagaimana meningkatkan UMKM bisa naik.
5: Penguatan pengusaha nasional juga memerlukan dukungan kebijakan dan akses terhadap peluang usaha. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Drajat Wibowo mendorong anggota HIPI, termasuk pelaku usaha mikro, untuk memperbesar skala usaha dan memanfaatkan berbagai peluang pasar. Menurutnya, peluang usaha terbuka di berbagai sektor, mulai dari makanan dan minuman, properti, hingga industri. Pemanfaatan platform perdagangan digital juga dapat membantu pelaku usaha menjangkau konsumen yang lebih luas.
7: Harapannya HIPI bisa menjadi tulang punggung para pelaku ekonomi Indonesia ya. Jadi usaha mikro kita itu banyak. Saya sangat berharap para anggota HIPI bisa banyak yang naik kelas untuk bisa lebih besar lagi. Dan insya Allah seperti yang saya sampaikan tadi, silahkan pakai saya untuk membantu membuka akses dan membantu apa saja yang bisa saya bantu.
8: Kira-kira sektor apa Pak yang harus diperkuat oleh HIPI untuk mendorong pertumbuhan

0: kompetitif. Ajat Boko, Jakarta.
1: Industri event di Indonesia terus didorong untuk meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas melalui Indonesia Event Management Summit atau IVES 2026 yang akan diselenggarakan di Jakarta, di mana pelaku industri didorong tidak hanya mengukur keberhasilan acara, jumlah pengunjung dan kemeriahan, akan tetapi juga dari dampak ekonomi yang dihasilkan.
2: Industri event dinilai memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung pengembangan kota. Namun demikian, industri ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Mulai dari aspek kebijakan, profesionalitas pelaku, hingga kebutuhan standarisasi pengukuran dampak kegiatan. Melalui Indonesia Event Management Summit 2026 yang akan diselenggarakan di Jakarta, diharapkan dapat membangun pendekatan baru. Acara ini digelar bekerja sama dengan pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
3: Pada 2023 itu di 648 peserta yang hadir dan dampak ekonomi langsungnya Pak waktu itu 6,21 miliar Pak. Masih kecil, tapi kami sudah mulai mengukur. Harapannya di tahun ini tentunya lebih tinggi dari itu karena banyak ekosistem yang terlibat dan juga kehadiran dari para stakeholder seperti pemerintah kami sangat penting, karena jangan sampai yang diedukasi kami pemangku kepentingannya dan kebijakannya tidak hadir lagi. Sehingga harapannya di sini semua bisa beririsan. Insya Allah dari Kementerian Pariwisata akan menghadirkan 34 perwakilan Dinas Pariwisata Provinsi Pak hadir di sini nanti Pak.
4: Jakarta mau Pak, kita berbenah, itu banyak sekali kan ya. Dan saya bangga Bapak memikirkan Jakarta. Jakarta milik kita semua, inklusif Pak. Gubernur kami sudah membuat 93% konektivitas. Taman-taman kita benerin. Pedestrian kita Bapak bisa lihat. Kemudian transportasinya Bapak bisa lihat perbaikan. Kemudian Bapak bisa lihat CCTV di mana-mana. Laporan Jaki, mudah-mudahan Bapak puas dengan apa yang telah kita berikan. Kemudian, kemarin itu kita nomor 2 kota yang teraman setelah Singapura nomor 1.
2: Salah satu inisiatif yang diperkenalkan dalam IVES 2026 adalah Event Economic Calculator. Instrumen ini dirancang untuk mengukur kontribusi ekonomi dari penyelenggaraan event sekaligus menjadi dasar penyusunan white paper yang didukung data dan analisis yang akurat. Pengukuran dilakukan melalui metodologi penelitian dengan pengawasan komite dan pemeriksaan silang data guna menjaga validitas hasil pengukuran. Eko Budi, Jakarta.
1: Pemirsa, indeks harga saham gabungan kembali terprosok ke level 5.936,15 di tengah tekanan jual yang meluas dan bayang-bayang evaluasi indeks Morgan Stanley Capital International. Kami akan membahasnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami saja.

0: menyajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Indeks harga saham gabungan IHSG ambruk di bawah level 6.000 pemirsa. Anjloknya IHSG kali ini terjadi di tengah kabar Otoritas Jasa Keuangan OJK akan mengumumkan hasil investigasi. Temuan itu berkaitan dengan dugaan manipulasi harga saham yang melibatkan sejumlah emiten di sektor energi terbarukan dan pertambangan batu bara. Di tengah kondisi pasar yang terus bergejolak, investor dihadapkan pada pertanyaan penting. Apakah ini momentum untuk mulai membeli saham ataukah justru saatnya menahan diri dan mengevaluasi strategi investasi? Dan adakah sentimen lain yang mempengaruhinya? Kita akan membahasnya bersama dengan Bapak Hans Kwi, praktisi pasar modal. Halo, selamat pagi Pak Hans. Gimana kabarnya hari ini Pak Hans?
1: Ya, selamat pagi. Kabar baik Pak Fredy.
0: Baik. Pak, tapi ini ada kabar dari IHSG yang kembali jatuh di bawah level psikologis 6.000. Apa sebenarnya yang terjadi di pasar saham Indonesia? Apakah ini murni tekanan sentimen global atau ada persoalan domestik yang jauh lebih mendasari hal ini bisa terjadi?
1: Ya, memang sebagian dikontribusi oleh rumors ya. Kemarin beredar di beberapa riset ya dan pemberitaan bahwa ada beberapa saham ya di grup konglomerat ya, itu brand DSSA RLCO katanya akan dikenakan sanksi oleh otoritas ya dalam waktu dekat gitu atau sepekan ini gitu. Nah, ini cukup menarik. Sebenarnya ini kurang berdasar ya rumornya, karena kalau kita lihat mereka kan mungkin merefer pada saham-saham ini yang masuk ke HSC. Pertama, saham-saham yang masuk ke HSC itu belum tentu melanggar aturan gitu ya. Jadi HSC itu menunjukkan saham tadi terkonsentrasi ya. Nah, yang kedua adalah memang kalau kita lihat otoritas kita sebenarnya udah sejak lama sering melakukan pemeriksaan transaksi gitu ya. Jadi tentu ini tujuannya untuk meningkatkan integritas pasar gitu ya, supaya pelaku pasar lebih terlindungi gitu. Nah, sesudah reformasi pasar modal, memang kalau kita lihat otoritas tentu lebih banyak melakukan penegakan aturan gitu ya, karena reformasi itu kan tentu perbaikan ya gitu. Kemudian kita pikir kurang berdasar gitu ya mengatakan akan ada penegakan dalam waktu dekat gitu ya, tapi ini proses yang berlangsung terus menerus gitu yang dilakukan otoritas kita, jadi biasanya pun tidak terlalu mengganggu perdagangan gitu ya. Jadi ini rumors yang dihembuskan sehingga pasar panik sehingga tertekan turun gitu. Tapi kita harus melihat bahwa tujuan yang dilakukan otoritas terutama lewat reformasi tadi ini untuk meningkatkan transparansi di pasar, kemudian menaikkan integritas pasar dan price discovery ya, supaya harga saham itu terbentuk benar-benar karena mekanisme supply and demand. Nah, diharapkan ke depan pasarnya lebih baik gitu ya, sehingga pelanggarannya berkurang, yang disanksi pasti berkurang gitu. Nah, itu terjadi karena orang ada efek jera gitu. Nah, waktu itu pasar kita menjadi lebih dewasa.
0: Baik. Berarti sejauh ini memang ada otoritas yang dikerjakan dan ini sebenarnya tujuannya baik untuk membuat segala sesuatunya lebih transparan dan juga pasar itu jauh lebih bersih seperti itu ya Pak Hans. Nah, sejauh mana kalau melihat pelemahan saham-saham berkapitalisasi besar ini memperparah koreksi indeks? Apakah konsentrasi pergerakan IHSG pada sejumlah saham membuat pasar jauh lebih rentan terhadap tekanan jual nantinya Pak?
1: Ya, kalau kita lihat memang selain tadi rumor tadi, memang juga ada rumor yang terkait dengan MSCI dulu ya Pak ya. Jadi kita jelaskannya MSCI dulu. Nah, katanya kan kemungkinan freeze kita masih berlangsung, masih ada risiko kita turun ke frontier market. Nah, ini juga agak kurang berdasar secara rumor ini gitu. Karena yang pertama kita melihat beberapa waktu lalu FTSE mengumumkan hasil mereka. Dan mereka menyatakan bahwa Indonesia tetap di pasar berkembang ya, sekunder ya, itu atau sama dengan MSCI itu di emerging market. Nah, bahkan dia mengeluarkan kita dari watch list dia gitu ya, bahwa dia mengeluarkan kita dari list mereka yang mereka pantau, di mana potensi kita turun untuk ke frontier market itu menghilang. Karena mereka mengapresiasi apa yang dilakukan otoritas kita lewat reformasi pasar modal. Jadi peningkatan pengumpulan pemegang saham, ini yang pertama. Yang kedua adalah perluasan kategori klasifikasi investor. minimum free float yang naik dari 7,5% ke 15%. Kemudian peningkatan alat pengawasan pasar. Nah, jadi artinya apa yang dilakukan otoritas kita menyebabkan mereka berpikir risiko kita sebelumnya terkait dengan transparansi, kemudian potensi trading terkoordinasi itu menghilang, sehingga mereka mengeluarkan. Nah, ini sangat mungkin juga dilakukan oleh MSCI pada pertemuan November. Nah, untuk unfreeze sendiri, memang kita nggak ada yang tahu persis kapan MSCI akan meng-unfreeze kita. Tapi biasanya mereka akan meng-unfreeze itu setahun ya. Jadi kemungkinan Februari tahun depan kita mungkin di-unfreeze. November mungkin di-unfreeze, tapi peluangnya relatif lebih kecil, lebih besar di Februari tahun depan.
0: Oke, ada kemungkinan banyak yang akan terjadi ya Pak ya. Namun kalau dilihat beberapa kebijakan atau dari otorisasi ini adalah bertujuan positif. Sejauh ini diterimanya dari MSCI ini positif dan untuk kebaikan di pasar. Lantas kalau Anda melihat sendiri Pak Hans, sepertinya hingga deadline pengumuman MSCI pada November mendatang ada berbagai kemungkinan. Apakah IHSG akan tetap sideways di level 6.000 atau masih ada peluang untuk rebound ke level yang jauh lebih tinggi? Dari perspektif Bapak bagaimana Pak Hans?
1: Ya, memang kita ini dalam periode yang agak sedikit tertekan karena faktor global juga banyak berpengaruh gitu ya. Jadi MSCI kalau membuka freeze dan FTSE itu tentu satu sentimen yang akan positif bagi kita karena nanti aliran pasif fund akan masuk lagi ke saham kita gitu. Tetapi faktor global lebih banyak berpengaruh gitu. Yang pertama kita melihat kemarin juga ditandai dengan rotasi di sektor komoditas ya. Jadi ada pengumuman dari Donald Trump yang menyatakan bahwa Rusia dan Ukraina itu dalam proses untuk perdamaian atau gencatan senjata sektor energi. Artinya mereka dua negara sepakat untuk tidak menyerang sektor energi mereka. Nah, kita tahu waktu konflik 2022 terjadi, waktu itu yang terjadi adalah harga batu bara naik. Kemudian karena kedua negara menghasilkan minyak bunga matahari, itu naik, tidak ada suplainya, itu menyebabkan CPO juga bergerak naik. Nah, jadi banyak komoditas naik waktu terjadi konflik Rusia-Ukraina. Nah, potensi kedua negara berdamai tentu menyebabkan ada tekanan pada saat pasar saham kita, di mana dominasi daripada sektor energi itu banyak di saham, pasar saham kita. Gitu. Yang kedua, tekanan juga terjadi pada sektor perbankan. Nah, perbankan ini sebagian disebabkan karena dianggap punya exposure yang cukup besar pada sektor komoditas. Jadi mereka mengalami tekanan. Kemudian kalau kita lihat, nampaknya konflik Timur Tengah ini belum benar-benar berakhir ya. Biarpun Donald Trump sudah menyatakan Amerika akan menahan diri untuk menyerang Iran sampai 3 November, tapi konfliknya masih terus terjadi, terutama Houthi ya. Houthi yang kemarin menyerang ke pangkalan udaranya Arab. Nah, ini menyebabkan harga minyak bergerak naik gitu. Nah, ini tentu nggak baik bagi kita. Kemudian yield obligasi US itu naik ya, biarpun sempat turun lagi ke 5,2, tapi kenaikan yield yang cukup tinggi itu menyebabkan dana itu lebih bergerak ke safe haven seperti dolar ya, memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah. Tentu ini kurang bagus bagi kita gitu. Kemudian dari internal Indonesia sendiri, memang kita lihat pasar itu agak rotasi ya dalam tahun ini. Jadi kita itu tidak bukan adalah bursa yang isinya saham teknologi, AI gitu ya. Jadi ini yang juga pengaruh ya. Jadi ketika ada sentimen positif di AI, kita nggak kebagian. Dan ketika terjadi koreksi karena kita komoditas ya, kita mengalami tekanan dan perbankan kita tertekan. Tapi di Asia itu beberapa bursa itu lebih diuntungkan dalam kondisi kalau AI dianggap bagus, kemudian infrastruktur mereka bagus gitu. Nah, ini yang menyebabkan saham kita agak tertekan turun.
0: Baik, bisa dipahami Pak dengan kondisi konflik global yang masih terus terjadi dan penekanan ini masih terjadi atau kondisi tertekan untuk saham-saham di Indonesia masih terjadi karena memang berpengaruh juga secara tidak langsung ya Pak. Dan kalau kita berbicara lebih lanjut nih Pak, bagi investor retail yang portofolionya ini sedang terkoreksi, lantas kira-kira bagaimana sebaiknya menyikapi situasi yang tengah terjadi dengan kondisi yang begitu dinamis, kapan perlu melakukan evaluasi portofolio, menahan posisi, atau bahkan mempertimbangkan akumulasi secara bertahap, Pak Hans?
1: Ya, jadi kalau kita lihat penurunan kemarin lebih panik pasarnya ya, jadi turun dan karena rumors yang kurang berdasar gitu. Jadi investor retail itu sebaiknya jangan termakan rumor. Jadi harus dicermati ketika market panik turun. Ya ini sebenarnya kita bisa berburu saham-saham yang menurut kita udah punya valuasi yang cukup rendah. Kita lihat investor asing. Sesi 1 kita lihat asing itu net sell. Tapi kemarin sesi 2 itu asing udah net buy lagi gitu ya. Jadi ketika market panik mereka malah memanfaatkan peluang itu untuk melakukan net buy. Nah, Indonesia memang kita negara komoditas. Nah, salah satu yang menarik gitu ya, kita berpikir bahwa konflik mungkin akan berkurang ya, apalagi Amerika menuju pemilu sela gitu. Sehingga harusnya peluang yang naik itu sekarang itu komoditas seperti emas itu berpeluang untuk rebound naik ke atas gitu. Jadi nah, pelaku pasar retail mungkin bisa mencermati emiten tersebut. Nah, mungkin batu bara dan yang terkait minyak ada sedikit terkoreksi biarpun kita belum melewati periode El Nino gitu ya. Jadi El Nino ini ada yang bilang nanti November itu baru puncaknya. Waktu puncak itu permukaan bumi itu naik sampai 3,7 derajat ya. Padahal kemarin kita udah turun naik 2 derajatan. Nah, ini membutuhkan pembangkit listrik. Di tengah harga gas yang tinggi, demand batubara tinggi gitu. Nah, ini yang menjadi juga harusnya sentimen positif bagi kita. Biarpun pasti jangka pendek berfluktuasi. Kemudian banyak emiten big cap kita perbankan itu valuasi udah murah. Jadi kalau kita punya horizon investasi yang lebih panjang, sebaiknya kita melakukan akumulasi di saham-saham tersebut.
0: Baik, tentunya ini bisa menjadi tambahan insight ya Pak untuk bagi pelaku saham ini ke depannya untuk bisa melihat secara lebih tenang, tidak gegabah. Kalau situasinya memang ada gejolak memang itu pasti, tapi tentunya ini bisa menjadi kondisi lebih aman lah ke depannya kalau misalnya tenang saja dengan kondisi yang ada. Baik Pak Hans, terima kasih atas insight yang sangat luar biasa diberikan pada pagi hari ini. Semoga bisa memberikan perspektif lebih. Selamat kembali beraktivitas untuk Pak Hans. Salam sehat.
1: Ya, terima kasih Pak Freddy.
0: Dan pemirsa CNN Indonesia Business akan kembali dengan informasi menarik lainnya usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dunia kerja tidak lagi sama. Era digital telah menggeser paradigma kerja konvensional. Model kerja yang lebih fleksibel, otonom dan berbasis proyek, yang dikenal dengan pekerja gig atau freelancer, menjadi incaran sebagian pekerja tanah air. Namun, di balik narasi kebebasan tersebut, pekerja gig dihadapkan pada realitas yang ada.
1: Udah kerja tapi nggak dibayar.
2: Happen.
1: It happens.
3: Melihatnya masalah yang paling krusial itu adalah...
2: It's a problem.
3: Kita definisi ini belum punya.
0: Ketidakpastian pendapatan hingga isu jaminan sosial.
4: Apakah bisa gig workers membentuk koperasi? Saya bilang sangat bisa.
0: Saksikan Economic Focus with Ruli Kurniawan. Kamis 15 Oktober jam 8:30 malam di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia.
8: Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi bisnis dari mancanegara. Pemirsa, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi berjanji menjaga disiplin fiskal di tengah kekhawatiran atas utang negara yang terus membesar. Pemerintah Jepang berupaya menekan penerbitan obligasi sambil tetap mendorong pertumbuhan ekonomi. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menegaskan komitmen menjaga disiplin fiskal di tengah kekhawatiran atas utang negara yang terus membesar. Dalam pidato di parlemen, Takaichi menyatakan pemerintah akan mengendalikan penerbitan obligasi serta secara bertahap menurunkan rasio utang terhadap produk domestik bruto. Di sisi lain, pemerintah tetap mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan pembangunan daerah serta menyiapkan pendanaan jangka panjang untuk program strategis. Saat ini utang publik Jepang mencapai sekitar 2 kali lipat dari ukuran ekonominya, menjadi salah satu yang tertinggi di antara negara-negara maju. Tekanan bertambah seiring meningkatnya biaya pembiayaan akibat kenaikan suku bunga dan pengurangan pembelian obligasi oleh Bank Sentral Jepang. Pemerintah kini berupaya menyeimbangkan kebutuhan belanja dan pertumbuhan ekonomi dengan menjaga keberlanjutan fiskal negara.
9: 財政の持続可能性は責任ある積極財政を進める上での当然の前提です。骨太方針2026で掲げた通り、国地方の債務残高対GDP比を安定的に引き下げるとの目標を中核に位置づけ、プライマリーバランスは単年度ではなく複数年度で管理し、経済成長がもたらす効果も踏まえ、 経済物価税収金利利払い費市場の状況などを総合的に検証しながら、通年の国債発行額を適切にコントロールしてまいります。
8: Harga bahan bakar yang melonjak membuat warga di timur Laut Suriah mencari cara untuk bertahan. Petani hingga pemilik restoran kini beralih ke energi surya demi memangkas biaya dan menjaga usaha tetap berjalan.
10: Atap-atap rumah dan bangunan di Kamisli, Suriah, kini dipenuhi panel surya. Bagi warga, energi matahari bukan lagi sekedar pilihan ramah lingkungan, tetapi solusi menghadapi melonjaknya harga bahan bakar. Petani Adil Jamil menjadi salah satunya. Selama bertahun-tahun, ia menggunakan generator berbahan bakar diesel untuk mengoperasikan pompa dan mengairi lahan pertanian. Namun, kenaikan harga diesel membuat biaya produksi semakin berat.
11: تدريس صار مع زوتي وترنبابو مطار بو مكلف بو پشتی مازوت جیب هابو یعنی نماد نمام مردوه فبراستی و به خسار مجبور بون مکر طاقه شمسیه اوجی قسمک خوده دینه و قسمک حاضر بو وقت به مبصر افدود آنی ام مجبور نیاد بیم بسکنن یا تکلیفای گلکی یعنی الفر خط کویرن خط مسد و هشتی مترانه هر 6 ساعت آبر میل خلاص کر 6 ساعت آبر میل خلاص کر و سر سر ایرو خوده ات چه دینه ناوفه یعنی ام مجبور بون کاری می و تشکیدن دست متنی اف عرضش روزا ما خودی تی باب و کالای و مجبور نمی تمام

0: amount.
1: Untuk memasang sistem tenaga surya, Adele menggunakan tabungannya dan bahkan meminjam uang dari teman. Baginya, bertani adalah satu-satunya mata pencaharian yang dimiliki keluarganya. Lonjakan permintaan ini membuat bisnis pemasangan panel surya ikut berkembang. Pemilik toko energi surya Muhammad Nidal mengatakan permintaan saat ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
2: Yani ha bu işlere daha mala mevcut belki market vardı. Kilo işlere daha mala ki mani hafta mal vardı ki. Tamam. Gelek mal hani hayal roja iro suar ne kene abu kun bedi musmi kane ya yani hatta e jene lazım iş suar da kene. Bir şey xasadan godiden muazzad vana bu ha bu karba devlet işi bu ayı hala vahid mat.
1: Mahalnya bahan bakar dan ketidakpastian pasokan listrik membuat energi surya semakin diminati. Bagi warga Kamishli, matahari kini bukan hanya sumber cahaya, tetapi juga menjadi cara untuk mempertahankan kehidupan dan usaha.
3: Investasi besar-besaran di bidang kecerdasan buatan atau AI menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi dunia. Namun IMF memperingatkan dampak AI terhadap dunia kerja yang diperkirakan menjangkau 40% pekerjaan secara global. Investasi besar-besaran di bidang kecerdasan buatan atau AI menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi dunia di tengah tekanan akibat gangguan pasokan energi. Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional atau IMF, Kristalina Georgieva, menyebutkan investasi infrastruktur AI memberikan manfaat besar bagi sejumlah negara Asia termasuk Thailand yang berperan dalam menyediakan infrastruktur dan perangkat keras untuk pengembangan AI. IMF memperkirakan dampak AI terhadap dunia kerja akan meliputi peningkatan kemampuan pekerja, perubahan jenis pekerjaan, hingga hilangnya sejumlah posisi kerja. Meski demikian, Bank Dunia menilai AI juga membuka peluang bagi negara berkembang untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja baru.
4: It is a slow moving tsunami, but tsunami nonetheless. The impact over time on jobs globally, we estimate to be around 40% jobs either augmented or kind of downgraded or eliminated.
3: Dewan Kota New York memperingatkan risiko pengembangan kecerdasan buatan atau AI yang dinilai bisa berdampak eksistensial bagi manusia. Mereka kini mendorong aturan yang mewajibkan pengujian keselamatan AI secara independen. Ketua Dewan Kota New York, Julie Menin, mendorong pengawasan lebih ketat terhadap perkembangan kecerdasan buatan. Menin menilai perusahaan AI tidak bisa dibiarkan mengatur diri sendiri. Ia mengingatkan dampak perkembangan AI bisa jauh lebih besar dibandingkan teknologi sebelumnya. Menin mengusulkan dua rancangan aturan, salah satunya mewajibkan model AI menjalani validasi keselamatan oleh pihak ketiga yang independen. Aturan lainnya memberikan insentif bagi pelapor pelanggaran atau whistleblower, di mana Dewan Kota New York berharap langkah ini mendorong pemerintah federal dan wilayah lain menerapkan pengawasan yang serupa.
5: Potential consequences for AI are enormous. But unlike most technologies before it, those consequences have never been so existential.
3: Pemirsa, pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau AI mendorong pembangunan pusat data di berbagai wilayah dunia. Namun, proyek pusat data senilai 1,8 miliar dolar Amerika Serikat di New Jersey, Amerika Serikat, justru memicu penolakan warga. Mulai dari kekhawatiran terhadap polusi, kebisingan, hingga konsumsi air dan listrik. Di tengah dorongan investasi AI, muncul pertanyaan besar. Bagaimana menyeimbangkan kebutuhan infrastruktur digital dengan kepentingan masyarakat sekitar? Namun, sayangnya informasi ini sekaligus mengakhir perjumpaan kita di CNN Indonesia Business edisi kali ini. Saya Freddy Cahya pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
6: A standoff is underway in Kenilworth, New Jersey, a small borough of around 8,600 people in the sprawling New York City suburbs. Some community members are organizing against the construction of a $1.8 billion AI data center by CoreWeave, a cloud computing company. The project is already under construction at a former Merck Pharmaceuticals facility in the middle of a long-established suburban neighborhood. Opposition to the project picked up steam after approval was granted and news spread.
7: We don't want an AI data center in our backyard.

0: Kabut asap karhutlah kembali menebal dan menyelimuti kota Palembang, Sumatera Selatan. Bahkan kabut asap yang sudah terjadi 2 bulan lebih ini semakin kian memburuk. Serangan berulang terhadap Bandara King Khalid di Riyad, Arab Saudi menelan belasan korban jiwa. Kejadian ini berdampak pada jemaah umroh yang sedianya akan berangkat dari Bandara Sultan Hasanuddin pada Senin pagi, gagal berangkat. Di Padang, Sumatera Barat, meski banjir melanda, sepasang pengantin tetap melangsungkan pesta pernikahan dengan penuh kebahagiaan. Selain 3 topik utama kami tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Iqbal Kurniadi, kita mulai CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Viral di media sosial, keributan antara petugas Satpol PP dan Dinas Perhubungan dengan sejumlah pekerja proyek yang terjadi di kawasan Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Akibat kejadian itu, satu anggota Satpol PP dilaporkan mengalami luka robek diduga dipukul menggunakan helm proyek.
1: Viral di media sosial, keributan antara petugas Satpol PP dan Dinas Perhubungan dengan sejumlah pekerja proyek di kawasan Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 8 Oktober. Dalam narasi di media sosial disebut, keributan dipicu oleh penertiban Satpol PP terhadap penjual nasi di kawasan itu. Akibat kejadian itu, satu anggota Satpol PP menderita luka robek dan harus menerima 6 jahitan. Diduga akibat terkena pukulan helm proyek. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adi menyebut pihaknya telah menerima laporan dari korban. Polisi juga telah memeriksa 4 orang saksi, yakni 2 petugas Satpol PP dan 2 pekerja proyek.
2: Dugaan tindak pidana penganiayaan dan atau pengeroyokan yang dialami oleh pegawai negeri sipil yang sedang melaksanakan tugas. Terkait kejadian itu telah dilaporkan di kepolisian. Pada saat ini sedang tahap penyelidikan oleh unit Reskrim Polsek Kebayoran Baru.
1: Terkait keributan itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung angkat suara dan meluruskan narasi di media sosial. Pramono menyebut kericuhan bukan dipicu oleh penertiban pedagang kaki lima atau pedagang nasi, melainkan soal penertiban parkir liar oleh Dishub. Peristiwa berawal saat petugas gabungan melakukan operasi cabut pentil pada sepeda motor yang parkir sembarangan di Jalan Hang Tuah Raya. Situasi memanas ketika sejumlah pekerja proyek memprotes tindakan petugas hingga berujung bentrokan dan mengejar petugas di lapangan.
3: Bahwa ini petugas yang sedang bekerja dan mereka bukan seperti yang digambarkan melakukan penertiban terhadap pedagang ataupun ibu yang biasa berjualan di sana. Ini rentetannya adalah penertiban yang dilakukan oleh Dishub sehingga tidak ada kaitannya dengan itu. Tetapi sekali lagi saya minta untuk hal yang seperti ini hukum tetap ditegakkan, tetapi tentunya kita tetap membuka silaturahim untuk itu.
1: Pihak manajemen proyek PTPP telah mendatangi kantor Kecamatan Kebayoran Baru untuk meminta maaf serta berharap masalah diselesaikan secara kekeluargaan. Meski Pemprov DKI membuka ruang silaturahmi, Pramono menegaskan proses hukum atas dugaan pemukulan tetap harus berjalan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Momen pernikahan yang seharusnya penuh kebahagiaan justru diwarnai ketegangan di Mojokerto, Jawa Timur. Seorang penghulu terlibat adu argumen dengan fotografer karena dinilai terlalu mengatur jalannya prosesi ijab kabul yang dianggap sebagai momen sakral dalam pernikahan. Sementara di Padang, Sumatera Barat, meski banjir melanda, sepasang pengantin tetap melangsungkan pesta pernikahan dengan penuh kebahagiaan.
4: Kamu bukan foto, ini bukan main-main ya Mas Yoh.
1: Viral, seorang penghulu memarahi fotografer yang dinilai mengaturnya saat sedang memimpin pelaksanaan akad nikah pasangan pengantin di Kabupaten Mojokerto pada Sabtu lalu. Acara tersebut mendadak tegang saat penghulu mengingatkan juru foto soal kesakralan akad nikah. Meski ada insiden penghulu marah-marah, acara pernikahan tetap berlangsung. Sehari usai video viral, penghulu bernama Baharudin yang juga kepala KUA Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto ini telah bertemu dengan fotografer pengantin dan meminta maaf.
5: Saya mohon maaf, ternyata menjadi nganggir. butuh nih.
1: Sementara itu, Kepala Kemena Kabupaten Mojokerto Mutakin telah meminta klarifikasi kepada penghulu yang bertugas dan menyatakan insiden tersebut diduga dipicu miskomunikasi.
6: Jadi sekali lagi memang ada miskomunikasi. Jadi dari pihak Pak Kepala KUA mungkin sudah menunggu sesaat. Kemudian dari pihak fotografer dan mungkin dari pihak pengantin juga ada request tertentu, ambil angel dan lain sebagainya. Nah, mungkin disitulah ada saling ketidaksepemahaman.
1: Pihak Kemenak Mojokerto juga telah memanggil dan melakukan pembinaan terhadap Baharudin agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Di lokasi lain, hujan deras yang mengguyur sekitar 3 jam hari Sabtu di Padang, Sumatera Barat tidak menyurutkan momen romantis pernikahan warga yang dibagikan akun Instagram @satrihead. Dalam akun pribadinya, Satrihead terlihat banjir menggenangi lokasi saat pengantin pria dan wanita duduk di pelaminan. Hujan yang turun semakin deras di Jalan Tabek Batu, air pecah Kota Padang, Sumatera Barat. Air mengalir ke seluruh tenda pesta membuat sang suami menggendong sang istri untuk melewati genangan. Kondisi ini juga membuat sejumlah tamu undangan kesulitan mencapai lokasi. Meski di tengah situasi tak biasa, pasangan suami istri ini tetap merasakan momen bahagia. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Diduga kesal setelah seekor kucing buang kotoran di dalam kamarnya, seorang pria tega melempar kucing dari lantai 5 sebuah rusunawa di Probolinggo, Jawa Timur. Kejadian yang terekam CCTV ini pun kemudian viral di media sosial. Yang juga viral di media sosial, sebanyak 14 bollard atau tiang pembatas pedestrian di kawasan wisata Kota Lama Kembang Jepun, Surabaya, raib digondol pencuri.
7: Rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria melempar anak kucing dari lantai 5 rumah susun sederhana sewa atau rusunawa di Kota Probolinggo, Jawa Timur, viral di media sosial Senin siang. Tindakan itu diduga dilakukan lantaran pelaku kesal setelah sang kucing kedapatan

0: dan buang kotoran di dalam kamarnya. Pria tersebut dengan santai melempar kucing yang berusia sekitar 4 bulan hingga jatuh ke dasar Rusunawa. Kucing malang tersebut kemudian ditemukan dalam kondisi mati di sekitar area parkir sepeda motor. Pasca viral, aksi itu memicu kemarahan warganet. Mereka menyayangkan tindakan pelaku yang dengan keji melempar kucing peliharaan salah satu penghuni.
1: Orangnya nggak ngaku.
2: Alasannya melempar juga nggak ngaku.
1: Katanya mau ngelempar ke balkon, soalnya nakal nih apa? Buang air besar katanya di dalam.
3: Di dalam rumahnya.
1: Ya, terus aku emang kucing saya tak yang buang itu, ya nggak tahu sih. Ada kucing dua gitu.
0: Hingga Senin siang, kasus ini masih ditangani Polsek Kademangan. Sementara pemilik kucing mengaku belum menerima permintaan maaf dari pelaku berinisial ANG tersebut. Sementara itu, sebanyak 14 bolar atau tiang pembatas yang berfungsi melindungi pengguna jalan di kawasan wisata Kota Lama Kembang Jepun, Surabaya, menjadi sasaran pencurian. Dalam rekaman video amatir yang juga viral di media sosial, terlihat pelaku yang beraksi pada dini hari membongkar bolar yang diduga hendak dijual di Pasar Loak. Bersumber dari laporan warga dan patroli petugas, satu dari dua pelaku berhasil diamankan setelah sebelumnya dilakukan pengintaian.
4: Sejumlah 14 bolar. 12 itu di wilayah Kelurahan Bongkaran, 2 di wilayah kami. Itu tertangkap. Sebenarnya ada 2 orang yang melakukan pencurian saat itu, namun yang tertangkap 1 orang. Saat ini masih proses.
0: Polisi kini menahan pelaku untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara 1 pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Pemerintah Kota Surabaya sempat menyegel 64 unit kamar kontrakan di Rusunawa Tanah Merah Surabaya. Penyegelan ini terpaksa dilakukan karena banyak penghuni yang menunggak biaya sewa hingga menahun.
6: Pemerintah Kota Surabaya menemukan pelanggaran administratif pada 64 unit rumah susun di Tanah Merah Surabaya. Dampak dari pelanggaran ini pada tanggal 7 Oktober lalu, Pemkot melakukan penyegelan terhadap unit rusun yang melanggar. Namun setelah dilakukan komunikasi, sejumlah penghuni menyatakan akan melunasi tunggakan dengan cara membayar cicilan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam surat pernyataan. Pada 12 Oktober hanya tersisa 1 unit yang masih disegel.
7: Kami menerbitkan SK penyegelan sejumlah 64 unit dan SK penyegelan itu kita lampiri juga dengan bantuan penertiban ke Satpol PP. Tapi dari 64 unit itu, akhirnya ada yang melakukan pelunasan. Jadi itu kan 64 unit itu kita terbitkan karena pelanggaran tunggakan. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu, itu ada yang lunasi, ada juga yang sebagian itu ke kami memohon keringanan karena ada kendala. Jadi mereka membayar tunggakannya itu nggak langsung full, tapi melakukan cicilan. Nah untuk yang sudah seperti itu kan kami beri kesempatan untuk melakukan pelunasannya dulu dengan cara bertahap. Nah itu nggak kami lanjutkan segel, Bu. Nah kemarin di minggu lalu itu kami akhirnya menyegel 1 unit yang memang menunggak dan ternyata ditemukan bahwa tidak dihuni setiap hari. Jadi kita lanjutkan dengan penyegelan.
6: Muhammad Yusuf, Ketua Tower Blok A Rusunawa Tanah Merah menjelaskan kemungkinan pemilik rusun tidak melakukan pembayaran karena terdesak masalah ekonomi. Pemerintah kota melakukan pendekatan melalui pengurus tower dalam sosialisasi dan diskusi yang melibatkan seluruh penghuni.
8: Ya ada permasalahan yang mungkin karena nggak bayar sama sekali. Karena kalau melihat dari angkanya itu kayaknya udah bertahun-tahun nggak dibayar. Ya nggak sempat ketemu sama penghuninya. Makanya kemarin dinas langsung mengadakan penyidakan dan langsung disegel. Ya pernyataan dia mampunya membayar berapa kali, ada mungkin dari dinas memberikan sekian, tapi ada yang warga meminta kebijakan untuk agak diperpanjang, karena mungkin terkait dengan ekonomi. Ya.
6: Tingkat hunian rusun di Surabaya terus meningkat setiap tahunnya. Pemerintah Kota Surabaya memiliki 24 lokasi rusunawa dengan kapasitas terisi penuh. Hingga saat ini antrean untuk menghuni rusun di Surabaya mencapai lebih dari 10.000 kepala keluarga. Harga sewa yang murah menjadi alasan mengapa rumah susun sederhana sewa diminati saat ini. Gia Clarissa, Agaripa, Surabaya, Jawa Timur.
5: Berbulan-bulan berlalu, kabut asap karhutlah di kota Palangkaraya masih belum juga mereda. Selain mengancam kesehatan, asap juga melumpuhkan dunia pendidikan. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.
3: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
9: Ya, itu yang saya mau bilang. Pernah jadi aktivis. Ya. Dia selalu high call.
10: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
11: Kalau begini.
3: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
12: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
3: Agar publik mendapat kejelasan.
13: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
14: Betul, Bang Nursing. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
13: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
15: data hari ini. Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
13: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
15: memang tidak
13: tadi.
15: Tidak hanya
13: kan begitu. MBG, betul.
3: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
16: Makan bareng Mega. Nikmati makan enak ramean hemat di pilihan Resto Bank Mega yang juga rame. Buat kulineran segeng, buat momen hangat bareng keluarga di restoran favoritmu, sampai buat nongkrong weekend, semuanya hemat hingga 50%. Praktis bayarnya, pakai kartu kredit Bank Mega, tinggal tap-tap aja. Apply kartu kredit Bank Mega sekarang.
3: Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
5: Berbulan-bulan berlalu, kabut asap karhutlah di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, masih belum juga mereda. Selain mengancam kesehatan, asap juga melumpuhkan perekonomian warga dan membuat dunia pendidikan terpaksa bertahan dalam keterbatasan.
17: Hampir dua bulan berlalu, kabut asap kebakaran lahan di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Hal ini membuat aktivitas perkuliahan tatap muka belum dapat kembali dilaksanakan, seperti yang terlihat di kampus Universitas Palangkaraya di Jalan Yosudarso, Kota Palangkaraya pada Senin. Lingkungan kampus yang biasanya dipenuhi aktivitas mahasiswa kini terlihat lebih sepi dari biasanya. Pihak Rektorat UPR telah menghentikan sementara perkuliahan tatap muka sejak awal Agustus 2026. Keselamatan dan kesehatan sivitas akademika menjadi pertimbangan utama dalam penerapan kebijakan tersebut. Mahasiswa pun diminta tetap disiplin, bertanggung jawab, dan mampu mengatur waktu selama mengikuti perkuliahan daring.
18: Bagi teman-teman yang di PJJ, melakukan PJJ para siswa, tetap bertanggung jawab pada diri sendiri karena kita semua sudah jadi mahasiswa, jadi kita harus bisa mengatur apa yang kita lakukan, mengatur jadwal, ritme, kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan secara mandiri dan bertanggung jawab.
17: Dampak asap kebakaran lahan tak berhenti di lingkungan perguruan tinggi. Pendidikan dasar hingga menengah juga masih berjuang agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung di tengah kondisi udara yang memburuk. Namun belajar dari rumah bukan tanpa masalah. Keterbatasan interaksi langsung dengan guru jadi salah satu kesulitan untuk memahami materi dan menjadi tantangan yang harus dihadapi para pelajar.
19: Saya kurang efektif karena kurang dipahami materinya, kayak susah gitu.
20: Sinyal juga kadang-kadang naik turun.
19: Sering mati lampu juga
20: menjadi kendala.
19: Iya.
20: Jadi selama ini hampir satu bulan lebih terus melaksanakan PJJ.
19: Iya.
17: Tak hanya Kota Palangkaraya, di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan yang berkepanjangan tak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tapi juga memukul perekonomian warga. Para pedagang kaki lima yang menggantungkan hidup dari ramainya pembeli kini harus berhadapan dengan lapak yang semakin sepi, sementara penghasilan terus merosot. Seperti yang dialami para pedagang makanan di kawasan Taman Kota Sampit yang mengaku omzet penjualan mereka turun drastis sejak kabut asap menyelimuti kota mereka. Mereka pun harus memutar otak agar kerugian tidak semakin membesar. Salah satu caranya dengan mengurangi jumlah kue dan makanan yang dijual setiap hari.
11: Yang pasti nggak seperti biasa ya, pasti ada berkurang. Soalnya kan jarang orang masuk jalan-jalan pagi kan, jadi lebih berkurang. Hari biasa biasanya 4 kilo.
21: 4 kilo, untuk sekarang?
11: Sekarang kadang 3 kilo, dikurangi sih yang pasti. Mungkin 3 kiloan sih.
17: Para pedagang berharap asap segera menipis dan aktivitas warga kembali normal agar pembeli kembali berdatangan. Selain itu, upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dapat terus ditingkatkan sehingga kabut asap yang menyelimuti wilayah ini segera teratasi. Samsudin Nor, Kalimantan Tengah.
5: Kami ajak Anda untuk memantau langsung bagaimana asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terus menghantui warga di Palangkaraya. Kita tergabung dengan jurnalis Transmedia Samsudin Nur di sana. Langsung saja saya sapa. Halo, selamat siang Samsudin. Samsudin, bisa Anda jelaskan? Saya ingin mengetahui terlebih dahulu sebenarnya bagaimana respon dari masyarakat terkait dengan asap ini. Mengingat bahwa kemarin Presiden sempat melakukan rapat begitu dan ada laporan bahwa titik kebakaran lahan dan juga hutan yang ada di 6 provinsi begitu sudah turun. Hanya sekitar 600 hektar saja begitu. Nah, ini ternyata asap masih sangat tebal begitu di belakang Anda. Ini bagaimana respon dari masyarakat terkait dengan pernyataan dari Presiden dan juga kenyataannya di lapangan?
22: Ya, Iqbal. Selamat siang. Pemirsa, dapat saya laporkan memang saat ini kabut asap di Kota Palangkaraya, khususnya di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah sendiri, memang semakin hari sama seperti kemarin, pekat dan sangat merasakan dampaknya juga sangat luar biasa bagi warga yang saat ini terus-menerus menghirup udara bercampur asap. Dan pada saat ini juga di pukul 8.09 tadi, saya sempat memantau ISPU di BMKG Palangkaraya, itu sudah memang level kita masih berbahaya. Dan saat ini kebakaran hutan dan lahan terus meluas. Berdasarkan data Pusdalop di 14 kabupaten kota, itu sudah mencapai 17.941 hektar yang terjadi saat ini. Itu di tanggal terakhir data tersebut, tanggal 12 Oktober. Dan jumlah personil juga saat ini mereka melakukan upaya pemadaman, Satgas Daratnya itu terus bertambah. Yang sebelumnya 10.000 terus menaik jadi 12.000 dan sekarang ditambah jadi 4.000 personil gabungan TNI Polri, BBBD maupun relawan itu sudah mencapai 16.387 personil, di mana menandakan bahwa kebakaran hutan di wilayah Kalimantan Tengah ini cukup memprihatinkan. Dan saat ini upaya-upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah daerah maupun dibantu oleh pemerintah pusat melakukan upaya pemadaman baik itu dari darat maupun udara. Dan saat ini memang waterbombing juga tidak bisa bekerja secara maksimal lantaran jarak pandang yang di Kota Palangkaraya sangat minim terjadi. Begitu Iqbal.
5: Oke, upaya pemadaman masih terus dilakukan khususnya untuk dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dan lain sebagainya. Tentunya patut kita apresiasi, tapi kalau kita melihat di sisi yang lain, terutama dari warga sendiri, saya mendapatkan informasi bahwa banyak warga yang kini terserang ISPA. Itu bagaimana informasi yang Anda dapatkan?
22: Ya, benar Iqbal. Tadi sempat saya ke salah satu puskesmas yang ada di Kota Palangkaraya memang dan mewawancarain salah satu warga juga memang akibat asap yang memang setiap hari terjadi di ibu kota provinsi Kalimantan Tengah ini memang jumlah peningkatan kasus juga terjadi signifikan juga. Dan di data Oktober di salah satunya di Puskesmas Payun itu sudah mencapai di tanggal sampai tanggal 12 kemarin itu ada 145 kasus ISPA yang memang tersebar di salah satu puskesmas. Nah, menurut data Pusdalop Kalimantan Tengah itu jumlah ISPA juga di saat ini yang terhitung di minggu kedua di Oktober itu terjadi peningkatan kasus, itu bertambah kasus sekitar 4.000 lebih. Dan jumlah yang sebelumnya 109.000 kasus sekarang menjadi 114.000 kasus. Artinya memang asap ini memang sudah sangat mengganggu. Dan saat ini saya salah satu bersama warga ya, dan sempat saya wawancarain juga memang mereka juga beraktivitas sehari-hari juga cukup terganggu. Coba saya ini Pak Iqbal, coba saya anu Bang Iqbal ini saya Pak namanya Pak Adi yang memang beraktivitas sehari-hari di Kota Palangkaraya. Gimana respon terkait kabut asap seperti ini?
1: Iya, dengan adanya kabut asap seperti ini yang sangat pekat, tentunya sangat ini Pak, sangat mengganggu bagi kami. Kan kita di lapangan juga harus menggunakan masker, mana-mana semua masker. Tapi kita juga akhirnya malas untuk keluar. Nah, saya harap sih pemerintah pusat harus benar-benar melek terhadap Kalimantan Tengah yang sekarang sudah sangat apa? Udaranya sangat berbahaya, Pak. Gitu, Pak.
22: Jadi harapan-harapan ini yang terus dilakukan oleh pemerintah pusat yang terus membantu Kalimantan Tengah ya.
1: Iya, ya setidaknya Pak Presiden dan pemerintah pusat yang menangani terkait hal ini harus benar-benar melek di sini, Pak, agar musim hujan yang dijadwalkan BMKG atau diprediksi BMKG sampai saat ini belum, ya mudah-mudahan di akhir bulan ini benar-benar ada hujan dan kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya khususnya Kalimantan Tengah bisa reda, Pak.
22: Anda sempat merasakan sakit selama kabut asap yang sudah berbulan-bulan seperti ini?
1: Minggu kemarin, Pak, dada nggak enak. Kita sempat periksa beberapa kali, ya alhamdulillah kita dikasih oksigen. Untungnya ada beberapa rumah oksigen di sini yang diberikan oleh pemerintah maupun beberapa organisasi. Ini sangat membantu masyarakat. Ya, saya harap hal-hal pemerintah pusat lah. Kalau pemerintah daerah sepertinya sudah berupaya, ini harus ada campur tangan pemerintah pusat sehingga permasalahan seperti ini nantinya akan bisa berakhir lah, maksudnya seperti itu, Pak.
22: Begitu Iqbal, salah satu respon dari warga Palangkaraya yang memang sempat dia terdampak dan bahkan saat moga-moga dia memang sampai saat ini sudah sehat. Dan saat ini memang kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah memang cukup masif terjadi. Salah satunya yang terjadi saat ini yang paling besar juga terjadi di Kabupaten Kota Waringin Barat, yaitu sudah di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting yang saat ini memang jumlah satwa yang dilindungi juga banyak di sana dan diharapkan pemerintah pusat lebih masif membantu Kalimantan Tengah agar kabut asap ini bisa bisa teratasi secara maksimal. Begitu Iqbal.
2: Samsudin, berbicara soal cuaca sendiri, apakah Anda mendapatkan informasi dari BMKG setempat terkait apakah akan ada prediksi turunnya hujan begitu, apakah dalam waktu dekat ataupun masih lama begitu bahwa hujan akan turun di wilayah Kalimantan khususnya di Palangkaraya?
22: Ya Iqbal, memang tadi belum sempat mengkonfirmasi BMKG, tapi data-data yang kemarin itu memang prediksi BMKG itu awal November baru hujan itu mulai terjadi di wilayah Kalimantan Tengah maupun sekitarnya. Nah, dari sekarang sampai ke akhir di November nanti bedanya memang agak jauh. Jadi memang pemerintah maupun warga juga harus bersiap-siap dengan kondisi yang ini saat ini terjadi, memang harus bersiap-siap dan di mana juga pemerintah daerah, provinsi maupun pemerintah kota, kabupaten itu sudah menyiapkan rumah oksigen yang tersebar di Kalimantan Tengah maupun di Kota Palangkaraya sendiri. Rumah oksigen ini bekerja 24 jam di mana ada 47 lokasi agar warga-warga ini jangan sampai terpapar kabut asap yang lebih parah lagi. Namun tadi juga salah satu kepala Puskesmas juga menyarankan himbauan bagi usia rentan maupun balita itu memang sebaiknya jangan sampai keluar rumah jika tidak ada keperluan. Dan jika ada keperluan pun harus menggunakan masker untuk pencegahan awal agar jangan sampai terpapar asap yang lebih parah lagi. Ini yang diharapkan oleh tim medis kita. Namun sekali lagi Iqbal, kabut asap di Kota Palangkaraya ini dari ke hari sudah sangat mengkhawatirkan dan memprihatinkan. Dan pemerintah pusat diharapkan oleh warga lebih masif lagi untuk membantu Kalimantan Tengah bisa mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang saat ini terus meluas setiap harinya. Begitu Iqbal.
2: Baik Samsudin, tentunya kita harus mendukung semuanya, mendukung pemerintah dan juga warganya juga untuk bersama-sama menjaga agar hal ini tidak semakin meluas, semakin besar lagi, dan kita harapkan semuanya dalam keadaan sehat. Terima kasih Samsudin Nur, jurnalis

0: Berdasarkan laporan Kepala BNPB, terdapat 6 provinsi yang menjadi fokus penanganan. Salah satu wilayah yang menjadi prioritas penanganan adalah kawasan Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah karena menjadi habitat satwa yang dilindungi. Dudung mengatakan hingga saat ini belum ada pembahasan terkait bantuan dari negara lain.
1: Targetnya di sini nggak, Pak? Kapan ini harus diselesaikan, Pak?
2: Ya, Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
1: Akan ditetapkan sebagai bencana nasional nggak sih, Pak?
2: Belum. Ya, memang ada ya tanggapan dari negara lain masalah bencana apa kebakaran hutan ini, tetapi kita sudah maksimal berupaya, ya. Mudah-mudahan ini bisa segera dilaksanakan.
3: Terima kasih, ya.
0: Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah di Indonesia akan jadi salah satu sorotan dalam kehadiran delegasi Indonesia di COP31 UNFCCC Konferensi Perubahan Iklim PBB di Antalya, Turkiye, November mendatang. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat akan ajukan revisi Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Ia menyebut akan usulkan penghapusan pasal pembukaan lahan dengan cara dibakar masyarakat lokal.
4: Sedang membuat inisiatif ya untuk merevisi Undang-Undang 32 tahun 2009 mengenai pasal itu. Pasal yang membolehkan local wisdom, masyarakat itu dengan local wisdom ini boleh membakar itu sampai 2 hektar. Nah, kita sudah bersepakat untuk mengajukan revisi kepada DPR. Jadi betul-betul pasal itu ditutup. Tapi sekaligus kita mencari jalan keluar bagi masyarakat yang katanya perlu dana untuk membuka lahan. Yang open access ya, bukan yang konsesi.
0: COP31 dengan Presidensi Turkiye dan President of Negotiation Australia akan membahas isu deforestasi sebagai salah satu agenda utama. Indonesia akan mengirimkan 1.000 orang delegasi dalam forum tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali menebal dan menyelimuti kota Palembang, Sumatera Selatan. Bahkan kabut asap yang sudah terjadi 2 bulan lebih ini semakin kian memburuk. Kota Palembang, Sumatera Selatan kembali diselimuti kabut asap tebal karhutla pada Selasa pagi. Kabut asap mulai terlihat pekat sejak pagi hari dan belum menipis hingga siang. Jarak pandang di beberapa ruas jalan utama kota menjadi sangat terbatas hingga membuat pengguna jalan harus ekstra hati-hati saat berkendara. Selain mengganggu jarak pandang, kabut asap juga berdampak pada kesehatan warga dengan iritasi mata perih, sesak nafas, dan mengalami tenggorokan kering akibat terpapar kabut asap. Bergabung bersama kita, jurnalis Transmedia Hanif Khairandi dari Palembang, Sumatera Selatan. Langsung saja saya sapa. Halo, selamat siang. Hanif, bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi di sana saat ini? Karena informasi tadi yang saya dapatkan bahwa sampai siang hari ini bahwa indeks kualitas udara di Palembang ini yang terburuk di Indonesia.
6: Ya, terima kasih Pak Iqbal. Kembali lagi kami melaporkan dari Palembang, situasi terkini kabut asap yang terjadi di kota Palembang, Sumatera Selatan. Ya, memang kabut asap terlihat pada siang hari ini, pada pukul 11.32, kabut asap masih cukup tebal dan sangat pekat. Terlihat di belakang saya, kabut asap terlihat sangat tebal, bahkan sudah menutupi gedung yang ada di sana. Memang pagi tadi kabut asap yang terjadi di kota Palembang sangat-sangat tebal, bahkan jarak pandang pengendara sekitar 100 meter itu pun tidak terlihat. Tak hanya mengganggu jarak pandang, kualitas udaranya pun sangat pekat, bahkan tidak sehat. Bahkan mengganggu kesehatan masyarakat yang ada di kota Palembang. Tak hanya mengganggu pernapasan maupun juga mata. Tenggorokan pun juga sangat kering. Ya, itu pun yang sudah kami alami yang terjadi di sini. Memang kabut asap yang terjadi di kota Palembang sebelumnya, 2 hari sebelumnya memang cukup nipis. Tapi pada pagi hari tadi maupun siang ini kabut asap masih tebal dan kembali tebal. Bahkan kejadian kabut asap yang terjadi di kota Palembang

0: ini sudah hampir 2 bulan lebih kabut asap semakin hari semakin berkepanjangan. Dan memang kualitas udaranya pun saat ini tingkat indeks kualitas udara pun cukup tinggi. Kita sering bersusulan dengan Pontianak. Memang Pontianak dan Palembang itu sering terjadi siklus itu atasnya kadang Palembang atas, kadang-kadang Pontianak. Nah, memang kabut asap kota Palembang saat ini semakin tebal dan itu pun sudah bukan hanya indeks kualitas yang mencatat bahwa Palembang terburuk, bahkan BMKG pun mencatat bahwa kota Palembang ini tidak sehat kualitas udaranya gitu, Pak Iqbal.
1: Bisa Anda ceritakan kepada kami apa yang Anda rasakan ketika asap begitu tebal? Kami di sini bisa melihat bagaimana tebalnya, tentunya nafas saja susah, tapi Anda bisa merasakan langsung di sana, bisa gambarkan kepada kami.
0: Ya, seperti yang tadi kita beritakan pagi tadi, masyarakat Kota Palembang ini maupun saya sendiri mengalami kabut asap ini sudah berkepanjangan, memang sesak napas. Tak hanya sesak napas, mata pun juga perih. Mata perih, tenggorokan pun juga kami alami kering. Dan bahkan masyarakat Kota Palembang itu sendiri banyak yang mengalami ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Dan mereka hampir rata-rata mendatangi baik itu posyandu, puskesmas, rumah sakit. Bahkan mencatat bahwa di rumah sakit itu hampir setiap hari menerima laporan penyakit ISPA. Begitu juga kami yang di sini. Seperti yang saya tadi katakan bahwa ojol pun sudah sangat sakit pada matanya. Kami pun juga, begitu juga masyarakat yang ada di Kota Palembang. Tentu ini bukan hanya masyarakat yang berada di luar, masyarakat yang berada di dalam rumah pun juga mengalami hal serupa. Mereka tak hanya mencium kabut asap yang sangat pekat, mereka juga harus bertahan dengan baik itu mereka itu bertahan di rumah dan tidak keluar rumah. Dan kasihannya lagi, Pak Iqbal, masyarakat yang aktivitasnya seperti ojol. Ojol itu setiap harinya itu mereka lalu menerobos kabut asap yang sangat pekat ini sehingga mereka itu sering mengalami ya seperti sakit, gejala sakit mata, sakit pernapasan, bahkan perekonomian pun mereka menurun. Seharusnya pendapatan mereka juga harus selama ini normal, tapi mereka pendapatan juga menurun. Itu yang kami rasakan di sini gitu. Tentu ini sangat-sangat mengkhawatirkan bagi kami masyarakat Kota Palembang, apalagi kejadian ini asap yang terjadi di Kota Palembang sudah hampir 2 bulan lebih. Dan kita harapkan di sini tak hanya mengandalkan pihak terkait dalam hal ini Manggala Agni dari TNI, Polri, namun kita harapkan juga adanya turun hujan. Mudah-mudahan sore hari ini atau nanti malam kita harapkan turun hujan. Dan kami juga perlu juga Iqbal ketahui, kami sudah mengkonfirmasi dengan pihak pengendalian Balai Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan, yaitu Pak Didi Sugiono. Dia mengatakan bahwasannya kebakaran hutan yang terjadi di Kota Palembang terjadi di Sumatera Selatan ini masih stagnan, masih seperti kemarin hampir mencapai ribuan. Yang terbanyak masih tercatat di kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera Selatan itu diantaranya di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dan ke Ogan Komering Ilir itu ia mengatakan bahwasanya kebakaran hutan yang terjadi di sana itu hampir mencapai 1090. Jadi memang kebakaran hutan masih banyak didominasi oleh pihak dari Ogan Komering Ilir. Dan pihak Balai Jupeg juga pun mengatakan bahwasanya saat ini Sumatera Selatan sudah mendapat bantuan BKO dari Manggala Agni, Jambi, dan Riau. Dan begitu, Iqbal.
1: Berarti ini Anda merasakan begitu sesak nafasnya begitu ya dengan asap yang ada ya, Hanif. Tetapi kalau misalnya berbicara soal apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi setempat, khususnya pemerintah kota Palembang, apa yang sudah dilakukan dengan asap yang terus-terusan tebal, bahkan sudah Anda katakan sudah 2 bulan begitu lamanya Anda dan juga warga yang ada di Palembang mengalami hal yang sama?
0: Ya, untuk pemerintah Kota Palembang, Ratu Dewa memang sudah melakukan baik itu sosialisasi maupun melihat kebakaran hutan sendiri yang terjadi di Kota Palembang. Wali Kota Palembang, pemerintah itu juga sudah menerapkan bagi siswa sekolah untuk pembelajaran jarak jauh dan juga tidak membatasi bagi siswa sekolah yang ingin tetap muka bersekolahnya. Jadi memang ada himbauan seperti itu dan juga pembelajaran. Jadi dan itu tidak membatasi bagi siswa. Dan upaya pemerintah kota juga sudah membuat posko kesehatan gratis bagi masyarakat Kota Palembang. Dan juga tentunya ini kita harapkan bukan hanya dari kota pemerintah Kota Palembang, tapi kita harapkan juga dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dan kita tahu bahwasannya masyarakat Kota Palembang ini sangat menjeritlah, katakanlah begitu, sangat menderita dengan kejadian asap yang terjadi di Sumatera Selatan, yang terjadi di Palembang maupun Sumatera Selatan, gitu.
1: Baik, Hanif Khairandi, jurnalis Transmedia, terima kasih atas laporan Anda dan tetap jaga kesehatan Anda berserta keluarga serta seluruh masyarakat yang ada di Kota Palembang dan juga yang terdampak lainnya. Informasi berikutnya, 10 rumah warga di Kabupaten Ogan Komering Ilir nyaris hangus akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut. Menurut keterangan warga, selama 2 hari terakhir, api telah membakar 20 hektar lahan yang diduga sengaja dibakar untuk membuka lahan. Sementara pada Selasa pagi, indeks kualitas udara di Palembang, Sumatera Selatan menyentuh level berbahaya bagi kesehatan.
2: Api yang melahap lahan dan hutan di kawasan Kelurahan Perigi, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, semakin meluas hingga nyaris menyambar 10 rumah warga sekitar lokasi tersebut. Meski api sempat menghanguskan 1 rumah pondok atau rumah kosong, namun berhasil dipadamkan setelah warga setempat dibantu petugas gabungan berjibaku memadamkan api di sekitar lokasi. Menurut keterangan warga, selama 2 hari terakhir, api yang telah membakar sekitar 20 hektar lahan diduga sengaja dibakar oleh orang tak dikenal untuk membuka lahan. Di mana setiap musim kemarau di kawasan ini kerap terjadi kebakaran hutan dan lahan. Warga pun setiap harinya berjaga-jaga di sekitar lokasi agar karhutla tidak terulang kembali. Warga juga berharap pihak BPBD, TNI Polri, Manggala Agni, serta relawan untuk selalu standby dan berjaga-jaga di wilayah tersebut.
3: Dugaannya Pak, api ini berasal dari mana?
4: Dibakar orang, Pak.
3: Dibakar orang. Kalau tidak dibakar, tidak akan hidup.
4: Mungkin, Pak. Sebabnya warga di sini lah saling jago-jago kalau, Pak. Sebab di ini bukan sekali ini, Pak.
3: Sering?
4: Sering, Pak. Berapa kali? Setiap kemarau pasti ada kebakaran. Setiap kemarau ada kebakaran di sini.
2: Sementara itu, pada Selasa pagi, indeks kualitas udara di Palembang, Sumatera Selatan menyentuh level berbahaya bagi kesehatan. Kabut asap putih tampak menyelimuti sejumlah kawasan Kota Palembang hingga menyebabkan jarak pandang terbatas. Dengan angka indeks hingga 511, kualitas udara di Palembang berada di tingkat sangat ekstrim dan dapat menimbulkan ancaman kesehatan serius bagi masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Melambungnya harga cabai di Kota Parepare, Sulawesi Selatan membuat pedagang kini memilih menjual cabai dengan kualitas rusak dengan harga jauh lebih murah. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
1: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
0: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
2: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
3: Dunia kerja tidak lagi sama. Era digital telah menggeser paradigma kerja konvensional. Model kerja yang lebih fleksibel, otonom dan berbasis proyek yang dikenal dengan pekerja gig atau freelancer menjadi incaran sebagian pekerja tanah air. Namun, di balik narasi kebebasan tersebut, pekerja gig dihadapkan pada realitas yang ada.
4: Udah kerja tapi nggak dibayar.
5: Happen.
4: It happens.
6: Melihatnya masalah yang paling krusial itu adalah...
5: It's a problem.
6: Kita definisi ini belum punya.
3: Ketidakpastian pendapatan hingga isu jaminan sosial.
7: Apakah bisa gig workers membentuk koperasi? Saya bilang sangat bisa.
3: Saksikan Economic Focus with Ruli Kurniawan. Kamis 15 Oktober jam 8:30 malam di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
8: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
9: Bila kalian melakukan hitam piutang, ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
10: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
3: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
11: Melambungnya harga cabai di kota Parepare, Sulawesi Selatan membuat pedagang kini memilih menjual cabai dengan kualitas kurang baik atau rusak dengan harga jauh lebih murah. Sementara harga daging ayam di pasar tradisional kota Surabaya mulai turun dari Rp42.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Namun harga ini masih jauh di atas harga normal yang berkisar antara Rp32.000 hingga Rp33.000 per kilogram.
12: Melonjaknya harga cabai dalam beberapa waktu terakhir membuat daya beli masyarakat menurun. Hal ini membuat sejumlah pedagang di Pasar Lakesi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan mencari cara agar omsetnya bisa kembali normal. Mereka terpaksa menjual cabai dengan kualitas kurang baik atau rusak dengan harga jauh lebih murah. Terpantau pada Selasa pagi, pedagang menjual cabai dalam kondisi mengering dan rusak.
13: Mungkin dari faktor kemaraunya, kalau jadi hasilnya begitu.
14: Berarti ada dua macam yang dijual ya? Ada. Kalau yang kualitas bagus berapa Bu?
13: 70.
14: Yang ini yang udah layu gimana?
13: 60.
14: Iya. Oh, kalau yang lombok besar?
13: Sama, kalau lombok besarnya ada yang
14: harga kualitas 60, bagus?
13: Iya, kualitas bagus 65, ada yang 55.
12: Harga cabai rawit di Kota Parepare saat ini tembus Rp120.000 per kilogram. Sementara harga cabai merah keriting berada di kisaran Rp70.000, sementara cabai merah besar di harga Rp65.000. Kenaikan hingga 4 kali lipat ini dikeluhkan pembeli dan pedagang. Sementara itu, harga daging ayam di pasar tradisional Soponyono Rungkut Surabaya pada Selasa pagi berangsur mulai turun dari Rp42.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Meski telah turun, namun harga ini masih jauh di atas harga normal antara Rp32.000 hingga Rp33.000 per kilogram. Penurunan harga daging ayam yang sudah terjadi seminggu terakhir disambut gembira pedagang karena omset penjualan pedagang naik hingga 25%.
15: Kalau sekarang sih saya lumayan sih. Ada sedikit lah. Berarti 100 ya, sekarang 125-30 gitu.
12: Pedagang berharap harga daging ayam bisa terus turun karena daya beli masyarakat saat ini tengah turun. Kenaikan harga kebutuhan bahan pokok lainnya menjadi alasan pembeli memilih berhemat untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
11: Per Senin 12 Oktober 2026, PT KAI Daerah Operasi 8 Surabaya memberlakukan penyesuaian tarif khusus yang berlaku untuk sejumlah relasi perjalanan kereta. Penyesuaian tarif dengan besaran mulai Rp10.000 hingga Rp60.000 ini ditanggapi beragam oleh pengguna layanan kereta api.
5: Untuk sejumlah relasi perjalanan. Di antaranya mulai dari Surabaya-Madiun, Surabaya-Malang, Surabaya-Jember, hingga Surabaya-Tawang-Semarang dan Malang-Yogyakarta. Besaran penyesuaian tarif mulai Rp10.000 hingga Rp60.000 untuk kelas eksekutif dan Rp10.000 hingga Rp55.000 untuk kelas ekonomi, bergantung relasi perjalanan dan layanan kereta yang dipilih. Setelah penyesuaian berlaku pada 12 Oktober 2026, kisaran tarif khusus menjadi Rp45.000 hingga Rp360.000 untuk kelas eksekutif dan Rp35.000 hingga Rp205.000 untuk kelas ekonomi. Perubahan ini dikeluhkan sejumlah penumpang. Salah satunya Hastin Prihatiningtyas, pengguna rutin kereta relasi Surabaya-Malang. Untuk bisa mendapatkan kursi saja, selama ini Hastin mengaku harus pandai-pandai mengatur waktu pemesanan tiket. Jika masih ditambah dengan penyesuaian tarif, Hastin mengaku keberatan terlebih di kondisi ekonomi seperti saat ini.
16: Saya pemakai kereta api mulai anak saya SD sampai lulus kuliah, karena transportasi paling cepat dan paling bisa diandalkan. Sekarang kalau segitu saya enggak masuk akal. Harapannya seperti yang terjangkau, seperti 75 atau 65, jangan sampai di atas 200. Itu kayaknya kita sebagai masyarakat yang pengguna KAI enggak bisa dibuat untuk transportasi umum lagi itu.
5: Beda lagi dengan Indah Febrianti, bermaksud memesan tiket kereta untuk rombongan 10 orang ke Purwokerto. Karyawan kantor Biro Psikologi ini mengaku bisa memahami penyesuaian yang diberlakukan.
17: Bisa diterima kalau masih tarif-tarif yang istilahnya dengan kita melihat ekonomi ya, kita ekonomi sekarang, bagi saya kalau tarifnya pastilah kita masih bisa ngejar lah. Dengan kita ngomongnya, kalau usah ngomong ekonomi atas ya, tapi menengah dan menengah bawah itu tetap lah. Iya, masih bisa.
5: Tarif khusus merupakan alternatif tarif perjalanan yang tersedia di relasi dan layanan KA tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Ketersediaan tarif khusus bergantung pada relasi perjalanan, jenis layanan, serta kuota tempat duduk. Tarif khusus bisa didapatkan melalui mekanisme pembelian 2 jam menjelang waktu keberangkatan atau go-show selama kuota tempat duduk pada relasi dan KA yang dipilih masih tersedia. Terkait penyesuaian tarif khusus, pelanggan diimbau memeriksa tarif yang berlaku sebelum melakukan transaksi. Selain melalui loket, pelanggan juga bisa melakukan pemesanan via daring lewat aplikasi Access by KAI dan situs resmi KAI.id. Alan Maulana, Surabaya, Jawa Timur.
11: Jalan Anyer Panarukan sebagai peninggalan sejarah kolonial Belanda akan dihidupkan kembali menjadi potensi ekonomi dan wisata. Inisiatif ini dilakukan oleh Pemkab Situbondo dan Serang serta berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah daerah maupun pusat dan komunitas masyarakat melalui Festival Anyer Panarukan.

0: Pemerintah Kabupaten Serang, Banten, dan Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur berinisiatif untuk berkolaborasi dalam Festival Anyer Panarukan. Adapun kick-off atau peluncuran digelar pada Minggu 11 Oktober di Gedung T-Tower Bank BJB Jakarta Selatan. Festival ini mengusung tema 3R, Road, Route, dan Roots. Kolaborasi ini merupakan usaha menghidupkan kembali jalur sejarah Jalan Raya Pos atau Jalan Dendels sepanjang 1000 km Anyer Panarukan dengan mengembangkan pariwisata dan ekonomi. Setelah kick-off, Pemkab Situbondo akan memulai dengan ekspedisi untuk memetakan potensi kerjasama dengan pemerintah daerah di sepanjang jalur Anyer Panarukan.
1: Pertama ada ekspedisi nih. Ya, dari Anyer ke Panarukan. Nanti kita akan visit ke berbagai kota, ya. Dan di situ kita akan gali literasi sejarahnya, budayanya, potensi desanya. Nah, untuk kemudian nanti di tahun 2027, paling tidak yang akan kita laksanakan di Anyer, di Serang ada festival, di Situbondo ada Hari Raya Tembakau, ya. Hari Raya Tembakau kita punya nanti ada 5.000 penari.
0: Sementara itu, Pemkab Serang akan menggelar festival budaya dalam waktu dekat hingga integrasi kawasan wisata, salah satu potensi wilayah Anyer.
2: Tapi kemudian ke depan tentu kami akan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Banten, karena di Kabupaten Serang ini banyak sekali wisata-wisata alam, baik wisata alam, edu-wisata, wisata bahari, yang saya yakin jika diintegrasikan itu bisa menjadi pendapatan asli daerah yang luar biasa.
0: Selain kolaborasi dengan Pemda lain, Festival Anyer Panarukan juga akan berkoordinasi dengan kementerian lembaga di tingkat pusat hingga melibatkan komunitas masyarakat lokal.
1: Saya berharap festival atau festival Anyer Panarukan ini merupakan sebuah terobosan besar. Dia akan melakukan penggalan-penggalan sejarah yang membanggakan kita semua. Saya berharap ini bukan hanya seremonial, terutama kami dari Kementerian Desa,

0: Prof. Joko, kalaulah kita lihat Anyer Panarukan, ribuan desa yang dilewati Mas Rio. Ada desa di kawasan pertanian, kami punya desa-desa tematik. Ada juga kawasan di desa pesisir, kami juga punya desa nelayan. Ada juga mungkin di alur Anyer Panarukan juga banyak desa-desa wisata. Kami juga program punya program desa wisata. Mungkin juga ada produk-produk yang bisa kita go internasional. Kemendes punya program desa ekspor.
1: Pada akhirnya, Jalan Raya POS sebagai aset sejarah Indonesia diharapkan mampu melibatkan UMKM, ekonomi kreatif, keberlanjutan lingkungan, melestarikan budaya setempat bagi peningkatan potensi daerah.

Serangan yang terjadi berulang kali di Bandara King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, membuat Kementerian Haji dan Umroh mengimbau warga negara Indonesia yang berada di Arab Saudi, termasuk jemaah umroh, untuk meningkatkan kewaspadaan. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Kami menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Serangan berulang terhadap Bandara King Khalid di Riyadh Arab Saudi menelan belasan korban jiwa. Kementerian Haji dan Umroh mengimbau warga negara Indonesia yang berada di Arab Saudi, termasuk jemaah umroh, untuk meningkatkan kewaspadaan. Kejadian ini berdampak pada jemaah umroh yang sedianya akan berangkat dari Bandara Sultan Hasanuddin pada pagi gagal untuk berangkat.
1: Rekaman kamera pengawas yang dirilis otoritas Arab Saudi memperlihatkan suasana Bandara King Khalid di Riyadh sebelum dan setelah ledakan terjadi. Penumpang dengan kain ihram yang semula mengantre mendadak berlari mencari perlindungan. Kepanikan melanda di tengah serangan yang menimbulkan banyak korban. Dilaporkan 13 orang meninggal dunia akibat serangan yang terjadi pada 10 Oktober lalu. Sementara pada Minggu 11 Oktober dilaporkan serangan menyasar tempat yang sama menewaskan satu orang. Otoritas Arab Saudi menutup Bandara King Khalid setelah serangan mematikan tersebut. Kementerian Haji dan Umroh RI mengimbau warga negara Indonesia yang berada di Arab Saudi termasuk jemaah umroh untuk tetap tenang dan menjaga keselamatan diri serta meningkatkan kewaspadaan dengan mengikuti perkembangan informasi dari sumber resmi. Di Indonesia, serangan di Bandara King Khalid Riyadh Arab Saudi berdampak pada pembatalan keberangkatan 53 jemaah umroh di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Senin pagi. Dalam rekaman video yang beredar, para jemaah yang sedianya akan berangkat dan transit di Malaysia menuju Arab Saudi sempat protes ke pihak maskapai setelah keberangkatan dibatalkan. Pihak maskapai hanya memberangkatkan penumpang reguler dari Makassar menuju Kuala Lumpur. Usai pembatalan, sejumlah jemaah umroh masih sempat bertahan di bandara hingga Senin sore. Mereka tidak mendapatkan kepastian pemberangkatan dari pihak travel.
2: Mulai dari jam 6 tadi.
3: Jam 6 pagi ini?
2: Pagi.
3: Terus bagaimana?
2: Tidak jadi berangkat.
3: Tidak jadi berangkat?
2: Ada 6 travel ini hari, tidak jadi berangkat.
3: Alasannya kenapa, Pak, katanya?
2: Kurang paham alasannya, Pak.
3: Tapi yang jelasnya disuruh pulang?
2: Iya.
3: Terus jadwal selanjutnya bagaimana?
2: Hari Rabu, kalau bukan Rabu, Kamis.
3: Rabu atau enggak, Kamis.
4: Jadi yang cancel itu yang Kuala Lumpur, Madinah. Kalau yang Makassar, Kuala Lumpur masih operate. Total pax-nya itu 83. Dapat kami sampaikan ya, total pax 83 itu yang jemaah umroh itu hanya 53. Itu yang cancel. Yang 30 itu penumpang reguler. Seperti itu.
1: Pihak bandara menyebut keberangkatan langsung dari Makassar menuju Arab Saudi beroperasi 2 kali dalam sepekan. Namun jadwal penerbangan berikutnya masih menunggu perkembangan situasi keamanan dan keputusan operasional maskapai. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: 5 orang dilaporkan tewas dalam 2 serangan Israel di kota Gaza. Serangan terjadi di tengah gencatan senjata yang genap berusia 1 tahun pada 10 Oktober. Militer Israel menggunakan gas air mata, sementara warga Israel melempar batu kepada para petani Palestina yang sedang memanen buah zaitun.
5: Gas air mata memaksa petani Palestina melarikan diri saat memanen zaitun di desa Deir Abu Mashal Sabtu 10 Oktober. Militer Israel menggunakan gas air mata kepada para petani Palestina yang sedang memanen buah zaitun. Warga juga harus menghadapi batu yang dilempar oleh para pemukim ilegal Israel. Sejumlah orang termasuk seorang jurnalis juga terluka akibat peluru logam berlapis karet saat meliput. Warga Palestina menyebut serangan pemukim meningkat pada musim panen ini. Padahal banyak keluarga mengandalkan panen zaitun tahunan sebagai sumber penghasilan. Warga Palestina menggelar pemakaman 4 orang yang menurut petugas medis tewas dalam serangan Israel di dekat Pandamol, kota Gaza Sabtu 10 Oktober. Satu orang lainnya tewas dalam serangan terpisah di kawasan Tufa. Militer Israel menyatakan kedua serangan menargetkan militer. Israel menuduh Hamas kembali mempersenjatai diri dan melancarkan serangan dan melanggar gencatan senjata. Hamas membantah tuduhan itu dan menuduh Israel merusak kesepakatan. Warga mengaku terus hidup dalam ketakutan.
0: Selanjutnya, CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya, Tiffany Raitama. Saya Iqbal Kurniadi, pamit undur diri. Selamat siang dan tetaplah bersama kami.
6: Dunia kerja tidak lagi sama. Era digital telah menggeser paradigma kerja konvensional. model kerja yang lebih fleksibel, otonom dan berbasis proyek yang dikenal dengan pekerja gig atau freelancer menjadi incaran sebagian pekerja tanah air. Namun, di balik narasi kebebasan tersebut, pekerja gig dihadapkan pada realitas yang ada.
7: Udah kerja tapi nggak dibayar.
8: Happen.
7: It happens.
9: Melihatnya masalah yang paling krusial itu adalah...
8: It's a problem.
9: Kita definisi ini belum punya.
6: Ketidakpastian pendapatan hingga isu jaminan sosial.
10: Apakah bisa gig workers membentuk koperasi? Saya bilang sangat bisa.
6: Saksikan Economic Focus with Ruli Kurniawan. Kamis 15 Oktober jam 8:30 malam di CNN Indonesia.
11: Ngapain keprak-keprak TV? Ganti boxnya.

0: ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Halo, selamat siang. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour. Kali ini bersama saya, Tiffany Raitama. Seorang wanita nekat mencopet ketika situasi tengah ramai di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Utara. Aksinya pun viral di media sosial. Masih dari Jakarta, baru satu hari bekerja, seorang apoteker wanita menggasak telepon genggam operasional apotek dan puluhan juta rupiah dari apotek tempatnya bekerja.
4: Menyamar sebagai pengunjung, seorang wanita nekat mencuri telepon genggam di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Meski situasi sedang ramai, pelaku dengan tenang beraksi. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku mulai mengincar korban, kemudian memepet korban yang tengah asyik berbelanja. Saat korban lengah dengan cepat, pelaku mengambil ponsel dari dalam tas korban lalu bergegas meninggalkan lokasi. Kanit Reskrim Polsek Kelapa Gading, Ibtu Rizki Ardiza, mengatakan polisi sudah mengantongi ciri-ciri pelaku dari rekaman CCTV dan masih memburu keberadaannya.
5: Terkait aksi pencopetan yang diduga dilakukan oleh seorang wanita, kami dari Satreskrim Polsek Kelapa Gading sedang melaksanakan penyelidikan terhadap wanita tersebut. Dilihat dari CCTV, sementara kami masih menduga untuk satu orang. Untuk pengembangan lebih lanjut akan kami segera beritahukan.
4: Polsek Kelapa Gading juga masih menunggu korban untuk melaporkan kejadian tersebut secara resmi agar bisa segera ditindaklanjuti. Kamera pengawas merekam seorang apoteker wanita saat mencuri di salah satu apotek di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Satu unit telepon genggam operasional apotek serta uang tunai sebesar 20 juta rupiah digasak pelaku. Mendapatkan laporan tersebut, kepolisian subunit Jatandra Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat menangkap pelaku di tempat persembunyiannya di wilayah Kolomadu, Kabupaten Karanganyar, Kota Surakarta, Jawa Tengah, usai buron selama 2 pekan. Kanit Krimum Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKP Ardian Yunan Saputra, mengatakan modus pelaku yakni berpura-pura mencari pekerjaan. Saat sudah diterima, pelaku langsung melakukan aksinya saat kondisi apotek tengah sepi. Selain itu, dari hasil pemeriksaan, pelaku sudah 3 kali beraksi di wilayah Tangerang, Depok, dan Jakarta Barat.
6: Pelaku melakukan pencurian dengan modus melamar ke apoteker, kemudian selang beberapa hari mengambil barang di dalam apotek tersebut. Barang yang diambil adalah iPhone dan uang. Pelaku ini sarjana apoteker. Jadi memang dia gelarnya sarjana apoteker, ada suratnya.
4: Atas perbuatannya, pelaku kini dijerat dengan pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sebuah bus yang membawa rombongan pemain dan suporter Persib Bandung U18 dirusak sejumlah orang di rest area KPM 360 Batang, Jawa Tengah. Polisi berhasil mengamankan salah satu pelaku yang diduga merupakan suporter Persija Jakarta dan kedapatan positif narkoba.
7: Hancur belakang, terpantau dan...
8: Beginilah situasi sekelompok orang yang menyerang bus rombongan pembawa pemain U18 Persib saat berada di SPBU di res area kilometer 360 Batang, Jawa Tengah. Nampak sejumlah orang menyerang bus dan terekam CCTV setempat pada Minggu malam. Akibat serangan ini, sejumlah kaca bus rombongan pemain U18 Persib pecah akibat lemparan batu. Usai mendapat laporan, Satreskrim Polresta Batang berhasil mengamankan salah seorang pelaku yang merupakan supporter Persija Jakarta. Pelaku juga kedapatan membawa alat hisap bong dan dinyatakan positif narkoba. Peristiwa ini bermula saat pemain Persib U18 menuju pulang usai bertanding di Solo, sementara rombongan Persija usai bertandang melawan PSM Sleman di Yogyakarta. Kedua rombongan akhirnya bertemu di res area Batang dan terjadi insiden tersebut.
9: Pelaku itu informasi yang kami pemeriksaan awal itu dari Jogja, yaitu menonton bola dari Jogja kemudian akan pulang ke Jakarta, tetapi berhenti dulu di res area 360 Batang, yang dimana dari tim pendukung Persib juga itu habis nonton pertandingan dari Solo itu berhenti juga di res area 360 Batang.
10: Motifnya apa nih?
9: Kalau unsur kesengajaan tidak ada, cuma saat bertemu di res area mereka tahu, oh ini bis Viking.
8: Saat ini pihak kepolisian tengah memburu sejumlah pelaku lainnya yang sudah teridentifikasi melalui rekaman kamera dan CCTV untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Peristiwa perusakan bus ini ditangani Satreskrim Polresta Batang. Robi Bernadi, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.
3: Informasi lain, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari menyusul banjir bandang yang melanda wilayah tersebut. Dua hari pasca banjir di kondisi Kabupaten Pesisir Selatan berangsur pulih meskipun di dua kecamatan air masih menggenang dengan ketinggian 20 hingga 30 cm. Dalam catatan BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, musibah yang terjadi pada Sabtu malam itu mengakibatkan 2 rumah hanyut dan 11 rumah lainnya hancur. Selain itu ada 12 unit sekolah yang terdampak serta 7 rumah ibadah. Tidak hanya itu, jalan utama yang menghubungkan antara Sumatera Barat dengan Jambi di kawasan Rokul juga tertimbun longsor. Selama masa tanggap darurat, penanganan terhadap korban akan menjadi prioritas, terutama berkaitan dengan kebutuhan dasar.
11: Masyarakat yang terdampak jumlahnya cukup banyak di sini. Ada 1.182 kakak yang mencapai lebih kurang 4.040 jiwa untuk saat ini data sementara. Jadi oleh karena itu pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Bapak Bupati beliau sudah menandatangani surat untuk penetapan SK tanggap darurat yang berlaku mulai tanggal 11 Oktober 2026 sampai 14 hari ke depan, yaitu tanggal 24 Oktober 2026.
3: Hujan deras disertai angin kencang melanda Kabupaten Aceh Tamiang Aceh sejak Sabtu hingga Senin. Akibatnya 8 kecamatan dengan 17 desa terendam banjir setinggi 1 meter. Tanggul jebol, puluhan warga mengungsi dan ratusan santri terpaksa diliburkan.
12: Hujan deras disertai angin kencang masih mengguyur Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Debit sungai Tamiang meningkat hingga merendam 8 kecamatan di 17 desa. Tanggul jebol di desa Marlempang, Kecamatan Bendahara, membuat air masuk ke permukiman. Sebanyak 35 kepala keluarga mengungsi ke SD Marlempang. Tanggul kedua kini terancam jebol karena retak dan arus makin kencang.
13: Ke lokasi tempat titik tanggul yang kedua nih, pastinya sudah rawan karena ini imbasnya ke dua kecamatan Bendahara dan Banda Mulia. Karena di sini mata pencarian kami bergantung kepada hasil pertanian.
12: Di tempat lain, pesantren Darul Muklisin di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Karangbaru juga terendam banjir. Ketinggian air mencapai 1 meter memaksa ratusan santri diliburkan.
14: Rencana ini mau kita liburkan. Ini persiapan untuk mereka pulang. Karena khawatir gini, kalau misalkan wali murid nggak bisa ke pesantren.
12: Banjir juga berdampak besar bagi petani. Aji Isnan, salah satu petani di Desa Marlempang, mengaku mengalami kerugian mencapai 20 juta rupiah setelah lahan jagung dan cabai seluas 2 hektar habis terendam.
15: Ladang saya kebanjiran. Banjiran ya, saya kerugian saya sekitaran 20 jutaan lah.
12: Hingga kini hujan masih mengguyur Aceh Tamiang. Warga terus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, sementara ancaman tanggul kedua jebol masih membayangi. Muhammad Irwan, Aceh Tamiang, Aceh.
3: Musim kemarau membawa berkah bagi petani mangga alpukat di Kabupaten Pasuruan. Dalam satu hari, petani mampu memanen hingga 6 kuintal mangga. Informasi selengkapnya di News Hour, sesaat lagi.

Ini saatnya gagasan, karya, dan kontribusi nyatamu di sektor energi diakui tingkat nasional. Ikuti penghargaan Energi Subroto tahun 2026, penghargaan tertinggi Kementerian ESDM bagi para pelaku yang berkontribusi dalam memajukan sektor energi dan sumber daya mineral Indonesia. Pendaftaran nominasi kategori Tokoh Penggerak Energi dan Tokoh Muda Inspiratif dibuka hingga 17 Oktober 2026. Jangan lewatkan kesempatan ini. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah bagian dari perubahan untuk kemajuan energi Indonesia. Sampai jumpa di Malam Penganugerahan 23 Oktober 2026. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: Kembali bersama News Hour, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menggerakkan percepatan pembangunan program Kampung Nelayan Merah Putih. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan nelayan dan memutus kemiskinan di wilayah pesisir. Ditemui usai membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih-Bening Lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan pada hari Senin, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan akan melakukan percepatan pembentukan Kampung Nelayan Merah Putih. Setiap kampung nelayan dilengkapi dengan sarana pendukung seperti perahu, tempat pengelolaan ikan, balai lelang, pabrik es, dan gudang pendingin, serta tempat pengisian bahan bakar nelayan. Hal ini dilakukan guna memperkuat perekonomian nelayan Indonesia agar memiliki harga jual kuat. Tak jauh berbeda dengan koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan nantinya akan menjadi Kampung Nelayan Merah Putih. Dalam pembangunan di 2026 ditargetkan akan ada 1.000 lebih kampung nelayan yang saat ini sudah ada sekitar 100 lebih.
1: Ya, disiapin nanti kan di situ kan ada bengkelnya, ada balai lelang, ada SPBN, ya, ada konsuren, ada pabrik es. Kan nelayan ini punya apa namanya dukungan yang kuat, ya. Kalau dia punya dukungan yang kuat, maka dia punya daya tawar yang tinggi. Sehingga kesejahteraan kita.
2: Nanti dengan Kopda sendiri gimana Pak?
1: Ya, jadi kan dia setelah itu dibangun, dijadikan Kampung Nelayan. Kampung Nelayan Merah Putih.
0: Kulit durian yang selama ini dianggap sebagai limbah ternyata memiliki potensi ekonomi menjanjikan. Di Desa Alas Malang, Kabupaten Banyumas, limbah kulit durian dimanfaatkan menjadi olahan makanan ringan, bahan isian bantal, gantungan kunci hingga pupuk organik.
3: Hamparan pohon durian yang tumbuh di pekarangan dan kebun warga ini menjadi pemandangan khas Desa Alas Malang di Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Hampir 80% penduduk desa menjadi petani durian. Potensi pertanian durian di desa ini pun menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat sekaligus daya tarik wisata berbasis perkebunan. Durian Bineka Bawor menjadi salah satu produk unggulan yang banyak diminati pencinta durian. Buah durian ini memiliki daging yang tebal, biji relatif kecil, serta perpaduan rasa manis dan sedikit pahit. Tidak hanya itu, durian Bineka Bawor juga memiliki aroma yang kuat serta berwarna oranye. Saat musim panen tiba, para pembeli bisa memilih langsung durian yang akan dibeli di atas pohon. Mereka bisa memilih ukuran serta kematangan durian yang diinginkan. Berat durian Bineka Bawor ini rata-rata lebih dari 5 kg. Bahkan ada yang mencapai belasan kilogram. Untuk 1 kilogram durian dihargai Rp125.000.
4: Saya penikmat durian ini. Baru kali ini merasakan durian yang luar biasa rasanya. Jadi besar-besar, kemudian juga yang unik ini yang menjadi andalan. Ini kebunnya Pak Sarno di Kemranjen, Kabupaten Banyumas. Ini adalah Bineka Durian. Jadi durian yang sekelas montong mungkin produk Indonesia, produk Banyumas, tetapi warnanya oranye.
3: Di balik potensi ekonomi buah berduri ini muncul persoalan lingkungan yang perlu mendapat perhatian, yakni limbah kulit durian. Dalam setahun, limbah kulit durian di Desa Alas Malang ini bisa mencapai 16 ton. Bahkan tumpukan limbah kulit durian sempat membuat sebagian wilayah di Desa Alas Malang kebanjiran akibat menyumbat aliran sungai.
5: Karena juga banyak limbah-limbah sampah yang memang selama ini masyarakat belum diedukasi bagaimana untuk mengolah limbah kulit durian memanfaatkan, akhirnya terjadilah permasalahan, terjadinya ada genangan air, luapan air yang masuk ke warga masyarakat.
3: Melimpahnya limbah kulit durian ini justru ditangkap oleh ibu-ibu kelompok wanita tani atau KWT Desa Alas Malang sebagai peluang usaha. Kulit durian diolah menjadi produk makanan ringan bernilai ekonomi. Salah satunya keripik dan kerupuk. Bahan baku yang melimpah serta proses pembuatannya yang tidak rumit menjadikan olahan makanan ringan keripik kulit durian ini sebagai alternatif mengurangi limbah sekaligus menciptakan peluang usaha. Keripik kulit durian hasil olahan dari ibu-ibu ini tidak hanya dijual di Banyumas saja, namun juga telah merambah keluar daerah seperti Bandung, Semarang, Yogyakarta, hingga Riau.
6: Kami bisa mengolah dari kulit durian menjadi keripik kulit durian,
2: kerupuk kulit durian atau yang disebut dengan kerupuk kuren. Untuk penjualnya kita jual melalui online, melalui media sosial, kita juga menjualnya melalui ada reseller-reseller yang berdatangan ikut membantu jualan.
3: Tidak hanya diolah menjadi makanan ringan, limbah kulit durian juga dimanfaatkan sebagai bahan isi bantal dan gantungan kunci sebagai pengganti kapas. Untuk membuat isi bantal atau gantungan kunci ini, serat kulit durian dicampur dengan bahan dakon dengan perbandingan 3:1, sehingga isi dari bantal dan gantungan kunci lebih banyak dari serat kulit durian. Sifat serat kulit durian yang lembut membuat bantal dan gantungan kunci ini menjadi empuk. Dalam sehari, ibu-ibu mampu memproduksi kerajinan bantal dan gantungan kunci hingga 50 buah dengan harga jual Rp25.000. Sedangkan untuk gantungan kunci dijual Rp10.000. Dari hasil kerajinan ini, ibu-ibu Pok Darwis berkah durian Desa Alas Malang mampu meraup omset jutaan rupiah per bulan.
6: Ini adalah gantungan kunci, biasanya kami dari Pok Darwis menjual ketika wisata datang ke Wisata Embung di Desa Alas Malang. Ini menjadi sebuah bagian tanda kalau orang sudah berkunjung ke Alas Malang adalah memiliki kunci kulit durian ini. Di sini ada tulisannya Pok Darwis Alas Malang.
3: Di sisi lain, limbah kulit durian yang telah dihaluskan juga bisa dijadikan sebagai bahan pupuk organik. Pengolahan pupuk organik kulit durian ini dilakukan melalui proses pengomposan. Pemanfaatan limbah kulit durian di Desa Alas Malang ini tak lepas dari peran PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Maos, Cilacap. Sejak pertengahan 2025, program CSR bergelimang di Desa Alas Malang mulai aktif dan dikembangkan bersama warga serta kelompok tani.
7: PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Maos menjalankan program Satya Cita-Cita, program Sentra Inovasi Agrikultur Durian Berkelanjutan, di mana merupakan program pemberdayaan masyarakat untuk mengolah limbah kulit durian yang ada di Desa Alas Malang.
3: Pemanfaatan limbah kulit durian menjadi berbagai produk menunjukkan bahwa limbah pertanian dapat menjadi sumber peluang ekonomi apabila dikelola dengan kreativitas dan teknologi yang tepat. Imam Ambarwoto, Banyumas, Jawa Tengah.
0: Musim kemarau membawa berkah bagi petani mangga alpukat di Kabupaten Pasuruan. Cuaca cerah dan panas membuat kualitas buah justru lebih bagus. Dalam sehari, petani mampu memanen hingga 6 kuintal mangga dengan omset penjualan mencapai Rp5.000.000.
3: Musim kemarau menjadi momentum bagi petani mangga alpukat di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur untuk meningkatkan pendapatan. Kualitas buah yang baik dan jangkauan pemasaran antar daerah menjadi peluang untuk terus mengembangkan usaha pertanian mangga. Seperti yang dilakukan Sugiono, petani mangga asal Desa Wonokerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan pada Senin. Sugiono sibuk melakukan pengemasan mangga alpukat yang siap dikirim ke sejumlah daerah di Indonesia, mulai dari Jakarta hingga berbagai

0: wilayah di Pulau Sumatera. Dalam sehari, Sugiono mampu memanen dan menyiapkan sekitar 5 hingga 6 kuintal mangga. Hasil panen tersebut kemudian dipilah berdasarkan kualitas dan ukurannya sebelum dipasarkan ke konsumen. Dari segi harga, mangga alpukat kualitas grade A dibanderol sekitar Rp25 hingga Rp30.000 per kilogram. Sementara grade B dijual dengan harga Rp10 hingga Rp15.000 per kilogram. Mangga alpukat memiliki keunikan tersendiri dibandingkan jenis mangga lainnya. Selain cita rasanya yang khas, buah ini juga mudah dinikmati. Cara membukanya cukup dengan memutar buah hingga terbelah tanpa harus mengupas kulitnya.
1: Alhamdulillah kualitas bagus. Dikarenakan musim penghujan masih belum datang, jadi kualitas mangga itu luar biasa untuk kami.
2: Untuk harga sendiri gimana?
1: Untuk harga, karena ini juga memasukkan saya, itu masih kisaran ada 2 grade, super atau biasanya A itu mencapai 25 sampai 30 per kilo. Terus ada yang di bawahnya, grade B, itu antara 10 sampai 15.
0: Dengan banyaknya permintaan pasar dari berbagai daerah, usaha mangga alpukat milik Sugiono mampu menghasilkan omset hingga Rp5 juta dalam sehari. Irsya Priyongko, Pasuruan, Jawa Timur.
3: Sejenak kita jalan-jalan ke Swedia, menggabungkan peninggalan sejarah dari abad pertengahan, arsitektur modern dan futuristik, plus teknologi ramah lingkungan dan budaya yang dinamis menjadikan Malmo kota industri layak dikunjungi. Lantas seperti apa kota di Swedia Selatan ini? Berikut laporan jurnalis foto CNN Indonesia, Kartika Widowati dari Malmo, Swedia.
4: Menjadi kota ketiga terbesar di Swedia dan berbatasan langsung dengan ibu kota Denmark, Copenhagen, Malmo menjadi penghubung kedua negara dengan jembatan bawah laut yang terkenalnya yaitu Öresund Bridge. Dari kota pesisir ini, saya akan mengajak Anda berkeliling melihat keindahan kota dan juga merasakan dan menikmati layaknya penduduk lokal kota tempat kelahiran Zlatan Ibrahimovic ini.
5: Terletak di posisi strategis pada Selat Öresund, kota Malmo tumbuh pesat menjadi pusat perdagangan. Kota yang dibangun sekitar abad ke-13 ini didesain sebagai kota pelabuhan, dan pada abad ke-19, Malmo menjadi kota industri besar di Swedia. Di akhir 2025, jumlah penduduk Malmo tercatat sebanyak hampir 368 ribu jiwa. Namun untuk cakupan Malmo metropolitan yang memiliki wilayah lebih luas, diperkirakan memiliki populasi sekitar 784 jiwa lebih. Kota ini menjadi kota yang multikultural dengan latar belakang penduduk yang berasal dari 187 negara. Tata kota Malmo menjadi salah satu model perencanaan wilayah berkelanjutan terbaik di dunia. Luas keseluruhan taman dan area hijau mencapai 1.869 hektar dan menjadi tempat penduduk beraktivitas seperti rekreasi, olahraga, dan aktivitas sosial lainnya. Jalur sepeda yang terintegrasi sepanjang 560 km menjadi ciri kota ini. Kontur tanah yang relatif datar menjadi jalur yang ramah bagi pesepeda pemula. Selain memiliki jalur atau trek sendiri di jalan raya, pengendara sepeda juga memiliki lampu penanda jalur khusus sepeda atau dedicated bicycle signals. Sandaran tangan dan kaki logam atau metal balustrade yang berada di dekat lampu pengatur lalu lintas untuk para pesepeda bersandar ketika lampu menyala merah. Selain bisa memarkir sepeda di berbagai tempat, Malmo juga menyediakan garasi sepeda indoor yang buka sepanjang hari dan diawasi kamera pengawas. Parkir di lahan publik atau rak sepeda luar ruang dibatasi selama 24 jam. Namun jika parkir sembarangan dan mengganggu ketertiban umum, sepeda akan beresiko diangkut dan membayar denda saat mengambil sepeda. Namun jika Anda tidak memiliki sepeda, jangan khawatir. Disediakan penyewaan sepeda berbasis mandiri atau self-service 24 jam dengan menggunakan aplikasi. Ada lebih dari 1.000 sepeda di 100 titik yang tersebar di seluruh penjuru kota.
4: Sama seperti pejalan kaki, pengendara sepeda di Malmo mendapatkan prioritas di jalan raya. Jadi jika suatu saat Anda mempunyai kesempatan mengunjungi Swedia, saya sarankan untuk berkeliling kota, menikmati kota dengan mengendarai sepeda. Kartika Widowati, Malmo, Swedia.
3: Jangan kemana-mana, Jazz Hour masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Ruli Kurniawan, Kamis 15 Oktober jam 8:30 malam di CNN Indonesia.
1: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: CNN Indonesia Sports, live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
2: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
4: Anda kembali bersama News Hour. Kita ke informasi kuliner. Kalau berbicara bakso, rasanya selalu ada alasan untuk tambah lagi dan lagi. Apalagi bakso yang dimakan terbilang enak dan unik. Seperti yang berikut ini, ada bakso dengan sensasi sambal ulek segar yang langsung diulek di piring. Berikut informasinya.

0: Ragam kuliner di Kota Bandung kembali menghadirkan inovasi unik nih pemirsa. Salah satu yang banyak diburu adalah bakso piring mawar dengan sensasi sambal ulek segar. Kedai ini menawarkan pengalaman menikmati mie yamin dengan variasi sambal yang diulek langsung di atas piring. Keunikan penyajian ini menjadi daya tarik bagi pencinta kuliner. Tidak hanya teknik penyajiannya yang berbeda, proses meracik bumbu juga dilakukan secara langsung untuk menciptakan rasa khas demi mencapai keseimbangan rasa pedas, manis, dan gurih.
1: Nah, ini nih, kabarnya di sini ada bakso cobek yang enak. Chef lagi bikin ya, Chef ya?
2: Betul, Pak.
1: Gimana sih bikinnya? Bikin.
2: Kita kebetulan sekarang lagi bikin yamin cobeknya ini, okay. Yang favorit di sini.
1: Saya yang ngulek ya, Chef ya?
2: Boleh, silakan. Siap. Silakan.
0: Langsung saja kita ulek di atas piring. Hati-hati pemirsa, jangan sampai pecah ya.
1: Oh, lihat nih, sebanyak ini sambalnya pasti pedes banget. Lalu apa yang ditonjolinnya? Apakah rasa pedesnya atau rasa apanya saya sebenarnya untuk bakmi ini?
2: Untuk rasanya sih kita ke manis, pedas, sama asin gurihnya itu.
0: Selain bakso yamin, kedai ini juga menyediakan pilihan bakso kuah hingga nasi kuah bakso yang menggiurkan. Selain topping utama seperti daging ayam cincang, bakso kecil, pangsit goreng, dan pangsit rebus, pelanggan juga bisa menambahkan aneka topping yang melimpah. Mari kita coba pemirsa.
1: Ini benar-benar sensasi baru makan mie atau bakmi ya. Bakminya tuh udah dicampur dengan sambal dan ada tiga pilihan sambal. Sambal cobek, sambal marangi, dan juga sambal chili oil. Dan banyak topping ingredient ataupun add-onsnya nih. Ada ceker, ada babat, ada wonton, ada baksonya. Melimpah dan rasanya enak. Pedasnya tuh memang pedas tapi nggak terlalu nonjok banget. Dan pas kalau menurut saya, baksonya sendiri enak. Ini mantep banget deh, wajib dicoba ya. Lanjut makan lagi nih. Mantep.
0: Cita rasa yamin manis dan gurih yang lembut juga menjadi favorit bagi pengunjung yang tidak terlalu menyukai sensasi pedas. Perpaduan bumbu khas serta tekstur mie yang pas membuat banyak pelanggan ketagihan.
3: Tadi aku sih cobain yang yamin manis, rasanya enak, gurih, dan lembut juga mie-nya gitu ya.
0: Selain sambal cobek yang diulek langsung di atas piring, ada juga pilihan sambal lain yang tak kalah unik. Pembeli bisa mengkombinasikan menu bakso yamin dengan sambal chili oil atau sambal marangi yang tak kalah lezat dan nikmat.
4: Ya, ada sambal marangi, ada sambal coleknya. Nah, itu yang membuat ciri khas

0: sini menjadi lebih wow.
1: Bagi Anda yang ingin mencoba, kedai yang berlokasi di Jalan Lombok, Kota Bandung ini menjual aneka menu mulai dari Rp22.000. Yogi Prayoga, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
2: Di tepi Sungai Cisadane, Kota Tangerang, Banten, ada kuliner legendaris yang eksis sejak 60-an. Dikelola oleh generasi kedua, asinan Cisadane mempertahankan cita rasa dan menghasilkan omset jutaan rupiah setiap hari.

0: Berada di tepi Sungai Cisadane, Kota Tangerang, Banten, gerobak asinan yang satu ini selalu ramai pembeli. Dikenal warga dengan nama Asinan Cisadane, kuliner ini sudah eksis sejak tahun 1968. Agus, yang merupakan generasi kedua, meneruskan usaha ini dari orang tuanya. Selain resep asinan, cara penyajian yang unik juga masih dipertahankan. Agus menggunakan capitan bambu besar untuk mengambil potongan sayur. Alat sederhana ini dibuat oleh orang tuanya dan tetap digunakan hingga sekarang. Asinan Cisadane terdiri dari beragam isian, mulai dari sayur asin, sawi, wortel, kol, toge, mentimun, kentang, hingga tahu.
1: Ini memang udah lama sih, legend lah bisa dibilang gitu. Kalau langganan mungkin seminggu sekali, seminggu dua. Dari sisi rasa, sebetulnya hampir sama ya. Cuma kalau di sini suasananya ya, suasananya di tepi sungai gitu, di bawah pohon rindang gitu. Kayaknya sambil istirahat tuh enak banget.
0: Satu porsi asinan dibanderol dengan harga Rp20.000. Agus mengaku dalam sehari bisa menjual asinan sekitar 100 porsi.
2: Hasil masalah sehari berapa porsinya mungkin kita nggak kadang 100 ke atas, kalau rame sesepinya 100 ke bawah deh.
0: Selain rasa asinannya, lokasi yang sejuk di tepi Sungai Cisadane juga jadi salah satu alasan pembeli terus kembali. Dari usahanya ini, Agus bisa meraup omset rata-rata Rp2 juta setiap hari. Dea Kirana, Andriawan Saputra, Tangerang, Banten.
3: Berikutnya mulai dari warga umum hingga anggota polisi tampak antusias mengikuti lomba ski es yang mereka rancang sendiri di Surbiton, Inggris. Sementara itu di Kamboja diikuti oleh puluhan kerbau dan sapi. Penutupan festival untuk persembahan leluhur ini sukses digelar dan menarik perhatian warga.
4: Berbekal balok es yang diikatkan ke kaki, sejumlah peserta di Surbiton Inggris mulai dari warga umum hingga anggota polisi antusias mengikuti lomba ski menuruni lintasan licin sepanjang 21 meter yang dibasahi air dan deterjen pada Minggu. Surbiton adalah sebuah kota di pinggiran London yang berada di ketinggian sekitar 40 meter di atas permukaan laut sehingga jarang turun salju. Warga asli yang jarang sekali atau bahkan belum pernah merasakan permainan musim dingin, kemudian memutuskan untuk menggelar kompetisi ini. Mereka bahkan bergurau bahwa akibat perubahan iklim bisa saja Olimpiade musim dingin digelar di kota mereka. Selain itu, untuk biaya pendaftaran para peserta nantinya akan disumbangkan untuk amal di wilayah tersebut. Ratusan warga berkumpul menyaksikan balap kerbau dan kuda di Pagoda Vihersor, Provinsi Kandal, Kamboja. Perlombaan pada Minggu 11 Oktober ini menjadi bagian dari penutupan festival yang melibatkan 28 kuda dan 26 kerbau yang ditunggangi oleh manusia. Selain turut menyiapkan jamuan makanan bagi tentara yang gugur, ajang lomba ini sekaligus menjadi persembahan untuk leluhur yang mereka yakini akan membawa berkah dan keberuntungan. Terletak di timur laut ibu kota Phnom Penh, Pagoda Vihersor merupakan tempat suci dan bersejarah. Umat dari berbagai penjuru Kamboja datang untuk berdoa dan mengikuti tradisi dengan keyakinan bahwa harapan mereka dapat terkabul dalam momen festival tahunan ini.
3: Berikutnya kabar dari layar kaca, Bioskop Indonesia akan menghadirkan pilihan film menarik untuk pilihan bernostalgia dengan genre live action. The Street Fighter akan kembali membawa cerita baru tentang kisah karakter ikonik Street Fighter Ryu dan Ken Masters dalam pertarungan fenomenal World Warrior Tournament. Sementara itu bagi pecinta genre survival dan juga penuh ketegangan, ada Valve yang akan mengajak kita bertualang

0: dengan seorang penyelam yang mengarungi perairan California hingga berjuang keluar dari perut ikan paus.
1: Brother, I failed you. There was darkness.
2: Bayu gamers yang tunggu dengan mesin arcade, film bergenre live action The Street Fighter yang merupakan adaptasi layar lebar ketiga dari game tarung buatan Capcom akan jadi ajang nostalgia bersama. Film yang dibuat berlatar tahun 1993 ini mengisahkan bagaimana pertemuan kembali Ryu dan Ken setelah lama berpisah dalam pertarungan fenomenal World Warrior Tournament. Mereka harus menghadapi pertarungan sengit yang ternyata menyimpan konspirasi mematikan dan memaksa mereka untuk saling berhadapan sekaligus melawan bayang-bayang masa lalu mereka. Melalui film ini, Paramount Pictures berupaya membawa nostalgia permainan klasik ke dalam tontonan modern sekaligus memperkenalkan dunia Street Fighter kepada penonton yang belum mengenalnya.
3: The fiercest, strongest, deadliest fighters on earth. This
4: is Street. You know, he saved my life once. This guy swims up out of nowhere, guides me up like an angel.
2: Sementara bagi pecinta genre survival dan penuh ketegangan, film Wolfell akan mengajak kita pada petualangan penyelam muda bernama Jay Gardiner. Jay nekat menyelam di pantai California untuk mencari sisa-sisa jenazah ayahnya. Namun tak disangka, dalam misi penyelamannya, ia justru terjebak di dalam perut paus raksasa dan harus berjuang untuk keluar dari sana. Ia terjebak dalam kondisi gelap dan sempit dengan persediaan oksigen hanya cukup untuk sekitar 60 menit. Film yang dibintangi Austin Abrams dan Josh Brolin ini akan mulai tayang pada 16 Oktober di bioskop Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke dunia musik tanah air yang kembali diramaikan dengan kolaborasi menarik. Kali ini ada DJ Wingky Wiryawan yang menggandeng Afgan serta Maxim Bothier dalam lagu bertajuk Aura. Sementara solois Barsena Bestandi juga hadir lewat video musik terbarunya berjudul Coba Lagi. Dan informasi ini sekaligus menutup News Hour siang hari ini. Saya Tiffany Raitama, pamit selamat siang. Sampai jumpa.
5: Lama tak terdengar di belantika musik tanah air, Wingky Wiryawan yang dikenal lewat musik elektronik dan DJ membuat gebrakan dengan mengeluarkan single yang bertajuk Aura. Pada karyanya kali ini, ia menggait musisi Afgan dan aktor Maxim Bothier. Lagu bergenre funk dance ini menghadirkan warna musik yang berbeda. Diciptakan dengan aransemen yang energetik, lagu ini diharapkan bisa menjadi teman penyemangat bagi pendengarnya. Lagu ini mempunyai makna tentang kepercayaan diri dan berani menjadi diri sendiri. Dengan perpaduan kolaborasi keunikan ketiganya, lagu ini bisa menjadi

ketinggalan, solois bersena Bestandi yang sebelumnya hadir dengan beberapa karya hitsnya juga merilis video musik terbarunya yang berjudul Coba Lagi. Lagu ini juga merupakan soundtrack dari film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Tak seperti karya sebelumnya yang mendayu-dayu menyayat hati, kali ini ia tampil dengan aransemen yang lebih energik. Melalui lagu ini, Bersena ingin mengajak pendengarnya untuk tidak menyerah dan percaya bahwa selalu ada kesempatan kedua bagi siapa saja yang sedang berjuang.

0: Setahun mungkin terdengar singkat, tapi dalam satu tahun banyak hal bisa berubah. Ada yang baru mulai merencanakan masa depan, ada yang sedang membangun keluarga, ada pula yang ingin memastikan apa yang sudah dimiliki hari ini tetap berarti untuk hari esok. Dan setahun lalu, Tring memulai perjalanannya. Launching new
1: app by Pegadaian. Hari ini, nasabah kita sudah berubah. Cara mereka menjalankan hidupnya sudah berubah. Hampir sebagian besar kehidupan mereka, mereka engage melalui aplikasi yang ada di handphone masing-masing. Jadi, arah kami untuk Tring sangat sederhana. Bagaimana kami membuat layanan pegadaian semakin dekat dengan kehidupan masyarakat dan semakin mudah. Hidup itu udah cukup sibuk. Urusan keuangan di pegadaian sebisa mungkin kita bikin lebih mudah.
0: Perjalanan Tring juga hadir di tengah ekosistem emas pegadaian yang terus berkembang. Melalui kegiatan usaha bullion, pegadaian menghubungkan emas dengan berbagai kebutuhan masyarakat.
1: Jadi, kebutuhan masyarakat saat ini memang beragam dan berbeda-beda. Pegadaian berupaya menjawabnya melalui layanan bullion service seperti tabungan emas, cicil emas, dan deposito emas, serta pembiayaan lain yang berbasis emas. Setiap gram itu punya cerita. Tugas kami di Pegadaian adalah membantu masyarakat menjaga dan merencanakannya.
0: Hari ini, dalam satu tahun perjalanannya, Tring telah dipercaya oleh 7,5 juta pengguna dari lintas generasi untuk mendaftar dan menjadi bagian dari ekosistemnya.
2: Dulu saya pikir mulai investasi harus dengan nominal besar. Ternyata di Tring bisa mulai dari 10.000.
1: Tring itu bagi kami di Pegadaian sebenarnya adalah pintu tambahan. Pintu tambahan untuk nasabah masuk untuk bisa menikmati layanan dan produk Pegadaian. Mereka selama ini datangnya ke outlet. Sekarang mereka mengakses layanan Pegadaian, mengakses produk Pegadaian lewat aplikasi Tring.
3: Buat saya, yang penting bukan cuma punya aplikasi, tapi bagaimana saya bisa lebih mengatur apa yang saya punya dan merencanakan kehidupan ke depan.
0: Jika seluruh perjalanan transaksi itu diterjemahkan dalam nilai, hingga 7 Oktober 2026, jumlahnya mencapai 113 triliun rupiah.
4: Saya bersyukur sudah sampai di titik ini dan sekarang saya hanya ingin memastikan apa yang saya punya bisa mendukung apa yang saya ingin capai.
0: Dan kepercayaan itu tercermin dalam berbagai ukuran dengan rating 4,7 di Play Store dan 4,2 di App Store.
1: Bagi kami, angka tersebut itu sama dengan tanggung jawab. Mereka download pakai aplikasi Tring karena mereka percaya kepada Pegadaian. Ada harapan yang mereka ingin wujudkan. Tugas kami memastikan transaksi lancar, informasi jelas, dan bantuan dapat diberikan pada saat terjadi kendala. Jadi di ulang tahun yang pertama ini menjadi kesempatan bagi kami untuk melihat kembali apa yang sudah Tring bantu untuk nasabah.
5: Selamat ulang tahun, Tring.
3: Semoga terus berkembang dan terus menemani kami.
1: Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh customer, seluruh nasabah yang sudah memberikan kepercayaan dan tentunya kepada seluruh insan Pegadaian yang sudah mendukung perjalanan ini. Kami akan terus memastikan bahwa aplikasi ini dipersiapkan tidak hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan. Indonesia udah nge-Tring belum hari ini?

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya Lianita Ruhyan. Serangan beruang yang telah menewaskan dua warga perempuan mendorong warga Siberia di Rusia turun tangan melakukan pemburuan. Dan selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lainnya. Di antaranya, banjir bandang melanda Nepal, arus deras menghancurkan jembatan Sotikola dan memutus jalur pendakian. Lebih dari 100 pendaki asing dilaporkan terjebak di sejumlah lokasi. Seorang pria dilaporkan tewas setelah terjatuh dari wahana roller coaster di Taman Hiburan Six Flags Over Georgia, Amerika Serikat. Petugas bergerak untuk mengevakuasi puluhan pengunjung yang terjebak di atas wahana. Banjir bandang melanda wilayah Gorkha, Nepal setelah longsor memicu luapan sungai Budi Gandaki. Arus deras menghancurkan jembatan Sotikola dan memutus jalur pendakian. Lebih dari 100 pendaki asing dilaporkan terjebak di sejumlah lokasi. Arus deras sungai Budi Gandaki di distrik Gorkha, Nepal menghantam jembatan Sotikola hingga runtuh dan terseret banjir. Rekaman saksi mata memperlihatkan jembatan berkali-kali dihantam derasnya arus sebelum akhirnya ambruk dan hilang tersapu air. Kementerian Pembangunan Infrastruktur Nepal mengkonfirmasi jembatan tersebut hancur total pada 11 Oktober. Banjir ini terjadi setelah tanah yang longsor pada Minggu 11 Oktober menyumbat aliran sungai Budi Gandaki dan memicu luapan air ke wilayah hilir. Akibatnya jalur pendakian dan sejumlah jembatan rusak atau tersapu banjir. Lebih dari 100 pendaki asing dilaporkan terjebak di sejumlah lokasi. Otoritas Nepal telah menyelamatkan 96 orang, termasuk 9 warga negara asing. Hingga Senin 12 Oktober, lebih dari 100 pendaki asing masih dilaporkan terjebak di berbagai lokasi. Upaya penanganan dan penyelamatan menjadi penting untuk memastikan keselamatan mereka di tengah terputusnya akses akibat banjir dan longsor. Petugas gabungan di kota Ensenada, Meksiko melakukan operasi pencarian pasca banjir bandang yang dipicu oleh badai Rachel. 3 jasad korban tewas berhasil dievakuasi, sementara 5 korban lainnya hingga kini masih dalam pencarian. Badai Rachel juga memicu gelombang tinggi di kawasan semenanjung Long Beach, Los Angeles. Gelombang ini merusak sejumlah rumah tangga, maksud kami sejumlah rumah hingga tak lagi aman untuk dihuni.
1: Tugas gabungan dari kepolisian dan tim SAR menyisir aliran sungai Ensenada di negara bagian Baja California, Meksiko pasca banjir bandang yang dipicu oleh badai Rachel pada Senin waktu setempat. Petugas berhasil menemukan dan mengevakuasi 3 jasad korban yang terdiri dari 2 wanita dan 1 anak-anak. Proses evakuasi berjalan cukup sulit karena derasnya arus dan banyaknya material sampah serta pepohonan yang terseret banjir. Tugas gabungan menggunakan bantuan helikopter dan drone untuk menyisir area karena medan yang sangat berbahaya. Saat ini pencarian difokuskan pada 2 keluarga yang terdiri dari 5 orang korban yang masih hilang akibat terjangan banjir bandang ini.
2: Así es, son las familias de la primera que te estoy comentando, prácticamente ya se recuperaron todos los cuerpos, falta un menor de alrededor de 13 años, que es el que estamos buscando para entregar los cuerpos completamente a la familia, a una de las familias y del otro grupo familiar, pues seguimos buscando, ¿no? Hay otras personas desaparecidas.
1: Badai Rachel juga menyebabkan terjadinya gelombang besar di pesisir Long Beach, Los Angeles, Amerika Serikat pada Senin. Gelombang ini membuat sejumlah rumah rusak dan terancam roboh. Petugas inspeksi bergerak cepat memeriksa kerusakan bangunan. Sejumlah rumah bahkan telah diberi tanda merah yang berarti bangunan dalam kondisi sangat berbahaya dan dilarang untuk dimasuki. Wali Kota Long Beach menyatakan, tim darurat terus membangun tanggul dan memperkuat area di sekitar jalan setapak pesisir yang rusak.
0: Seorang pria dilaporkan tewas setelah terjatuh dari wahana roller coaster di Taman Hiburan Six Flags Over Georgia, Amerika Serikat. Petugas bergerak cepat mengevakuasi puluhan pengunjung yang terjebak di atas wahana. Seorang pria tewas terjatuh saat menaiki wahana roller coaster di Taman Hiburan Six Flags Over Georgia pada Senin waktu setempat. Kecelakaan ini membuat sejumlah pengunjung terluka serta terjebak di atas wahana roller coaster dengan posisi jalur menanjak dengan kemiringan tajam. Petugas kepolisian segera melakukan evakuasi untuk menyelamatkan seluruh pengunjung yang terjebak di wahana roller coaster. Pihak taman hiburan memastikan akan mengikuti proses bersama pihak berwenang untuk mengusut penyebab pasti kecelakaan wahana ini. Pesawat Indigo rute Delhi, Chennai, India terpaksa mendarat darurat setelah power bank milik penumpang terbakar di dalam kabin pesawat. Sementara di Minnesota, Amerika Serikat, dua petugas pemadam kebakaran terluka saat berupaya menjinakkan api.
3: Pesawat Indigo yang terbang dari Delhi menuju Chennai, India terpaksa mendarat darurat setelah sebuah power bank milik penumpang terbakar di udara pada Minggu. Api muncul dari kompartemen bagasi di atas kursi penumpang. Rekaman di dalam kabin memperlihatkan nyala api di antara barang bawaan. Sementara sejumlah penumpang berusaha memadamkannya menggunakan kain dan tas. Awak kabin segera bertindak dan berhasil memadamkan api menggunakan alat pemadam kebakaran. Meski kondisi berhasil dikendalikan, pilot tetap mengalihkan penerbangan ke Hyderabad sesuai prosedur keselamatan. Dua petugas pemadam kebakaran terluka saat berupaya menjinakkan api di sebuah bangunan komersial di Minneapolis, Minnesota, Amerika Serikat pada Minggu. Petugas awalnya masuk ke dalam bangunan setelah menerima informasi bahwa kemungkinan masih ada orang di dalamnya. Namun rak-rak besar yang roboh menghambat pergerakan petugas di tengah kebakaran. Panggilan darurat dikirimkan setelah jalur keluar dua petugas tertutup. Kebakaran juga merambat ke bangunan komersial lain di sekitarnya. Dilaporkan kedua petugas mengalami luka bakar ringan dan kelelahan akibat panas.
0: Serangan cyber terhadap pendingin supermarket di Prancis memaksa pengelola membuang makanan segar dan beku. Seorang direktur gerai menyebut suhu di tokonya bahkan melonjak hingga 80 derajat. Sementara itu, kebakaran melanda pasar makanan tertua di Paris. Pasar berusia lebih dari 4 abad itu menjadi bagian penting kehidupan lingkungan sekitarnya.
4: Api melalap pasar Marché des Enfants di Paris, Senin dini hari 12 Oktober. Petugas pemadam berupaya menjinakkan api melalui gerbang besi yang tertutup. Pasar di distrik Marais ini berdiri sejak 1615 pada masa Raja Louis XIII. Pihak otoritas belum menemukan apa penyebab kebakaran tersebut. Kebakaran ini membuat warga Paris berduka karena pasar ini merupakan pusat kehidupan lingkungan mereka.
5: Si c'est le cœur du quartier. Le plus ancien marché de Paris, bien sûr. Voilà. Et j'ai peur que ça prenne des années avant de réouvrir. C'est ça le problème.
4: Kebakaran menghanguskan pasar seluas sekitar 1000 meter persegi beserta 17 gerai usaha di dalamnya. Tidak hanya kehancuran pada pasar, sebuah serangan siber pada sistem pendingin di beberapa supermarket di Paris terjadi. Serangan siber itu membuat suhu naik hingga 50 derajat Celcius, akibatnya makanan pun menjadi rusak. Di Laye, Direktur Gerai Julian Freira menyebut suhu di tokonya mencapai 80 derajat dan seluruh produk segar serta beku rusak.
6: On a subi une cyberattaque de notre logiciel qui a malheureusement cette nuit monté les températures à 80 degrés, ce qui a fait fondre certains meubles. Donc, nous sommes désolés, aujourd'hui on a une perte d'exploitation totale au niveau du frais et du surgelé. Donc on tenait à s'excuser.
4: Sekitar 150 gerai Anter Marché terdampak dari serangan ini dan seluruh makanan di pendingin yang terdampak telah dibuang.
0: Sebuah video amatir menangkap momen saat sebuah kapal tanker minyak Petrodolphin terbakar di perairan Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri India mengkonfirmasi kapal tanker Petrodolphin terbakar akibat serangan drone di perairan Selat Hormuz pada Minggu 11 Oktober 2026. Kapal pengangkut minyak ini membawa 12 awak yang terdiri dari 11 warga negara India dan 1 warga negara Bangladesh. Maraknya serangan terhadap kapal tanker yang melewati Selat Hormuz dikhawatirkan akan menghambat pemulihan ekspor minyak mentah Timur Tengah. Pihak maritim internasional kini meningkat.

meningkatkan pengawasan di sepanjang jalur pelayaran untuk mencegah serangan susulan. Kelompok Houthi video serangan terhadap pasukan pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi di Provinsi Marib pada Senin. Serangan ini terjadi di tengah meningkatnya kembali eskalasi pertempuran di wilayah Yaman setelah banyaknya kesepakatan damai menemui jalan buntu. Serangkaian ledakan serta asap hitam terjadi di sekitar kendaraan lapis baja di area gurun Provinsi Marib, Yaman. Beberapa kendaraan militer Yaman terbakar akibat tembakan senjata dari anggota kelompok Houthi. Kelompok Houthi pun mengklaim berhasil menggagalkan upaya penerobosan pasukan pemerintah Yaman di wilayah Marib. Upaya kesepakatan gencatan senjata tahun 2022 kini telah batal setelah kelompok Houthi melakukan serangan dan menguasai jalur strategis Selat Bab el Mandeb di Laut Merah. Serangan beruang yang telah menewaskan dua warga perempuan mendorong warga Siberia di Rusia turun tangan melakukan pemburuan. Selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia World News.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Ratusan mahasiswa dan pendukung oposisi di India menggelar aksi demonstrasi menolak revisi daftar pemilih yang dinilai beresiko menguntungkan partai berkuasa. Aksi ini berlangsung di New Delhi di tengah pengetatan pengamanan dan pembatasan lokasi demonstrasi oleh kepolisian. Ratusan mahasiswa berunjuk rasa di New Delhi, India menolak revisi daftar pemilih yang dilakukan Komisi Pemilihan India. Mereka menuntut pembatalan revisi dan pencopotan ketua Komisi Pemilihan. Kontroversi ini muncul setelah lebih dari 130 juta nama dihapus dari daftar pemilih. Para pengkritik menilai perubahan tersebut berpotensi menguntungkan partai berkuasa. Bharatiya Janata Party atau BJP yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi. Namun BJP membantah tudingan tersebut. Setelah lokasi demonstrasi dipagari barikade, para mahasiswa menggelar aksi dadakan di berbagai titik di ibu kota. Polisi kemudian bergerak menahan sejumlah demonstran di tengah pengetatan pengamanan di New Delhi. Dan aksi protes berlanjut pada Senin 12 Oktober dengan melibatkan pendukung oposisi. Pemimpin partai Samajwadi Akhilesh Yadav menegaskan bahwa pembatasan lokasi demonstrasi tidak menghapus aksi manusia untuk berunjuk rasa. Kepolisian New Delhi sebelumnya menghapus jantar-mantar dari daftar lokasi resmi demonstrasi dan menetapkan 3 lokasi baru. Jantar-mantar selama ini dikenal sebagai pusat aksi protes di India. Mahkamah Agung India turut meminta polisi melonggarkan pembatasan akses ke lokasi demonstrasi serta meninjau barikade di ibu kota. Pengadilan juga meminta layanan metro dan kereta api tetap beroperasi normal. Warga Potetsovo di Siberia, Rusia hidup dalam ketakutan akibat beruang yang menewaskan 2 orang perempuan. Diduga musim semi yang lebih pendek membuat mereka kehilangan bahan makanan dan masuk ke permukiman warga.
0: Kamera drone merekam beruang coklat besar yang berlarian di hutan taiga Siberia. Namun 3 pemburu bergerak dan membidik sang beruang. Dan senjata api pemburu pun menghabisi nyawa beruang malang tersebut. Pemburu Mikhail Kondakov mengatakan, ia dan rekan-rekannya bergerak atas inisiatif sendiri dan permintaan warga Potetsovo.
3: В поселке очень тяжелая обстановка, и не только в поселке, а в Енисейском районе, да и в принципе полностью в Красноярском крае. Очень тяжелая обстановка по медведям, участилище выходы медведя прямо в поселок, как бы по собственной инициативе и по просьбе жителей поселка. И вот решили открыть охоту на медведей, потому что очень много медведя, как в поселке, так и по окраинам.
0: Penyerangan beruang terhadap 2 perempuan yang sedang mencari jamur di hutan membuat warga takut beruang akan kembali menyerang warga. Salah satunya Zoya Gubanova, pensiunan berusia 67 tahun. Ia tewas pada 31 Agustus saat mencari jamur di hutan. Warga mengaku hampir 2 bulan hidup dalam ketakutan.
4: Сначала стали мишек жалеть. Вот бедные мишки, они, видимо, не доедают в лесу, орех не уродился, ягоды мало и все прочее. Но как охотники-то говорят, не такие уж они не бедные, они не худые. А почему они пошли в поселок, причем массово так, такого нашествия?
0: Masalah ini meluas di Rusia. Menurut media pemerintah, sedikitnya 22 orang tewas dalam serangan beruang sejak musim semi. Populasi beruang coklat meningkat lebih dari 2 kali lipat dalam 3 dekade, menjadi 308 ribu ekor.
5: Salah satu penyebabnya, musim dingin yang lebih pendek dan lebih hangat. Para ahli yang dikutip media Rusia menyebut, musim semi yang datang lebih awal dan kering, mengurangi ketersediaan buah beri. Akibatnya, beruang-beruang itu harus mencari makan lebih jauh dari habitatnya.
2: Di tengah ancaman kekeringan akibat perubahan iklim, Hungaria punya cara unik untuk menyelamatkan lahan yang mulai mengering. Air yang tersisa dari kolam budidaya ikan setelah panen, kini dialirkan ke lahan pertanian dan kawasan alami untuk menjaga ketersediaan air serta kehidupan di sekitarnya.
6: Di tengah ancaman kekeringan, kolam-kolam budidaya ikan kini tak hanya menjadi sumber pangan. Air yang tersisa saat panen ikan dimanfaatkan untuk membasahi kembali lahan yang mulai mengering. Di Biharugra, Hungaria, para petani memanen ikan dengan menarik jaring ke tepi kolam. Ikan-ikan kemudian diangkut menggunakan truk. Namun kali ini, proses panen juga menjadi momen untuk menyelamatkan air. Jika sebelumnya air kolam dialirkan ke kanal dan sungai, kini sebagian air dialihkan ke lahan pertanian, area basah, hingga kawasan alami di sekitarnya.
7: Kivezetése került. Ez az, ami exponenciális sebességgel változott meg, hogy most már a csapadékos időszak sem csapadékos, és óriási vízmennyiség hiányzik a talajainkból, a környezetünkből, a tájból, ezért a lecsapolt víz megtartása az egy nagyon fontos célkitűzés és feladatunká vált.
6: Perubahan pola cuaca membuat pengelolaan air menjadi semakin penting. Kekeringan pada musim panas tahun ini bahkan membuat debit sejumlah sungai turun ke level rekor terendah. Mahal, organisasi yang mewakili sektor budidaya perikanan Hungaria, kini bekerja sama dengan otoritas air untuk memperluas program penampungan dan pemanfaatan kembali air kolam. Total kolam ikan di Hungaria menyimpan hampir 300 juta meter kubik air. Jumlah ini setara dengan kapasitas 120 ribu kolam renang standar Olimpiade.
7: És minél többet tudjunk ebből kijutatni a tájba, bármilyen rendeltetésű tájba, lehet ez éppen egy védett természeti terület, vizes élőhelye, lehet ez egy erdészeti terület, egy erdőterület, de lehet öntözéses gazdálkodásnak vízbázist biztosítani, de az elmúlt években, illetve az idén már most igyekszünk gyepekre, vagy akár szántó területre is vizet kijutatni.
6: Bagi warga Hungaria, air yang dulu dianggap berlebih dan harus segera dialirkan, kini menjadi sumber kehidupan yang harus dijaga. Di tengah perubahan iklim dan ancaman kekeringan, setiap tetes air menjadi berharga. Bukan hanya untuk menyelamatkan lahan pertanian, tetapi juga untuk menjaga kehidupan di sekitarnya.
2: CNN Indonesia World Now masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda, tetaplah bersama kami.
0: Ini saatnya gagasan, karya, dan kontribusi nyatamu di sektor energi diakui tingkat nasional. Ikuti penghargaan Energi Subroto tahun 2026, penghargaan tertinggi Kementerian ESDM bagi para pelaku yang berkontribusi dalam memajukan sektor energi dan sumber daya mineral Indonesia. Pendaftaran nominasi kategori Tokoh Penggerak Energi dan Tokoh Muda Inspiratif dibuka hingga 17 Oktober 2026. Jangan lewatkan kesempatan ini. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah bagian dari perubahan untuk kemajuan energi Indonesia. Sampai jumpa di Malam Penganugerahan 23 Oktober 2026. Dunia kerja tidak lagi sama. Era digital telah menggeser paradigma kerja konvensional. Model kerja yang lebih fleksibel, otonom dan berbasis proyek yang dikenal dengan pekerja gig atau freelancer menjadi incaran sebagian pekerja tanah air. Namun, di balik narasi kebebasan tersebut, pekerja gig dihadapkan pada realitas yang ada.
8: Udah kerja tapi nggak dibayar.
9: Happen.
8: It happens.
10: Melihatnya masalah yang paling krusial itu adalah...
9: It's a problem.
10: Kita definisi ini belum punya.
0: Ketidakpastian pendapatan hingga isu jaminan sosial.
11: Apakah bisa gig workers membentuk koperasi? Saya bilang sangat bisa.
0: Saksikan Economic Focus with Ruli Kurniawan. Kamis 15 Oktober jam 8:30 malam di CNN Indonesia.
2: Aktris Hollywood Selma Blair menjalani proses pengadilan di New York setelah didakwa terkait insiden kekerasan di dalam pesawat. Pihak Selma menyebut insiden tersebut dipicu kondisi darurat medis yang dialaminya. Aktris Selma Blair terlihat meninggalkan pengadilan perdana pidana Queens, New York pada Senin waktu setempat. Ia menjalani proses hukum setelah ditangkap terkait insiden di dalam pesawat Delta Airlines. Dalam penerbangan dari Los Angeles menuju New York, polisi menyebut dua awak kabin mengalami luka-luka dalam insiden pada Minggu malam. Bahkan salah satu awak kabin harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Aktris yang dikenal lewat film Cruel Intention dan Hellboy ini sebelumnya terbuka mengungkap perjuangannya melawan multiple sklerosis, penyakit autoimun yang didiagnosis pada tahun 2018. Pebalap Moto2 asal Italia Tony Arbolino mencuri perhatian saat berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ia menjajal menjadi penjual jagung bakar menjelang balapan Mandalika. Beginilah aksi Tony Arbolino saat menjajal motor penjual jagung bakar di Lombok. Pebalap tim Fantic Racing ini membagikan momen tersebut melalui Instagram. Tidak hanya mengendarai motor gerobak, Tony juga mencoba membakar jagung sendiri. Ia berkelakar dengan menulis penjual tercepat di Lombok. Aksinya mengundang reaksi sesama pembalap termasuk Fabio Quartararo yang meninggalkan emoji tertawa. Warga Surbiton, Inggris menggelar lomba ski menuruni lintasan licin yang dibasahi air dan deterjen. Sedangkan di Shanghai, China digelar sebuah kompetisi gym namun menggunakan sebuah gedung setinggi 130 meter sebagai layar monitornya. Dan informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia World Now hari ini. Saya Lianita Ruhyat pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
9: Berbekal balok es yang diikatkan ke kaki, sejumlah peserta di Surbiton, Inggris mengikuti lomba ski menuruni lintasan licin sepanjang 21 meter yang dibasahi air dan deterjen pada Minggu. Dan uniknya, tidak hanya masyarakat umum, polisi pun ikut berlomba. Mereka menggunakan bak mandi yang dipasangi balok es di keempat sudutnya. Surbiton adalah sebuah kota di pinggiran London yang berada di ketinggian sekitar 40 meter di atas permukaan laut, sehingga kota ini jarang turun salju. Warga asli yang jarang sekali atau bahkan belum pernah merasakan permainan musim dingin kemudian memutuskan untuk menggelar kompetisi unik ini. Mereka bahkan bergurau bahwa akibat perubahan iklim bisa saja Olimpiade musim dingin digelar di kota mereka. Peserta yang mengikuti kompetisi ini dikenakan biaya pendaftaran yang seluruhnya disumbangkan untuk amal setempat. Dan Elliot Newton keluar sebagai pemenang dengan catatan waktu 11,25 detik. Beralih ke Shanghai, China. Sebuah gedung setinggi 130 meter disulap menjadi layar permainan video raksasa. Atraksi ini menjadi bagian dari Festival Cahaya Internasional Shanghai ketiga. Pengunjung memadati teras lantai 6 Hong Kong Plaza North Tower untuk mencoba.

0: dipersembahkan oleh
1: Pemirsa. Jakarta satu-satunya kota dari Asia Tenggara yang hadir dalam U20 Mayor Summit 2026 yang mana merupakan forum dihadiri langsung oleh pemimpin kota besar dari negara G20. Lalu apa saja oleh-oleh yang dibawa oleh Gubernur DKI Jakarta pasca agenda tersebut dari Amerika Serikat? Untuk membahasnya sudah bersama saya pada kali ini Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung.
2: Iya, apa kabar? Terima kasih.
1: Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk
2: saya
1: kami.
2: Saya yang terima kasih.
1: Masih jet lag Pak dari Amerika Serikat kemarin? Enggak.
2: Udah langsung kerja begitu.
1: Langsung kerja gaspol gitu ya Pak ya. Iya. Pak, kalau bisa diceritakan apa sih Pak nih yang akan dibawa ke Jakarta oleh-olehnya Pak? Warga ibu kota menunggu itu tuh.
2: Jadi ketika untuk saya bertemu dengan Wali Kota Mamdani, ada 4 hal yang menjadi isu bersama antara pemerintah DKI Jakarta dengan pemerintah New York. Yang pertama berkaitan dengan transportasi dan juga dengan udara bersih. Kebetulan 2 negara ini mempunyai problem yang hampir sama. New York itu penduduknya 8,4 juta dengan megapolitan 19 juta. Jakarta itu 11 juta dengan megapolitan 42 juta. Okay. Sehingga dengan demikian Jakarta ini hampir 2 kalinya New York, bahkan 2 kali lebih. Maka dengan demikian kami sharing, dan yang membuat Mayor Mamdani kaget adalah secara ranking Jakarta juga jauh lebih baik daripada New York dalam hal transportasi.
1: Okay.
2: Kita ranking 17 dunia, New York jauh lebih di bawah lah. Nah, dia menanyakan apa yang menjadi kata kunci Jakarta yang dulu tingkat kemacetannya lebih parah daripada New York, sekarang menjadi bisa lebih baik. Nah, di situ dalam posisi saya menjelaskan beberapa hal, terutama hal yang berkaitan dengan Trans Jabodetabek. Karena Trans Jabodetabek lah salah satu kata kunci yang membuat kemudian transportasi di Jakarta menjadi lebih baik. Karena selama ini dulunya yang diatur kan transportasi yang ada di Jakarta saja. Nah, sekarang ini sejak di era saya, kami mengatur transportasi dari daerah-daerah suburban area, apakah itu Bekasi, Depok, Bogor, kemudian Tangerang, Tangerang Selatan. Kan sekarang ada koneksi pakai bis Transjakarta. Itulah yang kemudian secara signifikan menurunkan kemacetan. Dan yang lebih penting juga sekarang ini kita punya MRT, LRT, kemudian ada Transjakarta, Transjabodetabek, KRL, Minitrans, Jaklingko, dan memang kondisinya itulah yang membuat Jakarta sekarang kemacetannya turun drastis. Hal yang kedua yang berkaitan dengan udara bersih. Kalau dalam udara bersih harus diakui mereka lebih baik. Kenapa mereka lebih baik? Karena di seluruh megapolitan itu tidak ada pembangkit listrik atau ataupun industri yang menggunakan batu bara. Kalau di kita ini sebenarnya mobil listrik di Jakarta itu sudah jauh lebih banyak daripada di New York. Kita itu hampir 40% mobil listrik Jakarta. Bahkan sekarang ini bus kita dari sekitar 5.000-an itu 500 lebih udah menggunakan mobil listrik. Dan kami akan merencanakan di tahun 2029 seluruh transportasi kita sudah menggunakan bus listrik, hidrogen ataupun juga kemudian hybrid. Dan itu kalau dilakukan pasti akan mengurangi banyak polusi. Tetapi selama beberapa pembangkit listrik ataupun industri itu masih menggunakan pembakar itu batu bara, menurut saya tetap aja akan ada polusi. Jadi saya secara resmi nanti akan mengkoordinasikan dengan pemerintah pusat, akan meminta beberapa daerah ataupun industri yang menggunakan pembangkit batu bara ini udah waktunya untuk di stop.
1: Baik, itu dari segi transportasi Pak.
2: Transportasi maupun udara bersih tadi.
1: Hal lainnya mungkin banjir.
2: Yang berikutnya adalah mengenai ini, pengelolaan air bersih dan juga ketahanan kawasan pesisir. Karena dua-duanya kan punya pantai dan sebagainya. Nah, dalam hal ini dua-duanya menghadapi problem yang hampir sama. Saya sampaikan kepada Wali Kota Mamdani bahwa pemerintah pusat dan bersama dengan pemerintah Jakarta segera akan membangun yang disebut dengan Giant Seawall. Kalau Giant Seawall itu bisa dibangun, maka ada dua persoalan utama yang akan terselesaikan. Yang pertama adalah ketersediaan air.
1: Oke.
2: Itu akan memudahkan, sehingga dengan demikian begitu wall-nya terbangun, air yang sebelumnya air laut akan berubah menjadi air payau, dan itu menjadi sumber air untuk Jakarta. Sehingga dengan demikian Jakarta untuk selamanya pasti tidak punya problem lagi tentang persoalan air. Yang kedua adalah hal yang berkaitan dengan shrinking, penurunan permukaan air tanah.
1: Oke.
2: Jakarta itu kan kurang lebih turun 8 mm setiap setiap tahun.
1: Kurun waktu 8 selalu.
2: Maaf, 8 cm setiap tahun. Dan ini yang harus segera ditangani.
1: Oke.
2: Maka dengan adanya giant seawall itu pasti akan memudahkan untuk penanganan penurunan permukaan tanah. Dan walaupun pergubnya sudah ada, tetapi sekarang ini tetap terjadi penurunan karena apa? Beberapa daerah terutama di utara dan tengah pusat ini masih banyak orang yang kemudian menggunakan air tanah, mengebor, kemudian airnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
1: Ya.
2: Itulah yang menyebabkan permukaan tanahnya menjadi turun.
1: Oke. Artinya pembangunan sumur bor tidak boleh di Jakarta lagi,
2: iya.
1: Dan
2: yang lain yang menjadi isu yang menurut saya ini adalah isu kota besar adalah pengelolaan sampah.
1: Oh, oke.
2: Dalam hal ini harus diakui New York lebih maju ya. Makanya kenapa kemudian saya sebagai gubernur mengeluarkan Ingup nomor 5 tahun 2026. Intinya adalah mengenai pilah sampah.
1: Ya.
2: Kalau di New York itu orang sudah dengan kesadaran untuk melakukan pilah sampah. Dulu kita ini sampahnya hanya diangkut, taruh di Bantar Gebang, di dumping. Sekarang kan enggak, kita mulai dengan dipilah terlebih dahulu,
1: okay.
2: Diangkut dan diolah.
1: Yeah.
2: Ada yang ke Bantar Gebang, residunya ke Bantar Gebang, ada yang berupa organik ke Ciangir di Banten, yang kemudian sudah tidak lagi menjadi sampah, sudah menjadi maggot dan sebagainya. Dan sekarang ini malah menjadi nilai tambah karena bisa digunakan untuk makan ternak, hewan, kemudian juga untuk ikan dan sebagainya
1: Oke.
2: Jadi dengan demikian itulah yang kami lakukan pengaturan. Nah, di Hong Kong, di New York sendiri mereka mengaturnya peselnya, pembangkit listrik tenaga sampahnya sudah sangat maju.
1: Baik.
2: Hampir semuanya digunakan untuk itu. Nah, makanya kami kemarin saya langsung melakukan koordinasi dengan Pak Menko Panga dan juga Pak Menteri LH agar di Jakarta ini sel yang ada di Bantar Gebang bisa segera dimulai.
1: Oke.
2: Pembangkit listrik tenaga sampah. Kalau itu bisa dilakukan, maka mengurangi sampah secara signifikan yang ada di Jakarta. Sehingga demikian tentang isu sampah ini menurut saya menjadi isu yang dua-duanya, apakah itu New York, apakah Jakarta, isunya sebenarnya hampir sama tentang sampah. Nah, yang terakhir yang ini menjadi isu utama dua kota besar dunia ini adalah mengenai ketersediaan dan pangan.
1: Net.
2: Jakarta ini hanya 2%
1: ya.
2: Yang bisa digunakan untuk bertani.
1: Oke.
2: Makanya di 2% itu hampir semuanya digunakan dengan cara urban farming. Nah, di New York kurang lebih isunya juga sama. Maka di New York kalau mereka kan kebutuhan akan beras kan kecil, yang besar itu adalah kebutuhan akan daging.
1: Oke.
2: Sehingga mereka membangun peternakan di mana-mana, biasanya di luar kota New York.
1: Yeah.
2: Apakah di New Jersey, Philadelphia dan sebagainya. Nah, isu itu sebenarnya hampir sama dengan di Jakarta.
1: Yeah.
2: Untuk ketersediaan pangan kita ini untungnya Jakarta stoknya bisa dari seluruh Jawa, Sumatera dan sebagainya.
1: Okay.
2: Yang biasanya udah kita lakukan kerjasama dalam jangka panjang. Jadi isu itulah, empat isu utama itulah yang kemudian menjadi diskusi kami dengan Mayor atau dengan
1: Wali Kota Mamdani. Dan akan berkunjung ke Indonesia tahun depan informasinya nih Pak.
2: Saya mengundang Mayor Mamdani dan kemudian beliau menyatakan kesediaannya untuk ke Jakarta ketika Jakarta menyambut 500 tahun Jakarta.
1: Oke, nanti kita akan ulas lebih dalam soal 500 tahun Jakarta di pertanyaan berikutnya Pak. Sebelum kita masuk sana, saya juga ingin penasaran Pak soal rasio pendapatan dan juga kepemilikan rumah di ibu kota ini masih menjadi perhatian Pak. Antara New York dengan Amerika Serikat dengan Jakarta apa sih bedanya
2: Jadi Mayor Manbani itu punya program tentang mixed use, yaitu membangun apa gedung-gedung atau building-building secara bertingkat naik ke atas. Ya. Kemudian itu yang disediakan untuk bagi warga yang tidak mampu.
1: Okay.
2: Dan itu menjadi program utamanya Mamdani sebenarnya. Nah, saya dalam hal ini saya terus terang belajar ke dia tentang bagaimana mengatur tentang hunian layak.
1: Ya.
2: Jadi di Jakarta ini sebenarnya ketersediaan hunian layak nggak kalah sebenarnya.
1: Oke.
2: Okay. Hanya memang ketertiban kita itu belum berjalan dengan baik. Isu-isu tentang masyarakat yang sudah mendapatkan apa rumah yang layak kemudian disewakan atau diperjualbelikan kepada yang lain, kalau di Jakarta itu luar biasa.
1: Ya.
2: Sehingga orang yang berhak untuk mendapatkan hunian banyak tidak ditempatin. Bahkan ketika kami membangun sekarang ini rumah susun Jagakarsa yang menurut saya lokasinya cukup baik, strategis, dan sekarang apalagi sudah ada jalan tol, ternyata ketika kami kemarin memindahkan masyarakat yang selama ini tinggal di tempat taman pemakaman umum, karena kan Jakarta punya problem dengan taman pemakaman umum, beberapa sudah mengalami apa ditumpuk, ketika kita pindahkan kemudian kita berikan gratis, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, ternyata banyak yang kemudian yang tinggal adalah bukan warga yang kita berikan kesempatan untuk meninggal itu.
1: Ya.
2: Nah, problem-problem seperti itu saya sudah sampaikan kepada dinas terkait untuk melakukan penertiban, terutama apapun kalau kita mau maju ya.
1: Ya.
2: Salah satu hal yang utama itu adalah administrasinya masih benar, lebih tertib, lebih rapi, transparan, terbuka, yang memang tidak punya hak ya jangan menempati dan sebagainya.
1: Ya.
2: Jadi saya meyakini kerjasama pemerintah Jakarta dengan pemerintah pusat untuk hal yang berkaitan dengan hunian layak untuk masyarakat itu menjadi hal yang di apa sisa waktu kepemimpinan saya ini saya akan secara sungguh-sungguh untuk menyediakan itu.
1: Oke, ini juga Jakarta mendapatkan peringkat yang cukup baik ya Pak ya sebagai kota global. Ini bisa dijelaskan perkembangan ini Pak sejauh ini.
2: Jadi ketika saya menjabat sebagai gubernur Jakarta ranking 74 dari 156.
1: Oke.
2: Dan di tahun 2026 awal kemarin Jakarta sudah nomor 71
1: ya.
2: Dari 156. Tetapi ada yang baru
1: ya.
2: Yang dilakukan oleh Oxford University. Yang mereka juga melakukan yang sama untuk 1000 kota besar dunia.
1: Oke.
2: Jakarta ketika 2024 nomor 305. Kemudian menjadi 200 berapa. Dan yang terakhir baru saja keluar minggu yang lalu. Jakarta ranking 140 dari 1000 kota dunia.
1: Oke.
2: Jadi mengalami perbaikan yang cukup signifikan. Kalau di Asia sebenarnya Jakarta itu dibandingkan dengan kota-kota di ASEAN sekarang udah hampir sama, kecuali Singapura ya.
1: Ya.
2: Singapura rankingnya masih jauh lebih baik. Tetapi Bangkok, Manila di bawah kita lah.
1: Ya.
2: Bangkok, Kuala Lumpur kita gak kalah dengan kota-kota yang seperti itu.
1: Okay.
2: Jadi artinya sebagai kota global, apa yang dilakukan oleh Jakarta udah mulai menampakkan hasil. Dan salah satu kelebihan Jakarta adalah SDM-nya sebenarnya. Ya. Tetapi salah satu kelemahannya adalah selalu isu tentang lingkungan. Karena sekali lagi selama kemudian pembakaran pembangkit listrik maupun industri masih menggunakan batu bara, selama yang berdekatan dengan Jakarta itu pasti akan menimbulkan, memberikan kontribusi terhadap emisi atau polusi bagi Jakarta.
1: Oke, kebijakan aplikatif lainnya yang juga saya ingin elaborasi adalah di tengah indeks ekonomi Pak ya, banyak masyarakat yang bergantung kepada kebutuhan pokok, harga melonjak, apa yang kemudian menjadi strategi dari Pemprov, Pak?
2: Jakarta sekarang ini tumbuh 5,52%.
1: Oke.
2: Okay. Inflasinya 2,5%. Dan kemudian investasinya 10,5 miliar US dollar.
1: Yeah.
2: Jakarta untuk investasi itu nomor satu di Indonesia.
1: Oke.
2: Okay. Nah, untuk inflasi 2,5 itu terendah se-Jawa Bali. Kenapa Jakarta bisa sekarang ini inflasinya rendah? Karena pengalaman saya panjang sebagai orang yang apa di pemerintah pusat mengatur urusan inflasi bersama-sama dengan Kemendagri, tentunya saya paham betul tentang itu. Salah satu faktor yang kami lakukan adalah Di Jakarta itu ada dua yang kemudian menyumbangkan

0: 0,5% gitu.
1: Oke. Kita beranjak ke soal concern Pemprov, Mas Pram, soal menjelang 5 abad. Apa yang dipersiapkan Pemprov untuk tahun depan?
0: Jadi yang paling utama adalah saya memang berpikir tentang Jakarta ini udah waktunya menjadi epicentrum untuk event-event dunia.
1: Yeah.
0: Dan yang kedua adalah menjadi epicentrum bagi sport tourism.
1: Oke.
0: Maka kenapa konser-konser besar yang dulu nggak pernah ada di Jakarta, sekarang di Jakarta hampir setiap bulan itu ada dan di dunia nggak ada. Contohnya.
1: Oke.
0: Ketika minggu lalu ada konser
1: The Weeknd
0: dua
1: Bapak
0: hari.
1: Hadir ya? Saya hadir. Serem nonton.
0: Dan apa ya, orang tidak menyangka bahwa JIS yang dulu kalau ada konser selalu problemnya adalah kemacetan karena kita tangani parkirnya sekarang ini semuanya di Ancol, kita hubungkan antara JIS dengan Ancol dan kemudian ada KRL dan transfer, orang happy karena rata-rata sekarang kalau nonton konser The Weeknd ini mereka pulang ke kediamannya masing-masing itu hanya membutuhkan 25-30 menit.
1: Okay.
0: Bahkan kemudian minggu depan ini Y ada konser di sini dan Y konser di Jakarta di GBK itu adalah untuk kawasan Asia Tenggara termasuk Australia. Dan kemudian saya mendapatkan laporan bahwa penontonnya hampir 52% itu datang dari luar Jakarta, dari luar Indonesia tepatnya.
1: Malaysia, Singapura.
0: Yang paling banyak dari Australia.
1: Australia
0: Jepang, okay. Singapura, Malaysia. Saya juga kaget kenapa kemudian orang begitu
1: antusias
0: untuk Y ini ya. Nah, kebetulan pada hari yang bersamaan kita ada yang namanya Jakarta Running Festival.
1: Oke.
0: Yang diikuti 37.000 pelari. Nah, ini menunjukkan sekarang ini Jakarta begitu colorful dengan event-event besar, termasuk kemudian nanti di bulan November ada Andre Bocelli, kemudian ada Westlife, dan kemudian juga ada Guns N' Roses dan sebagainya. Memang pemerintah DKI Jakarta secara sadar sepenuhnya untuk mendorong ini. Bahkan kemarin saya sudah menyampaikan ke publik, The Weeknd dua hari, Pesta Pora selama tiga hari, itu memberikan kontribusi terhadap ekonomi Jakarta mengeliat hampir 250 miliar.
1: Oke. Perputarannya cukup bagus ya Pak ya.
0: Sangat bagus.
1: Oke, menjelang Pak Mamdani datang apa dipersiapkan nanti Pak?
0: Kebetulan
1: kan Jakarta dengan baik.
0: Saya dengan Mamdani itu hobinya sama tentang olahraga.
1: Oke.
0: Jadi beliau juga hobi sepeda, basket, sepak bola. Saya bilang sama Mayor Mamdani dan juga kebetulan saya bertemu dengan Wali Kota Paris dan juga Wali Kota Amsterdam.
1: Oke.
0: Memang nanti di dalam 500 tahun Jakarta kami akan mengundang klub-klub kesebelasan utama ibu kota.
1: Oke.
0: Berlin, saya sudah bertemu dengan Mayor Berlin, mereka akan menghadirkan Hertha Berlin. Kemudian untuk Ajax mereka akan untuk Amsterdam mereka akan Ajax dan mudah-mudahan saya berharap untuk Paris ini PSG bisa main di sini dan kalau New York memang sepak bolanya nggak begitu ini, tetapi kami akan mengundang pertandingan New York Knicks misalnya dengan Jakarta lah gitu.
1: Oke, saya jujur ya Pak ya, sebagai warga Jawa Barat tinggal di Cilengsi, apresiasi buat Bapak, banyak perubahan yang saya rasakan, saya lihat langsung sebagai orang yang mencari nafkah di Jakarta ya Pak, banyak perubahan yang saya rasakan Pak. Jujur dari infrastruktur, kemudian jalan, kemudian yang juga meyakinkan publik adalah Litbang Kompas Pak. Surveinya itu menyebutkan di tahun lalu 2025 64,5% puas dengan kinerja Anda Mas Pram. Bisa Anda komentari soal ini?
0: Ya saya memang, terus terang saya malah nggak pernah baca itu.
1: Saya termasuk lebih... survei Muda Bicara nih Mas Pram yang dilakukan di 2026 kemarin di bulan Maret. Rata-rata 3 gubernur yang terbaik itu Anda, Bu Serli dan KDM. Gimana Mas Farum?
0: Ya saya kerja aja lah. Jadi dan gini ya, saya memang selalu saya sampaikan bahwa saya akan menyelesaikan hal-hal yang belum selesai dari gubernur-gubernur sebelumnya.
1: Ya.
0: Tadi saya udah cerita tentang JIS yang dulu, kalau mau nonton bola atau nonton konser kan macetnya hampir 2 jam lebih.
1: Ya.
0: Sekarang sudah enggak. Jadi artinya ada progres untuk itu. Termasuk di Jalan Rasuna Said yang dulu ada monorel
1: yang
0: sudah tertib sekarang udah bersih kan?
1: Ya.
0: Dan di sana

0: Di Waduk Setiabudi segera akan kita bangun jogging track.
1: Oke.
0: Sehingga alternatif masyarakat untuk pilihan berolahraga itu makin banyak. Bisa di Car Free Day-nya atau bisa di jogging track di
1: termasuk CFD hari Sabtu ya, Pak ya.
0: Iya, hari Minggu.
1: Hari Minggu.
0: Hari Minggu.
1: Ada enggak rencana hari Minggu Sabtu aja. Juga? Enggak, tidak jadi gitu
0: hari,
1: berarti ya.
0: Oh, hari okay. Minggu aja. Mm-hmm. Karena kalau hari kalau dua hari itu menurut saya too much lah. Mm-hmm. Jadi tetapi di sana di Waduk Setiabudi kami akan membangun apa tempat untuk jogging track dan sebagainya. Okay. Dan itu dulu kan waduk ini kan bau banget, airnya hitam. Mm-hmm. Sekarang airnya sudah mulai udah hijau, hanya baunya tinggal sedikit. Mm-hmm. Dan saya sudah minta kepada Dinas Sumber Daya Air untuk segera dibangun jogging track di situ.
1: Oke. Okay.
0: Nah, memang kemudian saya menyelesaikan hal-hal yang dulu nggak terselesaikan.
1: Tuh.
0: Apa yang seperti Bang Yos dengan Rasuna Said, Mas Anies dengan JIS, Ahok dengan LRT yang kemarin baru saja diresmikan oleh Bapak Presiden. Mm-hmm. Dulu ke LRT-nya kan hanya dari Kelapa Gading sampai Velodrome.
1: Oke.
0: Okay. Kalau hanya itu aja sampai kapanpun LRT itu nggak akan bisa berkembang karena terlalu pendek, tidak menghubungkan kemana-mana. Mm-hmm. Maka kemudian kenapa saya menarik menyelesaikan sampai dengan Manggarai dan mudah-mudahan tahun 2028 sampai dengan Duku Atas.
1: Yeah.
0: Kalau itu sudah selesai maka pilihannya menjadi banyak sekali.
1: Okay.
0: Dan transportasi dari selatan sampai utara tidak hanya menggunakan MRT, bisa juga dengan LRT sampai dengan Kelapa Gading dan nanti akan tersambung LRT-nya ke JIS dan juga ke WUS,
1: okay.
0: Ke Halim. Sehingga mudah-mudahan itu akan selesai dalam era ini. Dan yang saya juga lebih senang adalah beberapa terobosan yang kami lakukan itu diapresiasi publik. Contohnya
1: termasuk Pak Prabowo.
0: Termasuk Bapak
1: Presiden ya.
0: Sebagai contoh lah yang mudah-mudahan awal tahun depan sudah bisa dinikmati itu extended concourse, yaitu menyambungkan antara Pullman dengan Grand Hyatt, yeah. Grand Hyatt dengan Kempinski, mm-hmm. Kempinski dengan Mandarin di bawah, dan nanti ada beberapa outlet lagi. Mudah-mudahan kita tidak kalah dengan kota-kota besar dunia yang memang fasilitas underground itu mulai dilakukan.
1: Okay.
0: Bahkan mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan nantinya dari Bundaran HI sampai Duku Atas. Saya membayangkan orang keluar dari Grand Hyatt bawa tasnya, jalan sepanjang lorong di bawah itu sampai dengan Duku Atas, naik di BNI Station, kereta, bandara. Itulah tipikal menurut saya menjadi kota dunia. Ya.
1: Ya, banyak kemajuan yang dirasakan masyarakat dan Anda bekerja dalam diam, Mas Pram.
0: Ya memang ngapain.
1: Oke, terakhir Mas Pram. Biasanya kalau di ibu kota sukses, di RI 1 juga sukses.
0: Saya di ibu kota. saya Gubernur Pramono Anung.
1: Terima kasih untuk waktunya Mas
0: Pram
1: dengan CNN Indonesia. Itulah tadi perbincangan saya dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang banyak hal yang disebutkan oleh beliau soal apa saja yang menjadi concern Jakarta dalam U20 Mayor Summit 2026 di Amerika Serikat dan kebijakan aplikatif apa saja yang diterapkan di ibu kota nanti. Demikian wawancara saya bersama Pramono Anung. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.

Halo, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Vini Darmawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Selasa 13 Oktober 2026 dari berita pilihan berikut ini. 8 orang utan di Kalimantan Barat dipindahkan ke lokasi aman setelah habitat mereka hancur dilalap api. Menyaksikan langsung Pertamina Grand Prix of Indonesia di Pertamina Mandalika International Circuit yang menawarkan pengalaman tersendiri bagi para penggemar balap. Akibat konflik militer antara kelompok Houthi Yaman dan militer Arab Saudi, serangan terjadi di bandara Arab Saudi dan menelan belasan korban.

0: Kebakaran hutan di Kalimantan tidak hanya mengancam manusia tapi juga satwa langka. 8 orang hutan dipindahkan ke lokasi aman setelah habitat mereka hancur dilalap api.
1: 8 orang hutan ini kehilangan habitat akibat kebakaran hutan di Kalimantan. Otoritas dan pekerja konservasi menyatakan pada Minggu 11 Oktober mereka berhasil memindahkan satwa tersebut ke lokasi aman. Penyelamatan ini menjadi bagian dari upaya melindungi orang hutan yang terdampak kebakaran. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat, Murlan Damiria Pane menyebut, sejak Agustus pihaknya bersama Yayasan IAR Indonesia telah menyelamatkan 46 orang hutan. Orang hutan berstatus sangat terancam punah. Di alam liar, kera besar ini hanya ditemukan di Kalimantan dan Sumatera. Populasinya terus menurun akibat deforestasi, kebakaran hutan, dan perburuan liar. Indonesia kini menghadapi kebakaran hutan paling intens dalam 11 tahun terakhir, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Pemerintah memperingatkan kebakaran dapat berlanjut hingga November diperparah fenomena El Nino. Sepanjang Januari hingga Juli, sekitar 202.000 hektar lahan terbakar. Asap karhutlah tidak hanya berdampak pada satwa yang habitatnya terbakar, namun juga membuat negara tetangga kerepotan menghadapi asap. Di Singapura, gedung-gedung tampak tersamar kabut asap pada Sabtu 10 Oktober. Layanan pemantau kualitas udara IQ Air mencatat indeks 205 pada pukul 4 sore waktu setempat, masuk kategori sangat tidak sehat.
0: Kabut asap kembali mengganggu penerbangan ratusan calon penumpang di Bandara Sultan Abdullah Ternate, Maluku Utara terlantar karena banyak penerbangan dibatalkan akibat kabut asap karhutla kiriman dari Pulau Papua. Sementara di Musirawa, Sumatera Selatan, kabut asap juga mengganggu aktivitas para petani yang harus bekerja di kebun dan sawah.
2: Ratusan calon penumpang terlihat terlantar di Bandara Sultan Ba'abullah Ternate, Maluku Utara pada Senin pagi setelah sejumlah pesawat dari Jakarta, Makassar, dan Manado belum bisa mendarat akibat kabut asap. Para calon penumpang itu mengaku sudah menunggu selama berjam-jam. Sejumlah penerbangan yang seharusnya lepas landas pada pagi hari terus ditunda dan belum jelas kapan pesawat akan diberangkatkan.
3: Informasi oleh pihak maskapai yang didelay hingga pukul 15.45 hari ini.
4: Delay artinya ada kepastian atau pesawat masuk atau gimana?
3: Untuk sementara masih informasi seperti itu, ditunda dulu untuk berangkat hari ini, tapi belum dipastikan untuk berangkat atau tidaknya belum pasti.
4: Tapi tetap hanya harus menunggu ya?
3: Ya menunggu, kita hanya menunggu hari ini saja, belum ada.
2: Pihak Bandara Sultan Ba'abullah menyatakan penundaan penerbangan itu terjadi sejak Minggu. Alasannya karena kabut asap karhutla menyebabkan jarak pandang penerbangan terbatas hingga hanya sekitar 1,5 km saja. Dan kondisi itu tentu sangat membahayakan keselamatan penerbangan. Kabut asap ini merupakan kiriman dari wilayah Papua.
5: Dan untuk hari ini dari pagi 1,5 km visibility-nya, dan itu tentunya sangat mengganggu aktivitas penerbangan. Untuk saat ini beberapa maskapai terdampak, Pak. Jadi kemudian safety adalah yang kita utamakan. Jadi maskapai tersebut ada yang divert di Manado, ada yang divert di Gorontalo, dan ada yang masih yang dari Jakarta masih tertunda gitu.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di Kabupaten Musirawa, Sumatera Selatan. Bahkan pemandangan bentang alam dari Bukit Barisan yang biasanya jelas terlihat di Kecamatan Tugu Mulyo sama sekali tidak terlihat akibat tertutup kabut asap pada Senin pagi. Indeks kualitas udara di Musirawa berdasarkan layanan The Weather Channel menunjukkan angka 141 atau masuk dalam kategori tidak sehat. Warga mengaku sangat tidak nyaman dengan kondisi ini. Mereka tidak dapat bekerja dengan baik, terutama para petani yang harus bekerja di luar ruangan. Jika terlalu lama di kebun atau sawah, kesehatan mereka langsung menurun.
6: Kalau pernapasan tuh kan enggak anu, ini cuma pandangan wae. Kabut kan matanya pedih.
7: Biasa bukit ke

0: jingoan ya?
1: Tak pernah ke jingoan.
0: Ini tidak lagi?
2: Tak. Kalau siang yo. Tapi kalau pagi sama sore gelap nian.
3: 5 hari om yo, 5 hari. Rasa yo rasanya tuh di apa di hidung tuh kalau cara wong Jawa tuh seperti menghirup minyak angin tuh nah om. Yo, mano tuh rasanya ndak enak di mata juga pedas om yo. Di badan juga kurang enak om.
4: Para petani berharap hujan segera turun karena selain menghilangkan kabut asap, hujan juga akan membantu pertumbuhan tanaman garapan mereka. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir merespon soal komunikasi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dengan Presiden Prabowo Subianto terkait kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Menlu membenarkan jika kedua negara telah berkomunikasi dan Indonesia juga disebut sudah menyampaikan langsung kepada Malaysia soal sejumlah upaya yang telah dilakukan untuk menangani karhutla tersebut.
6: Ya, kita sudah berkomunikasi dengan, dari saya sudah berbicara juga dengan Menteri Luar Negeri Malaysia dan juga kita sudah jelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Indonesia seperti kita sudah menerjunkan lebih dari 60 ribu personel, kita telah menerjunkan juga sekitar 48 helikopter dan pesawat untuk melakukan waterbombing dan juga pengalihan cuaca. Memang ini merupakan tantangan karena udaranya yang saat ini tidak berada di pihak kita.
5: Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah akademisi membahas upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla pada 24 September. Sementara itu sebagai salah satu upaya mengatasi kebakaran hutan dan lahan, Presiden Prabowo Subianto membentuk badan baru bernama Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil sejumlah akademisi membahas upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla pada 24 September lalu. Beberapa akademisi itu adalah Bagus Mulyadi dari Nottingham University, Azwar Mas dari UGM, Muhammad Agung Santoso UI, dan Elham Sumarga ITB. Pemerintah mengklaim persoalan lahan gambut ada dua hal. Yang pertama, persoalan karhutla yang harus diselesaikan. Kedua adalah ihwal sustainable use dari gambut. Menurut Kepala BRIN Arief Satria, kawasan hidrologis gambut ada 24 juta hektar dan berbasis pada peraturan pemerintah. Pemanfaatan lahan ialah maksimum 70% dan fungsi lindung minimum 30%. Sebagai salah satu upaya mengatasi kebakaran hutan dan lahan, Presiden Prabowo Subianto membentuk badan baru bernama Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN. BPGMN dibentuk untuk mencegah karhutla kembali berulang di masa mendatang.
8: Pak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Jadi namanya Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan, ya, karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif, reaksioner.
7: Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR fraksi Golkar, Firman Subagio, menyoroti kebakaran hutan dan lahan yang kembali terjadi di sejumlah wilayah. Ia mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola hutan, termasuk perizinan perkebunan sawit dan pertambangan di kawasan hutan, serta memperkuat pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Firman menilai karhutla yang berulang setiap musim kemarau harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah. Dampaknya tidak hanya berupa kerusakan lingkungan, tetapi juga gangguan kesehatan masyarakat akibat asap, aktivitas pendidikan, hingga transportasi udara. Heranov Al-Tashir, CNN Indonesia.
5: Kemarau panjang membuat sayuran di salah satu lahan di Kabupaten Garut, Jawa Barat layu dan busuk. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
0: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
9: CNN Indonesia Sports, live di CNN Indonesia.
5: Pemerintah Kota Surabaya sempat menyegel 64 unit kamar kontrakan di Rusunawa Tanah Merah, Surabaya. Penyegelan ini terpaksa dilakukan karena banyak penghuni yang menunggak biaya sewa hingga menahun.
10: Pemerintah Kota Surabaya menemukan pelanggaran administratif pada 64 unit rumah susun di Tanah Merah, Surabaya. Dampak dari pelanggaran ini pada tanggal 7 Oktober lalu, Pemkot melakukan penyegelan terhadap unit rusun yang melanggar. Namun setelah dilakukan komunikasi, sejumlah penghuni menyatakan akan melunasi tunggakan dengan cara membayar cicilan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam surat pernyataan. Pada 12 Oktober hanya tersisa satu unit yang masih disegel.
11: Kami menerbitkan SK penyegelan sejumlah 64 unit dan SK penyegelan itu kita lampiri juga dengan bantuan penertiban ke Satpol PP. Tapi dari 64 unit itu, akhirnya ada yang melakukan pelunasan. Jadi itu kan 64 unit itu kita terbitkan karena pelanggaran tunggakan. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu, itu ada yang melunasi, ada juga yang sebagian itu ke kami memohon keringanan karena ada kendala. Jadi mereka membayar tunggakannya itu nggak langsung full, tapi melakukan cicilan. Nah untuk yang sudah seperti itu kan kami beri kesempatan untuk melakukan pelunasannya dulu. Dengan cara bertahap. Nah itu nggak kami lanjutkan segel, Bu. Nah kemarin di minggu lalu itu kami akhirnya menyegel satu unit yang memang menunggak dan ternyata ditemukan bahwa tidak dihuni setiap hari. Jadi kita lanjutkan dengan penyegelan.
10: Muhammad Yusuf, Ketua Tower Blok A Rusunawa Tanah Merah menjelaskan kemungkinan pemilik rusun tidak melakukan pembayaran karena terdesak masalah ekonomi. Pemerintah kota melakukan pendekatan melalui pengurus tower dalam sosialisasi dan diskusi yang melibatkan seluruh penghuni.
12: Ya ada permasalahan yang mungkin karena nggak bayar sama sekali. Karena kalau melihat dari angkanya itu kayaknya udah bertahun-tahun nggak dibayar. Ya nggak sempat ketemu sama penghuninya. Makanya kemarin dinas langsung mengadakan penyidakan dan langsung disegel. Ya pernyataan dia mampunya membayar berapa kali, ada mungkin dari dinas memberikan sekian, tapi ada yang warga meminta kebijakan untuk agak diperpanjang, karena mungkin terkait dengan ekonomi. Ya.
10: Tingkat hunian rusun di Surabaya terus meningkat setiap tahunnya. Pemerintah Kota Surabaya memiliki 24 lokasi rusunawa dengan kapasitas terisi penuh. Hingga saat ini antrean untuk menghuni rusun di Surabaya mencapai lebih dari 10.000 kepala keluarga. Harga sewa yang murah menjadi alasan mengapa rumah susun sederhana sewa diminati saat ini. Gia Clarissa Agaripa, Surabaya, Jawa Timur.
5: Polri melaksanakan upacara serah terima jabatan Kepala Korps Lalu Lintas Kakorlantas Polri dan 3 Kapolda di Mabes Polri, Jakarta, Senin 12 Oktober 2026. Jabatan Kakorlantas Polri diserah terimakan dari Irjen Pol Wibowo kepada Brigjen Pol Aris Syahbudin. Jabatan Kapolda Kepulauan Bangka Belitung diserah terimakan dari Irjen Pol Victor Theodorus Sihombing kepada Irjen Pol Agus Wijayanto. Selanjutnya jabatan Kapolda Kalimantan Utara diserah terimakan dari Irjen Pol Agus Wijayanto kepada Brigjen Pol Andi Syahriful Taufik. Sementara itu jabatan Kapolda Lampung diserah terimakan dari Irjen Pol Helvi Asegaf kepada Brigjen Pol Justan Alpiani. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir mengatakan, rotasi jabatan merupakan bagian dari pembinaan organisasi sekaligus langkah untuk menjaga efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian di tengah tantangan yang terus berkembang. Penggunaan teknologi presisi kini kian masif merambah sektor perikanan darat. Di kawasan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, para pembudidaya ikan nila mulai mengadopsi teknologi Internet of Things yang dipadukan dengan generator microbubble dan dikembangkan dengan akal imitasi atau artificial intelligence. Hasilnya, tidak hanya menekan tingkat kematian ikan, teknologi ini juga berhasil melipatgandakan hasil panen dan bagaimana sistem pintar ini bekerja. Berikut laporan selengkapnya.
13: Menjaga kualitas air dan ketersediaan oksigen terlarut atau dissolved oxygen kerap menjadi tantangan terbesar bagi para pembudidaya ikan nila air tawar. Kadar oksigen yang mendadak drop, terutama pada malam hari atau saat cuaca ekstrim, seringkali memicu kematian massal hingga menggagalkan panen. Untuk mengatasi persoalan tersebut, sebuah inovasi akuakultur pintar mulai diterapkan di Sukabumi. Berbeda dari aerator konvensional, generator mikrobubble menghasilkan gelembung udara berukuran mikron yang dapat bertahan lebih lama di dalam air, menjaga konsentrasi oksigen tetap optimal di atas 6 hingga 8 ppm. Tingkat oksigen yang stabil memicu metabolisme ikan menjadi lebih aktif. Dampaknya, rasio konversi pakan meningkat drastis. Ikan menyerap nutrisi pakan secara maksimal sehingga mempercepat masa pemeliharaan secara signifikan. Tak berhenti di situ, sistem ini terintegrasi dengan sensor Internet of Things. Parameter air seperti suhu, pH, dan oksigen terlarut terpantau secara real-time selama 24 jam langsung dari genggaman ponsel. Untuk menambah ringkas pekerjaan sebagai pembudidaya, peternakan di Cipancur, Desa Cimahi, Kecamatan Cisaat ini pun kini telah menggunakan akal imitasi atau Artificial Intelligence AI sebagai asisten pintar dari pembudidaya untuk menentukan atau memberikan saran jika air dalam kondisi kritis. Teknologi ini pun berkembang sebagai asisten profesional dalam dunia akuakultur.
14: Jadi mikrobubble itu dia koneksivitasnya dari IoT yang memang terhubung nanti dengan aplikasinya. Di dalam aplikasi nanti ada bagaimana cara budidaya yang baik, misalkan ada manajemen pakan, hitungannya, kemudian juga ada aplikasi alatnya. Misalkan menyalakan, menghidup, mematikan, kemudian arus yang mau dipasang, gitu. Itu penurunannya hampir 10%.
15: Tingkat kematian
14: yang biasa kita 15-20%. Kalau panen itu satu tergantung pola makan juga. Cuman dengan alat ini lebih akurat. Artinya kita nggak perlu ada penggantian air kalau air itu tidak baik. Kalau baik nggak perlu karena data itu ada. Ini minimal dari 100 hari itu bisa ke 80 atau 77 hari udah bisa panen. Bisa intelijen. Jadi saya namain yang nila. Dan dia yang memang akan membantu saya mengatur semua, terutama nanti dia pengecekan kualitas air, jadwal, dan apapun yang saya inginkan untuk mempermudah saya dalam kegiatan budidaya.
13: Pengembangan terhadap teknologi Internet of Things ini terus dikembangkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi untuk meningkatkan produksi dan nilai produksi kelompok pembudidaya ikan, POKDAKAN. Saat ini Dinas Perikanan fokus mencari energi alternatif dalam budidaya yang selama ini mengandalkan listrik sebagai energi utama. Pembengkakan tagihan listrik pun mempengaruhi nilai produksi tiap tahun di kalangan POKDAKAN.
16: Penggunaan teknologi digital ini sangat peluangnya sangat besar gitu, terutama di Kabupaten Sukabumi gitu. Karena memang sekarang itu pembudidaya itu sudah bergeser, Pak, yang tadinya para tua-tua gitu ya, generasi tua yang mau bergerak di budidaya sekarang itu sudah bergeser. Jadi banyak juga pembudidaya milenial. Di sini kita perlu suplai energi, Pak. Suplai energi yang stabil dan kontinu ya. Salah satunya listrik gitu ya. Sementara kan dengan penggunaan alat-alat seperti ini, otomatis kan kos untuk listrik untuk operasional itu kan meningkat lebih besar gitu. Nah, dari sini kemarin kita sudah bertemu dengan BRIN, kita sampaikan kendala yang ada di kita gitu ya, Pak ya, di lapangan. Jadi memang kita membutuhkan sumber energi alternatif. Kami berharap dan kami juga sangat optimis memang ke depannya ini penggunaan teknologi digital untuk perikanan ini harus makin berkembang.
13: Penerapan smart farming ini diharapkan dapat direplikasi di berbagai sentra budidaya perikanan darat lainnya untuk memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan petani lokal di tanah air.
17: Ya, tepat di samping saya ini merupakan salah satu kolam percontohan yang telah menerapkan teknologi mikrobubble dengan menggunakan Internet of Things dan pengembangannya menggunakan Artificial Intelligence. Efisiensi pakan dan kepastian panen saat ini kini bukan hanya menjadi impian belaka bagi para peternak ikan, namun kini telah menjadi dunia baru dalam akuakultur.
13: Ahmad Fikri, Sukabumi, Jawa Barat.
5: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia New Day.

0: Kulit durian yang selama ini dianggap sebagai limbah dan kerap dibuang begitu saja ternyata memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan. Di Desa Alas Malang, Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, limbah kulit durian dimanfaatkan menjadi produk bernilai guna. Mulai dari olahan makanan ringan, bahan isian bantal, gantungan kunci, hingga pupuk organik. Selain membantu kebersihan lingkungan, pemanfaatan kulit durian juga membuka peluang usaha baru bagi masyarakat desa.
1: Hamparan pohon durian yang tumbuh di pekarangan dan kebun warga ini menjadi pemandangan khas Desa Alas Malang di Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Hampir 80% penduduk desa menjadi petani durian. Potensi pertanian durian di desa ini pun menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat sekaligus daya tarik wisata berbasis perkebunan. Durian Bineka Bawor menjadi salah satu produk unggulan yang banyak diminati pencinta durian. Buah durian ini memiliki daging yang tebal, biji relatif kecil, serta perpaduan rasa manis dan sedikit pahit. Tidak hanya itu, durian Bineka Bawor juga memiliki aroma yang kuat serta berwarna oranye. Saat musim panen tiba, para pembeli bisa memilih langsung durian yang akan dibeli di atas pohon. Mereka bisa memilih ukuran serta kematangan durian yang diinginkan. Berat durian Bineka Bawor ini rata-rata lebih dari 5 kg. Bahkan ada yang mencapai belasan kilogram. Untuk 1 kg durian dihargai Rp125.000.
2: Saya penikmat durian ini. Baru kali ini merasakan durian yang luar biasa rasanya. Jadi besar-besar, kemudian juga yang unik ini yang menjadi andalan. Ini kebunnya Pak Sarno di Kemeranjen, Kabupaten Banyumas. Ini adalah Bineka Durian. Jadi durian yang sekelas montong mungkin produk Indonesia, produk Banyumas, tetapi warnanya oranye.
1: Di balik potensi ekonomi buah berduri ini muncul persoalan lingkungan yang perlu mendapat perhatian, yakni limbah kulit durian. Dalam setahun, limbah kulit durian di Desa Alas Malang ini bisa mencapai 16 ton. Bahkan tumpukan limbah kulit durian sempat membuat sebagian wilayah di Desa Alas Malang kebanjiran akibat menyumbat aliran sungai.
3: Karena juga banyak limbah-limbah sampah yang memang selama ini masyarakat belum diedukasi bagaimana untuk mengolah limbah kulit durian, memanfaatkan, akhirnya terjadilah permasalahan, terjadinya ada genangan air, luapan air yang masuk ke warga masyarakat.
1: Melimpahnya limbah kulit durian ini justru ditangkap oleh ibu-ibu kelompok wanita tani atau KWT Desa Alas Malang sebagai peluang usaha. Kulit durian diolah menjadi produk makanan ringan bernilai ekonomi. Salah satunya keripik dan kerupuk. Bahan baku yang melimpah serta proses pembuatannya yang tidak rumit menjadikan olahan makanan ringan keripik kulit durian ini sebagai alternatif mengurangi limbah sekaligus menciptakan peluang usaha. Keripik kulit durian hasil olahan dari ibu-ibu ini tidak hanya dijual di Banyumas saja, namun juga telah merambah ke luar daerah seperti Bandung, Semarang, Yogyakarta, hingga Riau.
4: Kami bisa mengolah dari kulit durian menjadi keripik kulit durian, kerupuk kulit durian, atau yang disebut dengan kerupuk durian. Untuk penjualnya kita jual melalui online, melalui media sosial, kita juga menjualnya melalui ada reseller-reseller yang berdatangan ikut membantu jualan.
1: Tidak hanya diolah menjadi makanan ringan, limbah kulit durian juga dimanfaatkan sebagai bahan isi bantal dan gantungan kunci sebagai pengganti kapas. Untuk membuat isi bantal atau gantungan kunci ini, serat kulit durian dicampur dengan bahan dakon dengan perbandingan 3:1, sehingga isi dari bantal dan gantungan kunci lebih banyak dari serat kulit durian. Sifat serat kulit durian yang lembut membuat bantal dan gantungan kunci ini menjadi empuk. Dalam sehari, ibu-ibu mampu memproduksi kerajinan bantal dan gantungan kunci hingga 50 buah dengan harga jual Rp25.000. Sedangkan untuk gantungan kunci dijual Rp10.000. Dari hasil kerajinan ini, ibu-ibu Pok Darwis berkah durian Desa Alas Malang mampu meraup omset jutaan rupiah per bulan.
5: Ini adalah gantungan kunci. Biasanya kami dari Pok Darwis menjual ketika wisata datang ke wisata embung di Desa Alas Malang. Ini menjadi sebuah bagian tanda kalau orang sudah berkunjung ke Alas Malang adalah memiliki kunci kulit durian ini. Di sini ada tulisannya Pok Darwis Alas Malang.
1: Di sisi lain, limbah kulit durian yang telah dihaluskan juga bisa dijadikan sebagai bahan pupuk organik. Pengolahan pupuk organik kulit durian ini dilakukan melalui proses pengomposan. Pemanfaatan limbah kulit durian di Desa Alas Malang ini tak lepas dari peran PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Maos, Cilacap. Sejak pertengahan 2025, program CSR bergelimbang di Desa Alas Malang mulai aktif dan dikembangkan bersama warga serta kelompok tani.
6: PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Maos menjalankan program Satria Cita-Cita, program Sentra Inovasi Agribisnis Durian Berkelanjutan, di mana merupakan program pemberdayaan masyarakat untuk mengolah limbah kulit durian yang ada di Desa Alas Malang.
1: Pemanfaatan limbah kulit durian menjadi berbagai produk menunjukkan bahwa limbah pertanian dapat menjadi sumber peluang ekonomi apabila dikelola dengan kreativitas dan teknologi yang tepat. Imam Ambarwoto, Banyumas, Jawa Tengah.
0: Serangan berulang terjadi di Bandara Arab Saudi dan menelan belasan korban jiwa. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Menyaksikan langsung Pertamina Grand Prix of Indonesia di Pertamina Mandalika International Circuit menawarkan pengalaman tersendiri bagi para penggemar balap. Mulai dari keseruan menonton aksi pembalap dari tribun hingga pengalaman yang eksklusif dengan fasilitas hospitality premium. Beragam kategori tiket pun dihadirkan dengan pilihan harga dan pengalaman yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan penonton.
1: Deru mesin dan kecepatan para pembalap menjadi daya tarik utama Pertamina Grand Prix of Indonesia. Bagi sebagian penonton, menyaksikan langsung balapan kelas dunia ini menjadi pengalaman pertama yang sulit dilupakan. Terlebih, Pertamina Mandalika International Circuit juga menawarkan pemandangan yang indah dan memanjakan mata.
2: Ya, ini baru pertama kali saya nonton dan situasinya ternyata seru. Ditambah saya lihat openingnya juga meriah sekali. Terus pembalapnya di sini sangat cepat ya. Maksudnya saya juga bisa lihat di tikungan itu sampai sana, sampai putaran hampir 360. Mantap, keren.
3: Ini kan salah satu tribun yang terbuka ya.
2: Iya. Panas banget sebenarnya, tapi aman sih, udah pakai topi.
3: Tapi dapat view apa aja nih untuk terkait dengan balapannya?
2: Di sini bisa lihat tikungannya sama trek lurus.
1: Tak hanya menyaksikan aksi balap, pemandangan alam di sekitar sirkuit juga menjadi daya tarik tersendiri. Meski cuaca terik, antusiasme penonton tetap terjaga sepanjang ajang berlangsung.
4: Ini first time banget aku. Benar-benar panas, tapi seru banget. Benar-benar keren banget sih Mandalika tuh.
3: View-nya gimana spotnya?
4: Keren banget, ada bukit-bukit juga. Terus juga view-nya best banget sih.
1: Pengalaman menonton Pertamina Grand Prix of Indonesia juga dirasakan penggemar dari berbagai negara.
5: Yeah, we really think it's fantastic and really awesome.
1: Penyelenggara menyediakan sejumlah kategori tiket, mulai dari reguler grandstand hingga premium grandstand. Reguler grandstand menjadi pilihan ekonomis bagi penonton yang ingin menyaksikan balapan dari tempat duduk tribun, dengan tempat duduk tanpa atau dengan peneduh. Sedangkan premium grandstand menawarkan posisi menonton yang lebih strategis, termasuk di area garis start dan sejumlah titik tikungan dengan atap pada zona tertentu. Untuk Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, harga early bird reguler grandstand dibanderol Rp200.000, sementara harga normalnya di angka Rp400.000. Premium grandstand zona B, C, J, dan K ditawarkan dengan harga early bird Rp450.000 dan Rp900.000 untuk harga normal. Adapun premium grandstand zona A dibanderol Rp875.000 pada periode early bird dan Rp1.750.000 untuk harga normalnya. Bagi penonton yang menginginkan kenyamanan lebih, tersedia pula pilihan VIP hospitality dengan fasilitas premium. Kategorinya meliputi VIP Luxury Tent, VIP Deluxe Class, dan VIP Premier Class. Dengan fasilitas ini, para penonton bisa memiliki kesempatan untuk mengakses paddock area serta mengikuti pit lane walk untuk bisa lebih dekat dengan pembalap dan juga timnya. Untuk harga normal, masing-masing kategori tersebut dibanderol Rp7.750.000, Rp15.000.000, dan Rp25.000.000. Pengalaman premium juga ditawarkan melalui paket hospitality tematik. Salah satunya Casa Ducati yang memberikan pengalaman khusus bagi penggemar pabrikan asal Italia tersebut. Di mana tiket yang ditawarkan adalah senilai Rp35.000.000 untuk early bird dan juga Rp40.000.000 untuk pembelian normalnya.
6: Experience-nya tahun ini, hari ini ada Pecco datang ke box. Untuk besok ada Dija dan ada Davide sama Mauro. Menurut saya tahun ini lebih baik ya. Dari penataan layout di footnya di paddock itu menurut saya juga baik. Saya lihat lebih baik tahun ini.
1: Kehadiran para pembalap dan figur dari tim balap utama dan satelit Ducati menjadi bagian dari pengalaman yang ditawarkan oleh Casa Ducati. Mulai dari keseruan di tribun hingga layanan hospitality eksklusif, Pertamina Mandalika International Circuit menawarkan beragam cara untuk menikmati ajang balap motor paling prestisius ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi mancanegara. Akibat konflik militer, serangan berulang terjadi di Bandara Arab Saudi dan menelan belasan korban jiwa. Kementerian Haji dan Umroh pun mengimbau warga negara Indonesia yang berada di Arab Saudi, termasuk jemaah umroh, untuk meningkatkan kewaspadaan. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri New Day hari ini. Saya Beni Dermawan, terima kasih. Sampai jumpa.
7: دم المسلم عن المسلم حرام.
8: Rekaman kamera pengawas yang dirilis otoritas Arab Saudi memperlihatkan suasana Bandara King Khalid di Riyadh sebelum dan setelah ledakan terjadi. Penumpang dengan kain ihram yang semula mengantre mendadak berlari mencari perlindungan. Kepanikan melanda di tengah serangan yang menimbulkan banyak korban. Dilaporkan 13 orang meninggal dunia akibat serangan yang terjadi pada 10 Oktober lalu. Sementara pada Minggu 11 Oktober dilaporkan serangan yang menyasar tempat yang sama menewaskan satu orang. Otoritas Arab Saudi menutup Bandara King Khalid setelah serangan mematikan tersebut. Sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mengimbau warga negara Indonesia yang berada di Arab Saudi tetap tenang, menjaga keselamatan diri, serta mengikuti perkembangan informasi dari sumber resmi. Sementara itu, bagi jemaah yang belum berangkat ke Arab Saudi, Kemenhaj mengimbau agar terus memantau perkembangan situasi dan informasi resmi terkait perjalanan.

Seorang perempuan mencopet ponsel milik pengunjung mal di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pelaku menyasar korban yang sedang sibuk memilih barang di toko. Gara-gara persoalan utang puluhan juta, sopir taksi online tewas dibunuh dua pria. Jasad korban ditemukan terkubur pada area perkebunan teh. Harga beras melambung tinggi, warga di Banyumas Jawa Tengah mengais sisa gabah di sawah demi bisa memenuhi kebutuhan pangan. Halo, jumpa lagi. Kali ini bersama saya Bram Herlambang dan inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Di informasi pertama, seorang perempuan pengusaha warung makan Tegal atau Warteg di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah tewas dibunuh suaminya. Pelaku membunuh istrinya karena cemburu. Adapun di Jakarta, seorang perempuan mencopet ponsel milik pengunjung salah satu mal yang ada di Kelapa Gading. Pelaku menyasar korban yang sedang sibuk memilih barang yang ada di toko.

0: Kamera pengawas merekam peristiwa pencopetan telepon seluler milik perempuan pengunjung salah satu pusat perbelanjaan di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam video terlihat pelaku yang juga perempuan berpura-pura menjadi pengunjung. Ia lantas mendekati korban yang sedang sibuk memilih barang di etalase toko. Tak butuh waktu lama, ponsel yang disimpan korban di dalam tas raib diambil oleh pelaku. Setelah mendapat barang incarannya, pelaku bergegas pergi meninggalkan lokasi kejadian. Aksi perempuan pencopet ini viral setelah rekaman kamera pengawas beredar di media sosial. Ditemui pada Senin sore, Kanit Reskrim Polsek Kelapa Gading Ibtu Rizky Ardiza menyebut pihaknya masih memburu keberadaan pelaku. Polisi sudah mengantongi ciri-ciri pelaku dari hasil rekaman kamera pengawas. Di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, seorang perempuan juga menjadi korban kejahatan. Korban yang merupakan pengusaha warung makan Tegal atau warteg ini ditemukan tewas di rumahnya di Desa Bojong, Kecamatan Jatibarang pada Senin pagi. Suami korban yang diduga menjadi pelaku pembunuhan telah ditangkap polisi. Saat ini pelaku dirawat di Rumah Sakit Bakti ASI Jatinarang dengan pengawasan polisi. Pelaku diduga akan mengakhiri hidupnya setelah membunuh sang istri. Menurut Kapolsek Jatibarang, Ajun Komisaris Polisi Kasam, pembunuhan diduga dipicu karena pelaku cemburu kepada istrinya. Pelaku menuding korban punya pria idaman lain. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, korban menderita sejumlah luka akibat senjata tajam. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Melambungnya harga cabai di kota Parepare, Sulawesi Selatan membuat pedagang memilih menjual cabai dengan kualitas rusak dengan harga yang jauh lebih murah. Sementara harga daging ayam di pasar tradisional kota Surabaya mulai turun, namun harga ini dinilai masih terlalu mahal.
2: Melonjaknya harga cabai dalam beberapa waktu terakhir membuat daya beli masyarakat menurun. Hal ini membuat sejumlah pedagang di Pasar Lakesi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan mencari cara agar omsetnya bisa kembali normal. Mereka terpaksa menjual cabai dengan kualitas kurang baik atau rusak dengan harga jauh lebih murah. Terpantau pada Selasa pagi, pedagang menjual cabai dalam kondisi mengering dan rusak.
3: Mungkin dari faktor kemaraunya, kalau jadi hasilnya begitu.
4: Berarti ada dua macam yang dijual ya? Kalau yang kualitas bagus berapa, Bu?
3: 70.
4: Yang ini yang udah layu gimana?
3: 60. Iya.
4: Oh, kalau yang lombok besar?
3: Sama. Kalau lombok besarnya ada yang
4: kualitas 60, bagus?
3: Iya, kualitas bagus 65, ada yang 55.
2: Harga cabai rawit di Kota Parepare saat ini tembus Rp120.000 per kilogram. Sementara harga cabai merah keriting berada di kisaran Rp70.000, sementara cabai merah besar di harga Rp65.000. Kenaikan hingga 4 kali lipat ini dikeluhkan pembeli dan pedagang. Sementara itu, harga daging ayam di pasar tradisional Soponyono Rungkut, Surabaya pada Selasa pagi berangsur mulai turun dari Rp42.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Meski telah turun, harga ini masih jauh di atas harga normal antara Rp32.000 hingga Rp33.000 per kilogram. Penurunan harga daging ayam yang sudah terjadi seminggu terakhir disambut gembira pedagang karena omset penjualan pedagang naik hingga 25%. Pedagang berharap harga daging ayam bisa terus turun karena daya beli masyarakat saat ini tengah turun. Kenaikan harga kebutuhan bahan pokok lainnya menjadi alasan pembeli memilih berhemat untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tingginya harga beras membuat warga di Banyumas, Jawa Tengah harus berjuang demi bisa memenuhi

0: memenuhi kebutuhan pangan. Warga bahkan rela mengais sisa-sisa gabah yang tertinggal di sawah setelah panen. Di tengah tingginya harga beras, warga di Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah terpaksa mencari cara agar tetap bisa memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Mereka turun ke sawah untuk mencari dan juga mengumpulkan sisa gabah yang berjatuhan dan juga tertinggal saat padi dipanen. Meski jumlahnya tidak banyak, gabah tetap berharga bagi warga yang kesulitan membeli beras. Hasil mengais gabah ini dapat dikumpulkan dan juga diolah menjadi beras untuk dikonsumsi sehari-hari. Keterbatasan ekonomi membuat warga harus berhemat di tengah harga beras yang dinilai semakin memberatkan. Harga beras sekitar Rp16.000 per kilogram dan dinilai mahal, terlebih di tengah sulitnya mencari penghasilan. Warga berharap harga beras bisa lebih terjangkau.
1: Ya, cari uangnya kan susah. Ya, begitulah. Cari uangnya susah ya, mau beli ya.
2: Menyulitkan banget ya.
3: Itu kan, apa namanya ya, ya enggak masalah sih orang jatuhnya sedikit-sedikit.
2: Oh gitu ya, jadi diperbolehkan juga ya?
3: Boleh. Daripada sayang kan, dimakan apa.
2: Tikus gitu ya?
3: Iya, dimakan bebek apa-apa kan, ada orang kan lebih.
0: Berikutnya, seorang pedagang pisang molen di Kabupaten Lubuk Linggau, Sumatera Selatan tewas akibat dianiaya menggunakan senjata tajam oleh kakak beradik. Pelaku mengaku emosi setelah istrinya mengadu telah diganggu oleh korban. Personel Satreskrim Polres Lubuk Linggau mengepung sebuah pondok di area kebun kopi di Kecamatan Lubuk Linggau Selatan pada Jumat sore 9 Oktober lalu. Pondok ini disinyalir menjadi lokasi kakak beradik dua tersangka pembunuhan pedagang pisang molen di Pasar Impres Lubuk Linggau bersembunyi. Saat hendak ditangkap, seorang tersangka sempat melawan polisi menggunakan senjata tajam. Dua tersangka dan juga dua senjata tajam selanjutnya dibawa ke Mapolres Lubuk Linggau, dan kasus ini bermula saat seorang pedagang pisang molen tewas usai dianiaya tersangka menggunakan senjata tajam pada Minggu 4 Oktober sebelumnya. Peristiwa tragis ini diduga dipicu cekcok setelah salah seorang tersangka emosi dan menuduh korban mengganggu istrinya.
4: Motif, pelaku diduga sakit hati dan emosi karena tidak senang istrinya diganggu oleh korban, sehingga memicu terjadinya aksi penganiayaan yang berujung pada penusukan terhadap.
0: Hati-hatilah jika Anda memiliki masalah utang. Ada seorang sopir taksi online yang menjadi korban pembunuhan oleh dua pria di Sumedang, Jawa Barat. Dan yang memiriskan, jenazah korban ditemukan dikubur pada area perkebunan teh. Belakangan terungkap korban terlilit utang Rp25 juta dan belum sanggup melunasinya. Dan berikut laporan khas redaksi untuk Anda.
5: Jenazah Yogi Saparudin alias Bogin yang merupakan sopir taksi online korban pembunuhan dipulangkan ke kampung halamannya di Dusun Marasa, Desa Cisala, Kecamatan Cisarua, Sumedang pada Minggu malam. Suasana duka pun mewarnai kepulangan jenazah pria 35 tahun yang sebelumnya dilaporkan hilang tersebut. Usai disolatkan, korban langsung dimakamkan di TPU setempat. Sebelumnya, tim unit reaksi cepat atau UTC dan Inafis Polres Sumedang berhasil menemukan jasad Yogi yang terkubur di perkebunan teh Marga Windu pada Minggu pagi 11 Oktober 2026. Kurang dari 6 jam, Satuan Reserse Kriminal Polres Sumedang pun berhasil menangkap dua orang pelaku pembunuh Yogi. Mereka adalah Ade berusia 30 tahun, serta remaja berusia 17 tahun berinisial MIN. Polisi mengungkap motif pembunuhan dilakukan karena korban memiliki utang kepada Ade sebesar Rp25 juta yang tak kunjung dilunasi korban. Ade lalu mengajak MIN menghabisi nyawa korban dan mengambil kendaraan korban untuk dijual. Rencana jahat pun disusun. Senin siang, polisi menetapkan Ade dan MIN sebagai tersangka. Keduanya saat ini sudah diamankan beserta berbagai barang bukti. Penyidikan masih dilanjutkan untuk mengungkap seluruh fakta dalam kasus ini.
6: Kali dari tersangka sudah ADS dari utang piutang, yaitu katanya si korban yaitu saudara Yogi mempunyai hutang, kemudian ditagih sekian tahun selalu tidak bayar, sehingga muncullah niat jahat dari ADS ini.
5: Yogi Saparudin alias Bogin, seorang sopir taksi online, ditemukan tewas terkubur di area perkebunan teh Marga Windu, Desa Citengah, Kabupaten Sumedang, Minggu pagi. Sejumlah warga pun turut menyaksikan proses evakuasi jasad korban. Kerabat korban menangis histeris saat mengetahui korban yang sempat dinyatakan hilang ini telah tewas mengenaskan.
7: Harap sih dihukum yang setimpal ya, karena ini menyangkut nyawa juga ya, harusnya sih dibayar nyawa juga. Gak ada yang menyangka kami juga, kayak dia tuh baik ke semua orang, malahan saya juga banyak dibantu sama Abogin ini tuh. Makanya kayaknya gak pernah punya masalah deh sama orang lain, dia bener-bener gak nyangka sih.
5: Atas kasus ini, kedua tersangka terancam minimal 20 tahun kurungan penjara dan maksimal hukuman mati. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Usai jeda komersial, dampak bandara di Arab Saudi yang dihantam rudal, 53 jemaah umroh Indonesia yang sedianya akan terbang dari Makassar gagal diberangkatkan. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat Mahakarya Kebanggaan Bangsa untuk Dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
1: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
2: Tidak! Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
3: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
4: Ya, itu yang saya mau bilang.
5: Pernah jadi aktivis.
4: Iya.
5: Dia selalu high call.
6: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
4: Kalau begini.
3: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
7: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
3: Agar publik mendapat kejelasan.
8: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
9: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
10: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
11: data hari ini. Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
10: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
11: memang tidak
10: tadi.
11: Tidak hanya
10: kan begitu. MBG, betul.
3: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dunia kerja tidak lagi sama. Era digital telah menggeser paradigma kerja konvensional. Model kerja yang lebih fleksibel, otonom dan berbasis proyek yang dikenal dengan pekerja gig atau freelancer menjadi incaran sebagian pekerja tanah air. Namun, di balik narasi kebebasan tersebut, pekerja gig dihadapkan pada realitas yang ada.
12: Udah kerja tapi nggak dibayar.
13: Happen.
12: It happens.
14: Melihatnya masalah yang paling krusial itu adalah...
13: It's a problem.
14: Kita definisi ini belum punya.
3: Ketidakpastian pendapatan hingga isu jaminan sosial.
15: Apakah bisa gig workers membentuk koperasi? Saya bilang sangat bisa.
3: Saksikan Economic Focus with Ruli Kurniawan. Kamis 15 Oktober jam 8:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
3: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
16: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
3: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans7 dan CNN.

0: suasana Bandara King Khalid di Riyadh sebelum dan setelah ledakan terjadi. Penumpang dengan kain ihram yang sebelum mengantre mendadak berlari mencari perlindungan. Kepanikan melanda di tengah serangan yang menimbulkan banyak korban tersebut. Dilaporkan 13 orang meninggal dunia akibat serangan yang terjadi pada 10 Oktober lalu. Sementara pada Minggu 11 Oktober dilaporkan serangan yang menyasar tempat yang sama menewaskan satu orang. Otoritas Arab Saudi menutup Bandara King Khalid setelah serangan mematikan tersebut. Serangan di Bandara King Khalid Riyadh, Arab Saudi berdampak pada pembatalan keberangkatan 53 jemaah umroh di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Senin pagi. Dalam rekaman video yang beredar, para jemaah yang sedianya akan berangkat dan transit di Malaysia menuju Arab Saudi sempat protes ke pihak maskapai setelah keberangkatan dibatalkan. Pihak maskapai hanya memberangkatkan penumpang reguler dari Makassar menuju Kuala Lumpur.
1: Mulai dari jam 6 tadi.
2: Jam 6 pagi ini?
1: Pagi.
2: Terus bagaimana?
1: Tidak jadi berangkat.
2: Tidak jadi berangkat?
1: Ada 6 travel ini hari, tidak jadi berangkat.
2: Alasannya kenapa, Pak, katanya?
1: Kurang paham alasannya, Pak.
2: Tapi yang jelasnya disuruh pulang?
1: Iya.
2: Terus jadwal selanjutnya bagaimana?
1: Hari Rabu, kalau bukan Rabu, Kamis.
2: Rabu atau enggak, Kamis?
3: Iya. Jadi yang cancel itu yang Kuala Lumpur, Madinah. Kalau yang Makassar, Kuala Lumpur masih operate. Total pax-nya itu 83. Dapat kami sampaikan ya, total pas 83 itu yang jemaah umroh itu hanya 53, itu yang cancel, yang 30 itu penumpang reguler, seperti itu.
0: Pihak bandara menyebut keberangkatan langsung dari Makassar menuju Arab Saudi beroperasi 2 kali dalam sepekan, namun jadwal penerbangan berikutnya masih menunggu perkembangan situasi keamanan dan keputusan operasional maskapai. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Pemerintah Kota Surabaya sempat menyegel 64 kamar kontrakan di Rusunawa Tanah Merah, Surabaya. Penyegelan ini terpaksa dilakukan karena banyak penghuni yang menunggak biaya sewa hingga menahun.
5: Pemerintah Kota Surabaya menemukan pelanggaran administratif pada 64 unit rumah susun di Tanah Merah, Surabaya. Dampak dari pelanggaran ini pada tanggal 7 Oktober lalu, Pemkot melakukan penyegelan terhadap unit rusun yang melanggar. Namun setelah dilakukan komunikasi, sejumlah penghuni menyatakan akan melunasi tunggakan dengan cara membayar cicilan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam surat pernyataan. Pada 12 Oktober hanya tersisa satu unit yang masih disegel.
6: Kami menerbitkan SK penyegelan sejumlah 64 unit dan SK penyegelan itu kita lampiri juga dengan bantuan penertiban ke Satpol PP. Tapi dari 64 unit itu akhirnya ada yang melakukan pelunasan. Jadi itu kan 64 unit itu kita terbitkan karena pelanggaran tunggakan. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu itu ada yang melunasi, ada juga yang sebagian itu ke kami memohon keringanan karena ada kendala. Jadi mereka membayar tunggakannya itu nggak langsung full tapi melakukan cicilan. Nah untuk yang sudah seperti itu kan kami beri kesempatan untuk melakukan pelunasannya dulu dengan cara bertahap. Nah itu nggak kami lanjutkan segel, Bu. Nah kemarin di minggu lalu itu kami akhirnya menyegel satu unit yang memang menunggak dan ternyata ditemukan bahwa tidak dihuni setiap hari. Jadi kita lanjutkan dengan penyegelan.
5: Muhammad Yusuf, Ketua Tower Blok A Rusunawa Tanah Merah menjelaskan kemungkinan pemilik rusun tidak melakukan pembayaran karena terdesak masalah ekonomi. Pemerintah kota melakukan pendekatan melalui pengurus tower dalam sosialisasi dan diskusi yang melibatkan seluruh penghuni.
7: Ya ada permasalahan yang mungkin karena nggak bayar sama sekali. Karena kalau melihat dari angkanya itu kayaknya udah bertahun-tahun nggak dibayar. Ya nggak sempat ketemu sama penghuninya. Makanya kemarin dinas langsung mengadakan penyidakan dan langsung disegel. Ya pernyataan dia mampunya membayar berapa kali, ada mungkin dari dinas memberikan sekian, tapi ada yang warga meminta kebijakan untuk agak diperpanjang, karena mungkin terkait dengan ekonomi. Ya.
5: Tingkat hunian rusun di Surabaya terus meningkat setiap tahunnya. Pemerintah Kota Surabaya memiliki 24 lokasi rusunawa dengan kapasitas terisi penuh. Hingga saat ini antrean untuk menghuni rusun di Surabaya mencapai lebih dari 10.000 kepala keluarga. Harga sewa yang murah menjadi alasan mengapa rumah susun sederhana

0: sewa diminati saat ini. Gia Clarissa Agaripa, Surabaya, Jawa Timur.
1: Petani Pandeglang antusias mengikuti lomba balap traktor sawah. Informasinya kami sajikan usai jeda berikut ini.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Tidak! Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, itu yang saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
3: Iya.
2: Dia selalu high call.
3: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
5: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: data hari ini. Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
5: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: memang tidak
5: tadi.
7: Tidak hanya
5: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ini saatnya gagasan, karya, dan kontribusi nyatamu di sektor energi diakui tingkat nasional. Ikuti penghargaan Energi Subroto tahun 2026, penghargaan tertinggi Kementerian ESDM bagi para pelaku yang berkontribusi dalam memajukan sektor energi dan sumber daya mineral Indonesia. Pendaftaran nominasi kategori Tokoh Penggerak Energi dan Tokoh Muda Inspiratif dibuka hingga 17 Oktober 2026. Jangan lewatkan kesempatan ini. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah bagian dari perubahan untuk kemajuan energi Indonesia. Sampai jumpa di Malam Penganugerahan 23 Oktober 2026. Dunia kerja tidak lagi sama. Era digital telah menggeser paradigma kerja konvensional. Model kerja yang lebih fleksibel, otonom dan berbasis proyek yang dikenal dengan pekerja gig atau freelancer menjadi incaran sebagian pekerja tanah air. Namun, di balik narasi kebebasan tersebut, pekerja gig dihadapkan pada realitas yang ada.
8: Udah kerja tapi nggak dibayar.
9: Happen.
8: It happens.
10: Melihatnya masalah yang paling krusial itu adalah...
9: It's a problem.
10: Kita definisi ini belum punya.
0: Ketidakpastian pendapatan hingga isu jaminan sosial.
11: Apakah bisa gig workers membentuk koperasi? Saya bilang sangat bisa.
0: Saksikan Economic Focus with Ruli Kurniawan. Kamis 15 Oktober jam 8:30 malam di CNN Indonesia.
12: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: CNN Indonesia Sports, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
12: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
12: Puluhan nelayan di Purworejo, Jawa Tengah berpacu dalam lomba perahu dayung. Mereka bersaing sekaligus upaya melestarikan tradisi tutup muara. Informasi ini sekaligus menjadi sajian penutup di redaksi hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.
13: Menggunakan perahu dayung tradisional, adu cepat balap perahu digelar di aliran Sungai Jali Minggu siang. Saat aba-aba dimulai, para nelayan Muara Pantai Selatan Desa Arje Binangun, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah ini langsung mendayung perahu berkapasitas 2 orang sambil berusaha mempertahankan keseimbangan. Lomba ini pun sengaja digelar dalam rangka tradisi tutup muara Sungai Jali, sekaligus menjadi cara untuk mendongkrak pariwisata berbasis olahraga di muara Sungai Jali.
9: Untuk peserta saat hari ini, alhamdulillah banyak yang dari wilayah lain, tapi masih dalam satu lingkup satu kecamatan Gerabak. Untuk menggali potensi wisata khususnya di Arje Binangun, Kecamatan Gerabak, dan memajukan UMKM.
13: Lokasi berbeda, lomba adu kecepatan juga digelar di Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Minggu. Bukan lomba biasa, acara yang menjadi bagian dari rangkaian hari ulang tahun Kecamatan Sukaresmi ini menjadi ajang adu kecepatan traktor yang digelar di areal persawahan. Dalam acara ini, puluhan peserta berlomba memacu traktor menuju garis finish. Teriakan penonton pun semakin menambah meriah suasana saat traktor melaju di medan berlumpur.
14: Ya tentunya para petani ini semakin semangat karena ini bagian lumbung pangan penyokong pertanian Kabupaten Pandeglang ini, salah satunya Kecamatan Sukaresmi. Ini akan menjadi agenda tahunan bagi Kecamatan Sukaresmi, tentunya kolaborasi dengan Dinas Pertanian.
13: Panitia berharap lomba balap traktor ini dapat menarik perhatian generasi muda untuk lebih tertarik dengan dunia pertanian. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Menyamar sebagai pengunjung, seorang wanita nekat mencuri telepon genggam di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Meski situasi sedang ramai, pelaku dengan tenang beraksi. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku mulai mengincar korban, kemudian memepet korban yang tengah asyik berbelanja. Saat korban lengah dengan cepat, pelaku mengambil ponsel dari dalam tas korban lalu bergegas meninggalkan lokasi. Kanit Reskrim Polsek Kelapa Gading, Ibtu Rizki Ardiza, mengatakan polisi sudah mengantongi ciri-ciri pelaku dari rekaman CCTV dan masih memburu keberadaannya.
1: Terkait aksi pencopetan yang diduga dilakukan oleh seorang wanita, kami dari Satreskrim Polsek Kelapa Gading sedang melaksanakan penyelidikan terhadap wanita tersebut. Dilihat dari CCTV, sementara kami masih menduga untuk satu orang. Untuk pengembangan lebih lanjut akan kami segera beritahukan.
0: Polsek Kelapa Gading juga masih menunggu korban untuk melaporkan kejadian tersebut secara resmi agar bisa segera ditindaklanjuti. Kamera pengawas merekam seorang apoteker wanita saat mencuri di salah satu apotek di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Satu unit telepon genggam operasional apotek serta uang tunai sebesar 20 juta rupiah digasak pelaku. Mendapatkan laporan tersebut, kepolisian subunit Jatandras Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat menangkap pelaku di tempat persembunyiannya di wilayah Kolomadu, Kabupaten Karanganyar, Kota Surakarta, Jawa Tengah, usai buron selama 2 pekan. Kanit Krimum Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKP Ardian Yunan Saputra, mengatakan modus pelaku yakni berpura-pura mencari pekerjaan. Saat sudah diterima, pelaku langsung melakukan aksinya saat kondisi apotek tengah sepi. Selain itu, dari hasil pemeriksaan, pelaku sudah 3 kali beraksi di wilayah Tangerang, Depok, dan Jakarta Barat.
2: Pelaku melakukan pencurian dengan modus melamar ke apoteker, kemudian selang beberapa hari mengambil barang di dalam apotek tersebut. Barang yang diambil adalah iPhone dan uang. Pelaku ini sarjana apoteker. Jadi memang dia gelarnya sarjana apoteker, ada suratnya.
0: Atas perbuatannya, pelaku kini dijerat dengan pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal, kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Berikutnya, dua orang pelaku begal yang beraksi di Pekanbaru Riau ditangkap polisi. Dalam aksinya, pelaku membegal seorang mahasiswa hingga terjatuh dari sepeda motornya dan mengakibatkan korban kritis. Aksi pembegalan juga terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Seorang pengemudi taksi online dibegal oleh penumpangnya sendiri hingga alami 13 luka sebetang senjata tajam di sejumlah tubuhnya.
1: Anggota Polresta Pekanbaru Riau menangkap pelaku begal saat sedang tertidur di rumahnya di Kecamatan Bukit Raya Senin sore. Pelaku sempat menangis sebelum akhirnya dibawa ke markas Polresta Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan. Sebelumnya, pelaku terekam kamera pengawas saat membegal seorang mahasiswa yang sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Kaharudin Nasution, Pekanbaru. Korban terjatuh dan terseret sejauh 50 meter akibat mempertahankan motor yang dirampas paksa oleh pelaku. Akibat kejadian ini, korban mengalami sejumlah luka di bagian tubuh dan tidak sadarkan diri. Korban dievakuasi ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Dari hasil interogasi, pelaku mengaku sudah dua kali melakukan aksi begal dan berhasil membawa kabur sepeda motor milik korban.
2: Pelaku, ya, ada dua orang, dan keduanya itu merupakan anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi masih berumur semua. Yang bagian bawa motor itu umurnya 16 tahun, bagian eksekusinya umurnya 16 tahun. Jadi dari keterangan yang sudah kita dapatkan, korban ini terseret sekitar kurang lebih 600 meter ya, dan sekarang masih kritis.
1: Dua pelaku dijerat dengan pasal 479 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan diancam hukuman 9 tahun penjara. Di lokasi terpisah, pengemudi taksi online bernama Ahmad Andalusi menjadi korban pembegalan oleh penumpangnya sendiri di wilayah Pamulang, Tangerang Selatan, 5 Oktober lalu. Korban diserang menggunakan senjata tajam hingga mengalami sejumlah luka di tubuhnya. Polisi yang melakukan penyelidikan menangkap pelaku berinisial AF berusia 21 tahun yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Polisi juga menyita sebilah pisau yang diduga digunakan pelaku untuk menyerang korban. Senin sore, dengan kepala dan tangan diperban akibat 13 luka sabetan senjata tajam, korban mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Korban menceritakan awalnya menerima pesanan melalui aplikasi taksi online dengan akun pemesan yang terdaftar atas nama perempuan. Namun ketika tiba di lokasi, penumpang yang dijumpai justru seorang pria. Meski sempat menolak karena identitas penumpang tidak sesuai aplikasi, korban akhirnya bersedia mengantarkan pelaku ke kawasan Bambu Apus, Jakarta Timur. Pelaku mengaku menggunakan akun milik istrinya. Setibanya di lokasi, pelaku meminta korban menunggu selama kurang lebih 15 menit dengan alasan hendak mengambil uang tunai di kontrakan. Namun, saat kembali ke kendaraan, pelaku tiba-tiba menyerang menggunakan senjata tajam.
3: Bentar, ya udah, pas begitu tujuan, dia alasannya mau ngambil uang tunai di kontrakannya. Saya tunggu sekitar 15 menit lah. Saya tunggu begitu dia balik lagi ke mobil, untuk mobil ngunci. Langsung nyekik, langsung tusuk pala. Ini sekitar 10 tusukan, bacokannya 3, sebelah kiri 2, ini ya sebelah kanan 4 tusukan. Sempat ngelawan saya. Akhirnya saya ditendang dari mobil, Pak, 2 kali. Terjatuh, dia ngejar. Nggak kejar, dia pas begitu saya agak jauh, dia balik lagi ke mobil, ngejar pakai mobil. Mau nabrak dia rencana itu.
1: Seorang pengemudi truk bernama Ahmad diduga menjadi korban pengeroyokan saat melintas di Jalan Raya Pemda Tiga Raksa, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu dini hari, 10 Oktober. Korban mengalami luka lebam hingga luka tusukan senjata tajam di sebagian tubuhnya. Setelah kejadian, korban kemudian ditolong oleh rekannya dan dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Balaraja untuk menjalani perawatan. Senin sore, Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Trilaksono, menyebut peristiwa bermula saat korban mengemudikan truk dari Balaraja menuju Lebak, Banten. Sesampainya di Jalan Pemda Tiga Raksa, korban dihentikan oleh 4 orang tidak dikenal untuk meminta tumpangan. Namun korban menolak permintaan ini.
4: Terduga pelaku itu melakukan pelemparan terhadap kendaraan tersebut. Supir truk akhirnya turun untuk mengecek apakah ada yang rusak atau apa. Setelah itu tiba-tiba dari arah sebelah kiri, itu dari arah semak belukar atau pepohon itu, ada beberapa kelompok yang langsung menyerang supir truk tersebut hingga mengalami luka di bagian tubuhnya.
1: Polisi melakukan penyelidikan, meminta keterangan saksi, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti termasuk rekaman kamera pengawas yang ada di lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Waspadalah aksi pencurian. Ada aksi pencurian sepeda motor di sebuah indukos di kawasan Badung, Bali yang terekam CCTV. Dari 9 sepeda motor yang terparkir, pelaku mengambil sepeda motor yang stangnya tidak terkunci. Di lokasi terpisah, polisi menangkap pelaku penggelapan sepeda motor di sebuah rumah sakit di wilayah Temanggung, Jawa Tengah. Modusnya, pelaku menyamar menjadi keluarga penunggu pasien dan meminjam serta membawa kabur sepeda motor milik sesama penunggu pasien rumah sakit.
5: Memanfaatkan pintu pagar rumah yang tidak terkunci, seorang pria mengenakan tutup kepala, jaket hitam dan bermasker leluasa masuk ke sebuah rumah kos di Jalan Celagi Basur Jimbaran Kota Selatan pada Minggu dini hari. Dari rekaman CCTV terlihat, pelaku mondar-mandir mengamati 9 sepeda motor yang terparkir di depan masing-masing kamar kos. Namun akhirnya pelaku mengambil sepeda motor yang tidak terkunci stang. Pelaku langsung menuntun sepeda motor curian tersebut keluar rumah. Pemilik motor baru mengetahui kendaraannya hilang pada Minggu siang saat bangun tidur. Kini polisi sektor Kuta Selatan tengah memburu pelaku. Tim Resmo Polres Temanggung membekuk seorang pelaku penggelapan sepeda motor berinisial S di area parkir sebuah minimarket di Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara pada 29 September 2026. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti satu unit sepeda motor hasil curian dan pakaian yang digunakan pelaku saat melakukan aksinya. Sebelumnya, pelaku membawa kabur motor milik korban berinisial MPI di parkiran Rumah Sakit PKU Muhammadiyah di Jalan Raya Kenduparakan pada 19 September 2026. Modus yang digunakan pelaku yakni menyamar menjadi keluarga penunggu pasien yang kemudian meminjam dan membawa kabur sepeda motor milik sesama penunggu pasien rumah sakit. Dari hasil penyidikan sementara, selain di Kabupaten Temanggung, pelaku mengaku telah melakukan aksi serupa di beberapa rumah sakit di Kota Magelang dan Wonosobo.
6: Pelaku yang sudah menargetkan korban, mengajak korban untuk berbicara dan minta tolong untuk meminjam kendaraannya. Dengan alasan bahwa pelaku juga orang tuanya ada di sana. Dan meminta agar kepada korban meminjamkan kendaraannya karena dia menginginkan untuk ganti baju. Mengatakan 2 hari saya belum pulang untuk mengganti baju. Nah karena iba, jadi pelaku memanfaatkan rasa kasihan dari korban ini untuk meminjam dan membawa kabur kendaraan.
5: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini tersangka mendekam di sel tahanan Mapolres Temanggung dan dijerat dengan pasal penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ke kasus lain, tim gabungan Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung menggagalkan upaya pengiriman ribuan cartridge vape yang diduga mengandung zat narkotika senilai 34 miliar rupiah melalui bus ASL di pelabuhan ASDP Bakauheni, Lampung Selatan. Nah, sementara itu di Sulawesi Selatan, personil TNI dari Kodim 1420 Sidrap menggerebek lokasi tambang emas ilegal di kawasan aliran sungai Boya. Diduga informasi bocor, petugas hanya menemukan tempat tidur dan pakaian yang ditinggalkan oleh para pekerja.
1: Tim gabungan Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung menggagalkan upaya pengiriman 4.364 cartridge liquid vape yang diduga mengandung zat narkotika di pelabuhan ASDP Bakauheni, Lampung Selatan, Senin 5 Oktober lalu. Pengungkapan ini dilakukan setelah petugas menerima informasi intelijen mengenai dugaan pengiriman narkotika melalui jalur penyeberangan laut. Petugas menghentikan sebuah bus yang melaju dari Medan tujuan Tangerang. Dari bagasi bus, petugas menemukan 3 kardus berisikan keripik singkong yang ternyata digunakan untuk menyembunyikan ribuan cartridge liquid vape merek Yakuza XL dan Batman. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penghitungan bersama BNN Provinsi Lampung, barang bukti yang disita terdiri atas 3.567 cartridge merek Yakuza XL dan 997 cartridge merek Batman. Barang haram ini senilai mencapai 34 miliar rupiah lebih. Sementara itu, pengemudi bus dan informasi terkait pihak pengirim masih dalam penyelidikan petugas.
7: Dengan hasil dan perhitungan dari BNN Provinsi Lampung, telah diamankan sebanyak 4.364 titis kaset liquid vape. Dari hasil pemeriksaan dengan narkotes tersebut, menunjukkan reaksi positif untuk indikasi kandungan kokain.
1: Personel Kodem 1420 Sidrap, Sulawesi Selatan menggerebek lokasi tambang emas ilegal di kawasan aliran Sungai Boya, Desa Betau Riawa, Kecamatan Pitu Riawa, Senin siang. Penggerebekan diduga bocor sehingga petugas tidak menemukan pekerja di lokasi. Petugas hanya menemukan base camp dengan fasilitas tidur seadanya, pakaian yang ditinggalkan oleh pekerja, serta bekal berupa ikan kering dan telur. Petugas menemukan tumpukan material bekas galian alat berat dan puluhan jerigen yang diduga digunakan untuk menyimpan bahan bakar. Dari hasil penyisiran, petugas juga mendapati dua titik penambangan lain yang berjarak sekitar 500 meter.
8: Beberapa logistik, barang-barang logistik sebagai bahan pendukung untuk tenaga kerja yang bekerja di tambang ilegal tersebut. Kemudian ada beberapa alat dan yang informasinya disembunyikan di kurang lebih sekitar 200 atau 300 meter di kebun kelapa sawit dalam upaya untuk menutup barang bukti yang ada, menutupi barang bukti atau jejak yang ada.
1: Selain tidak memiliki izin, aktivitas tambang emas ilegal yang dilakukan para pekerja sangat meresahkan warga, terutama terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan di daerah aliran sungai. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita beralih ke kasus perkembangan KM Virgo Transport 8 yang tenggelam beberapa waktu lalu. Polisi telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus itu yang terjadi pada tanggal 13 September 2026. Di mana para tersangka ini terdiri dari nakoda kapal dan 3 pihak perusahaan.
5: Suasana haru menyelimuti kedatangan jenazah Ponco Budi Raharjo, korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Masa Limbo. Peti jenazah tiba di rumah duka di Desa Tulung Rejo, Glenmore, Banyuwangi, Jawa Timur pada Sabtu siang. Istri dan kedua anak kembar Ponco tak kuasa menahan tangis. Hampir sebulan keluarga menunggu kabar sejak kapal yang ditumpanginya tenggelam. Kepastian identitas Ponco diperoleh setelah tim DVI melakukan pemeriksaan DNA. Keluarga juga mengenali celana jin krem yang dikenakan korban. Setelah disolatkan, jenazah Ponco dimakamkan di TPU Girilaya Abadi Glenmore. Kepulangannya mengakhiri penantian panjang keluarga, namun menyisakan duka mendalam bagi istri dan kedua anaknya. Sebelumnya, pada Kamis siang 8 Oktober 2026, polisi telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang terjadi pada 13 September 2026. 4 tersangka terdiri dari nahkoda kapal dan 3 pihak perusahaan yang diduga terkait dengan terjadinya kecelakaan. Menurut Karo Penmas Div Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko menyebut, penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil penyidikan dan konstruksi perkara, termasuk dugaan kelalaian, penyertaan, maupun pembantuan yang berkaitan dengan terjadinya kecelakaan kapal. Penyidik menerapkan Pasal 302 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, serta Pasal 474 Ayat 3 KUHP. Selain itu, penyidik juga menerapkan ketentuan penyertaan dan pembantuan dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Keempat tersangka saat ini ditahan di Rutan Ditahti Polda, Kalimantan Selatan.
9: Sementara ini telah menetapkan kembali 3 tersangka lainnya, yaitu merupakan pihak perusahaan, yakni inisial LBA, agen PT Virgo Karya Shipping, dan kemudian juga inisial RH selaku manajer operasional PT Virgo Karya Shipping, serta YR selaku manajer, ulangi, general manager cabang Surabaya PT Virgo Karya Shipping. Ketiganya telah dilakukan proses penahan oleh penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2026.
5: Hingga kini dari total 243 orang yang tercantum dalam manifest kapal, sebanyak 190 orang telah berhasil dievakuasi. Rinciannya adalah 108 korban selamat dan 82 orang meninggal dunia, sementara 53 korban lainnya masih dalam pencarian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, ada seorang wanita pengusaha warteg di Brebes, Jawa Tengah tewas dengan luka sayat diduga dihabisi oleh suaminya sendiri. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Ini saatnya gagasan, karya, dan kontribusi nyatamu di sektor energi diakui tingkat nasional. Ikuti penghargaan Energi Subroto tahun 2026, penghargaan tertinggi Kementerian ESDM bagi para pelaku yang berkontribusi dalam memajukan sektor energi dan sumber daya mineral Indonesia. Pendaftaran nominasi kategori Tokoh Penggerak Energi dan Tokoh Muda Inspiratif dibuka hingga 17 Oktober 2026. Jangan lewatkan kesempatan ini. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah bagian dari perubahan untuk kemajuan energi Indonesia. Sampai jumpa di Malam Penganugerahan 23 Oktober 2026. Dunia kerja tidak lagi sama. Era digital telah menggeser paradigma kerja konvensional. Model kerja yang lebih fleksibel, otonom dan berbasis proyek yang dikenal dengan pekerja gig atau freelancer menjadi incaran sebagian pekerja tanah air. Namun, di balik narasi kebebasan tersebut, pekerja gig dihadapkan pada realitas yang ada.
1: Udah kerja tapi nggak dibayar.
2: Happen.
1: It happens.
3: Melihatnya masalah yang paling krusial itu adalah...
2: It's a problem.
3: Kita definisi ini belum punya.
0: Ketidakpastian pendapatan hingga isu jaminan sosial.
4: Apakah bisa gig workers membentuk koperasi? Saya bilang sangat bisa.
0: Saksikan Economic Focus with Ruli Kurniawan. Kamis 15 Oktober jam 8:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

0: Selanjutnya, masalah utang piutang diduga menjadi motif dua tersangka menghabisi nyawa seorang sopir taksi online di Sumedang, Jawa Barat yang jasadnya dikubur di area perkebunan teh. Tangis duka sanak keluarga pun mengiringi pemakaman korban. Selengkapnya kami sajikan dalam lacak kasus pembunuhan edisi hari ini.
1: Jenazah Yogi Saparudin alias Bogin yang merupakan sopir taksi online korban pembunuhan dipulangkan ke kampung halamannya di Dusun Marasa, Desa Cisala, Kecamatan Cisarua, Sumedang pada Minggu malam. Suasana duka pun mewarnai kepulangan jenazah pria 35 tahun yang sebelumnya dilaporkan hilang tersebut. Usai disolatkan, korban langsung dimakamkan di TPU setempat. Sebelumnya, tim unit reaksi cepat atau UTC dan Inafis Polres Sumedang berhasil menemukan jasad Yogi yang terkubur di perkebunan teh Marga Windu pada Minggu pagi 11 Oktober 2026. Kurang dari 6 jam, Satuan Reserse Kriminal Polres Sumedang pun berhasil menangkap dua orang pelaku pembunuh Yogi. Mereka adalah Ade berusia 30 tahun, serta remaja berusia 17 tahun berinisial MIN. Polisi mengungkap motif pembunuhan dilakukan karena korban memiliki utang kepada Ade sebesar 25 juta rupiah yang tak kunjung dilunasi korban. Ade lalu mengajak MIN menghabisi nyawa korban dan mengambil kendaraan korban untuk dijual. Rencana jahat pun disusun. Melalui aplikasi antarjemput, Ade berpura-pura meminta diantar ke area tambang galian pasir di kaki Gunung Tampomas, kawasan Cimalaka, pada Kamis 8 Oktober pukul 11 siang. Setelah tiba di lokasi, MIN menjerat leher korban menggunakan tali sling yang sudah disiapkan, sementara Ade memegangi dan mengikat tubuh korban menggunakan tali tambang agar korban tak bisa melawan. Jasad korban lalu dibawa ke area perkebunan teh kawasan Cisoka, Desa Cetengah, Sumedang Selatan dan dikubur di area saung. Sedangkan mobil korban dibawa para pelaku untuk dijual. Senin siang, polisi menetapkan Ade dan MIN sebagai tersangka. Keduanya saat ini sudah diamankan beserta berbagai barang bukti. Penyidikan masih dilanjutkan untuk mengungkap seluruh fakta dalam kasus ini.
2: Kali dari tersangka sudah ADS dari utang-piutang, yaitu katanya si korban, yaitu saudara Yogi, mempunyai hutang, kemudian ditagih sekian tahun, selalu tidak bayar. Sehingga muncullah niat jahat dari ADS ini.
1: Yogi Saparudin alias Bogin, seorang sopir taksi online, ditemukan tewas terkubur di area perkebunan teh Marga Windu, Desa Cetengah, Kabupaten Sumedang, Minggu pagi. Sejumlah warga pun turut menyaksikan proses evakuasi jasad korban. Kerabat korban menangis histeris saat mengetahui korban yang sempat dinyatakan hilang ini telah tewas mengenaskan.
3: Harap sih dihukum yang setimpal ya, karena ini menyangkut nyawa juga ya, harusnya sih dibayar nyawa juga. Gak ada yang menyangka kami juga, kayak dia tuh baik ke semua orang, malahan saya juga banyak dibantu sama Abogin ini tuh. Makanya kayaknya gak pernah punya masalah deh sama orang lain, dia bener-bener gak nyangka sih.
1: Atas kasus ini, kedua tersangka terancam minimal 20 tahun kurungan penjara dan maksimal hukuman mati. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, sejumlah kasus pembunuhan belum terungkap siapa pelakunya, seperti yang terjadi di kawasan Purwakarta, Jawa Barat. Hampir 3 bulan lamanya, misteri kasus kematian Sapam yang ditemukan tewas tenggelam dengan tangan terborgol di Waduk Jatiluhur belum terungkap. Lebih dari 30 orang telah diperiksa sebagai saksi, namun hingga kini polisi belum menetapkan adanya tersangka.
1: Hampir 3 bulan lamanya, misteri kasus kematian Sumarna, Satpam PJTE 2 Jatiluhur yang ditemukan tewas tenggelam dengan tangan terborgol di Waduk Jatiluhur terus menyisakan tanda tanya besar. Lebih dari 30 orang telah diperiksa sebagai saksi, namun hingga kini polisi belum menetapkan adanya tersangka. Bahkan olah TKP ulang pun telah dilakukan pihak kepolisian pada awal Agustus lalu. Namun teka-teki siapa, motif, ataupun penyebab pasti kematian korban belum juga terungkap. Sebelumnya Sumarna dikabarkan hilang pada Jumat 24 Juli 2026 sekitar pukul 3 dini hari. Korban baru ditemukan warga dan rekan kerjanya pada pukul 10 pagi. Ketika saat proses identifikasi awal dilakukan di lokasi, polisi mengungkap fakta mengejutkan. Dua tangan korban dalam kondisi terborgol dan kaki terikat. Kondisi ini memicu dugaan untaian peristiwa pidana pembunuhan. Polisi memasang garis batas dan melakukan olah TKP secara maraton, serta menyisir setiap jengkal area tanggul untuk mengumpulkan barang bukti, termasuk memeriksa CCTV dan telepon genggam korban yang ditemukan masih bersama barang pribadi di saku celananya.
4: Yang dilakukan tugas sip Sumarna terbagi menjadi sip kedua dan berjaga dari malam hari sampai pagi hari. Kita lihat penelusuran di mana lokasi Sumarna ditemukan.
1: Sosok Sumarna di mata rekan kerja dan warga tidak pernah memiliki rekam jejak buruk. Sebagai komandan Regu Linmas dan petugas keamanan Perum Jasa Tirta, almarhum dikenal sebagai sosok yang tegas, ramah dan amanah.
5: Orangnya baik ya?
4: Baik.
5: Apalagi dia kan orang Dandu Linmas Desa. Makanya sama warga, sama masyarakat dekat dia.
1: Salah satu anak korban masih tidak menyangka menonton bola bersama sang ayah menjadi waktu bersama terakhir dengannya. Tidak hanya Gerald yang kehilangan sosok sang ayah, adik Gerald yang masih berusia 9 tahun juga kerap mencari sang ayah yang telah tiada. Sementara sang istri Siti Mariam juga sangat kehilangan. Siti Mariam mengingat kondisi suaminya yang tampak kelelahan saat akan berangkat bekerja. Dirinya ingin agar pelaku pembunuhan keji itu segera terungkap. Tidak hanya itu, kepolisian juga masih punya PR besar terkait misteri pembunuhan salah seorang mahasiswa UI, Akseina Ahad Dori, pada 2015 silam. Tepatnya pada 26 Maret 2026, korban yang akrab disapa Aceh ditemukan tewas tenggelam di danau Universitas Indonesia dengan tas berisi batu. 11 tahun lamanya, polisi masih belum berhasil menemukan titik terang terkait kasus kematian korban. Termasuk, polisi juga masih belum berhasil mengidentifikasi siapa pihak yang diduga bertanggung jawab atas kematian Aceh. Kolonel Susmardoto, ayah Aceh, sangat tidak meyakini apa yang selama ini disebut sebagai surat Aceh ditulis oleh anaknya. Ia menilai banyak orang yang telah masuk ke kamar kos putranya sebelum polisi melakukan penyelidikan. Tante Aceh yang datang untuk mengecek keberadaan korban pada Minggu 29 Maret 2015 siang juga tidak masuk ke kamar Aceh yang saat itu kondisinya terkunci. Tante Aceh juga tidak ditawari oleh penjaga kos untuk masuk dan mengecek ke kamar Aceh. Pada Minggu 29 Maret 2015 malam, Ibu Aceh berhasil menelepon HP Aceh yang aktif. Ia sempat bicara dengan penerima HP tersebut yang mengaku sebagai teman Aceh dan yang bersangkutan menyebutkan bahwa ia berada di dalam kamar Aceh. Keberadaan yang bersangkutan di kamar Aceh dilakukannya bukan karena permintaan dari orang tua Aceh. Senin 30 Maret 2015 siang, tiba-tiba muncul informasi penemuan surat Aceh. Hari itu juga sekitar pukul 15.30 WIB, Ibu Aceh kembali mencoba menelpon anaknya. Terdengar nada masuk tetapi tidak diangkat. Selanjutnya, Ibu Aceh menelpon penjaga kos Aceh dan menanyakan kabar Aceh. Penjaga kos menyampaikan bahwa Aceh belum pulang dan menyatakan bahwa ada banyak teman Aceh yang berada di kamar Aceh sedang mengakses laptop anaknya. Foto surat yang tersebar berbentuk tempelan di dinding kamar kos korban memunculkan pertanyaan sekaligus kecurigaan oleh keluarga Aceh. Dari mana dan siapa yang menyebarkan foto tersebut? Karena yang didapatkan penyidik atau polisi adalah surat berbentuk lembaran yang diserahkan oleh ayah Aceh. Surat ini kemudian dianalisis oleh grafolog dari American Handwriting Analysis Foundation, Deborah Dewi. Ia menyatakan surat wasiat Akseina dibuat oleh dua orang. Surat itu ditulis oleh Akseina dan orang lain. Deborah pun menyampaikan analisisnya ke kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Diduga kesal karena buang kotoran di dalam kamarnya, ada seorang pria tega melempar kucing dari lantai 5 sebuah rusunawa di Probolinggo, Jawa Timur. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: membuka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
4: Berikutnya, pemirsa, ke informasi yang viral di media sosial, keributan antara petugas Satpol PP dan juga Dinas Perhubungan dengan sejumlah pekerja proyek yang terjadi di kawasan Bulungan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Akibat peristiwa itu, satu anggota Satpol PP dilaporkan alami luka robek, diduga dipukul menggunakan helm proyek.
5: Viral di media sosial, keributan antara petugas Satpol PP dan Dinas Perhubungan dengan sejumlah pekerja proyek di kawasan Bulungan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 8 Oktober. Dalam narasi di media sosial disebut, keributan dipicu oleh penertiban Satpol PP terhadap penjual nasi di kawasan itu. Akibat kejadian itu, satu anggota Satpol PP menderita luka robek dan harus menerima 6 jahitan. Diduga akibat terkena pukulan helm proyek. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adi menyebut pihaknya telah menerima laporan dari korban. Polisi juga telah memeriksa 4 orang saksi, yakni 2 petugas Satpol PP dan 2 pekerja proyek.
6: Dugaan tindak pidana penganiayaan dan atau pengeroyokan yang dialami oleh pegawai negeri sipil yang sedang melaksanakan tugas. Terkait kejadian itu telah dilaporkan di kepolisian. Pada saat ini sedang tahap penyelidikan oleh unit Reskrim Polsek Kebayoran Baru.
5: Terkait keributan itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung angkat suara dan meluruskan narasi di media sosial. Pramono menyebut kericuhan bukan dipicu oleh penertiban pedagang kaki lima atau pedagang nasi, melainkan soal penertiban parkir liar oleh Dishub. Peristiwa berawal saat petugas gabungan melakukan operasi cabut pentil pada sepeda motor yang parkir sembarangan di Jalan Hang Tuah Raya. Situasi memanas ketika sejumlah pekerja proyek memprotes tindakan petugas hingga berujung bentrokan dan mengejar petugas di lapangan.
7: Bahwa ini petugas yang sedang bekerja dan mereka bukan seperti yang digambarkan melakukan penertiban terhadap pedagang ataupun ibu yang biasa berjualan di sana. Ini rentetannya adalah penertiban yang dilakukan oleh Dishub sehingga tidak ada kaitannya dengan itu. Tetapi sekali lagi saya minta untuk hal yang seperti ini hukum tetap ditegakkan, tetapi tentunya kita tetap membuka silaturahmi untuk itu.
5: Pihak manajemen proyek PTPP telah mendatangi kantor Kecamatan Kebayoran Baru untuk meminta maaf serta berharap masalah diselesaikan secara kekeluargaan. Meski Pemprov DKI membuka ruang silaturahmi, Pramono menegaskan proses hukum atas dugaan pemukulan tetap harus berjalan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kita ke aksi keji yang menjadi sorotan juga. Diduga kesal setelah seekor kucing buang kotoran di dalam kamarnya, ada seorang pria tega melempar kucing dari lantai 5 sebuah rusunawa di Probolinggo, Jawa Timur. Yang juga viral di media sosial, pemirsa, sebanyak 14 bolar atau tiang pembatas pedestrian di kawasan wisata Kota Lama Kembang Jepun, Surabaya, raib digondol pencuri.
8: Rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria melempar anak kucing dari lantai 5 rumah susun sederhana sewa atau rusunawa di Kota Probolinggo, Jawa Timur, viral di media sosial Senin siang. Tindakan itu diduga dilakukan lantaran pelaku kesal setelah sang kucing kedapatan buang kotoran di dalam kamarnya. Pria tersebut dengan santai melempar kucing yang berusia sekitar 4 bulan hingga jatuh ke dasar rusunawa. Kucing malang tersebut kemudian ditemukan dalam kondisi mati di sekitar area parkir sepeda motor. Pasca viral, aksi itu memicu kemarahan warganet. Mereka menyayangkan tindakan pelaku yang dengan keji melempar kucing peliharaan salah satu penghuni.
9: Orangnya nggak ngaku.
10: Alasannya melempar juga nggak ngaku tetap.
9: Katanya mau ngelempar ke balkon, soalnya nakal nih apa? Buang air besar katanya di dalam.
10: Di dalam rumahnya.
9: Ya, terus aku emang kucing saya tak yang buang itu. Ya nggak tahu sih, ada kucing dua gitu.
8: Hingga Senin siang, kasus ini masih ditangani Polsek Kademangan. Sementara pemilik kucing mengaku belum menerima permintaan maaf dari pelaku berinisial ANG tersebut. Sementara itu, sebanyak 14 bolar atau tiang pembatas yang berfungsi melindungi pengguna jalan di kawasan wisata Kota Lama Kembang Jepun, Surabaya, menjadi sasaran pencurian. Dalam rekaman video amatir yang juga viral di media sosial, terlihat pelaku yang beraksi pada dini hari membongkar bolar yang diduga hendak dijual di pasar loak. Bersumber dari laporan warga dan patroli petugas, satu dari dua pelaku berhasil diamankan setelah sebelumnya dilakukan pengintaian.
11: Sejumlah 14 bolar. 12 itu di wilayah Kelurahan Bongkaran, 2 di wilayah kami. Itu tertangkap. Sebenarnya ada 2 orang yang melakukan pencurian saat itu, namun yang tertangkap 1 orang. Saat ini masih proses.
8: Polisi kini menahan pelaku untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara 1 pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Berikutnya, sebuah bus yang membawa rombongan pemain dan juga supporter Persib Bandung U18 dirusak sejumlah orang di rest area Batang, Jawa Tengah pada Minggu malam. Sementara itu di Jakarta, 2 pencuri sepeda motor terbakar karena motor yang mereka gunakan tiba-tiba meledak.
5: Kamera CCTV merekam detik-detik sekelompok orang menyerang bus rombongan pemain U18 Persib di SPBU di res area kilometer 360 Batang, Jawa Tengah pada Minggu malam. Dalam video amatir yang direkam oleh salah satu rombongan, kepanikan sempat terjadi saat massa terus mendekat dan menyerang bus. Tampak kaca mobil pecah dan berserakan di dalam bus akibat lemparan batu. Usai mendapat laporan, Satreskrim Polresta Batang berhasil mengamankan salah seorang pelaku yang merupakan supporter Persija Jakarta di gerbang tol Cikarang Utama. Saat ditangkap, pelaku kedapatan membawa alat isap bong dan dinyatakan positif narkoba. Kasat Reskrim Polresta Batang, Kompol Bintoro Tio Pratama, menyebut motif penyerangan adalah fanatisme supporter terhadap tim sepak bola.
12: Bukan sementara ada beberapa pelaku, tapi untuk kejelasan pelakunya, kami mengecek CCTV dan saksi-saksi itu baru 1 yang kami amankan. Karena ada juga CCTV yang masih ngeblur atau tidak jelas biasanya.
13: Dan barang bukti sendiri apa aja dan yang diamankan?
12: Barang bukti sendiri yang kami amankan yaitu sebuah batu besar, kemudian beberapa pakaian yang digunakan untuk kegiatan tersebut. Itu yang...
5: Polisi masih memburu sejumlah pelaku lainnya yang sudah teridentifikasi melalui rekaman kamera dan CCTV. Sejumlah warga melampiaskan kekesalannya terhadap seorang pria yang terpergok hendak mencuri sepeda motor milik pencari rumput di tengah sawah di Desa Panda, Kecamatan Sumpiuh, Banyumas, Jawa Tengah, Minggu sore. Warga yang kesal memukul pelaku hingga tubuh pelaku sempat terlempar ke lahan sawah. Beruntung, pelaku berhasil diamankan kepolisian dari Polsek Sumpiuh yang tiba di lokasi kejadian. Pelaku langsung dibawa ke Polsek Sumpiuh. Aksi pencurian ini diketahui oleh pemilik sepeda motor setelah melihat gelagat pelaku yang mencurigakan. Saat itu, pelaku berusaha mencongkel kunci sepeda motor yang diparkir di jalan area persawahan.
14: Orang teriak-teriak maling. Terus orang-orang pada keluar. Ternyata ada maling motor. Tapi ketahuan dia lari, orangnya lari ke sini. Lari ke sini, ditekat sama orang-orang, tangkap, terus dipukuli.
5: Kini pelaku telah diamankan di Polsek Sumpiu untuk dimintai keterangan. Detik-detik dua pencuri sepeda motor di Jalan Walang Permai, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara tersambar api dari motor yang meledak terekam kamera CCTV pada Senin dini hari tadi. Peristiwa bermula saat pelaku berboncengan mengincar motor korban yang terparkir di depan rumah. Namun, aksi pelaku terpergok pemilik rumah. Nahas saat berusaha kabur, motor yang mereka gunakan tiba-tiba meledak dan terbakar hingga api membakar tubuh kedua pelaku. Kanit Reskrim Polsek Koja, Jakarta Utara, AKP Henry Hartanto memastikan kedua pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Kedua pelaku kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur akibat luka bakar pada tubuhnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Merasa malu punya anak hasil hubungan di luar nikah, sejoli di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur tega membunuh bayinya sesaat setelah dilahirkan di kamar indekos. Kasus serupa juga terjadi di daerah istimewa Yogyakarta. Sepasang mahasiswa di Kabupaten Sleman ditangkap polisi setelah membuang bayi perempuan hasil hubungan di luar nikah.
15: Bayi perempuan dan tas berisi perlengkapan bayi ditemukan di atas kursi depan rumah warga di Kelurahan Selomartani, Kapanewon, Kalasan, Kabupaten Sleman pada Minggu 27 September lalu. Penemuan bayi ini kemudian dilaporkan oleh pemilik rumah kepada pihak kepolisian. Dari hasil penyelidikan personel Satreskrim Polresta Sleman, pelaku pembuangan bayi ternyata sepasang kekasih berinisial VN dan FI yang masih berstatus mahasiswa di salah satu universitas di Yogyakarta. Keduanya ditangkap di salah satu rumah indekos di kawasan Sleman pada Rabu 30 September. Mereka mengaku bingung karena tidak mendapat tempat menitipkan

0: anak sehingga nekat membuang bayi hasil hubungan di luar nikah tersebut. Saat ini bayi malang tersebut diserahkan dan dirawat oleh keluarga dari tersangka perempuan. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.
1: Jadi sebelum meninggalkan anak tersebut, mereka berdua sudah mencari tempat penitipan anak yang sebelumnya sudah ditolak karena memang tempat penitipan anak itu sudah penuh. Akhirnya dalam perjalanan mereka bingung anaknya mau ditaruh di mana, akhirnya timbullah ide untuk meninggalkan bayi tersebut di kursi yang dekat dengan penitipan anak juga.
2: Idenya dari siapa Bu, yang perempuan atau yang laki-laki Bu saat itu?
1: Kalau idenya yang dari laki-laki, itu ada secarik kertas ya, tulisan di situ yang ada, kami omongin juga.
2: Isinya apa Bu tulisannya?
1: Tulisannya itu tentang identitas.
0: Lain lagi yang dilakukan oleh sepasang kekasih di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Lantaran merasa malu, pasangan ini tega membunuh bayi hasil hubungan di luar nikah sesaat setelah dilahirkan di kamar indekos. Oleh tersangka pria, jasad bayi dikubur di dalam lubang sedalam 20 cm di belakang rumah orang tuanya. Pada Selasa siang, 6 September, jasad bayi tersebut kemudian ditemukan di jalan desa Oesena, Kecamatan Amarasi dalam kondisi sudah tidak utuh, diduga akibat dimakan oleh hewan. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, Polsek Amarasi mendapati sejumlah barang bukti. Di antaranya adalah pakaian dan kantong plastik di dalam lubang tempat mengubur bayi. Tak berselang lama, pasangan kekasih berinisial NTM dan NEL akhirnya menyerahkan diri ke Polsek Amarasi pada Selasa malam 6 Oktober.
3: Pengakuannya memang mereka belum siap untuk memiliki bayi dan merasa malu. Kemudian pengakuannya mereka melahirkan di kos-kosan dibantu oleh pacarnya ini.
0: Setelah menjalani pemeriksaan di Polres Kupang, kasus yang menjerat kedua tersangka dilimpahkan ke Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Nusa Tenggara Timur. Akibat tindakan kejinya, kedua tersangka terancam hukuman kurungan hingga 20 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Petugas gagalkan upaya penyelundupan 280 karung kacang tanah ilegal asal India yang masuk ke wilayah Lampung melalui pelabuhan tak resmi di Dumai. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Inside with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: di sini, dia main di luar. Kalau kita tidak bicara belak-belakan, ya habis. Kita coba buka yang fortifikasi, yang dilakukan tuh. Beras oplos, merugikan 100 triliun, 90 triliun. Kemarin 89 triliun, dia cuma pindah. Dan ini buktinya. Ini tidak diberantas, nggak mungkin. Nggak mungkin. Apapun kita lakukan di sini, diketahui saja mereka. Yang kose cuma 2 orang, yang kose cuma 5 orang. Jadi kita ribut di sini, dia pesta pora. Nanti kita lihat, ini fortifikasi, dia jual 57 ribu, harganya harusnya 13 ribu. Dia bohongi ini konsumen semua. Ini kami pakai lab 4, IPB. Ini dijual, ini kami lab, akreditasi semua ini. Terus, ini orang, ini konglomerat semua nih. 90% menipu rakyat Indonesia. Jadi kita rapat inflasi yang enggak ada guna. Enggak ada guna. Ini kelakuannya mereka nih. Ini mereknya semua. Kami sudah munculkan merek. Kemarin kita umumkan langsung mereknya semua. Yang melakukan dulu ini sudah residivis. Ya Pak, Bapak kan mantan Kapolri, ini residivis. Tapi kalau ini terjadi terus, enggak ada guna kita rapat. Rapat dulu alasannya tidak ada stok. Sekarang melimpah stok. Melimpah gudang, tidak muat. Di mana alasannya? Ternyata ini stok kita hari ini. Kembali yang tidak, yang tadi. Kembali yang tadi. Ini Pak, kami sudah lapor ke Bapak Presiden. Jadi dulu dia di sini main di premium. Ini redah, pindah fortifikasi. Apa itu fortifikasi? Dikasih vitamin B12. Vitamin B dikasih, ternyata tidak ada vitaminnya. Kami periksa di lab. Dan apa tujuan ini? Ini sebenarnya enggak tahu, ini pasal penyusup mungkin ini. Ini fortifikasi untuk orang miskin, stunting, tapi dijual 50 ribu. Kan enggak pernah ketemu. Jadi untuk stunting, ibu hamil, balita, orang miskin, dijual 50 ribu. Di mana ketemunya? Kan orang miskin cari beras murah. Jadi maaf Pak, jujur, kalau melihat ini sudah sangat kesel saya lihat. Ini permainan-permainan ini semua.
1: Bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dan Menteri Ketahanan, Koordinator Bidang Pangan, Menteri Kelautan dan Perikanan melakukan launching Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih, Benih Lobster pada Senin siang. Hal itu dilakukan guna menutup semua penyelundupan benih lobster yang sangat merugikan petani dan juga masyarakat pengusaha benih lobster.
2: Bertempat di Gedung Minabahari 3, Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta Menteri Koordinator Bidang Pangan meluncurkan Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih-Benih Lobster atau Satgas P2BBL pada Senin siang. Pembentukan Satgas ini bertujuan memberantas kebocoran ekspor benih-benih lobster secara ilegal, sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi kelautan Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman menjelaskan, pembentukan Satgas ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2026 yang menegaskan pengelolaan P2BBL harus memberikan manfaat bagi pembudidaya dan masyarakat luas.
3: Yang menjadi perhatian kita adalah penyeludupan BBL yang melibatkan jaringan terorganisasi. Karena itu saya menjelaskan kepada seluruh unsur Satgas untuk menerapkan pendekatan forum network dan forum mana. Artinya kita harus mengungkap jaringan dan aliran dana termasuk komodal serta pihak yang mengendalikan penyelundupan. Penanganan tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan untuk para petani atau nelayan. Sementara jaringan utamanya tetap beroperasi.
2: Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan, potensi benih-benih lobster Indonesia begitu besar, namun belum dimaksimalkan.
4: Indonesia memiliki potensi BBL yang begitu besar. Kalau menurut catatan, saya agak heran gimana cara ngitungnya, tapi ada ilmu, kurang lebih hampir 500 juta ekor. Tapi menurut pandangan saya, kalau setiap tahun 500 juta, mestinya lebih dari itu. Ini adalah sebuah kekayaan alam laut kita yang sangat luar biasa.

0: yang secara terus terang sampai hari ini kita belum bisa manfaatkan dengan baik. Dan itu menjadi tugas kami tentu di Kementerian Pertahanan dan seluruh komponen yang ada di negeri ini untuk kemudian bisa memanfaatkan ini bisa menjadi potensi ekonomi yang besar.
1: Satgas P2BBL ini nantinya tidak berhenti pada penangkapan dan pengamanan pelaku, namun membongkar siapa pemodal dan organisasi apa saja yang ikut berkecimpung di dalamnya. Gali Putra, Jakarta.
2: Sepasang laki-laki dan perempuan terekam kamera pengawas saat mencuri baterai sepeda motor listrik di kawasan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kasus yang lain, petugas dari Polda Lampung menggagalkan upaya penyelundupan ratusan karung kacang tanah asal India. Dari hasil pemeriksaan, sebanyak 280 karung kacang tanah masuk ke wilayah Lampung melalui pelabuhan tak resmi di kawasan Dumai.
3: Saat hari masih gelap, tepatnya pada Jumat dini hari lalu, seorang pria terekam kamera pengawas mengendap-endap di depan sebuah rumah di Jalan Mulia Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Setelah berhasil masuk dengan melompati pagar, pria ini ternyata mengambil baterai motor listrik yang terparkir di halaman rumah. Usai melakukan aksinya, pelaku dan seorang perempuan yang sudah menunggunya langsung tancap gas membawa baterai curian.
4: Dia cepet banget sih, soalnya kayak dia mantau doang, terus nggak lama berapa menit dia naik ke pagar tuh, ngambil baterainya, baterainya ditaruh di pinggir, terus dia keluar lagi ngambil motor dia tuh, tapi ngeboncengin ceweknya kan. Nah, terus dia turun ngambil baterainya, masukin ke jok motor, terus udah dia pergi.
3: Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian sebesar 6 juta rupiah. Polda Lampung membongkar peredaran kacang tanah asal India yang masuk ke Indonesia melalui jalur tak resmi. Sebanyak 280 karung kacang tanah ini masuk melalui pelabuhan tak resmi di Dumai, Riau sebelum dibawa ke Bandar Lampung menggunakan dua truk. Pengungkapan kasus ini berawal ketika tim unit Jatandras Ditreskrimum Polda Lampung mengamankan dua truk bermuatan kacang pada 1 Oktober lalu. Dari hasil pemeriksaan polisi, muatan kacang tanah itu tidak dilengkapi sertifikat pelepasan dari karantina. Kemasan kacang tanah juga tidak berlabel pangan maupun bersertifikat pangan segar asal tumbuhan.
5: Dua melakukan penyitaan barang bukti. Di antaranya satu unit kendaraan truk merek Hino warna hijau nomor polisi B9507 BPA. Berikut muatan 218 karung berisi kacang tanah. Kemudian satu kendaraan truk kol diesel merek Mitsubishi warna kuning nomor pol BE8967AU, berikut muatan 62 karung berisi kacang tanah. Potensi kerugian 15.000 kali 20.000 kilogram atau 2.180 karung, harga modal pembelian kacang tanah 210 juta rupiah.
3: Polda Lampung masih mendalami rantai distribusi kacang tanah yang diduga berasal dari India tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: 64 unit kamar kontrakan di Rusunawa Tanah Merah, Surabaya sempat disegel Pemkot Surabaya usai banyak penghuni yang menunggak biaya sewa hingga menahun. Simak informasi selengkapnya. Usai jeda.
6: Dunia kerja tidak lagi sama. Era digital telah menggeser paradigma kerja konvensional. Model kerja yang lebih fleksibel, otonom dan berbasis proyek yang dikenal dengan pekerja gig atau freelancer menjadi incaran sebagian pekerja tanah air. Namun, di balik narasi kebebasan tersebut, pekerja gig dihadapkan pada realitas yang ada.
7: Udah kerja tapi nggak dibayar.
8: Happen.
7: It happens.
9: Melihatnya masalah yang paling krusial itu adalah...
8: It's a problem.
9: Kita definisi ini belum punya.
6: Ketidakpastian pendapatan hingga isu jaminan sosial.
10: Apakah bisa gig workers membentuk koperasi? Saya bilang sangat bisa.
6: Saksikan Economic Focus with Ruli Kurniawan. Kamis 15 Oktober jam 8:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
11: Sebuah ledakan besar mengguncang kota.

0: Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
5: Selanjutnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyoroti maraknya kasus perundungan lingkungan sekolah. Sorotan itu muncul usai insiden tragis yang telah menimpa siswa usia 7 tahun di SDN 1 Kebon Dalem, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Menik Dasmen Abdul Mukti saat berkunjung ke Sidoarjo mengakui bahwa instrumen kebijakan untuk menciptakan budaya sekolah aman dan nyaman sudah ada. Namun implementasi dan pengawasannya di lapangan masih perlu diperkuat. Abdul Mukti juga menyoroti pengaruh media sosial terhadap perilaku kekerasan dari anak. Menurutnya banyak tindakan kekerasan terinspirasi dari tontonan di internet dan media sosial sehingga anak-anak sulit untuk membedakan dunia maya dan dunia nyata. Oleh karena itu aturan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak sangat diperlukan.
6: Kami pertama menyampaikan keprihatinan yang mendalam dengan masih banyaknya kasus-kasus perundungan yang ada di sekolah. Tentu kami berusaha bagaimana agar kekerasan yang terjadi selama ini tidak terulang kembali di masa depan dengan memperkuat pelaksanaan berbagai kebijakan yang sudah kami terapkan. Yang tidak kalah pentingnya juga dukungan dari media, karena sebagian anak meniru tindakan kekerasan itu dari mereka menonton media yang tidak didampingi oleh orang tua atau guru sehingga mereka kemudian terpengaruh dengan tayangan media itu dan melakukannya di sekolah atau di luar sekolah.
5: Ke kasus lain, dua dokter warga negara asing yang melakukan praktik ilegal di sebuah rumah sakit swasta di Denpasar, Bali, dibekuk petugas imigrasi Denpasar. Usai pemeriksaan imigrasi, dua dokter warga negara Cina ini dideportasi. Dua warga negara asal Cina berinisial WN dan QL ditangkap saat melakukan praktik akupuntur ilegal di sebuah rumah sakit swasta di Denpasar. Keduanya ini terdiri dari dokter perempuan berusia 44 tahun dan dokter laki-laki berusia 50 tahun. Kedua pelaku diduga telah melakukan praktik tanpa izin sejak 6 bulan lalu. Setelah menjalani pemeriksaan, imigrasi Denpasar mendeportasi keduanya melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Mereka dinilai melanggar ketentuan keimigrasian, yakni menyalahgunakan izin tinggal serta bekerja tanpa memiliki surat izin praktik. Di kasus lainnya, pemerintah kota Surabaya sempat menyegel 64 unit kamar kontrakan di Rusunawa Tanah Merah, Surabaya. Penyegelan ini terpaksa dilakukan karena banyak penghuni yang menunggak biaya sewa hingga menahun.
7: Pemerintah Kota Surabaya menemukan pelanggaran administratif pada 64 unit rumah susun di Tanah Merah, Surabaya. Dampak dari pelanggaran ini pada tanggal 7 Oktober lalu, Pemkot melakukan penyegelan terhadap unit rusun yang melanggar. Namun setelah dilakukan komunikasi, sejumlah penghuni menyatakan akan melunasi tunggakan dengan cara membayar cicilan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam surat pernyataan. Pada 12 Oktober, hanya tersisa satu unit yang masih disegel.
8: kami menerbitkan SK penyegelan sejumlah 64 unit. Dan SK penyegelan itu kita lampiri juga dengan bantuan penertiban ke Satpol PP. Tapi dari 64 unit itu akhirnya ada yang melakukan pelunasan. Jadi itu kan 64 unit itu kita terbitkan karena pelanggaran tunggakan. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu itu ada yang melunasi, ada juga yang sebagian itu ke kami memohon keringanan karena ada kendala. Jadi mereka membayar tunggakannya itu nggak langsung full, tapi melakukan cicilan. Nah, untuk yang sudah seperti itu kan kami beri kesempatan untuk melakukan pelunasannya dulu dengan cara bertahap. Nah, itu nggak kami lanjutkan segel, Bu. Nah, kemarin di minggu lalu itu kami akhirnya menyegel satu unit yang memang menunggak dan ternyata ditemukan bahwa tidak dihuni setiap hari. Jadi kita lanjutkan dengan penyegelan.
7: Muhammad Yusuf, Ketua Tower Blok A Rusunawa Tanah Merah menjelaskan kemungkinan pemilik rusun tidak melakukan pembayaran karena terdesak masalah ekonomi. Pemerintah kota melakukan pendekatan melalui pengurus tower dalam sosialisasi dan diskusi yang melibatkan seluruh penghuni.
9: Ya, ada permasalahan yang mungkin karena nggak bayar sama sekali. Karena kalau melihat dari angkanya, itu kayaknya udah bertahun-tahun nggak dibayar. Ya nggak sempat ketemu sama penghuninya. Makanya kemarin dinas langsung mengadakan penyidakan dan langsung disegel. Ya, pernyataan dia mampunya membayar berapa kali, ada mungkin dari dinas memberikan sekian, tapi ada yang warga meminta kebijakan untuk agak diperpanjang karena mungkin terkait dengan ekonomi ya.
7: Tingkat hunian rusun di Surabaya terus meningkat setiap tahunnya. Pemerintah Kota Surabaya memiliki 24 lokasi rusunawa dengan kapasitas terisi penuh. Hingga saat ini antrean untuk menghuni rusun di Surabaya mencapai lebih dari 10.000 kepala keluarga. Harga sewa yang murah menjadi alasan mengapa rumah susun sederhana sewa diminati saat ini. Gia Clarissa Agaripa, Surabaya, Jawa Timur.
5: Dan informasi lainnya hadir usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami.
1: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
10: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
11: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
12: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
5: Selanjutnya, razia kendaraan bermotor digelar Satlantas Polres Pacitan di kawasan Mambarean, Pacitan Kota. Razia itu disengaja dilakukan polisi lantaran banyaknya keluhan warga terkait dengan balap liar di lokasi itu. Nah, sementara itu Satpol PP Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur menggelar razia minuman keras ilegal. Sepanjang tahun 2026 ini lebih dari 1.500 botol miras berbagai merek telah disita.

0: Razia kendaraan bermotor digelar Satlantas Polres Pacitan di Jalan WR Supratman, kawasan Barean, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan Kota. Razia ini sengaja dilakukan polisi lantaran banyaknya keluhan warga terkait balap liar di lokasi ini. Sejumlah pengendara terjaring dalam operasi ini, tak sedikit pengendara yang terlihat berbalik arah untuk menghindari pemeriksaan petugas. Polisi menyasar pelanggaran yang dinilai berisiko menyebabkan kecelakaan fatal hingga balap liar. Mulai dari tidak menggunakan helm, spion yang tidak terpasang, plat nomor tidak sesuai ketentuan, hingga penggunaan knalpot brong. Penindakan ini dilakukan menyusul tingginya angka kecelakaan dalam 2 bulan terakhir, termasuk kecelakaan yang melibatkan anak di bawah umur hingga meninggal dunia.
1: Terus tentunya kepada pelanggaran-pelanggaran seperti tidak menggunakan helm, spion tidak dipakai, plat nomor tidak dipakai, ataupun plat nomor yang tidak sesuai dengan ketentuan, dan juga kendaraan yang tidak sesuai spesifikasi, contohnya seperti knalpot brong. Sebelumnya sudah pernah kita laksanakan kegiatan ini pertama, di sini juga lokasinya. Jadi kemarin kita juga sasarannya sama, kenapa kita melakukan kegiatan 21 ini, dikarenakan dalam beberapa bulan terakhir, angka laka lantas di Kabupaten Pacitan cukup tinggi dengan kategori meninggal dunia dan juga masuk kelompok umur anak di bawah umur.
0: Satpol PP Kabupaten Probolinggo Jawa Timur menggelar razia minuman keras ilegal. Kali ini petugas menyasar 2 lokasi di Desa Taman Sari, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. Petugas menduga penjual menyamarkan aktivitasnya dengan berkedok toko, warung, hingga rumah tinggal. Saat penggeledahan, botol miras ditemukan tersembunyi di dalam kamar dan di sela-sela minuman kemasan lainnya. Dari razia ini, petugas menyita sejumlah botol miras berbagai merek. Sepanjang tahun 2026, lebih dari 1.500 botol miras berbagai merek telah disita.
2: Ada 90 botol dari berbagai jenis, dari dua tempat di Desa Taman Sari, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. Rencana selanjutnya ini akan ada pemusnahan, jadi bulan Desember awal dengan digabung dengan hasil penindakan bulan-bulan sebelumnya.
0: Penjual yang terjaring razia akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku dan menjalani sidang tindak pidana ringan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kita ke aksi pria tabrakan diri ke mobil terjadi di Pluit Raya, Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku akhirnya ditangkap polisi setelah videonya pun viral di media sosial. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
4: Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil di Ruko Fortune Geraha Raya, Serpong Utara, Tangerang Selatan pada Jumat malam. Sekitar pukul 19:27, korban memarkirkan mobil untuk membeli makanan. Tak lama setelah korban masuk ke gerai, pelaku turun dari mobilnya, lalu memarkirkan kendaraan tepat di samping mobil korban. Pelaku kemudian mundur kembali memecahkan kaca belakang mobil dan mengambil tas berisi 1 unit laptop. Setelah berhasil menguasai barang milik korban, pelaku langsung melarikan diri. Seluruh aksi pencurian berlangsung sekitar 2 menit. Korban telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Serpong dan kasus kini dalam penanganan kepolisian.
5: Kejadiannya berlangsung saat saya masuk, sekitar 10 detik setelah saya masuk ke gerai. Kemudian aksinya berlangsung selama 2 menit. Pelaku ternyata dari CCTV itu terlihat sudah parkir duluan di area, kemudian memang mengincar mobil sebelah agar tidak dicurigai.
4: Aksi pria yang sengaja menabrakkan diri ke mobil yang melintas di Jalan Pluit Raya, Penjaringan, Jakarta Utara viral di media sosial. Aksi ini diduga dilakukan untuk meminta uang ganti rugi. Polisi menangkap Hardiansyah, 62 tahun, di Tambora, Jakarta Barat, Sabtu malam saat diduga hendak melakukan aksi serupa. Pelaku mengaku melakukan aksi tersebut karena membutuhkan uang. Polisi menyebut pelaku juga diduga pernah beraksi dengan modus

0: serupa di Tanah Abang dan Tambora. Selanjutnya pelaku rencananya diserahkan ke Dinas Sosial DKI Jakarta untuk mendapatkan pembinaan.
1: Ya, yaitu modus tabrakan diri ke mobil. Kejadian yang viral terjadi di wilayah hukum Polsek Metro Penjaringan.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan juga menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya Bram Herlambang di CNN Indonesia News Update. Viral di media sosial, seorang wanita menangis histeris usai diduga menjadi korban penganiayaan oleh tetangganya. Hal tersebut terjadi usai wanita tersebut menegur tetangganya yang membakar sampah hingga menimbulkan asap pekat.
1: Perselisihan antar warga ini terjadi di kawasan Jati Jajar, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Video perselisihan yang menjadi viral di media sosial ini bermula dari masalah pembakaran sampah. Asap pembakaran sampah dari warga RT 7 menyebar hingga ke perumahan Zenith Park, Cimanggis, hingga membuat penghuni perumahan berinisial A merasa terganggu. Saat menegur, A merekam kejadian tersebut dan mengunggahnya ke media sosial. Unggahan ini kemudian memicu ketidaknyamanan pihak keluarga S yang merasa dirugikan oleh komentar warganet. Keluarga S lalu meminta A menghapus video tersebut. Namun permintaan itu ditolak hingga berujung pada penembokan akses jalan menuju perumahan. Ketua RT 7, Warjiono, menyebut mediasi antara kedua belah pihak telah dilakukan dan disaksikan oleh lurah serta aparat terkait. Pertemuan tersebut telah berakhir dengan kedua belah pihak saling berdamai. Warjiono mengaku tidak mengetahui secara pasti riwayat kepemilikan jalan tersebut karena jalan sudah terbentuk sebelum dirinya menjabat sebagai ketua RT.
2: Selesai kemarin antara pengembang dengan
3: kemarin tuh udah selesai semua di sini, udah clear. Cuma kalau yang masalah jalan itu saya kurang tahu, kalau yang masalah ini udah clear sebenarnya, udah apa? Mediasi udah salaman, bahkan mungkin udah disakin lurah segala macam.
1: Warjiono menegaskan tidak ada tindakan kekerasan dalam perselisihan tersebut, meski video yang beredar di media sosial dinarasikan sebagai dugaan penganiayaan. Hingga kini kedua belah pihak disebut telah menyelesaikan perselisihan melalui mediasi. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
4: Kita naikin lagi, biar viral, nggak apa-apa.
0: Kementerian Haji dan Umroh RI memastikan tidak ada jemaah umroh asal Indonesia yang menjadi korban dalam serangan milisi Houthi terhadap bandara di Riyadh, Arab Saudi. Meski demikian, dampak serangan tersebut membuat penerbangan jemaah umroh dari Indonesia sempat terdampak.
5: Menyikapi perkembangan situasi keamanan di Timur Tengah, keselamatan jemaah umroh Indonesia menjadi prioritas kami, Kementerian Haji dan Umroh.
6: Operasional penerbangan di Arab Saudi mengalami kelumpuhan setelah rudal Houthi menyerang Bandara King Khalid di Riyadh yang dipenuhi dengan para penumpang yang memakai kain ihram. Dilaporkan 13 orang meninggal dunia dan ratusan orang terluka akibat serangan pada Sabtu 10 Oktober lalu. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan tidak ada jemaah umroh asal Indonesia yang menjadi korban dalam serangan tersebut. Bagi jemaah yang saat ini berada di Arab Saudi, Kemenhaj menghimbau agar tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan dan memfokuskan kegiatan pada pelaksanaan ibadah di Mekah dan Madinah.
5: Berdasarkan data yang telah terdaftar di sistem kami hingga Ahad 11 Oktober 2026, total ada 37 jemaah yang berangkat dan pulang melalui King Khalid International Airport, Riyadh. Dan berdasarkan komunikasi yang kami jalin baik bersama Kementerian Luar Negeri serta KBRI Riyadh, alhamdulillah tidak ada jemaah umroh yang menjadi korban dalam serangan tersebut.
6: Imbas insiden penyerangan di Bandara King Khalid, puluhan calon jemaah umroh di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin

0: Sulawesi Selatan gagal berangkat pada Senin sore. Mereka memprotes pihak maskapai Malaysia Airlines yang hanya memberangkatkan penumpang reguler menuju Kuala Lumpur. Sementara 53 rombongan umroh yang transit di Malaysia menuju Arab Saudi dibatalkan keberangkatannya. Penerbangan selanjutnya ke Madinah, Arab Saudi disebut baru ada di hari Rabu atau Kamis mendatang.
1: Tidak jadi berangkat.
2: Tidak jadi berangkat?
1: Ada 6 travel ini hari, tidak jadi berangkat.
2: Alasannya kenapa Pak katanya?
1: Kurang paham alasannya apa.
2: Tapi yang jelasnya disuruh pulang?
1: Iya.
2: Terus sampai jadwal selanjutnya bagaimana?
1: Hari Rabu, kalau bukan Rabu, Kamis.
0: Berdasarkan data pemantauan Kemenhub, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa pada Senin menyebut sejumlah maskapai internasional melakukan penyesuaian layanan mulai dari pembatalan penerbangan, penghentian sementara layanan menuju Riyadh, dan pengalihan penumpang melalui sejumlah kota alternatif di Arab Saudi. Di sisi lain, penerbangan langsung Indonesia-Arab Saudi yang tercantum dalam laporan masih beroperasi, seperti penerbangan Garuda Indonesia dan Lion Air menuju Jeddah, serta penerbangan Saudia pada rute yang tercatat dalam laporan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Dan kini kami akan hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Kita mulai dari informasi pertama, yakni rombongan pengantar jenazah menghadang bus Transjakarta. Rombongan pengantar jenazah nekat menghadang laju bus Transjakarta di lampu merah Pasar Baru Timur Jakarta pada Senin kemarin. Sejumlah orang yang memegang bendera kuning terlihat berdiri di depan bus dan sopir bus terlihat sempat keluar dari kendaraan dan terlibat cekcok dengan salah satu orang yang menghentikan laju bus tersebut. Insiden ini sempat membuat arus lalu lintas terganggu. Dari investigasi awal, Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardani menjelaskan bahwa bus tersebut tengah melintas saat lampu lalu lintas berwarna hijau sebelum dihentikan rombongan pengantar jenazah. Dan informasi kedua, yakni soal penjamretan, yakni ponsel remaja putri saat akan berangkat mengaji. Seorang remaja putri berteriak histeris meminta pertolongan saat dijamret di Jalan Malaka Jaya, Cilincing, Jakarta Utara pada Senin malam. Dalam rekaman CCTV terlihat korban tengah berjalan menuju masjid sambil memainkan telepon genggamnya. Korban yang hendak mengaji ini diduga sudah dipantau sebelumnya oleh pelaku yang berhasil kabur. Menurut Ketua RT 04 Kelurahan Rorotan Bambang, kejadian penjambretan sudah 2 kali terjadi dalam 2 minggu terakhir. Warga berharap polisi segera menangkap pelaku pencurian. Dan yang ketiga adalah informasi yang viral di media sosial, yakni kericuhan antara Satpol PP dan juga para pekerja proyek. Viral di media sosial, keributan antara petugas Satpol PP dengan sejumlah pekerja proyek di kawasan Bulungan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis pekan lalu. Dalam narasi di media sosial disebut, keributan dipicu oleh penertiban terhadap penjual nasi pada kawasan tersebut. Setelah ditelusuri, keributan terjadi akibat masalah penertiban parkir liar. Akibat dari kejadian ini, satu anggota Satpol PP menderita luka robek dan harus menerima 6 jahitan. Pihak manajemen proyek PP telah mendatangi kantor kecamatan Kebayoran Baru untuk minta maaf serta berharap masalah diselesaikan secara kekeluargaan. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan proses hukum atas dugaan pemukulan tetap harus berjalan. Ada yang sudah matang, namun bukan buah, melainkan kebutuhan hidup yang bikin warga semakin gelisah hingga terpaksa memakan hutang. Fenomena matang atau makan hutang akan kami ulas usai jeda. Tetaplah bersama kami di News Update.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia. Ini saatnya gagasan, karya, dan kontribusi nyatamu di sektor energi diakui tingkat nasional. Ikuti penghargaan Energi Subroto tahun 2026, penghargaan tertinggi Kementerian ESDM bagi para pelaku yang berkontribusi dalam memajukan sektor energi dan sumber daya mineral Indonesia. Pendaftaran nominasi kategori Tokoh Penggerak Energi dan Tokoh Muda Inspiratif dibuka hingga 17 Oktober 2026. Jangan lewatkan kesempatan ini. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah bagian dari perubahan untuk kemajuan energi Indonesia. Sampai jumpa di Malam Penganugerahan 23 Oktober 2026.
2: Tidak! Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
4: Iya.
3: Aktivis.
4: Dia selalu high call.
5: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
4: Kalau begini.
5: Ya. Ya.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
6: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
7: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
8: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
7: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
9: data ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
7: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
9: memang tidak
7: tadi.
9: Tidak hanya
7: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dunia kerja tidak lagi sama. Era digital telah menggeser paradigma kerja konvensional. Model kerja yang lebih fleksibel, otonom dan berbasis proyek yang dikenal dengan pekerja gig atau freelancer menjadi incaran sebagian pekerja tanah air. Namun, di balik narasi kebebasan tersebut, pekerja gig dihadapkan pada realitas yang ada.
10: Udah kerja tapi nggak dibayar.
11: Happen.
10: It happens.
12: Melihatnya masalah yang paling krusial itu adalah...
11: It's a problem.
12: Kita definisi ini belum punya.
0: Ketidakpastian pendapatan hingga isu jaminan sosial.
13: Apakah bisa gig workers membentuk koperasi? Saya bilang sangat bisa.
0: Saksikan Economic Focus with Ruli Kurniawan. Kamis 15 Oktober jam 8:30 malam di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
14: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
15: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
16: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
17: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
18: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
4: Tekanan ekonomi membuat warga kian terhimpit imbas beras mahal. Warga di Banyumas terpaksa mengais gabah sisa panen. Sementara itu di Parepare, Sulawesi Selatan, pedagang menjual cabai rusak dengan harga yang murah. Di sisi lain, stok tomat langka membuat harganya naik 2 kali lipat.
11: Mahalnya harga beras membuat warga Pekunjen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, turun ke sawah mencari sisa gabah yang tertinggal setelah panen. Gabah yang terkumpul sedikit demi sedikit ini diolah menjadi beras untuk kebutuhan pangan keluarga. Bagi warga rentan ekonomi, sisa panen ini menjadi harapan kecil di tengah harga beras yang menembus Rp16.000 per kilogram.
19: Itulah, memang susah ya mau beli ya.
20: Menyulitkan banget ya?
19: Menyulitkan, sulit lah.
11: Pemilik lahan pun tak keberatan. Gabah yang tersisa dianggap lebih baik dimanfaatkan warga daripada terbuang.
21: Namanya ya, ya enggak masalah sih orang jatuhnya sedikit-sedikit.
20: Oh gitu ya, jadi diperbolehkan juga ya?
21: Boleh. Daripada sayang kan dimakan.
11: Sementara itu harga cabai melonjak di Pasar Lakesi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Cabai rawit kini tembus Rp120.000 per kilogram. Cabai merah keriting Rp70.000 dan cabai merah besar Rp65.000 atau naik hingga 4 kali lipat dari harga normal. Kenaikan ini membuat daya beli masyarakat pun menurun. Sejumlah pedagang terpaksa menjual cabai dengan kualitas kurang baik, bahkan yang sudah mengering dengan selisih harga Rp10.000 per kilogram. Akibatnya omzet pedagang pun turun hingga 50%.
22: Jadi dengan penjual sama siksanya.
23: Iya.
22: Karena bagaimana masyarakat kan tidak bisa jangkau harganya. Iya.
11: Di sisi lain, kemarau panjang mengakibatkan pasokan tomat ke pasar menipis. Harga tomat di Pasar Induk Ramat Jati terpantau melonjak pada Selasa pagi. Kenaikan bahkan mencapai 2 kali lipat dari harga normal, menjadi Rp17.000 per kilogram. Tingginya harga membuat pembeli mengurangi jumlah pembelian, sehingga pedagang pun mengalami penurunan omzet. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Belakangan fenomena makan tabungan hingga berutang semakin banyak dilakukan. Kondisi ini terjadi karena kenaikan harga berbagai kebutuhan, sementara penghasilan tidak ikut naik.
24: Indeks ekonomi masyarakat dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah. Ketika penghasilan tidak mampu memenuhi berbagai kebutuhan pokok yang ada, maka tabungan menjadi jalan pintas untuk memenuhinya. Tetapi bagi sebagian masyarakat, saat tabungan pun tak cukup untuk menunaikan berbagai kewajiban, maka membuka pintu hutang menjadi pilihan berikutnya.
25: Istilah MANTAP adalah akronim dari makan tabungan. Istilah ini menggambarkan sulitnya ekonomi masyarakat hingga tabungan harus ditarik untuk memenuhi kebutuhan. Sementara matang berarti makan utang, kondisi saat masyarakat terpaksa membuka pintu utang guna mencukupi kebutuhan hidup. Hermalia, perempuan yang berstatus karyawan ini, berusaha menambah penghasilan dengan perjualan makanan. Namun, kebutuhan yang terus meningkat membuat ia terpaksa menggunakan tabungan untuk menutupi kekurangan.
26: Dengan harga yang pada naik, sementara kita juga tidak sebanding dengan pendapatan kita yang pokok ya gitu. Jadi akhirnya kepake lagi kayak gitu. Cuman sedikit-sedikit aja gitu akhirnya nabungnya gitu. Cuman itu cukup menolong sih dari side income kita kayak gitu.
25: Sementara bagi Dewi, pilihan berutang kerap terlihat di depan mata, terutama saat kondisi ekonomi tidak menentu. Meski ia dan suami sama-sama berpenghasilan, kebutuhan dan kondisi darurat bisa datang kapan saja. Ia sadar, utang bukan solusi yang ingin dipilih. Karena itu, ia dan suami menyesuaikan pengeluaran dan memilih makan tabungan atau menjual aset untuk memenuhi kebutuhan.
26: Kalau aset, biasanya kan kalau ibu rumah tangga asetnya lebih ke emas ya. Kalau emas kan lebih baik ditunda dulu gitu. Kalau itu tuh untuk sesuatu hal yang benar-benar darurat banget. Ya, jadi opsi pertama ya tabungan dulu gitu.
27: Baru jual aset.
25: Fenomena makan tabungan dan makan utang tergambar dari data Bank Indonesia. Pada Juni 2026, porsi tabungan masyarakat tercatat 17%. Lalu turun pada Juli 2026 menjadi 16,8%. Artinya, masyarakat menyisihkan pendapatan untuk ditabung lebih rendah.

0: Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan juga mencatat saldo pinjaman mencapai 160 triliun rupiah per Mei 2026. Angka ini melonjak 26,4% secara tahunan. Salah satu faktor yang memperkuat fenomena ini tak lepas dari meningkatnya pemutusan hubungan kerja. Ekonom Universitas Pasundan, Akuviar Takartabi menyebut, pinjaman masyarakat saat ini mencakup pinjaman daring, kartu kredit, pay letter hingga pegadaian. Menurutnya, berutang boleh asal memperhatikan skala prioritas. Utang sebaiknya dipakai untuk kebutuhan produktif dan menjadi pilihan terakhir. Artinya, masyarakat perlu memperbaiki sistem keuangan pribadi, mengatur ulang pengeluaran dan melunasi utang secara terukur. Selain itu, dana darurat perlu kembali diperkuat, terutama saat mendapat pendapatan lebih agar kondisi keuangan tetap sehat dan tidak kembali bergantung pada utang. Tim Liputan, CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
1: Cuaca panas, waktunya minum yang segar-segar. Kali ini referensinya ada es serut buntin dengan bentuk kerucut dan topping buah yang melimpah. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.

0: menyambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
6: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
8: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
9: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
10: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: di saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Kawasan Pasar Lama menjadi salah satu surga kuliner Kota Tangerang. Salah satu kuliner legendaris di sini adalah es buntin yang eksis sejak tahun 1980-an. Es serut buntin punya ciri khas yang berbentuk kerucut dengan topping aneka buah segar dan juga jelly. Es serut buntin cocok dinikmati saat cuaca sedang panas. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.
2: Es Buntin didirikan oleh Lim Buntin bersama istrinya di tahun 1980, jauh sebelum Pasar Lama seramai sekarang. Buntin sebelumnya hanya menjalankan toko kelontong, hingga kemudian mendapat mesin es serut dari saudaranya dan mulai mencoba berjualan es. Dari usaha yang awalnya coba-coba inilah, Es Buntin kemudian terus berjalan dan bertahan hingga sekarang. Di sini, es campur dan es teler menjadi incaran pembeli. Es buntin juga punya ciri khas dari cara penyajiannya. Es serutnya dibentuk tinggi mengerucut, kemudian diberi sirup dan berbagai topping.
3: Oke, ini ya,
4: ini filosofinya apa kok, kenapa mengerucut seperti ini?
3: Ya,
4: biar unik aja.
3: Ya, betul. Dulu mah nggak begini, biasa aja bulat gini mama ya nyari.
4: Cantik begitu ya,
3: terus mau... ini.
2: Untuk sirup dan topping, pembeli bebas memilih varian dan warna yang diinginkan.
4: Nah, ini yang sudah dikasih sirup warna merah jadi cantik ya, warnanya pink sama seperti baju saya. Jadinya juga kayak topi ulang tahun nih kalau ditaruh di atas kepala. Sekarang kita mau cobain, mau makan dulu.
2: Dari yang awalnya hanya menjual beberapa varian, sekarang Es Buntin sudah memiliki lebih dari 40 pilihan minuman.
3: Oh, lebih laku, jauh. Hari biasa kadang-kadang tuh, kalau lagi bagaimana sepinya paling 300 ribu. Kalau lagi musim rame di atas 1 juta, bedanya jauh kan tuh. Ada yang rombongan-rombongan suka ngebawa, apa tuh namanya, yang dia cekan bawa orang tuh ya. Nah, dia bilangin, nah ini misalnya tepekong tua.
2: Pilihan yang bervariasi dan harga yang sangat terjangkau membuat pelanggan terus kembali. Bahkan ada pelanggan yang sudah loyal belasan tahun.
5: Karena aku dari sekolah menengah atas itu, aku memang suka makan di sini, Kak. Jadi sampai punya anak pun aku suka makan di sini.
6: Kenapa masih langganan di sini, Kak, dari SMA sampai sekarang?
5: Karena enak, segar juga buahnya, dan harga juga affordable.
2: Sehabis jalan-jalan keliling, paling pas menyeruput es yang disajikan dalam beragam buah dan topping.
4: Nah, isinya es campur ini tuh ada buah-buahan kayak alpukat, nangka. Terus tadi saya juga dikasih serutan kelapa seperti ini. Ada tidak terlihat ya, ini. Nah, ini adalah kelapanya. Terus juga ada jeli-jelian nih. Jadi banyak banget isinya ya. Seperti bisa dilihat juga, selain banyak tinggi pula ini.
2: Dea Kirana, Andriawan Saputra, Tangerang.

Halo pemirsa, selamat sore. Kabut asap akibat kebakaran hutan lahan atau karhutla yang ada di Sumatera dan Kalimantan meluas hingga ke Malaysia. Dampaknya, kualitas udara pun memburuk dan sejumlah sekolah yang ada di sana terpaksa ditutup. Laporan langsung dari Malaysia, tepatnya dari Kuala Lumpur, akan kami sajikan selain untuk Anda. Saya Heranov Al-Bashir, tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Menteri Luar Negeri RI Armana Tanasir merespon soal komunikasi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dengan Presiden RI Prabowo Subianto terkait dengan asap karhutla. Indonesia disebut sudah menyampaikan langsung kepada Malaysia sejumlah upaya yang telah dikerjakan untuk menangani karhutla tersebut. Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau langsung sekolah terintegrasi. Pemprov DKI mengelontorkan ratusan miliar rupiah untuk program revitalisasi dan integrasi sekolah guna meningkatkan kualitas pendidikan di ibu kota. Ratusan jemaah umroh kembali diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Penerbangan sempat terdampak serangan gerilyawan Houthi di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, Arab Saudi.

0: Pemirsa, usai mengikuti ratas penanganan karhutlah bersama Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman menyatakan pemerintah belum menetapkan kebakaran hutan lahan karhutlah di sejumlah wilayah di Indonesia sebagai bencana nasional. Hingga saat ini juga belum ada pembahasan terkait dengan bantuan dari negara lain.
1: Pemerintah belum menetapkan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Indonesia sebagai bencana nasional. Usai mengikuti ratas penanganan karhutla bersama Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman menyatakan pemerintah masih mampu menangani karhutla. Berdasarkan laporan Kepala BNPB, terdapat 6 provinsi yang menjadi fokus penanganan. Salah satu wilayah yang menjadi prioritas penanganan adalah kawasan Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah karena menjadi habitat satwa yang dilindungi. Dudung mengatakan hingga saat ini belum ada pembahasan terkait bantuan dari negara lain.
2: Target dari Presiden nggak Pak? Kapan ini harus diselesaikan Pak?
3: Ya Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Ya beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
2: Akan ditetapkan sebagai bencana nasional masih Pak?
3: Belum. Ya memang ada ya tanggapan dari negara lain masalah bencana apa kebakaran hutan ini, tetapi kita sudah maksimal berupaya ya. Mudah-mudahan ini bisa segera dilaksanakan.
4: Terima kasih ya.
1: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah di Indonesia akan jadi salah satu sorotan dalam kehadiran delegasi Indonesia di COP31 UNFCCC Konferensi Perubahan Iklim PBB di Antalya, Turkiye, November mendatang. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat akan ajukan revisi Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Ia menyebut akan usulkan penghapusan pasal pembukaan lahan dengan cara dibakar masyarakat lokal.
5: Sedang membuat inisiatif ya untuk merevisi Undang-Undang 32 tahun 2009 mengenai pasal itu. Pasal yang membolehkan local wisdom, masyarakat itu dengan local wisdom ini boleh membakar itu sampai 2 hektar. Nah kita sudah bersepakat untuk mengajukan revisi kepada DPR. Jadi betul-betul pasal itu ditutup. Tapi sekaligus kita mencari jalan keluar bagi masyarakat yang katanya perlu dana untuk membuka lahan. Yang open access ya, bukan yang konsesi.
1: COP31 dengan Presidensi Turkiye dan Presiden of

0: kita sudah berkomunikasi dengan, dari saya sudah berbicara juga dengan Menteri Luar Negeri Malaysia, dan juga kita sudah jelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Indonesia, seperti kita sudah menerjunkan lebih dari 60 ribu personel, kita telah menerjunkan juga sekitar 48 helikopter dan pesawat untuk melakukan waterbombing dan juga pengalihan cuaca. Memang ini merupakan tantangan karena udaranya yang saat ini tidak berada di pihak kita.
1: Lalu sejauh mana keseriusan pemerintah Indonesia hadapi protes dari negara tetangga terkait dengan kabut asap Karhutla? Kita tanyakan langsung untuk meng-highlightnya bersama rekan kami Nabila Putri, produser lapangan CNN Indonesia, reporter khusus istana. Halo, selamat sore Bila. Jadi bisa Anda highlight kembali ratas semalam soal Karhutla, apa yang menjadi poin Presiden?
2: Ya, selamat sore Heranov. Betul sekali, memang Presiden Prabowo Subianto baru saja memimpin rapat terbatas soal penanganan kebakaran hutan dan juga lahan ataupun Karhutla di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 12 Oktober kemarin. Dalam ratas yang berlangsung hybrid tersebut, Heranov, ini dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dan dihadiri oleh sejumlah menteri kabinet merah putih, kemudian pimpinan lembaga serta sejumlah kepala daerah. Kemarin kalau dari pantauan kami ini ada Menko Polkam Dudung Abdurrahman, kemudian juga Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, kemudian ada Kapolri, Panglima TNI, Kepala BNPB, dan juga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Dan dalam ratas tersebut, Heranov, ada sejumlah poin-poin penting yang bisa kita highlight begitu. Di antaranya saat ini memang pemerintah Republik Indonesia meski belum menjadikan Karhutla sebagai bencana nasional, tetapi tengah fokus untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan juga lahan di sejumlah wilayah, terutama di 6 provinsi prioritas begitu, yang disampaikan oleh Menko Polkam Dudung Abdurrahman. Dan selain penanganan kebakaran yang masih berlangsung, saat ini juga pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan agar kebakaran tidak semakin meluas. Tadi saya sebutkan ada 6 provinsi, Heranov, yang tengah menjadi fokus perhatian oleh pemerintah. Kemarin disebutkan oleh Menko Polkam, 6 provinsi tersebut diantaranya ada di Kalimantan Tengah, kemudian juga ada di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Riau, dan juga Kalimantan Barat. Dari 6 provinsi tersebut, 2 provinsi saat ini menjadi perhatian khusus, yakni di Kalimantan Tengah dan juga di Sumatera Selatan, terutama karena kita ketahui bersama begitu ya Heranov ya, di Kalimantan Tengah sendiri karena adanya kebakaran di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kota Waringin Barat dan juga Seruyan, ini lahan yang terbakar begitu ya cukup luas berdasarkan laporan BNPB pada 12 Oktober sendiri di wilayah tersebut mencapai lebih dari 513 hektar. Dan penanganan yang dilakukan pemerintah saat ini menurut keterangan pers dari Menko Polkam Dudung Abdurrahman, ini dilakukan baik itu melalui operasi udara dan juga operasi darat, termasuk pengerahan personel gabungan, kemudian juga waterbombing dan juga operasi modifikasi cuaca itu sendiri. Tetapi memang pemerintah tidak menampik, Heranov, adanya sejumlah kendala dan juga tantangan yang menjadi kemudian hambatan tersendiri mengapa kebakaran hutan dan juga lahan masih terjadi di beberapa wilayah saat ini, terutama karena pelaksanaan operasi modifikasi cuaca yang sangat bergantung terhadap kondisi atmosfer, kemudian ketersediaan awan dan juga faktor cuaca lainnya, sehingga memang untuk operasi dari udara sendiri mengalami sejumlah tantangan karena tebalnya asap, kemudian jarak pandang yang menjadi terbatas, sehingga tidak hanya mengandalkan operasi udara saja dalam penanganan Karhutla ini, tetapi juga operasi darat di titik-titik yang memang sulit diakses melalui udara. Dan disebutkan sebelumnya oleh pemerintah bahwa personel gabungan sudah dikerahkan, totalnya kurang lebih 60 ribu personel gabungan dari berbagai unsur, baik itu TNI, Polri, kemudian juga pemadam kebakaran, BNPB, dan juga unsur masyarakat lainnya. Dan di sisi lain, tidak hanya penanganan kebakaran, tetapi juga bagaimana upaya mitigasi ataupun pencegahan yang terus diminta oleh Presiden dapat terus diperkuat begitu ya oleh seluruh jajarannya.

0: Dan dari mitigasi ataupun pencegahan, diantaranya ini adalah melalui pembentukan Badan Pengelola Gambut dan juga Mangrove Nasional, Heranov, yang kemarin juga sempat disinggung kembali dalam ratas. Kita ketahui badan tersebut ini sudah dicetuskan ataupun direncanakan untuk dibentuk pada ratas sebelumnya sekitar tanggal 24 September lalu. Pada saat itu Presiden Prabowo juga sebenarnya sudah mengundang menteri-menteri terkait, termasuk juga Menteri Kehutanan, kemudian juga para profesional, akademisi ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk kemudian dimintai pendapatnya, dimintai begitu ya saran-saran terkait penanganan karhutlah yang ada di sejumlah titik di Indonesia. Dan dari Badan Pengelola Gambut ataupun Mangrove Nasional tersebut, ini rencananya diharapkan pengelolaannya ini mampu begitu ya mengelola ekosistem gambut dan juga mangrove sekaligus mendukung upaya pencegahan karhutlah secara lebih terintegrasi. Dan BPGMN sendiri memang dirancang untuk berada di bawah presiden langsung dan juga akan melibatkan ahli dan juga tenaga profesional di bidang kehutanan serta mendukung penguatan mitigasi dan juga deteksi dini kebakaran hutan dan juga lahan. Kemarin Menko Polkam Dudung Abdurrahman sudah sedikit membocorkan siapa yang kemudian akan mengepalai ataupun memimpin badan yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut. Ini rencananya memang akan dipimpin langsung oleh salah satu dirjen di Kementerian Kehutanan. Kemarin Menko Polkam menyebutkan nama Satyawan Pudiatmoko yang saat ini diketahui menjabat sebagai Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan juga Ekosistem di Kementerian Kehutanan. Hingga saat ini memang Presiden Prabowo belum melantik langsung Heranov. Disebutkan oleh Menko Polkam Dudung Abdurrahman, diperkirakan pelantikan akan berlangsung dalam waktu dekat di Istana Kepresidenan Jakarta. Kemungkinan memang akan dilantik pada pekan mendatang. Sementara itu Heranov.
1: Ya, singkat saja, apakah dari teleponnya PM Malaysia ke Pak Prabowo ini ada, bisa Anda gambarkan spill-spill sedikit, apakah ada pembahasan soal protes Malaysia ini akan dibawa ke forum KTT ASEAN, Ila?
0: Ya, soal telepon dari Perdana Menteri Malaysia kepada Presiden Prabowo Subianto ini memang sudah dibenarkan oleh Menteri Luar Negeri RI Armand Atanasir pada saat dijumpai begitu ya oleh rekan-rekan pewarta di Bandara Halim Perdana Kusuma dalam agenda menerima Presiden Mesir beberapa waktu yang lalu begitu ya Heranov. Tapi memang tidak disebutkan secara spesifik poin-poin yang menjadi perbincangan antara dua pemimpin negara yang memang disebutkan berlangsung telepon tersebut pada Kamis 8 Oktober lalu. Tetapi sebagai tindak lanjut dari komunikasi antara Presiden Prabowo dan juga Perdana Menteri Malaysia begitu Heranov, ini sudah ada komunikasi lanjutan dari pihak Menteri Luar Negeri RI dengan pihak Menlu dari pemerintahan Malaysia sendiri, di mana memang pemerintah Indonesia sudah menjabarkan kepada pemerintah Malaysia langkah-langkah yang telah diambil hingga saat ini begitu. Di antaranya mengerahkan personel gabungan, tadi saya sebutkan ada sekitar 60.000 begitu ya. Kemudian juga pemerintah Indonesia masih terus melakukan upaya-upaya penanganan karhutlah baik melalui operasi udara, waterbombing dan juga operasi melalui darat begitu ya. Dan sebelumnya ini dari informasi yang kami himpun memang sebetulnya pemerintah Malaysia juga menyatakan kesiapannya untuk memberikan bantuan dan juga bekerja sama dengan Indonesia dalam menangani karhutlah. Dan memang komunikasi antara kedua negara ini masih terus berlangsung, berjalan dengan baik begitu ya menurut keterangan pers dari Menlu Armand Atanasir. Dan dalam komunikasi tersebut tadi sudah disampaikan apa saja langkah-langkah yang telah dilakukan dan kami akan terus menggali informasi tersebut Heranov, karena memang hingga saat ini pemerintah Indonesia belum menetapkan karhutlah sebagai bencana nasional. Dan disebutkan kemarin dalam keterangan persnya oleh Menko Polkam Dudung Abdurrahman ada beberapa alasan mengapa Indonesia belum menjadikan karhutlah sebagai bencana nasional, karena memang merasa begitu ya masih bisa mengerahkan personel-personel gabungan yang ada di dalam negeri hingga saat ini begitu ya, dan melakukan sejumlah percepatan-percepatan dalam penanganan karhutlah. Tapi tentu harus kita kawal bersama Heranov, terutama soal langkah-langkah yang akan dilakukan ke depan ya, bagaimana percepatan dapat terus dilakukan, apalagi menurut data dari BNPB sendiri hingga 12 Oktober kemarin ini masih ada lebih dari sekitar 639 hektar begitu ya lahan yang masih terdampak karhutlah di berbagai wilayah di Indonesia. Heranov.
1: Terima kasih untuk laporan komprehensif Anda, Nabila Putri. Selamat sore. Kita ke informasi lain, dalam dua hari terakhir terjadi antrian panjang di sejumlah SPBU yang ada di Bali Selatan. Antrean didominasi pengguna kendaraan sepeda 2. Mereka harus mengantri berjam-jam untuk bisa mengisi BBM jenis Pertalite.
2: Antrean panjang khususnya pengendara roda 2 masih terlihat di berbagai SPBU di wilayah Denpasar dan Kabupaten Badung, Bali hingga Selasa siang. Mereka harus mengantri BBM jenis Pertalite lebih dari 1,5 jam. Bahkan sebagian pengendara motor sudah datang ke SPBU sejak sebelum SPBU buka.
3: Dari kemarin 2 harian, ya sudah 2 hari, 1 jam lebih.
4: Itu antriannya juga udah panjang?
3: Udah, dari tutup udah antrinya udah banyak, motor pada banyak yang ditinggal di situ. Yang penting dapat Pertalite aja udah bersyukur buat kerja.
5: Dari pojok sampai sini, dari tadi panas-panasan kayak gitu. Ini udah 2 kali kak, jadi yang pertama yang deket Tembumas itu habis, makanya lari ke sini. Banget, karena kita BBM juga utama buat transportasi kita juga kan.
2: Menjelang tengah hari, mobil tangki Pertamina datang untuk mengisi pasokan BBM di beberapa SPBU. Menurut pihak Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus, saat ini pihaknya masih terus memantau kondisi stok dan konsumsi BBM di lapangan, serta mengoptimalkan penyaluran setelah kapal sandar.
6: Kami sudah berupaya maksimal untuk melakukan percepatan diantaranya dengan pengiriman kapal tanker yang jadwalnya sudah kita siapkan mulai dari tanggal 7 kemarin sudah kita terima pembongkaran terminal, pun juga tanggal 11 kemarin kita sudah terima kapal Prima XP yang membawa 18 juta liter Pertalite dan juga 2 juta setengah liter Pertamax di terminal Manggis. Kemudian ditambah dengan hari ini tadi pagi kapal kelas Sogun juga sudah membawa 1,2 juta liter Pertalite untuk kebutuhan masyarakat di Bali. Harapannya pun juga kami menyiapkan fuel terminal kami yang ada di Bali, baik di Terminal Manggis maupun Sanggaran, beroperasi penuh non-stop 24 jam, termasuk mobil-mobil tangki yang ada kami kerahkan untuk terus mengirimkan suplai BBM ke SPBU untuk menyerap kebutuhan masyarakat.
2: Untuk menjaga kesinambungan pasokan, Pertamina Patra Niaga telah menjadwalkan kedatangan kapal pengangkut BBM secara bertahap pada tanggal 12, 14, dan 16 Oktober. Kartika Widowati, Denpasar, Bali.
1: Kita ke informasi selanjutnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung sekolah terintegrasi DSDN Pekayon 05 dan SMPN 91 Jakarta Senin siang. Pemprov DKI Jakarta menggelontorkan ratusan miliar rupiah untuk program revitalisasi dan integrasi sekolah guna meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Jakarta.
7: Integrasi antara sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Jakarta dibiayai melalui anggaran yang telah disediakan untuk menciptakan fasilitas belajar yang modern dan representatif. Menurut Pramono, pada tahun sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah menjalankan program revitalisasi terhadap 19 gedung sekolah. Dari jumlah tersebut, 16 sekolah telah selesai pengerjaannya. Sementara, 3 sekolah lainnya yaitu SDN 1 Cipete Utara, SDN Setia Budi 01 dan SMP K37 segera difinalisasi agar dapat segera digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Total anggaran 19 gedung tersebut mencapai lebih dari 800 miliar rupiah dan mendapat dukungan sepenuhnya dari DPRD Provinsi DKI Jakarta.
8: Ini saya secara khusus melakukan kunjungan ke SD Pekayon 5 dan SMP Negeri 91 di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Seperti kita ketahui, baik SD maupun SMP ini sebelum direnovasi umurnya kurang lebih 50 tahun dan 60 tahun. Dan dulu flat, dan inilah pertama kali kemudian dilakukan renovasi, diintegrasikan menjadi naik ke atas supaya lahannya bisa digunakan untuk sarana olahraga, dan ini terlihat bahwa mereka mempunyai lapangan basket, lapangan sepak bola mini, dan olahraga lainnya. Untuk melakukan integrasi ini dari SD dan kemudian SMP, biaya yang dibutuhkan adalah 101,3 miliar rupiah dan alhamdulillah kalau dilihat menurut saya sekolah ini nggak kalah dengan sekolah-sekolah di luar negeri, karena terintegrasi dengan baik, mempunyai lift, sarana prasarananya cukup lengkap, ada perpustakaan, ada kantin, ada tentunya ruang tempat belajar mengajar yang representatif.
7: Sementara itu, terkait proyek infrastruktur pendidikan lainnya seperti SDN 9 dan SDN 11 Kebayoran Lama, proses groundbreaking telah dilakukan. Pemerintah provinsi akan terus memantau progresnya hingga selesai. Kafrizal, Jakarta.
1: Pemirsa, Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman mengklaim sudah menyurati Kapolri Jenderal Suyudiarto Seto untuk membantu mengatasi masalah mafia telur dan ayam. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hhari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
3: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
2: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
3: Ultraflu?
4: Flu reda.
5: Lekasan.
2: Dengan kemasan baru.
6: Makan bareng Mega. Nikmati makan enak ramean hemat di pilihan Resto Bank Mega yang juga rame. Buat kulineran segeng, buat momen hangat bareng keluarga di restoran favoritmu, sampai buat nongkrong weekend, semuanya hemat hingga 50%. Praktis bayarnya, pakai kartu kredit Bank Mega, tinggal tap-tap aja. Apply kartu kredit Bank Mega sekarang.
0: Dunia kerja tidak lagi sama. Era digital telah menggeser paradigma kerja konvensional. Model kerja yang lebih fleksibel, otonom dan berbasis proyek yang dikenal dengan pekerja gig atau freelancer menjadi incaran sebagian pekerja tanah air. Namun, di balik narasi kebebasan tersebut, pekerja gig dihadapkan pada realitas yang ada.
7: Udah kerja tapi nggak dibayar.
8: Happen.
7: It happens.
9: Melihatnya masalah yang paling krusial itu adalah...
8: It's a problem.
9: Kita definisi ini belum punya.
0: Ketidakpastian pendapatan hingga isu jaminan sosial.
10: Apakah bisa gig workers membentuk koperasi? Saya bilang sangat bisa.
0: Saksikan Economic Focus with Ruli Kurniawan. Kamis 15 Oktober jam 8:30 malam di CNN Indonesia.

0: Kita ke informasi selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan, Zulkifli Hasan menargetkan bangunan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih KDMP terus dikebut agar target 35 ribu unit kopdes pada akhir tahun 2026 bisa tercapai. Mengunjungi sejumlah koperasi desa Merah Putih atau KDMP di Sukoharjo, Jawa Tengah, Menko Pangan Zulhas menegaskan KDMP bukan sekadar toko desa. Koperasi ini diproyeksikan sebagai infrastruktur pemerintah untuk memastikan langsung bantuan dan barang bersubsidi tepat sasaran sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat. Pada akhir tahun 2026 ini ditargetkan 35 ribu KDMP sudah beroperasi dan saat ini sekitar 27 ribu KDMP telah selesai dibangun. Dan lebih dari 29 ribu manajer koperasi telah ditempatkan secara bertahap. Melalui KDMP, warga juga dapat mengakses layanan keuangan, mulai dari pinjaman KUR, pembayaran listrik hingga transfer uang.
1: Di tempat ini, dengan segala atribut dan isinya nanti, bisa melayani kebutuhan masyarakat desa dengan tepat. Ya, terutama yang mengenai barang-barang yang subsidi pemerintah. Apa yang subsidi? Ada bantuan pangan yang beras 10 kilo, ada PKH, bantuan tunai, ada beasiswa untuk anak-anak SD, SMP, SMA, ada untuk mahasiswa yang KIR. Itu nanti melalui sini. Ada yang kredit tapi disubsidi bunganya seperti KUR nanti melalui

0: operasi desa. Jadi ini nanti untuk mendukung Pak Prabowo mengatakan agar desa tumbuh, agar desa itu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, tidak hanya kota.
1: Selanjutnya, Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman mengklaim sudah menyurati Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto untuk membantu mengatasi masalah mafia telur dan ayam. Di saat peternak mengeluhkan harga jual yang rendah, konsumen justru harus membayar telur dengan harga jauh lebih tinggi. Hal ini menjadi sorotan Menteri Pertanian. Mentan menyebut harga telur di tingkat peternak berada di kisaran Rp21.000 per kilogram, padahal harga yang diharapkan sekitar Rp26.000. Nah, sementara itu harga di tingkat konsumen disebut bisa menyentuh di angka Rp40.000 per kilogram. Kondisi ini pun memunculkan dugaan adanya permainan harga di rantai distribusi. Mentan menduga hanya segelintir pihak yang memainkan harga dan menyebut persoalan itu perlu diungkap. Dalam kunjungannya ke Blitar, Jawa Timur, Mentan juga berdiskusi dengan Gubernur Jawa Timur terkait dengan nasib peternak. Salah satu opsi yang dibahas adalah mendorong pembelian telur oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan program Makan Bergizi Gratis, MBG.
2: Harga telur dengan ayam Rp21.000, harusnya Rp26.000. Satu sisi, ini berteriak juga konsumen, harganya Rp40.000. Dan yang bermainkan hanya 2-5 orang, dan Ibu Gubernur sudah tahu dengan Pak Wali. Siapa itu pelaku-pelakunya? Ini kita harus tawan. Inilah yang diinginkan Presiden, supaya rakyat ini berdaulat, rakyat menikmati kesejahteraan rakyat.
1: Nah, sementara itu Perum Bulog mencatat stok beras hingga 4,5 juta ton per 12 Oktober 2026. Stok itu disiapkan untuk mengantisipasi dampak El Nino dan juga potensi penurunan produksi pangan hingga tahun 2027. Perum Bulog menyiapkan cadangan beras untuk mengantisipasi dampak El Nino dan juga potensi penurunan produksi pangan. Hingga 12 Oktober 2026, stok beras Bulog tercatat sekitar 4,5 juta ton setelah realisasi pengadaan beras dalam negeri melampaui target pemerintah sebesar 4 juta ton. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramadhani saat sidak di gudang Bulog di Buduran Sidoarjo pada Senin siang mengatakan, penguatan stok dilakukan sejak awal tahun dengan menyerap gabah dan beras hasil panen petani. Rizal menyebut stok Bulog sempat mencapai puncak sekitar 5,4 juta ton pada pertengahan September 2026. Persediaan ini menjadi penyangga untuk menjaga ketersediaan beras di tengah potensi penurunan produksi akibat perubahan cuaca. Stok yang tersedia juga mendukung pelaksanaan penyaluran bantuan pangan tambahan kepada masyarakat pada Oktober, November hingga Desember 2026.
3: Karena di awal tahun kami sudah dapat informasi akan adanya El Nino, akan adanya paceklik yang berkepanjangan. Oleh karena itu, sejak awal tahun kami, para pimpin, para Pak Direktur Pemasaran ini dengan teman-teman di lapangan, teman Babinsa dan Babin Kamtipmas, menyerap sebanyak-banyaknya beras gabah petani, hasil panen petani. Sehingga stok kami sampai kemarin di pertengahan September itu puncaknya 5,4 juta ton.
1: Berikutnya, Indonesia siap menghadiri Conference of the Parties COP31 atau Konferensi Iklim Tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB di Antalya, Turki pada tanggal 9 hingga 20 November 2026. Dalam persiapan delegasi Indonesia menuju COP31, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Wakil Kepala Bappenas Febrian Alpianto Rudiat menyampaikan bahwa akan memaksimalkan pavilion Indonesia untuk pendanaan iklim yang siap menerima investasi asing bagi Indonesia.
4: Delegasi Indonesia akan kembali hadir dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB atau Conference of Parties COP31 di Turki pada bulan November. Dalam forum ini, utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hasim Jojo Hadikusumo, akan sampaikan capaian Indonesia pada pasar karbon dan swasembada beras dalam kaitannya dengan komitmen menghadapi perubahan iklim. Hal ini merupakan komitmen untuk menjaga luasan lahan hutan hingga target net zero emission 2060 sesuai perjanjian Paris. COP31 yang akan digelar 9 sampai 20 November

0: Oktober di Antalya, Turki itu rencananya akan diikuti oleh 1.000 delegasi Indonesia yang diketuai langsung oleh Hasim.
1: Dan saya bisa katakan bahwa yang sudah tercapai adalah banyak sekali, terutama di bidang pasar karbon. Dan sudah terwujud suatu sistem registrasi unit karbon, itu tanggal 9 Juli ya. Dan ini menunjukkan kerjasama yang luar biasa, koordinasi yang erat antara ya apa berbagai kementerian dan lembaga ya.
0: Pada konferensi pers usai koordinasi tingkat menteri dalam persiapan delegasi Indonesia menuju COP31, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Wakil Kepala Bappenas menyampaikan akan maksimalkan pavilion Indonesia untuk pendanaan iklim yang siap menerima investasi asing bagi Indonesia. Sebanyak 1.000 orang delegasi Indonesia akan hadir dalam COP31 UNFCCC Konferensi Perubahan Iklim PBB di Antalya, Turki 9-20 November mendatang. Adapun di COP31, agenda utama pembahasan pendanaan iklim difokuskan pada implementasi dan target pendanaan adaptasi serta jangka panjang oleh negara maju kepada negara berkembang. Pendanaan iklim digunakan untuk mitigasi, adaptasi, menangani kerusakan dan kerugian akibat perubahan iklim.
2: Selama ini pendanaan dari APBN selama beberapa tahun terakhir kalau di rata-rata cuma 4,4 miliar per tahun. Sementara kebutuhan jauh di itu. Jadi memang kalau kita bicara mengenai pendanaan ini, kita tidak akan pernah bisa bahwa itu singlenya dari negara. Oleh karena itu, isu financing di dalam COP itu menjadi sangat penting. Bukan hanya financing, tapi juga innovative financing. Jadi bagaimana kita bisa memastikan bahwa proyek-proyek yang ditawarkan itu proyek-proyek yang benar investment ready. Oleh karena itu, salah satu peluang nanti adalah kita memiliki pavilion ya Pak Menteri ya, dan pavilion itu nanti harus kita manfaatkan tentu untuk memastikan adanya transaksi-transaksi yang bisa membantu pendanaan financing.
0: Selain capaian, Indonesia juga akan membahas isu swasembada dan transisi energi dalam Conference of Parties COP31 November mendatang di Antalya, Turki. Hal ini disampaikan utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi sekaligus Ketua Delegasi Indonesia di COP31 Hasim Djojo Hadikusumo. Indonesia kini telah menggunakan bauran energi baru terbarukan sebesar 17% dan ditargetkan hingga 40% pada 2040. Usaha ini ditambah dengan rencana pemerintah membangun pembangkit listrik tenaga surya 100 GW dan pembangkit listrik tenaga nuklir.
1: Yang kita mau ikuti adalah program phase down ya. Selama nanti 30 tahun ke depan, tak sampai tahun, maaf, 35 tahun ke depan sampai 2060, kita tetap memakai batu bara, tetap memakai apa BBM dan lain-lain, tapi semakin kita shift ke energi terbarukan ya. Salah satu hal yang mungkin baru adalah tenaga nuklir, bahwa kita sudah memasuki tahap pembangunan tenaga nuklir sampai tahun 2040. Kalau tidak salah target kita adalah 7 gigawatt untuk tenaga nuklir. Itu bagian dari swasembada energi kita.
0: Dalam kesempatan tersebut, Indonesia juga akan sampaikan dalam forum internasional tentang komitmen pembahasan RUU Perubahan Iklim Berkeadilan dan RUU Energi Baru Terbarukan di tingkat legislatif. Adapun Turki sebagai tuan rumah COP31 bersama Australia mengusung kampanye menggeser konsumsi energi bahan bakar fosil ke elektrifikasi dan energi baru terbarukan. Putri Demes, Iman Firmansyah, Jakarta.
3: Di tengah meningkatnya situasi keamanan di kawasan Timur Tengah, gangguan penerbangan dapat menjadi tantangan tersendiri bagi jemaah maupun penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: Dan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu,
3: flu reda,
4: lekasan.
0: Dengan kemasan baru. Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
5: Iya. Sebelum dia sekolah di Melbourne.
0: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya, Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya, Pak.
6: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
7: Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Serangan berulang terhadap Bandara King Khalid di Riyadh Arab Saudi menelan belasan korban jiwa pada jemaah umroh di Indonesia. 53 jemaah umroh yang akan berangkat dari Bandara Sultan Hasanuddin pada Senin pagi gagal berangkat.
1: Rekaman kamera pengawas yang dirilis otoritas Arab Saudi memperlihatkan suasana Bandara King Khalid di Riyadh sebelum dan setelah ledakan terjadi. Penumpang dengan kain ihram yang semula mengantre mendadak berlari mencari perlindungan. Kepanikan melanda di tengah serangan yang menimbulkan banyak korban. Dilaporkan 13 orang meninggal dunia akibat serangan yang terjadi pada 10 Oktober lalu. Sementara pada Minggu 11 Oktober dilaporkan serangan menyasar tempat yang sama menewaskan satu orang. Otoritas Arab Saudi menutup Bandara King Khalid setelah serangan mematikan tersebut. Kementerian Haji dan Umroh RI mengimbau warga negara Indonesia yang berada di Arab Saudi termasuk jemaah umroh untuk tetap tenang dan menjaga keselamatan diri serta meningkatkan kewaspadaan dengan mengikuti perkembangan informasi dari sumber resmi. Di Indonesia, serangan di Bandara King Khalid Riyadh Arab Saudi berdampak pada pembatalan keberangkatan 53 jemaah umroh di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Senin pagi. Dalam rekaman video yang beredar, para jemaah yang sedianya akan berangkat dan transit di Malaysia menuju Arab Saudi sempat protes ke pihak maskapai setelah keberangkatan dibatalkan. Pihak maskapai hanya memberangkatkan penumpang reguler dari Makassar menuju Kuala Lumpur. Usai pembatalan, sejumlah jemaah umroh masih sempat bertahan di bandara hingga Senin sore. Mereka tidak mendapatkan kepastian pemberangkatan dari pihak travel.
2: Mulai dari jam 6 tadi.
3: Jam 6 pagi ini?
2: Pagi.
3: Terus bagaimana?
2: Tidak jadi berangkat.
3: Tidak jadi berangkat?
2: Ada 6 travel ini hari tidak jadi berangkat.
3: Alasannya kenapa, Pak, katanya?
2: Kurang paham alasannya, Pak.
3: Tapi yang jelasnya disuruh pulang?
2: Iya.
3: Terus jadwal selanjutnya bagaimana?
2: Hari Rabu, kalau bukan Rabu, Kamis.
3: Rabu atau enggak, Kamis.
4: Jadi yang cancel itu yang Kuala Lumpur, Madinah. Kalau yang Makassar, Kuala Lumpur masih operate. Total pax-nya itu 83. Dapat kami sampaikan ya, total pax 83 itu yang jemaah umroh itu hanya 53. Itu yang cancel. Yang 30 itu penumpang reguler. Seperti itu.
1: Pihak bandara menyebut keberangkatan langsung dari Makassar menuju Arab Saudi beroperasi 2 kali dalam sepekan. Namun jadwal penerbangan berikutnya masih menunggu perkembangan situasi keamanan dan keputusan operasional maskapai. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ratusan jemaah umroh kembali diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Penerbangan sempat terdampak serangan gerilyawan Houthi di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, Arab Saudi. Sebelumnya, pengelola Bandara Suta menyampaikan ada 401 jemaah umroh yang terdampak pembatalan penerbangan transit via Dubai menuju Arab Saudi. Sejumlah jemaah telah mengetahui adanya peningkatan eskalasi geopolitik yang ada di Arab Saudi. Namun, mereka telah menunggu momen ibadah umroh ini sejak lama. Nah, sementara itu, menurut jemaah umroh yang baru tiba di tanah air, mereka sempat khawatir atas peristiwa yang terjadi di Arab Saudi. Sejumlah jemaah umroh yang akan kembali sempat mengalami delay selama 2 jam. Dengan meningkatnya ketegangan di negara Arab Saudi, para calon jemaah umroh diharapkan terus memperbaharui informasi guna memastikan jadwal keberangkatan tidak mengalami kendala.
5: Ya, mudah-mudahan kita akan tetap berharap Allah sedang menjadikan keberangkatan hingga kita lihat suci. Jadi kan ini sudah kuat, apalagi ini sudah lama, Pak. Sudah 1 tahun. Ya. Anggarannya dan kekhawatiran itu kuat nih, karena kuat niat.
6: Ya gitu, rada mengkhawatirkan pas mau pulang. Tapi sinyal alhamdulillah gak ada masalah, cuma nilai aja 2 jam.
0: Pemirsa, Serikat Penyelenggara Umroh dan Haji Indonesia SAPUHI menegaskan jika serangan Houthi ke Arab Saudi mengganggu perjalanan umroh, pihaknya akan menunggu pengumuman dari maskapai penerbangan. Nah, sementara itu pakar kajian Timur Tengah menyarankan pemerintah Indonesia termasuk Kementerian Haji dan Umroh untuk terus memantau perkembangan konflik Houthi Arab Saudi. Pemantauan perlu dilakukan secara intensif terutama menjelang persiapan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun depan. Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umroh dan Haji Indonesia Sapuhi, Syam Rasfiadi mengatakan Arab Saudi belum sepenuhnya menutup akses penerbangan dari Jakarta ke Jeddah atau Madinah. Maskapai penerbangan juga belum menghentikan perjalanan baik Saudi Airlines maupun Garuda Indonesia dari Indonesia ke Arab Saudi. Mengutip dari rilis pers Sapuhi, Syam menyampaikan jika serangan Houthi ke Arab Saudi mengganggu perjalanan umroh, pihaknya akan menunggu pengumuman dari maskapai penerbangan, pemerintah Arab Saudi dan General Authority of Civil Aviation atau Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi GACA. Syam menyatakan jika bandara di Jeddah dan Madinah ditutup, penerbangan umroh ke Arab Saudi otomatis berhenti. Hal itu tentu akan menimbulkan kerugian bagi biro perjalanan umroh, baik berupa pembatalan, penundaan, penjadwalan ulang maupun pengembalian dana jemaah umroh. Dalam dialog bersama Prime News Senin malam, Yon Mahmudi, pakar kajian Timur Tengah dari Universitas Indonesia, menyarankan pemerintah Indonesia, termasuk Kementerian Haji dan Umroh, untuk terus memantau perkembangan konflik Houthi Arab Saudi. Pemantauan perlu dilakukan secara intensif, terutama menjelang persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027.
7: Walaupun Houthi sendiri mengatakan bahwa tidak akan menyerang dua kota suci, tetapi kan lalu lintas udara ya menuju kota suci pasti akan dipengaruhi ya.
8: Betul.
7: Oleh keluar masuknya senjata-senjata berat ya, rudal maupun drone, dan itu saya kira sangat berpotensi ya untuk mengganggu kelancaran haji dan umroh. Nah, dalam kondisi tidak aman dan apabila nanti bisa sampai berkembang ancaman itu sampai berapa bulan, mungkin 3 bulan ke depan ya, melihat kasus seperti yang ada di Iran, potensi itu masih ada ya. Ketika suatu negara Arab Saudi tidak lagi menunjukkan apa keamanan ya, maka ya mau tidak mau kegiatan ibadah haji atau umroh harus dihentikan, karena ini kan menyangkut dari sisi apa ya, keamanan suatu negara. Mm-hmm. Kalau kemudian itu bisa segera untuk bisa dihentikan, nah bisa saja aktivitas haji dan umroh nantinya akan kembali seperti biasa.
0: Serangan di Bandara King Khalid Riyadh Arab Saudi berdampak pada pembatalan keberangkatan 53 jemaah umroh di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Senin pagi. Pihak bandara menyebut keberangkatan langsung dari Makassar menuju Arab Saudi beroperasi 2 kali dalam sepekan. Namun jadwal penerbangan berikutnya masih menunggu perkembangan situasi keamanan dan keputusan operasional maskapai. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia. Dengan meningkatnya situasi keamanan di kawasan Timur Tengah, gangguan penerbangan dapat menjadi tantangan tersendiri bagi jemaah maupun penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Lantas bagaimana kesiapan penyelenggara travel umroh dalam menghadapi situasi itu? Bagaimana pula perlindungan terhadap jemaah jika penerbangan terganggu? Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio dengan Waketum Bidang Umroh Himpu, Ibu Fatma Kartikasari. Assalamualaikum Bu Fatma, apa kabar? Sehat selalu Anda.
9: Waalaikumsalam Mas Rano.
0: Terima kasih sudah meluangkan waktu. Jadi hari ini apakah sudah ada informasi yang dihimpun Bu? Sudah kembali normal penerbangan ke Tanah Suci, Bu Fatma?
9: Tentunya informasi terupdate ya. Memang untuk hari ini kita mendapatkan informasi penerbangan sudah ada yang operate, tetapi juga ada informasi yang masih reschedule ya. Ada beberapa penerbangan dari Timur Tengah yang tidak direct itu reschedule dan belum bisa dipastikan, belum ada informasi. Kita juga terus berkomunikasi dengan pihak airlines untuk segera menginformasikan, tetapi memang kondisinya juga memang belum memungkinkan. Adapun pesawat yang lainnya ya, untuk yang direct seperti Garuda pun hari ini seperti GA982 pun itu juga delay. Jadi memang kita harus memaklumi kondisi saat ini itu tentunya tidak diharapkan semua pihak Tentunya adapun status delay atau reschedule, cancel, itu semuanya demi keselamatan kita bersama. Dan kami berharap semua pihak, baik dari pihak penyelenggara maupun jamaah, dapat memaklumi dengan kondisi saat ini.
0: Oke, jadi artinya yang mereka terdampak delay ini, mereka yang tidak directnya, rata-rata seperti itu, Bu Fatma. Harus transit ke Dubai,
9: rata-rata
0: kan?
9: Rata-rata seperti ini. Ya, ada yang ke Dubai, tapi tidak semuanya yang ke Dubai. Ada juga yang non-Dubai, seperti Qatar juga. Tapi tidak semua penerbangan Qatar. Ada juga Qatar yang operate hari ini, tapi ada penerbangan Qatar yang hari ini harus direschedule. Jadi mereka punya beberapa jadwal, tapi ada yang tidak terbang gitu.
0: Oke.
9: Yang harus direschedule.
0: Sebelumnya kami menghimpun data ada 400 jemaah umroh yang terdampak ya. Apakah 401 itu diberangkatkan hari ini, Bu Fatma?
9: Masih dalam kita terus update ya, karena memang kan kita harus terus koordinasi dengan berbagai pihak ya. Ini teman-teman dari penyelenggara, anggota kita juga terus mengupayakan dengan pihak Airlines dan koordinasi dengan jamaah juga, karena juga tidak mudah kan untuk koordinasi mengganti penerbangan gitu. Juga dengan fasilitas akomodasi lainnya gitu. Jadi terus kita pantau status penerbangannya sampai saat ini, apakah sudah ada solusi penerbangannya atau belum, masih terus kita pantau.
0: Masih wait.
9: Sampai saat ini masih tetap kita tunggu.
0: Masih wait and see begitu ya, perkembangan dengan maskapai terkait begitu ya, Bu Fatma. Bu Fatma, apakah bisa dipastikan bentuk perlindungan hak jemaah jika diberangkatkan harus ditunda atau dibatalkan? Apakah mereka mendapatkan garansi ini, Bu Fatma?
9: Mohon maaf, Mas, bisa diulang lagi?
0: Apakah ada hak perlindungan konsumen yang akan dilakukan dari Himpu, bagaimana? Apa yang diberikan? Akomodasi apa, Bu Fatma?
9: Iya, kita kalau kita bisa melihat lagi ya dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen tahun 1999 ya, itu memang cukup lama, itu harus ditilik lebih dalam lagi gitu ya.
0: Iya.
9: Karena penyelenggara juga dalam hal ini juga sebagai konsumen, kita pastikan dulu gitu sejauh mana kerugiannya, apa yang bisa kita pastikan. Karena memang kalau sudah dalam kondisi menjelang keberangkatan ya, itu sudah di hari H, itu agak sulit, apalagi untuk kondisi di Saudinya hotel tidak bisa serta merta kita mengcancel gitu, karena kan ada pihak terkait lagi ya. Kita di hari H ketika pesawat itu tiba-tiba cancel atau reschedule, ada pihak ketiga lagi di sananya, akomodasi kita lagi. Nah, itu harus kita komunikasikan dan koordinasikan tentunya. Sebagai penyelenggara kita juga memberikan atau berusaha semaksimal mungkin mengakomodir kepada jamaah kita. Dan sebagai asosiasi kita juga terus memberikan edukasi, langkah-langkah apa yang harus kita berikan kepada jamaah gitu. Jadi agak sulit juga ya, apalagi untuk masalah penerbangan ini, tentunya pihak penerbangan atau airlines juga mereka tidak menginginkan hal seperti ini ya. Untuk dikatakan force majeure juga agak membingungkan, agak sulit gitu. Jadi memang ini menjadi PR kita bersama ya, harus hati-hati dan kita sama-sama harus bisa memaklumi kondisi saat ini.
0: Baik, ada beberapa penonton CNN dan juga pemirsa di rumah yang juga nitip pertanyaan nih. Bagaimana kalau mereka ini akan umroh di bulan depan di November, apakah ada potensi pembatalan juga atau di Desember? Melihat situasi geopolitik yang terjadi, Mbak Abu Fatma?
9: Ya, sekali lagi ya, kita khususnya sebagai penyelenggara di tahun 2026 atau musim ini unpredictable banget ya.
0: Yep.
9: Baru saja kita mengalami kondisi anak Krakatau, tiba-tiba kondisi saat ini ya, serangan yang terjadi Houthi, itu unpredictable, kita tidak tahu, tapi terus kita berusaha dan berdoa mudah-mudahan di musim-musim atau bulan-bulan berikutnya kita kembali lagi aman dan terus berupaya ya melayani para jamaah sebaik mungkin lah gitu ya. Jadi kalau memprediksi atau kita apa melihat menerawang bagaimana bulan depan kita juga agak susah, tapi ya kita berharap insya Allah kembali lagi baik-baik saja, aman-aman saja.
0: Oke, terakhir Bu Fatma, apa langkah antisipasi mitigasi dari Himpuh untuk menghadapi situasi saat ini, apakah ada risiko kerugian yang akan ditanggung oleh Himpuh, Bu Fatma?
9: Kalau Himpuh ini kita kan sebenarnya sebagai asosiasi ya, sebagai wadah, kita memiliki kurang lebih sekitar 477 anggota, tentunya kita membantu para anggota ya, menjembatani sebagai penjembatan anggota dengan berbagai pihak, baik dengan regulator maupun dengan berbagai pihak vendor-vendor yang ada ya, baik itu akomodasi, transportasi, mencari solusi yang terbaik untuk kita bersama.
0: Baik, kita harapkan ada situasi yang more kondusif tentunya ke depan.
9: Mudah-mudahan sih insya Allah teman-teman bisa mengantisipasi hal tersebut lah.
0: Oke, kita doakan yang terbaik, semoga situasi makin kondusif di Timur Tengah. Terima kasih untuk waktunya Ibu Fatma Kartika Sari, Ketum Bidang Umroh Himpuh bersama sama-sama. Newsroom. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berikutnya video serangan kelompok Houthi terhadap pasukan pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi di Provinsi Marib. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Surut ya.
3: Tegasan.
0: Dengan kemasan baru. Makan bareng Mega. Nikmati makan enak ramean hemat di pilihan Resto Bank Mega yang juga rame. Buat kulineran segeng, buat momen hangat bareng keluarga di restoran favoritmu, sampai buat nongkrong weekend, semuanya hemat hingga 50%. Praktis bayarnya, pakai kartu kredit Bank Mega, tinggal tap-tap aja. Apply kartu kredit Bank Mega sekarang.
4: Dunia kerja tidak lagi sama. Era digital telah menggeser paradigma kerja konvensional. Model kerja yang lebih fleksibel, otonom dan berbasis proyek yang dikenal dengan pekerja gig atau freelancer menjadi incaran sebagian pekerja tanah air. Namun, di balik narasi kebebasan tersebut, pekerja gig dihadapkan pada realitas yang ada.
5: Udah kerja tapi nggak dibayar.
6: Happen.
5: It happens.
7: Melihatnya masalah yang paling krusial itu adalah...
6: It's a problem.
7: Kita definisi ini belum punya.
4: Ketidakpastian pendapatan hingga isu jaminan sosial.
8: Apakah bisa gig workers membentuk koperasi? Saya bilang sangat bisa.
4: Saksikan Economic Focus with Ruli Kurniawan. Kamis 15 Oktober jam 8:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
9: Berikutnya video serangan kelompok Houthi terhadap pasukan pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi di Provinsi Ma'arib pada Senin. Serangan ini terjadi di tengah meningkatnya kembali eskalasi pertempuran di wilayah Yaman setelah banyaknya kesepakatan damai menemui jalan buntu. Serangkaian ledakan serta asap hitam terjadi di sekitar kendaraan lapis baja di area gurun Provinsi Ma'arib, Yaman. Beberapa kendaraan militer Yaman terbakar akibat tembakan senjata dari anggota kelompok Houthi. Kelompok Houthi pun mengklaim berhasil menggagalkan upaya penerobosan pasukan pemerintah Yaman di wilayah Ma'arib. Upaya kesepakatan gencatan senjata tahun 2022 kini telah batal setelah kelompok Houthi melakukan serangan dan menguasai jalur strategis Selat Bab el Mandeb di Laut Merah. Di lokasi lain, sebuah video amatir menangkap momen saat sebuah kapal tanker minyak Petro Dolphin terbakar di perairan Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri India mengonfirmasi kapal tanker Petro Dolphin terbakar akibat serangan drone di perairan Selat Hormuz pada Minggu, 11 Oktober 2026. Kapal pengangkut minyak ini membawa 12 awak yang terdiri dari 11 warga negara India dan 1 warga negara Bangladesh. Maraknya serangan terhadap kapal tanker yang melewati Selat Hormuz dikhawatirkan akan menghambat pemulihan ekspor minyak mentah Timur Tengah. Pihak maritim internasional kini meningkatkan pengawasan di sepanjang jalur pelayaran untuk mencegah serangan susulan. Di belahan dunia lainnya, petugas gabungan di kota Ensenada, Meksiko melakukan operasi pencarian pasca banjir bandang yang dipicu oleh badai Rachel. 3 jasad korban tewas berhasil evakuasi, sementara itu 5 korban lainnya hingga kini masih dalam pencarian. Badai Rachel juga memicu gelombang tinggi di kawasan semenanjung Long Beach, Los Angeles. Gelombang ini merusak sejumlah rumah hingga tak lagi aman untuk dihuni.
10: Tugas gabungan dari kepolisian dan tim SAR menyisir aliran sungai Ensenada di negara bagian Baja California, Meksiko pasca banjir bandang yang dipicu oleh badai Rachel pada Senin waktu setempat. Petugas berhasil menemukan dan mengevakuasi 3 jasad korban yang terdiri dari 2 wanita dan 1 anak-anak. Proses evakuasi berjalan cukup sulit karena derasnya arus dan banyaknya material sampah serta pepohonan yang terseret banjir. Tugas gabungan menggunakan bantuan helikopter dan drone untuk menyisir area karena medan yang sangat berbahaya. Saat ini pencarian difokuskan pada 2 keluarga yang terdiri dari 5 orang korban yang masih hilang akibat terjangan banjir bandang ini.
11: Así es, son las familias de la primera que te estoy comentando.

0: matando. Prácticamente ya se recuperaron todos los cuerpos, falta un menor de alrededor de 13 años, que es el que estamos buscando para pues, entregar los cuerpos completamente a la familia, a una de las familias, y del otro grupo familiar, pues seguimos buscando, ¿no? Hay otras tres personas desaparecidas.
1: Badai Rachel juga menyebabkan terjadinya gelombang besar di pesisir Long Beach, Los Angeles, Amerika Serikat pada Senin. Gelombang ini membuat sejumlah rumah rusak dan terancam roboh. Petugas inspeksi bergerak cepat memeriksa kerusakan bangunan. Sejumlah rumah bahkan telah diberi tanda merah yang berarti bangunan dalam kondisi sangat berbahaya dan dilarang untuk dimasuki. Wali Kota Long Beach menyatakan, tim darurat terus membangun tanggul dan memperkuat area di sekitar jalan setapak pesisir yang rusak.
2: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Elvira Hairunisa. Saya Heranov Al-Bashir pamit, tetaplah bersama kami.

0: dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
2: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultraflu?
2: Flu reda.
3: Lekasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Ini saatnya gagasan, karya, dan kontribusi nyatamu di sektor energi diakui tingkat nasional. Ikuti penghargaan Energi Subroto tahun 2026, penghargaan tertinggi Kementerian ESDM bagi para pelaku yang berkontribusi dalam memajukan sektor energi dan sumber daya mineral Indonesia. Pendaftaran nominasi kategori Tokoh Penggerak Energi dan Tokoh Muda Inspiratif dibuka hingga 17 Oktober 2026. Jangan lewatkan kesempatan ini. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah bagian dari perubahan untuk kemajuan energi Indonesia. Sampai jumpa di Malam Penganugerahan 23 Oktober 2026. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
5: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
6: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
7: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
4: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
8: Pakai baju putih. Ini lagi enggak, saya ngambil gambar. Pakai baju putih.
9: Perselisihan antar warga terjadi di kawasan Jati Jajar Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Video perselisihan yang menjadi viral di media sosial ini bermula usai wanita tersebut menegur tetangganya yang membakar sampah hingga menimbulkan asap pekat. Selain informasi tersebut, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Alfira Khairunisa, Anda menyaksikan CNN Indonesia News. Kualitas udara di Singapura memburuk akibat kabut asap dari kebakaran hutan di Indonesia. Meski berada di level tidak sehat, warga Singapura masih melakukan berbagai aktivitas di luar ruang pada Selasa 13 Oktober. Perusahaan pemantau kualitas udara asal Swiss IQ Air mencatat indeks kualitas udara Singapura berada di angka 194 pada pukul 11 siang waktu setempat. Angka ini menempatkan Singapura sebagai kota besar dengan polusi udara tertinggi kedua di dunia setelah Lahore, Pakistan. IQ Air menyebut kualitas

0: memburuk dan sejumlah sekolah terpaksa ditutup. Kita bergabung dengan Syaf Syukri, jurnalis Astro Awani. Syaf, selamat sore.
1: Selamat petang, Elvi.
0: Baik.
1: Di Jakarta.
0: Baik. Syaf, berbicara mengenai kondisi Kuala Lumpur hari ini, apakah kabut asap masih cukup pekat di sana?
1: Baik, terima kasih Elvi. Terima kasih CNN Indonesia untuk kesempatan ini. Ya, benar kalau dapat dilihat ya dari pembacaan kami di bilik berita Esrawan ini, hampir setiap hari memberikan perkembangan terkini, laporan langsung dari cerapan data untuk melihat keadaan jerebu di beberapa lokasi utama di seluruh negara pada ketika ini, Elvi. Dan kalau di laporan APIMS, sebuah laman web khusus untuk menilai tahap kebersihan udara di Malaysia ini, beberapa stesen ya ketika ini 26 stesen mencatatkan bacaan udara pada tahap tidak sihat. Ada beberapa kategori sebenarnya, dan sejak dari jerebu mula berlaku di Indonesia sehingga asapnya merentasi sempadan ke Malaysia dan juga di Singapura, indeks bacaan udara di Malaysia ini menunjukkan pembacaan yang tidak menentu sebenarnya. Kalau sebelum ini difokuskan kepada beberapa kawasan utama di Sabah dan Sarawak, tetapi pada ketika ini di kawasan Semenanjung Malaysia, 26 lokasi secara keseluruhannya mencatatkan bacaan IPU melebihi 101 sehingga ke 200. Dan seperti yang Elvi sebutkan juga tadi ya, beberapa sekolah khusus beberapa kawasan yang mencatatkan bacaan IPU yang tinggi tidak dapat beroperasi. Kanak-kanak tidak boleh ke sekolah menjalani pembelajaran dan juga pengajaran secara online, dan banyak lagi kesan-kesan lain sebenarnya disebabkan oleh jerebu ini. Kita lihat juga dari segi aspek kesihatan, kalau menurut laporan yang kami bawakan juga ya, beberapa kes kesihatan disebabkan oleh situasi jerebu ini. Antaranya kes penyakit bawaan jerebu ini telah mencatatkan peningkatan di Malaysia. Jadi ini bukan isu yang dilihat sebagai isu yang kecil dan harus diberi penekanan secara khusus. Dan sememangnya kami rakyat Malaysia mendukung penuh usaha kerajaan Indonesia sekiranya langkah untuk membanteras jerebu ini diteruskan, kerana ini bukan saja lagi masalah di Indonesia tetapi ini merupakan masalah melibatkan beberapa negara utama ASEAN. Dan kita lihat juga Menteri Luar kita, Menlu ya, Datuk Seri Mohamad Hassan juga telah berkata isu ini, Malaysia akan membawa isu dan juga mekanisme untuk menangani jerebu ke peringkat Menteri Luar ASEAN bulan depan sempena dengan kepengerusian Filipina sebagai host ASEAN untuk tahun ini. Jadi mungkin saya sebagai petugas media di Malaysia ini, kita sering kali setiap hari dan juga saban hari melaporkan situasi jerebu di seluruh negara dan bagaimana ia memberi kesan kepada masyarakat umumnya di negara ini. Kita memohon agar tindakan yang lebih tuntas dilakukan oleh kerajaan Indonesia dalam memastikan ya isu ini tidak lagi berulang, kerana ini bukan isu baru ya Elvi. Kita tahu ini isu yang berlaku banyak tahun sebelum ini, dan kali ini kita lihat pembakaran hutan di Kalimantan itu begitu teruk dan beberapa titik panas juga meningkat sehingga ke 900 lebih titik panas. Jadi kami benar-benar mengharapkan satu solusi jangka panjang yang mungkin boleh membantu untuk kita sama-sama tidak lagi mendepani perkara ini di masa akan datang, LP.
0: Baik, karena ini kemudian menjadi isu bersama dan saya yakin menjadi concern tersendiri. Bahkan sudah ada komunikasi sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto. Mungkin setelah komunikasi tersebut ada follow up tersendiri, apa saja yang disampaikan Perdana Menteri kepada masyarakat di Malaysia?
1: Baik, Elvi, kami juga ada melaporkan ya, menerusi seperti saya sebutkan tadi, Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan sudah pun berhubung bersama dengan Menteri Luar Indonesia untuk mendapatkan perkembangan terkini dan juga apa antara halangan yang mungkin berlaku di lapangan bagi menangani isu ini. Seperti kita tahu, laporan yang telah kami bawakan sebelum ini, dalam komunikasi tersebut ada dinyatakan secara jelas kesediaan pihak Indonesia untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan juga apa antara halangan seperti penglihatan kabur ya untuk pesawat-pesawat berlepas ke kawasan-kawasan terlibat untuk membantu operasi. Dan seperti saya sebutkan juga tadi, Malaysia akan mengambil peranan dan juga untuk membawa isu ini ke peringkat Menteri Luar ASEAN yang akan dianjurkan di Filipina, di Manila, sempena dengan sidang kemuncak ke-49. Jadi pastinya perkembangan lain kita nantikan juga ya, isyarat dari Indonesia sendiri, kerana timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata kita sudah berada pada tahap bersedia untuk memberikan bantuan kepada Indonesia, namun hanya

0: menunggu lampu hijau dari negara tetangga kita untuk membenarkan operasi ini dijalankan seterusnya membantu untuk mengurangi apa jua perkara yang berlaku di sana dan semestinya akan memberi kebaikan keseluruhannya kepada Indonesia, kepada Malaysia dan negara-negara ASEAN yang lain.
1: Okay, baik. Sekarang kita berbicara mengenai dampak ekonomi terhadap warga di sana, aktivitas terganggu, sekolah diliburkan, tapi di luar itu, apa yang kemudian dirasakan langsung oleh masyarakat di sana? Jadi selain sekolah ditutup, dampak kesehatan, bagaimana aktivitas perekonomian di sana, Syaf?
0: Baik, seperti yang Elvi sebut, ya, seperti yang saya sebut juga tadi, kanak-kanak sudah tidak bisa ke sekolah. Kami seperti kami yang mungkin melakukan aktiviti-aktiviti di waktu petang juga tidak boleh untuk keluar beriadah, untuk melakukan exercise dan jogging sebagainya. Dan seperti yang pertanyaan Elvira itu, kita bukan hanya melihat kepada aspek kualiti udara dan juga aspek kesihatan, kita bercakap juga mengenai aspek ekonomi di mana peniaga-peniaga yang mungkin berniaga di tepi jalan ketika ini tidak boleh beroperasi sepenuhnya kerana situasi yang sama disebabkan oleh jerebu, dan orang ramai memilih untuk tidak berada di kawasan luar rumah melakukan aktiviti-aktiviti indoor, dan ini salah satu sebab menjadikan ya aktiviti ekonomi sedikit terbatas. Dan juga menurut laporan yang ada juga kami bawakan, bagi setengah pekerja, mungkin jerebu hanya menyebabkan aktiviti luar terpaksa dikurangkan. Namun, bagi mungkin rakyat Malaysia yang bergantung kepada pendapatan harian, keadaan ini boleh menjadi lebih besar. Dan cuba kalau Elvi bayangkan, ya, kalau bayangkan seorang penghantar makanan yang perlu berada di jalan raya sepanjang hari. Jadi, kalau kualiti udara ini terus-menerus merosot, dia mungkin perlu mengurangkan masa bekerja. Jadi pendapatan untuk anak dan keluarganya itu berkurangan. Begitu juga seperti saya sebutkan tadi, penjajahan di tepi jalan, peniaga pasar malam, petani yang terpaksa mengurangkan dan juga mengehadkan aktiviti di luar rumah kerana jerebu yang tidak ada solusi sehingga kini. Dan mereka juga khawatir sekiranya langkah-langkah keutamaan seperti SOP ini dilanggar dan terus-menerus aktiviti ini di luar dilakukan tanpa mengambil kira keadaan jerebu semasa, ini akan mendatangkan masalah kepada isu kesihatan pula. Seperti saya sebutkan tadi, masalah kesihatan disebabkan oleh bawaan jerebu ini di Malaysia juga meningkat. Ada yang kena sakit mata, ada yang kena batuk, batuk berkahak, jadi bronkitis dan banyak lagi. Jadi sebab itu saya rasa perlu ada satu solusi yang tuntas dan paling komprehensif dalam memastikan ya isu jerebu ini dapat ditangani sebaiknya. Dan ini bukan saja memberi kesan langsung kepada, seperti yang Elvi pun ada sebutkan tadi, bukan saja memberi kesan langsung kepada masyarakat Indonesia secara keseluruhannya, tetapi kami yang terkena kabut asap ini juga sangat-sangat terkesan, terutama kalau kita fikirkan anak-anak yang seharusnya berada di sekolah tapi tidak boleh ke sekolah. Bagian sekiranya mereka tidak boleh ke sekolah, ibu bapa perlu memastikan proses pembelajaran secara atas talian ataupun online itu berjalan dengan lancar. Untuk memastikan itu berjalan dengan lancar, ibu bapa perlu menyediakan gadget-gadget yang boleh membantu anak-anak mereka mengikuti sesi pembelajaran dan juga pengajaran. Jadi banyak perkara yang perlu perlu difikirkan sebaiknya dalam memastikan ya isu ini tidak lagi berlaku, kerana ini seperti saya sebut lagi sekali, ini bukan saja isu yang melibatkan masalah udara, kualiti udara dan juga masalah kesihatan, tapi secara dasarnya melibatkan pelbagai perkara lain antara gangguan seperti seperti saya sebutkan tadilah, isu ekonomi, isu pembelajaran di rumah, bagaimana ibu bapa perlu terus menyediakan gadget-gadget tertentu, dan bagaimana pula mereka yang mungkin tidak mampu pada waktu dan ketika ini untuk menyediakan asas-asas ini. Jadi anak-anak mereka akan ketinggalan pelbagai isu lain juga, Elvi.
1: Baik, Chef, terima kasih sekali lagi sudah berbagi cerita langsung dari Kuala Lumpur. Ini masih menjadi harapan kita semua, tidak hanya warga Malaysia, terutama warga Indonesia, agar ada langkah-langkah konkret sehingga kebakaran hutan dan lahan ini bisa diatasi dengan tuntas. Terima kasih sekali lagi Chef Syukri, reporter Astro Awani, langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia. Kalimantan Tengah kembali dibayangi kabut asap karhutla, terjadi hampir merata di 14 kabupaten kota. Di Kota Waringin Timur, angin kencang dan lahan kering membuat api menjalar serta mengancam permukiman. Sementara di Parepare, Sulawesi Selatan, kabut asap makin tebal. BMKG menyatakan kualitas udara berada dalam kategori tidak sehat.
2: Petugas gabungan berjuang memadamkan karhutla di Desa Madara dan Kalahien, Kecamatan Dusun Selatan, Barito Selatan. Meski berulang kali disiram, api di lahan gambut kembali menyala karena bara bertahan di lapisan

0: tanah. Petugas juga menggunakan cairan pemadam X-Fire bantuan Polda Kalimantan Tengah. Namun, asap pekat turut menghambat pemadaman. Warga diimbau melaporkan dugaan pembakaran lahan serta memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan untuk mengurangi paparan asap.
1: Yang memerlukan waktu lama itu adalah terkait masalah pendinginan, karena wilayah di sini adalah wilayah gambut, kurang lebih 3-4 meter kedalamannya. Terkait masalah himbauan ke masyarakat, apabila melihat pelaku pembakaran, silakan melapor ke Polres Basel atau menghubungi ke 110 yang ada di Polres Basel.
0: Sementara kebakaran lahan gambut di Kota Besi, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah terus meluas. Api yang muncul sejak Senin pagi diperparah lahan kering dan angin kencang. Lebih dari 10 hektar lahan diperkirakan terbakar dengan nyala api membentang sekitar 2 km dan mendekati permukiman Desa Kandan. Petugas terkendala pasokan air dan akses lokasi yang berjarak 300 meter dari jalan. Wakil Bupati meminta BPBD menambah personel pemadam karena kabut asap pekat masih menyelimuti Sampit.
2: Lajunya angin yang mengarah ke utara sehingga kami kesulitan untuk memadamkan. Dan posisi saat ini api sudah memanjang kurang lebih hampir 2 km. Dan pada saat ini saya juga meminta kepada posko agar ditambah personel untuk melakukan atau membantu pemadaman karhutla di Kecamatan Kota Besi yaitu Desa Kandan dan Desa Camba ini.
0: Di lokasi lain, kabut asap semakin tebal menyelimuti Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sejumlah wilayah tampak terselimuti asap. BMKG Sulawesi Selatan menyebut kualitas udara berada dalam kategori tidak sehat.
3: Pantauan kualitas udara saat ini menunjukkan angka 81,2 mikrogram per meter kubik. Hal ini masuk dalam kategori tidak sehat.
0: Kabut asap juga mulai mengganggu aktivitas pelayaran di Teluk Parepare. Jarak pandang di alur pelayaran dilaporkan kurang dari 1 mil. Nahkoda dan anak buah kapal diimbau memaksimalkan peralatan navigasi saat kabut asap menebal.
4: Kalau alat yang dipakai atau alat navigasi yang kami pakai itu radar biasanya. Di kapal itu kita pakai radar kalau kondisi kabutnya sudah agak tebal ya.
0: Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Usai mengikuti ratas penanganan karhutla bersama Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman menyatakan, pemerintah belum menetapkan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Indonesia sebagai bencana nasional. Hingga saat ini juga belum ada pembahasan terkait bantuan dari negara lain.
6: Pemerintah belum menetapkan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Indonesia sebagai bencana nasional. Usai mengikuti ratas penanganan karhutla bersama Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman menyatakan pemerintah masih mampu menangani karhutla. Berdasarkan laporan Kepala BNPB, terdapat 6 provinsi yang menjadi fokus penanganan. Salah satu wilayah yang menjadi prioritas penanganan adalah kawasan Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah karena menjadi habitat satwa yang dilindungi. Dudung mengatakan hingga saat ini belum ada pembahasan terkait bantuan dari negara lain.
7: Target di titik ini nggak Pak? Kapan ini harus diselesaikan Pak?
8: Ya Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Ya beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
7: Akan ditetapkan sebagai bencana nasional nggak sih Pak?
8: Belum. Ya memang ada ya tanggapan dari negara lain masalah bencana apa kebakaran hutan ini, tetapi kita sudah maksimal berupaya ya. Mudah-mudahan ini bisa segera dilaksanakan.
9: Terima kasih ya.
6: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah di Indonesia akan jadi salah satu sorotan dalam kehadiran delegasi Indonesia di COP31 UNFCCC Konferensi Perubahan Iklim PBB di Antalya, Turkiye, November mendatang. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat akan ajukan revisi Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Ia menyebut akan usulkan penghapusan pasal pembukaan lahan dengan cara dibakar masyarakat lokal.
10: Sedang membuat inisiatif ya untuk merevisi Undang-Undang 32 tahun 2009 mengenai pasal itu. Pasal yang membolehkan local wisdom, masyarakat itu dengan local wisdom ini boleh membakar itu sampai 2 hektar. Nah kita sudah bersepakat untuk mengajukan.

0: buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
3: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
3: Ultra Flu?
2: Flu reda.
4: Tegasan.
2: Dengan kemasan baru.
0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Viral di media sosial, seorang wanita menangis histeris usai diduga menjadi korban penganiayaan oleh tetangga. Hal tersebut terjadi usai wanita tersebut menegur tetangganya yang membakar sampah hingga menimbulkan asap pekat.
2: Perselisihan antar warga ini terjadi di kawasan Jati Jajar, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Video perselisihan yang menjadi viral di media sosial ini bermula dari masalah pembakaran sampah. Asap pembakaran sampah dari warga RT 7 menyebar hingga ke perumahan Zenith Park, Cimanggis, hingga membuat penghuni perumahan berinisial A merasa terganggu. Saat menegur, A merekam kejadian tersebut dan mengunggahnya ke media sosial. Unggahan ini kemudian memicu ketidaknyamanan pihak keluarga S yang merasa dirugikan oleh komentar warganet. Keluarga S lalu meminta A menghapus video tersebut. Namun permintaan itu ditolak hingga berujung pada penembokan akses jalan menuju perumahan. Ketua RT 7, Warjiono, menyebut mediasi antara kedua belah pihak telah dilakukan dan disaksikan oleh lurah serta aparat terkait. Pertemuan tersebut telah berakhir dengan kedua belah pihak saling berdamai. Warjiono mengaku tidak mengetahui secara pasti riwayat kepemilikan jalan tersebut karena jalan sudah terbentuk sebelum dirinya menjabat sebagai ketua RT.
5: Selesai kemarin antara pengembang dengan
6: kemarin tuh udah selesai semua di sini, udah clear. Mm-hmm. Cuma kalau yang masalah jalan itu saya kurang tahu, kalau yang masalah ini udah clear sebenarnya, udah apa? Mediasi udah. Mm. Udah salaman, bahkan mungkin udah disakin lurah segala macam.
2: Warjiono menegaskan tidak ada tindakan kekerasan dalam perselisihan tersebut, meski video yang beredar di media sosial dinarasikan sebagai dugaan penganiayaan. Hingga kini kedua belah pihak disebut telah menyelesaikan perselisihan melalui mediasi. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
1: Puluhan calon jemaah umroh asal Demak dan Jepara gagal berangkat ke Tanah Suci diduga menjadi korban penipuan. Selasa siang mereka mendatangi Polres Demak dan menuntut uang dikembalikan secara utuh. Pemilik PT Khalidinar Tour and Travel Surabaya berinisial S ditangkap Satreskrim Polres Demak karena menggelapkan dana jemaah umroh. Korbannya 21 orang asal Demak dan Jepara dengan kerugian total Rp768 juta rupiah. Biro milik tersangka merupakan biro resmi yang beroperasi sejak tahun 2023. Latif, salah seorang korban, dijanjikan berangkat bulan Juli, namun ditunda hingga Agustus. Saat di Jakarta, para korban diminta tambahan 2 juta rupiah tanpa kejelasan tiket dan visa. Polisi menyebut dana jemaah diduga digunakan untuk membayar utang oleh tersangka S. Tersangka terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara.
4: Saya intinya kalau emang dari PT Holy Dinner itu mau bertanggung jawab, alhamdulillah. Kalau emang tidak mau bertanggung jawab, kita tunggu sampai di hari kiamat. Kita tunggu di sana.
7: Kalau niat jaringan duga ini ada niatan untuk sengaja menipu atau gimana, Mas?
4: Kalau itu positif menipu. Positif menipu sudah melantarkan jamaah juga. Sudah tidak sesuai apa yang diomongkan mulai awal bulan Mei. Karena rata-rata jamaah itu mulai daftar itu di bulan Mei.
8: Untuk jumlah korban saat ini berjumlah 21 orang, di mana berasal dari 2 kabupaten yang berbeda, yaitu Demak dan Jepara. Adapun modusnya dari pelaku ini, di mana pelaku menawarkan travel umroh kepada saksi yang bernama AN, dan dari kemudian dari situ para jamaah ini mendaftarkan berangkat umroh untuk berangkat pada tanggal 19 Agustus 2025.
1: Ajang penghargaan Benjamin S. Award 2026 semakin mendekati tahap puncak untuk meraih gelar terbaik 10 kelurahan yang lolos sebagai finalis bersaing unjuk potensi melalui gelaran festival. Tidak hanya memamerkan program inovasi dan kolaborasi, festival penghargaan kelurahan bergengsi di Jakarta ini juga menyuguhkan meriahnya kekayaan dan keberagaman budaya di Jakarta.
9: Seleksi ajang apresiasi bagi kelurahan terbaik di Provinsi DKI Jakarta, Benjamin S. Award 2026, telah menyisakan 10 kelurahan sebagai finalisnya. 10 kelurahan tersebut adalah Kelurahan Kebon Siri, Cilandak Barat, Kebon Baru, Taman Sari, Sukabumi Utara, Srengseng, Hutan Kayu Selatan, Malakasari, Kelapa Gading Timur, dan Kelurahan Pulau Panggang. Selanjutnya, kelurahan finalis ini akan mengikuti tahap penjurian festival. Dari Jakarta Selatan hingga Kepulauan Seribu, kemeriahan festival diiringi antusiasme warga. Poin penilaian utama dalam ajang penghargaan Benjamin S.

0: Award adalah 4 pilar utama, yakni bersih, nyaman, indah, dan sejahtera. Festival yang diadakan oleh setiap kelurahan terseleksi ini juga menjadi sarana untuk masing-masing kelurahan menunjukkan potensi, inovasi, dan kreativitas terbaik di wilayahnya.
1: Ya, kalau pada penjurian minggu lalu ya, kita mengunjungi hampir seluruh wilayah di titik-titik di setiap kelurahan. Ya, kita melihat potensi apa yang bisa dikembangkan. Nah, kalau untuk yang hari ini, kita justru ingin mengangkat dari seluruh potensi tadi itu, mereka bisa membuat dalam rangkaian sebuah festival seperti apa. Tujuannya apa? Kita harapkan ke depan nanti, apalagi menjelang 5 abad Jakarta, kita membayangkan seluruh kelurahan-kelurahan tadi itu bisa membuat festival yang menarik, sehingga sepanjang tahun, dari Januari sampai dengan Desember, kita punya potensi untuk menyelenggarakan festival dalam merayakan 500 tahun Kota Jakarta.
0: Selain menjadi syarat penilaian, pelaksanaan festival ini juga menjadi wadah bagi para lurah dalam menjalin silaturahmi dan meningkatkan solidaritas bersama warganya.
2: Memberikan kegiatan-kegiatan seperti festival budaya yang tadi kita telah lakukan, itu adalah salah satu budaya lokal yang ada di Kelurahan Perpanggang. Tentunya kegiatan itu adalah menarik wisatawan yang datang ke Pulau Seribu. Salah satu itu, kedua, mensejahterakan masyarakat. Dari kegiatan itu, insya Allah masyarakat kami bisa berkah, bisa sejahtera, karena perekonomian kita nanti akan datang dengan sendirinya oleh wisata tersebut.
3: Idenya ini tidak luput dari saya, kolaborasi teman-teman saya di kelurahan, tingkat kota, tingkat kecamatan, sama RT, sama RW. Ini kita seminggu kita pulang jam 11 malam nih untuk meramu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini. Jadi ini semua partisipasi dari kita semua warga UKS untuk UKS demi kemajuan dan kesuksesan UKS.
4: Jadi memang yang kita majuin salah satunya itu Taman Sari itu memang punya keragaman budaya, etnis, bahkan agama. Tetapi yang paling fundamental, paling penting dari Taman Sari itu rasa kekeluargaannya, guyub. Bahwa
0: setelah penilaian festival ini, 10 kelurahan terbaik dalam Benjamin S. Award akan melanjutkan ke tahap penilaian paparan dan di hadapan juri panelis yang akan diselenggarakan pada 15 Oktober mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Beragam informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Dunia kerja tidak lagi sama. Era digital telah menggeser paradigma kerja konvensional. Model kerja yang lebih fleksibel, otonom dan berbasis proyek yang dikenal dengan pekerja gig atau freelancer menjadi incaran sebagian pekerja tanah air. Namun, di balik narasi kebebasan tersebut, pekerja gig dihadapkan pada realitas yang ada.
1: Udah kerja tapi nggak dibayar.
2: Happen.
1: It happens.
3: Melihatnya masalah yang paling krusial itu adalah...
2: It's a problem.
3: Kita definisi ini belum punya.
0: Ketidakpastian pendapatan hingga isu jaminan sosial.
4: Apakah bisa gig workers membentuk koperasi? Saya bilang sangat bisa.
0: Saksikan Economic Focus with Ruli Kurniawan. Kamis 15 Oktober jam 8:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia.

0: Fenomena El Niño yang tahun ini disebut sebagai yang terkuat dalam beberapa dekade terakhir telah memperkuat efek perubahan iklim global. Seperti yang terlihat di Chile, musim dingin yang biasanya selesai pada September hingga kini ternyata masih berlanjut. Sementara di Hungaria, demi mengatasi masalah kekeringan dan krisis air, para peternak ikan mengalirkan air sisa hasil panen mereka ke wilayah pertanian.
1: Musim salju di sejumlah resor ski di Chile berlangsung lebih lama dari biasanya. Kondisi ini dimanfaatkan sejumlah tempat wisata dengan memperpanjang operasional mereka. Padahal biasanya saat ini tempat permainan ski sudah tutup karena memasuki musim semi, di mana sudah tidak ada lagi salju. Namun hingga Senin, hujan salju masih turun dengan lebatnya. Para pengunjung pun menikmatinya dengan gembira.
2: Estamos muy felices porque la temporada de nieve se extendió. Normalmente el año pasado el último viaje lo hicimos el 19 de septiembre. Este año ya vamos a cumplir casi un mes más y tenemos mucha nieve.
1: Direktorat Meteorologi Chile menjelaskan kondisi tidak biasa ini akibat fenomena El Nino yang tahun ini dinyatakan sebagai yang terkuat dalam beberapa dekade terakhir. Fenomena itu memicu curah hujan tinggi di Chile bagian tengah pada musim dingin hingga musim semi.
3: Tuvimos muchos eventos de precipitación durante todo el invierno y que continúa aproximadamente ahora durante la primavera y eso sin dudas también tiende a favorecer mayor acumulación de nieve, que de hecho es algo que hemos estado observando durante los últimos meses.
1: Kondisi ini memicu apa yang disebut pelaku industri pariwisata sebagai bom salju. Wisatawan masih dapat menikmati ski dan berbagai aktivitas salju lainnya hingga musim semi di belahan bumi selatan pada ketinggian hingga 3.000 meter di atas permukaan laut. Di Hungaria, kolam-kolam budidaya ikan kini dimanfaatkan untuk membantu mengatasi kekeringan. Air yang tersisa setelah panen ikan dialihkan untuk mengairi lahan pertanian dan taman yang terdampak kekeringan. Sebelumnya, air dari kolam budidaya ikan setelah panen biasanya dialirkan ke kanal dan sungai. Namun dalam beberapa tahun terakhir, organisasi antar sektor budidaya dan perikanan Hungaria atau MAHAL mulai mengalihkan sebagian air tersebut ke lahan basah setempat.
4: Halastavakból, a lecsapolás során elkerülő lecsapolt vízből minél többet tudjunk megtartani a gazdaságaink halastavaink környezetében, és minél többet tudjunk ebből kijuttatni a tájba, bármilyen rendeltetésű tájba, lehet ez éppen egy védett természeti terület vizes élőhelye, lehet ez egy erdészeti terület, egy erdőterület, de lehet öntözéses gazdálkodásnak vízbázist biztosítani, de az elmúlt években, illetve az idén már most igyekszünk gyepekre, vagy akár szántóterületre is vizet kijutat.
1: Kekeringan pada musim panas tahun ini yang disertai gelombang panas di sebagian besar Eropa membuat permukaan sejumlah sungai turun ke level terendah dalam rekornya. Kondisi ini mengganggu berbagai aktivitas, mulai dari pelayaran kapal barang hingga operasional pembangkit listrik tenaga nuklir Pax di Hungaria. Pada Agustus lalu, pemerintah Hungaria mengumumkan strategi baru yang memprioritaskan metode penampungan air secara alami untuk mengurangi dampak kekeringan di masa depan. Langkah itu dinilai semakin penting karena perubahan iklim membuat pola cuaca lebih ekstrim dan sulit diprediksi. Meski kondisi kekeringan mulai mereda seiring meningkatnya curah hujan pada musim gugur di Hungaria, Perdana Menteri Peter Makyar menilai pengelolaan air tidak bisa lagi ditunda. Dalam sidang parlemen pada Senin, ia mengakui pemerintah Hungaria seharusnya sudah memulai langkah ini sejak bertahun-tahun yang lalu. Menurutnya, keterlambatan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk tidak bertindak.
0: Warga Potesovo di Siberia, Rusia hidup dalam ketakutan akibat beruang yang menewaskan dua perempuan. Diduga musim semi yang lebih pendek membuat mereka kehilangan bahan makanan dan masuk ke permukiman warga.
5: Kamera drone merekam beruang coklat besar yang berlarian di hutan taiga Siberia. Namun tiga pemburu bergerak dan membidik sang beruang. Dan senjata api pemburu pun menghabisi nyawa beruang malang tersebut. pemburu Mikhail Kondakov mengatakan, ia dan rekan-rekannya bergerak atas inisiatif sendiri dan permintaan warga Potisovo.
6: В поселке очень тяжелая обстановка, и не только в поселке, а в Енисейском районе, да и в принципе полностью в Красноярском крае. Очень тяжелая обстановка по медведям, участилище выходы медведя прямо в поселок, как бы по собственной инициативе и по просьбе жителей поселка. И вот решили открыть охоту на медведей, потому что очень много медведя, как в поселке, так и по окраинам.
5: Penyerangan beruang terhadap dua perempuan yang sedang mencari jamur di hutan membuat warga takut beruang akan kembali menyerang warga. Salah satunya Zoya Gubanova, pensiunan berusia 67 tahun. Ia tewas pada 31 Agustus saat mencari jamur di hutan. Warga mengaku hampir 2 bulan hidup dalam ketakutan.
7: Сначала стали мишек жалеть. Вот бедные мишки, они, видимо, не доедают в лесу, орех не уродился, ягоды мало и все прочее. Ну, как охотники-то говорят, не такие уж они не бедные, они не худые. А почему они пошли в поселок, причем массово так, такого нашествия?
5: Masalah ini meluas di Rusia. Menurut media pemerintah, sedikitnya 22 orang tewas dalam serangan beruang sejak musim semi. Populasi beruang coklat meningkat lebih dari 2 kali lipat dalam 3 dekade, menjadi 308.000 ekor. Salah satu penyebabnya, musim dingin yang lebih pendek dan lebih hangat. Para ahli yang dikutip media Rusia menyebut, musim semi yang datang lebih awal dan kering, mengurangi ketersediaan buah beri. Akibatnya, beruang-beruang itu harus mencari makan lebih jauh dari habitatnya.
0: Dewan Kota New York memperingatkan resiko pengembangan kecerdasan buatan atau AI yang dinilai bisa berdampak eksistensial bagi manusia. Mereka kini mendorong aturan yang mewajibkan pengujian keselamatan AI secara independen. Ketua Dewan Kota New York, Julie Menin, mendorong pengawasan lebih ketat terhadap perkembangan kecerdasan buatan. Menin menilai perusahaan AI tidak bisa dibiarkan mengatur diri sendiri. Ia mengingatkan dampak perkembangan AI bisa jauh lebih besar dibandingkan teknologi sebelumnya. Menin mengusulkan 2 rancangan aturan, salah satunya mewajibkan model AI menjalani validasi keselamatan oleh pihak ketiga yang independen. Aturan lainnya memberikan insentif bagi pelapor pelanggaran atau whistleblower, dan Dewan Kota New York berharap langkah ini mendorong pemerintah federal dan wilayah lain menerapkan pengawasan serupa.
8: Never been. The potential consequences for AI are enormous. But unlike most technologies before it, those consequences have never been so existential.
0: Pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau AI mendorong pembangunan pusat data di berbagai wilayah dunia. Namun proyek pusat data senilai 1,8 miliar dolar Amerika Serikat di New Jersey, Amerika Serikat, justru memicu penolakan warga. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Alfira Karunisa pamit, selamat malam, sampai jumpa.
9: A standoff is underway in Kenilworth, New Jersey, a small borough of around 8,600 people in the sprawling New York City suburbs. Some community members are organizing against the construction of a $1.8 billion AI data center by CoreWeave, a cloud computing company. The project is already under construction at a former Merck Pharmaceuticals facility in the middle of a long-established suburban neighborhood. Opposition to the project picked up steam after approval was granted and news spread.
10: We don't want an AI data center in our backyard. We don't want the pollution it's going to create. We don't want the noise it's going to create.
9: Neighbors are worried about noise, the center's water and electricity usage, and its impact on the environment.
11: I'm worried about property values. There are tons of houses for sale now, and people are having a hard time trying to sell them.
9: CoreWeave declined an interview for the story, but pointed to publicly available information addressing residents' concerns, including a $150 million investment in a new electric substation, a closed-loop cooling system designed to minimize water use, and an independent acoustic study that they say found the Kenilworth facility would operate below state noise limits. Some local business leaders are supportive of the project, and say that concerns over the data center are being addressed by New Jersey's strict permitting process.
12: Like any large project, you need to go through a rigorous permitting cycle. And when you meet the requirements, you should be able to conduct business. Data centers should be treated absolutely no differently. Data centers! I take people seriously, but I do believe that there's a lot of alarmism going on right now that I don't think is fair.
9: Strict permitting or not, some residents of Kenilworth and neighboring communities say they don't trust the information provided by CoreWeave.
13: People have just literally become angry over the process and frightened over the results.
9: New Jersey State Senator Joseph Cryan, who represents Kenilworth in the state capitol, says approval of new data centers should be decided at the state level.
13: We need to make this what it should be.

Seorang perempuan mencopet ponsel milik pengunjung mal di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pelaku menyasar korban yang sedang sibuk memilih barang di toko. Gara-gara persoalan utang puluhan juta, sopir taksi online tewas dibunuh dua pria. Jasad korban ditemukan terkubur pada area perkebunan teh. Harga beras melambung tinggi, warga di Banyumas, Jawa Tengah mengais sisa gabah di sawah demi bisa memenuhi kebutuhan pangan. Halo, jumpa lagi. Kali ini bersama saya Bram Herlambang dan inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Di informasi pertama, seorang perempuan pengusaha warung makan Tegal atau warteg di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah tewas dibunuh suaminya. Pelaku membunuh istrinya karena cemburu. Adapun di Jakarta, seorang perempuan mencopet ponsel milik pengunjung salah satu mal yang ada di Kelapa Gading. Pelaku menyasar korban yang sedang sibuk memilih barang yang ada di toko.

0: Kamera pengawas merekam peristiwa pencopetan telepon seluler milik perempuan pengunjung salah satu pusat perbelanjaan di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam video terlihat pelaku yang juga perempuan berpura-pura menjadi pengunjung. Ia lantas mendekati korban yang sedang sibuk memilih barang di etalase toko. Tak butuh waktu lama, ponsel yang disimpan korban di dalam tas raib diambil oleh pelaku. Setelah mendapat barang incarannya, pelaku bergegas pergi meninggalkan lokasi kejadian. Aksi perempuan pencopet ini viral setelah rekaman kamera pengawas beredar di media sosial. Ditemui pada Senin sore, Kanit Reskrim Polsek Kelapa Gading Ibtu Rizky Ardiza menyebut pihaknya masih memburu keberadaan pelaku. Polisi sudah mengantongi ciri-ciri pelaku dari hasil rekaman kamera pengawas. Di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, seorang perempuan juga menjadi korban kejahatan. Korban yang merupakan pengusaha warung makan Tegal atau warteg ini ditemukan tewas di rumahnya di Desa Bojong, Kecamatan Jatibarang pada Senin pagi. Suami korban yang diduga menjadi pelaku pembunuhan telah ditangkap polisi. Saat ini pelaku dirawat di Rumah Sakit Bakti ASI Jatinarang dengan pengawasan polisi. Pelaku diduga akan mengakhiri hidupnya setelah membunuh sang istri. Menurut Kapolsek Jatibarang, Ajun Komisaris Polisi Kasam, pembunuhan diduga dipicu karena pelaku cemburu kepada istrinya. Pelaku menuding korban punya pria idaman lain. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, korban menderita sejumlah luka akibat senjata tajam. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Melambungnya harga cabai di kota Parepare, Sulawesi Selatan membuat pedagang memilih menjual cabai dengan kualitas rusak dengan harga yang jauh lebih murah. Sementara harga daging ayam di pasar tradisional kota Surabaya mulai turun, namun harga ini dinilai masih terlalu mahal.
2: Melonjaknya harga cabai dalam beberapa waktu terakhir membuat daya beli masyarakat menurun. Hal ini membuat sejumlah pedagang di Pasar Lakesi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan mencari cara agar omsetnya bisa kembali normal. Mereka terpaksa menjual cabai dengan kualitas kurang baik atau rusak dengan harga jauh lebih murah. Terpantau pada Selasa pagi, pedagang menjual cabai dalam kondisi mengering dan rusak.
3: Mungkin dari faktor kemaraunya, kalau jadi hasilnya begitu.
4: Berarti ada dua macam yang dijual ya?
3: Ada.
4: Kalau yang kualitas bagus berapa, Bu?
3: 70.
4: Yang ini yang udah layu gimana?
3: 60. Iya.
4: Oh, kalau yang lombok besar?
3: Sama. Kalau lombok besarnya ada yang
4: kualitas 60, bagus?
3: Iya, kualitas bagus 65, ada yang 55.
2: Harga cabai rawit di Kota Parepare saat ini tembus Rp120.000 per kilogram. Sementara harga cabai merah keriting berada di kisaran Rp70.000, sementara cabai merah besar di harga Rp65.000. Kenaikan hingga 4 kali lipat ini dikeluhkan pembeli dan pedagang. Sementara itu, harga daging ayam di pasar tradisional Soponyono Rungkut, Surabaya pada Selasa pagi berangsur mulai turun dari Rp42.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Meski telah turun, harga ini masih jauh di atas harga normal antara Rp32.000 hingga Rp33.000 per kilogram. Penurunan harga daging ayam yang sudah terjadi seminggu terakhir disambut gembira pedagang karena omset penjualan pedagang naik hingga 25%. Pedagang berharap harga daging ayam bisa terus turun karena daya beli masyarakat saat ini tengah turun. Kenaikan harga kebutuhan bahan pokok lainnya menjadi alasan pembeli memilih berhemat untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tingginya harga beras membuat warga di Banyumas, Jawa Tengah harus berjuang demi bisa memenuhi kebutuhan pangan. Warga bahkan rela mengais sisa-sisa gabah yang tertinggal di sawah setelah panen. Di tengah tingginya harga beras, warga di Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah terpaksa mencari cara agar tetap bisa memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Mereka turun ke sawah untuk mencari dan juga mengumpulkan sisa gabah yang berjatuhan dan juga tertinggal saat padi dipanen. Meski jumlahnya tidak banyak, gabah tetap berharga bagi warga yang kesulitan membeli beras. Hasil mengais gabah ini dapat dikumpulkan dan juga diolah menjadi beras untuk dikonsumsi sehari-hari. Keterbatasan ekonomi membuat warga harus berhemat di tengah harga beras yang dinilai semakin memberatkan. Harga beras sekitar Rp16.000 per kilogram dan dinilai mahal, terlebih di tengah sulitnya mencari penghasilan. Warga berharap harga beras bisa lebih terjangkau.
5: Ya, cari uangnya kan susah. Ya, begitulah. Cari uangnya susah ya, mau beli ya.
6: Menyulitkan banget ya. Menyulit.
7: Gitu kan, apa namanya ya, ya enggak masalah sih orang jatuhnya sedikit-sedikit.
6: Oh gitu ya, jadi diperbolehkan juga ya?
7: Boleh. Daripada sayang kan dimakan apa?
6: Tikus gitu ya?
7: Iya, dimakan bebek apa-apa kan, ada orang kan lebih.
1: Berikutnya, seorang pedagang pisang molen di Kabupaten Lubuk Linggau, Sumatera Selatan tewas akibat dianiaya menggunakan senjata tajam oleh kakak beradik. Pelaku mengaku emosi setelah istrinya mengadu telah diganggu oleh korban. Personil Satreskrim Polres Lubuk Linggau mengepung sebuah pondok di area kebun kopi di Kecamatan Lubuk Linggau Selatan pada Jumat sore 9 Oktober lalu. Pondok ini disinyalir menjadi lokasi kakak beradik dua tersangka pembunuhan pedagang pisang molen di Pasar Impres Lubuk Linggau bersembunyi. Saat hendak ditangkap, seorang tersangka sempat melawan polisi menggunakan senjata tajam. Dua tersangka dan juga dua senjata tajam selanjutnya dibawa ke Mapolres Lubuk Linggau, dan kasus ini bermula saat seorang pedagang pisang molen tewas usai dianiaya tersangka menggunakan senjata tajam pada Minggu 4 Oktober sebelumnya. Peristiwa tragis ini diduga dipicu cekcok setelah salah seorang tersangka emosi dan menuduh korban mengganggu istrinya.
8: Motif, pelaku diduga sakit hati dan emosi karena tidak senang istrinya diganggu oleh korban, sehingga memicu terjadinya aksi penganiayaan yang berujung pada penusukan terhadap.
1: Hati-hatilah jika Anda memiliki masalah utang. Ada seorang sopir taksi online yang menjadi korban pembunuhan oleh dua pria di Sumedang, Jawa Barat. Dan yang memiriskan, jenazah korban ditemukan dikubur pada area perkebunan teh. Belakangan terungkap korban terlilit utang Rp25 juta dan belum sanggup melunasinya. Dan berikut laporan khas redaksi untuk Anda.
0: Jenazah Yogi Sabtu

0: Parudin alias Bogin yang merupakan sopir taksi online, korban pembunuhan dipulangkan ke kampung halamannya di Dusun Marasa, Desa Cisala, Kecamatan Cisarua, Sumedang pada Minggu malam. Suasana duka pun mewarnai kepulangan jenazah pria 35 tahun yang sebelumnya dilaporkan hilang tersebut. Usai disolatkan, korban langsung dimakamkan di TPU setempat. Sebelumnya, tim unit reaksi cepat atau UTC dan Inafis Polres Sumedang berhasil menemukan jasad Yogi yang terkubur di perkebunan teh Marga Windu pada Minggu pagi 11 Oktober 2026. Kurang dari 6 jam, Satuan Reserse Kriminal Polres Sumedang pun berhasil menangkap dua orang pelaku pembunuh Yogi. Mereka adalah Ade berusia 30 tahun, serta remaja berusia 17 tahun berinisial MIN. Polisi mengungkap motif pembunuhan dilakukan karena korban memiliki utang kepada Ade sebesar 25 juta rupiah yang tak kunjung dilunasi korban. Ade lalu mengajak MIN menghabisi nyawa korban dan mengambil kendaraan korban untuk dijual. Rencana jahat pun disusun. Senin siang, polisi menetapkan Ade dan MIN sebagai tersangka. Keduanya saat ini sudah diamankan beserta berbagai barang bukti. Penyidikan masih dilanjutkan untuk mengungkap seluruh fakta dalam kasus ini.
1: Kali dari tersangka sudah ADS dari utang-piutang, yaitu katanya si korban, yaitu saudara Yogi, mempunyai hutang, kemudian ditagi sekian tahun, selalu tidak bayar. Sehingga muncullah niat jahat dari ADS ini.
0: Yogi Saparudin alias Bogin, seorang sopir taksi online, ditemukan tewas terkubur di area perkebunan teh Marga Windu, Desa Citengah, Kabupaten Sumedang, Minggu pagi. Sejumlah warga pun turut menyaksikan proses evakuasi jasad korban. Kerabat korban menangis histeris saat mengetahui korban yang sempat dinyatakan hilang ini telah tewas mengenaskan.
2: Harap sih dihukum yang setimpal ya, karena ini menyangkut nyawa juga ya, harusnya sih dibayar nyawa juga. Gak ada yang menyangka, kami juga kayak dia tuh baik ke semua orang, malahan saya juga banyak dibantu sama Abogin ini tuh. Makanya kayaknya gak pernah punya masalah deh sama orang lain, dia bener-bener gak nyangka sih.
0: Atas kasus ini, kedua tersangka terancam minimal 20 tahun kurungan penjara dan maksimal hukuman mati. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Usai jeda komersial, dampak bandara di Arab Saudi yang dihantam rudal, 53 jemaah umroh Indonesia yang sedianya akan terbang dari Makassar gagal diberangkatkan. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
2: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja.
0: Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
3: Dunia kerja tidak lagi sama. Era digital telah menggeser paradigma kerja konvensional. Model kerja yang lebih fleksibel, otonom dan berbasis proyek yang dikenal dengan pekerja gig atau freelancer menjadi incaran sebagian pekerja tanah air. Namun, di balik narasi kebebasan tersebut, pekerja gig dihadapkan pada realitas yang ada.
4: Udah kerja tapi nggak dibayar.
5: Happen.
4: It happens.
6: Melihatnya masalah yang paling krusial itu adalah...
5: It's a problem.
6: Kita definisi ini belum punya.
3: Ketidakpastian pendapatan hingga isu jaminan sosial.
7: Apakah bisa gig workers membentuk koperasi? Saya bilang sangat bisa.
3: Saksikan Economic Focus with Ruli Kurniawan. Kamis 15 Oktober jam 8:30 malam di CNN Indonesia.
0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
8: Serangan berulang terhadap Bandara King Khalid di Riyadh, Arab Saudi menelan belasan korban jiwa pada jemaah umroh di Indonesia. 53 jemaah umroh yang sedianya akan berangkat dari Sulawesi Selatan gagal diberangkatkan.
9: Rekaman kamera pengawas yang dirilis otoritas Arab Saudi memperlihatkan suasana Bandara King Khalid di Riyadh sebelum dan setelah ledakan terjadi. Penumpang dengan kain ihram yang sebelum mengantre mendadak berlari mencari perlindungan. Kepanikan melanda di tengah serangan yang menimbulkan banyak korban tersebut. Dilaporkan 13 orang meninggal dunia akibat serangan yang terjadi pada 10 Oktober lalu. Sementara pada Minggu 11 Oktober dilaporkan serangan yang menyasar tempat yang sama menewaskan satu orang. Otoritas Arab Saudi menutup Bandara King Khalid setelah serangan mematikan tersebut. Serangan di Bandara King Khalid Riyadh, Arab Saudi berdampak pada pembatalan keberangkatan 53 jemaah umroh di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Senin pagi. Dalam rekaman video yang beredar, para jemaah yang sedianya akan berangkat dan transit di Malaysia menuju Arab Saudi sempat protes ke pihak maskapai setelah keberangkatan dibatalkan. Pihak maskapai hanya memberangkatkan penumpang reguler dari Makassar menuju Kuala Lumpur.
10: Mulai dari jam 6 tadi.
11: Jam 6 pagi ini?
10: Pagi.
11: Terus bagaimana?
10: Tidak jadi berangkat.
11: Tidak jadi berangkat?
10: Ada 6 travel ini hari, tidak jadi berangkat.
11: Alasannya kenapa, Pak, katanya?
10: Kurang paham alasannya, Pak.
11: Tapi yang jelasnya disuruh pulang?
10: Iya.
11: Terus jadwal selanjutnya bagaimana?
10: Hari Rabu, kalau bukan Rabu, Kamis.
11: Rabu atau enggak, Kamis?
10: Iya.
12: Jadi yang cancel itu yang Kuala Lumpur, Madinah. Kalau yang Makassar, Kuala Lumpur masih operate. Total pax-nya itu 83. Dapat kami sampaikan ya, total pax 83 itu yang jemaah umroh itu hanya 53. Itu yang cancel. Yang 30 itu penumpang reguler. Seperti itu.
9: Pihak bandara menyebut keberangkatan langsung dari Makassar menuju Arab Saudi beroperasi 2 kali dalam sepekan. Namun jadwal penerbangan berikutnya masih menunggu perkembangan situasi keamanan dan keputusan operasional maskapai. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Pemerintah Kota Surabaya sempat menyegel 64 kamar kontrakan di Rusunawa Tanah Merah, Surabaya. Penyegelan ini terpaksa dilakukan karena banyak penghuni yang menunggak biaya sewa hingga menahun.
5: Pemerintah Kota Surabaya menemukan pelanggaran administratif pada 64 unit rumah susun di Tanah Merah, Surabaya. Dampak dari pelanggaran ini pada tanggal 7 Oktober lalu, Pemkot melakukan penyegelan terhadap unit rusun yang melanggar. Namun setelah dilakukan komunikasi, sejumlah penghuni menyatakan akan melunasi tunggakan dengan cara membayar cicilan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam surat pernyataan. Pada 12 Oktober hanya tersisa satu unit yang masih disegel.
13: Kami menerbitkan SK penyegelan sejumlah 64 unit dan SK penyegelan itu kita lampiri juga dengan bantuan penertiban ke Satpol PP. Tapi dari 64 unit itu akhirnya ada yang melakukan pelunasan. Jadi itu kan 64 unit itu kita terbitkan karena pelanggaran tunggakan. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu itu ada yang melunasi, ada juga yang sebagian itu ke kami memohon keringanan karena ada kendala. Jadi mereka membayar tunggakannya itu nggak langsung full tapi melakukan cicilan. Nah untuk yang sudah seperti itu kan kami beri kesempatan untuk melakukan pelunasannya dulu dengan cara bertahap. Nah itu nggak kami lanjutkan segel, Bu. Nah kemarin di minggu lalu itu kami akhirnya menyegel satu unit yang memang menunggak dan ternyata ditemukan bahwa tidak dihuni setiap hari. Jadi kita lanjutkan dengan penyegelan.
5: Muhammad Yusuf, Ketua Tower Blok A Rusunawa Tanah Merah menjelaskan kemungkinan pemilik rusun tidak melakukan pembayaran karena terdesak masalah ekonomi. Pemerintah kota melakukan pendekatan melalui pengurus tower dalam sosialisasi dan diskusi yang melibatkan seluruh penghuni.
14: Ya ada permasalahan yang mungkin karena nggak bayar sama sekali. Karena kalau melihat dari

0: Libur.
1: Petani Pandeglang antusias mengikuti lomba balap traktor sawah. Informasinya kami sajikan usai jeda berikut ini.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
1: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
2: Puluhan nelayan di Purworejo, Jawa Tengah berpacu dalam lomba perahu dayung. Mereka bersaing sekaligus upaya melestarikan tradisi tutup muara. Informasi ini sekaligus menjadi sajian penutup di redaksi hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.
3: Dayung tradisional, adu cepat balap perahu digelar di aliran Sungai Jali Minggu siang. Saat aba-aba dimulai, para nelayan Muara Pantai Selatan Desa Arjo Binangun, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah ini langsung mendayung perahu berkapasitas 2 orang sambil berusaha mempertahankan keseimbangan. Lomba ini pun sengaja digelar dalam rangka tradisi tutup muara Sungai Jali, sekaligus menjadi cara untuk mendongkrak pariwisata berbasis olahraga di muara Sungai Jali.
4: Untuk peserta saat hari ini, alhamdulillah banyak yang dari wilayah lain, tapi masih dalam satu lingkup, satu kecamatan Gerabak. Untuk menggali potensi wisata khususnya di Arjo Binangun, Kecamatan Gerabak, dan memajukan UMKM.
3: Lokasi berbeda, lomba adu kecepatan juga digelar di Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Minggu. Bukan lomba biasa, acara yang menjadi bagian dari rangkaian hari ulang tahun Kecamatan Sukaresmi ini menjadi ajang adu kecepatan traktor yang digelar di areal persawahan. Dalam acara ini, puluhan peserta berlomba memacu traktor menuju garis finish. Teriakan penonton pun semakin menambah meriah suasana saat traktor melaju di medan berlumpur.
5: Ya tentunya para petani ini semakin semangat karena ini bagian lumbung pangan penyokong pertanian Kabupaten Pandeglang ini, salah satunya Kecamatan Sukaresmi. Ini akan menjadi agenda tahunan bagi Kecamatan Sukaresmi, tentunya kolaborasi dengan Dinas Pertanian.
3: Panitia berharap lomba balap traktor ini dapat menarik perhatian generasi muda untuk lebih tertarik dengan dunia pertanian. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan juga menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya Bram Herlambang di CNN Indonesia News Update. Viral di media sosial, seorang wanita menangis histeris usai diduga menjadi korban penganiayaan oleh tetangganya. Hal tersebut terjadi usai wanita tersebut menegur tetangganya yang membakar sampah hingga menimbulkan asap pekat.
1: Perselisihan antar warga ini terjadi di kawasan Jati Jajar, Tapos, Kota Depok.

0: Depok, Jawa Barat. Video perselisihan yang menjadi viral di media sosial ini bermula dari masalah pembakaran sampah. Asap pembakaran sampah dari warga RT 7 menyebar hingga ke perumahan Zenith Park, Cimanggis, hingga membuat penghuni perumahan berinisial A merasa terganggu. Saat menegur, A merekam kejadian tersebut dan mengunggahnya ke media sosial. Unggahan ini kemudian memicu ketidaknyamanan pihak keluarga S yang merasa dirugikan oleh komentar warganet. Keluarga S lalu meminta A menghapus video tersebut. Namun permintaan itu ditolak hingga berujung pada penembokan akses jalan menuju perumahan. Ketua RT 7, Warjiono, menyebut mediasi antara kedua belah pihak telah dilakukan dan disaksikan oleh lurah serta aparat terkait. Pertemuan tersebut telah berakhir dengan kedua belah pihak saling berdamai. Warjiono mengaku tidak mengetahui secara pasti riwayat kepemilikan jalan tersebut karena jalan sudah terbentuk sebelum dirinya menjabat sebagai ketua RT.
1: Selesai kemarin antara pengembang dengan
2: kemarin tuh udah selesai semua di sini, udah clear. Cuma kalau yang masalah jalan itu saya kurang tahu, kalau yang masalah ini udah clear sebenarnya, udah apa? Mediasi udah udah salaman, bahkan mungkin udah disakin lurah segala macam.
0: Warjiono menegaskan tidak ada tindakan kekerasan dalam perselisihan tersebut, meski video yang beredar di media sosial dinarasikan sebagai dugaan penganiayaan. Hingga kini kedua belah pihak disebut telah menyelesaikan perselisihan melalui mediasi. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
3: Kementerian Haji dan Umroh RI memastikan tidak ada jemaah umroh asal Indonesia yang menjadi korban dalam serangan milisi Houthi terhadap bandara di Riyadh, Arab Saudi. Meski demikian, dampak serangan tersebut membuat penerbangan jemaah umroh dari Indonesia sempat terdampak.
4: Menyikapi perkembangan situasi keamanan di Timur Tengah, keselamatan jemaah umroh Indonesia menjadi prioritas kami, Kementerian Haji dan Umroh.
5: Operasional penerbangan di Arab Saudi mengalami kelumpuhan setelah rudal Houthi menyerang Bandara King Khalid di Riyadh yang dipenuhi dengan para penumpang yang memakai kain ihram. Dilaporkan 13 orang meninggal dunia dan ratusan orang terluka akibat serangan pada Sabtu 10 Oktober lalu. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan tidak ada jemaah umroh asal Indonesia yang menjadi korban dalam serangan tersebut. Bagi jemaah yang saat ini berada di Arab Saudi, Kemenhaj menghimbau agar tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan dan memfokuskan kegiatan pada pelaksanaan ibadah di Mekah dan Madinah.
4: Berdasarkan data yang telah terdaftar di sistem kami hingga Ahad 11 Oktober 2026, total ada 37 jemaah yang berangkat dan pulang melalui King Khalid International Airport, Riyadh. Dan berdasarkan komunikasi yang kami jalin baik bersama Kementerian Luar Negeri serta KBRI Riyadh, alhamdulillah tidak ada jemaah umroh yang menjadi korban dalam serangan tersebut.
5: Imbas insiden penyerangan di Bandara King Khalid, puluhan calon jemaah umroh di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Sulawesi Selatan gagal berangkat pada Senin sore. Mereka memprotes pihak maskapai Malaysia Airlines yang hanya memberangkatkan penumpang reguler menuju Kuala Lumpur. Sementara 53 rombongan umroh yang transit di Malaysia menuju Arab Saudi dibatalkan keberangkatannya. Penerbangan selanjutnya ke Madinah, Arab Saudi disebut baru ada di hari Rabu atau Kamis mendatang.
6: Tidak jadi berangkat.
7: Ada 6 travel ini hari tidak jadi berangkat.
6: Alasannya kenapa Pak katanya?
7: Kurang paham alasannya apa.
6: Tapi yang jelasnya disuruh pulang.
7: Iya.
6: Terus jadwal selanjutnya bagaimana?
7: Hari Rabu, kalau bukan Rabu Kamis.
5: Berdasarkan data pemantauan Kemenhub, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa pada Senin menyebut sejumlah maskapai internasional melakukan penyesuaian layanan mulai dari pembatalan penerbangan, penghentian sementara layanan menuju Riyadh, dan pengalihan penumpang melalui sejumlah kota alternatif di Arab Saudi. Di sisi lain, penerbangan langsung Indonesia-Arab Saudi yang tercantum dalam laporan masih beroperasi, seperti penerbangan Garuda Indonesia dan Lion Air menuju Jeddah, serta penerbangan Saudia pada rute yang tercatat dalam laporan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Dan kini kami akan hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Kita mulai dari informasi pertama, yakni rombongan pengantar jenazah menghadang bus Transjakarta. Rombongan pengantar jenazah nekat menghadang laju bus Transjakarta di lampu merah Pasar Baru Timur Jakarta pada Senin kemarin. Sejumlah orang yang memegang bendera kuning terlihat berdiri di depan bus dan sopir bus terlihat sempat keluar dari kendaraan dan terlibat cekcok dengan salah satu orang yang menghentikan laju bus tersebut. Insiden ini sempat membuat arus lalu lintas terganggu. Dari investigasi awal, Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardani menjelaskan bahwa bus tersebut tengah melintas saat lampu lalu lintas berwarna hijau sebelum dihentikan rombongan pengantar jenazah. Dan informasi kedua, yakni soal penjamretan, yakni ponsel remaja putri saat akan berangkat mengaji. Seorang remaja putri berteriak histeris meminta pertolongan saat dijamret di Jalan Malaka Jaya, Cilincing, Jakarta Utara pada Senin malam. Dalam rekaman CCTV terlihat korban tengah berjalan menuju masjid sambil memainkan telepon genggamnya. Korban yang hendak mengaji ini diduga sudah dipantau sebelumnya oleh pelaku yang berhasil kabur. Menurut Ketua RT 04 Kelurahan Rorotan Bambang, kejadian penjambretan sudah dua kali terjadi dalam dua minggu terakhir. Warga berharap polisi segera menangkap pelaku pencurian. Dan yang ketiga adalah informasi yang viral di media sosial, yakni kericuhan antara Satpol PP dan juga para pekerja proyek. Viral di media sosial, keributan antara petugas Satpol PP dengan sejumlah pekerja proyek di kawasan Bulungan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis pekan lalu. Dalam narasi di media sosial disebut, keributan dipicu oleh penertiban terhadap penjual nasi pada kawasan tersebut. Setelah ditelusuri, keributan terjadi akibat masalah penertiban parkir liar. Akibat dari kejadian ini, satu anggota Satpol PP menderita luka robek dan harus menerima 6 jahitan. Pihak manajemen proyek PT PP telah mendatangi kantor kecamatan Kebayoran Baru untuk meminta maaf serta berharap masalah diselesaikan secara kekeluargaan. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan proses hukum atas dugaan pemukulan tetap harus berjalan. Ada yang sudah matang, namun bukan buah, melainkan kebutuhan hidup yang bikin warga semakin gelisah hingga terpaksa memakan hutang. Fenomena matang atau makan hutang akan kami ulas usai jeda. Tetaplah bersama kami di News Update.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Tekanan ekonomi membuat warga kian terhimpit imbas beras mahal. Warga di Banyumas terpaksa mengais gabah sisa panen. Sementara itu di Parepare, Sulawesi Selatan, pedagang menjual cabai rusak dengan harga yang murah. Di sisi lain, stok tomat langka membuat harganya naik 2 kali lipat.
5: Mahalnya harga beras membuat warga Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, turun ke sawah mencari sisa gabah yang tertinggal setelah panen. Gabah yang terkumpul sedikit demi sedikit ini diolah menjadi beras untuk kebutuhan pangan keluarga. Bagi warga rentan ekonomi, sisa panen ini menjadi harapan

0: kecil di tengah harga beras yang menembus Rp16.000 per kilogram.
1: Itulah, ini banget susah ya, mau beli ya.
2: Menyulitkan banget ya?
1: Menyulitkan, sulit lah.
0: Pemilik lahan pun tak keberatan. Gabah yang tersisa dianggap lebih baik dimanfaatkan warga daripada terbuang.
3: Namanya ya enggak masalah sih, orang jatuhnya sedikit-sedikit.
2: Oh gitu ya, jadi diperbolehkan juga ya?
3: Boleh. Daripada sayang kan, dimakan.
0: Sementara itu, harga cabai melonjak di Pasar Lakesi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Cabai rawit kini tembus Rp120.000 per kilogram. Cabai merah keriting Rp70.000 dan cabai merah besar Rp65.000 atau naik hingga 4 kali lipat dari harga normal. Kenaikan ini membuat daya beli masyarakat pun menurun. Sejumlah pedagang terpaksa menjual cabai dengan kualitas kurang baik, bahkan yang sudah mengering dengan selisih harga Rp10.000 per kilogram. Akibatnya omzet pedagang pun turun hingga 50%.
4: Jadi dengan penjual sama siksanya.
5: Iya.
4: Kenapa gimana? Masyarakat kan tidak bisa jangkau harganya.
5: Iya.
0: Di sisi lain, kemarau panjang mengakibatkan pasokan tomat ke pasar menipis. Harga tomat di Pasar Induk Ramat Jati terpantau melonjak pada Selasa pagi. Kenaikan bahkan mencapai 2 kali lipat dari harga normal, menjadi Rp17.000 per kilogram. Tingginya harga membuat pembeli mengurangi jumlah pembelian, sehingga pedagang pun mengalami penurunan omzet. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Belakangan fenomena makan tabungan hingga berutang semakin banyak dilakukan. Kondisi ini terjadi karena kenaikan harga berbagai kebutuhan, sementara penghasilan tidak ikut naik.
7: Indeks ekonomi masyarakat dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah. Ketika penghasilan tidak mampu memenuhi berbagai kebutuhan pokok yang ada, maka tabungan menjadi jalan pintas untuk memenuhinya. Tetapi bagi sebagian masyarakat, saat tabungan pun tak cukup untuk menunaikan berbagai kewajiban, maka membuka pintu hutang menjadi pilihan berikutnya.
8: Istilah MANTAB adalah akronim dari makan tabungan. Istilah ini menggambarkan sulitnya ekonomi masyarakat hingga tabungan harus ditarik untuk memenuhi kebutuhan. Sementara matang berarti makan utang, kondisi saat masyarakat terpaksa membuka pintu utang guna mencukupi kebutuhan hidup. Hermalia, perempuan yang berstatus karyawan ini, berusaha menambah penghasilan dengan berjualan makanan. Namun, kebutuhan yang terus meningkat membuat ia terpaksa menggunakan tabungan untuk menutupi kekurangan.
9: Dengan harga yang pada naik, sementara kita juga tidak sebanding dengan pendapatan kita yang pokok ya gitu. Jadi akhirnya kepake lagi kayak gitu. Cuman sedikit-sedikit aja gitu akhirnya nabungnya gitu. Cuman itu cukup menolong sih dari side income kita kayak gitu.
8: Sementara bagi Dewi, pilihan berutang kerap terlihat di depan mata, terutama saat kondisi ekonomi tidak menentu. Meski ia dan suami sama-sama berpenghasilan, kebutuhan dan kondisi darurat bisa datang kapan saja. Ia sadar, utang bukan solusi yang ingin dipilih. Karena itu, ia dan suami menyesuaikan pengeluaran dan memilih makan tabungan atau menjual aset untuk memenuhi kebutuhan.
10: Kalau aset, biasanya kan kalau ibu rumah tangga asetnya lebih ke emas ya. Kalau emas kan lebih baik ditunda dulu gitu. Kalau itu tuh untuk sesuatu hal yang benar-benar darurat banget. Ya, jadi opsi pertama ya tabungan dulu gitu.
11: Baru jual aset.
10: Baru jual aset.
8: Fenomena makan tabungan dan makan utang tergambar dari data Bank Indonesia. Pada Juni 2026, porsi tabungan masyarakat tercatat 17%. Lalu turun pada Juli 2026 menjadi 16,8%. Artinya, masyarakat menyisihkan pendapatan untuk ditabung lebih rendah. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan juga mencatat saldo pencaman mencapai Rp160 triliun per Mei 2026. Angka ini melonjak 26,4% secara tahunan. Salah satu faktor yang memperkuat fenomena ini tak lepas dari meningkatnya pemutusan hubungan kerja. Ekonom Universitas Pasundan, Akuviar Takartabi menyebut, pinjaman masyarakat saat ini mencakup pinjaman daring, kartu kredit, pay letter hingga pegadaian. Menurutnya, berutang boleh asal memperhatikan skala prioritas. Utang sebaiknya dipakai untuk kebutuhan produktif dan menjadi pilihan terakhir. Artinya, masyarakat perlu memperbaiki sistem keuangan pribadi, mengatur ulang pengeluaran dan melunasi utang secara terukur. Selain itu, dana darurat perlu kembali diperkuat, terutama saat mendapat pendapatan lebih agar kondisi keuangan tetap sehat dan tidak kembali bergantung pada utang. Tim Liputan, CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
6: Cuaca panas, waktunya minum yang segar-segar. Kali ini referensinya ada es serut buntin dengan bentuk kerucut dan topping buah yang melimpah. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
5: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
11: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
12: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
5: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
6: Kawasan Pasar Lama menjadi salah satu surga kuliner Kota Tangerang. Salah satu kuliner legendaris di sini adalah es buntin yang eksis sejak tahun 1980-an. Es serut buntin punya ciri khas yang berbentuk kerucut dengan topping aneka buah segar dan juga jelly. Es serut buntin cocok dinikmati saat cuaca sedang panas. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.
0: Es Buntin didirikan oleh Lim Buntin bersama istrinya di tahun 1980, jauh sebelum Pasar Lama seramai sekarang. Buntin sebelumnya hanya menjalankan toko kelontong, hingga kemudian mendapat mesin es serut dari saudaranya dan mulai mencoba berjualan es. Dari usaha yang awalnya coba-coba inilah, Es Buntin kemudian terus berjalan dan bertahan hingga sekarang. Di sini, es campur dan es teler menjadi incaran pembeli. Es buntin juga punya ciri khas dari cara penyajiannya. Es serutnya dibentuk tinggi mengerucut, kemudian diberi sirup dan berbagai topping.
13: Oke, ini es buntin. Dia es atau biasa?
14: Ini filosofinya apa kok? Kenapa mengerucut seperti ini?
13: Ya...
14: biar unik aja?
13: Ya, betul. Dulu mah nggak begini. Biasa aja bulan gini mama ya, nyari...
14: cantik begitu ya,
13: terus mau...
0: Untuk sirup dan topping, pembeli bebas memilih varian dan warna yang diinginkan.
14: Nah, ini yang sudah dikasih sirup warna merah jadi cantik ya, warnanya pink sama seperti baju saya. Jadinya juga kayak topi ulang tahun nih kalau ditaruh di atas kepala. Sekarang kita mau cobain, mau makan dulu.
0: Dari yang awalnya hanya menjual beberapa varian, sekarang Es Buntin sudah memiliki lebih dari 40 pilihan minuman.
15: Oh, lebih laku, jauh. Hari biasa kadang-kadang tuh, kalau lagi bagaimana sepinya paling 300 ribu. Kalau lagi musim rame di atas 1 juta, bedanya jauh kan tuh. Ada yang rombongan-rombongan suka ngebawa apa tuh namanya, yang dia cekan bawa orang tuh ya. Nah, dia bilangin, nah ini misalnya tepakong tua.
0: Pilihan yang bervariasi dan harga yang sangat terjangkau membuat pelanggan terus kembali. Bahkan ada pelanggan yang sudah loyal belasan tahun.
16: Karena aku dari sekolah menengah atas itu, aku memang suka makan di sini, Kak. Jadi sampai punya anak pun aku suka makan di sini.
17: Kenapa masih langganan di sini, Kak, dari SMA sampai sekarang?
16: Karena enak, segar juga buahnya, dan harga juga affordable.
0: Sehabis jalan-jalan keliling, paling pas menyeruput es yang disajikan dalam beragam buah dan topping.
14: Nah, isinya es campur ini tuh ada buah-buahan kayak alpukat, nangka. Terus tadi saya juga dikasih serutan kelapa seperti ini. Ada tidak terlihat ya, ini. Nah, ini adalah kelapanya. Terus juga ada jeli-jelian nih. Jadi banyak banget isinya ya. Seperti bisa dilihat juga, selain banyak tinggi pula ini.
0: Dea Kirana, Andriawan Saputra, Tangerang.

0: Ribuan kuda laut kering dengan berat total 6,5 kg ditemukan dalam sebuah paket kargo di Bandara Raja Haji Visabilillah Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Kuda laut kering ini rencananya akan dikirim menuju Kendari, Sulawesi Tenggara tanpa dilengkapi dokumen persyaratan karantina. Paket bertuliskan makanan ringan untuk mengelabui petugas balai karantina. Penanggung jawab Satuan Pelayanan Bandara Raja Haji Visabilillah, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kepulauan Riau, Dorisman menyebut peristiwa ini terjadi 6 Oktober lalu. Ia menambahkan petugas mencurigai sebuah kardus milik perusahaan jasa pengiriman setelah paket melewati pemeriksaan mesin Sinar X. Untuk memastikan isinya, paket dibuka dan teridentifikasi sebanyak 1.728 ekor kuda laut dari 3 jenis berada di dalam kardus.
1: Jumlahnya 1.728 ekor tujuan Kendari yang dikirim lewat jasa pengiriman Tiki.
2: Berarti terdeteksinya pas kita ngecek barang itu?
1: Kemarin kita terdeteksi di Estrai Kargo.
0: Ribuan kuda laut kering ini diserahkan ke pangkalan PSDKP Batam Satuan Pengawasan Tanjung Pinang untuk dilakukan pengembangan siapa pemilik barang dari ribuan kuda laut kering ini. Arpandi, Batam, Kepulauan Riau.
3: Halo, selamat malam CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Karhutlah meluas, penanganan belum tuntas. Langkah konkret pemerintah pusat dan juga daerah dinanti masyarakat. Dan kita akan ulas sesaat lagi, saya Diana Valencia, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: 401 jemaah umroh yang terdampak pembatalan penerbangan transit via Dubai menuju Arab Saudi akibat serangan kelompok Houthi di Riyadh akhirnya diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sementara itu, maskapai Saudi Airlines menyatakan operasional penerbangan masih berjalan normal dan memastikan keamanan bagi penumpang.
1: Terminal 2F khusus jemaah umrah dan haji Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang Banten kembali dipadati penumpang usai sempat diwarnai pembatalan penerbangan akibat serangan kelompok Houthi di Bandara Internasional King Khalid Riyadh Arab Saudi. Sebelumnya, pengelola Bandara Suta menyampaikan terdapat 401 jemaah umrah yang terdampak pembatalan penerbangan transit via Dubai menuju Arab Saudi. Menurut jemaah umroh yang baru tiba di tanah air, Titi mengatakan sempat khawatir atas peristiwa yang terjadi di Arab Saudi. Beruntung hal ini tidak berdampak pada keselamatan dan keamanan dirinya usai menjalankan ibadah umrah. Meski demikian, jemaah umroh yang hendak pulang ke tanah air sempat mengalami gangguan penerbangan atau delay selama 2 jam.
2: Ya gitu, rada mengkhawatirkan pas mau pulang. Tapi kesininya alhamdulillah nggak ada masalah, cuma delay aja 2 jam.
1: Suasana geopolitik di Timur Tengah yang kian memanas tidak memberikan dampak pada operasional penerbangan Saudi Airlines dari Indonesia tujuan Arab Saudi dan sebaliknya. Di tengah konflik Timur Tengah, maskapai ini belum melakukan pembatalan penerbangan, hanya mengalami keterlambatan. Meski tidak ada pengaruh di operasional penerbangan, kenaikan harga BBM dunia membuat harga tiket mengalami kenaikan. Saudi Airlines di Indonesia memastikan kenaikan harga tiket juga tidak mempengaruhi okupansi penumpang yang rata-rata keterisian pesawat mencapai 90%.
3: Sementara nggak ada pengaruh, jadinya apa yang sudah ada dalam jadwal sampai saat ini tidak ada kendala, ya paling mungkin ada keterlambatan aja, tapi nya tidak menyebabkan terhentinya operasional.
1: Dalam sehari ada 5 penerbangan maskapai Saudi Airlines dari Jakarta menuju Madinah dan Jeddah Arab Saudi. Sementara dari Bali tujuan Arab Saudi dalam sepekan ada 3 kali penerbangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Puluhan calon jemaah umroh asal Demak dan Jepara gagal berangkat ke Tanah Suci diduga jadi korban penipuan. Pada Selasa siang mereka mendatangi Polres Demak dan menuntut uang dikembalikan secara utuh. Polisi pun mencatat 21 korban dengan total kerugian mencapai 768 juta rupiah. Pemilik PT Hali Dinar Tour and Travel Surabaya berinisial S ditangkap Satreskrim Polres Demak karena menggelapkan dana jemaah umroh. Korbannya 21 orang asal Demak dan Jepara dengan kerugian total 768 juta rupiah. Biro milik tersangka ini merupakan biro resmi yang beroperasi sejak tahun 2023. Latif, salah seorang korban dijanjikan berangkat pada bulan Juli, namun ditunda hingga Agustus. Dan saat di Jakarta, para korban diminta tambahan sebesar 2 juta rupiah tanpa kejelasan tiket dan juga visa. Polisi menyebut dana jemaah diduga digunakan untuk membayar utang oleh tersangka S. Tersangka terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara.
4: Saya intinya kalau emang dari PT Holy Dinner itu mau bertanggung jawab, alhamdulillah. Kalau emang tidak mau bertanggung jawab, kita tunggu sampai di hari kiamat. Kita tunggu di sana.
5: Kalau ini jangan duga, ini ada niatan untuk sengaja menipu atau gimana, Mas?
4: Kalau itu positif menipu. Positif menipu sudah melantarkan jamaah juga sudah tidak sesuai apa yang diomongkan mulai awal bulan Mei, karena rata-rata jemaah itu mulai daftar itu di bulan Mei.
6: Untuk jumlah korban saat ini berjumlah 21 orang, di mana berasal dari 2 kabupaten yang berbeda, yaitu Demak dan Jepara. Adapun modusnya dari pelaku ini, di mana pelaku menawarkan travel umroh kepada saksi yang bernama AN, dan dari situ para jamaah ini mendaftarkan berangkat umroh untuk berangkat pada tanggal 19 Agustus 2025.
0: Ke informasi lainnya, Indonesia siap menghadiri Conference of the Parties atau COP31 atau Konferensi Iklim Tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Antalya, Turki pada 9 hingga 20 November 2026. Dalam persiapan delegasi Indonesia menuju COP31, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alfianto Rudiart, menyampaikan akan memaksimalkan pavilion Indonesia untuk pendanaan iklim yang siap menerima investasi asing bagi Indonesia.
7: Delegasi Indonesia akan kembali hadir dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB atau Conference of Parties COP31 di Turkiye pada bulan November. Dalam forum ini, utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hasim Djojo Hadikusumo, akan sampaikan capaian Indonesia pada pasar karbon dan swasembada beras dalam kaitannya dengan komitmen menghadapi perubahan iklim. Hal ini merupakan komitmen untuk menjaga luasan lahan hutan hingga target net zero emission 2060 sesuai perjanjian Paris. COP31 yang akan digelar 9 sampai 20 November di Antalya, Turki itu rencananya akan diikuti oleh 1000 delegasi Indonesia yang diketuai langsung oleh Hasim.
8: Dan saya bisa katakan bahwa yang sudah tercapai adalah banyak sekali, terutama di bidang pasar karbon. Dan sudah terwujud suatu sistem registrasi unit karbon itu tanggal 9 Juli ya. Dan ini menunjukkan kerjasama yang luar biasa, koordinasi yang erat antara ya apa berbagai kementerian dan lembaga ya.
7: Pada konferensi pers usai koordinasi tingkat menteri dalam persiapan delegasi Indonesia menuju COP31, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Wakil Kepala Bappenas menyampaikan akan maksimalkan pavilion Indonesia untuk pendanaan iklim yang siap menerima investasi asing bagi Indonesia. Sebanyak 1000 orang delegasi Indonesia akan hadir dalam COP31 UNFCCC Konferensi Perubahan Iklim PBB di Antalya, Turki 9 sampai 20 November mendatang. Adapun di COP31, agenda utama pembahasan pendanaan iklim difokuskan pada implementasi dan target pendanaan adaptasi serta jangka panjang oleh negara maju kepada negara berkembang. Pendanaan iklim digunakan untuk mitigasi, adaptasi, menangani kerusakan dan kerugian akibat perubahan iklim.
9: Selama ini pendanaan dari APBN selama beberapa tahun terakhir kalau di rata-rata cuma 4,4 miliar per tahun. Sementara kebutuhan jauh di itu. Jadi memang kalau kita bicara mengenai pendanaan ini, kita tidak akan pernah bisa bahwa itu singgahnya dari negara. Oleh karena itu, isu financing di dalam COP itu menjadi sangat penting. Bukan hanya financing, tapi juga innovative financing. Jadi bagaimana kita bisa memastikan bahwa proyek-proyek yang ditawarkan itu proyek-proyek yang benar investment ready. Oleh karena itu, salah satu peluang nanti adalah kita memiliki pavilion ya Pak Menteri ya. Dan pavilion itu nanti harus kita manfaatkan tentu untuk memastikan adanya transaksi-transaksi yang bisa membantu pendanaan financing.
7: Selain capaian, Indonesia juga akan membahas isu swasembada dan transisi energi dalam Conference of Parties COP31 November mendatang di Antalya, Turki. Hal ini disampaikan utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi sekaligus Ketua Delegasi Indonesia di COP31 Hasim Djojo Hadikusumo. Indonesia kini telah menggunakan bauran energi baru terbarukan sebesar 17% dan ditargetkan hingga 40% pada 2040. Usaha ini ditambah dengan rencana pemerintah membangun pembangkit listrik tenaga surya 100 gigawatt dan pembangkit listrik tenaga nuklir.
8: Yang kita mau ikuti adalah program phase down ya. Selama nanti 30 tahun ke depan, tak sampai tahun, maaf, 35 tahun ke depan sampai 2060, kita tetap memakai batu bara, tetap memakai apa BBM dan lain-lain, tapi semakin kita shift ke energi terbarukan ya. Salah satu hal yang mungkin baru adalah tenaga nuklir, bahwa kita sudah memasuki tahap pembangunan tenaga nuklir sampai tahun 2040. Kalau tidak salah target kita adalah 7 gigawatt untuk tenaga nuklir. Itu bagian dari swasembada energi kita.
7: Dalam kesempatan tersebut, Indonesia juga akan sampaikan dalam forum internasional tentang komitmen pembahasan RUU Perubahan Iklim Berkeadilan dan RUU Energi Baru Terbarukan di tingkat legislatif. Adapun Turki sebagai tuan rumah COP31 bersama Australia mengusung kampanye menggeser konsumsi energi bahan bakar fosil ke elektrifikasi dan energi baru terbarukan. Putri Demes, Iman Firmansyah, Jakarta.
0: Presiden Prabowo Subianto pada Senin malam memimpin rapat terbatas penanganan kebakaran hutan dan lahan. Lalu apa saja hasilnya dan bagaimana Presiden menaikkan level urgensi karhutla di Indonesia? Kita langsung sapa koresponden CNN Indonesia Nabila Putri di Istana Negara Jakarta. Selamat malam Nabila. Nabila, ini kemarin Presiden telah melangsungkan rapat, ada beberapa pihak yang juga datang. Fokusnya adalah penanganan karhutla di beberapa wilayah termasuk di Tanjung Puting. Apa hal baru yang diputuskan jadi solusi penanganan karhutla di sejumlah wilayah itu?
10: Ya, selamat malam Diana. Betul sekali, memang Presiden Prabowo Subianto pada Senin kemarin baru saja memimpin jalannya rapat terbatas penanganan karhutla yang berlangsung secara hybrid begitu ya di Istana Kepresidenan Jakarta. Dan setidaknya dari ratas tersebut ada sejumlah hal-hal konkret ataupun solusi yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto langsung begitu ya. Di antaranya kalau yang kami rangkum ini adalah instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk menambah peralatan di lokasi kebakaran, peralatan yang dibutuhkan begitu Diana untuk mempercepat pemadaman api di sejumlah titik. Kemudian juga instruksi soal adanya penguatan personel khususnya penjaga hutan yang diminta langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, dan juga bagaimana pelibatan masyarakat untuk mendukung pemadaman serta agar upaya-upaya yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pemadaman api tapi juga bagaimana mitigasi ini ataupun pencegahan dapat terus diperkuat agar tidak menambah luasan karhutla di beberapa titik lainnya ataupun mencegah hal serupa kembali berulang di masa yang akan datang. Tadi saya menyebut soal instruksi Presiden soal penambahan peralatan begitu ya Diana, ini yang memang baru disampaikan pada ratas karhutla kemarin. Setidaknya Presiden Prabowo Subianto ini sempat mendapatkan laporan dalam ratas tersebut bagaimana adanya kesulitan dalam upaya pemadaman karhutla khususnya di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Dan salah satu yang menjadi hambatan adalah kesulitan pemadaman

0: karena terbatasnya peralatan yang ada, Diana. Bahkan dari ratas tersebut, akhirnya Presiden Prabowo Subianto yang semula mendapatkan laporan dari Pangdam Kalimantan Tengah menyampaikan kebutuhan ada sekitar 50 pompa air, Presiden menjawab dan langsung menginstruksikan bahwa akan disetujui dukungan anggaran untuk penyediaan sekitar 200 pompa air dan juga 200 titik bor air begitu yang dibutuhkan untuk penanganan pemadaman kebakaran di sejumlah titik khususnya di Kalimantan Tengah begitu, Diana. Dan masyarakat sendiri juga ini diminta agar dapat dilibatkan dalam pengerjaan titik-titik bor yang diperlukan tersebut. Selain juga tadi adanya upaya penambahan peralatan yang dibutuhkan untuk pemadaman kebakaran, kemarin juga disebutkan, Diana, ada sekitar 6 provinsi yang menjadi prioritas dan 2 yang menjadi perhatian utama dari 6 provinsi tersebut, yakni di Provinsi Kalimantan Tengah dan juga di Sumatera Selatan begitu ya. Kita ketahui di Kalimantan Tengah bagaimana kemudian kebakaran di Taman Nasional Tanjung Puting ini luasannya sangat signifikan, lebih dari 500 hektar begitu ya. Laporan dari BNPB pada 12 Oktober kemarin yang juga sudah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Dan selain penambahan peralatan tersebut, juga diinstruksikan agar kemudian adanya penguatan personel penjaga hutan ataupun polisi hutan. Bahkan disebutkan secara spesifik Presiden ingin ada jumlahnya sekitar 70 ribu yang kemudian dikerahkan. Ini artinya bukan 70 ribu personel baru, tetapi bagaimana yang sudah ada kemudian juga dapat semakin diperkuat dan juga bekerja sama lintas lembaga antara tidak hanya polisi hutan begitu ya, tetapi juga melibat seluruh unsur dari pemerintah pusat, kemudian juga pemerintah daerah. Bagaimana Presiden juga menginstruksikan agar kemudian Kapolri, kemudian juga Panglima TNI ini mampu mengerahkan jajarannya di daerah-daerah terdampak bencana khususnya ya, karena ini memang menjadi salah satu perhatian khusus dari Presiden yang disebutkan bahwa Presiden ingin agar penanganan ini dapat berlangsung secara cepat begitu. Kalau kita melihat kemarin dari siapa-siapa saja yang mengikuti jalannya ratas, dapat disampaikan bahwa memang koordinasi lintas lembaga ini terus diperkuat begitu ya oleh Presiden Prabowo Subianto. Tidak hanya melibatkan pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah juga diminta untuk dapat bersama-sama begitu ya mengatasi karhutla yang ada dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Tapi kemarin juga menjadi highlight, ingin adanya koordinasi yang baik begitu antara satu dan juga lain ya begitu, Diana. Selain itu juga upaya mitigasi dilakukan, tadi saya menyebut soal polisi hutan begitu ya, tetapi juga sebelumnya Presiden Prabowo Subianto sempat mencetuskan dalam rapat terbatas pada 24 September lalu misalnya, Diana, soal pembentukan Badan Pengelola Gambut dan juga Mangrove Nasional yang menjadi salah satu bagian dari upaya mitigasi pencegahan karhutla tersebut. Dan badan ini sendiri nanti akan berada langsung di bawah Presiden RI begitu ya, melaporkan langsung kepada Presiden. Dan kemarin sebenarnya Menko Polkam Dudung Abdul Rahman yang mengikuti jalannya ratas juga sudah sedikit membocorkan bahwa nantinya akan ada salah satu dirjen dari Kementerian Kehutanan yang akan dilantik sebagai kepala dari badan tersebut. Ini ada nama Satyawan Pudiatmoko, Diana, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem di Kementerian Kehutanan. Hingga saat ini memang belum ada pelantikan, tetapi kalau dari keterangan pers yang diberikan oleh Menko Polkam di Istana kemarin, Diana, ini dibocorkan bahwa akan segera dilantik dalam waktu dekat di Istana Kepresidenan Jakarta dan kemungkinan akan segera dilantik begitu ya pada pekan mendatang. Dan kita ketahui bersama memang penanganan karhutla ini belum menjadi bencana nasional, tetapi bagaimana kemudian instruksi dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar penanganan dapat berlangsung cepat ini juga menjadi highlight begitu ya, yang harus menjadi perhatian bersama tidak hanya di level pusat saja tetapi juga di level daerah itu sendiri. Diana.
1: Baik, kita nantikan instruksi dan juga hasil rapat kemarin itu tidak menguap begitu saja, tapi justru berujung pada aksi konkret yang berujung pada padamnya titik-titik api di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk di 6 provinsi yang tadi Anda jelaskan. Terima kasih atas analisa lengkap Anda, koresponden CNN Indonesia Nabila Putri dari kawasan Istana Negara Jakarta. Ke informasi lainnya, memperingati Hari Penglihatan Sedunia 2026, Kementerian Kesehatan mengingatkan masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan mata.
2: Yakin betul
1: Mengusung tema jangan tunggu mata bermasalah saatnya peduli kesehatan mata. Masyarakat diimbau melakukan pencegahan dan membangun kebiasaan yang baik untuk menjaga fungsi penglihatan. Dan salah satu hal yang jadi perhatian adalah penggunaan gawai dalam waktu lama, terutama pada anak-anak. Masyarakat diimbau menerapkan aturan 20-20-20 yang artinya setiap 20 menit menatap layar, alihkan pandangan ke objek berjarak sekitar 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. Selain penggunaan gawai, paparan asap karhutla juga perlu jadi perhatian. Partikel dan zat iritan dalam asap dapat menyebabkan mata merah, terasa perih, gatal, berair atau kering.
2: Apalagi pada anak-anak ya, kalau anak-anak itu yang sering terjadi adalah mata minus. Kenapa? Karena kita itu kalau main gadget kan pasti yang dipakai yang dekat ya. Ya kan, makanya pakai 20-20 itu yang 20-nya jauh gitu. Karena kita akan dipaksa mata kita berakomodasi untuk melihat jauh. Jadi rata-rata pada anak-anak yang terus-menerus terpapar dengan gadget 8-12 jam per hari tanpa istirahat ya, itu dia gangguannya biasanya mata minus. Kalau di karhutla karena ada partikel-partikel asap yang pasti cukup besar, itu bisa juga pada orang-orang yang terkena matanya ya, itu menimbulkan mata merah, mata perih ya. Dan kalau itu kemudian terus menerus kan nanti akan terjadi lama-lama infeksi. Nah itu yang kemudian menjadi salah satu faktor ya. Tapi dia tidak seberat seperti pada gangguan pernapasan.
1: Ke informasi lain, Selasa siang di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, fraksi PKB melakukan audiensi dengan sejumlah tokoh masyarakat, akademisi dan juga organisasi masyarakat sipil yang mendorong DPR menginisiasi hak angket terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Anggota Komisi 2 DPR RI fraksi PKB Muhammad Khozin menyatakan pihaknya akan mempelajari dan mengkaji surat tersebut sebelum menentukan tindak lanjut. Alasannya saat ini parlemen tengah dalam proses masa reses. Khozin mengatakan menerima aspirasi tersebut bukan berarti PKB mengambil keputusan untuk menginisiasi hak angket. Menurutnya fraksi PKB akan terlebih dahulu membaca materi surat, melakukan pendalaman serta mengkalkulasi langkah yang dapat ditempuh secara kelembagaan.
3: Mengingat saat ini sedang memasuki masa reses, seluruh agenda banyak dipusatkan di dapil para anggota. Jadi untuk audiensi dan pertemuan, pendalaman nantinya akan dijadwalkan di kemudian hari. Jadi seperti itu, kita saat ini setidaknya menerima secara tertulis apa yang menjadi pokok pikiran, masukan dan aspirasi para tokoh, ada Bang Ray Rangkuti, Prof. Effendi Ghazali dan kawan-kawan yang lain. Jadi setelah pertemuan ini kami menerima suratnya secara resmi, nantinya akan kita tindak lanjuti, akan kita bahas, lakukan pendalaman, kajian, kalkulasi dan seterusnya.
4: Pada intinya sebetulnya kami menyerahkan surat mendorong dan sekaligus meminta kepada PKB untuk menginisiasi ya langkah untuk mengajukan hak angket. Ya. Pertanyaannya kenapa hak angket? Pertama karena ada putusan MK yang menyebutkan, bukan putusannya, di dalam pertimbangan putusan MK yang menyebut bahwa saudara Gibran tidak memiliki ijazah. Ya, kita harus pertegas lagi tuh, karena orang sekarang seolah-olah mengembangkan bahwa MK itu seolah-olah mengatakan tidak menemukan, bukan. Tidak memiliki ijazah. Itu dijelaskan oleh MK di dalam, seingat saya, poin 3.7. Itu dijelaskan di sana.
1: Kejaksaan Tinggi Jambi menahan 5 dari 6 orang tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin sebanyak 19 miliar rupiah. Para tersangka merupakan mantan pimpinan DPRD, ASN maupun pihak swasta yang mencairkan anggaran dengan kegiatan fiktif.
5: Usai menjalani penyidikan dan pemeriksaan kesehatan, akhirnya penyidik tindak pidana khusus Senin sore menetapkan 6 orang, masing-masing berinisial FSE, HE, Y, RA, I, dan Z sebagai tersangka korupsi pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin periode 2014-2019. Muhammad Husaini, asisten bidang intelijen Kejaksaan Tinggi Jambi, menyatakan para tersangka merupakan mantan ketua dan wakil ketua DPRD, ASN bendahara pengeluaran, pengguna anggaran, serta direktur perusahaan swasta saat periode tersebut. 5 tersangka langsung ditahan di lapas kelas 2 Muaro Jambi, sementara 1 orang tersangka, Z, belum ditahan karena sakit. Korupsi yang dilakukan diantaranya mencairkan anggaran dengan kegiatan fiktif, pembayaran

0: dan transfer dana sekretariat DPRD ke rekening pribadi, serta pembayaran biaya perjalanan dinas tidak sesuai dengan ketentuan. Akibat dugaan penyimpangan tersebut, kerugian keuangan negara ditaksir mencapai lebih dari 19 miliar rupiah.
1: Telah melakukan penahanan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran pada sekretariat DPRD Kabupaten Merangin tahun anggaran 2019 sampai dengan 2024. Jadi itu dari 6 yang dipanggil dan sedangkan ditetapkan tersangka dan lakukan penahanan ada 5 orang tadi. Lakukan penahanan dengan lakukan perbuatan tindak pidana korupsi dengan kerugian negara 19.549.137.859.
0: Atas perbuatan yang disangkakan, para tersangka dijerat pasal tindak pidana korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Penyidik masih terus mendalami penyelidikan adanya keterlibatan tersangka lain. Arven Kennedy, Kota Jambi, Jambi.
2: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengklaim sudah menyurati Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk membantu mengatasi masalah mafia telur dan ayam. Saat peternak mengeluhkan harga jual yang rendah, konsumen justru harus membayar telur dengan harga jauh lebih tinggi. Hal ini jadi sorotan Menteri Pertanian. Mentan menyebut harga telur di tingkat peternak berada di kisaran Rp21.000 per kilogram, padahal harga yang diharapkan sekitar Rp26.000. Sementara itu harga di tingkat konsumen disebut bisa menyentuh Rp40.000 per kilogram. Hal ini memunculkan dugaan adanya permainan harga di rantai distribusi dan Mentan menduga hanya segelintir pihak yang memainkan harga dan menyebut persoalan ini perlu diungkap. Dalam kunjungannya ke Blitar, Mentan juga berdiskusi dengan Gubernur Jawa Timur terkait nasib peternak. Salah satu opsi yang dibahas adalah mendorong pembelian telur oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis.
3: Harga telur dengan ayam Rp21.000, harusnya Rp26.000. Satu sisi kiri berteriak juga konsumen, harganya Rp40.000. Dan yang bermainkan hanya 2-5 orang. Dan Ibu Gubernur sudah tahu dengan Pak Walu. Siapa itu pelaku-pelakunya? Ini kita harus tahuan. Inilah yang diinginkan Presiden. Supaya rakyat ini berdaulat, rakyat menikmati kesejahteraan rakyat.
2: Tekanan ekonomi membuat warga kian terhimpit imbas beras mahal. Warga di Banyumas terpaksa mengais gabah sisa panen. Sementara itu di Parepare, Sulawesi Selatan, pedagang menjual cabai rusak dengan harga murah. Di sisi lain, stok tomat langka yang membuat harga naik 2 kali lipat.
4: Mahalnya harga beras membuat warga Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, turun ke sawah mencari sisa gabah yang tertinggal setelah panen. Gabah yang terkumpul sedikit demi sedikit ini diolah menjadi beras untuk kebutuhan pangan keluarga. Bagi warga rentan ekonomi, sisa panen ini menjadi harapan kecil di tengah harga beras yang menembus Rp16.000 per kilogram.
5: Itulah, memangnya susah ya, mau beli ya.
6: Menyulitkan banget ya?
5: Menyulitkan, sulit lah.
4: Pemilik lahan pun tak keberatan. Gabah yang tersisa dianggap lebih baik dimanfaatkan warga daripada terbuang.
7: Namanya ya, ya enggak masalah sih orang jatuhnya sedikit-sedikit.
6: Oh gitu ya, jadi diperbolehkan juga ya?
7: Daripada sayangkan dimakan.
4: Sementara itu harga cabai melonjak di Pasar Lakesi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Cabai rawit kini tembus Rp120.000 per kilogram. Cabai merah keriting Rp70.000 dan cabai merah besar Rp65.000 atau naik hingga 4 kali lipat dari harga normal. Kenaikan ini membuat daya beli masyarakat pun menurun. Sejumlah pedagang terpaksa menjual cabai dengan kualitas kurang baik, bahkan yang sudah mengering dengan selisih harga Rp10.000 per kilogram. Akibatnya omzet pedagang pun turun hingga 50%.
8: Beli dengan penjual sama siksanya.
9: Iya.
8: Kenapa? Karena bagaimana masyarakat kan tidak bisa jangkau harganya.
9: Iya.
4: Di sisi lain, kemarau panjang mengakibatkan pasokan tomat ke pasar menipis. Harga tomat di Pasar Induk Kramat Jati terpantau melonjak pada Selasa pagi. Kenaikan bahkan mencapai 2 kali lipat dari harga normal, menjadi Rp17.000 per kilogram. Tingginya harga membuat pembeli mengurangi jumlah pembelian sehingga pedagang pun mengalami penurunan omset. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa kepastian mengenai keberlanjutan kebijakan ganjil genap di ibu kota akan diputuskan setelah proyek moda raya terpadu atau MRT hingga stasiun kota rampung dikerjakan. Kebijakan ganjil genap di ibu kota dipastikan tetap berlaku dan belum akan dicabut dalam waktu dekat. Pramono mengaku kebijakan ganjil genap belum bisa dihapus begitu saja lantaran dikhawatirkan mengganggu kelancaran lalu lintas apabila pembangunan MRT tersebut belum selesai dikerjakan. Saat ini Pemprov DKI bersama pihak terkait terus mengejar target penyelesaian jalur MRT hingga Harmoni dan Monas pada tahun 2027 agar aktivitas pembangunan di permukaan jalan berkurang dan tidak lagi memicu kemacetan lalu lintas.
9: Saya mendapatkan laporan dari Pak Dirut MRT. Mudah-mudahan di tahun 2027 pembangunan di permukaan antara Monas sampai dengan Kota Tua itu sudah mulai berkurang banyak. Maka setiap waktu pertanyaannya adalah apakah kebijakan ganjil genap masih dipertahankan atau tidak? Tentunya kalau saya jawab sekarang, saya tidak melihat kenyataan yang ada. Begitu saya cabut kebijakan ini, ternyata belum selesai sampai dengan Kota Tua, pasti lalu lintas ataupun transportasinya juga terganggu.
2: Tim gabungan pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung menggagalkan upaya pengiriman ribuan cartridge vape yang diduga mengandung zat narkotika senilai 34 miliar rupiah di pelabuhan ASDP Bakauheni, Lampung Selatan. Selengkapnya sesaat lagi.

0: dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu,
3: flu reda,
4: tegasan.
0: Dengan kemasan baru.
5: Makan bareng Mega. Nikmati makan enak ramean hemat di pilihan Resto Bank Mega yang juga rame. Buat kulineran segeng, buat momen hangat bareng keluarga di restoran favoritmu, sampai buat nongkrong weekend, semuanya hemat hingga 50%. Praktis bayarnya, pakai kartu kredit Bank Mega, tinggal tap-tap aja. Apply kartu kredit Bank Mega sekarang.
6: Dunia kerja tidak lagi sama. Era digital telah menggeser paradigma kerja konvensional. Model kerja yang lebih fleksibel, otonom dan berbasis proyek yang dikenal dengan pekerja gig atau freelancer menjadi incaran sebagian pekerja tanah air. Namun, di balik narasi kebebasan tersebut, pekerja gig dihadapkan pada realitas yang ada.
7: Udah kerja tapi nggak dibayar.
8: Happen.
7: It happens.
9: Melihatnya masalah yang paling krusial itu adalah...
8: It's a problem.
9: Kita definisi ini belum punya.
6: Ketidakpastian pendapatan hingga isu jaminan sosial.
10: Apakah bisa gig workers membentuk koperasi? Saya bilang sangat bisa.
6: Saksikan Economic Focus with Ruli Kurniawan. Kamis 15 Oktober jam 8:30 malam di CNN Indonesia.
0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu,
3: flu reda,
4: tegasan.
0: Dengan kemasan baru.
11: Tim gabungan Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung menggagalkan upaya pengiriman ribuan cartridge vape yang diduga mengandung zat narkotika senilai 34 miliar rupiah melalui bus ASL di pelabuhan ASDP Bakauheni Lampung Selatan. Sementara di Sulawesi Selatan, personil TNI dari Kodim 1420 Sidrap menggerebek lokasi tambang emas ilegal di

0: Dari bagasi bus, petugas menemukan 3 kardus berisikan keripik singkong yang ternyata digunakan untuk menyembunyikan ribuan cartridge liquid vape merek Yakuza XL dan Batman. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penghitungan bersama BNN Provinsi Lampung, barang bukti yang disita terdiri atas 3.567 cartridge merek Yakuza XL dan 997 cartridge merek Batman. Barang haram ini senilai mencapai 34 miliar rupiah lebih. Sementara itu, pengemudi bus dan informasi terkait pihak pengirim masih dalam penyelidikan petugas.
1: Dengan hasil dan perhitungan dari BNN Provinsi Lampung, telah diamankan sebanyak 4.364 titis kaset liquid vape. Dari hasil pemeriksaan dengan narkotesta tersebut, menunjukkan reaksi positif untuk indikasi kandungan kokain.
0: Personel Kodem 1420 Sidrap, Sulawesi Selatan menggerebek lokasi tambang emas ilegal di kawasan aliran Sungai Boya, Desa Betau Riawa, Kecamatan Pitu Riawa, Senin siang. Penggerebekan diduga bocor sehingga petugas tidak menemukan pekerja di lokasi. Petugas hanya menemukan base camp dengan fasilitas tidur seadanya, pakaian yang ditinggalkan oleh pekerja, serta bekal berupa ikan kering dan telur. Petugas menemukan tumpukan material bekas galian alat berat dan puluhan jerigen yang diduga digunakan untuk menyimpan bahan bakar. Dari hasil penyisiran, petugas juga mendapati 2 titik penambangan lain yang berjarak sekitar 500 meter.
2: Beberapa logistik, barang-barang logistik sebagai bahan pendukung untuk tenaga kerja yang bekerja di tambang ilegal tersebut. Kemudian ada beberapa alat dan yang informasinya disembunyikan di kurang lebih sekitar 200 atau 300 meter di kebun kelapa sawit dalam upaya untuk menutup barang bukti yang ada, menutupi barang bukti atau jejak yang ada.
0: Selain tidak memiliki izin, aktivitas tambang emas ilegal yang dilakukan para pekerja sangat meresahkan warga, terutama terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan di daerah aliran sungai. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sejumlah kasus pembunuhan belum terungkap siapa pelakunya, seperti di Purwakarta, Jawa Barat, hampir 3 bulan lamanya. Misteri kasus kematian satpam yang ditemukan tewas tenggelam dengan tangan terborgol di Waduk Jatiluhur belum terungkap. Lebih dari 30 orang telah diperiksa sebagai saksi, namun hingga kini polisi belum menetapkan adanya tersangka.
4: Hampir 3 bulan lamanya misteri kasus kematian Sumarna, Satpam PJTE 2 Jatiluhur yang ditemukan tewas tenggelam dengan tangan terborgol di Waduk Jatiluhur terus menyisakan tanda tanya besar. Lebih dari 30 orang telah diperiksa sebagai saksi, namun hingga kini polisi belum menetapkan adanya tersangka. Bahkan olah TKP ulang pun telah dilakukan pihak kepolisian pada awal Agustus lalu. Namun teka-teki siapa, motif, ataupun penyebab pasti kematian korban belum juga terungkap. Sebelumnya Sumarna dikabarkan hilang pada Jumat 24 Juli 2026 sekitar pukul 3 dini hari. Korban baru ditemukan warga dan rekan kerjanya pada pukul 10 pagi. Ketika saat proses identifikasi awal dilakukan di lokasi, polisi mengungkap fakta mengejutkan. 2 tangan korban dalam kondisi terborgol dan kaki terikat. Kondisi ini memicu dugaan untaian peristiwa pidana pembunuhan. Polisi memasang garis batas dan melakukan olah TKP secara maraton, serta menyisir setiap jengkal area tanggul untuk mengumpulkan barang bukti, termasuk memeriksa CCTV dan telepon genggam korban yang ditemukan masih bersama barang pribadi di saku celananya.
5: Yang dilakukan 3 sip. Sumarna terbagi menjadi sip kedua dan berjaga dari malam hari sampai pagi hari. Kita lihat penelusuran di mana lokasi Sumarna ditemukan.
4: Sosok Sumarna di mata rekan kerja dan warga tidak pernah memiliki rekam jejak buruk. Sebagai Komandan Regu Linmas dan petugas keamanan Perum Jasa Tirta, almarhum dikenal sebagai sosok yang tegas, ramah dan amanah.
6: Orangnya baik ya?
5: Baik.
6: Apalagi dia kan orang Dandu Linmas Desa, makanya sama warga, sama masyarakat dekat dia.
4: Salah satu anak korban masih tidak menyangka menonton bola bersama sang ayah menjadi waktu bersama terakhir dengannya. Tidak hanya Gerald yang kehilangan sosok sang ayah, adik Gerald yang masih berusia 9 tahun juga kerap mencari sang ayah yang telah tiada. Sementara sang istri Siti Mariam juga sangat kehilangan. Siti Mariam mengingat kondisi suaminya yang tampak kelelahan saat akan berangkat bekerja. Dirinya ingin agar pelaku pembunuhan

0: Tidak hanya itu, kepolisian juga masih punya PR besar terkait misteri pembunuhan salah seorang mahasiswa UI, Akseina Ahaddori, pada 2015 silam. Tepatnya pada 26 Maret 2026, korban yang akrab disapa Aceh ditemukan tewas tenggelam di danau Universitas Indonesia dengan tas berisi batu. 11 tahun lamanya, polisi masih belum berhasil menemukan titik terang terkait kasus kematian korban. Termasuk, polisi juga masih belum berhasil mengidentifikasi siapa pihak yang diduga bertanggung jawab atas kematian Aceh. Kolonel Susmardoto, ayah Aceh, sangat tidak meyakini apa yang selama ini disebut sebagai surat Aceh ditulis oleh anaknya. Ia menilai banyak orang yang telah masuk ke kamar kos putranya sebelum polisi melakukan penyelidikan. Tante Aceh yang datang untuk mengecek keberadaan korban pada Minggu 29 Maret 2015 siang juga tidak masuk ke kamar Aceh yang saat itu kondisinya terkunci. Tante Aceh juga tidak ditawari oleh penjaga kos untuk masuk dan mengecek ke kamar Aceh. Pada Minggu 29 Maret 2015 malam, Ibu Aceh berhasil menelepon HP Aceh yang aktif. Ia sempat bicara dengan penerima HP tersebut yang mengaku sebagai teman Aceh dan yang bersangkutan menyebutkan bahwa ia berada di dalam kamar Aceh. Keberadaan yang bersangkutan di kamar Aceh dilakukannya bukan karena permintaan dari orang tua Aceh. Senin 30 Maret 2015 siang, tiba-tiba muncul informasi penemuan surat Aceh. Hari itu juga sekitar pukul 15.30 WIB, Ibu Aceh kembali mencoba menelpon anaknya. Terdengar nada masuk tetapi tidak diangkat. Selanjutnya, Ibu Aceh menelpon penjaga kos Aceh dan menanyakan kabar Aceh. Penjaga kos menyampaikan bahwa Aceh belum pulang dan menyatakan bahwa ada banyak teman Aceh yang berada di kamar Aceh sedang mengakses laptop anaknya. Foto surat yang tersebar berbentuk tempelan di dinding kamar kos korban memunculkan pertanyaan sekaligus kecurigaan oleh keluarga Aceh. Dari mana dan siapa yang menyebarkan foto tersebut? Karena yang didapatkan penyidik atau polisi adalah surat berbentuk lembaran yang diserahkan oleh ayah Aceh. Surat ini kemudian dianalisis oleh grafolog dari American Handwriting Analysis Foundation, Deborah Dewi. Ia menyatakan surat WhatsApp Akseina dibuat oleh dua orang. Surat itu ditulis oleh Akseina dan orang lain. Deborah pun menyampaikan analisisnya ke kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Viral di media sosial, seorang wanita menangis histeris usai diduga jadi korban penganiayaan oleh tetangga. Hal ini terjadi usai wanita tersebut menegur tetangganya yang membakar sampah hingga menimbulkan asap pekat.
2: Perselisihan antar warga ini terjadi di kawasan Jati Jajar, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Video perselisihan yang menjadi viral di media sosial ini bermula dari masalah pembakaran sampah. Asap pembakaran sampah dari warga RT 7 menyebar hingga ke perumahan Zenith Park, Cimanggis, hingga membuat penghuni perumahan berinisial A merasa terganggu. Saat menegur, A merekam kejadian tersebut dan mengunggahnya ke media sosial. Unggahan ini kemudian memicu ketidaknyamanan pihak keluarga S yang merasa dirugikan oleh komentar warganet. Keluarga S lalu meminta A menghapus video tersebut. Namun permintaan itu ditolak hingga berujung pada penembokan akses jalan menuju perumahan. Ketua RT 7, Warjiono, menyebut mediasi antara kedua belah pihak telah dilakukan dan disaksikan oleh lurah serta aparat terkait. Pertemuan tersebut telah berakhir dengan kedua belah pihak saling berdamai. Warjiono mengaku tidak mengetahui secara pasti riwayat kepemilikan jalan tersebut karena jalan sudah terbentuk sebelum dirinya menjabat sebagai ketua RT.
3: Selesai kemarin antara pengembang dengan
4: kemarin tuh udah selesai semua di sini, udah clear. Cuma kalau yang masalah jalan itu saya kurang tahu, kalau yang masalah ini udah clear sebenarnya, udah apa? Mediasi udah salaman, bahkan mungkin udah disakin lurah segala macam.
2: Warjiono menegaskan tidak ada tindakan kekerasan dalam perselisihan tersebut, meski video yang beredar di media sosial dinarasikan sebagai dugaan penganiayaan. Hingga kini kedua belah pihak disebut telah menyelesaikan perselisihan melalui mediasi. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
5: Kita naikin lagi, biar viral, nggak apa-apa.
1: Sejumlah pemakai dan pengedar narkotika jenis sabu-sabu melarikan diri ke areal kebun sawit saat puluhan petugas gabungan dari Sat Narkoba Polrestabes Medan BNN dan juga Pol PP merangsek masuk ke lokasi yang selama ini dijadikan sarang peredaran narkoba. Sementara itu, petugas gabungan menggelar razia dadakan di rumah

0: tahanan kelas 2B Garut, Jawa Barat dan menyita barang berbahaya.
1: Mengetahui kedatangan petugas gabungan dari Sat Narkoba Polrestabes Medan, BNN dan Pol PP, sejumlah pemakai dan pengedar narkotika yang berada di bantaran rel kereta api Medan Binjai, tepatnya di Desa Serbajadi, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara, langsung melarikan diri. Tembakan peringatan pun terpaksa dilepaskan petugas agar para pelaku menyerahkan diri. Meski sudah diperingatkan, para pemakai dan pengedar narkoba tetap melarikan diri dan masuk ke areal perkebunan sawit. Satu pelaku berhasil diamankan, sementara para pelaku lain berhasil melarikan diri. Selain itu, petugas juga menyita paket sabu-sabu, timbangan elektrik, serta perangkatnya. Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha mengatakan barak-barak yang berdiri di bantaran rel kereta api ini kerap dijadikan tempat transaksi narkoba.
2: Para pelaku yang sedang asik mengkonsumsi barang haram ini sempat terjadi kejar-kejaran dengan tim, namun yakinlah, kemanapun mereka berlari, tentunya kami akan tetap kejar.
1: Sedikitnya 6 barak yang dijadikan tempat transaksi narkoba dibakar petugas. Razia digelar petugas rumah tahanan dan aparat Polda Jawa Barat di rumah tahanan kelas 2B Garut, Jawa Barat, Selasa. Seluruh blok tahanan dikosongkan tanpa terkecuali. Para narapidana dikeluarkan dari kamar tahanan untuk digeledah. Selain barang pribadi tahanan, petugas juga memeriksa setiap sudut kamar tahanan.
3: Oke, untuk barang-barang terlarang, baik itu HP dan juga narkoba, tidak ditemukan. Alhamdulillah, kondisi yang aman. Namun kami temukan barang-barang seperti hal-hal yang bisa disalahgunakan, seperti batang-batang sikat gigi yang sudah dipotong, yang tentunya rawan dapat dijadikan.
1: Selain memeriksa sel kamar, petugas juga melakukan tes urin narapidana. Jika ditemukan positif narkoba akan diperiksa lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Diselenggarakannya Pertamina Grand Prix MotoGP 2026 di Mandalika tidak hanya membangkitkan gairah dunia otomotif nasional, tapi dirasakan juga oleh para pegiat UMKM. Bahkan perputaran ekonominya diprediksi mencapai 5 triliun.

0: Seiring bergulirnya gelaran Pertamina Grand Prix MotoGP Mandalika 2026, terbuka pula peluang ekonomi baru bagi UMKM lokal Lombok dan NTB. Setiap gelaran MotoGP Mandalika mendatangkan lebih dari 150.000 penonton, baik wisatawan lokal juga internasional. Tayal, event ini dijadikan sebagai ajang meraup cuan bagi para pelaku UMKM. Tercatat ada 202 pelaku UMKM kerajinan dan makanan dilibatkan. Sementara lebih dari 600 UMKM membuka lapaknya di kawasan sirkuit Mandalika. Saat jeda balapan, ribuan penonton lokal dan mancanegara langsung menyerbu lapak makanan dan menikmati lezatnya kuliner yang disajikan sembari menunggu jadwal balapan berikutnya.
1: Yes, I am. So I bought a brownie now. So a bit hungry, so I will eat it after that. So a lot of different food here. That's nice.
2: It's been absolutely beautiful. The weather's great. Food's great. Bikes race is great. We've been here for the last 3 days or last 2 days, and we're ready to watch the GP.
0: Bagi para pelaku UMKM, kesempatan ini adalah kesempatan besar untuk mengenalkan berbagai macam produk mereka agar makin dikenal. Tidak hanya dalam negeri, namun hingga konsumen mancanegara, juga peningkatan omset hingga berkali lipat.
1: Kalau untuk saat ini kita udah di 3 kali lipat untuk saat ini, sementara waktu. Tapi karena acaranya belum selesai ya, saya pikir mungkin ada kemungkinan kita naik ke 5 kali lipat ya. Harus optimis dong.
3: Untuk hari ini alhamdulillah luar biasa, memang sesuai dengan apa yang kita harapkan, orang-orang pada datang untuk menikmati menu kuliner kita. Alhamdulillah hari ini macam-macam, mancanegara, WNI, lokal, semua ada. Tapi dari berbagai daerah, ada Jakarta, ada Tasik, ada Kalimantan, Palembang, tadi ketemu teman-teman di Palembang, ada juga.
0: Sirkuit Mandalika menjadi magnet utama bagi para pelaku UMKM. Dengan meningkatnya omset, diharapkan akan berimbas kepada kualitas perekonomian masyarakat NTB.
4: Ya, multiplier effect estimasinya kita 5 triliun.

0: triliun di tahun ini, dan kita lihat bahwa memang perputaran ekonomi ini kalau kita ripple effect-nya ini kan sangat besar, dan pariwisata ini at the end of the day adalah impact ekonomi dan perputaran ekonomi dan pemerataan di daerah. Jadi ini kami, dengan MotoGP ini kami sempat jalan-jalan tadi, pedagang juga bilang dari satu pagelaran MotoGP aja bisa last 3-6 bulan, dan apalagi sekarang di sirkuit kami 365 hari 200 hari terisi, tidak activity seperti internasional seperti MotoGP, ada beberapa event internasional tapi always ada activity, dengan itu pastinya perputaran ekonominya akan jauh lebih besar.
1: Ajang MotoGP Mandalika ini tidak hanya digunakan untuk meningkatkan penjualan semata, namun sekaligus meningkatkan kualitas agar bisa bersanding di kancah internasional.

Lebih dari 1.000 orang calon penumpang dari 7 penerbangan domestik di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar di Maros, Sulawesi Selatan batal berangkat karena kendala cuaca akibat karhutlah. Tetaplah di Prime News.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Surut ya.
3: Lekasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Yeay, ayo surut semua.
5: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatnya naya ibu.
6: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
7: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
8: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
9: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
10: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
9: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Surut ya.
3: Lekasan.
0: Dengan kemasan baru.
11: Imbas kebakaran lahan dan hutan atau karhutla di beberapa daerah membuat sejumlah penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar di Baros, Sulawesi Selatan mengalami penundaan. Tercatat ada lebih dari 1.000 orang calon penumpang dari 7 penerbangan domestik batal berangkat karena kendala cuaca akibat karhutla. Dan seperti inilah kondisi kabut asap yang menyelimuti area runway Bandara Sultan Hasanuddin Makassar di Maros, Sulawesi Selatan pada Selasa siang. Dampak kabut asap dari karhutla ini membuat arus lalu lintas penerbangan ikut terganggu. Pihak Bandara Hasanuddin mencatat ada 1.070 calon penumpang dari 7 penerbangan domestik batal berangkat sejak Senin kemarin, seperti rute Makassar-Sorong, Makassar-Ternate, rute Makassar-Ambon, dan Makassar-Mamuju. Calon penumpang yang terdampak juga dipersilakan untuk melakukan pengembalian dana tiket atau refund, jadwalan ulang penerbangan.
12: Adapun dari ketujuh penerbangan tersebut terdapat sekitar 1.070 passenger yang mereka mendapatkan dampak atas penerbangan tersebut. Namun kami berkolaborasi dengan teman-teman airline dan ground handling untuk mengambil sebuah kontingensi, yaitu melakukan program refund dan juga rescheduling atas tiket-tiket daripada penumpang. Adapun kami sebagai pengelola bandara turut berkolaborasi juga dengan teman-teman Airnav dan BMKG untuk mendapatkan informasi update terkait dengan weather yang ada di tujuan tersebut terkait dengan karhutla seperti itu.
11: Pemerintah memprioritaskan penanganan karhutla di 6 provinsi yang dianggap jadi rawan kebakaran seperti Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Sementara kebakaran yang melanda wilayah Taman Nasional Tanjung Puting juga mendapatkan perhatian khusus dari Presiden. Saat ditemui di Istana Negara, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman menyatakan, Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan jadi 2 provinsi yang dapat perhatian khusus dalam operasi penanganan tersebut. Di Kalimantan Tengah, salah satu kawasan yang jadi prioritas adalah Taman Nasional Tanjung Puting karena merupakan habitat berbagai satwa yang perlu dilindungi dari ancaman kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah juga perlu memastikan upaya pemadaman berjalan efektif agar kebakaran tidak meluas ke kawasan lain yang memiliki fungsi ekologis penting.
13: Ada lagi yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengah itu adalah Tanjung Puting atau sekitar Taman Nasional, karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ. Dan kemudian hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa heli operasional ini sudah dilaksanakan, dan banyak lebih dominan kepada operasi darat, ya, karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal. Kemudian targetnya adalah secepat mungkin, ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
4: Akan ditetapkan sebagai bencana nasional masih, Pak?
13: Belum. Masih mampu.
11: Karhutla masih terjadi dan belum tuntas penanganannya. Pemadaman api dan penyelamatan satwa liar dan habitatnya dilakukan secara gotong royong oleh pemerintah dan masyarakat termasuk relawan dari Yayasan Orangutan Hijau Kalimantan dan Himpunan Pramuwisata Indonesia. Namun belakangan mereka menarik diri dari kegiatan pemadaman di wilayah Taman Nasional Tanjung Puting. Kita akan tanyakan langsung kepada Ketua Yayasan Orang Tua Hijau Kalimantan, Fira Effendi. Selamat malam, Mbak Fira.
14: Oke, selamat malam Mbak Diana.
11: Mbak Fira,
14: saya Fira.
11: Oke, Mbak Fira.
14: Saya Fira dari Orangutan Hijau Kalimantan.
11: Oke. Baik, Mbak Fira, ini salah satu alasan mundurnya para relawan ini disebutkan karena merasa upaya Anda dan kawan-kawan ini tidak didukung secara maksimal. Mungkin Anda boleh sampaikan di kesempatan ini dan mendeskripsikan bagaimana yang dimaksud dengan tidak didukung secara maksimal itu.
14: Seperti yang kita tahu ya Mbak, kalau misalnya di media-media terkait bantuan yang diberikan kepada bantuan kepada pemadaman, upaya pemadaman di terutama di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting itu ada banyak banget ya. Cuma yang terjadi di lapangan itu tim relawan dengan tenaga dan logistik dan lain sebagainya itu didapatkan dari donasi dan uang pribadi para relawan begitu. Kemudian terkait tenaga juga strategi yang digunakan dan lain sebagainya itu dikepalai oleh pemerintah yang mengelola kawasan taman nasional. Tetapi di sini tidak adanya transparansi terkait dengan penyaluran logistik setiap kita follow up terkait penyaluran logistik tersebut dan lain sebagainya itu bahkan medis pun kita tidak ada kebetulan kemarin saat relawan kita ada di sana begitu. Itu kenapa kita kecewa kayak semuanya dari relawan dari pribadinya tetapi bantuan yang diberitakan itu tidak pernah didapat oleh kami para relawan di lapangan begitu.
11: Mungkin boleh diceritakan Mbak Fira, sebenarnya teman-teman dari Yayasan Orang Utan Hijau Kalimantan ini sudah berjibaku melakukan aktivitas relawan ini dari kapan untuk bisa atau apakah fokus hanya di TNTP saja atau di beberapa wilayah tertentu?
14: Sebenarnya Yayasan Orang Utan Hijau Kalimantan sendiri sebenarnya punya kawasan sendiri di luar Taman Nasional begitu. Jadi kita fokusnya itu sebenarnya ke kawasan yang kita kelola sendiri. Biasanya kita beli dari masyarakat, kemudian kita kelola. Nah, kemarin itu karena kebetulan kita kawasan kita pas banget sama Tanjung Puting dan karena kita masyarakat lokal yang ada di sekitar, jadi teman-teman yang wisata, komunitas lokal dan lain sebagainya itu yang ada di sekitar Taman Nasional akhirnya ikut membantu dan itu sejak Juli. Begitu dari awal di luar kawasan sampai akhirnya di dalam kawasan dan sebesar ini kebakarannya.
11: Oke, saya menggarisbawahi ya Mbak Fira tadi menyampaikan bahwa tidak adanya logistik atau kurang begitu ya logistik yang sampai ke tangan relawan begitu yang kita tahu betul bersama-sama berjibaku memadamkan api, mengamankan habitat dari orangutan seperti yang dari fokus dari yayasan Mbak dan juga kawan-kawan. Sebenarnya bagaimana kondisi di lapangan? Kita tahu betul di media massa itu juga masif begitu ya Mbak ya, pemberitaan ada yang menyebutkan sudah padam 80%, tapi di sisi lain media sosial juga masih ada pemberitaan soal titik api yang masih berkobar. Bagaimana sebenarnya kondisi di TNTP?
14: Kalau di Taman Nasional sendiri, api masih banyak, api masih masif. Karena ini kan masuk hutan utama ya, hutan lindung yang pohon-pohonnya itu udah beratus-ratus tahun dan besar-besar. Terutama ada kayu ulin yang kita tahu sendiri kepadatan kayunya bagaimana ya. Dan itu kalau kebakar, bara apinya bakal tetap hidup. Bahkan saat pohon-pohon besar itu tumbang begitu. Dan untuk luasannya sendiri sampai sekarang, kita belum ada info resmi dari balai. Tapi info dari teman-teman lapangan itu hampir 6.000, sekitar 5.400 sampai 5.600 hektar yang udah kebakar di dalam kawasan. Itu belum terhitung yang dengan di luar kawasan lagi, begitu. Nah, untuk lokasi pemadaman ini yang cukup jadi tantangan juga untuk relawan dan para pemadam ya, Mbak. Soalnya dari jarak camp atau tempat titik kumpulnya relawan atau pemadam ini sampai ke dalam titik api itu perlu ke situ dengan medan yang sungai yang kita bisa lewat, itu pasang surut dan lain sebagainya, itu berkilo-kilometer begitu, hampir 6 kilo apa namanya, dan jarak kalau kita hitung dengan waktu mungkin hampir 2-3 jam untuk ke titik api, apalagi bolak-balik ya, dan itu kan perlu tenaga juga untuk kawan-kawan yang lain begitu.
11: Oke, itu berarti kekurangan logistik, kekurangan strategi dan juga koordinasi. Tapi apakah ini kan sudah berjalan selama kurang lebih 3 bulan ya Mbak ya, kalau kita ingat betul mungkin karena dari pertengahan bulan atau pertengahan tahun 2026. Apakah menurut Anda ini belum ada perkembangan, mengingat kita tahu betul kalau di pusat begitu ya, Presiden sudah memimpin beberapa kali ratas perihal karhutla, bahkan kemarin ini dicatat juga Presiden memberikan atensi khusus begitu ya kepada Taman Nasional Tanjung Puting dengan berjanji begitu memberikan bantuan 200 unit pompa air, kemudian ada 2 miliar yang disiapkan untuk titik sumur bor dan lain sebagainya.
14: Oke, untuk ini sejauh ini sih kenapa kita narik mundur itu juga karena tidak ada perubahan selama itu. Teman-teman kita berhari-hari dengan kondisi pohon jatuh di mana-mana, pohon besar jatuh, pohonnya membara begitu loh. Jadi kayak udah mempertaruhkan tenaga, mempertaruhkan nyawa, bahkan penghasilan mereka sendiri, uang mereka, mereka meninggalkan pekerjaan mereka untuk itu gitu loh Mbak. Jadi itu juga yang menjadi atensi kami kenapa akhirnya kemarin menarik diri. Cuma terkait pemberitaan itu kami udah ya ini sih karena sebelum-sebelumnya juga ada pemberitaan terkait bantuan dan lain sebagainya, cuma sampai saat ini belum ada. Nah, mungkin hari ini, per hari ini kita dapat info karena teman-teman relawan hari ini turun lagi ke lapangan. Nah, itu ada info di kawasan Taman Nasional lagi dikerahkan personil TNI dan Polres kalau nggak salah, itu untuk membuat sumur bor. Cuma kita belum tahu update-nya teman-teman di lapangan karena teman-teman di lapangan belum bisa naik ke dalam kawasan begitu.
11: Sebagai relawan sebenarnya apa sih Mbak yang paling dibutuhkan? Logistik kalau dalam pikiran saya itu kan ada banyak ya Mbak ya, mungkin juga soal persiapan perbekalan, kemudian air, kemudian juga mungkin dari segi medis dan lain sebagainya, tapi apa mungkin bisa lebih dideskripsikan Mbak Fira?
14: Sebenarnya keperluan logistik yang kita perlukan semua, dan semuanya yang tidak ada bahkan dari mereka, jadi itu yang berusaha kami relawan itu penuhi sendiri begitu, dari entah dari donasi, dari kawan-kawan yang datang langsung dengan logistik, itu termasuk logistik makanan, logistik medis, kebutuhan medis, peralatan seperti pompa air, selang dan lain sebagainya.
11: Oke.
14: Itu yang logistiknya mungkin kalau kita nyebut logistik ya, itu semua itu. Semua keperluan yang ada di sana.
11: Oke, ini kan artinya bahwa rapat sudah dilakukan, atensi khusus dari Presiden juga sudah ada, tapi seperti yang Mbak Fira sampaikan, dari pertengahan tahun sampai dengan sekarang, ini belum ada perubahan yang signifikan. Nah, Mbak Fira, ini kan di media sosial saya pantau juga begitu ya, ada beberapa aktivis ataupun mungkin akun-akun masyarakat begitu yang menyarankan rasanya sense of urgency dari pemerintah pusat daerah ini belum selaras begitu, sehingga ada yang menyarankan bahwa mungkin ada beberapa pihak seperti misalnya menteri atau bahkan mungkin presiden untuk berkantor di wilayah yang memang terdampak supaya bisa merasakan betul dampaknya. Bagaimana tanggapan Anda soal wacana ini?
14: Kalau menurut kami sebenarnya itu cuma ngebuang anggaran aja ya. Kayak misalnya anggaran yang ada untuk pemindahan itu kayaknya lebih baik dialokasikan untuk pencegahan. Karena selama ini yang kita tahu anggaran untuk pencegahan itu hampir nggak ada, kita nggak tahu ya, cuma mungkin entah nggak ada atau memang nggak ada transparansinya aja begitu. Nah itu yang kita fokuskan, belajar dari kebakaran ini, dari kebakaran sebelumnya, karena tahun-tahun sebelumnya juga yayasan kita kebetulan juga ikut menjadi relawan gitu, dan itu terulang terus kita relawan akhirnya jadi dengan perlengkapan mandiri dan lain sebagainya tanpa ada bantuan dari pihak manapun begitu. Ini apa namanya, dengan adanya wacana itu ya kita kurang setuju sih, mending mending pendanaannya dialokasikan untuk pencegahan aja, fokus ke pencegahan untuk selanjutnya.
11: Mau berkantor dimanapun, maksud Anda yang penting adalah bantuan dan instruksi dari pusat ke daerah itu bisa sampai, begitu ya Mbak Fira?
14: Betul, betul.
11: Mbak Fira, ini kan tadi yang Anda sampaikan bahwa ini seperti agenda tahunan, karena sudah berulang begitu ya, dan rasa-rasanya mungkin pihak-pihak terkait itu tidak secara signifikan punya perubahan, punya solusi yang bisa 100% begitu ya, meminimalisir dampak termasuk kepada masyarakat begitu. Terakhir Mbak Fira, di tengah situasi seperti ini, apa sebenarnya yang jadi harapan Anda dan juga kawan-kawan relawan dari Yayasan Orang Utan Hijau Kalimantan, khususnya atensi kepada penanganan karhutla ini?
14: Mungkin lebih ke kayak pemenuhan apa yang udah mereka omongin, apa yang udah mereka janjikan begitu, kayak misalnya waterbombing apa segala macam itu sangat membantu gitu sebenarnya, apa yang udah mereka janjikan dan diberitakan semua pernyataan itu, dan kami berharapnya semua itu bisa terrealisasikan, karena ini udah parah. Dan mungkin harapan besar kami juga kalau kebakaran hutan kali ini dijadikan bencana nasional, karena ini udah bahaya, udara udah bahaya, hutan kita habis begitu. Itu sih.
11: Kita harapkan bahwa memang implementasi dari apa yang menjadi hasil rapat ataupun instruksi dari presiden ataupun gubernur ini benar-benar bisa sampai ke masyarakat begitu, termasuk ke teman-teman relawan yang berjibaku membantu untuk memadamkan api. Terima kasih Mbak Fira dari Yayasan Orang Utan Hijau Kalimantan. Fira Effendi, terima kasih banyak Mbak Fira telah bergabung bersama CNN Indonesia Prime News.
14: Terima kasih Mbak Diana.
11: Kalimantan Tengah kembali dibayangi kabut asap, karhutla terjadi hampir merata di 14 kabupaten kota. Di Kota Waringin Timur, angin kencang dan lahan kering membuat api menjalar serta mengancam permukiman. Sementara di Parepare, Sulawesi Selatan, kabut asap makin tebal. BMKG menyatakan kualitas udara berada dalam kategori tidak sehat.
15: Petugas gabungan berjuang memadamkan karhutla di Desa Madara dan Kalahien, Kecamatan Dusun Selatan, Barito Selatan. Meski berulang kali disiram, api di lahan gambut kembali menyala karena bara bertahan di lapisan bawah tanah. Petugas juga menggunakan cairan pemadam X-Fire bantuan Polda Kalimantan Tengah. Namun, asap pekat turut menghambat pemadaman. Warga diimbau melaporkan dugaan pembakaran lahan serta memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan untuk mengurangi paparan asap.
16: Yang memerlukan waktu lama itu adalah terkait masalah pendinginan, karena wilayah di sini

0: adalah wilayah gambut kurang lebih 3-4 meter kedalamannya. Terkait masalah himbauan ke masyarakat, apabila melihat pelaku pembakaran, silakan melapor ke Polres Basel atau menghubungi ke 110 yang ada di Polres Basel.
1: Sementara kebakaran lahan gambut di Kota Besi, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah terus meluas. Api yang muncul sejak Senin pagi diperparah lahan kering dan angin kencang. Lebih dari 10 hektar lahan diperkirakan terbakar dengan nyala api membentang sekitar 2 km dan mendekati permukiman Desa Kandan. Petugas terkendala pasokan air dan akses lokasi yang berjarak 300 meter dari jalan. Wakil Bupati meminta BPBD menambah personel pemadam karena kabut asap pekat masih menyelimuti Sampit.
2: Lajunya angin yang mengarah ke utara sehingga kami kesulitan untuk memadamkan. Dan posisi saat ini api sudah memanjang kurang lebih hampir 2 km. Dan pada saat ini saya juga meminta kepada posko agar ditambah personel untuk melakukan atau membantu pemadaman karhutla di Kecamatan Kota Besi yaitu Desa Kandan dan Desa Camba ini.
1: Di lokasi lain, kabut asap semakin tebal menyelimuti Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sejumlah wilayah tampak terselimuti asap. BMKG Sulawesi Selatan menyebut kualitas udara berada dalam kategori tidak sehat.
3: Pantauan kualitas udara saat ini menunjukkan angka 81,2 mikrogram per meter kubik. Hal ini masuk dalam kategori tidak sehat.
1: Kabut asap juga mulai mengganggu aktivitas pelayaran di Teluk Parepare. Jarak pandang di alur pelayaran dilaporkan kurang dari 1 mil. Nahkoda dan anak buah kapal diimbau memaksimalkan peralatan navigasi saat kabut asap menebal.
4: Kalau alat yang dipakai atau alat navigasi yang kami pakai itu radar biasanya. Di kapal itu kita pakai radar kalau kondisi kabutnya sudah agak tebal ya.
1: Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kita ke informasi mancanegara, kelompok Houthi video serangan terhadap pasukan pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi di Provinsi Marib pada Senin. Serangan ini terjadi di tengah meningkatnya kembali eskalasi pertempuran di wilayah Yaman setelah banyaknya kesepakatan damai menemui jalan buntu. Serangkaian ledakan serta asap hitam terjadi di sekitar kendaraan lapis baja di area gurun Provinsi Marib, Yaman. Beberapa kendaraan militer Yaman terbakar akibat tembakan senjata dari anggota kelompok Houthi. Kelompok Houthi pun mengklaim berhasil menggagalkan upaya penerobosan pasukan pemerintahan Yaman di wilayah Marib. Dan upaya kesepakatan gencatan senjata tahun 2022 kini telah batal setelah kelompok Houthi melakukan serangan dan menguasai jalur strategis Selat Bab el Mandeb di Laut Merah. Sementara sebuah video amatir menangkap momen saat sebuah kapal tanker minyak Petro Dolphin terbakar di perairan Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri India mengkonfirmasi kapal tanker Petro Dolphin terbakar akibat serangan drone di perairan Selat Hormuz pada Minggu 11 Oktober 2026. Kapal pengangkut minyak ini membawa 12 awak yang terdiri dari 11 warga India dan 1 warga negara Bangladesh. Maraknya serangan terhadap kapal tanker yang melewati Selat Hormuz dikhawatirkan akan menghambat pemulihan ekspor minyak mentah Timur Tengah. Pihak Maritim Internasional kini meningkatkan pengawasan di sepanjang jalur pelayaran untuk mencegah serangan susulan. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
6: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
7: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
6: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
7: Ultra Flu?
6: Flu reda.
8: Lekasan.
6: Dengan kemasan baru.
9: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
10: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
9: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat.

0: jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dunia kerja tidak lagi sama. Era digital telah menggeser paradigma kerja konvensional. Model kerja yang lebih fleksibel, otonom dan berbasis proyek yang dikenal dengan pekerja gig atau freelancer menjadi incaran sebagian pekerja tanah air. Namun, di balik narasi kebebasan tersebut, pekerja gig dihadapkan pada realitas yang ada.
1: Udah kerja tapi nggak dibayar.
2: Happen.
1: It happens.
3: Melihatnya masalah yang paling krusial itu adalah...
2: It's a problem.
3: Kita definisi ini belum punya.
0: Ketidakpastian pendapatan hingga isu jaminan sosial.
4: Apakah bisa gig workers membentuk koperasi? Saya bilang sangat bisa.
0: Saksikan Economic Focus with Ruli Kurniawan. Kamis 15 Oktober jam 8:30 malam di CNN Indonesia.
5: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia. Good morning, setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
6: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau sekolah terintegrasi di SDN Pekayon 05 dan juga SMPN 91 Jakarta pada Senin siang. Pemprov DKI menggelontorkan ratusan miliar rupiah untuk program revitalisasi dan integrasi sekolah guna meningkatkan kualitas pendidikan di Jakarta.
7: Integrasi antara sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Jakarta dibiayai melalui anggaran yang telah disediakan untuk menciptakan fasilitas belajar yang modern dan representatif. Menurut Pramono, pada tahun sebelumnya Pemprov DKI Jakarta telah menjalankan program revitalisasi terhadap 19 gedung sekolah. Dari jumlah tersebut, 16 sekolah telah selesai pengerjaannya. Sementara, 3 sekolah lainnya yaitu SDN 1 Cipete Utara, SDN Setia Budi 01 dan SMP K37 segera difinalisasi agar dapat segera digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Total anggaran 19 gedung tersebut mencapai lebih dari 800 miliar rupiah dan mendapat dukungan sepenuhnya dari DPRD Provinsi DKI Jakarta.
8: Ini saya secara khusus melakukan kunjungan ke SD Pekayon 5 dan SMP Negeri 91 di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Seperti kita ketahui, baik SD maupun SMP ini sebelum direnovasi umurnya kurang lebih 50 tahun dan 60 tahun. Dan dulu flat, dan inilah pertama kali kemudian dilakukan renovasi, diintegrasikan menjadi naik ke atas supaya lahannya bisa digunakan untuk sarana olahraga, dan ini terlihat bahwa mereka mempunyai lapangan basket, lapangan sepak bola mini, dan olahraga lainnya. Untuk melakukan integrasi ini dari SD dan kemudian SMP, biaya yang dibutuhkan adalah 101,3 miliar rupiah, dan alhamdulillah kalau dilihat, menurut saya sekolah ini nggak kalah dengan sekolah-sekolah di luar negeri, karena terintegrasi dengan baik, mempunyai lift, sarana prasarananya cukup lengkap, ada perpustakaan, ada kantin, ada tentunya ruang tempat belajar mengajar yang representatif.
7: Sementara itu, terkait proyek infrastruktur pendidikan lainnya seperti SDN 9 dan SDN 11 Kebayoran Lama, proses groundbreaking telah dilakukan. Pemerintah provinsi akan terus memantau progresnya hingga selesai. Kafrizal, Jakarta.
6: Ajang penghargaan Benjamin S. Award 2026 semakin mendekati tahap puncak. Untuk meraih gelar terbaik, 10 kelurahan yang lolos sebagai finalis bersaing unjuk potensi melalui gelaran festival. Dan tidaknya memamerkan program inovasi dan kolaborasi, festival penghargaan kelurahan bergengsi di Jakarta ini juga menyuguhkan meriahnya kekayaan dan keragaman budaya di Jakarta.
9: Seleksi ajang apresiasi bagi kelurahan terbaik di Provinsi DKI Jakarta, Benjamin S. Award 2026, telah menyisakan 10 kelurahan sebagai finalisnya. 10 kelurahan tersebut adalah Kelurahan Kebon Siri, Cilandak Barat, Kebon Baru, Taman Sari, Sukabumi Utara, Srengseng, Utan Kayu Selatan, Malakasari, Kelapa Gading Timur, dan Kelurahan Pulau Panggang. Selanjutnya, kelurahan finalis ini akan mengikuti tahap penjurian festival. Dari Jakarta Selatan hingga Kepulauan Seribu, kemeriahan festival diiringi antusiasme warga. Poin penilaian utama dalam ajang penghargaan Benyamin S. Award adalah 4 pilar utama, yakni bersih, nyaman, indah, dan sejahtera. Festival yang diadakan oleh setiap kelurahan terseleksi ini juga menjadi sarana untuk masing-masing kelurahan menunjukkan potensi, inovasi, dan kreativitas terbaik di wilayahnya.
2: Ya, kalau pada penjurian minggu lalu ya, kita mengunjungi hampir seluruh wilayah di titik-titik di setiap kelurahan. Ya, kita melihat potensi apa yang bisa dikembangkan. Nah, kalau untuk yang hari ini, kita justru ingin mengangkat dari seluruh potensi tadi itu, mereka bisa membuat dalam rangkaian sebuah festival seperti apa. Tujuannya apa? Kita harapkan ke depan nanti, apalagi menjelang 5 abad Jakarta, kita membayangkan seluruh kelurahan-kelurahan tadi itu bisa membuat festival yang menarik, sehingga sepanjang tahun, dari Januari sampai dengan Desember, kita punya potensi untuk menyelenggarakan festival dalam merayakan 500 tahun Kota Jakarta.
9: Selain menjadi syarat penilaian, pelaksanaan festival ini juga menjadi wadah bagi para lurah dalam menjalin silaturahmi dan meningkatkan solidaritas bersama warganya.
10: Memberikan kegiatan-kegiatan seperti festival budaya yang tadi kita telah lakukan itu adalah salah satu budaya lokal yang ada di Kelurahan Perpanggang. Tentunya kegiatan itu adalah menarik wisatawan yang datang ke Pulau Seribu. Salah satu itu, kedua, mensejahterakan masyarakat. Dari kegiatan itu, insya Allah masyarakat kami bisa berkah, bisa sejahtera. Karena perekonomian kita nanti akan datang dengan sendirinya oleh wisata tersebut.
11: Idenya ini tidak luput dari saya, kolaborasi teman-teman saya di kelurahan, tingkat kota, tingkat kecamatan, sama RT, sama RW. Ini kita seminggu kita pulang jam 11 malam nih untuk meramu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini. Jadi ini semua partisipasi dari kita semua warga UKS untuk UKS demi kemajuan dan kesuksesan UKS.
12: Jadi memang yang kita majuin salah satunya itu Taman Sari itu memang punya keragaman budaya, etnis, bahkan agama. Tetapi yang paling fundamental, paling penting dari Taman Sari itu rasa kekeluargaannya, guyub. Bos.
9: Setelah penilaian festival ini, 10 kelurahan terbaik dalam Benyamin S. Award akan melanjutkan ke tahap penilaian paparan dan di hadapan juri panelis yang akan diselenggarakan pada 15 Oktober mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Per Senin 12 Oktober 2026, PT KAI Daerah Operasi 8 Surabaya memperlakukan penyesuaian tarif khusus yang berlaku untuk sejumlah relasi perjalanan kereta. Penyesuaian tarif dengan besaran mulai Rp10.000 hingga Rp60.000 ini ditanggapi beragam oleh pengguna layanan kereta api.
13: PT KAI Daops 8 Surabaya memberlakukan penyesuaian tarif khusus untuk sejumlah relasi perjalanan. Di antaranya mulai dari Surabaya Madiun, Surabaya Malang, Surabaya Jember, hingga Surabaya Tawang Semarang dan Malang Yogyakarta. Besaran penyesuaian tarif mulai Rp10.000 hingga Rp60.000 untuk kelas eksekutif dan Rp10.000 hingga Rp55.000 untuk kelas ekonomi, bergantung relasi perjalanan dan layanan kereta yang dipilih. Setelah penyesuaian berlaku pada 12 Oktober 2026, kisaran tarif khusus menjadi Rp45.000 hingga Rp360.000 untuk kelas eksekutif dan Rp35.000 hingga Rp205.000 untuk kelas ekonomi. Perubahan ini dikeluhkan sejumlah penumpang. Salah satunya Hastin Prihatiningtyas, pengguna rutin kereta relasi Surabaya-Malang. Untuk bisa mendapatkan kursi saja, selama ini Hastin mengaku harus pandai-pandai mengatur waktu pemesanan tiket. Jika masih ditambah dengan penyesuaian tarif, Hastin mengaku keberatan terlebih di kondisi ekonomi seperti saat ini.
14: Saya pemakai kereta api mulai anak saya SD sampai lulus kuliah, karena transportasi paling cepat dan paling bisa diandalkan. Sekarang kalau segitu saya enggak masuk akal. Harapannya seperti yang terjangkau, seperti 75 atau 65, jangan sampai di atas 200. Itu kayaknya kita sebagai masyarakat yang pengguna KAI enggak bisa dibuat untuk transportasi umum lagi itu.
13: Beda lagi dengan Indah Febrianti, bermaksud memesan tiket kereta untuk rombongan 10 orang ke Purwokerto. Karyawan kantor Biro Psikologi ini mengaku bisa memahami penyesuaian yang diberlakukan.
15: Bisa diterima kalau masih tarif-tarif yang istilahnya dengan kita melihat ekonomi ya, kita ekonomi sekarang, bagi saya kalau tarifnya pastilah kita masih bisa ngejar lah. Dengan kita ngomongnya, kalau usah ngomong ekonomi atas ya, tapi menengah dan menengah bawah itu tetap lah. Iya, masih bisa.
13: Tarif khusus merupakan alternatif tarif perjalanan yang tersedia di relasi dan layanan KA tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Ketersediaan tarif khusus bergantung pada relasi perjalanan, jenis layanan, serta kuota tempat duduk. Tarif khusus bisa didapatkan melalui mekanisme pembelian 2 jam menjelang waktu keberangkatan atau go-show selama kuota tempat duduk pada relasi dan KA yang dipilih masih tersedia. Terkait penyesuaian tarif khusus, pelanggan diimbau memeriksa tarif yang berlaku sebelum melakukan transaksi. Selain melalui loket, pelanggan juga bisa melakukan pemesanan via daring lewat aplikasi Access by KAI dan situs resmi KAI.id. Alan Maulana, Surabaya, Jawa Timur.
6: Kementerian Transmigrasi bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta, Disnaker Trans DIY, bersiap melepas keberangkatan 6 kepala keluarga dalam program Transmigrasi Nasional. Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri Prime News pada malam hari ini. Saya Diana Valencia, pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
16: Dan KKI ini akan menerima bantuan modal dari
17: 6 kepala keluarga calon transmigran daerah istimewa Yogyakarta ini nantinya akan ditempatkan di Poso, Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 3 kakak dan sisanya di Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Mereka telah dibekali pelatihan keterampilan teknis dan kesiapan mental agar mampu mengolah lahan bantuan negara yang difokuskan pada sektor pertanian pangan dengan komoditas seperti padi, jagung, dan kedelai maupun komoditas perkebunan unggulan seperti kopi, pala, dan durian. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi sendiri yang secara simbolis memberikan bantuan negara dan melepas calon transmigran DIY Senin siang di Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.
18: Alasannya
19: pengen merubah taraf hidup keluarga.
18: Sekarang pekerjaannya apa?
19: Kalau sekarang sudah resign, Pak. Kemarin apa? Helper gudang kaca.
18: Jadi di kawasan transmigrasi tidak ada pabrik kaca nanti. Nanti kan nanam jadinya. Iya. Sudah dilatih?
19: Sudah.
18: Sudah mantap ya?
19: Sudah mantap, Pak.
18: Nanti kalau pindah ke sana kira-kira cocok nggak?
19: Insya Allah cocok, Pak.
18: Kuat nggak?
19: Insya Allah kuat.
18: Kalau nggak kuat, pulang.
19: Buat.
18: Oke. Bismillah ya.
17: 6 kakak calon transmigran daerah istimewa Yogyakarta ini adalah bagian dari total 100 kakak peserta program Transmigrasi Nasional 2026. 85 kakak dialokasikan untuk program transmigrasi lokal atau Translok dan 15 kakak untuk program Transkarya Nusantara atau TKN. Skema program ini sendiri mengusung paradigma baru yang berfokus pada desentralisasi dan pendekatan bottom up memberdayakan masyarakat lokal serta pengembangan potensi ekonomi wilayah tujuan. Pemerintah menjamin kesiapan infrastruktur dasar mulai dari hunian, akses jalan hingga fasilitas air bersih. Selama 1 tahun pertama, para transmigran akan mendapatkan jaminan hidup atau JADUP untuk mendukung kemandirian ekonomi mereka.
20: Nanti para calon transmigran yang sudah kita latih itu punya bekal khusus agar dapat mengolah tanah yang diberikan oleh negara agar diolah menjadi sumber ekonomi bagi keluarga. Dan dengan adanya itu maka kita harapkan akan dapat meningkatkan pendapatan mereka. Mereka menjadi calon trans itu sungguh luar biasa, membutuhkan keberanian, harus lepas dari keluarga, harus meninggalkan kampung halaman dengan secerca impian dan harapan agar mereka dapat merubah nasib.
17: Sementara itu, untuk mendekatkan program transmigrasi kepada generasi muda, Dinas Kertrans Daerah Istimewa Yogyakarta sebelumnya menggelar lomba kreasi video storytelling bertema Transmigrasi Reborn yang diikuti oleh puluhan peserta dan telah ditonton lebih dari 146 ribu kali di media sosial sekaligus sebagai sarana edukasi publik tentang transmigrasi. Dalam kesempatan ini, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba, 3 juara teratas dan 1 juara favorit.
20: Jadi ingin untuk sosialisasi tentang program-program transmigrasi, visi-misi, target, serta paradigma baru melalui lomba storytelling. Ini menjadi media edukasi yang dapat disebarkan dan disosialisasikan kepada masyarakat. Ternyata di era digital ini

0: Program transmigrasi masih membawa misi penting seperti yang tadi saya sampaikan.
1: 6 kakak calon transmigran daerah istimewa Yogyakarta ini adalah peserta program Transkarya Nusantara atau TKN dengan rincian 3 kakak reguler ditambah 3 kakak cadangan trans pengganti. Rencananya, mereka akan resmi berangkat ke lokasi tujuan sesuai dengan yang dijadwalkan pada November 2026. Daniel Yuwantoro, Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta.

0: Menyamar sebagai pengunjung, seorang wanita nekat mencuri telepon genggam di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Meski situasi sedang ramai, pelaku dengan tenang beraksi. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku mulai mengincar korban, kemudian memepet korban yang tengah asyik berbelanja. Saat korban lengah dengan cepat, pelaku mengambil ponsel dari dalam tas korban lalu bergegas meninggalkan lokasi. Kanit Reskrim Polsek Kelapa Gading, Ibtu Rizki Ardiza, mengatakan polisi sudah mengantongi ciri-ciri pelaku dari rekaman CCTV dan masih memburu keberadaannya.
1: Terkait aksi pencopetan yang diduga dilakukan oleh seorang wanita, kami dari Satreskrim Polsek Kelapa Gading sedang melaksanakan penyelidikan terhadap wanita tersebut. Dilihat dari CCTV, sementara kami masih menduga untuk satu orang. Untuk pengembangan lebih lanjut akan kami segera beritahukan.
0: Polsek Kelapa Gading juga masih menunggu korban untuk melaporkan kejadian tersebut secara resmi agar bisa segera ditindaklanjuti. Kamera pengawas merekam seorang apoteker wanita saat mencuri di salah satu apotek di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Satu unit telepon genggam operasional apotek serta uang tunai sebesar 20 juta rupiah digasak pelaku. Mendapatkan laporan tersebut, kepolisian subunit Jatandras Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat menangkap pelaku di tempat persembunyiannya di wilayah Kolomadu, Kabupaten Karanganyar, Kota Surakarta, Jawa Tengah, usai buron selama 2 pekan. Kanit Krimum Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKP Ardian Yunan Saputra, mengatakan modus pelaku yakni berpura-pura mencari pekerjaan. Saat sudah diterima, pelaku langsung melakukan aksinya saat kondisi apotek tengah sepi. Selain itu, dari hasil pemeriksaan, pelaku sudah 3 kali beraksi di wilayah Tangerang, Depok, dan Jakarta Barat.
2: Pelaku melakukan pencurian dengan modus melamar ke apoteker, kemudian selang beberapa hari mengambil barang di dalam apotek tersebut. Barang yang diambil adalah iPhone dan uang. Pelaku ini sarjana apoteker. Jadi memang dia gelarnya sarjana apoteker, ada suratnya.
0: Atas perbuatannya, pelaku kini dijerat dengan pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, jumpa lagi. Laca Kriminal kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Berikutnya, dua orang pelaku begal yang beraksi di Pekanbaru Riau ditangkap polisi. Dalam aksinya, pelaku membegal seorang mahasiswa hingga terjatuh dari sepeda motornya dan mengakibatkan korban kritis. Aksi pembegalan juga terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Seorang pengemudi taksi online dibegal oleh penumpangnya sendiri hingga alami 13 luka sebetang senjata tajam di sejumlah tubuhnya.
1: Anggota Polresta Pekanbaru Riau menangkap pelaku begal saat sedang tertidur di rumahnya di Kecamatan Bukit Raya Senin sore. Pelaku sempat menangis sebelum akhirnya dibawa ke markas Polresta Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan. Sebelumnya, pelaku terekam kamera pengawas saat membegal seorang mahasiswa yang sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Kaharudin Nasution, Pekanbaru. Korban terjatuh dan terseret sejauh 50 meter akibat mempertahankan motor yang dirampas paksa oleh pelaku. Akibat kejadian ini, korban mengalami sejumlah luka di bagian tubuh dan tidak sadarkan diri. Korban

0: Dua pelaku dijerat dengan pasal 479 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan diancam hukuman 9 tahun penjara. Di lokasi terpisah, pengemudi taksi online bernama Ahmad Andalusi menjadi korban pembegalan oleh penumpangnya sendiri di wilayah Pamulang, Tangerang Selatan, 5 Oktober lalu. Korban diserang menggunakan senjata tajam hingga mengalami sejumlah luka di tubuhnya. Polisi yang melakukan penyelidikan menangkap pelaku berinisial AF berusia 21 tahun yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Polisi juga menyita sebilah pisau yang diduga digunakan pelaku untuk menyerang korban. Senin sore dengan kepala dan tangan diperban akibat 13 luka sabetan senjata tajam, korban mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Korban menceritakan awalnya menerima pesanan melalui aplikasi taksi online dengan akun pemesan yang terdaftar atas nama perempuan. Namun ketika tiba di lokasi, penumpang yang dijumpai justru seorang pria. Meski sempat menolak karena identitas penumpang tidak sesuai aplikasi, korban akhirnya bersedia mengantarkan pelaku ke kawasan Bambu Apus, Jakarta Timur. Pelaku mengaku menggunakan akun milik istrinya. Setibanya di lokasi, pelaku meminta korban menunggu selama kurang lebih 15 menit dengan alasan hendak mengambil uang tunai di kontrakan. Namun, saat kembali ke kendaraan, pelaku tiba-tiba menyerang menggunakan senjata tajam.
1: Bentar ya, udah. Mas begitu tujuan, dia alasannya mau ngambil uang tunai di kontrakannya. Saya tunggu sekitar 15 menit lah. Saya tunggu begitu dia balik lagi ke mobil, untuk mobil ngunci. Langsung nyekik, langsung tusuk, Pak. Ini sekitar 10 tusukan, bacokannya 3, sebelah kiri 2, ini ya sebelah kanan 4 tusukan. Sempat ngelawan saya. Akhirnya saya ditendang dari mobil, Pak, 2 kali. Terjatuh, dia ngejar. Nggak kejar, dia pas begitu saya agak jauh, dia balik lagi ke mobil, ngejar pakai mobil. Mau nabrak dia rencana itu.
0: Seorang pengemudi truk bernama Ahmad diduga menjadi korban pengeroyokan saat melintas di Jalan Raya Pemda Tiga Raksa, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu dini hari, 10 Oktober. Korban mengalami luka lebam hingga luka tusukan senjata tajam di sebagian tubuhnya. Setelah kejadian, korban kemudian ditolong oleh rekannya dan dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Balaraja untuk menjalani perawatan. Senin sore, Kasih Humas Polresta Tangerang Ibda Trilaksono menyebut peristiwa bermula saat korban mengemudikan truk dari Balaraja menuju Lebak, Banten. Sesampainya di Jalan Pemda Tiga Raksa, korban dihentikan oleh 4 orang tidak dikenal untuk meminta tumpangan. Namun korban menolak permintaan ini.
2: Terduga pelaku itu melakukan pelemparan terhadap kendaraan tersebut. Supir truk akhirnya turun untuk mengecek apakah ada yang rusak atau apa. Setelah itu tiba-tiba dari arah sebelah kiri, itu dari arah semak belukar atau pepohonan itu, ada beberapa kelompok yang langsung menyerang supir truk tersebut hingga mengalami luka di bagian tubuhnya.
0: Polisi melakukan penyelidikan, meminta keterangan saksi serta mengumpulkan sejumlah barang bukti termasuk rekaman kamera pengawas yang ada di lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Waspadalah aksi pencurian. Ada aksi pencurian sepeda motor di sebuah indukos di kawasan Badung, Bali yang terekam CCTV. Dari 9 sepeda motor yang terparkir, pelaku mengambil sepeda motor yang stangnya tidak terkunci. Di lokasi terpisah, polisi menangkap pelaku penggelapan sepeda motor di sebuah rumah sakit di wilayah Temanggung, Jawa Tengah. Modusnya, pelaku menyamar menjadi keluarga penunggu pasien dan meminjam serta membawa kabur sepeda motor milik sesama penunggu pasien rumah sakit.
4: Memanfaatkan pintu pagar rumah yang tidak terkunci, seorang pria mengenakan tutup kepala, jaket hitam dan bermasker, leluasa masuk ke sebuah rumah kos di Jalan Celagi Basur Jimbaran, Kuta Selatan pada Minggu dini hari. Dari rekaman CCTV terlihat, pelaku mondar-mandir mengamati 9 sepeda motor yang terparkir di depan masing-masing kamar kos. Namun akhirnya pelaku mengambil sepeda motor yang tidak terkunci stang. Pelaku langsung menuntun sepeda motor curian tersebut keluar rumah. Pemilik motor baru mengetahui kendaraannya hilang pada Minggu siang saat bangun tidur. Kini polisi sektor Kuta Selatan tengah memburu pelaku. Tim Resmo Polres Temanggung membekuk seorang pelaku penggelapan sepeda motor berinisial S di area parkir sebuah minimarket di Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara pada 29 September 2026. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti satu unit sepeda motor hasil curian dan pakaian yang digunakan

0: pelaku saat melakukan aksinya. Sebelumnya, pelaku membawa kabur motor milik korban berinisial MPI di parkiran Rumah Sakit PKU Muhammadiyah di Jalan Raya Kedoparakan pada 19 September 2026. Modus yang digunakan pelaku yakni menyamar menjadi keluarga penunggu pasien yang kemudian meminjam dan membawa kabur sepeda motor milik sesama penunggu pasien rumah sakit. Dari hasil penyidikan sementara, selain di Kabupaten Temanggung, pelaku mengaku telah melakukan aksi serupa di beberapa rumah sakit di Kota Magelang dan Wonosobo.
1: Pelaku yang sudah menargetkan korban, mengajak korban untuk berbicara dan minta tolong untuk meminjam kendaraannya. Dengan alasan bahwa pelaku juga orang tuanya ada di sana. Dan meminta agar kepada korban meminjamkan kendaraannya karena dia menginginkan untuk ganti baju. Mengatakan 2 hari saya belum pulang untuk mengganti baju. Nah karena iba, jadi pelaku memanfaatkan rasa kasihan dari korban ini untuk meminjam dan membawa kabur kendaraan.
0: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini tersangka mendekam di sel tahanan Mapolres Temanggung dan dijerat dengan pasal penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ke kasus lain, tim gabungan Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung menggagalkan upaya pengiriman ribuan kartridge vape yang diduga mengandung zat narkotika senilai 34 miliar rupiah melalui bus ASL di pelabuhan ASDP Bakauheni, Lampung Selatan. Nah, sementara itu di Sulawesi Selatan, personil TNI dari Kodim 1420 Sidrap menggerebek lokasi tambang emas ilegal di kawasan aliran sungai Boya. Diduga informasi bocor, petugas hanya menemukan tempat tidur dan pakaian yang ditinggalkan oleh para pekerja.
3: Tim gabungan Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung menggagalkan upaya pengiriman 4.364 cartridge liquid vape yang diduga mengandung zat narkotika di pelabuhan ASDP Bakauheni, Lampung Selatan, Senin 5 Oktober lalu. Pengungkapan ini dilakukan setelah petugas menerima informasi intelijen mengenai dugaan pengiriman narkotika melalui jalur penyeberangan laut. Petugas menghentikan sebuah bus yang melaju dari Medan tujuan Tangerang. Dari bagasi bus, petugas menemukan 3 kardus berisikan keripik singkong yang ternyata digunakan untuk menyembunyikan ribuan cartridge liquid vape merek Yakuza XL dan Batman. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penghitungan bersama BNN Provinsi Lampung, barang bukti yang disita terdiri atas 3.567 cartridge merek Yakuza XL dan 997 cartridge merek Batman. Barang haram ini senilai mencapai 34 miliar rupiah lebih. Sementara itu, pengemudi bus dan informasi terkait pihak pengirim masih dalam penyelidikan.
4: Dengan hasil dan perhitungan dari BNN Provinsi Lampung, telah diamankan sebanyak 4.364 titis cartridge liquid vape. Dari hasil pemeriksaan dengan narkotest tersebut, menunjukkan reaksi positif untuk indikasi kandungan kokain.
3: Personel Kodem 1420 Sidrap, Sulawesi Selatan menggerebek lokasi tambang emas ilegal di kawasan aliran Sungai Boya, Desa Betau Riawa, Kecamatan Pitu Riawa, Senin siang. Penggerebekan diduga bocor sehingga petugas tidak menemukan pekerja di lokasi. Petugas hanya menemukan base camp dengan fasilitas tidur seadanya, pakaian yang ditinggalkan oleh pekerja, serta bekal berupa ikan kering dan telur. Petugas menemukan tumpukan material bekas galian alat berat dan puluhan jerigen yang diduga digunakan untuk menyimpan bahan bakar. Dari hasil penyisiran, petugas juga mendapati 2 titik penambangan lain yang berjarak sekitar 500 meter.
5: Beberapa logistik, barang-barang logistik sebagai bahan pendukung untuk tenaga kerja yang bekerja di tambang ilegal tersebut. Kemudian ada beberapa alat dan yang informasinya disembunyikan di kurang lebih sekitar 200 atau 300 meter di kebun kelapa sawit dalam upaya untuk menutup barang bukti yang ada, menutupi barang bukti atau jejak yang ada.
3: Selain tidak memiliki izin, aktivitas tambang emas ilegal yang dilakukan para pekerja sangat meresahkan warga, terutama terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan di daerah aliran sungai. Tim Liputan

0: Indonesia.
1: Kita beralih ke kasus perkembangan KN Virgo Transport 8 yang tenggelam beberapa waktu lalu. Polisi telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus itu yang terjadi pada tanggal 13 September 2026. Di mana para tersangka ini terdiri dari nakoda kapal dan 3 pihak perusahaan.
2: Suasana haru menyelimuti kedatangan jenazah Ponco Budi Raharjo, korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Masa Limbuk. Peti jenazah tiba di rumah duka di Desa Tulung Rejo, Glenmore, Banyuwangi, Jawa Timur pada Sabtu siang. Istri dan kedua anak kembar Ponco tak kuasa menahan tangis. Hampir sebulan keluarga menunggu kabar sejak kapal yang ditumpanginya tenggelam. Kepastian identitas Ponco diperoleh setelah tim DVI melakukan pemeriksaan DNA. Keluarga juga mengenali celana jin krem yang dikenakan korban. Setelah disolatkan, jenazah Ponco dimakamkan di TPU Girilaya Abadi Glenmore. Kepulangannya mengakhiri penantian panjang keluarga, namun menyisakan duka mendalam bagi istri dan kedua anaknya. Sebelumnya, pada Kamis siang 8 Oktober 2026, polisi telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang terjadi. Selain itu, penyidik juga menerapkan ketentuan penyertaan dan pembantuan dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Keempat tersangka saat ini ditahan di Rutan Ditahti Polda, Kalimantan Selatan.
3: Sementara ini telah menetapkan kembali 3 tersangka lainnya, yaitu merupakan pihak perusahaan, yakni inisial LBA, agen PT Virgo Karya Shipping, dan kemudian juga inisial RH, selaku manajer operasional PT Virgo Karya Shipping, serta YR, selaku manajer, general manager cabang Surabaya, PT Virgo Karya Shipping. Ketiganya telah dilakukan proses penahan oleh penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2026.
2: Hingga kini dari total 243 orang yang tercantum dalam manifest kapal, sebanyak 190 orang telah berhasil dievakuasi. Rinciannya adalah 108 korban selamat dan 82 orang meninggal dunia, sementara 53 korban lainnya masih dalam pencarian. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemirsa, ada seorang wanita pengusaha warteg di Brebes, Jawa Tengah tewas dengan luka sayat diduga dihabisi oleh suaminya sendiri. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.
4: Halo, good morning.
5: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
5: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ini saatnya gagasan, karya, dan kontribusi nyatamu di sektor energi diakui tingkat nasional. Ikuti penghargaan Energi Subroto tahun 2026, penghargaan tertinggi Kementerian ESDM bagi para pelaku yang berkontribusi dalam memajukan sektor energi dan sumber daya mineral Indonesia. Pendaftaran nominasi kategori Tokoh Penggerak Energi dan Tokoh Muda Inspiratif dibuka hingga 17 Oktober 2026. Jangan lewatkan kesempatan ini. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah bagian dari perubahan untuk kemajuan energi Indonesia. Sampai jumpa di Malam Penganugerahan 23 Oktober 2026. Dunia kerja tidak lagi sama. Era digital telah menggeser paradigma kerja konvensional. model kerja yang lebih fleksibel, otonom dan berbasis proyek yang dikenal dengan pekerja gig atau freelancer menjadi incaran sebagian pekerja tanah air. Namun, di balik narasi kebebasan tersebut, pekerja gig dihadapkan pada realitas yang ada.
0: Udah kerja tapi nggak dibayar.
7: Happen.
0: It happens.
8: Melihatnya masalah yang paling krusial itu adalah...
7: It's a problem.

0: belum.
1: Itu problem, kita definisi ini belum punya.
2: Ketidakpastian pendapatan hingga isu jaminan sosial.
3: Apakah bisa gig workers membentuk koperasi? Saya bilang sangat bisa.
2: Saksikan Economic Focus with Ruli Kurniawan, Kamis 15 Oktober jam 8:30 malam di CNN Indonesia.
4: Berikutnya, pemirsa, ke informasi yang viral di media sosial, keributan antara petugas Satpol PP dan juga Dinas Perhubungan dengan sejumlah pekerja proyek yang terjadi di kawasan Bulungan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Akibat peristiwa itu, satu anggota Satpol PP dilaporkan alami luka robek, diduga dipukul menggunakan helm proyek.
5: Viral di media sosial, keributan antara petugas Satpol PP dan Dinas Perhubungan dengan sejumlah pekerja proyek di kawasan Bulungan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 8 Oktober. Dalam narasi di media sosial disebut, keributan dipicu oleh penertiban Satpol PP terhadap penjual nasi di kawasan itu. Akibat kejadian itu, satu anggota Satpol PP menderita luka robek dan harus menerima 6 jahitan. Diduga akibat terkena pukulan helm proyek. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adi menyebut pihaknya telah menerima laporan dari korban. Polisi juga telah memeriksa 4 orang saksi, yakni 2 petugas Satpol PP dan 2 pekerja proyek.
6: Dugaan tindak pidana penganiayaan dan atau pengeroyokan yang dialami oleh pegawai negeri sipil yang sedang melaksanakan tugas. Terkait kejadian itu telah dilaporkan di kepolisian. Pada saat ini sedang tahap penyelidikan oleh unit Reskrim Polsek Kebayoran Baru.
5: Terkait keributan itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung angkat suara dan meluruskan narasi di media sosial. Pramono menyebut kericuhan bukan dipicu oleh penertiban pedagang kaki lima atau pedagang nasi, melainkan soal penertiban parkir liar oleh Dishub. Peristiwa berawal saat petugas gabungan melakukan operasi cabut pentil pada sepeda motor yang parkir sembarangan di Jalan Hang Tuah Raya. Situasi memanas ketika sejumlah pekerja proyek memprotes tindakan petugas hingga berujung bentrokan dan mengejar petugas di lapangan.
7: Bahwa ini petugas yang sedang bekerja dan mereka bukan seperti yang digambarkan melakukan penertiban terhadap pedagang ataupun ibu yang biasa berjualan di sana. Ini rentetannya adalah penertiban yang dilakukan oleh Dishub sehingga tidak ada kaitannya dengan itu. Tetapi sekali lagi saya minta untuk hal yang seperti ini hukum tetap ditegakkan, tetapi tentunya kita tetap membuka silaturahim untuk itu.
5: Pihak manajemen proyek PTPP telah mendatangi kantor Kecamatan Kebayoran Baru untuk meminta maaf serta berharap masalah diselesaikan secara kekeluargaan. Meski Pemprov DKI membuka ruang silaturahmi, Pramono menegaskan proses hukum atas dugaan pemukulan tetap harus berjalan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kita ke aksi keji yang menjadi sorotan juga. Diduga kesal setelah seekor kucing buang kotoran di dalam kamarnya, ada seorang pria tega melempar kucing dari lantai 5 sebuah rusunawa di Probolinggo, Jawa Timur. Yang juga viral di media sosial, pemirsa, sebanyak 14 bolar atau tiang pembatas pedestrian di kawasan wisata kota lama Kembang Jepun, Surabaya, raib digondol pencuri.
8: Rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria melempar anak kucing dari lantai 5 rumah susun sederhana sewa atau rusunawa di kota Probolinggo, Jawa Timur, viral di media sosial Senin siang. Tindakan itu diduga dilakukan lantaran pelaku kesal setelah sang kucing kedapatan buang kotoran di dalam kamarnya. Pria tersebut dengan santai melempar kucing yang berusia sekitar 4 bulan hingga jatuh ke dasar rusunawa. Kucing malang tersebut kemudian ditemukan dalam kondisi mati di sekitar area parkir sepeda motor. Pasca viral, aksi itu memicu kemarahan warganet. Mereka menyayangkan tindakan pelaku yang dengan keji melempar kucing peliharaan salah satu penghuni.
9: Orangnya nggak ngaku.
10: Alasannya melempar juga nggak ngaku.
9: Katanya mau ngelempar ke balkon, soalnya nakal nih apa? Buang air besar katanya di dalam.
10: Di dalam rumahnya.
9: Ya, terus aku emang kucing saya tak yang buang itu. Ya nggak tahu sih, ada kucing dua gitu.
8: Hingga Senin siang, kasus ini masih ditangani Polsek Kademangan. Sementara pemilik kucing mengaku belum menerima permintaan maaf dari pelaku berinisial ANG tersebut.

0: Sementara itu, sebanyak 14 bolar atau tiang pembatas yang berfungsi melindungi pengguna jalan di kawasan wisata Kota Lama Kembang Jepun, Surabaya, menjadi sasaran pencurian. Dalam rekaman video amatir yang juga viral di media sosial, terlihat pelaku yang beraksi pada dini hari membongkar bolar yang diduga hendak dijual di Pasar Loak. Bersumber dari laporan warga dan patroli petugas, satu dari dua pelaku berhasil diamankan setelah sebelumnya dilakukan pengintaian.
1: Sejumlah 14 bolar. 12 itu di wilayah Kelurahan Bongkaran, 2 di wilayah kami. Tertangkap sebenarnya ada 2 orang yang melakukan pencurian saat itu, namun yang tertangkap 1 orang. Saat ini masih proses.
0: Polisi kini menahan pelaku untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara 1 pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Berikutnya, sebuah bus yang membawa rombongan pemain dan juga supporter Persib Bandung U18 dirusak sejumlah orang di res area Batang, Jawa Tengah pada Minggu malam. Sementara itu di Jakarta, 2 pencuri sepeda motor terbakar karena motor yang mereka gunakan tiba-tiba meledak.
3: Kamera CCTV merekam detik-detik sekelompok orang menyerang bus rombongan pemain U18 Persib di SPBU di res area kilometer 360 Batang, Jawa Tengah pada Minggu malam. Dalam video amatir yang direkam oleh salah satu rombongan, kepanikan sempat terjadi saat massa terus mendekat dan menyerang bus. Tampak kaca mobil pecah dan berserakan di dalam bus akibat lemparan batu. Usai mendapat laporan, Satreskrim Polresta Batang berhasil mengamankan salah seorang pelaku yang merupakan supporter Persija Jakarta di gerbang tol Cikarang Utama. Saat ditangkap, pelaku kedapatan membawa alat isap bong dan dinyatakan positif narkoba. Kasat Reskrim Polresta Batang, Kompol Bintoro Tio Pratama, menyebut motif penyerangan adalah fanatisme supporter terhadap tim sepak bola.
4: Bukan sementara ada beberapa pelaku, tapi untuk kejelasan pelakunya, kami mengecek CCTV dan saksi-saksi itu baru 1 yang kami amankan. Karena ada juga CCTV yang masih ngeblur lah atau tidak jelas biasanya.
5: Dan untuk barang bukti sendiri apa aja dan yang diamankan?
4: Barang bukti sendiri yang kami amankan yaitu sebuah batu besar, kemudian beberapa pakaian yang digunakan untuk kegiatan tersebut. Itu yang...
3: Polisi masih memburu sejumlah pelaku lainnya yang sudah teridentifikasi melalui rekaman kamera dan CCTV. Sejumlah warga melampiaskan kekesalannya terhadap seorang pria yang terpergok hendak mencuri sepeda motor milik pencari rumput di tengah sawah di Desa Panda, Kecamatan Sumpiuh, Banyumas, Jawa Tengah, Minggu sore. Warga yang kesal memukul pelaku hingga tubuh pelaku sempat terlempar ke lahan sawah. Beruntung, pelaku berhasil diamankan kepolisian dari Polsek Sumpiuh yang tiba di lokasi kejadian. Pelaku langsung dibawa ke Polsek Sumpiuh. Aksi pencurian ini diketahui oleh pemilik sepeda motor setelah melihat gelagat pelaku yang mencurigakan. Saat itu, pelaku berusaha mencongkel kunci sepeda motor yang diparkir di jalan area persawahan.
6: Orang teriak-teriak maling, maling, maling. Terus orang-orang pada keluar. Ternyata ada maling motor. Tapi ketahuan dia lari, orangnya lari ke sini. Lari ke sini, ditekat sama orang-orang, tangkap, terus dipukuli.
3: Kini pelaku telah diamankan di Polsek Sumpiuh untuk dimintai keterangan. Detik-detik 2 pencuri sepeda motor di Jalan Walang Permai, Tugu Utara, Koja, Jakarta, CCTV pada Senin dini hari tadi. Peristiwa bermula saat pelaku berboncengan mengincar motor korban yang terparkir di depan rumah, namun aksi pelaku terpergok pemilik rumah. Nah, saat berusaha kabur, motor yang mereka gunakan tiba-tiba meledak dan terbakar hingga api membakar tubuh kedua pelaku. Kanit Reskrim Polsek Koja, Jakarta Utara, AKP Henry Hartanto memastikan kedua pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Kedua pelaku kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur akibat luka bakar pada tubuhnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Merasa malu punya anak hasil hubungan di luar nikah, sejoli di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur tega membunuh bayinya sesaat setelah dilahirkan di kamar indekos. Kasus serupa juga terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sepasang mahasiswa di Kabupaten Sleman ditangkap polisi setelah membuang bayi perempuan hasil hubungan di luar nikah.

0: Bayi perempuan dan tas berisi perlengkapan bayi ditemukan di atas kursi depan rumah warga di Kelurahan Selomartani, Kapanewon, Kalasan, Kabupaten Sleman pada Minggu 27 September lalu. Penemuan bayi ini kemudian dilaporkan oleh pemilik rumah kepada pihak kepolisian. Dari hasil penyelidikan personel Satreskrim Polresta Sleman, pelaku pembuangan bayi ternyata sepasang kekasih berinisial VN dan FI yang masih berstatus mahasiswa di salah satu universitas di Yogyakarta. Keduanya ditangkap di salah satu rumah indekos di kawasan Sleman pada Rabu 30 September. Mereka mengaku bingung karena tidak mendapat tempat penitipan anak, sehingga nekat membuang bayi hasil hubungan di luar nikah tersebut. Saat ini, bayi malang tersebut diserahkan dan dirawat oleh keluarga dari tersangka perempuan. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.
1: Jadi sebelum meninggalkan anak tersebut, mereka berdua sudah mencari tempat penitipan anak. Yang sebelumnya sudah ditolak karena memang tempat penitipan anak itu sudah penuh. Akhirnya dalam perjalanan mereka bingung, anaknya mau ditaruh di mana, akhirnya timbullah ide untuk meninggalkan bayi tersebut di kursi yang dekat dengan penitipan anak juga.
2: Idenya dari siapa, Bu? Yang perempuan atau yang laki-laki Bu saat itu?
1: Kalau idenya yang dari laki-laki. Itu ada secarik kertas ya, tulisan di situ yang ada kami omongin juga.
2: Isinya apa, Bu, tulisannya?
1: Tulisannya itu tentang identitas.
0: Lain lagi yang dilakukan oleh sepasang kekasih di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Lantaran merasa malu, pasangan ini tega membunuh bayi hasil hubungan di luar nikah sesaat setelah dilahirkan di kamar indekos. Oleh tersangka pria, jasad bayi dikubur di dalam lubang sedalam 20 cm di belakang rumah orang tuanya. Pada Selasa siang, 6 September, jasad bayi tersebut kemudian ditemukan di jalan desa Oesena, Kecamatan Amarasi dalam kondisi sudah tidak utuh, diduga akibat dimakan oleh hewan. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, Polsek Amarasi mendapati sejumlah barang bukti, di antaranya adalah pakaian dan kantong plastik di dalam lubang tempat mengubur bayi. Tak berselang lama, pasangan kekasih berinisial NTM dan NEL akhirnya menyerahkan diri ke Polsek Amarasi pada Selasa malam 6 Oktober.
3: Pengakuannya memang mereka belum siap untuk memiliki bayi dan merasa malu. Kemudian pengakuannya mereka melahirkan di kos-kosan dibantu oleh pacarnya ini.
0: Setelah menjalani pemeriksaan di Polres Kupang, kasus yang menjerat kedua tersangka dilimpahkan ke Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Nusa Tenggara Timur. Akibat tindakan kejinya, kedua tersangka terancam hukuman kurungan hingga 20 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Petugas gagalkan upaya penyelundupan 280 karung kacang tanah ilegal asal India yang masuk ke wilayah Lampung melalui pelabuhan tak resmi di Dumai. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
5: Dunia kerja tidak lagi sama. Era digital telah menggeser paradigma kerja konvensional. Model kerja yang lebih fleksibel, otonom dan berbasis proyek yang dikenal dengan pekerja gig atau freelancer menjadi incaran sebagian pekerja tanah air. Namun, di balik narasi kebebasan tersebut, pekerja gig dihadapkan pada realitas yang ada.
6: Udah kerja tapi nggak dibayar.
7: Happen.
6: It happens.
8: Melihatnya masalah yang paling krusial itu adalah...
7: It's a problem.
8: Kita definisi ini belum punya.
5: Ketidakpastian pendapatan hingga isu jaminan sosial.
9: Apakah bisa gig workers membentuk koperasi? Saya bilang sangat bisa.
5: Saksikan Economic Focus with Ruli Kurniawan. Kamis 15 Oktober jam 8:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini. Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia.
4: Informasi selanjutnya, Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman geram dengan praktik mafia pangan yang dinilainya tak kunjung selesai. Ia menyoroti penegakan hukum yang hanya menyasar

0: daftar jajaran direksi perusahaan, sementara pemilik perusahaan justru tidak tersentuh. Amran juga mengungkapkan bahwa dugaan permainan harga pangan, khususnya beras fortifikasi, telah menyebabkan konsumen tertipu hingga Rp89 triliun rupiah.
1: Nggak percuma kita rapat. Percuma kita rapat gini terus-terus, tapi yang main orang di luar. Dia satu kali itu ambil uang. Aku buka saja, Rp1.000 dinaikkan, dia dapat 200 miliar satu hari. Ini buktinya kemarin, fortifikasi buka. Kalau begini terus, nggak akan sehat ini sampai kiamat ini, kalau begini modelnya Pak Mendag. Sampai kiamat ini negara nggak mungkin, kita rapat setengah mati di sini, dia main di luar. Kalau kita tidak bicara belak-belakan, ya habis. Kita coba buka yang fortifikasi, yang dilakukan tuh. Beras oplos, merugikan 100 triliun, 90 triliun. Kemarin 89 triliun, dia cuma pindah. Dan ini buktinya. Ini tidak diberantas, nggak mungkin. Nggak mungkin. Apapun kita lakukan di sini, diketahui saja mereka. Yang kose cuma 2 orang, yang kose cuma 5 orang. Jadi kita ribut di sini, dia pesta pora. Nanti kita lihat, ini fortifikasi, dia jual 57 ribu, harganya harusnya 13 ribu. Dia bohongi ini konsumen semua. Ini kami pakai lab 4 IPB. Ini dijual, ini kami lab akreditasi semua ini. Terus ini orang, ini konglomerat semua nih. 90% menipu rakyat Indonesia. Jadi kita rapat inflasi yang enggak ada guna. Enggak ada guna. Ini kelakuannya mereka nih. Ini mereknya semua. Kami sudah munculkan merek. Kemarin kita umumkan langsung mereknya semua. Yang melakukan dulu ini sudah residivis. Ya Pak, Bapak kan mantan Kapolri. Ini residivis. Tapi kalau ini terjadi terus, gak ada guna kita rapat. Rapat dulu alasannya tidak ada stok. Sekarang melimpah stok. Melimpah gudang, tidak muat. Di mana alasannya? Ternyata ini stok kita hari ini. Kembali yang tidak, yang tadi. Kembali yang tadi. Ini Pak, kami sudah lapor ke Bapak Presiden. Jadi dulu dia di sini main di premium. Ini redah, pindah fortifikasi. Apa itu fortifikasi? Dikasih vitamin B12. Vitamin B dikasih, ternyata tidak ada vitaminnya. Kami periksa di lab. Dan apa tujuan ini? Ini sebenarnya enggak tahu, ini pasal penyusup mungkin ini. Ini fortifikasi untuk orang miskin, stunting, tapi dijual 50 ribu. Kan enggak pernah ketemu. Jadi untuk stunting, ibu hamil, balita, orang miskin, dijual 50 ribu. Di mana ketemunya? Kan orang miskin cari beras murah. Jadi maaf Pak, jujur, kalau melihat ini sudah sangat kesel saya lihat. Ini permainan-permainan ini semua.
0: Bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dan Menteri Ketahanan, Koordinator Bidang Pangan, Menteri Kelautan dan Perikanan melakukan launching Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Lobster pada Senin siang. Hal itu dilakukan guna menutup semua penyelundupan benih lobster yang sangat merugikan petani dan juga masyarakat pengusaha benih lobster.
2: Bertempat di Gedung Minabahari 3, Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta Menteri Koordinator Bidang Pangan meluncurkan Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih-Benih Lobster atau Satgas P2BBL pada Senin siang. Pembentukan Satgas ini bertujuan memberantas kebocoran ekspor benih-benih lobster secara ilegal, sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi kelautan Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman menjelaskan, pembentukan Satgas ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2026 yang menegaskan pengelolaan P2BBL harus memberikan manfaat bagi pembudidaya dan masyarakat luas.
3: Yang menjadi perhatian kita adalah penyelundupan BBL yang melibatkan jaringan organisasi. Karena itu saya telah menjelaskan kepada seluruh unsur Satgas untuk menerapkan pendekatan forum network dan forum kemana. Artinya kita harus mengungkap jaringan dan aliran dana termasuk komodal serta pihak yang mengendalikan penyelundupan. Penanganan tidak boleh berhenti pada satu lapangan. Pak

0: dari petani atau nelayan, sementara jaminan utamanya tetap beroperasi.
1: Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan, potensi benih-benih lobster Indonesia begitu besar, namun belum dimaksimalkan.
2: Indonesia memiliki potensi BBL yang begitu besar. Kalau menurut catatan, saya agak heran gimana cara ngitungnya, tapi ada ilmunya. Kurang lebih hampir 500 juta ekor. Tapi menurut pandangan saya, kalau setiap tahun 500 juta, mestinya lebih dari itu. Ini adalah sebuah kekayaan alam laut kita yang sangat luar biasa, yang secara terus terang sampai hari ini kita belum bisa manfaatkan dengan baik. Dan itu menjadi tugas kami tentu di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan seluruh komponen yang ada di negeri ini untuk kemudian bisa memanfaatkan ini, bisa menjadi potensi ekonomi yang besar.
1: Satgas P2BBL ini nantinya tidak berhenti pada penangkapan dan pengamanan pelaku, namun membongkar siapa pemodal dan organisasi apa saja yang ikut berkecimpung di dalamnya. Gali Putra, Jakarta.
3: Sepasang laki-laki dan perempuan terekam kamera pengawas saat mencuri baterai sepeda motor listrik di kawasan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kasus yang lain, petugas dari Polda Lampung menggagalkan upaya penyelundupan ratusan karung kacang tanah asal India. Dari hasil pemeriksaan, sebanyak 280 karung kacang tanah masuk ke wilayah Lampung melalui pelabuhan tak resmi di kawasan Dumai.
4: Saat hari masih gelap, tepatnya pada Jumat dini hari lalu, seorang pria terekam kamera pengawas mengendap-endap di depan sebuah rumah di Jalan Mulia Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Setelah berhasil masuk dengan melompati pagar, pria ini ternyata mengambil baterai motor listrik yang terparkir di halaman rumah. Usai melakukan aksinya, pelaku dan seorang perempuan yang sudah menunggunya langsung tancap gas membawa baterai curian.
5: Dia cepet banget sih, soalnya kayak dia mantau doang, terus nggak lama berapa menit dia naik ke pagar tuh, ngambil baterainya ditaruh di pinggir. Terus dia keluar lagi ngambil motor dia tuh, tapi ngeboncengin ceweknya kan. Nah, terus dia turun ngambil baterainya, masukin ke jok motor, terus udah dia pergi.
4: Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian sebesar 6 juta rupiah. Polda Lampung membongkar peredaran kacang tanah asal India yang masuk ke Indonesia melalui jalur tak resmi. Sebanyak 280 karung kacang tanah ini masuk melalui pelabuhan tak resmi di Dumai, Riau, sebelum dibawa ke Bandar Lampung menggunakan dua truk. Pengungkapan kasus ini berawal ketika tim unit Jatandras Ditreskrimum Polda Lampung mengamankan dua truk bermuatan kacang pada 1 Oktober lalu. Dari hasil pemeriksaan polisi, muatan kacang tanah itu tidak dilengkapi sertifikat pelepasan dari karantina. Kemasan kacang tanah juga tidak berlabel pangan maupun bersertifikat pangan segar asal tumbuhan.
6: Dua melakukan penyitaan barang bukti, di antaranya satu unit kendaraan truk merek Hino warna hijau nomor polisi B9507 PPA. Berikut muatan 218 karung berisi kacang tanah. Kemudian satu kendaraan truk kol diesel merek Mitsubishi warna kuning nomor pol BE8967AU, berikut muatan 62 karung berisi kacang tanah. Potensi kerugian 15.000 kali 20.000 kilogram atau 2.180 karung, harga modal pembelian kacang tanah 210 juta rupiah.
4: Polda Lampung masih mendalami rantai distribusi kacang tanah yang diduga berasal dari India tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: 64 unit kamar kontrakan di Rusunawa Tanah Merah, Surabaya sempat disegel Pemkot Surabaya usai banyak penghuni yang menunggak biaya sewa hingga menahun. Simak informasi selengkapnya. Usai jeda.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Selanjutnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyoroti maraknya kasus perundungan lingkungan sekolah. Sorotan itu muncul usai insiden tragis yang telah menimpa siswa usia 7 tahun di SDN 1 Kebondalem, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Mendikdasmen Abdul Mukti saat berkunjung ke Sidoarjo mengakui bahwa instrumen kebijakan untuk menciptakan budaya sekolah aman dan nyaman sudah ada. Namun implementasi dan pengawasannya di lapangan masih perlu diperkuat. Abdul Mukti juga menyoroti pengaruh media sosial terhadap perilaku kekerasan dari anak. Menurutnya banyak tindakan kekerasan terinspirasi dari tontonan di internet dan media sosial sehingga anak-anak sulit untuk membedakan dunia maya dan dunia nyata. Oleh karena itu aturan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak sangat diperlukan.
2: Kami pertama menyampaikan keprihatinan yang mendalam dengan masih banyaknya kasus-kasus perundungan yang ada di sekolah. Tentu kami berusaha bagaimana agar kekerasan yang terjadi selama ini tidak terulang kembali di masa depan dengan memperkuat pelaksanaan berbagai kebijakan yang sudah kami terapkan. Yang tidak kalah pentingnya juga dukungan dari media, karena sebagian anak meniru tindakan kekerasan itu dari mereka menonton media yang tidak didampingi oleh orang tua atau guru sehingga mereka kemudian terpengaruh dengan tayangan media itu dan melakukannya di sekolah atau di luar sekolah.
1: Ke kasus lain, dua dokter warga negara asing yang melakukan praktik ilegal di sebuah rumah sakit swasta di Denpasar, Bali, dibekuk petugas imigrasi Denpasar. Usai pemeriksaan imigrasi, dua dokter warga negara Cina ini dideportasi. Dua warga negara asal Cina berinisial WN dan QL ditangkap saat melakukan praktik akupuntur ilegal di sebuah rumah sakit swasta di Denpasar. Keduanya ini terdiri dari dokter perempuan berusia 44 tahun dan dokter laki-laki berusia 50 tahun. Kedua pelaku diduga telah melakukan praktik tanpa izin sejak 6 bulan lalu. Setelah menjalani pemeriksaan, imigrasi Denpasar mendeportasi keduanya melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Mereka dinilai melanggar ketentuan keimigrasian yakni menyalahgunakan izin tinggal serta bekerja tanpa memiliki surat izin praktik. Di kasus lainnya, pemerintah kota Surabaya sempat menyegel 64 unit kamar kontrakan di Rusunawa Tanah Merah, Surabaya. Penyegelan ini terpaksa dilakukan karena banyak penghuni yang menunggak biaya sewa hingga menahun.
3: Pemerintah Kota Surabaya menemukan pelanggaran administratif pada 64 unit rumah susun di Tanah Merah, Surabaya. Dampak dari pelanggaran ini pada tanggal 7 Oktober lalu, Pemkot melakukan penyegelan terhadap unit rusun yang melanggar. Namun setelah dilakukan komunikasi, sejumlah penghuni menyatakan akan melunasi tunggakan dengan cara membayar cicilan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam surat pernyataan. Pada 12 Oktober hanya tersisa satu unit yang masih disegel.
4: Kami menerbitkan SK penyegelan sejumlah 64 unit dan SK penyegelan itu kita lampiri juga dengan bantuan penertiban ke Satpol PP. Tapi dari 64 unit itu akhirnya ada yang melakukan pelunasan. Jadi itu kan 64 unit itu kita terbitkan karena pelanggaran tunggakan. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu, itu ada yang lunasi, ada juga yang sebagian itu ke kami memohon keringanan karena ada kendala, jadi mereka membayar tunggakannya itu nggak langsung full, tapi melakukan cicilan. Nah, untuk yang sudah seperti itu kan kami beri kesempatan untuk melakukan pelunasannya dulu dengan cara bertahap. Nah, itu nggak kami lanjutkan segel, Bu. Nah, kemarin di minggu lalu itu kami akhirnya menyegel satu unit yang memang menunggak dan ternyata

0: ditemukan bahwa tidak dihuni setiap hari. Jadi kita lanjutkan dengan penyegelan.
1: Muhammad Yusuf, Ketua Tower Blok A Rusunawa Tanah Merah menjelaskan kemungkinan pemilik rusun tidak melakukan pembayaran karena terdesak masalah ekonomi. Pemerintah kota melakukan pendekatan melalui pengurus tower dalam sosialisasi dan diskusi yang melibatkan seluruh penghuni.
2: Ya, ada permasalahan yang mungkin karena nggak bayar sama sekali. Karena kalau melihat dari angkanya, itu kayaknya udah bertahun-tahun nggak dibayar. Ya nggak sempat ketemu sama penghuninya. Makanya kemarin dinas langsung mengadakan penyidakan dan langsung disegel. Ya, pernyataan dia mampunya membayar berapa kali, ada mungkin dari dinas memberikan sekian, tapi ada yang warga meminta kebijakan untuk agak diperpanjang karena mungkin terkait dengan ekonomi ya.
1: Tingkat hunian rusun di Surabaya terus meningkat setiap tahunnya. Pemerintah Kota Surabaya memiliki 24 lokasi rusunawa dengan kapasitas terisi penuh. Hingga saat ini antrean untuk menghuni rusun di Surabaya mencapai lebih dari 10.000 kepala keluarga. Harga sewa yang murah menjadi alasan mengapa rumah susun sederhana sewa diminati saat ini. Gia Clarissa Agaripa, Surabaya, Jawa Timur.
3: Dan informasi lainnya hadir usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami.

Menyamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.

Selanjutnya, razia kendaraan bermotor digelar Satlantas Polres Pacitan di kawasan Mambarean, Pacitan Kota. Razia itu disengaja dilakukan polisi lantaran banyaknya keluhan warga terkait dengan balap liar di lokasi itu. Nah, sementara itu Satpol PP Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur menggelar razia minuman keras ilegal. Sepanjang tahun 2026 ini, lebih dari 1.500 botol miras berbagai merek telah disita.

0: Razia kendaraan bermotor digelar Satlantas Polres Pacitan di Jalan WR Supratman, Kawasan Barean, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan Kota. Razia ini sengaja dilakukan polisi lantaran banyaknya keluhan warga terkait balap liar di lokasi ini. Sejumlah pengendara terjaring dalam operasi ini, tak sedikit pengendara yang terlihat berbalik arah untuk menghindari pemeriksaan petugas. Polisi menyasar pelanggaran yang dinilai berisiko menyebabkan kecelakaan fatal hingga balap liar. Mulai dari tidak menggunakan helm, spion yang tidak terpasang, plat nomor tidak sesuai ketentuan, hingga penggunaan knalpot brong. Penindakan ini dilakukan menyusul tingginya angka kecelakaan dalam 2 bulan terakhir, termasuk kecelakaan yang melibatkan anak di bawah umur hingga meninggal dunia.
1: Terus tentunya kepada pelanggaran-pelanggaran seperti tidak menggunakan helm, spion tidak dipakai, plat nomor tidak dipakai, ataupun plat nomor yang tidak sesuai dengan ketentuan, dan juga kendaraan yang tidak sesuai spesifikasi, contohnya seperti knalpot brong. Sebelumnya sudah pernah kita laksanakan kegiatan ini pertama, di sini juga lokasinya. Jadi kemarin kita juga sasarannya sama, kenapa kita melakukan kegiatan 21 ini, dikarenakan dalam beberapa bulan terakhir, angka laka lantas di Kabupaten Pacitan cukup tinggi dengan kategori meninggal dunia dan juga masuk kelompok umur anak di bawah umur.
0: Satpol PP Kabupaten Probolinggo Jawa Timur menggelar razia minuman keras ilegal. Kali ini petugas menyasar 2 lokasi di Desa Taman Sari, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. Petugas menduga penjual menyamarkan aktivitasnya dengan berkedok toko, warung, hingga rumah tinggal. Saat penggeledahan, botol miras ditemukan tersembunyi di dalam kamar dan di sela-sela minuman kemasan lainnya. Dari razia ini, petugas menyita sejumlah botol miras berbagai merek. Sepanjang tahun 2026, lebih dari 1.500 botol miras berbagai merek telah disita.
2: Ada 90 botol dari berbagai jenis, dari dua tempat di Desa Taman Sari, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. Rencana selanjutnya ini akan ada pemusnahan, jadi bulan Desember awal dengan digabung dengan hasil penindakan bulan-bulan sebelumnya.
0: Penjual yang terjaring razia akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku dan menjalani sidang tindak pidana ringan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kita ke aksi pria tabrakan diri ke mobil terjadi di Pluit Raya, Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku akhirnya ditangkap polisi setelah videonya pun viral di media sosial. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
4: Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil di Ruko Fortune Graha Raya, Serpong Utara, Tangerang Selatan pada Jumat malam. Sekitar pukul 19:27, korban memarkirkan mobil untuk membeli makanan. Tak lama setelah korban masuk ke gerai, pelaku turun dari mobilnya, lalu memarkirkan kendaraan tepat di samping mobil korban. Pelaku kemudian mundur kembali memecahkan kaca belakang mobil dan mengambil tas berisi 1 unit laptop. Setelah berhasil menguasai barang milik korban, pelaku langsung melarikan diri. Seluruh aksi pencurian berlangsung sekitar 2 menit. Korban telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Serpong dan kasus kini dalam penanganan kepolisian.
5: Memang kejadiannya berlangsung saat saya masuk, sekitar 10 detik setelah saya masuk ke gerai. Kemudian aksinya berlangsung selama 2 menit. Pelaku ternyata dari CCTV itu terlihat sudah parkir duluan di area, kemudian memang mengincar mobil sebelah agar tidak dicurigai.
4: Aksi pria yang sengaja menabrakkan diri ke mobil yang melintas di Jalan Pluit Raya, Penjaringan, Jakarta Utara viral di media sosial. Aksi ini diduga dilakukan untuk meminta uang ganti rugi. Polisi menangkap Hardiansyah, 62 tahun, di Tambora, Jakarta Barat, Sabtu malam saat diduga hendak melakukan aksi serupa. Pelaku mengaku melakukan aksi tersebut karena membutuhkan uang. Polisi menyebut pelaku juga diduga pernah beraksi dengan modus serupa di Tanah Abang dan Tambora. Selanjutnya pelaku rencananya diserahkan ke Dinas Sosial DKI Jakarta untuk mendapatkan pembinaan.
6: Ya, yaitu modus tabrakan diri ke mobil. Kejadian yang viral terjadi di wilayah hukum Polsek Metro Penjaringan.

0: Bauran remaja kembali pecah di Jalan Raya Rengas Dengklok Jayakarta, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Senin malam. Kedua kubu saling serang dengan berbagai senjata tajam berukuran besar hingga petasan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun warga mendesak aparat kepolisian untuk memperketat dan mengintensifkan patroli, terutama pada jam-jam malam hingga dini hari. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, buntut tewasnya seorang pelajar dalam tawuran antar geng di depan RSU Banyumanik 2, polisi gabungan berhasil menangkap terduga pelaku pembacokan, seorang remaja berusia 18 tahun berinisial KPA, serta 9 orang lainnya dari dua geng yang terlibat tawuran. Polisi juga mengamankan berbagai senjata tajam jenis parang, celurit, panah, hingga stick golf. Dari hasil penyelidikan terkuak, tawuran antar geng itu dipicu saling tantang di media sosial. Seorang pelajar berinisial FFK usia 16 tahun tewas dengan luka bacokan parang. Polisi kini masih mendalami peran 9 pelaku lainnya. Di Makassar, Sulawesi Selatan, seorang buruh bernama Henry ditangkap karena kedapatan membawa ketapel dan 11 anak panah busur saat polisi melaksanakan patroli di Jalan Abu Bakar Lambogo, Makassar pada Senin dini hari. Ketapel dan belasan anak panah busur itu sempat disembunyikan pelaku di dalam selokan. Dari hasil interogasi, pria 38 tahun itu mengaku ketapel dan anak panah busur tersebut adalah hasil buatannya yang ia jual kepada teman-temannya seharga Rp10.000 per bijinya. Pelaku beserta barang bukti kini telah berada di Mapolsek Makassar untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Selamat malam, pelaku pembacokan sopir taksi online di Pamulang, Tangerang Selatan akhirnya ditangkap. Pelaku ternyata masih berusia 21 tahun. Saya Diana Valencia, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Dua wanita dengan tubuh bergetar diduga pengguna pot getar atau vape berisi etomidate ditangkap di sebuah homestay di Medan, Sumatera Utara. Dan masih dari Medan, sejumlah barak sarang narkoba di bantaran rel digrebek, sejumlah pemakai dan pengedar sabu berhamburan ke kebun sawit.
2: Mengetahui kedatangan petugas, sejumlah pemakai dan pengedar narkoba di bantaran rel kereta api Medan Binjai Sunggal Deli Serdang, Sumatera Utara langsung melarikan diri. Bahkan petugas terpaksa melepaskan tembakan peringatan, namun para pelaku tetap kabur hingga masuk ke areal perkebunan sawit. Satu orang diduga sebagai pemakai berhasil diamankan bersama barang bukti sabu-sabu, timbangan elektrik, dan perangkatnya. Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Refli Yusuf Nugraha menyebut, barak-barak di kawasan ini memang kerap dijadikan tempat transaksi dan konsumsi narkoba. Dalam operasi ini, sedikitnya 6 barak yang diduga menjadi lokasi transaksi narkoba dimusnahkan petugas dengan cara dibakar. Beginilah kondisi seorang wanita yang tampak mengalami getaran pada tubuh dan tangannya saat diamankan polisi di sebuah kamar penginapan di kota Medan. Wanita ini diduga menyalahgunakan etomidate yang dikenal dengan istilah pot getar. Dalam operasi serentak pada 10 Oktober 2026 lalu, petugas mengamankan dua wanita di sebuah homestay di kawasan Medan Tembung. Dari lokasi ini, polisi menyita satu unit vape yang diduga mengandung etomidate serta dua telepon seluler. Kini kedua wanita beserta barang bukti diamankan di Polrestabes Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Operasi ini merupakan upaya petugas dalam menekan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah kota Medan. Suasana hiburan malam di MP Club Kanbaru seketika hening saat tim gabungan polisi menggelar razia narkotika pada Minggu dini hari. Dalam operasi hasil penyelidikan selama satu bulan ini, sebanyak 68 orang dibawa untuk menjalani pemeriksaan. Hasil tes urin menunjukkan sebanyak 63 orang dinyatakan positif amfetamin dan metamfetamin. Petugas juga menyita pil ekstasi, ganja, serta uang tunai belasan juta rupiah yang diduga berkaitan dengan transaksi narkotika. Penyidik kini mendalami peran masing-masing, termasuk menelusuri asal-usul narkotika dan dugaan jaringan pemasok. Polri menegaskan, penindakan ini menjadi bagian dari upaya memberantas jaringan peredaran narkoba, sekaligus mendorong pemulihan bagi para pengguna sesuai ketentuan yang berlaku. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Aksi pencopetan di salah satu pusat perbelanjaan di Kelapa Gading, Jakarta Utara terekam CCTV dan viral di media sosial. Sementara di Pondok Aren, Tangerang Selatan, 4 orang terekam CCTV membobol rumah dan menggondol 2 kendaraan, 3 ponsel dan 50 gram logam mulia saat pemilik rumah tertidur lelap. Dan berikut beragam aksi kejahatan yang terekam mata kamera.
3: Kamera pengawas merekam peristiwa pencopetan telepon seluler milik perempuan pengunjung salah satu pusat perbelanjaan di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam video terlihat pelaku yang juga perempuan ini berpura-pura menjadi pengunjung. Ia lantas mendekati korban yang sedang sibuk memilih barang di etalase toko. Tak butuh waktu lama, ponsel yang disimpan korban di dalam tas langsung berpindah tangan. Dan setelah mendapat barang incarannya, pelaku pun bergegas pergi meninggalkan lokasi kejadian.

0: Akibat kejadian ini, korban ditaksir mengalami kerugian 1,75 miliar rupiah. Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Pondok Aren, namun hingga kini belum ada keterangan resmi dari kepolisian. Seorang pedagang ayam potong di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur nyaris menjadi korban penipuan dengan modus pemesanan 35 kg dada ayam. Aksi pria berbaju putih ini terekam kamera CCTV saat mendatangi toko di Jalan Bunga Rampai Raya pada Jumat malam. Karyawan yang curiga meminta pembayaran di awal melalui transfer, namun pelaku berdalih ingin membayar tunai. Hingga toko hendak tutup, pemesan tak kunjung kembali. Pemilik usaha menyebut modus serupa sudah berulang kali terjadi dan mengunggah rekaman CCTV ke media sosial agar warga lebih waspada. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ke informasi lain, hendak berangkat mengaji, seorang remaja putri dijamret di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Sementara itu di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, viral video seorang siswi SMP dianiaya 4 temannya di dalam ruangan kelas saat jam istirahat. Astagfirullah. Video seorang pria mengamuk di hadapan istri dan anaknya viral di media sosial. Pria tersebut melempar sejumlah barang dan memecahkan cermin lemari hingga mengenai anaknya.
2: Astagfirullah ya Allah.
1: Peristiwa yang terjadi di Kampung Burujul, Margasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu malam itu diduga terjadi karena pelaku emosi diingatkan istrinya untuk tidak main judi online. Pasca videonya viral, polisi telah mendatangi lokasi dan memeriksa sejumlah saksi. Namun pria tersebut masih dicari polisi lantaran ia meninggalkan kontrakannya usai kejadian.
2: Astagfirullah ya Allah.
1: Aksi penjabretan yang menyasar remaja putri ini terjadi di Jalan Malaka Jaya Cilincing, Jakarta Utara, Senin malam. Korban sempat berusaha mengejar sambil berteriak minta tolong, tapi pelaku sudah tancap gas. Penjabretan itu terjadi saat korban tengah berjalan menuju masjid sambil memainkan telepon genggamnya. Korban yang hendak mengaji ini diduga sudah dipantau pelaku, ditambah suasana jalan yang sepi. Menurut Ketua RT 04 Kelurahan Rorotan di lokasi yang sama, penjabretan sudah 2 kali terjadi dalam 2 minggu terakhir. Warga berharap polisi segera menangkap pelaku. Bergeser ke Sulawesi Selatan, seorang siswi SMP dikeroyok 4 temannya di dalam ruangan kelas di SMPN 1 Pancarijang, Kabupaten Sidrap. Korban ditampar berulang kali, dipukul dengan gagang sekop sampah hingga dilempar dengan wadah makanan MBG. Perundungan ini terjadi saat jam istirahat Jumat pekan lalu. Keluarga korban telah melaporkan kejadian ini ke polisi. Kasusnya kini ditangani unit PPA Satreskrim Polres Sidrap. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kesal tak diberi tumpangan, 4 pria nekat menusuk seorang sopir truk di Cikupa, Tangerang. Di lokasi lainnya, seorang pedagang pisang molen di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan tewas dianiaya oleh kakak beradik. Pelaku mengaku emosi setelah istrinya mengadu telah diganggu oleh korban.
4: Ajak keroyok, Pak.
5: Ini kepala
4: ya, Pak. Keroyok, Pak. Sama...
0: Seorang sopir truk diduga menjadi korban pengeroyokan hingga penusukan oleh orang tidak dikenal saat melintas di Jalan Raya Pemda 3 Raksa Tangerang, Banten pada Sabtu 10 Oktober. Pria bernama Ahmad berusia 25 tahun ini mengalami luka lebam hingga luka tusukan senjata tajam pada sebagian tubuhnya. Setelah kejadian, teman korban yang mengetahui langsung berhenti menolong dan membawa korban ke Rumah Sakit Umum Belaraja untuk menjalani perawatan intensif. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Trileksono, membenarkan peristiwa pengeroyokan itu bermula saat korban dihentikan 4 orang, tak dikenal, dan meminta tumpangan. Namun korban menolak permintaan tersebut. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan, meminta keterangan saksi, serta mengumpulkan barang bukti termasuk CCTV yang ada di lokasi kejadian. Personel Satreskrim Polres Lubuk Linggau mengepung sebuah pondok di area kebun kopi di Kecamatan Lubuk Linggau Selatan pada Jumat sore 9 Oktober. Pondok ini disinyalir menjadi lokasi kakak beradik 2 tersangka pembunuhan pedagang pisang molen di Pasar Impres Lubuk Linggau bersembunyi. Saat hendak ditangkap, seorang tersangka sempat melawan polisi menggunakan senjata tajam.

0: Dua tersangka dan dua senjata tajam selanjutnya dibawa ke Mapolres Lubuk Linggau. Kasus ini bermula saat seorang pedagang pisang molen tewas usai dianiaya tersangka menggunakan senjata tajam pada Minggu 4 Oktober. Peristiwa tragis ini dipicu cekcok di mana pelaku mengaku emosi setelah istrinya mengadu telah diganggu oleh korban.
1: Motif, pelaku diduga sakit hati dan emosi karena tidak senang istrinya diganggu oleh korban, sehingga memicu terjadinya aksi penganiayaan yang berujung pada penusukan terhadap korban.
0: Warga Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto digegerkan dengan penemuan pemilik warung nasi padang yang tewas di dalam warungnya. Korban bernama R. Fahmi ditemukan tergeletak di dekat pintu kamar saat warung dalam kondisi tertutup rapat. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi serta menemukan sejumlah obat di dalam warung. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit untuk menjalani otopsi. Dugaan sementara korban meninggal karena sakit, namun penyebab pasti kematian masih diselidiki polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pelaku pembacokan sopir taksi online di Pamulang, Tangerang Selatan akhirnya ditangkap. Pelaku ternyata masih berusia 21 tahun dan informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam kilas kriminal. Kamis lalu tim di Reskrimsus Polda Sulawesi Selatan bersama Resmo Polres Ogan Komering Ilir menangkap Romi di Desa Sungai Juruju Jengal Ogan Komering Ilir. Sebelumnya ia diduga melakukan penipuan online. Modusnya pelaku mengirimkan tautan phishing berkedok undangan digital melalui WhatsApp. Korban Abdul Wais pada 22 Agustus lalu melapor ke Polda Sulsel dengan total kerugian mencapai 50 juta rupiah. Pelaku kini telah dibawa dan langsung menjalani penahanan di Polda Sulsel Kota Makassar. Sejumlah warga melampiaskan kekesalannya terhadap seorang pria yang terpergok hendak mencuri sepeda motor milik pencari rumput di tengah sawah di Desa Pandak, Kecamatan Sumpiuh, Banyumas, Jawa Tengah, Minggu sore. Warga yang kesal memukul pelaku hingga tubuh pelaku sempat terlempar ke sawah. Aparat kepolisian dari Polsek Sumpiuh yang tiba di lokasi kejadian kemudian langsung membawa pelaku ke Polsek Sumpiuh. Sebelumnya, pencurian ini diketahui oleh pemilik sepeda motor setelah melihat gelagat pelaku yang mencurigakan. Saat itu pelaku berusaha mencongkel kunci sepeda motor yang diparkir di jalan area persawahan. Setelah melakukan penyelidikan, polisi menangkap AF, 21 tahun, atas dugaan pemegalan terhadap sopir taksi online di Tangerang Selatan. Polisi turut menyita sebilah pisau yang diduga digunakan pelaku untuk menyerang korban. Sementara pada Senin sore, dengan kepala dan tangan diperban akibat 13 luka sabetan senjata tajam, korban Ahmad Andalusi mendatangi Polda Metro untuk menjalani pemeriksaan. Sebelumnya, teriakan minta tolong memecah keheningan malam di Jalan Alam Segar 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan, Selasa dini hari. Korban Ahmad menyebut awalnya menerima pesanan melalui aplikasi taksi online dengan akun pemesan atas nama perempuan. Namun saat tiba di lokasi, penumpang yang dijumpai justru seorang pria. Korban akhirnya bersedia mengantarkan pelaku ke kawasan Bambu Apus, Jakarta Timur setelah pelaku mengaku menggunakan akun milik istrinya. Setiba di lokasi, pelaku meminta korban menunggu selama kurang lebih 15 menit dengan alasan hendak mengambil uang tunai di kontrakannya. Namun saat kembali ke mobil, pelaku tiba-tiba menyerang menggunakan senjata tajam. Tim Liputan CNN Indonesia. Masih terkait aksi penganiayaan sadis yang menimpa sopir taksi online. Kali ini di Sumedang, Jawa Barat, seorang sopir taksi online dibunuh dan jasadnya dikubur di kebun teh. Dua pelaku berhasil ditangkap, salah satunya ternyata masih berusia 17 tahun.
3: Suasana duka mendatangkan jenazah Yogi Saparudin alias Bogin, sopir taksi online korban pembunuhan di kampung halamannya di Dusun Marasa, Desa Cisala, Kecamatan Cisarua, Sumedang, Minggu malam. Usai disolatkan, korban langsung dimakamkan di TPU setempat. Sebelumnya, tim unit reaksi cepat dan Inavis Polres Sumedang berhasil menemukan jasad Yogi terkubur di perkebunan teh Marga Windu Minggu pagi 11 Oktober lalu. Kurang dari 6 jam, Satuan Reserse Kriminal Polres Sumedang pun berhasil menangkap dua orang pelaku pembunuh Yogi. Mereka adalah ADS berusia 30 tahun, serta remaja berusia 17 tahun berinisial MIN. Dari hasil penyelidikan, motif pembunuhan itu dipicu masalah utang 25 juta rupiah yang tak kunjung dilunasi korban. Ade lalu mengajak MIN menghabisi nyawa korban dan mengambil kendaraan korban untuk dijual. Rencana jahat pun disusun.
4: Utang. Terus utangnya sabaraha?
5: Total utuhnya semua tanpa bunga itu 25 juta.
4: Oh, pakai bunga?
5: Iya.
4: Pakai bunga. Emang dia saya gak bungakan dia? Duit cukup?
5: Bunga, Pak. Itu 20% Pak.
4: Dia lu pinjam 25 jadi?
5: 25 jadi 28 Pak.
6: ADS dari utang berutang, yaitu katanya si korban yaitu saudara Yogi mempunyai hutang, kemudian ditagi sekian tahun selalu tidak bayar. Sehingga muncullah niat jahat dari ADS ini.
3: Sebelumnya, jasad Yogi Saparudin alias Bogin, seorang sopir taksi online berusia 35 tahun, ditemukan terkubur di area perkebunan teh Marga Windu, Desa Citengah, Kabupaten Sumedang, Minggu pagi 11 Oktober lalu. Kerabat korban menangis histeris saat mengetahui korban yang sempat menyatakan hilang ini telah tewas mengenaskan.
7: Tapi dihukum yang setimpal ya, karena ini menyangkut nyawa juga ya, harusnya sih dibayar nyawa juga.
3: Tuah dari ulah kejinya, tersangka ADS terancam penjara 20 tahun hingga hukuman mati. Sementara rekannya MIN yang masih berusia 17 tahun akan diproses dengan peradilan anak. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Selanjutnya, keributan pecah antara petugas Satpol PP dan Dinas Perhubungan dengan sejumlah pekerja proyek di Bulungan, Jakarta Selatan. Informasi ini akan kami rangkum dengan peristiwa lainnya dalam Kilas Metropolitan.
0: Rombongan pengantar jenazah nekat mengadang laju bus TransJakarta di lampu merah Pasar Baru Timur Jakarta pada Senin. Supir bus sempat keluar dari kendaraan dan terlibat cekcok dengan salah satu orang yang menghentikan laju bus. Insiden tersebut sempat membuat arus lalu lintas terganggu. Dari investigasi awal, Kepala Departemen Humas dan CSR Jakarta Ayu Wardani menjelaskan bahwa bus tersebut tengah melintas saat lampu lalu lintas berwarna hijau sebelum dihentikan rombongan pengantar jenazah. Viral di media sosial, keributan antara petugas Satpol PP dan Dinas Perhubungan dengan sejumlah pekerja proyek di kawasan Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 8 Oktober. Dalam narasi di media sosial disebut, keributan dipicu oleh penertiban Satpol PP terhadap penjual nasi di kawasan itu. Akibat kejadian itu, satu anggota Satpol PP menderita luka robek dan harus menerima 6 jahitan, diduga akibat terkena pukulan helm proyek. Polisi menyebut telah menerima laporan dari korban dan memeriksa 4 orang saksi, yakni 2 petugas Satpol PP dan 2 pekerja proyek. Terkait keributan itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut, kericuhan bukan dipicu oleh penertiban pedagang kaki lima atau pedagang nasi, melainkan soal penertiban parkir liar oleh Dishub. Sementara itu, pihak manajemen proyek PT PP telah mendatangi kantor Kecamatan Kebayoran Baru untuk minta maaf serta berharap masalah diselesaikan secara kekeluargaan. Meski Pemprov DKI membuka ruang silaturahmi, Pramono menegaskan proses hukum atas dugaan pemukulan tetap harus berjalan. CCTV merekam aksi pencurian di sebuah kedai minuman di Jalan Cipinang Pulau, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Sabtu subuh. Kedua pelaku menjebol gembok rolling door toko, lalu masuk dan mengambil satu unit handphone, tablet, hingga uang tunai senilai 3 juta rupiah dari dalam laci. Pemirsa, kedua pelaku merupakan warga asli setempat dan salah satunya merupakan residivis kasus pencurian. Usai beraksi, para pelaku kabur meninggalkan lokasi, bahkan melarikan diri keluar kampung. Pemilik usaha langsung melaporkan kasus pencurian tersebut ke pihak kepolisian wilayah Jakarta Timur. Tim Liputan, CNN Indonesia.
8: Gara-gara menegur soal membakar sampah hingga menimbulkan asap pekat, seorang wanita di Depok, Jawa Barat dianiaya tetangganya sendiri. Perseteruan ini berujung pada penembokan akses jalan menuju perumahan.
9: Perselisihan antar warga ini terjadi di kawasan Jati Jajar, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Video perselisihan yang menjadi viral di media sosial ini bermula dari masalah pembakaran sampah. Asap pembakaran sampah dari warga RT 7 menyebar hingga ke perumahan Zenith Park, Cimanggis, hingga membuat penghuni perumahan berinisial A merasa terganggu. Saat menegur, A merekam kejadian tersebut dan mengunggahnya ke media sosial. Unggahan ini kemudian memicu ketidaknyamanan pihak keluarga S yang merasa dirugikan oleh komentar warganet. Keluarga S lalu meminta A menghapus video tersebut. Namun permintaan itu ditolak hingga berujung pada penembokan akses jalan menuju perumahan. Ketua RT 7, Warjiono, menyebut mediasi antara kedua belah pihak telah berakhir dengan kedua belah pihak saling berdamai. Warjiono mengaku tidak mengetahui secara pasti riwayat kepemilikan jalan tersebut karena jalan sudah terbentuk sebelum dirinya menjabat sebagai ketua RT.
10: Selesai kemarin antara pengembang dengan
11: kemarin tuh udah selesai semua di sini, udah clear. Mm-hmm. Cuma kalau yang masalah jalan itu saya kurang tahu, kalau yang masalah ini udah clear sebenarnya, udah apa? Mediasi udah udah salaman, bahkan mungkin udah disakin lurah segala macam.
9: Warjiono menegaskan tidak ada tindakan kekerasan dalam perselisihan tersebut, meski video yang beredar di media sosial dinarasikan sebagai dugaan penganiayaan. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
8: Pria yang viral setelah melempar anak kucing dari lantai 5 Rusunawa Banyuwangi akhirnya muncul ke publik. Sesaat lagi tetaplah di Redaksi Malam.

0: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Untuk bisa merasakan rasanya bersatu dengan energi yang membesarkan mimpi dalam keindahan. Membuatnya menjadi lebih berani. Sampai akhirnya. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat, mahakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
1: Dunia kerja tidak lagi sama. Era digital telah menggeser paradigma kerja konvensional. Model kerja yang lebih fleksibel, otonom dan berbasis proyek yang dikenal dengan pekerja gig atau freelancer menjadi incaran sebagian pekerja tanah air. Namun, di balik narasi kebebasan tersebut, pekerja gig dihadapkan pada realitas yang ada.
2: Udah kerja tapi nggak dibayar.
3: Happen.
2: It happens.
4: Melihatnya masalah yang paling krusial itu adalah...
3: It's a problem.
4: Kita definisi ini belum punya.
1: Ketidakpastian pendapatan hingga isu jaminan sosial.
5: Apakah bisa gig workers membentuk koperasi? Saya bilang sangat bisa.
1: Saksikan Economic Focus with Ruli Kurniawan. Kamis 15 Oktober jam 8:30 malam di CNN Indonesia.
6: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: CNN Indonesia Sports, live di CNN Indonesia.
7: Pria yang viral setelah melempar anak kucing dari lantai 5 Rusunawa Banyuangga Probolinggo akhirnya muncul ke publik. Dan sayangnya informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat redaksi malam tayang di Trans7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Diana Valencia, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
8: Kasus pelemparan anak kucing dari lantai 5 Rusunawa Bayu Angga Kota Probolinggo Jawa Timur yang sempat viral di media sosial akhirnya berujung damai. Mediasi digelar di Polsek Kademangan pada Selasa siang dengan mempertemukan Angga selaku pelaku dan Noviah sang pemilik kucing. Sempat berjalan alot, keduanya akhirnya sepakat menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Angga mengakui perbuatannya dan menyampaikan permohonan maaf serta menyepakati ganti rugi kepada pemilik kucing. Polisi menyebut kedua pihak telah menandatangani surat perdamaian dan pemilik kucing memutuskan tidak melanjutkan tuntutan. Polisi berharap penyelesaian ini menjadi pelajaran agar kejadian serupa tidak terulang serta kerukunan warga tetap terjaga. Sebelumnya diberitakan pelaku nekat melempar Meli karena kesal kucing tersebut membuang kotoran di dalam kamarnya. Pelaku disebut berniat melempar kucing ke arah balkon rusun, namun hewan tersebut justru terjatuh ke lantai dasar. Diduga dipicu persoalan jalan, penganiayaan ini dialami Leonardo Marsada Tamba. Korban mengaku tidak mengenal dua pria yang memukulnya. Menurut korban pada Selasa siang, peristiwa bermula saat dirinya melintasi jalur keluar tol. Di saat bersamaan, mobil yang ditumpangi kedua pria tersebut diduga hendak memotong jalurnya. Namun korban telah melaju lebih dahulu, sehingga kedua pria itu diduga tidak terima karena tidak diberi jalan. Cekcok tersebut kemudian berujung pemukulan. Korban mengaku dipukul 2 hingga 3 kali pada bagian pipi kanan. Akibatnya pipi korban sempat membengkak. Usai memukul, kedua pria tersebut langsung meninggalkan lokasi. Korban mengaku tidak mengetahui identitas keduanya. Namun ia mengingat mobil yang digunakan para pelaku adalah Nissan Serena dengan nomor polisi yang diingatnya berawalan BFG. Berbekal rekaman CCTV, korban berencana melaporkan peristiwa penganiayaan yang dialaminya ke polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Seorang perempuan mencopet ponsel milik pengunjung mal di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pelaku menyasar korban yang sedang sibuk memilih barang di toko. Gara-gara persoalan utang puluhan juta, sopir taksi online tewas dibunuh dua pria. Jasad korban ditemukan terkubur pada area perkebunan teh. Harga beras melambung tinggi, warga di Banyumas, Jawa Tengah mengais sisa gabah di sawah demi bisa memenuhi kebutuhan pangan. Halo, jumpa lagi. Kali ini bersama saya Bram Herlambang dan inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Di informasi pertama, seorang perempuan pengusaha warung makan Tegal atau Warteg di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah tewas dibunuh suaminya. Pelaku membunuh istrinya karena cemburu. Adapun di Jakarta, seorang perempuan mencopet ponsel milik pengunjung salah satu mal yang ada di Kelapa Gading. Pelaku menyasar korban yang sedang sibuk memilih barang yang ada di toko.

0: Kamera pengawas merekam peristiwa pencopetan telepon seluler milik perempuan pengunjung salah satu pusat perbelanjaan di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam video terlihat pelaku yang juga perempuan berpura-pura menjadi pengunjung. Ia lantas mendekati korban yang sedang sibuk memilih barang di etalase toko. Tak butuh waktu lama, ponsel yang disimpan korban di dalam tas raib diambil oleh pelaku. Setelah mendapat barang incarannya, pelaku bergegas pergi meninggalkan lokasi kejadian. Aksi perempuan pencopet ini viral setelah rekaman kamera pengawas beredar di media sosial. Ditemui pada Senin sore, Kanit Reskrim Polsek Kelapa Gading Ibtu Rizky Ardiza menyebut pihaknya masih memburu keberadaan pelaku. Polisi sudah mengantongi ciri-ciri pelaku dari hasil rekaman kamera pengawas. Di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, seorang perempuan juga menjadi korban kejahatan. Korban yang merupakan pengusaha warung makan Tegal atau warteg ini ditemukan tewas di rumahnya di Desa Bojong, Kecamatan Jatibarang pada Senin pagi. Suami korban yang diduga menjadi pelaku pembunuhan telah ditangkap polisi. Saat ini pelaku dirawat di Rumah Sakit Bakti ASI Jatinarang dengan pengawasan polisi. Pelaku diduga akan mengakhiri hidupnya setelah membunuh sang istri. Menurut Kapolsek Jatibarang, Ajun Komisaris Polisi Kasam, pembunuhan diduga dipicu karena pelaku cemburu kepada istrinya. Pelaku menuding korban punya pria idaman lain. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, korban menderita sejumlah luka akibat senjata tajam. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Melambungnya harga cabai di kota Parepare, Sulawesi Selatan membuat pedagang memilih menjual cabai dengan kualitas rusak dengan harga yang jauh lebih murah. Sementara harga daging ayam di pasar tradisional kota Surabaya mulai turun, namun harga ini dinilai masih terlalu mahal.
2: Melonjaknya harga cabai dalam beberapa waktu terakhir membuat daya beli masyarakat menurun. Hal ini membuat sejumlah pedagang di Pasar Lakesi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan mencari cara agar omsetnya bisa kembali normal. Mereka terpaksa menjual cabai dengan kualitas kurang baik atau rusak dengan harga jauh lebih murah. Terpantau pada Selasa pagi, pedagang menjual cabai dalam kondisi mengering dan rusak.
3: Mungkin dari faktor kemaraunya, kalau jadi hasilnya begitu.
4: Berarti ada dua macam yang dijual, ada. Ya? Kalau yang kualitas bagus berapa, Bu?
3: 70.
4: Yang iya. Yang ini yang udah layu gimana?
3: 60. Iya.
4: Oh, kalau yang lombok besar?
3: Sama. Kalau lombok besarnya ada yang
4: kualitas 60, bagus.
3: Iya, kualitas bagus 65, ada yang 55.
2: Harga cabai rawit di Kota Parepare saat ini tembus Rp120.000 per kilogram. Sementara harga cabai merah keriting berada di kisaran Rp70.000, sementara cabai merah besar di harga Rp65.000. Kenaikan hingga 4 kali lipat ini dikeluhkan pembeli dan pedagang. Sementara itu, harga daging ayam di pasar tradisional Soponyono Rungkut, Surabaya pada Selasa pagi berangsur mulai turun dari Rp42.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Meski telah turun, harga ini masih jauh di atas harga normal antara Rp32.000 hingga Rp33.000 per kilogram. Penurunan harga daging ayam yang sudah terjadi seminggu terakhir disambut gembira pedagang karena omset penjualan pedagang naik hingga 25%. Pedagang berharap harga daging ayam bisa terus turun karena daya beli masyarakat saat ini tengah turun. Kenaikan harga kebutuhan bahan pokok lainnya menjadi alasan pembeli memilih berhemat untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tingginya harga beras membuat warga di Banyumas, Jawa Tengah harus berjuang demi bisa memenuhi kebutuhan pangan. Warga bahkan rela mengais sisa-sisa gabah yang tertinggal di sawah setelah panen. Di tengah tingginya harga beras, warga di Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah terpaksa mencari cara agar tetap bisa memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Mereka turun ke sawah untuk mencari dan juga mengumpulkan sisa gabah yang berjatuhan dan juga tertinggal saat padi dipanen. Meski jumlahnya tidak banyak, gabah tetap berharga bagi warga yang kesulitan membeli beras. Hasil mengais gabah ini dapat dikumpulkan dan juga diolah menjadi beras untuk dikonsumsi sehari-hari. Keterbatasan ekonomi membuat warga harus berhemat di tengah harga beras yang dinilai semakin memberatkan. Harga beras sekitar Rp16.000 per kilogram dan dinilai mahal, terlebih di tengah sulitnya mencari penghasilan. Warga berharap harga beras bisa lebih terjangkau.
5: Ya, cari uangnya kan susah. Ya, begitulah. Cari uangnya susah ya, mau beli ya.
6: Menyulitkan banget ya. Menyulit.
7: Itu kan, apa namanya ya, ya enggak masalah sih orang jatuhnya sedikit-sedikit kalau enggak.
6: Oh gitu ya, jadi diperbolehkan juga ya?
7: Boleh. Daripada sayang kan dimakan apa?
6: Tikus itu ya?
7: Iya, dimakan bebek apa-apa kan, ada orang kan lebih.
1: Berikutnya, seorang pedagang pisang molen di Kabupaten Lubuk Linggau, Sumatera Selatan tewas akibat dianiaya menggunakan senjata tajam oleh kakak beradik. Pelaku mengaku emosi setelah istrinya mengadu telah diganggu oleh korban. Personel Satreskrim Polres Lubuk Linggau mengepung sebuah pondok di area kebun kopi di Kecamatan Lubuk Linggau Selatan pada Jumat sore 9 Oktober lalu. Pondok ini disinyalir menjadi lokasi kakak beradik dua tersangka pembunuhan pedagang pisang molen di Pasar Impres Lubuk Linggau bersembunyi. Saat hendak ditangkap, seorang tersangka sempat melawan polisi menggunakan senjata tajam. Dua tersangka dan juga dua senjata tajam selanjutnya dibawa ke Mapolres Lubuk Linggau, dan kasus ini bermula saat seorang pedagang pisang molen tewas usai dianiaya tersangka menggunakan senjata tajam pada Minggu 4 Oktober sebelumnya. Peristiwa tragis ini diduga dipicu cekcok setelah salah seorang tersangka emosi.

0: menyakiti dan menuduh korban mengganggu istrinya.
1: Motif, pelaku diduga sakit hati dan emosi karena tidak senang istrinya diganggu oleh korban, sehingga memicu terjadinya aksi penganiayaan yang berujung pada penusukan terhadap.
0: Hati-hatilah jika Anda memiliki masalah utang. Ada seorang sopir taksi online yang menjadi korban pembunuhan oleh dua pria di Sumedang, Jawa Barat. Dan yang memiriskan, jenazah korban ditemukan dikubur pada area perkebunan teh. Belakangan terungkap korban terlilit utang 25 juta rupiah dan belum sanggup melunasinya. Dan berikut laporan khas redaksi untuk Anda.
2: Jenazah Yogi Saparudin alias Bogin yang merupakan sopir taksi online korban pembunuhan dipulangkan ke kampung halamannya di Dusun Marasa, Desa Cisalak, Kecamatan Cisarua, Sumedang pada Minggu malam. Suasana duka pun mewarnai kepulangan jenazah pria 35 tahun yang sebelumnya dilaporkan hilang tersebut. Usai disolatkan, korban langsung dimakamkan di TPU setempat. Sebelumnya, tim unit reaksi cepat atau UTC dan Inafis Polres Sumedang berhasil menemukan jasad Yogi yang terkubur di perkebunan teh Marga Windu pada Minggu pagi 11 Oktober 2026. Kurang dari 6 jam, Satuan Reserse Kriminal Polres Sumedang pun berhasil menangkap dua orang pelaku pembunuh Yogi. Mereka adalah Ade berusia 30 tahun, serta remaja berusia 17 tahun berinisial MIN. Polisi mengungkap motif pembunuhan dilakukan karena korban memiliki utang kepada Ade sebesar 25 juta rupiah yang tak kunjung dilunasi korban. Ade lalu mengajak MIN menghabisi nyawa korban dan mengambil kendaraan korban untuk dijual. Rencana jahat pun disusun. Senin siang, polisi menetapkan Ade dan MIN sebagai tersangka. Keduanya saat ini sudah diamankan beserta berbagai barang bukti. Penyidikan masih dilanjutkan untuk mengungkap seluruh fakta dalam kasus ini.
3: Kali dari tersangka sudah ADS dari utang piutang, yaitu katanya si korban yaitu saudara Yogi mempunyai hutang, kemudian ditagih sekian tahun selalu tidak bayar, sehingga muncullah niat jahat dari ADS ini.
2: Yogi Saparudin alias Bogin, seorang sopir taksi online, ditemukan tewas terkubur di area perkebunan teh Marga Windu, Desa Citengah, Kabupaten Sumedang, Minggu pagi. Sejumlah warga pun turut menyaksikan proses evakuasi jasad korban. Kerabat korban menangis histeris saat mengetahui korban yang sempat dinyatakan hilang ini telah tewas mengenaskan.
4: Harap sih dihukum yang setimpal ya, karena ini menyangkut nyawa juga ya, harusnya sih dibayar nyawa juga. Gak ada yang menyangka, kami juga kayak dia tuh baik ke semua orang, malahan saya juga banyak dibantu sama Abogin ini tuh. Makanya kayaknya gak pernah punya masalah deh sama orang lain, dia bener-bener gak nyangka sih.
2: Atas kasus ini, kedua tersangka terancam minimal 20 tahun kurungan penjara dan maksimal hukuman mati. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Usai jeda komersial, dampak bandara di Arab Saudi yang dihantam rudal, 53 jemaah umroh Indonesia yang sedianya akan terbang dari Makassar gagal diberangkatkan. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia.

0: Serangan berulang terhadap Bandara King Khalid di Riyadh, Arab Saudi menelan belasan korban jiwa pada jemaah umroh di Indonesia. 53 jemaah umroh yang sedianya akan berangkat dari Sulawesi Selatan gagal diberangkatkan.
1: Rekaman kamera pengawas yang dirilis otoritas Arab Saudi memperlihatkan suasana Bandara King Khalid di Riyadh sebelum dan setelah ledakan terjadi. Penumpang dengan kain ihram yang sebelum mengantre mendadak berlari mencari perlindungan. Kepanikan melanda di tengah serangan yang menimbulkan banyak korban tersebut. Dilaporkan 13 orang meninggal dunia akibat serangan yang terjadi pada 10 Oktober lalu. Sementara pada Minggu 11 Oktober dilaporkan serangan yang menyasar tempat yang sama menewaskan satu orang. Otoritas Arab Saudi menutup Bandara King Khalid setelah serangan mematikan tersebut. Serangan di Bandara King Khalid Riyadh, Arab Saudi berdampak pada pembatalan keberangkatan 53 jemaah umroh di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Senin pagi. Dalam rekaman video yang beredar, para jemaah yang sedianya akan berangkat dan transit di Malaysia menuju Arab Saudi sempat protes ke pihak maskapai setelah keberangkatan dibatalkan. Pihak maskapai hanya memberangkatkan penumpang reguler dari Makassar menuju Kuala Lumpur.
2: Mulai dari jam 6 tadi.
3: Jam 6 pagi ini?
2: Pagi.
3: Terus bagaimana?
2: Nggak jadi berangkat.
3: Nggak jadi berangkat?
2: Ada 6 travel ini hari nggak jadi berangkat.
3: Alasannya kenapa, Pak, katanya?
2: Kurang paham alasannya, Pak.
3: Tapi yang jelasnya disuruh pulang?
2: Iya.
3: Terus sampai jadwal selanjutnya bagaimana?
2: Hari Rabu, kalau bukan Rabu, Kamis.
3: Rabu atau enggak, Kamis.
4: Iya. Jadi yang cancel itu yang Kuala Lumpur, Madinah. Kalau yang Makassar, Kuala Lumpur masih operate. Total pax-nya itu 83. Kami sampaikan ya, total pas 83 itu yang jemaah umroh itu hanya 53, itu yang cancel, yang 30 itu penumpang reguler, seperti itu.
1: Pihak bandara menyebut keberangkatan langsung dari Makassar menuju Arab Saudi beroperasi 2 kali dalam sepekan. Namun jadwal penerbangan berikutnya masih menunggu perkembangan situasi keamanan dan keputusan operasional maskapai. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemerintah Kota Surabaya sempat menyegel 64 kamar kontrakan di Rusunawa Tanah Merah, Surabaya. Penyegelan ini terpaksa dilakukan karena banyak penghuni yang menunggak biaya sewa hingga menahun.
5: Pemerintah Kota Surabaya menemukan pelanggaran administratif pada 64 unit rumah susun di Tanah Merah, Surabaya. Dampak dari pelanggaran ini pada tanggal 7 Oktober lalu, Pemkot melakukan penyegelan terhadap unit rusun yang melanggar. Namun setelah dilakukan komunikasi, sejumlah penghuni menyatakan akan melunasi tunggakan dengan cara membayar cicilan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam surat pernyataan. Pada 12 Oktober hanya tersisa satu unit yang masih disegel.
6: Kami menerbitkan SK penyegelan sejumlah 64 unit dan SK penyegelan itu kita lampiri juga dengan bantuan penertiban ke Satpol PP. Tapi dari 64 unit itu akhirnya ada yang melakukan pelunasan. Jadi itu kan 64 unit itu kita terbitkan karena pelanggaran tunggakan. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu itu ada yang melunasi, ada juga yang sebagian itu ke kami memohon keringanan karena ada kendala. Jadi mereka membayar tunggakannya itu nggak langsung full tapi melakukan cicilan. Nah untuk yang sudah seperti itu kan kami beri kesempatan untuk melakukan pelunasannya dulu dengan cara bertahap. Nah itu nggak kami lanjutkan segel, Bu. Nah kemarin di minggu lalu itu kami akhirnya menyegel satu unit yang memang menunggak dan ternyata ditemukan bahwa tidak dihuni setiap hari. Jadi kita lanjutkan dengan penyegelan.
5: Muhammad Yusuf, Ketua Tower Blok A Rusunawa Tanah Merah menjelaskan kemungkinan pemilik rusun tidak melakukan pembayaran karena terdesak masalah ekonomi. Pemerintah kota melakukan pendekatan melalui pengurus tower dalam sosialisasi dan diskusi yang melibatkan seluruh penghuni.
7: Ya ada permasalahan yang mungkin karena nggak bayar sama sekali. Karena kalau melihat dari angkanya itu kayaknya udah bertahun-tahun nggak dibayar. Ya nggak sempat ketemu sama penghuninya. Makanya kemarin dinas langsung mengadakan penyidakan dan langsung disegel. Ya pernyataan dia mampunya membayar berapa kali, ada mungkin dari dinas memberikan sekian, tapi ada yang warga apa meminta kebijakan untuk agak diperpanjang karena mungkin terkait dengan ekonomi ya.
5: Tingkat hunian rusun di Surabaya terus meningkat setiap tahunnya. Pemerintah Kota Surabaya memiliki 24 lokasi rusunawa dengan kapasitas terisi penuh. Hingga saat ini antrean untuk menghuni rusun di Surabaya mencapai lebih dari 10.000 kepala keluarga. Harga sewa yang murah menjadi alasan mengapa rumah susun sederhana sewa diminati saat ini. Gia Clarissa Agaripa, Surabaya, Jawa Timur.
0: Petani Pandeglang antusias mengikuti lomba balap traktor sawah. Informasinya kami sajikan usai jeda berikut ini.

0: Puluhan nelayan di Purworejo, Jawa Tengah berpacu dalam lomba perahu dayung. Mereka bersaing sekaligus upaya melestarikan tradisi tutup muara. Informasi ini sekaligus menjadi sajian penutup di redaksi hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.
1: Menggunakan perahu dayung tradisional, adu cepat balap perahu digelar di aliran Sungai Jali Minggu siang. Saat aba-aba dimulai, para nelayan Muara Pantai Selatan Desa Arjobinangun, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah ini langsung mendayung perahu berkapasitas 2 orang sambil berusaha mempertahankan keseimbangan. Lomba ini pun sengaja digelar dalam rangka tradisi tutup muara Sungai Jali, sekaligus menjadi cara untuk mendongkrak pariwisata berbasis olahraga di muara Sungai Jali.
2: Untuk peserta saat hari ini, alhamdulillah banyak yang dari wilayah lain, tapi masih dalam satu kecamatan Gerabak. Untuk menggali potensi wisata khususnya di Arjobinangun, Kecamatan Gerabak, dan memajukan UMKM.
1: Lokasi berbeda, lomba adu kecepatan juga digelar di Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Minggu. Bukan lomba biasa, acara yang menjadi bagian dari rangkaian hari ulang tahun Kecamatan Sukaresmi ini menjadi ajang adu kecepatan traktor yang digelar di areal persawahan. Dalam acara ini, puluhan peserta berlomba memacu traktor menuju garis finish. Teriakan penonton pun semakin menambah meriah suasana saat traktor melaju di medan berlumpur.
3: Ya tentunya para petani ini semakin semangat karena ini bagian lumbung pangan penyokong pertanian Kabupaten Pandeglang ini, salah satunya Kecamatan Sukaresmi. Ini akan menjadi agenda tahunan bagi Kecamatan Sukaresmi, tentunya kolaborasi dengan Dinas Pertanian.
1: Panitia berharap lomba balap traktor ini dapat menarik perhatian generasi muda untuk lebih tertarik dengan dunia pertanian. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan juga menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya Bram Herlambang di CNN Indonesia News Update. Viral di media sosial, seorang wanita menangis histeris usai diduga menjadi korban penganiayaan oleh tetangganya. Hal tersebut terjadi usai wanita tersebut menegur tetangganya yang membakar sampah hingga menimbulkan asap pekat.
1: Perselisihan antar warga ini terjadi di kawasan Jati Jajar, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Video perselisihan yang menjadi viral di media sosial ini bermula dari masalah pembakaran sampah. Asap pembakaran sampah dari warga RT 7 menyebar hingga ke perumahan Zenith Park, Cimanggis, hingga membuat penghuni perumahan berinisial A merasa terganggu. Saat menegur, A merekam kejadian tersebut dan mengunggahnya ke media sosial. Unggahan ini kemudian memicu ketidaknyamanan pihak keluarga S yang merasa dirugikan oleh komentar warganet. Keluarga S lalu meminta A menghapus video tersebut. Namun permintaan itu ditolak hingga berujung pada penembokan akses jalan menuju perumahan. Ketua RT 7, Warjiono, menyebut mediasi antara kedua belah pihak telah dilakukan dan disaksikan oleh lurah serta aparat terkait. Pertemuan tersebut telah berakhir dengan kedua belah pihak saling berdamai. Warjiono mengaku tidak mengetahui secara pasti riwayat kepemilikan jalan tersebut karena jalan sudah terbentuk sebelum dirinya menjabat sebagai ketua RT.
2: Selesai kemarin antara pengembang dengan
3: kemarin tuh udah selesai semua di sini, udah clear. Cuma kalau yang masalah jalan itu saya kurang tahu, kalau yang masalah ini udah clear sebenarnya, udah apa? Mediasi udah udah salaman, bahkan mungkin udah disakin lurah, segala macam.
1: Warjiono menegaskan tidak ada tindakan kekerasan dalam perselisihan tersebut, meski video yang beredar di media sosial dinarasikan sebagai dugaan penganiayaan. Hingga kini kedua belah pihak disebut telah menyelesaikan perselisihan melalui mediasi. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
4: Biar kita naikin lagi, biar viral, nggak apa-apa.
0: Kementerian Haji dan Umroh RI memastikan tidak ada jemaah umroh asal Indonesia yang menjadi korban dalam serangan milisi Houthi terhadap bandara di Riyadh, Arab Saudi. Meski demikian, dampak serangan tersebut membuat penerbangan jemaah umroh dari Indonesia sempat terdampak.
5: Menyikapi perkembangan situasi keamanan di Timur Tengah, keselamatan jemaah umroh Indonesia menjadi prioritas kami, Kementerian Haji dan Umroh.
6: Operasional penerbangan di Arab Saudi mengalami kelumpuhan setelah rudal Houthi menyerang Bandara King Khalid di Riyadh yang dipenuhi dengan para penumpang yang memakai kain ihram. Dilaporkan 13 orang meninggal dunia dan ratusan orang terluka akibat serangan pada Sabtu 10 Oktober lalu. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan tidak ada jemaah umroh asal Indonesia yang menjadi korban dalam serangan tersebut. Bagi jemaah yang saat ini berada di Arab Saudi, Kemenhaj menghimbau agar tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan dan memfokuskan kegiatan pada pelaksanaan ibadah di Mekah dan Madinah.
5: Berdasarkan data yang telah terdaftar di sistem kami hingga Ahad 11 Oktober 2026, total ada 37 jemaah yang berangkat dan pulang melalui King Khalid International Airport, Riyadh. Dan berdasarkan komunikasi yang kami jalin baik bersama Kementerian Luar Negeri serta KBRI Riyadh, alhamdulillah tidak ada jemaah umroh menjadi korban dalam serangan tersebut.
6: Imbas insiden penyerangan di Bandara King Khalid, puluhan calon jemaah umroh di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan gagal berangkat pada Senin sore. Mereka memprotes pihak maskapai Malaysia Airlines yang hanya memberangkatkan penumpang reguler menuju Kuala Lumpur. Sementara 53 rombongan umroh yang transit di Malaysia menuju Arab Saudi dibatalkan keberangkatannya. Penerbangan selanjutnya ke Madinah, Arab Saudi disebut baru ada di hari Rabu atau Kamis mendatang.
7: Tidak jadi berangkat.
8: Ada 6 travel ini hari tidak jadi berangkat.
7: Alasannya kenapa Pak katanya?
8: Kurang paham alasannya apa.
7: Tapi yang jelasnya disuruh pulang.
8: Iya.
7: Terus jadwal selanjutnya bagaimana?
8: Hari Rabu, kalau pun Rabu Kamis.
6: Berdasarkan data pemantauan Kemenhub, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa pada Senin menyebut sejumlah maskapai internasional melakukan penyesuaian layanan mulai dari pembatalan penerbangan, penghentian sementara layanan menuju Riyadh, dan pengalihan penumpang melalui sejumlah kota alternatif di Arab Saudi. Di sisi lain, penerbangan langsung Indonesia-Arab Saudi yang tercantum dalam laporan masih beroperasi, seperti penerbangan Garuda Indonesia dan Lion Air menuju Jeddah, serta penerbangan Saudi pada rute yang tercatat dalam laporan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dan kini kami akan hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Kita mulai dari informasi pertama, yakni rombongan pengantar jenazah menghadang bus Transjakarta. Rombongan pengantar jenazah nekat menghadang laju bus Transjakarta di lampu merah Pasar Baru Timur Jakarta pada Senin kemarin. Sejumlah orang yang memegang bendera kuning terlihat berdiri di depan bus dan sopir bus terlihat sempat keluar dari kendaraan dan terlibat cekcok dengan salah satu orang yang menghentikan laju bus tersebut. Insiden ini sempat membuat arus lalu lintas terganggu. Dari investigasi awal, Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardani menjelaskan bahwa bus tersebut tengah melintas saat lampu lalu lintas berwarna hijau sebelum dihentikan rombongan pengantar jenazah. Dan informasi kedua, yakni soal penjamretan, yakni ponsel remaja putri saat akan berangkat mengaji. Seorang remaja putri berteriak histeris meminta pertolongan saat dijamret di Jalan Malaka Jaya, Cilincing, Jakarta Utara pada Senin malam. Dalam rekaman CCTV terlihat korban tengah berjalan menuju masjid sambil memainkan telepon genggamnya. Korban yang hendak mengaji ini diduga sudah dipantau sebelumnya oleh pelaku yang berhasil kabur. Menurut Ketua RT 04 Kelurahan Rorotan Bambang, kejadian penjamretan sudah dua kali terjadi dalam dua minggu terakhir. Warga berharap polisi segera menangkap pelaku pencurian. Dan yang ketiga adalah informasi yang viral di media sosial, yakni kericuhan antara Satpol PP dan juga para pekerja proyek. Viral di media sosial, keributan antara petugas Satpol PP dengan sejumlah pekerja proyek di kawasan Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis pekan lalu. Dalam narasi di media sosial disebut, keributan dipicu oleh penertiban terhadap penjual nasi pada kawasan tersebut. Setelah ditelusuri, keributan terjadi akibat masalah penertiban parkir liar. Akibat dari kejadian ini, satu anggota Satpol PP menderita luka robek dan harus menerima 6 jahitan. Pihak manajemen proyek PT PP telah mendatangi kantor kecamatan Kebayoran Baru untuk meminta maaf serta berharap masalah diselesaikan secara kekeluargaan. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan proses hukum atas dugaan pemukulan tetap harus berjalan. Ada yang sudah matang, namun bukan buah, melainkan kebutuhan hidup yang bikin warga semakin gelisah hingga terpaksa memakan hutang. Fenomena matang atau makan hutang akan kami ulas usai jeda. Tetaplah bersama kami di News Update.
9: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dunia kerja tidak lagi sama. Era digital telah menggeser paradigma kerja konvensional. Model kerja yang lebih fleksibel, otonom dan berbasis proyek yang dikenal dengan pekerja gig atau freelancer menjadi incaran sebagian pekerja tanah air. Namun, di balik narasi kebebasan tersebut, pekerja gig dihadapkan pada realitas yang ada.
10: Udah kerja tapi nggak dibayar.
11: Happen.
10: It happens.
12: Melihatnya masalah yang paling krusial itu adalah...
11: It's a problem.
12: Kita definisi ini belum punya.
9: Ketidakpastian pendapatan hingga isu jaminan sosial.
13: Apakah bisa gig workers membentuk koperasi? Saya bilang sangat bisa.
9: Saksikan Economic Focus with Ruli Kurniawan. Kamis 15 Oktober jam 8:30 malam di CNN Indonesia. Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
14: Tidak! Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
9: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
15: Ya, lupa bahwa pernah jadi aktivis.
16: Ya.
15: Dia selalu high call.
16: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
14: bisa, kalau begini
16: ya. Ya.
9: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
17: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
9: Agar publik mendapat kejelasan.
18: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
19: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
18: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
20: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
18: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
20: tidak
18: tadi.
20: Tidak hanya
18: kan begitu. MBG,
9: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
21: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
9: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
22: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
9: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
21: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
9: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Tekanan ekonomi membuat warga kian terhimpit imbas beras mahal. Warga di Banyumas terpaksa mengais gabah sisa panen. Sementara itu di Parepare, Sulawesi Selatan, pedagang menjual cabai rusak dengan harga yang murah. Di sisi lain, stok tomat langka membuat harganya naik 2 kali lipat.
1: Mahalnya harga beras membuat warga Pekunjen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, turun ke sawah mencari sisa gabah yang tertinggal setelah panen. Gabah yang terkumpul sedikit demi sedikit ini diolah menjadi beras untuk kebutuhan pangan keluarga. Bagi warga rentan ekonomi, sisa panen ini menjadi harapan kecil di tengah harga beras yang menembus Rp16.000 per kilogram.
2: Itulah, ini banget susah ya, mau beli ya.
3: Menyulitkan banget ya?
2: Menyulitkan, sulit lah.
1: Pemilik lahan pun tak keberatan. Gabah yang tersisa dianggap lebih baik dimanfaatkan warga daripada terbuang.
4: Namanya ya, ya enggak masalah sih, orang jatuhnya sedikit-sedikit.
3: Oh gitu ya, jadi diperbolehkan juga ya?
4: Boleh. Daripada sayang kan, dimakan.
1: Sementara itu, harga cabai melonjak di Pasar Lakesi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Cabai rawit kini tembus Rp120.000 per kilogram. Cabai merah keriting Rp70.000 dan cabai merah besar Rp65.000 atau naik hingga 4 kali lipat dari harga normal. Kenaikan ini membuat daya beli masyarakat pun menurun. Sejumlah pedagang terpaksa menjual cabai dengan kualitas kurang baik, bahkan yang sudah mengering dengan selisih harga Rp10.000 per kilogram. Akibatnya omzet pedagang pun turun hingga 50%.
5: Dengan penjual sama siksanya.
6: Iya.
5: Karena bagaimana masyarakat kan tidak bisa jangkau harganya.
6: Iya.
1: Di sisi lain, kemarau panjang mengakibatkan pasokan tomat ke pasar menipis. Harga tomat di Pasar Induk Kramat Jati terpantau melonjak pada Selasa pagi. Kenaikan bahkan mencapai 2 kali lipat dari harga normal, menjadi Rp17.000 per kilogram. Tingginya harga membuat pembeli mengurangi jumlah pembelian, sehingga pedagang pun mengalami penurunan omzet. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Belakangan fenomena makan tabungan hingga berutang semakin banyak dilakukan. Kondisi ini terjadi karena kenaikan harga berbagai kebutuhan, sementara penghasilan tidak ikut naik.
7: Indeks ekonomi masyarakat dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah ketika penghasilan tidak mampu.

0: guna mencukupi kebutuhan hidup. Hermalia, perempuan yang berstatus karyawan ini, berusaha menambah penghasilan dengan perjualan makanan. Namun, kebutuhan yang terus meningkat membuat ia terpaksa menggunakan tabungan untuk menutupi kekurangan.
1: Dengan harga yang pada naik, sementara kita juga tidak sebanding dengan pendapatan kita yang pokok ya, gitu. Jadi, akhirnya kepake lagi, kayak gitu. Cuman sedikit-sedikit aja gitu akhirnya nabungnya, gitu. Cuman itu cukup menolong sih dari side income kita, kayak gitu.
0: Sementara bagi Dewi, pilihan berutang kerap terlihat di depan mata, terutama saat kondisi ekonomi tidak menentu. Meski ia dan suami sama-sama berpenghasilan, kebutuhan dan kondisi darurat bisa datang kapan saja. Ia sadar, utang bukan solusi yang ingin dipilih. Karena itu, ia dan suami menyesuaikan pengeluaran dan memilih makan tabungan atau menjual aset untuk memenuhi kebutuhan.
2: Kalau aset, biasanya kan kalau ibu rumah tangga asetnya lebih ke emas ya. Kalau emas kan lebih baik ditunda dulu gitu. Kalau itu tuh untuk sesuatu hal yang benar-benar darurat banget. Ya, jadi opsi pertama ya tabungan dulu gitu.
3: Baru jual aset.
2: Baru jual aset.
0: Fenomena makan tabungan dan makan utang tergambar dari data Bank Indonesia. Pada Juni 2026, porsi tabungan masyarakat tercatat 17%. Lalu turun pada Juli 2026 menjadi 16,8%. Artinya, masyarakat menyisihkan pendapatan untuk ditabung lebih rendah. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan juga mencatat saldo pencaman mencapai Rp160 triliun per Mei 2026. Angka ini melonjak 26,4% secara tahunan. Salah satu faktor yang memperkuat fenomena ini tak lepas dari meningkatnya pemutusan hubungan kerja. Ekonom Universitas Pasundan, Akuviar Takartabi menyebut, pinjaman masyarakat saat ini mencakup pinjaman daring, kartu kredit, pay letter hingga pegadaian. Menurutnya, berutang boleh asal memperhatikan skala prioritas. Utang sebaiknya dipakai untuk kebutuhan produktif dan menjadi pilihan terakhir. Artinya, masyarakat perlu memperbaiki sistem keuangan pribadi, mengatur ulang pengeluaran dan melunasi utang secara terukur. Selain itu, dana darurat perlu kembali diperkuat, terutama saat mendapat pendapatan lebih agar kondisi keuangan tetap sehat dan tidak kembali bergantung pada utang. Tim Liputan, CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
4: Cuaca panas, waktunya minum yang segar-segar. Kali ini referensinya ada es serut buntin dengan bentuk kerucut dan topping buah yang melimpah. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari.

0: dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Kawasan Pasar Lama menjadi salah satu surga kuliner Kota Tangerang. Salah satu kuliner legendaris di sini adalah es buntin yang eksis sejak tahun 1980-an. Es serut buntin punya ciri khas yang berbentuk kerucut dengan topping aneka buah segar dan juga jelly. Es serut buntin cocok dinikmati saat cuaca sedang panas. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.
1: Es Buntin didirikan oleh Lim Buntin bersama istrinya di tahun 1980, jauh sebelum Pasar Lama seramai sekarang. Buntin sebelumnya hanya menjalankan toko kelontong, hingga kemudian mendapat mesin es serut dari saudaranya dan mulai mencoba berjualan es. Dari usaha yang awalnya coba-coba inilah, Es Buntin kemudian terus berjalan dan bertahan hingga sekarang. Di sini, es campur dan es teler menjadi incaran pembeli. Es buntin juga punya ciri khas dari cara penyajiannya. Es serutnya dibentuk tinggi mengerucut, kemudian diberi sirup dan berbagai topping.
2: Ini filosofinya apa kok, kenapa mengerucut seperti ini?
3: Ya,
2: biar unik aja.
3: Ya betul. Dulu mah nggak begini, biasa aja bulat gini mama ya nyari.
2: Cantik begitu ya.
3: Terus mau... ini.
1: Untuk sirup dan topping, pembeli bebas memilih varian dan warna yang diinginkan.
2: Nah, ini yang sudah dikasih sirup warna merah jadi cantik ya, warnanya pink sama seperti baju saya. Begininya juga kayak topi ulang tahun nih kalau ditaruh di atas kepala. Sekarang kita mau cobain, mau makan dulu.
1: Dari yang awalnya hanya menjual beberapa varian, sekarang Es Buntin sudah memiliki lebih dari 40 pilihan minuman.
4: Oh, lebih laku, jauh. Hari biasa kadang-kadang tuh, kalau lagi bagaimana sepinya paling 300 ribu. Kalau lagi musim rame di atas 1 juta. Bedanya jauh kan tuh. Ada yang rombongan-rombongan suka ngebawa apa tuh? Apa tuh namanya yang dia cekan bawa orang tuh ya. Nah, dia bilangin, nah ini misalnya tepakong tua.
1: Pilihan yang bervariasi dan harga yang sangat terjangkau membuat pelanggan terus kembali. Bahkan ada pelanggan yang sudah loyal belasan tahun.
5: Karena aku dari sekolah menengah atas itu, aku memang suka makan di sini, Kak. Jadi sampai punya anak pun aku suka makan di sini.
6: Kenapa masih langganan di sini, Kak, dari SMA sampai sekarang?
5: Karena enak, segar juga buahnya, dan harga juga affordable.
1: Sehabis jalan-jalan keliling, paling pas menyeruput es yang disajikan dalam beragam buah dan topping.
2: Nah, isinya es campur ini tuh ada buah-buahan kayak alpukat, mangga, terus tadi saya juga dikasih serutan kelapa seperti ini, ada tidak terlihat ya, ini. Nah, ini adalah kelapanya, terus juga ada jeli-jelian nih, jadi banyak banget isinya ya, seperti bisa dilihat juga selain banyak tinggi pula ini.
1: Dea Kirana, Andriawan Saputra, Tangerang.

0: Ribuan kuda laut kering dengan berat total 6,5 kg ditemukan dalam sebuah paket kargo di Bandara Raja Haji Visabilillah Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Kuda laut kering ini rencananya akan dikirim menuju Kendari, Sulawesi Tenggara tanpa dilengkapi dokumen persyaratan karantina. Paket bertuliskan makanan ringan untuk mengelabui petugas balai karantina. Penanggung jawab Satuan Pelayanan Bandara Raja Haji Visabilillah, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kepulauan Riau, Dorisman menyebut peristiwa ini terjadi 6 Oktober lalu. Ia menambahkan petugas mencurigai sebuah kardus milik perusahaan jasa pengiriman setelah paket melewati pemeriksaan mesin Sinar X. Untuk memastikan isinya, paket dibuka dan teridentifikasi sebanyak 1.728 ekor kuda laut dari 3 jenis berada di dalam kardus.
1: Jumlahnya 1.728 ekor tujuan Kendari yang dikirim lewat jasa pengiriman Tiki.
2: Berarti terdeteksinya pas kita ngecek barang itu?
1: Kemarin kita terdeteksi di Estrai Kargo.
0: Ribuan kuda laut kering ini diserahkan ke pangkalan PSDKP Batam Satuan Pengawasan Tanjung Pinang untuk dilakukan pengembangan siapa pemilik barang dari ribuan kuda laut kering ini. Arpandi, Batam, Kepulauan Riau.
3: Halo, selamat malam CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Karhutlah meluas, penanganan belum tuntas. Langkah konkret pemerintah pusat dan juga daerah dinanti masyarakat. Dan kita akan ulas sesaat lagi, saya Diana Valencia, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: 401 jemaah umroh yang terdampak pembatalan penerbangan transit via Dubai menuju Arab Saudi akibat serangan kelompok Houthi di Riyadh akhirnya diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sementara itu, maskapai Saudi Airlines menyatakan operasional penerbangan masih berjalan normal dan memastikan keamanan bagi penumpang.
1: Terminal 2F khusus jemaah umrah dan haji Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang Banten kembali dipadati penumpang usai sempat diwarnai pembatalan penerbangan akibat serangan kelompok Houthi di Bandara Internasional King Khalid Riyadh Arab Saudi. Sebelumnya, pengelola Bandara Suta menyampaikan terdapat 401 jemaah umrah yang terdampak pembatalan penerbangan transit via Dubai menuju Arab Saudi. Menurut jemaah umroh yang baru tiba di tanah air, Titi mengatakan sempat khawatir atas peristiwa yang terjadi di Arab Saudi. Beruntung hal ini tidak berdampak pada keselamatan dan keamanan dirinya usai menjalankan ibadah umrah. Meski demikian, jemaah umroh yang hendak pulang ke tanah air sempat mengalami gangguan penerbangan atau delay selama 2 jam.
2: Ya gitu, ada mengkhawatirkan pas mau pulang. Tapi sininya lebih enggak ada masalah, cuma delay aja 2 jam.
1: Suasana geopolitik di Timur Tengah yang kian memanas tidak memberikan dampak pada operasional penerbangan Saudi Airlines dari Indonesia tujuan Arab Saudi dan sebaliknya. Di tengah konflik Timur Tengah, maskapai ini belum melakukan pembatalan penerbangan, hanya mengalami keterlambatan.

0: Meski tidak ada pengaruh di operasional penerbangan, kenaikan harga BBM dunia membuat harga tiket mengalami kenaikan. Meski tidak ada pengaruh di operasional penerbangan, kenaikan harga BBM dunia membuat harga tiket mengalami peningkatan. Saudi Airlines di Indonesia memastikan kenaikan harga tiket juga tidak mempengaruhi okupansi penumpang yang rata-rata keterisian pesawat mencapai 90%.
1: Sementara nggak ada pengaruh, jadinya apa yang sudah ada dalam jadwal sampai saat ini tidak ada kendala. Ya paling mungkin ada keterlambatan aja, tapi nya tidak menyebabkan terhentinya operasional.
0: Dalam sehari ada 5 penerbangan maskapai Saudi Airlines dari Jakarta menuju Madinah dan Jeddah Arab Saudi. Sementara dari Bali tujuan Arab Saudi dalam sepekan ada 3 kali penerbangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Puluhan calon jemaah umroh asal Demak dan Jepara gagal berangkat ke Tanah Suci diduga jadi korban penipuan. Pada Selasa siang mereka mendatangi Polres Demak dan menuntut uang dikembalikan secara utuh. Polisi pun mencatat 21 korban dengan total kerugian mencapai 768 juta rupiah. Pemilik PT Halidinar Tour and Travel Surabaya berinisial S ditangkap Satreskrim Polres Demak karena menggelapkan dana jemaah umroh. Korbannya 21 orang asal Demak dan Jepara dengan kerugian total 768 juta rupiah. Biro milik tersangka ini merupakan biro resmi yang beroperasi sejak tahun 2023. Latif, salah seorang korban dijanjikan berangkat pada bulan Juli, namun ditunda hingga Agustus. Dan saat di Jakarta, para korban diminta tambahan sebesar 2 juta rupiah tanpa kejelasan tiket dan juga visa. Polisi menyebut dana jemaah diduga digunakan untuk membayar utang oleh tersangka S. Tersangka terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara.
3: Saya intinya kalau emang dari PT Halidinar itu mau bertanggung jawab, alhamdulillah. Kalau emang tidak mau bertanggung jawab, kita tunggu sampai di hari kiamat. Kita tunggu di sana.
4: Kalau niat jangan duga, ini ada niatan untuk sengaja menipu atau gimana, Mas?
3: Kalau itu positif menipu. Positif menipu sudah melantarkan jamaah juga sudah tidak sesuai apa yang diomongkan mulai awal bulan Mei, karena rata-rata jemaah itu mulai daftar itu di bulan Mei.
5: Untuk jumlah korban saat ini berjumlah 21 orang, di mana berasal dari dua kabupaten yang berbeda, yaitu Demak dan Jepara. Adapun modusnya dari pelaku ini, di mana pelaku menawarkan travel umroh kepada saksi yang bernama AN, dan dari kemudian dari situ para jamaah ini mendaftarkan berangkat umroh untuk berangkat pada tanggal 19 Agustus 2025.
2: Ke informasi lainnya, Indonesia siap menghadiri Conference of the Parties atau COP31 atau Konferensi Iklim Tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Antalya, Turki pada 9 hingga 20 November 2026. Dalam persiapan delegasi Indonesia menuju COP31, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alfianto Rudiat, menyampaikan akan memaksimalkan pavilion Indonesia untuk pendanaan iklim yang siap menerima investasi asing bagi Indonesia.
6: Delegasi Indonesia akan kembali hadir dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB atau Conference of Parties COP31 di Turkiye pada bulan November. Dalam forum ini, utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hasim Djojo Hadikusumo, akan sampaikan capaian Indonesia pada pasar karbon dan swasembada beras dalam kaitannya dengan komitmen menghadapi perubahan iklim. Hal ini merupakan komitmen untuk menjaga luasan lahan hutan hingga target net zero emission 2060 sesuai perjanjian Paris. COP31 yang akan digelar 9 sampai 20 November di Antalya, Turki itu rencananya akan diikuti oleh 1.000 delegasi Indonesia yang diketuai langsung oleh Hasim.
7: Dan saya bisa katakan bahwa yang sudah tercapai adalah banyak sekali, terutama di bidang pasar karbon. Dan sudah terwujud suatu sistem registrasi

0: unit karbon itu tanggal 9 Juli ya. Dan ini menunjukkan kerjasama yang luar biasa, koordinasi yang erat antara ya apa berbagai kementerian dan lembaga ya.
1: Pada konferensi pers usai koordinasi tingkat menteri dalam persiapan delegasi Indonesia menuju COP31, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Wakil Kepala Bappenas menyampaikan akan maksimalkan pavilion Indonesia untuk pendanaan iklim yang siap menerima investasi asing bagi Indonesia. Sebanyak 1.000 orang delegasi Indonesia akan hadir dalam COP31 UNFCCC Konferensi Perubahan Iklim PBB di Antalya, Turki 9-20 November mendatang. Adapun di COP31, agenda utama pembahasan pendanaan iklim difokuskan pada implementasi dan target pendanaan adaptasi serta jangka panjang oleh negara maju kepada negara berkembang. Pendanaan iklim digunakan untuk mitigasi, adaptasi, menangani kerusakan dan kerugian akibat perubahan iklim.
2: Selama ini pendanaan dari APBN selama beberapa tahun terakhir kalau di rata-rata cuma 4,4 miliar per tahun. Sementara kebutuhan jauh di itu. Jadi memang kalau kita bicara mengenai pendanaan ini, kita tidak akan pernah bisa bahwa itu singgalnya dari negara. Oleh karena itu, isu financing di dalam COP itu menjadi sangat penting. Bukan hanya financing, tapi juga innovative financing. Jadi bagaimana kita bisa memastikan bahwa proyek-proyek yang ditawarkan itu proyek-proyek yang benar investment ready. Oleh karena itu, salah satu peluang nanti adalah kita memiliki pavilion ya Pak Menteri ya, dan pavilion itu nanti harus kita manfaatkan tentu untuk memastikan adanya transaksi-transaksi yang bisa membantu pendanaan financing.
1: Selain capaian, Indonesia juga akan membahas isu swasembada dan transisi energi dalam Conference of Parties COP31 November mendatang di Antalya, Turki. Hal ini disampaikan utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi sekaligus Ketua Delegasi Indonesia di COP31 Hasim Djodjo Hadikusumo. Indonesia kini telah menggunakan bauran energi baru terbarukan sebesar 17% dan ditargetkan hingga 40% pada 2040. Usaha ini ditambah dengan rencana pemerintah membangun pembangkit listrik tenaga surya 100 GW dan pembangkit listrik tenaga nuklir.
0: Yang kita mau ikuti adalah program phase down ya. Selama nanti 30 tahun ke depan, sampai tahun 35 tahun ke depan sampai 2060, kita tetap memakai batu bara, tetap memakai apa BBM dan lain-lain, tapi semakin kita shift ke energi terbarukan ya. Salah satu hal yang mungkin baru adalah tenaga nuklir, bahwa kita sudah memasuki tahap pembangunan tenaga nuklir sampai tahun 2040. Kalau tidak salah target kita adalah 7 gigawatt untuk tenaga nuklir. Itu bagian dari swasembada energi kita.
1: Dalam kesempatan tersebut, Indonesia juga akan sampaikan dalam forum internasional tentang komitmen pembahasan RUU Perubahan Iklim Berkeadilan dan RUU Energi Baru Terbarukan di tingkat legislatif. Adapun Turki sebagai tuan rumah COP31 bersama Australia mengusung kampanye menggeser konsumsi energi bahan bakar fosil ke elektrifikasi dan energi baru terbarukan. Putri Demes, Iman Firmansyah, Jakarta.
3: Presiden Prabowo Subianto pada Senin malam memimpin rapat terbatas penanganan kebakaran hutan dan lahan. Lalu apa saja hasilnya dan bagaimana Presiden menaikkan level urgensi karhutla di Indonesia? Kita langsung sapa koresponden CNN Indonesia Nabila Putri di Istana Negara Jakarta. Selamat malam Nabila. Nabila, ini kemarin Presiden telah melangsungkan rapat, ada beberapa pihak yang juga datang. Fokusnya adalah penanganan karhutla di beberapa wilayah termasuk di Tanjung Puting. Apa hal baru yang diputuskan jadi solusi penanganan karhutla di sejumlah wilayah itu?
4: Ya, selamat malam Diana. Betul sekali, memang Presiden Prabowo Subianto pada Senin kemarin baru saja memimpin jalannya rapat terbatas penanganan karhutla yang berlangsung secara hybrid begitu ya di Istana Kepresidenan Jakarta. Dan setidaknya dari ratas tersebut ada sejumlah hal-hal konkret ataupun solusi yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto langsung begitu ya. Di antaranya kalau yang kami rangkum ini adalah instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk menambah peralatan peralatan di lokasi kebakaran, peralatan yang dibutuhkan begitu Diana untuk mempercepat pemadaman api di sejumlah titik, kemudian juga instruksi soal adanya penguatan personel khususnya penjaga hutan yang diminta langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, dan juga bagaimana pelibatan masyarakat untuk mendukung pemadaman serta agar upaya-upaya yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tapi juga bagaimana mitigasi ini ataupun pencegahan dapat terus diperkuat agar tidak menambah luasan karhutla di beberapa titik lainnya ataupun mencegah hal serupa kembali berulang di masa yang akan datang. Tadi saya menyebut soal instruksi Presiden soal penambahan peralatan begitu ya Diana, ini yang memang baru disampaikan pada ratas karhutla kemarin. Setidaknya Presiden Prabowo Subianto ini sempat mendapatkan laporan dalam ratas tersebut bagaimana adanya kesulitan dalam upaya pemadaman karhutla khususnya di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, dan salah satu yang menjadi hambatan adalah kesulitan pemadaman karena terbatasnya peralatan yang ada di sana. Bahkan dari ratas tersebut akhirnya Presiden Prabowo Subianto yang semula mendapatkan laporan dari Pangdam Kalimantan Tengah menyampaikan kebutuhan ada sekitar 50 pompa air, Presiden menjawab dan langsung menginstruksikan bahwa akan disetujui dukungan anggaran untuk penyediaan sekitar 200 pompa air dan juga 200 titik bor air begitu yang dibutuhkan untuk penanganan pemadaman kebakaran di sejumlah titik khususnya di Kalimantan Tengah begitu Diana. Dan masyarakat sendiri juga ini diminta agar dapat dilibatkan dalam pengerjaan titik-titik bor yang diperlukan tersebut. Selain juga tadi adanya upaya penambahan peralatan yang dibutuhkan untuk pemadaman kebakaran, kemarin juga disebutkan Diana ada sekitar 6 provinsi yang menjadi prioritas dan 2 yang menjadi perhatian utama dari 6 provinsi tersebut, yakni di Provinsi Kalimantan Tengah dan juga di Sumatera Selatan begitu ya. Kita ketahui di Kalimantan Tengah bagaimana kemudian kebakaran di Taman Nasional Tanjung Puting ini luasannya sangat signifikan, lebih dari 500 hektar begitu ya. Laporan dari BNPB pada 12 Oktober kemarin yang juga sudah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, dan selain penambahan peralatan tersebut juga diinstruksikan agar kemudian adanya penguatan personel penjaga hutan ataupun polisi hutan, bahkan disebutkan secara spesifik Presiden ingin ada jumlahnya sekitar 70.000 yang kemudian dikerahkan. Ini artinya bukan 70.000 personel baru, tetapi bagaimana yang sudah ada kemudian juga dapat semakin diperkuat dan juga bekerja sama lintas lembaga antara tidak hanya polisi hutan begitu ya, tetapi juga melibatkan seluruh unsur dari pemerintah pusat kemudian juga pemerintah daerah. Bagaimana Presiden juga menginstruksikan agar kemudian Kapolri kemudian juga Panglima TNI ini mampu mengerahkan jajarannya di daerah-daerah terdampak bencana khususnya ya, karena ini memang menjadi salah satu perhatian khusus dari Presiden yang disebutkan bahwa Presiden ingin agar penanganan ini dapat berlangsung secara cepat begitu. Kalau kita melihat kemarin dari siapa-siapa saja yang mengikuti jalannya ratas, dapat disampaikan bahwa memang koordinasi lintas lembaga ini terus diperkuat begitu ya oleh Presiden Prabowo Subianto. Tidak hanya melibatkan pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah juga diminta untuk dapat bersama-sama begitu ya mengatasi karhutla yang ada dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Tapi kemarin juga menjadi highlight ingin adanya koordinasi yang baik begitu antara satu dan juga lain ya begitu Diana. Selain itu juga upaya mitigasi dilakukan, tadi saya menyebut soal polisi hutan begitu ya, tetapi juga sebelumnya Presiden Prabowo Subianto sempat mencetuskan dalam rapat terbatas pada 24 September lalu misalnya Diana, soal pembentukan badan pengelola gambut dan juga mangrove nasional yang menjadi salah satu bagian dari upaya mitigasi pencegahan karhutla tersebut. Dan badan ini sendiri nanti akan berada langsung di bawah Presiden RI begitu ya, melaporkan langsung kepada Presiden. Dan kemarin sebenarnya Menko Polkam Dudung Abdul Rahman yang mengikuti jalannya ratas juga sudah sedikit membocorkan bahwa nantinya akan ada salah satu dirjen dari Kementerian Kehutanan yang akan dilantik sebagai kepala dari badan tersebut. Ini ada nama Satyawan Pudiatmoko Diana yang saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem di Kementerian Kehutanan. Hingga saat ini memang belum ada pelantikan, tetapi kalau dari keterangan pers yang diberikan oleh Menko Polkam di Istana kemarin Diana ini dibocorkan bahwa akan segera dilantik dalam waktu dekat di Istana Kepresidenan Jakarta dan kemungkinan akan segera dilantik begitu ya pada pekan mendatang. Dan kita ketahui bersama memang penanganan karhutla ini belum menjadi bencana nasional, tetapi bagaimana kemudian instruksi dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar penanganan dapat berlangsung cepat ini juga menjadi highlight begitu ya, yang harus menjadi perhatian bersama tidak hanya di level pusat saja tetapi juga di level daerah itu sendiri. Diana.
3: Baik, kita nantikan instruksi dan juga hasil rapat kemarin itu tidak menguap begitu saja, tapi justru berujung pada aksi konkret yang berujung pada padamnya titik-titik api di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk di 6 provinsi yang tadi Anda jelaskan. Terima kasih atas analisa lengkap Anda, koresponden CNN Indonesia Nabila Putri dari kawasan Istana Negara Jakarta. Ke informasi lainnya, memperingati Hari Penglihatan Sedunia 2026, Kementerian Kesehatan mengingatkan masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan mata.
5: Yakin betul.
3: Mengusung tema jangan tunggu mata bermasalah saatnya peduli kesehatan mata, masyarakat diimbau melakukan pencegahan dan membangun kebiasaan yang baik untuk menjaga fungsi penglihatan, dan salah satu hal yang jadi perhatian adalah penggunaan gawai dalam waktu lama terutama pada anak-anak. Masyarakat diimbau menerapkan aturan 20-20-20 yang artinya setiap 20 menit menatap layar, alihkan pandangan ke objek berjarak sekitar 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. Selain penggunaan gawai, paparan asap karhutla juga perlu jadi perhatian. Partikel dan zat iritan dalam asap dapat menyebabkan mata merah, terasa perih, gatal, berair atau kering.
6: Apalagi pada anak-anak ya, kalau anak-anak itu yang sering terjadi adalah mata minus. Kenapa? Karena kita itu kalau main gadget kan pasti yang dipakai yang dekat ya. Ya kan, makanya pakai 20-20 itu yang 20-nya jauh gitu. Karena kita akan dipaksa mata kita berakomodasi untuk melihat jauh. Jadi rata-rata pada anak-anak yang terus-menerus terpapar dengan gadget 8-12 jam per hari tanpa istirahat ya, itu dia gangguannya biasanya mata minus. Kalau di karhutla karena ada partikel-partikel asap yang pasti cukup besar, itu bisa juga pada orang-orang yang terkena matanya ya, itu menimbulkan mata merah, mata perih ya. Dan kalau itu kemudian terus menerus kan nanti akan terjadi lama-lama infeksi. Nah, itu yang kemudian menjadi salah satu faktor ya. Tapi dia tidak seberat seperti pada gangguan pernapasan.
3: Ke informasi lain, Selasa siang di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, fraksi PKB melakukan audiensi dengan sejumlah tokoh masyarakat, akademisi dan juga organisasi masyarakat sipil yang mendorong DPR menginisiasi hak angket terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Anggota Komisi 2 DPR RI fraksi PKB Muhammad Hozin menyatakan pihaknya akan mempelajari dan mengkaji surat tersebut sebelum menentukan tindak lanjut. Alasannya, saat ini parlemen tengah dalam proses masa reses. Hozin mengatakan menerima aspirasi tersebut bukan berarti PKB mengambil keputusan untuk menginisiasi hak angket. Menurutnya, fraksi PKB akan terlebih dahulu membaca materi surat, melakukan pendalaman, serta mengkalkulasi langkah yang dapat ditempuh secara kelembagaan.
7: Mengingat saat ini sedang memasuki masa reses, seluruh agenda banyak dipusatkan di dapil para anggota. Jadi untuk audiensi dan pertemuan pendalaman nantinya akan dijadwalkan di kemudian hari. Jadi seperti itu, kita saat ini setidaknya menerima secara tertulis apa yang menjadi pokok pikiran, masukan dan aspirasi para tokoh, ada Bang Ray Rangkuti, Prof. Effendi Ghazali dan kawan-kawan yang lain. Jadi setelah pertemuan ini kami menerima suratnya secara resmi, nantinya akan kita tindak lanjuti, akan kita bahas, lakukan pendalaman, kajian, kalkulasi dan seterusnya.
8: Pada intinya sebetulnya kami menyerahkan surat mendorong dan sekaligus meminta kepada PKB untuk menginisiasi ya langkah untuk mengajukan hak angket. Ya. Pertanyaannya kenapa hak angket? Pertama karena ada putusan MK yang menyebutkan, bukan putusannya, di dalam pertimbangan putusan MK yang menyebut bahwa saudara Gibran tidak memiliki ijazah. Ya, kita harus pertegas lagi tuh, karena orang sekarang seolah-olah mengembangkan bahwa MK itu seolah-olah mengatakan tidak menemukan, bukan. tidak memiliki ijazah. Itu dijelaskan oleh MK di dalam, seingat saya poin 3.7. Itu dijelaskan di sana.
3: Kejaksaan Tinggi Jambi menahan 5 dari 6 orang tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin sebanyak 19 miliar rupiah. Para tersangka merupakan mantan pimpinan DPRD, ASN maupun pihak swasta yang mencairkan anggaran dengan kegiatan fiktif.
5: Usai menjalani penyidikan dan pemeriksaan kesehatan, akhirnya penyidik tindak pidana khusus Senin sore menetapkan 6 orang, masing-masing berinisial FSE, HE, Y, RA, I, dan Z sebagai tersangka korupsi pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin periode 2014-2019. Muhammad Husaini, asisten bidang intelijen Kejaksaan Tinggi Jambi, menyatakan para tersangka merupakan mantan ketua dan wakil ketua DPRD, ASN bendahara pengeluaran, pengguna anggaran, serta direktur perusahaan swasta saat periode tersebut. 5 tersangka langsung ditahan di lapas kelas 2 Muaro Jambi, sementara 1 orang tersangka, Z, belum ditahan karena sakit. Korupsi yang dilakukan diantaranya mencairkan anggaran dengan kegiatan fiktif, pembayaran transfer dana sekretariat DPRD ke rekening pribadi, serta pembayaran biaya perjalanan dinas tidak sesuai dengan ketentuan. Akibat dugaan penyimpangan tersebut, kerugian keuangan negara ditaksir mencapai lebih dari 19 miliar rupiah.
9: Telah melakukan penahanan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin tahun anggaran 2019 sampai dengan 2024. Jadi itu dari 6 yang dipanggil dan sedangkan ditetapkan tersangka dan lakukan penahanan ada 5 orang tadi. Lakukan penahanan dengan lakukan perbuatan tindak pidana korupsi dengan kerugian negara 19.549.137.859.
5: Atas perbuatan yang disangkakan, para tersangka dijerat pasal tindak pidana korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Penyidik masih terus mendalami penyelidikan adanya keterlibatan tersangka lain. Arven Kennedy, Kota Jambi, Jambi.
3: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengklaim sudah menyurati Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk membantu mengatasi masalah mafia telur dan ayam. Saat peternak mengeluhkan harga jual yang rendah, konsumen justru harus membayar telur dengan harga jauh lebih tinggi. Hal ini jadi sorotan Menteri Pertanian. Mentan menyebut harga telur di tingkat peternak berada di kisaran Rp21.000 per kilogram, padahal harga yang diharapkan sekitar Rp26.000. Sementara itu harga di tingkat konsumen disebut bisa menyentuh Rp40.000 per kilogram. Hal ini memunculkan dugaan adanya permainan harga di rantai distribusi dan Mentan menduga hanya segelintir pihak yang memainkan harga dan menyebut persoalan ini perlu diungkap. Dalam kunjungannya ke Blitar, Mentan juga berdiskusi dengan Gubernur Jawa Timur terkait nasib peternak. Salah satu opsi yang dibahas adalah mendorong pembelian telur oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis.
10: Harga telur dengan ayam Rp21.000, harusnya Rp26.000. Satu sisi kiri berteriak juga konsumen, harganya Rp40.000. Dan yang bermain hanya 2-5 orang. Dan Ibu Gubernur sudah tahu dengan Pak Walu. Siapa itu pelaku-pelakunya? Ini kita harus tahuan. Inilah yang diinginkan Presiden. Supaya rakyat ini berdaulat, rakyat menikmati kesejahteraan rakyat.
3: Tekanan ekonomi membuat warga kian terhimpit imbas beras mahal. Warga di Banyumas terpaksa mengais gabah sisa panen. Sementara itu di Parepare Sulawesi Selatan, pedagang menjual cabai rusak dengan harga murah. Di sisi lain, stok tomat langka yang membuat harga naik 2 kali lipat.
11: Mahalnya harga beras membuat warga Pekunjen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah turun ke sawah mencari sisa gabah yang tertinggal setelah panen. Gabah yang terkumpul sedikit demi sedikit ini diolah menjadi beras untuk kebutuhan pangan keluarga. Bagi warga rentan ekonomi, sisa panen ini menjadi harapan kecil di tengah harga beras yang menembus Rp16.000 per kilogram.
12: Itulah, memangnya susah ya, mau beli ya.
13: Menyulitkan banget ya?
12: Menyulitkan, sulit lah.
11: Pemilik lahan pun tak keberatan. Gabah yang tersisa dianggap lebih baik dimanfaatkan warga daripada terbuang.
13: namanya ya, ya enggak masalah sih orang jatuhnya sedikit-sedikit.
14: Oh gitu ya, jadi diperbolehkan juga ya?
13: Boleh. Daripada sayang kan dimakan.
11: Sementara itu harga cabai melonjak di pasar Lakesi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Cabai rawit kini tembus 100.

0: Rp120.000 per kilogram. Cabai merah keriting Rp70.000 dan cabai merah besar Rp65.000 atau naik hingga 4 kali lipat dari harga normal. Kenaikan ini membuat daya beli masyarakat pun menurun. Sejumlah pedagang terpaksa menjual cabai dengan kualitas kurang baik, bahkan yang sudah mengering dengan selisih harga Rp10.000 per kilogram. Akibatnya omzet pedagang pun turun hingga 50%.
1: Jadi dengan penjual sama siksanya.
2: Iya.
1: Kenapa, Bu? Karena bagaimana masyarakat kan tidak bisa jangkau harganya.
2: Iya.
0: Di sisi lain, kemarau panjang mengakibatkan pasokan tomat ke pasar menipis. Harga tomat di pasar Induk Ramat Jati terpantau melonjak pada Selasa pagi. Kenaikan bahkan mencapai 2 kali lipat dari harga normal, menjadi Rp17.000 per kilogram. Tingginya harga membuat pembeli mengurangi jumlah pembelian, sehingga pedagang pun mengalami penurunan omzet. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa kepastian mengenai keberlanjutan kebijakan ganjil genap di ibu kota akan diputuskan setelah proyek moda raya terpadu atau MRT hingga stasiun kota rampung dikerjakan. Kebijakan ganjil genap di ibu kota dipastikan tetap berlaku dan belum akan dicabut dalam waktu dekat. Pramono mengaku kebijakan ganjil genap belum bisa dihapus begitu saja lantaran dikhawatirkan mengganggu kelancaran lalu lintas apabila pembangunan MRT tersebut belum selesai dikerjakan. Saat ini Pemprov DKI bersama pihak terkait terus mengejar target penyelesaian jalur MRT hingga Harmoni dan Monas pada tahun 2027 agar aktivitas pembangunan di permukaan jalan berkurang dan tidak lagi memicu kemacetan lalu lintas.
4: Saya mendapatkan laporan dari Pak Dirut MRT, mudah-mudahan di tahun 2027 pembangunan di permukaan antara Monas sampai dengan Kota Tua itu sudah mulai berkurang banyak. Maka setiap waktu pertanyaannya adalah apakah kebijakan ganjil genap masih dipertahankan atau tidak. Tentunya kalau saya jawab sekarang, saya tidak melihat kenyataan yang ada. Begitu saya cabut kebijakan ini, ternyata belum selesai sampai dengan Kota Tua, pasti lalu lintas ataupun transportasinya juga terganggu.
3: Tim gabungan pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung menggagalkan upaya pengiriman ribuan cartridge vape yang diduga mengandung zat narkotika senilai Rp34 miliar di pelabuhan ASDP Bakauheni, Lampung Selatan. Selengkapnya sesaat lagi.
5: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
6: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
7: Bila kalian melakukan hitang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
8: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
5: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Tim gabungan pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung menggagalkan upaya pengiriman ribuan cartridge vape yang diduga mengandung zat narkotika senilai Rp34 miliar melalui bus ASL di pelabuhan ASDP Bakauheni, Lampung Selatan. Sementara di Sulawesi Selatan, personil TNI dari Kodim 1420 Sidrap menggerebek lokasi tambang emas ilegal di kawasan aliran Sungai Boya. Diduga informasi bocor, petugas hanya menemukan tempat tidur dan pakaian yang ditinggalkan para pekerja.
9: Tim gabungan pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung menggagalkan upaya pengiriman 4.364 cartridge liquid vape yang diduga mengandung zat narkotika di pelabuhan ASDP Bakauheni, Lampung Selatan, Senin 5 Oktober lalu. Pengungkapan ini dilakukan setelah petugas menerima informasi intelijen mengenai dugaan pengiriman narkotika melalui jalur penyeberangan laut. Petugas menghentikan sebuah bus yang melaju dari Medan tujuan Tangerang. Dari bagasi bus, petugas menemukan 3 kardus berisikan keripik singkong yang ternyata digunakan untuk menyembunyikan ribuan cartridge liquid vape merek Yakuza XL dan Batman. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penghitungan bersama BNN Provinsi Lampung, barang bukti yang disita terdiri atas 3.567 cartridge merek Yakuza XL dan 997 cartridge merek Batman. Barang haram ini senilai mencapai 34 miliar rupiah lebih. Sementara itu, pengemudi bus dan informasi terkait pihak pengirim masih dalam penyelidikan petugas.
2: Dengan hasil dan perhitungan dari BNN Provinsi Lampung, telah diamankan sebanyak 4.364 cicis cartridge liquid vape. Dari hasil pemeriksaan dengan narkotes tersebut, menunjukkan reaksi positif untuk indikasi kandungan kokain.
9: Personel Kodem 1420 Sidrap, Sulawesi Selatan menggerebek lokasi tambang emas ilegal di kawasan aliran Sungai Boya, Desa Betau Riawa, Kecamatan Pitu Riawa, Senin siang. Penggerebekan diduga bocor sehingga petugas tidak menemukan pekerja di lokasi. Petugas hanya menemukan base camp dengan fasilitas tidur seadanya, pakaian yang ditinggalkan oleh pekerja, serta bekal berupa ikan kering dan telur. Petugas menemukan tumpukan material bekas galian alat berat dan puluhan jerigen yang diduga digunakan untuk menyimpan bahan bakar. Dari hasil penyisiran, petugas juga mendapati 2 titik penambangan lain yang berjarak sekitar 500 meter.
10: Beberapa logistik, barang-barang logistik sebagai bahan pendukung untuk tenaga kerja yang bekerja di tambang ilegal tersebut. Kemudian ada beberapa alat dan yang informasinya disembunyikan di kurang lebih sekitar 200 atau 300 meter di kebun kelapa sawit dalam upaya untuk menutup barang bukti yang ada, menutupi barang bukti atau jejak yang ada.
9: Selain tidak memiliki izin, aktivitas tambang emas ilegal yang dilakukan para pekerja sangat meresahkan warga, terutama terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan di daerah aliran sungai. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sejumlah kasus pembunuhan belum terungkap siapa pelakunya, seperti di Purwakarta, Jawa Barat, hampir 3 bulan lamanya. Misteri kasus kematian satpam yang ditemukan tewas tenggelam dengan tangan terborgol di Waduk Jatiluhur belum terungkap. Lebih dari 30 orang telah diperiksa sebagai saksi, namun hingga kini polisi belum menetapkan adanya tersangka.
11: Hampir 3 bulan lamanya misteri kasus kematian Sumarnas, Satpam PJTE 2 Jatiluhur yang ditemukan tewas tenggelam dengan tangan terborgol di Waduk Jatiluhur terus menyisakan tanda tanya besar. Lebih dari 30 orang telah diperiksa sebagai saksi, namun hingga kini polisi belum menetapkan adanya tersangka. Bahkan olah TKP ulang pun telah dilakukan pihak kepolisian pada awal Agustus lalu. Namun teka-teki siapa, motif, ataupun penyebab pasti kematian korban belum juga terungkap. Sebelumnya Sumarna dikabarkan hilang pada Jumat 24 Juli 2026 sekitar pukul 3 dini hari. Korban baru ditemukan warga dan rekan kerjanya pada pukul 10 pagi. Ketika saat proses identifikasi awal dilakukan di lokasi, polisi mengungkap fakta mengejutkan. 2 tangan korban dalam kondisi terborgol dan kaki terikat. Kondisi ini memicu dugaan untaian peristiwa pidana pembunuhan. Polisi memasang garis batas dan melakukan olah TKP secara maraton, serta menyisir setiap jengkal area tanggul untuk mengumpulkan barang bukti, termasuk memeriksa CCTV dan telepon genggam korban yang ditemukan masih bersama barang pribadi di saku celananya.
12: Yang dilakukan tugas sip Sumarna terbagi menjadi sip kedua dan berjaga dari malam hari sampai pagi hari. Kita lihat penelusuran di mana lokasi Sumarna ditemukan.
11: Sosok Sumarna di mata rekan kerja dan warga tidak pernah memiliki rekam jejak buruk. Sebagai komandan Regu Linmas dan petugas keamanan Perum Jasa Tirta, almarhum dikenal sebagai sosok yang tegas, ramah dan amanah.
13: Orangnya baik ya?
12: Baik.
13: Apalagi dia kan orang Dandu Linmas Desa, makanya sama warga, sama masyarakat dekat dia.
11: Salah satu anak korban masih tidak menyangka menonton bola bersama sang ayah menjadi waktu bersama terakhir dengannya. Tidak hanya Gerald yang kehilangan sosok sang ayah, adik Gerald yang masih berusia 9 tahun juga kerap mencari sang ayah yang telah tiada. Sementara sang istri Siti Mariam juga sangat kehilangan. Siti Mariam mengingat kondisi suaminya yang tampak kelelahan saat akan berangkat bekerja. Dirinya ingin agar pelaku pembunuhan keji itu segera terungkap. Tidak hanya itu, kepolisian juga masih punya PR besar terkait misteri pembunuhan salah seorang mahasiswa UI, Akseina Ahad Dori, pada 2015 silam. Tepatnya pada 26 Maret 2026, korban yang akrab disapa Aceh ditemukan tewas tenggelam di danau Universitas Indonesia dengan tas berisi batu. 11 tahun lamanya, polisi masih belum berhasil menemukan titik terang terkait kasus kematian korban. Termasuk, polisi juga masih belum berhasil mengidentifikasi siapa pihak yang diduga bertanggung jawab atas kematian Aceh. Kolonel Susmardoto, ayah Aceh, sangat tidak meyakini apa yang selama ini disebut sebagai surat Aceh ditulis oleh anaknya. Ia menilai banyak orang yang telah masuk ke kamar kos putranya sebelum polisi melakukan penyelidikan. Tante Aceh yang datang untuk mengecek keberadaan korban pada Minggu 29 Maret 2015 siang juga tidak masuk ke kamar Aceh yang saat itu kondisinya terkunci. Tante Aceh juga tidak ditawari oleh penjaga kos untuk masuk dan mengecek ke kamar Aceh. Pada Minggu 29 Maret 2015 malam, Ibu Aceh berhasil menelepon HP Aceh yang aktif. Ia sempat bicara dengan penerima HP tersebut yang mengaku sebagai teman Aceh dan yang bersangkutan menyebutkan bahwa ia berada di dalam kamar Aceh. Keberadaan yang bersangkutan di kamar Aceh dilakukannya bukan karena permintaan dari orang tua Aceh. Senin 30 Maret 2015 siang, tiba-tiba muncul informasi penemuan surat Aceh. Hari itu juga sekitar pukul 15.30 WIB, Ibu Aceh kembali mencoba menelpon anaknya. Terdengar nada masuk tetapi tidak diangkat. Selanjutnya, Ibu Aceh menelpon penjaga kos Aceh dan menanyakan kabar Aceh. Penjaga kos menyampaikan bahwa Aceh belum pulang dan menyatakan bahwa ada banyak teman Aceh yang berada di kamar Aceh sedang mengakses laptop anaknya. Foto surat yang tersebar berbentuk tempelan di dinding kamar kos korban memunculkan pertanyaan sekaligus kecurigaan oleh keluarga Aceh. Dari mana dan siapa yang menyebarkan foto tersebut? Karena yang didapatkan penyidik atau polisi adalah surat berbentuk lembaran yang diserahkan oleh ayah Aceh. Surat ini kemudian dianalisis oleh grafolog dari American Handwriting Analysis Foundation, Deborah Dewi. Ia menyatakan surat wasiat Akseina dibuat oleh dua orang. Surat itu ditulis oleh Akseina dan orang lain. Deborah pun menyampaikan analisisnya ke kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Viral di media sosial, seorang wanita menangis histeris usai diduga jadi korban penganiayaan oleh tetangga. Hal ini terjadi usai wanita tersebut menegur tetangganya yang membakar sampah hingga menimbulkan asap pekat.
14: Perselisihan antar warga ini terjadi di kawasan Jati Jajar, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Video perselisihan yang menjadi viral di media sosial ini bermula dari masalah pembakaran sampah. Asap pembakaran sampah dari warga RT 7 menyebar hingga ke perumahan Zenith Park, Cimanggis, hingga membuat penghuni perumahan berinisial A merasa terganggu. Saat menegur, A merekam kejadian tersebut dan mengunggahnya ke media sosial. Unggahan ini kemudian memicu ketidaknyamanan pihak keluarga S yang merasa dirugikan oleh komentar warganet. Keluarga S lalu meminta A menghapus video tersebut. Namun permintaan itu ditolak hingga berujung pada penembokan akses jalan menuju perumahan. Ketua RT 7, Warjiono, menyebut mediasi antara kedua belah pihak telah dilakukan dan disaksikan oleh lurah serta aparat terkait. Pertemuan tersebut telah berakhir dengan kedua belah pihak saling berdamai. Warjiono mengaku tidak mengetahui secara pasti riwayat kepemilikan jalan tersebut karena jalan sudah terbentuk sebelum dirinya menjabat sebagai ketua RT.
15: Selesai kemarin antara pengembang dengan
16: kemarin tuh udah selesai semua di sini, udah clear. Mm-hmm. Cuma kalau yang masalah jalan itu saya kurang tahu, kalau yang masalah ini udah clear sebenarnya, udah apa? Mediasi udah. Mm. Udah salaman, bahkan mungkin udah disakin lurah segala macam.
14: Warjiono menegaskan tidak ada tindakan kekerasan dalam perselisihan tersebut, meski video yang beredar di media sosial dinarasikan sebagai dugaan penganiayaan. Hingga kini kedua belah pihak disebut telah menyelesaikan perselisihan melalui mediasi. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
17: kita naikin lagi, biar viral, nggak apa-apa.
3: Sejumlah pemakai dan pengedar narkotika jenis sabu-sabu melarikan diri ke areal kebun sawit saat puluhan petugas gabungan dari Satnarkoba Polrestabes Medan BNN dan juga Pol PP merangsek masuk ke lokasi yang selama ini dijadikan sarang peredaran narkoba. Sementara itu, petugas gabungan menggelar razia dadakan di rumah tahanan kelas 2B Garut, Jawa Barat dan menyita barang berbahaya. Mengetahui kedatangan petugas gabungan dari Satnarkoba Polrestabes Medan, BNN dan Pol PP, sejumlah pemakai dan pengedar narkotika yang berada di bantaran rel kereta api Medan Binjai, tepatnya di Desa Serbajadi, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara, langsung melarikan diri. Tembakan peringatan pun terpaksa dilepaskan petugas agar para pelaku menyerahkan diri. Meski sudah diperingatkan, para pemakai dan pengedar narkoba tetap melarikan diri dan masuk ke areal perkebunan sawit. Satu pelaku berhasil diamankan, sementara para pelaku lain berhasil melarikan diri. Selain itu, petugas juga menyita paket sabu-sabu, timbangan elektrik, serta perangkatnya. Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha mengatakan barak-barak yang berdiri di bantaran rel kereta api ini kerap dijadikan tempat transaksi narkoba.
18: Para pelaku yang sedang asik mengkonsumsi barang haram ini sempat terjadi kejar-kejaran dengan tim, namun yakinlah, kemanapun mereka berlari, tentunya kami akan tetap kejar.
3: Sedikitnya 6 barak yang dijadikan tempat transaksi narkoba dibakar petugas. Razia digelar petugas rumah tahanan dan aparat Polda Jawa Barat di rumah tahanan kelas 2B Garut, Jawa Barat, Selasa. Seluruh blok tahanan dikosongkan tanpa terkecuali. Para narapidana dikeluarkan dari kamar tahanan untuk digeledah. Selain barang pribadi tahanan, petugas juga memeriksa setiap sudut kamar tahanan.
19: Oke, untuk barang-barang terlarang, baik itu HP dan juga narkoba, tidak ditemukan. Alhamdulillah, kondisi yang aman. Namun kami temukan barang-barang seperti hal-hal yang bisa disalahgunakan, seperti batang-batang sikat gigi yang sudah dipotong, yang tentunya rawan dapat dijadikan.
3: Selain memeriksa sel kamar, petugas juga melakukan tes urin narapidana. Jika ditemukan positif narkoba akan diperiksa lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia. Lebih dari 1.000 orang calon penumpang dari 7 penerbangan domestik di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar di Maros, Sulawesi Selatan batal berangkat karena kendala cuaca akibat karhutlah. Tetaplah di Prime News.
5: Dunia kerja tidak lagi sama. Era digital telah menggeser paradigma kerja konvensional. Model kerja yang lebih fleksibel, otonom dan berbasis proyek yang dikenal dengan pekerja gig atau freelancer menjadi incaran sebagian pekerja tanah air. Namun, di balik narasi kebebasan tersebut, pekerja gig dihadapkan pada realitas yang ada.
20: Udah kerja tapi nggak dibayar.
21: Happen.
20: It happens.
22: Melihatnya masalah yang paling krusial itu adalah...
21: It's a problem.
22: Kita definisi ini belum punya.
5: Ketidakpastian pendapatan hingga isu jaminan sosial.
23: Apakah bisa gig workers membentuk koperasi? Saya bilang sangat bisa.
5: Saksikan Economic Focus with Ruli Kurniawan. Kamis 15 Oktober jam 8:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
3: Imbas kebakaran lahan dan hutan atau karhutla di beberapa daerah membuat sejumlah penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar di Maros, Sulawesi Selatan mengalami penundaan. Tercatat ada lebih dari 1.000 orang calon penumpang dari 7 penerbangan domestik batal berangkat karena kendala cuaca akibat karhutla. Dan seperti inilah kondisi kabut asap yang menyelimuti area runway Bandara Sultan Hasanuddin Makassar di Maros, Sulawesi Selatan pada Selasa siang. Dampak kabut asap dari karhutla ini membuat arus lalu lintas penerbangan ikut terganggu. Pihak Bandara Hasanuddin mencatat ada 1.070 calon penumpang dari 7 penerbangan domestik batal berangkat sejak Senin kemarin, seperti rute Makassar-Sorong, Makassar-Ternate, rute Makassar-Ambon, dan Makassar-Mamuju. Calon penumpang yang terdampak juga dipersilakan untuk melakukan pengembalian dana tiket atau refund jadwalan ulang penerbangan.
0: Adapun dari ketujuh penerbangan tersebut terdapat sekitar 1.070 passenger yang mereka mendapatkan dampak atas penerbangan tersebut. Namun kami berkolaborasi dengan teman-teman

0: Selatan jadi dua provinsi yang dapat perhatian khusus dalam operasi penanganan tersebut. Di Kalimantan Tengah, hutan dan lahan. Pemerintah juga perlu memastikan upaya pemadaman berjalan efektif agar kebakaran tidak meluas ke kawasan lain yang memiliki fungsi ekologis penting.
1: Ada lagi yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengah itu adalah Tanjung Putin atau sekitar Taman Nasional, karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ. Dan kemudian hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa heli, operasional heli ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat, ya, karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal. Kemudian targetnya adalah secepat mungkin, ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
2: Akan ditetapkan sebagai bencana nasional masih, Pak?
1: Belum. Masih mampu.
0: Karhutla masih terjadi dan belum tuntas penanganannya. Pemadaman api dan penyelamatan satwa liar dan habitatnya dilakukan secara gotong royong oleh pemerintah dan masyarakat termasuk relawan dari Yayasan Orangutan Hijau Kalimantan dan Himpunan Pramuwisata Indonesia. Namun belakangan mereka menarik diri dari kegiatan pemadaman di wilayah Taman Nasional Tanjung Puting. Kita akan tanyakan langsung kepada Ketua Yayasan Orang Tua Hijau Kalimantan, Fira Effendi. Selamat malam, Mbak Fira.
3: Oke, selamat malam Mbak Diana.
0: Mbak Fira,
3: Saya Fira dari Orangutan Hijau Kalimantan.
0: Oke. Baik, Mbak Fira, ini salah satu alasan mundurnya para relawan ini disebutkan karena merasa upaya Anda dan kawan-kawan ini tidak didukung secara maksimal. Mungkin Anda boleh sampaikan di kesempatan ini dan mendeskripsikan bagaimana yang dimaksud dengan tidak didukung secara maksimal itu?
3: Seperti yang kita tahu ya Mbak, kalau misalnya di media-media terkait bantuan yang diberikan kepada bantuan kepada pemadaman, upaya pemadaman di terutama di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting itu ada banyak banget ya. Cuma yang terjadi di lapangan itu tim relawan dengan tenaga dan logistik dan lain sebagainya itu didapatkan dari donasi dan uang pribadi para relawan begitu. Kemudian terkait tenaga juga strategi yang digunakan dan lain sebagainya itu dikepalai oleh pemerintah yang mengelola kawasan Taman Nasional. Tetapi di sini tidak adanya transparansi terkait dengan penyaluran logistik. Setiap kita follow up terkait penyaluran logistik tersebut dan lain sebagainya itu, bahkan medis pun kita tidak ada. Kebetulan kemarin saat relawan kita ada di sana begitu, itu kenapa kita kecewa, kayak semuanya dari relawan, dari pribadinya, tetapi bantuan yang diberitakan itu tidak pernah didapat oleh kami para relawan di lapangan begitu.
0: Mungkin boleh diceritakan Mbak Fira, sebenarnya teman-teman dari Yayasan Orangutan Hijau Kalimantan ini sudah berjibaku melakukan aktivitas relawan ini dari kapan, untuk bisa atau apakah fokus hanya di TNTP saja atau di beberapa wilayah tertentu?
3: Sebenarnya Yayasan Orangutan Hijau Kalimantan sendiri sebenarnya punya kawasan sendiri di luar Taman Nasional begitu. Jadi kita fokusnya itu sebenarnya ke kawasan yang kita kelola sendiri. Biasanya kita beli dari masyarakat, kemudian kita kelola. Nah, kemarin itu karena kebetulan kita kawasan kita pas banget sama Tanjung Puting, dan karena kita masyarakat lokal yang ada di sekitar, jadi teman-teman yang wisata, komunitas lokal dan lain sebagainya itu yang ada di sekitar Taman Nasional akhirnya ikut membantu. Dan itu sejak Juli begitu, dari awal di luar kawasan sampai akhirnya di dalam kawasan dan sebesar ini kebakarannya.
0: Oke. Gitu. Saya menggarisbawahi ya Mbak Fira tadi menyampaikan bahwa tidak adanya logistik atau kurang begitu ya logistik yang sampai ke tangan relawan begitu, yang kita tahu betul bersama-sama berjibaku memadamkan api, mengamankan habitat dari orangutan seperti yang dari fokus dari yayasan Mbak dan juga kawan-kawan. Sebenarnya bagaimana kondisi di lapangan? Kita tahu betul di media massa itu juga masif begitu ya Mbak ya, pemberitaan ada yang menyebutkan sudah padam 80%, tapi

0: di sisi lain media sosial juga masih ada pemberitaan soal titik api yang masih berkobar. Bagaimana sebenarnya kondisi di TNTP?
1: Kalau di Taman Nasional sendiri, api masih banyak, api masih masif. Karena ini kan masuk hutan utama ya, hutan lindung yang pohon-pohonnya itu udah beratus-ratus tahun dan besar-besar. Terutama ada kayu ulin yang kita tahu sendiri kepadatan kayunya bagaimana ya. Dan itu kalau kebakar, bara apinya bakal tetap hidup. Mm-hmm. Bahkan saat pohon-pohon besar itu tumbang begitu. Dan untuk luasannya sendiri sampai sekarang, kita belum ada info resmi dari balai, tapi info dari teman-teman lapangan itu hampir 6.000, sekitar 5.400 sampai 5.600 hektar yang udah kebakar di dalam kawasan. Itu belum terhitung yang dengan di luar kawasan lagi, begitu. Nah, untuk lokasi pemadaman ini yang cukup jadi tantangan juga untuk relawan dan para pemadam ya, soalnya dari jarak camp atau tempat titik kumpulnya relawan atau pemadam ini sampai ke dalam titik api itu perlu ke situ dengan medan yang sungai, mm-hmm, yang kita bisa lewat itu pasang surut dan lain sebagainya, itu berkilo-kilometer begitu, hampir 6 kilo. Apa namanya, dan jarak kalau kita hitung dengan waktu mungkin hampir 2-3 jam untuk ke titik api, apalagi bolak-balik ya, dan itu kan perlu tenaga juga untuk kawan-kawan yang lain begitu.
0: Oke, okay, berarti kekurangan logistik, kekurangan strategi dan juga koordinasi. Tapi apakah ini kan sudah berjalan selama kurang lebih 3 bulan ya Mbak ya, kalau kita ingat betul, mungkin karena dari pertengahan tahun 2026. Apakah menurut Anda ini belum ada perkembangan, mengingat kita tahu betul kalau di pusat begitu ya, Presiden sudah memimpin beberapa kali ratas perihal karhutla, bahkan kemarin ini dicatat juga Presiden memberikan atensi khusus begitu ya kepada Taman Nasional Tanjung Puting dengan berjanji begitu memberikan bantuan 200 unit pompa air, kemudian ada 2 miliar yang disiapkan untuk titik sumur bor dan lain sebagainya.
1: Oke, untuk ini sejauh ini sih kenapa kita narik mundur itu juga karena tidak ada perubahan selama itu. Teman-teman kita berhari-hari dengan kondisi pohon jatuh di mana-mana, pohon besar jatuh, pohonnya membara begitu loh. Jadi kayak udah mempertaruhkan tenaga, mempertaruhkan nyawa, bahkan penghasilan mereka sendiri, uang mereka, mereka meninggalkan pekerjaan mereka untuk itu gitu loh Mbak. Jadi itu juga yang menjadi atensi kami kenapa akhirnya kemarin menarik diri. Cuma terkait pemberitaan itu kami udah ya ini sih karena sebelum-sebelumnya juga ada pemberitaan terkait bantuan dan lain sebagainya, cuma sampai saat ini belum ada. Nah, mungkin hari ini, per hari ini kita dapat info karena teman-teman relawan hari ini turun lagi ke lapangan. Mm-hmm. Nah, itu ada info di kawasan Taman Nasional lagi dikerahkan personil TNI dan Polres kalau nggak salah, itu untuk membuat sumur bor. Cuma kita belum tahu update-nya teman-teman di lapangan karena teman-teman di lapangan belum bisa naik ke dalam kawasan begitu.
0: Sebagai relawan sebenarnya apa sih Mbak yang paling dibutuhkan? Logistik kalau dalam pikiran saya itu kan ada banyak ya Mbak ya, mungkin juga soal persiapan perbekalan, kemudian air, kemudian juga mungkin dari segi medis dan lain sebagainya, tapi apa mungkin bisa lebih dideskripsikan Mbak Fira?
1: Sebenarnya keperluan logistik yang kita perlukan semua, dan semuanya yang tidak ada bahkan dari mereka, jadi itu yang berusaha kami relawan itu penuhi sendiri begitu, dari entah dari donasi, dari kawan-kawan yang datang langsung dengan logistik, itu termasuk logistik makanan, logistik medis, kebutuhan medis, peralatan seperti pompa air, selang dan lain sebagainya.
0: Okay.
1: Itu yang logistiknya mungkin kalau kita nyebut logistik ya itu semua itu, semua keperluan yang ada di sana.
0: Oke, ini kan artinya bahwa rapat sudah dilakukan, atensi khusus dari Presiden juga sudah ada, tapi seperti yang Mbak Fira sampaikan, dari pertengahan tahun sampai dengan sekarang, ini belum ada perubahan yang signifikan. Nah, Mbak Fira, ini kan di media sosial saya pantau juga begitu ya, ada beberapa aktivis ataupun mungkin akun-akun masyarakat begitu yang menyarankan rasanya sense of urgency dari pemerintah pusat daerah ini belum

0: selaras begitu, sehingga ada yang menyarankan bahwa mungkin ada beberapa pihak seperti misalnya menteri atau bahkan mungkin presiden untuk berkantor di wilayah yang memang terdampak supaya bisa merasakan betul dampaknya. Bagaimana tanggapan Anda soal wacana ini?
1: Kalau menurut kami sebenarnya itu cuma ngebuang anggaran aja ya. Kayak misalnya anggaran yang ada untuk pemindahan itu kayaknya lebih baik dialokasikan untuk pencegahan. Karena selama ini yang kita tahu anggaran untuk pencegahan itu hampir nggak ada. Kita nggak tahu ya, cuma mungkin entah nggak ada atau memang nggak ada transparansinya aja begitu. Nah itu yang kita fokuskan, belajar dari kebakaran ini, dari kebakaran sebelumnya, karena tahun-tahun sebelumnya juga yayasan kita kebetulan juga ikut menjadi relawan gitu, dan itu terulang terus kita relawan akhirnya jadi dengan perlengkapan mandiri dan lain sebagainya tanpa ada bantuan dari pihak manapun begitu. Dengan adanya wacana itu ya kita kurang setuju sih, mending pendanaannya dialokasikan untuk pencegahan aja, fokus ke pencegahan untuk selanjutnya.
0: Mau berkantor dimanapun, maksud Anda yang penting adalah bantuan dan instruksi dari pusat ke daerah itu bisa sampai, begitu ya Mbak Fira?
1: Betul.
0: Mbak Fira, ini kan tadi yang Anda sampaikan bahwa ini seperti agenda tahunan karena sudah berulang begitu ya, dan rasa-rasanya mungkin pihak-pihak terkait itu tidak secara signifikan punya perubahan, punya solusi yang bisa 100% begitu ya, meminimalisir dampak termasuk kepada masyarakat begitu. Terakhir Mbak Fira, di tengah situasi seperti ini, apa sebenarnya yang jadi harapan Anda dan juga kawan-kawan relawan dari Yayasan Orang Utan Hijau Kalimantan, khususnya atensi kepada penanganan karhutla ini?
1: Mungkin lebih ke pemenuhan apa yang udah mereka omongin, apa yang udah mereka janjikan begitu, kayak misalnya waterbombing apa segala macam itu sangat membantu gitu sebenarnya, apa yang udah mereka janjikan dan diberitakan semua pernyataan itu, dan berharapnya semua itu bisa terrealisasikan karena ini udah parah. Dan mungkin harapan besar kami juga kalau kebakaran hutan kali ini dijadikan bencana nasional, karena ini udah bahaya, udara udah bahaya, hutan kita habis begitu. Itu sih.
0: Kita harapkan bahwa memang implementasi dari apa yang menjadi hasil rapat ataupun instruksi dari presiden ataupun gubernur ini benar-benar bisa sampai ke masyarakat begitu, termasuk ke teman-teman relawan yang berjibaku membantu untuk memadamkan api. Terima kasih Mbak Fira dari Yayasan Orang Utan Hijau Kalimantan. Fira Effendi, terima kasih banyak Mbak Fira telah bergabung bersama CNN Indonesia Prime News.
1: Terima kasih Mbak Diana.
0: Kalimantan Tengah kembali dibayangi kabut asap, karhutla terjadi hampir merata di 14 kabupaten kota. Di Kota Waringin Timur, angin kencang dan lahan kering membuat api menjalar serta mengancam permukiman. Sementara di Parepare, Sulawesi Selatan, kabut asap makin tebal. BMKG menyatakan kualitas udara berada dalam kategori tidak sehat.
2: Petugas gabungan berjuang memadamkan karhutla di Desa Madara dan Kalahien, Kecamatan Dusun Selatan, Barito Selatan. Meski berulang kali disiram, api di lahan gambut kembali menyala karena bara bertahan di lapisan bawah tanah. Petugas juga menggunakan cairan pemadam X-Fire bantuan Polda Kalimantan Tengah. Namun, asap pekat turut menghambat pemadaman. Warga diimbau melaporkan dugaan pembakaran lahan serta memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan untuk mengurangi paparan asap.
3: Yang memerlukan waktu lama itu adalah terkait masalah pendinginan, karena wilayah di sini adalah wilayah gambut kurang lebih 3-4 meter kedalamannya. Terkait masalah himbauan ke masyarakat, apabila melihat pelaku pembakaran silakan melapor ke Polres Basel atau menghubungi ke 110 yang ada di Polres Basel.
2: Sementara kebakaran lahan gambut di Kota Besi, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah terus meluas. Api yang muncul sejak Senin pagi diperparah lahan kering dan angin kencang. Lebih dari 10 hektar lahan diperkirakan terbakar dengan nyala api membentang sekitar 2 km dan mendekati permukiman Desa Kandan. Petugas terkendala pasokan air dan akses lokasi yang berjarak 300 meter dari jalan. Wakil Bupati meminta BPBD menambah personel pemadam karena kabut asap pekat masih menyelimuti Sampit.
4: Lajunya angin yang mengarah ke utara sehingga kami kesulitan untuk memadamkan. Dan posisi saat ini api sudah memanjang kurang lebih hampir 2 km. Dan pada saat ini saya juga meminta kepada posko agar ditambah personel untuk melakukan atau membantu pemadaman karhutla di Kecamatan Kota Besi yaitu Desa Kandan dan Desa Camba ini.
2: Di lokasi lain, kabut asap semakin tebal menyelimuti kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sejumlah wilayah tampak terselimuti asap. BMKG Sulawesi Selatan menyebut kualitas udara berada dalam kategori tidak sehat.
5: Pantauan kualitas udara saat ini menunjukkan angka 81,2 mikrogram per meter kubik. Hal ini masuk dalam kategori tidak sehat.
2: Kabut asap juga mulai mengganggu aktivitas pelayaran di Teluk Parepare. Jarak pandang di alur pelayaran dilaporkan kurang dari 1 mil. Nahkoda dan anak buah kapal diimbau memaksimalkan peralatan navigasi saat kabut asap menebal.
6: Kalau alat yang dipakai atau alat navigasi yang kami pakai itu radar biasanya. Di kapal itu kita pakai radar kalau kondisi kabutnya sudah agak tebal ya.
2: Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi mancanegara, kelompok Houthi video serangan terhadap pasukan pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi di Provinsi Marib pada Senin. Serangan ini terjadi di tengah meningkatnya kembali eskalasi pertempuran di wilayah Yaman setelah banyaknya kesepakatan damai menemui jalan buntu. Serangkaian ledakan serta asap hitam terjadi di sekitar kendaraan lapis baja di area gurun Provinsi Marib, Yaman. Beberapa kendaraan militer Yaman terbakar akibat tembakan senjata dari anggota kelompok Houthi. Kelompok Houthi pun mengklaim berhasil menggagalkan upaya penerobosan pasukan pemerintahan Yaman di wilayah Marib. Dan upaya kesepakatan gencatan senjata tahun 2022 kini telah batal setelah kelompok Houthi melakukan serangan dan menguasai jalur strategis Selat Bab el Mandeb di Laut Merah. Sementara sebuah video amatir menangkap momen saat sebuah kapal tanker minyak Petro Dolphin terbakar di perairan Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri India mengkonfirmasi kapal tanker Petro Dolphin terbakar akibat serangan drone di perairan Selat Hormuz pada Minggu 11 Oktober 2026. Kapal pengangkut minyak ini membawa 12 awak yang terdiri dari 11 warga India dan 1 warga negara Bangladesh. Maraknya serangan terhadap kapal tanker yang melewati Selat Hormuz dikhawatirkan akan menghambat pemulihan ekspor minyak mentah Timur Tengah. Pihak maritim internasional kini meningkatkan pengawasan di sepanjang jalur pelayaran untuk mencegah serangan susulan. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau sekolah terintegrasi di SDN Pekayon 05 dan juga SMPN 91 Jakarta pada Senin siang. Pemprov DKI menggelontorkan ratusan miliar rupiah untuk program revitalisasi dan integrasi sekolah guna meningkatkan kualitas pendidikan di Jakarta.
1: Integrasi antara sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Jakarta dibiayai melalui anggaran yang telah disediakan untuk menciptakan fasilitas belajar yang modern dan representatif. Menurut Pramono, pada tahun sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah menjalankan program revitalisasi terhadap 19 gedung sekolah. Dari jumlah tersebut, 16 sekolah telah selesai pengerjaannya. Sementara, 3 sekolah lainnya yaitu SDN 1 Cipete Utara, SDN Setia Budi 01 dan SMP K37 segera difinalisasi agar dapat segera digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar. Total anggaran 19 gedung tersebut mencapai lebih dari 800 miliar rupiah dan mendapat dukungan sepenuhnya dari DPRD Provinsi DKI Jakarta.
2: Ini saya secara khusus melakukan kunjungan ke SD Pekayon 5 dan SMP Negeri 91 di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Seperti kita ketahui, baik SD maupun SMP ini sebelum direnovasi umurnya kurang lebih 50 tahun dan 60 tahun. Dan dulu flat, dan inilah pertama kali kemudian dilakukan renovasi, diintegrasikan menjadi naik ke atas supaya lahannya bisa digunakan untuk sarana olahraga, dan ini terlihat bahwa mereka mempunyai lapangan basket, lapangan sepak bola mini, dan olahraga lainnya. Untuk melakukan integrasi ini dari SD dan kemudian SMP, biaya yang dibutuhkan adalah 101,3 miliar rupiah, dan alhamdulillah kalau dilihat, menurut saya sekolah ini nggak kalah dengan sekolah-sekolah di luar negeri, karena terintegrasi dengan baik, mempunyai lift, sarana-prasarananya cukup lengkap, ada perpustakaan, ada kantin, ada tentunya ruang tempat belajar mengajar yang representatif.
1: Sementara itu, terkait proyek infrastruktur pendidikan lainnya, seperti SDN 9 dan SDN 11 Kebayoran Lama, proses groundbreaking telah dilakukan. Pemerintah provinsi akan terus memantau progresnya hingga selesai. Kafrizal, Jakarta.
0: Ajang penghargaan Benjamin S. Award 2026 semakin mendekati tahap puncak. Untuk meraih gelar terbaik, 10 kelurahan yang lolos sebagai finalis bersaing unjuk potensi melalui gelaran festival. Dan tidaknya memamerkan program inovasi dan kolaborasi, festival penghargaan kelurahan bergengsi di Jakarta ini juga menyuguhkan meriahnya kekayaan dan keragaman budaya di Jakarta.
3: Seleksi ajang apresiasi bagi kelurahan terbaik di Provinsi DKI Jakarta, Benjamin S. Award 2026, telah menyisakan 10 kelurahan sebagai finalisnya. 10 kelurahan tersebut adalah Kelurahan Kebon Siri, Cilandak Barat, Kebon Baru, Taman Sari, Sukabumi Utara, Srengseng, Utan Kayu Selatan, Malakasari, Kelapa Gading Timur, dan Kelurahan Pulau Panggang. Selanjutnya, kelurahan finalis ini akan mengikuti tahap penjurian festival. Dari Jakarta Selatan hingga Kepulauan Seribu, kemeriahan festival diiringi antusiasme warga. Poin penilaian utama dalam ajang penghargaan Benjamin S. Award adalah 4 pilar utama, yakni bersih, nyaman, indah, dan sejahtera. Festival yang diadakan oleh setiap kelurahan terseleksi ini juga menjadi sarana untuk masing-masing kelurahan menunjukkan potensi, inovasi, dan kreativitas terbaik di wilayahnya.
4: Ya, kalau pada penjurian minggu lalu ya, kita mengunjungi hampir seluruh wilayah di titik-titik di setiap kelurahan. Ya, kita melihat potensi apa yang bisa dikembangkan. Nah, kalau untuk yang hari ini, kita justru ingin mengangkat dari seluruh potensi tadi itu, mereka bisa membuat dalam rangkaian sebuah festival seperti apa. Tujuannya apa? Kita harapkan ke depan nanti, apalagi menjelang 5 Abad Jakarta, kita membayangkan seluruh kelurahan-kelurahan tadi itu bisa membuat festival yang menarik, sehingga sepanjang tahun, dari Januari sampai dengan Desember, kita punya potensi untuk menyelenggarakan festival dalam merayakan 500 tahun Kota Jakarta.
3: Selain menjadi syarat penilaian, pelaksanaan festival ini juga menjadi wadah bagi para lurah dalam menjalin silaturahmi dan meningkatkan solidaritas bersama warganya.
5: Memberikan kegiatan-kegiatan seperti festival budaya yang tadi kita telah lakukan, itu adalah salah satu budaya lokal yang ada di Kelurahan Perpanggang. Tentunya kegiatan itu adalah menarik wisatawan yang datang ke Pulau Seribu. Salah satu itu, kedua mensejahterakan masyarakat. Dari kegiatan itu, insya Allah masyarakat kami bisa berkah, bisa sejahtera, karena perekonomian kita nanti akan datang dengan sendirinya oleh wisata tersebut.
6: Idenya ini tidak luput dari saya, kolaborasi teman-teman saya di kelurahan, tingkat kota, tingkat kecamatan, sama RT, sama RW. Ini kita seminggu kita pulang jam 11 malam nih untuk meramu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini. Jadi ini semua partisipasi dari kita semua warga UKS untuk UKS demi kemajuan dan kesuksesan UKS.
7: Jadi memang yang kita majuin salah satunya itu Taman Sari itu memang punya keragaman budaya, etnis, bahkan agama. Tetapi yang paling fundamental, paling penting dari Taman Sari itu rasa kekeluargaannya, guyub. Bahwa
3: setelah penilaian festival ini, 10 kelurahan terbaik dalam Benyamin S Award akan melanjutkan ke tahap penilaian paparan dan di hadapan juri panelis yang akan diselenggarakan pada 15 Oktober mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Per Senin 12 Oktober 2026, PT KAI Daerah Operasi 8 Surabaya memperlakukan penyesuaian tarif khusus yang berlaku untuk sejumlah relasi perjalanan kereta. Penyesuaian tarif dengan besaran mulai Rp10.000 hingga Rp60.000 ini ditanggapi beragam oleh pengguna layanan kereta api.
8: PT KAI Daops 8 Surabaya memberlakukan penyesuaian tarif khusus untuk sejumlah relasi perjalanan. Di antaranya mulai dari Surabaya Madiun, Surabaya Malang, Surabaya Jember, hingga Surabaya Tawang Semarang dan Malang Yogyakarta. Besaran penyesuaian tarif mulai Rp10.000 hingga Rp60.000 untuk kelas eksekutif dan Rp10.000 hingga Rp55.000 untuk kelas ekonomi, bergantung relasi perjalanan dan layanan kereta yang dipilih. Setelah penyesuaian berlaku pada 12 Oktober 2026, kisaran tarif khusus menjadi Rp45.000 hingga Rp360.000 untuk kelas eksekutif dan Rp35.000 hingga Rp205.000 untuk kelas ekonomi. Perubahan ini dikeluhkan sejumlah penumpang. Salah satunya Hastin Prihatiningtyas, pengguna rutin kereta relasi Surabaya-Malang. Untuk bisa mendapatkan kursi saja, selama ini Hastin mengaku harus pandai-pandai mengatur waktu pemesanan tiket. Jika masih ditambah dengan penyesuaian tarif, Hastin mengaku keberatan terlebih di kondisi ekonomi seperti saat ini.
9: Saya pemakai kereta api mulai anak saya SD sampai lulus kuliah, karena transportasi paling cepat dan paling iya bisa diandalkan. Sekarang kalau segitu saya enggak masuk akal. Harapannya seperti yang terjangkau, seperti 75 atau 65, jangan sampai di atas 200. Itu kayaknya kita sebagai masyarakat yang pengguna KAI enggak bisa dibuat untuk transportasi umum lagi itu.
8: Beda lagi dengan Indah Febrianti, bermaksud memesan tiket kereta untuk rombongan 10 orang ke Purwokerto. Karyawan kantor Biro Psikologi ini mengaku bisa memahami penyesuaian yang diberlakukan.
10: Bisa diterima kalau masih tarif-tarif yang istilahnya dengan kita melihat ekonomi ya, kita ekonomi sekarang, bagi saya kalau tarifnya pastilah kita masih bisa ngejar lah. Dengan kita ngomongnya, kalau usah ngomong ekonomi atas ya, tapi menengah dan menengah bawah itu tetap lah. Iya, masih bisa.
8: Tarif khusus merupakan alternatif tarif perjalanan yang tersedia di relasi dan layanan KA tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Ketersediaan tarif khusus bergantung pada relasi perjalanan, jenis layanan, serta kuota tempat duduk. Tarif khusus bisa didapatkan melalui mekanisme pembelian 2 jam menjelang waktu keberangkatan atau go-show selama kuota tempat duduk pada relasi dan KA yang dipilih masih tersedia. Terkait penyesuaian tarif khusus, pelanggan diimbau memeriksa tarif yang berlaku sebelum melakukan transaksi. Selain melalui loket, pelanggan juga bisa melakukan pemesanan via daring lewat aplikasi Access by KAI dan situs resmi KAI.id. Alan Maulana, Surabaya, Jawa Timur.
0: Kementerian Transmigrasi bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta, Disnaker Trans DIY, bersiap melepas keberangkatan 6 kepala keluarga dalam program Transmigrasi Nasional. Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri Prime News pada malam hari ini. Saya Diana Valencia, pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
11: Dan KKI ini akan menerima bantuan modal dari
12: 6 kepala keluarga calon transmigran daerah istimewa Yogyakarta ini nantinya akan ditempatkan di Poso, Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 3 KK dan sisanya di Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Mereka telah dibekali pelatihan keterampilan teknis dan kesiapan mental agar mampu mengolah lahan bantuan negara yang difokuskan pada sektor pertanian pangan dengan komoditas seperti padi, jagung, dan kedelai, maupun komoditas perkebunan unggulan seperti kopi, pala, dan durian. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi sendiri yang secara simbolis memberikan bantuan negara dan melepas calon transmigran DIY Senin siang di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
13: Alasannya
14: pengen merubah taraf hidup keluarga.
13: Sekarang pekerjaannya apa?
14: Kalau sekarang sudah resign, Pak. Kemarin apa? Helper gudang kaca.
13: Jadi di kawasan transmigrasi tidak ada pabrik kaca nanti. Nanti kan nanam jadinya. Sudah dilatih?
14: Sudah.
13: Sudah mantap ya?
14: Sudah mantap, Pak.
13: Nanti kalau pindah ke sana kira-kira cocok nggak?
14: Insya Allah cocok, Pak.
13: Kuat nggak?
14: Insya Allah kuat.
13: Kalau nggak kuat, pulang.
14: Buat
13: oke, bismillah ya.
12: 6 KK calon transmigran daerah istimewa Yogyakarta ini adalah bagian dari total 100 KK peserta program transmigrasi nasional 2026. 85 KK dialokasikan untuk program transmigrasi lokal atau Translok dan 15 KK untuk program Transkarya Nusantara atau TKN. Skema program ini sendiri mengusung paradigma baru yang berfokus pada desentralisasi dan pendekatan bottom up memberdayakan masyarakat lokal serta pengembangan potensi ekonomi wilayah tujuan. Pemerintah menjamin kesiapan infrastruktur dasar mulai dari hunian, akses jalan hingga fasilitas air bersih. Selama 1 tahun pertama, para transmigran akan mendapatkan jaminan hidup atau JADUP untuk mendukung kemandirian ekonomi mereka.
15: Nanti para calon transmigran yang sudah kita latih itu punya bekal khusus agar dapat mengolah tanah yang diberikan oleh negara agar diolah menjadi sumber ekonomi bagi keluarga. Dan dengan adanya itu maka kita harapkan akan dapat meningkatkan pendapatan mereka. Mereka menjadi calon trans itu sungguh luar biasa, membutuhkan keberanian, harus lepas dari keluarga, harus meninggalkan kampung halaman dengan secerca impian dan harapan agar mereka dapat merubah nasib.
12: Sementara itu, untuk mendekatkan program transmigrasi kepada generasi muda, Dinas Kertrans Daerah Istimewa Yogyakarta sebelumnya menggelar lomba kreasi video storytelling bertema Transmigrasi Reborn yang diikuti oleh puluhan peserta dan telah ditonton lebih dari 146 ribu kali di media sosial sekaligus sebagai sarana edukasi publik tentang transmigrasi. Dalam kesempatan ini, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba, 3 juara teratas dan 1 juara favorit.
15: Jadi ingin untuk sosialisasi tentang program-program transmigrasi, visi-misi, target, serta paradigma baru melalui lomba storytelling. Ini menjadi media edukasi yang dapat disebarkan dan disosialisasikan kepada masyarakat. Ternyata di era digital ini program transmigrasi masih membawa misi penting seperti yang tadi saya sampaikan.
12: 6 KK calon transmigran daerah istimewa Yogyakarta ini adalah peserta program Transkarya Nusantara atau TKN dengan rincian 3 KK reguler ditambah 3 KK cadangan trans pengganti. Rencananya, mereka akan resmi berangkat ke lokasi tujuan sesuai dengan yang dijadwalkan pada November 2026. Daniel Yuwantoro, Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta.

Tawuran remaja kembali pecah di Jalan Raya Rengas Dengklok Jayakarta, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Senin malam. Kedua kubu saling serang dengan berbagai senjata tajam berukuran besar hingga petasan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun warga mendesak aparat kepolisian untuk memperketat dan mengintensifkan patroli, terutama pada jam-jam malam hingga dini hari. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, buntut tewasnya seorang pelajar dalam tawuran antar geng di depan RSU Banyumanik 2, polisi gabungan berhasil menangkap terduga pelaku pembacokan, seorang remaja berusia 18 tahun berinisial KPA, serta 9 orang lainnya dari dua geng yang terlibat tawuran. Polisi juga mengamankan berbagai senjata tajam jenis parang, celurit, panah, hingga stick golf. Dari hasil penyelidikan terkuak, tawuran antar geng itu dipicu saling tantang di media sosial. Seorang pelajar berinisial FFK usia 16 tahun tewas dengan luka bacokan parang. Polisi kini masih mendalami peran 9 pelaku lainnya. Di Makassar, Sulawesi Selatan, seorang buruh bernama Henry ditangkap karena kedapatan membawa ketapel dan 11 anak panah busur saat polisi melaksanakan patroli di Jalan Abu Bakar Lambogo, Makassar pada Senin dini hari. Ketapel dan belasan anak panah busur itu sempat disembunyikan pelaku di dalam selokan. Dari hasil interogasi, pria 38 tahun itu mengaku ketapel dan anak panah busur tersebut adalah hasil buatannya yang ia jual kepada teman-temannya seharga Rp10.000 per bijinya. Pelaku beserta barang bukti kini telah berada di Mapolsek Makassar untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia. Selamat malam. Pelaku pembacokan sopir taksi online di Pamulang, Tangerang Selatan akhirnya ditangkap. Pelaku ternyata masih berusia 21 tahun. Saya Diana Valencia, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Dua wanita dengan tubuh bergetar diduga pengguna pot getar atau vape berisi etomidate ditangkap di sebuah homestay di Medan, Sumatera Utara. Dan masih dari Medan, sejumlah barak sarang narkoba di bantaran rel digrebek, sejumlah pemakai dan pengedar sabu berhamburan ke kebun sawit.

0: Mengetahui kedatangan petugas, sejumlah pemakai dan pengedar narkoba di bantaran rel kereta api Medan Binjai Sunggal Deli Serdang Sumatera Utara langsung melarikan diri. Bahkan petugas terpaksa melepaskan tembakan peringatan, namun para pelaku tetap kabur hingga masuk ke areal perkebunan sawit. Satu orang diduga sebagai pemakai berhasil diamankan bersama barang bukti sabu-sabu, timbangan elektrik, dan perangkatnya. Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Refli Yusuf Nugraha menyebut, barak-barak di kawasan ini memang kerap dijadikan tempat transaksi dan konsumsi narkoba. Dalam operasi ini, sedikitnya 6 barak yang diduga menjadi lokasi transaksi narkoba dimusnahkan petugas dengan cara dibakar. Beginilah kondisi seorang wanita yang tampak mengalami getaran pada tubuh dan tangannya saat diamankan polisi di sebuah kamar penginapan di kota Medan. Wanita ini diduga menyalahgunakan etomidet yang dikenal dengan istilah pot getar. Dalam operasi serentak pada 10 Oktober 2026 lalu, petugas mengamankan 2 wanita di sebuah homestay di kawasan Medan Tembung. Dari lokasi ini, polisi menyita 1 unit vape yang diduga mengandung etomidet serta 2 telepon seluler. Kini kedua wanita beserta barang bukti diamankan di Polrestabes Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Operasi ini merupakan upaya petugas dalam menekan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Kota Medan. Suasana hiburan malam di MP Club Kanbaru seketika hening saat tim gabungan polisi menggelar razia narkotika pada Minggu dini hari. Dalam operasi hasil penyelidikan selama 1 bulan ini, sebanyak 68 orang dibawa untuk menjalani pemeriksaan. Hasil tes urin menunjukkan sebanyak 63 orang dinyatakan positif amfetamin dan metamfetamin. Petugas juga menyita pil ekstasi, ganja, serta uang tunai belasan juta rupiah yang diduga berkaitan dengan transaksi narkotika. Penyidik kini mendalami peran masing-masing, termasuk menelusuri asal-usul narkotika dan dugaan jaringan pemasok. Polri menegaskan, penindakan ini menjadi bagian dari upaya memberantas jaringan peredaran narkoba, sekaligus mendorong pemulihan bagi para pengguna sesuai ketentuan yang berlaku. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Aksi pencopetan di salah satu pusat perbelanjaan di Kelapa Gading, Jakarta Utara terekam CCTV dan viral di media sosial. Sementara di Pondok Aren, Tangerang Selatan, 4 orang terekam CCTV membobol rumah dan menggondol 2 kendaraan, 3 ponsel dan 50 gram logam mulia saat pemilik rumah tertidur lelap. Dan berikut beragam aksi kejahatan yang terekam mata kamera.
2: Kamera pengawas merekam peristiwa pencopetan telepon seluler milik perempuan pengunjung salah satu pusat perbelanjaan di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam video terlihat pelaku yang juga perempuan ini berpura-pura menjadi pengunjung. Ia lantas mendekati korban yang sedang sibuk memilih barang di etalase toko. Tak butuh waktu lama, ponsel yang disimpan korban di dalam tas langsung berpindah tangan. Dan setelah mendapat barang incarannya, pelaku pun bergegas pergi meninggalkan lokasi kejadian. Aksi perempuan pencopet ini viral setelah rekaman kamera pengawas beredar di media sosial. Saat ini polisi menyebut pihaknya masih memburu keberadaan pelaku. Polisi juga menambahkan sudah mengantongi ciri-ciri pelaku dari hasil rekaman kamera pengawas. Aksi pencurian ini menyasar sebuah rumah saat penghuninya tertidur lelap pada Jumat 9 Oktober 2026 lalu. 4 pelaku diduga beraksi dengan mencongkel jendela, lalu menggasak kunci kendaraan dan 3 telepon genggam. Dan berbekal kunci tersebut, pelaku turut membawa kabur mobil dan sepeda motor. Ironisnya, 5 keping logam mulia seberat total 500 gram yang berada di dalam mobil juga ikut raib digondol. Akibat kejadian ini, korban ditaksir mengalami kerugian 1,75 miliar rupiah. Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Pondok Aren, namun hingga kini belum ada keterangan resmi dari kepolisian. Seorang pedagang ayam potong di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur nyaris menjadi korban penipuan dengan modus pemesanan 35 kg dada ayam. Aksi pria berbaju putih ini terekam kamera CCTV saat mendatangi toko di Jalan Bunga Rampai Raya pada Jumat malam. Karyawan yang curiga meminta pembayaran di awal melalui transfer, namun pelaku berdalih ingin membayar tunai. Hingga toko hendak tutup, pemesan tak kunjung kembali. Pemilik usaha menyebut modus serupa sudah berulang kali terjadi dan mengunggah rekaman CCTV ke media sosial agar warga lebih waspada. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ke informasi lain, hendak berangkat mengaji, seorang remaja putri dijamret di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Sementara itu di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, viral video seorang siswi SMP dianiaya 4 temannya di dalam ruangan kelas saat jam istirahat.
3: Astagfirullah.
4: Video seorang pria mengamuk di hadapan istri dan anaknya viral di media sosial. Pria tersebut melempar sejumlah barang dan memecahkan cermin lemari hingga mengenai anaknya.
3: Astagfirullah ya Allah.
4: Peristiwa yang terjadi di Kampung Burujul, Margasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu malam itu diduga terjadi karena pelaku emosi diingatkan istrinya untuk tidak main judi online. Pasca videonya viral, polisi telah mendatangi lokasi dan memeriksa sejumlah saksi. Namun pria tersebut masih dicari polisi lantaran ia meninggalkan kontrakannya usai kejadian.
3: Astagfirullah ya Allah.
4: Aksi penjabretan yang menyasar remaja putri ini terjadi di Jalan Malaka Jaya Cilincing, Jakarta Utara, Senin malam. Korban sempat berusaha mengejar sambil berteriak minta tolong, tapi pelaku sudah tancap gas. Penjabretan itu terjadi saat korban tengah berjalan menuju masjid sambil memainkan telepon genggamnya. Korban yang hendak mengaji ini diduga sudah dipantau pelaku, ditambah suasana jalan yang sepi. Menurut Ketua RT 04 Kelurahan Rorotan di lokasi yang sama, penjabretan sudah 2 kali terjadi dalam 2 minggu terakhir. Warga berharap polisi segera menangkap pelaku. Bergeser ke Sulawesi Selatan, seorang siswi SMP dikeroyok 4 temannya di dalam ruangan kelas di SMPN 1 Pancarijang, Kabupaten Sidrap. Korban ditampar berulang kali, dipukul dengan gagang sekop sampah hingga dilempar dengan wadah makanan MBG. Perundungan ini terjadi saat jam istirahat Jumat pekan lalu. Keluarga korban telah melaporkan kejadian ini ke polisi. Kasusnya kini ditangani unit PPA Satreskrim Polres Sidrap. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kesal tak diberi tumpangan, 4 pria nekat menusuk seorang sopir truk di Cikupa, Tangerang. Di lokasi lainnya, seorang pedagang pisang molen di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan tewas dianiaya oleh kakak beradik. Pelaku mengaku emosi setelah istrinya mengadu telah diganggu oleh korban.
5: Ajak meroyok, Pak.
6: Dikit kepala ini,
5: Pak. Ajak meroyok, Pak. Sama...
2: Seorang sopir truk diduga menjadi korban pengeroyokan hingga penusukan oleh orang tidak dikenal saat melintas di Jalan Raya Pemda 3 Raksa Tangerang, Banten pada Sabtu 10 Oktober. Pria bernama Ahmad berusia 25 tahun ini mengalami luka lebam hingga luka tusukan senjata tajam pada sebagian tubuhnya. Setelah kejadian, teman korban yang mengetahui langsung berhenti menolong dan membawa korban ke Rumah Sakit Umum Belaraja untuk menjalani perawatan intensif. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Trileksono, membenarkan peristiwa pengeroyokan itu bermula saat korban dihentikan 4 orang, tak dikenal, dan meminta tumpangan. Namun korban menolak permintaan tersebut. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan, meminta keterangan saksi, serta mengumpulkan barang bukti termasuk CCTV yang ada di lokasi kejadian. Personel Satreskrim Polres Lubuk Linggau mengepung sebuah pondok di area kebun kopi di Kecamatan Lubuk Linggau Selatan pada Jumat sore 9 Oktober. Pondok ini disinyalir menjadi lokasi kakak beradik 2 tersangka pembunuhan pedagang pisang molen di Pasar Impres Lubuk Linggau bersembunyi. Saat hendak ditangkap, seorang tersangka sempat melawan polisi menggunakan senjata tajam. 2 tersangka dan 2 senjata tajam selanjutnya dibawa ke Mapolres Lubuk Linggau. Kasus ini bermula saat seorang pedagang pisang molen tewas usai dianiaya tersangka menggunakan senjata tajam pada Minggu 4 Oktober. Peristiwa tragis ini dipicu cekcok di mana pelaku mengaku emosi setelah istrinya mengadu telah diganggu oleh korban.
7: Motif, pelaku diduga sakit hati dan emosi karena tidak senang istrinya diganggu oleh korban, sehingga memicu terjadinya aksi penganiayaan yang berujung pada penusukan terhadap korban.
2: Warga Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto digegerkan dengan penemuan pemilik warung nasi padang yang tewas di dalam warungnya. Korban bernama R. Fahmi ditemukan tergeletak di dekat pintu kamar saat warung dalam kondisi tertutup rapat. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi serta menemukan sejumlah obat di dalam warung. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit untuk menjalani otopsi. Dugaan sementara korban meninggal karena sakit, namun penyebab pasti kematian masih diselidiki polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pelaku pembacokan sopir taksi online di Pamulang, Tangerang Selatan akhirnya ditangkap. Pelaku ternyata masih berusia 21 tahun dan informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam kilas kriminal. Kamis lalu tim di Reskrimsus Polda Sulawesi Selatan bersama Resmo Polres Ogan Komering Ilir menangkap Romi di Desa Sungai Juruju Jengal Ogan Komering Ilir. Sebelumnya ia diduga melakukan penipuan online. Modusnya pelaku mengirimkan tautan phishing berkedok undangan digital melalui WhatsApp. Korban Abdul Wais pada 22 Agustus lalu melapor ke Polda Sulsel dengan total kerugian mencapai 50 juta rupiah. Pelaku kini telah dibawa dan langsung menjalani penahanan di Polda Sulsel Kota Makassar. Sejumlah warga melampiaskan kekesalannya terhadap seorang pria yang terpergok hendak mencuri sepeda motor milik pencari rumput di tengah sawah di Desa Pandak, Kecamatan Sumpiuh, Banyumas, Jawa Tengah, Minggu sore. Warga yang kesal memukul pelaku hingga tubuh pelaku sempat terlempar ke sawah. Aparat kepolisian dari Polsek Sumpiuh yang tiba di lokasi kejadian kemudian langsung membawa pelaku ke Polsek Sumpiuh. Sebelumnya, pencurian ini diketahui oleh pemilik sepeda motor setelah melihat gelagat pelaku yang mencurigakan. Saat itu pelaku berusaha mencongkel kunci sepeda motor yang diparkir di jalan area persawahan. Setelah melakukan penyelidikan, polisi menangkap AF, 21 tahun, atas dugaan pemegalan terhadap sopir taksi online di Tangerang Selatan. Polisi turut menyita sebilah pisau yang diduga digunakan pelaku untuk menyerang korban. Sementara pada Senin sore, dengan kepala dan tangan diperban akibat 13 luka sabetan senjata tajam, korban Ahmad Andalusi mendatangi Polda Metro untuk menjalani pemeriksaan. Sebelumnya, teriakan minta tolong memecah keheningan malam di Jalan Alam Segar 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan, Selasa dini hari. Korban Ahmad menyebut awalnya menerima pesanan melalui aplikasi taksi online dengan akun pemesan atas nama perempuan. Namun saat tiba di lokasi, penumpang yang dijumpai justru seorang pria. Korban akhirnya bersedia mengantarkan pelaku ke kawasan Bambu Apus, Jakarta Timur setelah pelaku mengaku menggunakan akun milik istrinya. Setiba di lokasi, pelaku meminta korban menunggu selama kurang lebih 15 menit dengan alasan hendak mengambil uang tunai di kontrakannya. Namun saat kembali ke mobil, pelaku tiba-tiba menyerang menggunakan senjata tajam. Tim Liputan CNN Indonesia. Masih terkait aksi penganiayaan sadis yang menimpa sopir taksi online. Kali ini di Sumedang, Jawa Barat, seorang sopir taksi online dibunuh dan jasadnya dikubur di kebun teh. Dua pelaku berhasil ditangkap, salah satunya ternyata masih berusia 17 tahun.
8: Suasana duka kedatangan jenazah Yogi Saparudin alias Bogin, sopir taksi online korban pembunuhan di kampung halamannya di Dusun Marasa, Desa Cisala, Kecamatan Cisarua, Sumedang, Minggu malam. Usai disolatkan, korban langsung dimakamkan di TPU setempat. Sebelumnya, tim unit reaksi cepat dan Inavis Polres Sumedang berhasil menemukan jasad Yogi terkubur di perkebunan teh Marga Windu, Minggu pagi 11 Oktober lalu. Kurang dari 6 jam, Satuan Reserse Kriminal Polres Sumedang pun berhasil menangkap dua orang pelaku pembunuh Yogi. Mereka adalah ADS berusia 30 tahun, serta remaja berusia 17 tahun, berinisial MIN. Dari hasil penyelidikan, motif pembunuhan itu dipicu masalah utang 25 juta rupiah yang tak kunjung dilunasi korban. Ade lalu mengajak MIN menghabisi nyawa korban dan mengambil kendaraan korban untuk dijual. Rencana jahat pun disusun.
9: Utang. Ya. Terus utangnya seberapa?
10: Total utangnya semua tanpa bunga itu 25 juta.
9: Oh, pakai bunga? Iya.
10: Pakai bunga. Emang dia dia sangka bungakan ya, berduit atau mana?
9: Bunga. Itu 20% pak.
10: Ya. Dia pinjam 25 jadi.
9: 25 jadi 28 pak.
11: ADS dari utang piutang, yaitu katanya si korban yaitu saudara Yogi mempunyai hutang, kemudian ditagih sekian tahun selalu tidak bayar, sehingga muncullah niat jahat dari ADS ini.
8: Sebelumnya jasad Yogi Saparudin alias Bogin, seorang sopir taksi online berusia 35 tahun, ditemukan terkubur di area perkebunan teh Marga Windu, Desa Citengah, Kabupaten Sumedang, Minggu pagi 11 Oktober lalu. Kerabat korban menangis histeris saat mengetahui korban yang sempat dinyatakan hilang ini telah tewas mengenaskan.
12: Harap sih dihukum yang setimpal ya, karena ini menyangkut nyawa juga ya, harusnya sih dibayar nyawa juga.
8: Tuah dari ulah kejinya, tersangka ADS terancam penjara 20 tahun hingga hukuman mati. Sementara rekannya MIN yang masih berusia 17 tahun akan diproses dengan peradilan anak. Tim Liputan, CNN, Indonesia.
1: Selanjutnya, keributan pecah antara petugas Satpol PP dan Dinas Perhubungan dengan sejumlah pekerja proyek di Bulungan, Jakarta Selatan. Informasi ini akan kami rangkum dengan peristiwa lainnya dalam Kilas Metropolitan.
0: Rombongan pengantar jenazah nekat mengadang laju bus Trans Jakarta di lampu merah Pasar Baru Timur Jakarta pada Senin. Sejumlah orang yang memegang bendera kuning. Supir bus sempat keluar dari kendaraan dan terlibat cekcok dengan salah satu orang yang menghentikan laju bus. Insiden tersebut sempat membuat arus lalu lintas terganggu. Dari investigasi awal, Kepala Departemen Humas dan CSR Jakarta Ayu Wardani menjelaskan bahwa bus tersebut tengah melintas saat lampu lalu lintas berwarna hijau sebelum dihentikan rombongan pengantar jenazah. Viral di media sosial, keributan antara petugas Satpol PP dan Dinas Perhubungan dengan sejumlah pekerja proyek di kawasan Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 8 Oktober. Dalam narasi di media sosial disebut, keributan dipicu oleh penertiban Satpol PP terhadap penjual nasi di kawasan itu. Akibat kejadian itu, satu anggota Satpol PP menderita luka robek dan harus menerima 6 jahitan, diduga akibat terkena pukulan helm proyek. Polisi menyebut telah menerima laporan dari korban dan memeriksa 4 orang saksi, yakni 2 petugas Satpol PP dan 2 pekerja proyek. Terkait keributan itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut kericuhan bukan dipicu oleh penertiban pedagang kaki lima atau pedagang nasi, melainkan soal penertiban parkir liar oleh Dishub. Sementara itu, pihak manajemen proyek PT PP telah mendatangi kantor Kecamatan Kebayoran Baru untuk meminta maaf serta berharap masalah diselesaikan secara kekeluargaan. Meski Pemprov DKI membuka ruang silaturahmi, Pramono menegaskan proses hukum atas dugaan pemukulan tetap harus berjalan. CCTV merekam aksi pencurian di sebuah kedai minuman di Jalan Cipinang Pulau, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Sabtu subuh. Kedua pelaku menjebol gembok rolling door toko, lalu masuk dan mengambil satu unit handphone, tablet, hingga uang tunai senilai 3 juta rupiah dari dalam laci. Mirisnya, kedua pelaku merupakan warga asli setempat dan salah satunya merupakan residivis kasus pencurian. Usai beraksi, para pelaku kabur meninggalkan lokasi, bahkan melarikan diri keluar kampung. Pemilik usaha langsung melaporkan kasus pencurian tersebut ke pihak kepolisian wilayah Jakarta Timur. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Gara-gara menegur soal membakar sampah hingga menimbulkan asap pekat, seorang wanita di Depok, Jawa Barat dianiaya tetangganya sendiri. Perseteruan ini berujung pada penembokan akses jalan menuju perumahan.
13: Perselisihan antar warga ini terjadi di kawasan Jati Jajar, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Video perselisihan yang menjadi viral di media sosial ini bermula dari masalah pembakaran sampah. Asap pembakaran sampah dari warga RT 7 menyebar hingga ke perumahan Zenith Park, Cimanggis, hingga membuat penghuni perumahan berinisial A merasa terganggu. Saat menegur, A merekam kejadian tersebut dan mengunggahnya ke media sosial. Unggahan ini kemudian memicu ketidaknyamanan pihak keluarga S yang merasa dirugikan oleh komentar warganet. Keluarga S lalu meminta A menghapus video tersebut. Namun permintaan itu ditolak hingga berujung pada penembokan akses jalan menuju perumahan. Ketua RT 7, Warjiono, menyebut mediasi antara kedua belah pihak telah berakhir dengan kedua belah pihak saling berdamai. Warjiono mengaku tidak mengetahui secara pasti riwayat kepemilikan jalan tersebut karena jalan sudah terbentuk sebelum dirinya menjabat sebagai Ketua RT.
14: Selesai kemarin antara pengembang dengan
15: kemarin tuh udah selesai semua di sini, udah clear. Mm-hmm. Cuma kalau yang masalah jalan itu saya kurang tahu, kalau yang masalah ini udah clear sebenarnya, udah apa mediasi, udah salaman, bahkan mungkin udah disakin lurah segala macam.
13: Warjiono menegaskan tidak ada tindakan kekerasan dalam perselisihan tersebut, meski video yang beredar di media sosial dinarasikan sebagai dugaan penganiayaan. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
16: Kita naikin lagi, biar viral, nggak apa-apa.
1: Pria yang viral setelah melempar anak kucing dari lantai 5 Rusunawa Banyuwangi akhirnya muncul ke publik. Sesaat lagi tetaplah di Redaksi Malam.
17: Dunia kerja tidak lagi sama. Era digital telah menggeser paradigma kerja konvensional. Model kerja yang lebih fleksibel, otonom dan berbasis proyek yang dikenal dengan pekerja gig atau freelancer menjadi incaran sebagian pekerja tanah air. Namun, di balik narasi

0: hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan redaksi pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Pria yang viral setelah melempar anak kucing dari lantai 5 Rusunawa Banyuwangi Probolinggo akhirnya muncul ke publik. Sayangnya informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita malam hari ini. Ingat redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Diana Valencia pamit, sampai jumpa.
4: Kasus pelemparan anak kucing dari lantai 5 Rusunawa Bayu Angga Kota Probolinggo, Jawa Timur yang sempat viral di media sosial akhirnya berujung damai. Mediasi digelar di Polsek Kademangan pada Selasa siang dengan mempertemukan Angga selaku pelaku dan Noviah sang pemilik kucing. Sempat berjalan alot, keduanya akhirnya sepakat menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Angga mengakui perbuatannya dan menyampaikan permohonan maaf serta menyepakati ganti rugi kepada pemilik kucing. Polisi menyebut kedua pihak telah menandatangani surat perdamaian dan pemilik kucing memutuskan tidak melanjutkan tuntutan. Polisi berharap penyelesaian ini menjadi pelajaran agar kejadian serupa tidak terulang serta kerukunan warga tetap terjaga. Sebelumnya diberitakan pelaku nekat melempar Meli karena kesal kucing tersebut membuang kotoran di dalam kamarnya. Pelaku disebut berniat melempar kucing ke arah balkon rusun, namun hewan tersebut justru terjatuh ke lantai dasar. Diduga dipicu persoalan jalan, penganiayaan ini dialami Leonardo Marsada Tamba. Korban mengaku tidak mengenal dua pria yang memukulnya. Menurut korban pada Selasa siang, peristiwa bermula saat dirinya melintasi jalur keluar tol. Di saat bersamaan, mobil yang ditumpangi kedua pria tersebut diduga hendak memotong jalurnya. Namun korban telah melaju lebih dahulu, sehingga kedua pria itu diduga tidak terima karena tidak diberi jalan. Cekcok tersebut kemudian berujung pemukulan. Korban mengaku dipukul 2 hingga 3 kali pada

bagian pipi kanan. Akibatnya pipi korban sempat membengkak. Usai memukul, kedua pria tersebut langsung meninggalkan lokasi. Korban mengaku tidak mengetahui identitas keduanya. Namun ia mengingat mobil yang digunakan para pelaku adalah Nissan Serena dengan nomor polisi yang diingatnya berawalan BFG. Berbekal rekaman CCTV, korban berencana melaporkan peristiwa penganiayaan yang dialaminya ke polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Kabut asap karhutla kembali menebal dan menyelimuti kota Palembang, Sumatera Selatan. Bahkan kabut asap yang sudah terjadi 2 bulan lebih ini semakin kian memburuk. Serangan berulang terhadap Bandara King Khalid di Riyadh, Arab Saudi menelan belasan korban jiwa. Kejadian ini berdampak pada jemaah umroh yang sedianya akan berangkat dari Bandara Sultan Hasanuddin pada Senin pagi, gagal berangkat. Di Padang, Sumatera Barat, meski banjir melanda, sepasang pengantin tetap melangsungkan pesta pernikahan dengan penuh kebahagiaan. Selain 3 topik utama kami tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Iqbal Kuryadi, kita mulai CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Viral di media sosial, keributan antara petugas Satpol PP dan Dinas Perhubungan dengan sejumlah pekerja proyek yang terjadi di kawasan Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Akibat kejadian itu, satu anggota Satpol PP dilaporkan mengalami luka robek diduga dipukul menggunakan helm proyek.
1: Viral di media sosial, keributan antara petugas Satpol PP dan Dinas Perhubungan dengan sejumlah pekerja proyek di kawasan Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 8 Oktober. Dalam narasi di media sosial disebut, keributan dipicu oleh penertiban Satpol PP terhadap penjual nasi di kawasan itu. Akibat kejadian itu, satu anggota Satpol PP menderita luka robek dan harus menerima 6 jahitan. Diduga akibat terkena pukulan helm proyek. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adi menyebut pihaknya telah menerima laporan dari korban. Polisi juga telah memeriksa 4 orang saksi, yakni 2 petugas Satpol PP dan 2 pekerja proyek.
2: Dugaan tindak pidana penganiayaan dan atau pengeroyokan yang dialami oleh pegawai negeri sipil yang sedang melaksanakan tugas. Terkait kejadian itu telah dilaporkan di kepolisian. Pada saat ini sedang tahap penyelidikan oleh unit Reskrim Polsek Kebayoran Baru.
1: Terkait keributan itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung angkat suara dan meluruskan narasi di media sosial. Pramono menyebut kericuhan bukan dipicu oleh penertiban pedagang kaki lima atau pedagang nasi, melainkan soal penertiban parkir liar oleh Dishub. Peristiwa berawal saat petugas gabungan melakukan operasi cabut pentil pada sepeda motor yang parkir sembarangan di Jalan Hang Tuah Raya. Situasi memanas ketika sejumlah pekerja proyek memprotes tindakan petugas hingga berujung bentrokan dan mengejar petugas di lapangan.
3: Bahwa ini petugas yang sedang bekerja dan mereka bukan seperti yang digambarkan melakukan penertiban terhadap pedagang ataupun ibu yang biasa berjualan di sana. Ini rentetannya adalah penertiban yang dilakukan oleh Dishub sehingga tidak ada kaitannya dengan itu. Tetapi sekali lagi saya minta untuk hal yang seperti ini hukum tetap ditegakkan, tetapi tentunya kita tetap membuka silaturahim untuk itu.
1: Pihak manajemen proyek PT PP telah mendatangi kantor Kecamatan Kebayoran Baru untuk meminta maaf serta berharap masalah diselesaikan secara kekeluargaan. Meski Pemprov DKI membuka ruang silaturahmi, Pramono menegaskan proses hukum atas dugaan pemukulan tetap harus berjalan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Momen pernikahan yang seharusnya penuh kebahagiaan justru diwarnai ketegangan di Mojokerto, Jawa Timur. Seorang penghulu terlibat adu argumen dengan fotografer karena dinilai terlalu mengatur jalannya prosesi ijab kabul yang dianggap sebagai momen sakral dalam pernikahan. Sementara di Padang, Sumatera Barat, meski banjir melanda, sepasang pengantin tetap melangsungkan pesta pernikahan dengan penuh kebahagiaan.
4: Kamu bukan foto, ini bukan main-main ya Mas Yo.
1: Viral, seorang penghulu memarahi fotografer yang dinilai mengaturnya saat sedang memimpin pelaksanaan akad nikah pasangan pengantin di Kabupaten Mojokerto pada Sabtu lalu. Acara tersebut mendadak tegang saat penghulu mengingatkan juru foto soal kesakralan akad nikah. Meski ada insiden penghulu marah-marah, acara pernikahan tetap berlangsung. Sehari usai video viral, penghulu bernama Baharudin yang juga kepala KUA Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto ini telah bertemu dengan fotografer pengantin dan meminta maaf. Sementara itu, Kepala Kemenag Kabupaten Mojokerto Mutakin telah meminta klarifikasi kepada penghulu yang bertugas dan menyatakan insiden tersebut diduga dipicu miskomunikasi.
5: Jadi sekali lagi memang ada miskomunikasi. Jadi dari pihak Pak Kepala KUA mungkin sudah menunggu sesaat, kemudian dari pihak fotografer dan mungkin dari pihak pengantin juga ada request tertentu, ambil angel dan lain sebagainya. Nah, mungkin disitulah ada saling ketidaksepemahaman.
1: Pihak Kemenag Mojokerto juga telah memanggil dan melakukan pembinaan terhadap Baharudin agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Di lokasi lain, hujan deras yang mengguyur sekitar 3 jam hari Sabtu di Padang, Sumatera Barat tidak menyurutkan momen romantis pernikahan warga yang dibagikan akun Instagram @satrihead. Dalam akun pribadinya Satrihead terlihat banjir menggenangi lokasi saat pengantin pria dan wanita duduk di pelaminan. Hujan yang turun semakin deras di Jalan Tabek Batu, air pecah Kota Padang, Sumatera Barat. Air mengalir ke seluruh tenda pesta membuat sang suami menggendong sang istri untuk melewati genangan. Kondisi ini juga membuat sejumlah tamu undangan kesulitan mencapai lokasi. Meski di tengah situasi tak biasa, pasangan suami istri ini tetap merasakan momen bahagia. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Diduga kesal setelah seekor kucing buang kotoran di dalam kamarnya, seorang pria tega melempar kucing dari lantai 5 sebuah rusunawa di Probolinggo, Jawa Timur. Kejadian yang terekam CCTV ini pun kemudian viral di media sosial. Yang juga viral di media sosial, sebanyak 14 bollard atau tiang pembatas pedestrian di kawasan wisata Kota Lama Kembang Jepun, Surabaya, raib digondol pencuri.
6: Rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria melempar anak kucing dari lantai 5 rumah susun sederhana sewa atau rusunawa di Kota Probolinggo, Jawa Timur, viral di media sosial Senin siang. Tindakan itu diduga dilakukan lantaran pelaku kesal setelah sang kucing kedapatan buang kotoran di dalam kamarnya. Pria tersebut dengan santai melempar kucing yang berusia sekitar 4 bulan hingga jatuh ke dasar rusunawa. Kucing malang tersebut kemudian ditemukan dalam kondisi mati di sekitar area parkir sepeda motor. Pasca viral, aksi itu memicu kemarahan warganet. Mereka menyayangkan tindakan pelaku yang dengan keji melempar kucing peliharaan salah satu penghuni.
7: Orangnya nggak ngaku.
8: Alasannya melempar juga nggak ngaku gitu?
7: Ya, katanya mau ngelempar ke balkon, soalnya nakal nih, apa, buang air besar katanya di dalam.
8: Di dalam rumahnya?
7: Ya, terus aku ngomong, emang kucing saya tak yang buang itu? Ya nggak tahu sih, ada kucing dua gitu.
6: Hingga Senin siang, kasus ini masih ditangani Polsek Kademangan. Sementara pemilik kucing mengaku belum menerima permintaan maaf dari pelaku berinisial ANG tersebut. Sementara itu, sebanyak 14 bollard atau tiang pembatas yang berfungsi melindungi pengguna jalan di kawasan wisata Kota Lama Kembang Jepun, Surabaya, menjadi sasaran pencurian. Dalam rekaman video amatir yang juga viral di media sosial, terlihat pelaku yang beraksi pada dini hari membongkar bolar yang diduga hendak dijual di pasar loak. Bersumber dari laporan warga dan patroli petugas, satu dari dua pelaku berhasil diamankan setelah sebelumnya dilakukan pengintaian.
9: Sejumlah 14 bolar. 12 itu di wilayah Kelurahan Bongkaran, 2 di wilayah kami. Itu tertangkap. Sebenarnya ada dua orang yang melakukan pencurian saat itu, namun yang tertangkap satu orang. Saat ini masih proses.
6: Polisi kini menahan pelaku untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara satu pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Pemerintah Kota Surabaya sempat menyegel 64 unit kamar kontrakan di Rusunawa Tanah Merah, Surabaya. Penyegelan ini terpaksa dilakukan karena banyak penghuni yang menunggak biaya sewa hingga menahun.
10: Pemerintah Kota Surabaya menemukan pelanggaran administratif pada 64 unit rumah susun di Tanah Merah, Surabaya. Dampak dari pelanggaran ini, pada tanggal 7 Oktober lalu, Pemkot melakukan penyegelan terhadap unit rusun yang melanggar. Namun setelah dilakukan komunikasi, sejumlah penghuni menyatakan akan melunasi tunggakan dengan cara membayar cicilan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam surat pernyataan. Pada 12 Oktober hanya tersisa satu unit yang masih disegel.
11: Kami menerbitkan SK penyegelan sejumlah 64 unit dan SK penyegelan itu kita lampiri juga dengan bantuan penertiban ke Satpol PP. Tapi dari 64 unit itu akhirnya ada yang melakukan pelunasan. Jadi itu kan 64 unit itu kita terbitkan karena pelanggaran tunggakan. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu itu ada yang lunasi, ada juga yang sebagian itu ke kami memohon keringanan karena ada kendala. Jadi mereka membayar tunggakannya itu nggak langsung full tapi melakukan cicilan. Nah untuk yang sudah seperti itu kan kami beri kesempatan untuk melakukan pelunasannya dulu dengan cara bertahap. Nah itu nggak kami lanjutkan segel, Bu. Nah kemarin di minggu lalu itu kami akhirnya menyegel satu unit yang memang menunggak dan ternyata ditemukan bahwa tidak dihuni setiap hari. Jadi kita lanjutkan dengan penyegelan.
10: Muhammad Yusuf, Ketua Tower Blok A Rusunawa Tanah Merah menjelaskan kemungkinan pemilik rusun tidak melakukan pembayaran karena terdesak masalah ekonomi. Pemerintah kota melakukan pendekatan melalui pengurus tower dalam sosialisasi dan diskusi yang melibatkan seluruh penghuni.
12: Ya ada permasalahan yang mungkin karena nggak bayar sama sekali. Karena kalau melihat dari angkanya itu kayaknya udah bertahun-tahun nggak dibayar. Ya nggak sempat ketemu sama penghuninya. Makanya kemarin dinas langsung mengadakan penyidakan dan langsung disegel. Ya pernyataan dia mampunya membayar berapa kali, ada mungkin dari dinas memberikan sekian, tapi ada yang warga meminta kebijakan untuk agak diperpanjang karena mungkin terkait dengan ekonomi. Ya.
10: Tingkat hunian rusun di Surabaya terus meningkat setiap tahunnya. Pemerintah Kota Surabaya memiliki 24 lokasi rusunawa dengan kapasitas terisi penuh. Hingga saat ini antrean untuk menghuni rusun di Surabaya mencapai lebih dari 10.000 kepala keluarga. Harga sewa yang murah menjadi alasan mengapa rumah susun sederhana sewa diminati saat ini. Gia Clarissa Agaripa, Surabaya, Jawa Timur.
0: Berbulan-bulan berlalu, kabut asap karhutla di Kota Palangkaraya masih belum juga mereda. Selain mengancam kesehatan, asap juga melumpuhkan dunia pendidikan. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.
13: Dunia kerja tidak lagi sama. Era digital telah menggeser paradigma kerja konvensional. Model kerja yang lebih fleksibel, otonom dan berbasis proyek yang dikenal dengan pekerja gig atau freelancer menjadi incaran sebagian pekerja tanah air. Namun, di balik narasi kebebasan tersebut, pekerja gig dihadapkan pada realitas yang ada.
14: Udah kerja tapi nggak dibayar.
15: Happen.
14: It happens.
16: Melihatnya masalah yang paling krusial itu adalah...
15: It's a problem.
16: Kita definisi ini belum punya.
13: Ketidakpastian pendapatan hingga isu jaminan sosial.
17: Apakah bisa gig workers membentuk koperasi? Saya bilang sangat bisa.
13: Saksikan Economic Focus with Ruli Kurniawan. Kamis 15 Oktober jam 8:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
0: Berbulan-bulan berlalu, kabut asap karhutla di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah masih belum juga mereda. Selain mengancam kesehatan, asap juga melumpuhkan perekonomian warga dan membuat dunia pendidikan terpaksa bertahan

0: dalam keterbatasan.
1: Hampir dua bulan berlalu, kabut asap kebakaran lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Hal ini membuat aktivitas perkuliahan tatap muka belum dapat kembali dilaksanakan, seperti yang terlihat di kampus Universitas Palangkaraya di Jalan Yosudarso, Kota Palangkaraya pada Senin. Lingkungan kampus yang biasanya dipenuhi aktivitas mahasiswa kini terlihat lebih sepi dari biasanya. Pihak Rektorat UPR telah menghentikan sementara perkuliahan tatap muka sejak awal Agustus 2026. Keselamatan dan kesehatan civitas akademika menjadi pertimbangan utama dalam penerapan kebijakan tersebut. Mahasiswa pun diminta tetap disiplin, bertanggung jawab, dan mampu mengatur waktu selama mengikuti perkuliahan daring.
2: Bagi teman-teman yang di PJJ, melakukan PJJ para siswa, tetap bertanggung jawab pada diri sendiri karena kita semua sudah jadi mahasiswa, jadi kita harus bisa mengatur apa yang kita lakukan, mengatur jadwal, ritme, kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan secara mandiri dan bertanggung jawab.
1: Dampak asap kebakaran lahan tak berhenti di lingkungan perguruan tinggi. Pendidikan dasar hingga menengah juga masih berjuang agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung di tengah kondisi udara yang memburuk. Namun belajar dari rumah bukan tanpa masalah. Keterbatasan interaksi langsung dengan guru jadi salah satu kesulitan untuk memahami materi dan menjadi tantangan yang harus dihadapi para pelajar.
3: Saya kurang efektif karena kurang dipahami materinya, kayak susah gitu.
4: Sinyal juga kadang-kadang naik turun.
3: Sering mati lampu juga
4: menjadi kendala.
3: Iya.
4: Jadi selama ini hampir satu bulan lebih terus melaksanakan PJJ.
3: Iya.
1: Tak hanya Kota Palangkaraya, di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan yang berkepanjangan tak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tapi juga memukul perekonomian warga. Para pedagang kaki lima yang menggantungkan hidup dari ramainya pembeli kini harus berhadapan dengan lapak yang semakin sepi, sementara penghasilan terus merosot. Seperti yang dialami para pedagang makanan di kawasan Taman Kota Sampit yang mengaku omzet penjualan mereka turun drastis sejak kabut asap menyelimuti kota mereka. Mereka pun harus memutar otak agar kerugian tidak semakin membesar. Salah satu caranya dengan mengurangi jumlah kue dan makanan yang dijual setiap hari.
5: Yang pasti nggak seperti biasa ya, pasti ada berkurang. Soalnya kan jarang orang masuk jalan-jalan pagi kan, jadi lebih berkurang. Hari biasa 4 kilo.
6: 4 kilo, untuk sekarang?
5: Sekarang kadang 3 kilo, dikurangi sih yang pasti. Mungkin 3 kiloan sih.
1: Para pedagang berharap asap segera menipis dan aktivitas warga kembali normal, agar pembeli kembali berdatangan. Selain itu, upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dapat terus ditingkatkan, sehingga kabut asap yang menyelimuti wilayah ini segera teratasi. Samsudin Nor, Kalimantan Tengah.
0: Kami ajak Anda untuk memantau langsung bagaimana asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terus menghantui warga di Palangkaraya. Kita tergabung dengan jurnalis Transmedia Samsudin Nur di sana. Langsung saja saya sapa. Halo, selamat siang Samsudin. Samsudin, bisa Anda jelaskan? Saya ingin mengetahui terlebih dahulu sebenarnya bagaimana respon dari masyarakat terkait dengan asap ini. Mengingat bahwa kemarin Presiden sempat melakukan rapat begitu dan ada laporan bahwa titik kebakaran lahan dan juga hutan yang ada di 6 provinsi begitu sudah turun. Hanya sekitar 600 hektar saja begitu. Nah, ini ternyata asap masih sangat tebal begitu di belakang Anda. Ini bagaimana respon dari masyarakat terkait dengan pernyataan dari Presiden dan juga kenyataannya di lapangan?
7: Ya, Iqbal. Selamat siang. Pemirsa, dapat saya laporkan memang saat ini kabut asap di Kota Palangkaraya, khususnya di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah sendiri, memang semakin hari sama seperti kemarin, pekat dan sangat merasakan dampaknya juga sangat luar biasa bagi warga yang saat ini terus-menerus menghirup udara bercampur asap. Dan pada saat ini juga di pukul 8.09 tadi, saya sempat memantau ISPU di BMKG Palangkaraya, itu sudah memang level kita masih berbahaya. Dan saat ini kebakaran hutan dan lahan terus meluas. Berdasarkan data Pusdalop di 14 kabupaten kota, itu sudah mencapai 17.941 hektar yang terjadi saat ini. Itu di tanggal terakhir data tersebut, tanggal 12 Oktober. Dan jumlah personil juga saat ini mereka melakukan upaya pemadaman, Satgas daratnya itu terus bertambah. Yang sebelumnya 10.000 terus

0: menaik jadi 12.000 dan sekarang ditambah jadi 4.000 personil gabungan TNI Polri, BBBD maupun relawan itu sudah mencapai 16.387 personil, di mana menandakan bahwa kebakaran hutan di wilayah Kalimantan Tengah ini cukup memprihatinkan. Dan saat ini upaya-upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah daerah maupun dibantu oleh pemerintah pusat melakukan upaya pemadaman baik itu dari darat maupun udara. Dan saat ini memang waterbombing juga tidak bisa bekerja secara maksimal lantaran jarak pandang yang di kota Palangkaraya sangat minim terjadi. Begitu Iqbal.
1: Oke, upaya pemadaman masih terus dilakukan khususnya untuk dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dan lain sebagainya. Tentunya patut kita apresiasi, tapi kalau kita melihat di sisi yang lain, terutama dari warga sendiri, saya mendapatkan informasi bahwa banyak warga yang kini terserang ISPA. Itu bagaimana informasi yang Anda dapatkan?
0: Ya benar Iqbal, tadi sempat saya ke salah satu puskesmas yang ada di kota Palangkaraya memang dan mewawancarain salah satu warga juga memang akibat asap yang memang setiap hari terjadi di ibu kota provinsi Kalimantan Tengah ini memang jumlah peningkatan kasus juga terjadi signifikan juga. Dan di data Oktober di salah satunya di Puskesmas Payun itu sudah mencapai di tanggal sampai tanggal 12 kemarin itu ada 145 kasus ISPA yang memang tersebar di salah satu puskesmas. Nah, menurut data Pusdalop Kalimantan Tengah itu jumlah ISPA juga di saat ini yang terhitung di minggu kedua di Oktober itu terjadi peningkatan kasus itu bertambah kasus sekitar 4.000 lebih dan jumlah yang sebelumnya 109.000 kasus sekarang menjadi 114.000 kasus. Artinya memang asap ini memang sudah sangat mengganggu dan saat ini saya salah satu bersama warga ya dan sempat saya wawancarain juga memang mereka juga beraktivitas sehari-hari juga cukup terganggu. Coba saya ini Pak Iqbal, coba saya Bang Iqbal ini saya Pak namanya Pak Adi yang memang beraktivitas sehari-hari di Kota Palangkaraya. Gimana respon terkait kabut asap saat ini?
2: Ya dengan adanya kabut asap seperti ini yang sangat pekat tentunya sangat ini Pak sangat mengganggu bagi kami kan kita di lapangan juga harus menggunakan masker mana-mana menggunakan masker tapi kita juga akhirnya malas untuk keluar. Nah, saya harapnya pemerintah pusat harus benar-benar melek terhadap Kalimantan Tengah yang sekarang sudah sangat apa udaranya sangat berbahaya Pak gitu Pak.
0: Jadi harapan-harapan ini yang terus dilakukan oleh pemerintah pusat yang terus membantu Kalimantan Tengah ya.
2: Ya setidaknya Pak Presiden dan pemerintah pusat yang menangani terkait hal ini harus benar-benar melek di sini Pak agar musim hujan yang dijadwalkan BMKG atau diprediksi BMKG sampai saat ini belum ya mudah-mudahan di akhir bulan ini benar-benar ada hujan dan kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya khususnya Kalimantan Tengah bisa reda Pak.
0: Anda sempat merasakan sakit selama kabut asap yang sudah berbulan-bulan seperti ini?
2: Minggu kemarin Pak dada nggak enak. Kita sempat periksa beberapa kali. Ya alhamdulillah kita dikasih oksigen. Untungnya ada beberapa rumah oksigen di sini yang diberikan oleh pemerintah maupun beberapa organisasi sangat membantu masyarakat. Ya saya harap hal-hal pemerintah pusat lah. Kalau pemerintah daerah sepertinya sudah berupaya. Ini harus ada campur tangan pemerintah pusat sehingga permasalahan seperti ini nantinya akan bisa berakhir lah, maksudnya seperti itu, Pak.
0: Begitu Iqbal, salah satu respon dari warga Palangkaraya yang memang sempat dia terdampak dan bahkan saat moga-moga dia memang sampai saat ini sudah sehat. Dan saat ini memang kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah memang cukup masif terjadi. Salah satunya yang terjadi saat ini yang paling besar juga terjadi di Kabupaten Kota Waringin Barat, yaitu sudah di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting yang saat ini memang jumlah satwa yang dilindungi juga banyak di sana dan diharapkan pemerintah pusat lebih masif membantu Kalimantan Tengah agar kabut asap ini bisa teratasi secara maksimal. Begitu Iqbal.
1: Samsudin, berbicara soal cuaca sendiri, apakah Anda mendapatkan informasi dari BMKG setempat

0: terkait apakah akan ada prediksi turunnya hujan begitu, apakah dalam waktu dekat ataupun masih lama begitu bahwa hujan akan turun di wilayah Kalimantan khususnya di Palangkaraya?
1: Ya Iqbal, memang tadi belum sempat mengkonfirmasi BMKG, tapi data-data yang kemarin itu memang prediksi BMKG itu awal November baru hujan itu mulai terjadi di wilayah Kalimantan Tengah maupun sekitarnya. Nah, dari sekarang sampai ke akhir di November nanti bedanya memang agak jauh. Jadi memang pemerintah maupun warga juga harus bersiap-siap dengan kondisi yang ini saat ini terjadi, memang harus bersiap-siap, dan di mana juga pemerintah daerah, provinsi maupun pemerintah kota, kabupaten itu sudah menyiapkan rumah oksigen yang tersebar di Kalimantan Tengah maupun di Kota Palangkaraya sendiri. Rumah oksigen ini bekerja 24 jam, di mana ada 47 lokasi agar warga-warga ini jangan sampai terpapar kabut asap yang lebih parah lagi. Namun tadi juga salah satu kepala puskesmas juga menyarankan himbauan bagi usia rentan maupun balita itu memang sebaiknya jangan sampai keluar rumah jika tidak ada keperluan. Dan jika ada keperluan pun harus menggunakan masker untuk pencegahan awal agar jangan sampai terpapar asap yang lebih parah lagi. Ini yang diharapkan oleh tim medis kita. Namun sekali lagi Iqbal, kabut asap di Kota Palangkaraya ini dari hari ke hari sudah sangat mengkhawatirkan dan memprihatinkan. Dan pemerintah pusat diharapkan oleh warga lebih masif lagi untuk membantu Kalimantan Tengah bisa mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang saat ini terus meluas setiap harinya. Begitu Iqbal.
0: Baik Samsudin, tentunya kita harus mendukung semuanya, mendukung pemerintah dan juga warganya juga untuk bersama-sama menjaga agar hal ini tidak semakin meluas, semakin besar lagi, dan kita harapkan semuanya dalam keadaan sehat. Terima kasih Samsudin Nur, jurnalis Transmedia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kita ke informasi berikutnya, usai mengikuti ratas penanganan karhutla bersama Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman menyatakan bahwa pemerintah belum menetapkan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Indonesia ini sebagai bencana nasional. Hingga saat ini juga belum ada pembahasan terkait bantuan dari negara lain.
2: Pemerintah belum menetapkan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Indonesia sebagai bencana nasional. Usai mengikuti ratas penanganan karhutla bersama Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman menyatakan pemerintah masih mampu menangani karhutla. Berdasarkan laporan Kepala BNPB, terdapat 6 provinsi yang menjadi fokus penanganan. Salah satu wilayah yang menjadi prioritas penanganan adalah kawasan Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah karena menjadi habitat satwa yang dilindungi. Dudung mengatakan hingga saat ini belum ada pembahasan terkait bantuan dari negara lain.
3: Target dari Presiden berapa? Kapan ini harus diselesaikan, Pak?
4: Ya, Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
3: Akan ditetapkan sebagai bencana nasional masih, Pak?
4: Belum. Ya memang ada ya tanggapan dari negara lain masalah bencana apa kebakaran hutan ini, tetapi kita sudah maksimal berupaya ya. Mudah-mudahan ini bisa segera dilaksanakan.
5: Terima kasih ya.
2: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah di Indonesia akan jadi salah satu sorotan dalam kehadiran delegasi Indonesia di COP31 UNFCCC Konferensi Perubahan Iklim PBB di Antalya, Turkiye November mendatang. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat akan ajukan revisi Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Ia menyebut akan usulkan penghapusan pasal pembukaan lahan dengan cara dibakar masyarakat lokal.
6: Sedang membuat inisiatif ya untuk merevisi Undang-Undang 32 tahun 2009 mengenai pasal itu. Pasal yang membolehkan local wisdom, masyarakat itu dengan local wisdom ini boleh membakar itu sampai 2 hektar. Nah, kita sudah bersepakat untuk mengajukan revisi kepada DPR. Jadi betul-betul pasal itu ditutup. Tapi sekaligus kita mencari jalan keluar bagi masyarakat yang katanya perlu dana untuk membuka lahan. Yang open access ya, bukan yang konsesi.
2: COP31 dengan Presidensi Turkiye dan Presiden

0: Presiden of Negotiation Australia akan membahas isu deforestasi sebagai salah satu agenda utama. Indonesia akan mengirimkan 1.000 orang delegasi dalam forum tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali menebal dan menyelimuti kota Palembang, Sumatera Selatan. Bahkan kabut asap yang sudah terjadi 2 bulan lebih ini semakin kian memburuk. Kota Palembang, Sumatera Selatan kembali diselimuti kabut asap tebal karhutla pada Selasa pagi. Kabut asap mulai terlihat pekat sejak pagi hari dan belum menipis hingga siang. Jarak pandang di beberapa ruas jalan utama kota menjadi sangat terbatas hingga membuat pengguna jalan harus ekstra hati-hati saat berkendara. Selain mengganggu jarak pandang, kabut asap juga berdampak pada kesehatan warga dengan iritasi mata perih, sesak nafas, dan mengalami tenggorokan kering akibat terpapar kabut asap. Bergabung bersama kita jurnalis Transmedia Hanif Khairandi dari Palembang, Sumatera Selatan. Langsung saja saya sapa. Halo, selamat siang Hanif. Bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi di sana saat ini? Karena informasi tadi yang saya dapatkan bahwa sampai siang hari ini bahwa indeks kualitas udara di Palembang ini yang terburuk di Indonesia.
2: Ya, terima kasih Pak Iqbal. Kembali lagi kami melaporkan dari Palembang, situasi terkini kabut asap yang terjadi di kota Palembang, Sumatera Selatan. Ya, memang kabut asap terlihat pada siang hari ini pada pukul 11.32. Kabut asap masih cukup tebal dan sangat pekat. Terlihat di belakang saya kabut asap terlihat sangat tebal, bahkan sudah menutupi gedung yang ada di sana. Memang pagi tadi kabut asap yang terjadi di kota Palembang sangat-sangat tebal, bahkan jarak pandang pengendara sekitar 100 meter itu pun tidak terlihat. Tak hanya mengganggu jarak pandang, kualitas udaranya pun sangat pekat, bahkan tidak sehat. Bahkan mengganggu kesehatan masyarakat yang ada di kota Palembang. Tak hanya mengganggu pernapasan maupun juga mata, tenggorokan pun juga sangat kering. Ya, itu pun yang sudah kami alami yang terjadi di sini. Memang kabut asap yang terjadi di kota Palembang sebelumnya, 2 hari sebelumnya memang cukup nipis. Tapi pada pagi hari tadi maupun siang ini kabut asap masih tebal dan kembali tebal. Bahkan kejadian kabut asap yang terjadi di kota Palembang ini sudah hampir 2 bulan lebih. Kabut asap semakin hari semakin berkepanjangan. Dan memang kualitas udaranya pun saat ini tingkat indeks kualitas udaranya pun cukup tinggi. Kita sering bersusulan dengan Pontianak. Memang Pontianak dan Palembang itu sering terjadi siklus itu atasnya kadang Palembang atas, kadang-kadang Pontianak. Nah, memang kabut asap kota Palembang saat ini semakin tebal dan itu pun sudah bukan hanya indeks kualitas yang mencatat bahwa Palembang terburuk, bahkan BMKG pun mencatat bahwa kota Palembang ini tidak sehat kualitas udaranya, gitu, Pak Iqbal.
1: Bisa Anda ceritakan kepada kami apa yang Anda rasakan ketika asap begitu tebal? Kami di sini bisa melihat bagaimana tebalnya, tentunya nafas saja susah, tapi Anda bisa merasakan langsung di sana, bisa gambarkan kepada kami.
2: Ya, seperti yang tadi kita beritakan pagi tadi, masyarakat Kota Palembang ini maupun saya sendiri mengalami kabut asap ini sudah berkepanjangan, memang sesak napas. Tak hanya sesak napas, mata pun juga perih. Mata perih, tenggorokan pun juga kami alami kering. Dan bahkan masyarakat Kota Palembang itu sendiri banyak yang mengalami ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, dan mereka hampir rata-rata mendatangi baik itu posyandu, puskesmas, rumah sakit. Bahkan mencatat bahwa di rumah sakit itu hampir setiap hari menerima laporan penyakit ISPA. Begitu juga kami yang di sini, Seperti yang saya tadi katakan bahwa ojol pun sudah sangat sakit pada matanya, sesak. Kami pun juga, begitu juga masyarakat yang ada di Kota Palembang. Tentu ini bukan hanya masyarakat yang berada di luar, masyarakat yang berada di dalam rumah pun juga mengalami hal serupa. Mereka tak hanya mencium kabut asap yang sangat pekat, mereka juga harus bertahan dengan baik, itu mereka itu bertahan di rumah dan tidak keluar rumah. Dan kasihannya lagi, Pak Iqbal, masyarakat yang aktivitasnya seperti ojol. Ojol itu setiap harinya itu mereka lalu menerobos kabut asap yang sangat pekat ini, sehingga mereka itu sering mengalami ya seperti sakit, gejala sakit mata, sakit pernapasan, bahkan perekonomian pun mereka menurun. Seharusnya pendapatan mereka juga harus selama ini normal, tapi mereka pendapatan juga menurun, itu yang kami rasakan di sini gitu. Tentu ini sangat-sangat mengkhawatirkan bagi kami masyarakat Kota Palembang, apalagi kejadian ini, asap yang terjadi di Kota Palembang sudah hampir 2 bulan lebih. Dan kita harapkan di sini tak hanya mengandalkan pihak terkait dalam hal ini, Manggala Agni dari TNI, Polri, namun kita harapkan juga adanya turun hujan. Mudah-mudahan sore hari ini atau nanti malam kita harapkan turun hujan. Dan kami juga perlu juga Iqbal ketahui, kami sudah mengkonfirmasi dengan pihak pengendalian Balai Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan, yaitu Pak Didi Sugiono. Dia mengatakan bahwasanya kebakaran hutan yang terjadi di Kota Palembang, terjadi di Sumatera Selatan ini masih stagnan, masih seperti kemarin hampir mencapai ribuan. Yang terbanyak masih tercatat di kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera Selatan itu diantaranya di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dan ke Ogan Komering Ilir itu, ia mengatakan bahwasanya kebakaran hutan yang terjadi di sana itu hampir mencapai 1090. Jadi memang kebakaran hutan masih banyak didominasi oleh pihak dari Ogan Komering Ilir. Dan pihak Balai juga pun mengatakan bahwasanya saat ini Sumatera Selatan sudah mendapat bantuan BKO dari Manggala Agni, Jambi, dan Riau. Dan begitu, Iqbal.
1: Berarti ini Anda merasakan begitu sesak nafasnya begitu ya dengan asap yang ada ya, Hanif. Tetapi kalau misalnya berbicara soal apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi setempat, khususnya pemerintah Kota Palembang, apa yang sudah dilakukan dengan asap yang terus-terusan tebal, bahkan sudah Anda katakan sudah 2 bulan begitu lamanya Anda dan juga warga yang ada di Palembang mengalami hal yang sama?
2: Ya, untuk pemerintah Kota Palembang, Ratu Dewa memang sudah melakukan baik itu sosialisasi maupun melihat kebakaran hutan sendiri yang terjadi di Kota Palembang. Wali Kota Palembang, pemerintah itu juga sudah menerapkan bagi siswa sekolah untuk pembelajaran jarak jauh, dan juga tidak membatasi bagi siswa sekolah yang ingin tetap muka bersekolahnya. Jadi memang ada himbauan seperti itu, dan juga pembelajaran jadi dan itu tidak membatasi bagi siswa. Dan upaya pemerintah kota juga sudah membuat posko kesehatan gratis bagi masyarakat Kota Palembang. Dan juga tentunya ini kita harapkan bukan hanya dari kota pemerintah Kota Palembang, tapi kita harapkan juga dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dan kita tahu bahwasannya masyarakat Kota Palembang ini sangat menjerit lah, katakanlah begitu, sangat menderita dengan kejadian asap yang terjadi di Sumatera Selatan, yang terjadi di Palembang maupun Sumatera Selatan gitu.
1: Baik, Hanif Khairandi, jurnalis Transmedia, terima kasih atas laporan Anda dan tetap jaga kesehatan Anda berserta keluarga serta seluruh masyarakat yang ada di Kota Palembang dan juga yang terdampak lainnya. Informasi berikutnya, 10 rumah warga di Kabupaten Ogan Komering Ilir nyaris hangus akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut. Menurut keterangan warga, selama 2 hari terakhir, api telah membakar 20 hektar lahan yang diduga sengaja dibakar untuk membuka lahan. Sementara pada Selasa pagi, indeks kualitas udara di Palembang, Sumatera Selatan menyentuh level berbahaya bagi kesehatan.
3: Api yang melahap lahan dan hutan di kawasan Kelurahan Perigi, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, semakin meluas hingga nyaris menyambar 10 rumah warga sekitar lokasi tersebut. Meski api sempat menghanguskan 1 rumah pondok atau rumah kosong, namun berhasil dipadamkan setelah warga setempat dibantu petugas gabungan berjibaku memadamkan api di sekitar lokasi. Menurut keterangan warga, selama 2 hari terakhir, api yang telah membakar sekitar 20 hektar lahan diduga sengaja dibakar oleh orang tak dikenal untuk membuka lahan. Di mana setiap musim kemarau di kawasan ini kerap terjadi kebakaran hutan dan lahan. Warga pun setiap harinya berjaga-jaga di sekitar lokasi agar karhutla tidak terulang kembali. Warga juga berharap pihak BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, serta relawan untuk selalu standby dan berjaga-jaga di wilayah tersebut.
4: Dugaannya, Pak. Api ini berasal dari mana?
5: Dibakar orang, Pak.
4: Dibakar orang. Kalau tidak dibakar, tidak akan hidup.
5: Mungkin, Pak. Sebabnya warga di sini lah saling jago-jago kalau, Pak. Sebab di ini bukan sekali ini, Pak.
4: Sering ya?
5: Sering, Pak. Berapa kali? Setiap kemarau pasti ada kebakaran. Setiap kemarau ada kebakaran sini.
3: Sementara itu, pada Selasa pagi, indeks kualitas udara di Palembang, Sumatera Selatan menyentuh level berbahaya bagi kesehatan. Kabut asap putih tampak menyelimuti sejumlah kawasan kota Palembang hingga menyebabkan jarak pandang terbatas. Dengan angka indeks hingga 511, kualitas udara di Palembang berada di tingkat sangat ekstrim dan dapat menimbulkan ancaman kesehatan serius bagi masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Melambungnya harga cabai di kota Parepare, Sulawesi Selatan membuat pedagang kini memilih menjual cabai dengan kualitas rusak dengan harga jauh lebih murah. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.
6: Tidak! Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
7: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
8: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis. Ya. Dia selalu high call.
9: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
7: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
10: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
7: Agar publik mendapat kejelasan.
11: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
12: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
13: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
14: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
13: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
14: memang tidak
13: tadi.
14: Tidak hanya
13: kan begitu. MBG,
7: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
1: Melambungnya harga cabai di kota Parepare, Sulawesi Selatan membuat pedagang kini memilih menjual cabai dengan kualitas kurang baik atau rusak dengan harga jauh lebih murah. Sementara harga daging ayam di pasar tradisional kota Surabaya mulai turun dari Rp42.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Namun harga ini masih jauh di atas harga normal yang berkisar antara Rp32.000 hingga Rp33.000 per kilogram.
15: Melonjaknya harga cabai dalam beberapa waktu terakhir membuat daya beli masyarakat menurun. Hal ini membuat sejumlah pedagang di Pasar Lakesi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan mencari cara agar omsetnya bisa kembali normal. Mereka terpaksa menjual cabai dengan kualitas kurang baik atau rusak dengan harga jauh lebih murah. Terpantau pada Selasa pagi, pedagang menjual cabai dalam kondisi mengering dan rusak.
16: Mungkin dari faktor kemarauannya kalau jadi hasilnya begitu.
17: Berarti ada dua macam yang dijual ada. Ya. Kalau yang kualitas bagus berapa, Bu?
16: 70.
17: Yang iya. Yang ini yang udah layu gimana?
16: 60. Iya.
17: Oh, kalau yang lombok besar?
16: Sama. Kalau lombok besarnya ada yang
17: Kualitas 60, bagus.
16: Iya, kualitas bagus 65, ada yang 55.
15: Harga cabai rawit di Kota Parepare saat ini tembus Rp120.000 per kilogram. Sementara harga cabai merah keriting berada di kisaran Rp70.000, sementara cabai merah besar di harga Rp65.000. Kenaikan hingga 4 kali lipat ini dikeluhkan pembeli dan pedagang. Sementara itu, harga daging ayam di pasar tradisional Soponyono Rungkut Surabaya pada Selasa pagi berangsur mulai turun dari Rp42.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Meski telah turun, namun harga ini masih jauh di atas harga normal antara Rp32.000 hingga Rp33.000 per kilogram. Penurunan harga daging ayam yang sudah terjadi seminggu terakhir disambut gembira pedagang karena omset penjualan pedagang naik hingga 25%.
18: Kalau sekarang sih saya lumayan sih. Sekarang 125 atau 30 gitu.
15: Pedagang berharap harga daging ayam bisa terus turun karena daya beli masyarakat saat ini tengah turun. Kenaikan harga kebutuhan bahan pokok lainnya menjadi alasan pembeli memilih berhemat untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Per Senin 12 Oktober 2026, PT KAI Daerah Operasi 8 Surabaya memberlakukan penyesuaian tarif khusus yang berlaku untuk sejumlah relasi perjalanan kereta. Penyesuaian tarif dengan besaran mulai Rp10.000 hingga Rp60.000 ini ditanggapi beragam oleh pengguna layanan kereta api.
19: Untuk sejumlah relasi perjalanan. Di antaranya mulai dari Surabaya-Madiun, Surabaya-Malang, Surabaya-Jember, hingga Surabaya-Tawang-Semarang dan Malang-Yogyakarta. Besaran penyesuaian tarif mulai Rp10.000 hingga Rp60.000 untuk kelas eksekutif dan Rp10.000 hingga Rp55.000 untuk kelas ekonomi, bergantung relasi perjalanan dan layanan kereta yang dipilih. Setelah penyesuaian berlaku pada 12 Oktober 2026, kisaran tarif khusus menjadi Rp45.000 hingga Rp360.000 untuk kelas eksekutif dan Rp35.000 hingga Rp205.000 untuk kelas ekonomi. Perubahan ini dikeluhkan sejumlah penumpang. Salah satunya Hastin Prihatiningtyas, pengguna rutin kereta relasi Surabaya-Malang. Untuk bisa mendapatkan kursi saja, selama ini Hastin mengaku harus pandai-pandai mengatur waktu pemesanan tiket. Jika masih ditambah dengan penyesuaian tarif, Hastin mengaku keberatan terlebih di kondisi ekonomi seperti saat ini.
20: Saya pemakai kereta api mulai anak saya SD sampai lulus kuliah, karena transportasi paling cepat dan paling bisa diandalkan. Sekarang kalau segitu saya enggak masuk akal. Harapannya seperti yang terjangkau, seperti 75 atau 65, jangan sampai di atas 200. Itu kayaknya kita sebagai masyarakat yang pengguna KAI enggak bisa dibuat untuk transportasi umum lagi itu.
19: Beda lagi dengan Indah Febrianti, bermaksud memesan tiket kereta untuk rombongan 10 orang ke Purwokerto. Karyawan kantor Biro Psikologi ini mengaku bisa memahami penyesuaian yang diberlakukan.
21: Bisa diterima kalau masih tarif-tarif yang istilahnya dengan kita melihat ekonomi ya, kita ekonomi sekarang, bagi saya kalau tarifnya pastilah kita masih bisa ngejar lah. Dengan kita ngomongnya, kalau usah ngomong ekonomi atas ya, tapi menengah dan menengah bawah itu tetap lah. Iya, masih bisa.
19: Tarif khusus merupakan alternatif tarif perjalanan yang tersedia di relasi dan layanan KA tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Ketersediaan tarif khusus bergantung pada relasi perjalanan, jenis layanan, serta kuota tempat duduk. Tarif khusus bisa didapatkan melalui mekanisme pembelian 2 jam menjelang waktu keberangkatan atau go-show selama kuota tempat duduk pada relasi dan KA yang dipilih masih tersedia. Terkait penyesuaian tarif khusus, pelanggan diimbau memeriksa tarif yang berlaku sebelum melakukan transaksi. Selain melalui loket, pelanggan juga bisa melakukan pemesanan via daring lewat aplikasi Access by KAI dan situs resmi KAI.id. Alan Maulana, Surabaya, Jawa Timur.
1: Serangan yang terjadi berulang kali di Bandara King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, membuat Kementerian Haji dan Umroh mengimbau warga negara Indonesia yang berada di Arab Saudi, termasuk jemaah umroh, untuk meningkatkan kewaspadaan. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.
7: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
0: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
22: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
7: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
1: Serangan berulang terhadap Bandara King Khalid di Riyadh Arab Saudi menelan belasan korban jiwa. Kementerian Haji dan Umroh mengimbau warga negara Indonesia yang berada di Arab Saudi, termasuk jemaah umroh, untuk meningkatkan kewaspadaan. Kejadian ini berdampak pada jemaah umroh yang sedianya akan berangkat dari Bandara Sultan Hasanuddin pada pagi gagal untuk berangkat.
23: Rekaman kamera pengawas yang dirilis otoritas Arab Saudi memperlihatkan suasana Bandara King Khalid di Riyadh sebelum dan setelah ledakan terjadi. Penumpang dengan kain ihram yang semula mengantre mendadak berlari mencari perlindungan. Kepanikan melanda di tengah serangan yang menimbulkan banyak korban. Dilaporkan 13 orang meninggal dunia akibat serangan yang terjadi pada 10 Oktober lalu. Sementara pada Minggu 11 Oktober dilaporkan serangan menyasar tempat yang sama menewaskan satu orang. Otoritas Arab Saudi menutup Bandara King Khalid setelah serangan mematikan tersebut. Kementerian Haji dan Umroh RI mengimbau warga negara Indonesia yang berada di Arab Saudi termasuk jemaah umroh untuk tetap tenang dan menjaga keselamatan diri serta meningkatkan kewaspadaan dengan mengikuti perkembangan informasi dari sumber resmi. Di Indonesia, serangan di Bandara King Khalid Riyadh Arab Saudi berdampak pada pembatalan keberangkatan 53 jemaah umroh di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Senin pagi. Dalam rekaman video yang beredar, para jemaah yang sedianya akan berangkat dan transit di Malaysia menuju Arab Saudi sempat protes ke pihak maskapai setelah keberangkatan dibatalkan. Pihak maskapai hanya memberangkatkan penumpang reguler dari Makassar menuju Kuala Lumpur. Usai pembatalan, sejumlah jemaah umroh masih sempat bertahan di bandara hingga Senin sore. Mereka tidak mendapatkan kepastian pemberangkatan dari pihak travel.
24: Mulai dari jam 6 tadi.
25: Jam 6 pagi ini?
24: Pagi.
25: Terus bagaimana?
24: Tidak jadi berangkat.
25: Tidak jadi berangkat?
24: Ada 6 travel ini hari tidak jadi berangkat.
25: Alasannya kenapa, Pak, katanya?
24: Kurang paham alasannya, Pak.
25: Tapi yang jelasnya disuruh pulang?
24: Iya.
25: Terus jadwal selanjutnya bagaimana?
24: Hari Rabu, kalau bukan Rabu, Kamis.
25: Rabu atau enggak, Kamis.
26: Jadi yang cancel itu yang Kuala Lumpur, Madinah. Kalau yang Makassar, Kuala Lumpur masih operate. Total pax-nya itu 83. Dapat kami sampaikan ya, total pax 83 itu yang jemaah umroh itu hanya 53. Itu yang cancel. Yang 30 itu penumpang reguler. Seperti itu.
23: Pihak bandara menyebut keberangkatan langsung dari Makassar menuju Arab Saudi beroperasi 2 kali dalam sepekan. Namun jadwal penerbangan berikutnya masih menunggu perkembangan situasi keamanan dan keputusan operasional maskapai. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: 5 orang dilaporkan tewas dalam 2 serangan Israel di kota Gaza. Serangan terjadi di tengah gencatan senjata yang genap berusia 1 tahun pada 10 Oktober. Militer Israel menggunakan gas air mata, sementara warga Israel melempar batu kepada para petani Palestina yang sedang memanen buah zaitun.
27: Gas air mata memaksa petani Palestina melarikan diri saat memanen zaitun di desa Deir Abu Mashal Sabtu 10 Oktober. Militer Israel menggunakan gas air mata kepada para petani Palestina yang sedang memanen buah zaitun. Warga juga harus menghadapi batu yang dilempar oleh para pemukim ilegal Israel. Sejumlah orang termasuk seorang jurnalis juga terluka akibat peluru logam berlapis karet saat meliput. Warga Palestina menyebut serangan pemukim meningkat pada musim panen ini. Padahal banyak keluarga mengandalkan panen zaitun tahunan sebagai sumber penghasilan. Warga Palestina menggelar pemakaman 4 orang yang menurut petugas medis tewas dalam serangan Israel di dekat Panda Mall Kota Gaza Sabtu 10 Oktober. Satu orang lainnya tewas dalam serangan terpisah di kawasan Tufah. Militer Israel menyatakan kedua serangan menargetkan militer. Israel menuduh Hamas kembali mempersenjatai diri dan melancarkan serangan dan melanggar gencatan senjata. Hamas membantah tuduhan itu dan menuduh Israel merusak kesepakatan. Warga mengaku terus hidup dalam ketakutan.

15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo, selamat siang. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour. Kali ini bersama saya, Tiffany Raitama. Seorang wanita nekat mencopet ketika situasi tengah ramai di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Utara. Aksinya pun viral di media sosial. Masih dari Jakarta, baru satu hari bekerja, seorang apoteker wanita menggasak telepon genggam operasional apotek dan puluhan juta rupiah dari apotek tempatnya bekerja.
2: Menyamar sebagai pengunjung, seorang wanita nekat mencuri telepon genggam di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Meski situasi sedang ramai, pelaku dengan tenang beraksi. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku mulai mengincar korban, kemudian memepet korban yang tengah asyik berbelanja. Saat korban lengah dengan cepat, pelaku mengambil ponsel dari dalam tas korban lalu bergegas meninggalkan lokasi. Kanit Reskrim Polsek Kelapa Gading, Ibtu Rizki Ardiza, mengatakan polisi sudah mengantongi ciri-ciri pelaku dari rekaman CCTV dan masih memburu keberadaannya.
3: Terkait aksi pencopetan yang diduga dilakukan oleh seorang wanita, kami dari Satreskrim Polsek Kelapa Gading sedang melaksanakan penyelidikan terhadap wanita tersebut. Dilihat dari CCTV, sementara kami masih menduga untuk satu orang. Untuk pengembangan lebih lanjut akan kami segera beritahukan.
2: Polsek Kelapa Gading juga masih menunggu korban untuk melaporkan kejadian tersebut secara resmi agar bisa segera ditindaklanjuti. Kamera pengawas merekam seorang apoteker wanita saat mencuri di salah satu apotek di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Satu unit telepon genggam operasional apotek serta uang tunai sebesar 20 juta rupiah digasak pelaku. Mendapatkan laporan tersebut, kepolisian subunit Jatandra Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat menangkap pelaku di tempat persembunyiannya di wilayah Kolomadu, Kabupaten Karanganyar, Kota Surakarta, Jawa Tengah, usai buron selama 2 pekan. Kanit Krimum Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKP Ardian Yunan Saputra, mengatakan modus pelaku yakni berpura-pura mencari pekerjaan. Saat sudah diterima, pelaku langsung melakukan aksinya saat kondisi apotek tengah sepi. Selain itu, dari hasil pemeriksaan, pelaku sudah 3 kali beraksi di wilayah Tangerang, Depok, dan Jakarta Barat.
4: Pelaku melakukan pencurian dengan modus melamar ke apoteker, kemudian selang beberapa hari mengambil barang di dalam apotek tersebut. Barang yang diambil adalah iPhone dan uang. Pelaku ini sarjana apoteker. Jadi memang dia gelarnya sarjana apoteker, ada suratnya.
2: Atas perbuatannya, pelaku kini dijerat dengan pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sebuah bus yang membawa rombongan pemain dan suporter Persib Bandung U18 dirusak sejumlah orang di rest area KPM 360 Batang, Jawa Tengah. Polisi berhasil mengamankan salah satu pelaku yang diduga merupakan suporter Persija Jakarta dan kedapatan positif narkoba.
5: Hancur belakang, terpantau dan...
6: Beginilah situasi sekelompok orang yang menyerang bus rombongan pembawa pemain U18 Persib saat berada di SPBU di res area kilometer 360 Batang, Jawa Tengah. Nampak sejumlah orang menyerang bus dan terekam CCTV setempat pada Minggu malam. Akibat serangan ini, sejumlah kaca bus rombongan pemain U18 Persib pecah akibat lemparan batu. Usai mendapat laporan, Satreskrim Polresta Batang berhasil mengamankan salah seorang pelaku yang merupakan suporter Persija Jakarta. Pelaku juga kedapatan membawa alat hisap bong dan dinyatakan positif narkoba. Peristiwa ini bermula saat pemain Persib U18 menuju pulang usai bertanding di Solo, sementara rombongan Persija usai bertandang melawan PSM Sleman di Yogyakarta. Kedua rombongan akhirnya bertemu di res area Batang dan terjadi insiden tersebut.
7: Pelaku itu informasi yang kami...

0: pemeriksaan awal itu dari Jogja, yaitu menonton bola dari Jogja, kemudian akan pulang ke Jakarta, tetapi berhenti dulu di rest area 360 Batang, yang dimana dari tim pendukung Persib juga itu habis nonton pertandingan dari Solo itu berhenti juga di rest area 360 Batang.
1: Sengaja mana?
0: Tidak. Kalau unsur kesengaja tidak ada. Cuma saat bertemu di rest area mereka tahu, oh ini bis Viking.
2: Saat ini pihak kepolisian tengah memburu sejumlah pelaku lainnya yang sudah teridentifikasi melalui rekaman kamera dan CCTV untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Peristiwa perusakan bus ini ditangani Satreskrim Polresta Batang. Robi Bernadi, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.
3: Informasi lain, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari menyusul banjir bandang yang melanda wilayah tersebut. Dua hari pasca banjir, di kondisi Kabupaten Pesisir Selatan berangsur pulih meskipun di dua kecamatan air masih menggenang dengan ketinggian 20 hingga 30 cm. Dalam catatan BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, musibah yang terjadi pada Sabtu malam itu mengakibatkan dua rumah hanyut dan 11 rumah lainnya hancur. Selain itu ada 12 unit sekolah yang terdampak serta 7 rumah ibadah. Tidak hanya itu, jalan utama yang menghubungkan antara Sumatera Barat dengan Jambi di kawasan Rokul juga tertimbun longsor. Selama masa tanggap darurat, penanganan terhadap korban akan menjadi prioritas, terutama berkaitan dengan kebutuhan dasar.
4: Masyarakat yang terdampak jumlahnya cukup banyak di sini. Ada 1.182 kakak yang mencukupi lebih kurang 4.040 jiwa untuk saat ini data sementara. Jadi oleh karena itu pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Bapak Bupati beliau sudah menandatangani surat untuk penetapan SK tanggap darurat yang berlaku mulai tanggal 11 Oktober 2026 sampai 14 hari ke depan, yaitu tanggal 24 Oktober 2026.
3: Hujan deras disertai angin kencang melanda Kabupaten Aceh Tamiang Aceh sejak Sabtu hingga Senin, akibatnya 8 kecamatan dengan 17 desa terendam banjir setinggi 1 meter. Tanggul jebol, puluhan warga mengungsi dan ratusan santri terpaksa diliburkan.
5: Hujan deras disertai angin kencang masih mengguyur Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Debit sungai Tamiang meningkat hingga merendam 8 kecamatan di 17 desa. Tanggul jebol di Desa Marlempang, Kecamatan Bendahara, membuat air masuk ke permukiman. Sebanyak 35 kepala keluarga mengungsi ke SD Marlempang. Tanggul kedua kini terancam jebol karena retak dan arus semakin kencang.
6: Ke lokasi tempat titik tanggul yang kedua nih, ya, pastinya sudah rawan karena ini imbasnya ke dua kecamatan Bendahara dan Banda Mulia. Karena di sini mata pencarian kami bergantung pada hasil pertanian kami.
5: Di tempat lain, pesantren Darul Muklisin di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Karangbaru juga terendam banjir. Ketinggian air mencapai 1 meter memaksa ratusan santri diliburkan.
7: Rencana ini mau kita liburkan. Ini persiapan untuk mereka pulang. Hah? Karena khawatir gini, kalau misalkan wali murid nggak bisa ke pesantren.
5: Banjir juga berdampak besar bagi petani. Aji Isnan, salah satu petani di Desa Marlempang, mengaku mengalami kerugian mencapai 20 juta rupiah setelah lahan jagung dan cabai seluas 2 hektar habis terendam.
8: Ladang saya kebanjiran. Tanggak. Banjiran ya, saya kerugian saya sekitaran 20 jutaan lah.
5: Hingga kini hujan masih mengguyur Aceh Tamiang. Warga terus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, sementara ancaman tanggul kedua jebol masih membayangi. Muhammad Irwan, Aceh Tamiang, Aceh.
3: Musim kemarau membawa berkah bagi petani mangga alpukat di Kabupaten Pasuruan. Dalam satu hari, petani mampu memanen hingga 6 kuintal mangga. Informasi selengkapnya di News Hour, sesaat lagi. Pala
1: Salam Sports. Saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
9: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
10: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
9: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
3: Kembali bersama News Hour, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menggerakkan percepatan pembangunan program Kampung Nelayan Merah Putih. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan nelayan dan memutus kemiskinan di wilayah pesisir. Ditemui usai membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih-Bening Lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan pada hari Senin, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan akan melakukan percepatan pembentukan Kampung Nelayan Merah Putih. Setiap kampung nelayan dilengkapi dengan sarana pendukung seperti perahu, tempat pengelolaan ikan, balai lelang, pabrik es dan gudang pendingin, serta tempat pengisian bahan bakar nelayan. Hal ini dilakukan guna memperkuat perekonomian nelayan Indonesia agar memiliki harga jual kuat. Tak jauh berbeda dengan koperasi Desa Merah Putih, kampung nelayan nantinya akan menjadi kampung nelayan merah putih. Dalam pembangunan di 2026 ditargetkan akan ada 1.000 lebih kampung nelayan yang saat ini sudah ada sekitar 100 lebih.
11: Yang disiapin nanti kan di situ kan ada bengkelnya, ada apa lelang, ada SPBN, ya, ada konsuret, ada pabrik es. Nelayan ini punya apa namanya dukungan yang kuat, ya. Kalau dia punya dukungan yang kuat, maka dia punya daya tawar yang tinggi. Sehingga kesejarah kita.
12: Nanti dengan Kopda sendiri gimana Pak?
11: Ya, jadikan dia setelah itu dibangun, dijadikan Kampung Nelayan. Kampung Nelayan Merah Putih.
3: Kulit durian yang selama ini dianggap sebagai limbah ternyata memiliki potensi ekonomi menjanjikan. Di Desa Alas Malang, Kabupaten Banyumas, limbah kulit durian dimanfaatkan menjadi olahan makanan ringan, bahan isian bantal, gantungan kunci hingga pupuk organik.
13: Hamparan pohon durian yang tumbuh di pekarangan dan kebun warga ini menjadi pemandangan khas Desa Alas Malang di Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Hampir 80% penduduk desa menjadi petani durian. Potensi pertanian durian di desa ini pun menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat sekaligus daya tarik wisata berbasis perkebunan. Durian Bineka Bawor menjadi salah satu produk unggulan yang banyak diminati pencinta durian. Buah durian ini memiliki daging yang tebal, biji relatif kecil, serta perpaduan rasa manis dan sedikit pahit. Tidak hanya itu, durian Bineka Bawor juga memiliki aroma yang kuat serta berwarna oranye. Saat musim panen tiba, para pembeli bisa memilih langsung durian yang akan dibeli di atas pohon. Mereka bisa memilih ukuran serta kematangan durian yang diinginkan. Berat durian Bineka Bawor ini rata-rata lebih dari 5 kg. Bahkan ada yang mencapai belasan kilogram. Untuk 1 kg durian dihargai Rp125.000.
14: Saya penikmat durian ini. Baru kali ini merasakan durian yang luar biasa rasanya. Jadi besar-besar, kemudian juga yang unik ini yang menjadi andalan. Ini kebunnya Pak Sarno di Kemranjen, Kabupaten Banyumas. Ini adalah Bineka Durian. Jadi durian yang sekelas montong mungkin produk Indonesia, produk Banyumas, tetapi warnanya oranye.
13: Di balik potensi ekonomi buah berduri ini muncul persoalan lingkungan yang perlu mendapat perhatian, yakni limbah kulit durian. Dalam setahun, limbah kulit durian di Desa Alas Malang ini bisa mencapai 16 ton. Bahkan tumpukan limbah kulit durian sempat membuat sebagian wilayah di Desa Alas Malang kebanjiran akibat menyumbat aliran sungai.
15: karena juga banyak limbah-limbah sampah yang memang selama ini masyarakat belum diedukasi bagaimana untuk mengolah limbah kulit durian, memanfaatkan, akhirnya terjadilah permasalahan, terjadinya ada genangan air, luapan air yang masuk ke warga masyarakat.
13: Melimpahnya limbah kulit durian ini justru ditangkap oleh ibu-ibu kelompok wanita tani atau KWT Desa Alas Malang sebagai peluang usaha. Kulit durian diolah menjadi produk makanan ringan bernilai ekonomi. Salah satunya keripik dan kerupuk. Bahan baku yang melimpah serta proses pembuatannya yang tidak rumit menjadikan olahan makanan ringan keripik kulit durian ini sebagai alternatif mengurangi limbah sekaligus menciptakan peluang usaha. Keripik kulit durian hasil olahan dari ibu-ibu ini tidak hanya dijual di Banyumas saja, namun juga telah merambah keluar daerah seperti Bandung, Semarang, Yogyakarta, hingga Riau.
16: Nah, kami bisa mengolah dari kulit durian menjadi keripik kulit durian, kerupuk kulit durian, atau yang disebut dengan kerupuk durian. Untuk penjualnya kita jual melalui online, melalui media sosial, kita juga menjualnya melalui ada reseller-reseller yang berdatangan ikut membantu jualan.
13: Tidak hanya diolah menjadi makanan ringan, limbah kulit durian juga dimanfaatkan sebagai bahan isi bantal dan gantungan kunci sebagai pengganti kapas. Untuk membuat isi bantal atau gantungan kunci ini, serat kulit durian dicampur dengan bahan dakon dengan perbandingan 3:1, sehingga isi dari bantal dan gantungan kunci lebih banyak dari serat kulit durian. Sifat serat kulit durian yang lembut membuat bantal dan gantungan kunci ini menjadi empuk. Dalam sehari, ibu-ibu mampu memproduksi kerajinan bantal dan gantungan kunci hingga 50 buah dengan harga jual Rp25.000. Sedangkan untuk gantungan kunci dijual Rp10.000. Dari hasil kerajinan ini, ibu-ibu Pokdarwis berkah durian Desa Alas Malang mampu meraup omset jutaan rupiah per bulan.
17: Ini adalah gantungan kunci. Biasanya kami dari Pokdarwis menjual ketika wisata datang ke wisata embung di Desa Alas Malang. Ini menjadi sebuah bagian tanda kalau orang sudah berkunjung ke Alas Malang adalah memiliki kunci kulit durian ini. Di sini ada tulisannya Pokdarwis Alas Malang.
13: Di sisi lain, limbah kulit durian yang telah dihaluskan juga bisa dijadikan sebagai bahan pupuk organik. Pengolahan pupuk organik kulit durian ini dilakukan melalui proses pengomposan. Pemanfaatan limbah kulit durian di Desa Alas Malang ini tak lepas dari peran PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Maos, Cilacap. Sejak pertengahan 2025, program CSR bergelimang di Desa Alas Malang mulai aktif dan dikembangkan bersama warga serta kelompok tani.
18: PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Maos menjalankan program Satya Tiraja, program Sentra Inovasi Agribisnis Durian Berkelanjutan, di mana merupakan program pemberdayaan masyarakat untuk mengolah limbah kulit durian yang ada di Desa Alas Malang.
13: Pemanfaatan limbah kulit durian menjadi berbagai produk menunjukkan bahwa limbah pertanian dapat menjadi sumber peluang ekonomi apabila dikelola dengan kreativitas dan teknologi yang tepat. Imam Ambarwoto, Banyumas, Jawa Tengah.
3: Musim kemarau membawa berkah bagi petani mangga alpukat di Kabupaten Pasuruan. Cuaca cerah dan panas membuat kualitas buah justru lebih bagus. Dalam sehari, petani mampu memanen hingga 6 kuintal mangga dengan omset penjualan mencapai Rp5.000.000.
19: Musim kemarau menjadi momentum bagi petani mangga alpukat di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur untuk meningkatkan pendapatan. Kualitas buah yang baik dan jangkauan pemasaran antar daerah menjadi peluang untuk terus mengembangkan usaha pertanian mangga. Seperti yang dilakukan Sugiono, petani mangga asal Desa Wonokerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan pada Senin. Sugiono sibuk melakukan pengemasan mangga alpukat yang siap dikirim ke sejumlah daerah di Indonesia, mulai dari Jakarta hingga berbagai wilayah di Pulau Sumatera. Dalam sehari, Sugiono mampu memanen dan menyiapkan sekitar 5 hingga 6 kuintal mangga. Hasil panen tersebut kemudian dipilah berdasarkan kualitas dan ukurannya sebelum dipasarkan ke konsumen. Dari segi harga, mangga alpukat kualitas grade A dibanderol sekitar Rp25 hingga Rp30.000 per kilogram. Sementara grade B dijual dengan harga Rp10 hingga Rp15.000 per kilogram. Mangga alpukat memiliki keunikan tersendiri dibandingkan jenis mangga lainnya. Selain cita rasanya yang khas, buah ini juga mudah dinikmati. Cara membukanya cukup dengan memutar buah hingga terbelah tanpa harus mengupas kulitnya.
20: Alhamdulillah kualitas bagus. Dikarenakan musim penghujan masih belum datang, jadi kualitas mangga itu luar biasa.

0: Untuk harga sendiri gimana?
1: Untuk harga, karena ini juga memang tentang saya, cuma di kisaran ada dua bit, super atau biasanya A itu mencapai 25-30 kebini. Terus ada yang di bawahnya, grade B, itu antara 10-15.
2: Dengan banyaknya permintaan pasar dari berbagai daerah, usaha mangga alpukat milik Sugiono mampu menghasilkan omset hingga 5 juta rupiah dalam sehari. Irsya Priyongko, Pasuruan, Jawa Timur.
3: Sejenak kita jalan-jalan ke Swedia, menggabungkan peninggalan sejarah dari abad pertengahan, arsitektur modern dan futuristik, plus teknologi ramah lingkungan dan budaya yang dinamis menjadikan Malmo kota industri layak dikunjungi. Lantas seperti apa kota di Swedia Selatan ini? Berikut laporan jurnalis foto CNN Indonesia, Kartika Widowati dari Malmo, Swedia.
4: Menjadi kota ketiga terbesar di Swedia dan berbatasan langsung dengan ibu kota Denmark, Copenhagen, Malmo menjadi penghubung kedua negara dengan jembatan bawah laut yang terkenalnya yaitu Öresund Bridge. Dari kota pesisir ini, saya akan mengajak Anda berkeliling melihat keindahan kota dan juga merasakan dan menikmati layaknya penduduk lokal kota tempat kelahiran Zlatan Ibrahimovic ini.
5: Terletak di posisi strategis pada Selat Öresund, kota Malmo tumbuh pesat menjadi pusat perdagangan. Kota yang dibangun sekitar abad ke-13 ini didesain sebagai kota pelabuhan, dan pada abad ke-19, Malmo menjadi kota industri besar di Swedia. Di akhir 2025, jumlah penduduk Malmo tercatat sebanyak hampir 368 ribu jiwa. Namun untuk cakupan Malmo metropolitan yang memiliki wilayah lebih luas, diperkirakan memiliki populasi sekitar 784 jiwa lebih. Kota ini menjadi kota yang multikultural dengan latar belakang penduduk yang berasal dari 187 negara. Tata kota Malmo menjadi salah satu model perencanaan wilayah berkelanjutan terbaik di dunia. Luas keseluruhan taman dan area hijau mencapai 1.869 hektar dan menjadi tempat penduduk beraktivitas seperti rekreasi, olahraga, dan aktivitas sosial lainnya. Jalur sepeda yang terintegrasi sepanjang 560 km menjadi ciri kota ini. Kontur tanah yang relatif datar menjadi jalur yang ramah bagi pesepeda pemula. Selain memiliki jalur atau trek sendiri di jalan raya, pengendara sepeda juga memiliki lampu penanda jalur khusus sepeda atau dedicated bicycle signals. Sandaran tangan dan kaki logam atau metal balustrade yang berada di dekat lampu pengatur lalu lintas untuk para pesepeda bersandar ketika lampu menyala merah. Selain bisa memarkir sepeda di berbagai tempat, Malmo juga menyediakan garasi sepeda indoor yang buka sepanjang hari dan diawasi kamera pengawas. Parkir di lahan publik atau rak sepeda luar ruang dibatasi selama 24 jam. Namun jika parkir sembarangan dan mengganggu ketertiban umum, sepeda akan beresiko diangkut dan membayar denda saat mengambil sepeda. Namun jika Anda tidak memiliki sepeda, jangan khawatir. Disediakan penyewaan sepeda berbasis mandiri atau self-service 24 jam dengan menggunakan aplikasi. Ada lebih dari 1.000 sepeda di 100 titik yang tersebar di seluruh penjuru kota.
4: Sama seperti pejalan kaki, pengendara sepeda di Malmo mendapatkan prioritas di jalan raya. Jadi jika suatu saat Anda mempunyai kesempatan mengunjungi Swedia, saya sarankan untuk berkeliling kota, menikmati kota dengan mengendarai sepeda. Kartika Widowati, Malmo, Swedia.
3: Jangan kemana-mana, Jasa Awar masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.
6: Mereka-mereka yang londo-londo itu.
7: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
8: Ya, lupa ini yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
9: Iya.
8: Dia selalu high call.
9: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Iya,
6: kalau begini. Ya.
7: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
10: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
7: Agar publik mendapat kejelasan.
6: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
11: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
0: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
11: data ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
0: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
11: tidak
0: tadi.
11: Tidak hanya
0: kan begitu. MBG,
7: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
3: Anda kembali bersama News Hour. Kita ke informasi kuliner. Kalau berbicara bakso, rasanya selalu ada alasan untuk tambah lagi dan lagi. Apalagi bakso yang dimakan terbilang enak dan unik. Seperti yang berikut ini, ada bakso dengan sensasi sambal ulek segar yang langsung diulek di piring. Berikut informasinya.

0: Ragam kuliner di Kota Bandung kembali menghadirkan inovasi unik nih pemirsa. Salah satu yang banyak diburu adalah bakso piring mawar dengan sensasi sambal ulek segar. Kedai ini menawarkan pengalaman menikmati mie yamin dengan variasi sambal yang diulek langsung di atas piring. Keunikan penyajian ini menjadi daya tarik bagi pencinta kuliner. Tidak hanya teknik penyajiannya yang berbeda, proses meracik bumbu juga dilakukan secara langsung untuk menciptakan rasa khas demi mencapai keseimbangan rasa pedas, manis, dan gurih.
1: Nah, ini nih, katanya di sini ada bakso cobek yang enak. Chef lagi bikin ya, Chef ya?
2: Betul, Pak.
1: Gimana sih bikinnya? Bikin.
2: Kita kebetulan sekarang lagi bikin yamin cobeknya ini, okay. Yang favorit di sini.
1: Saya yang ngulek ya, Chef ya?
2: Boleh, silakan.
0: Langsung saja kita ulek di atas piring. Hati-hati pemirsa, jangan sampai pecah ya.
1: Oh, lihat nih, sebanyak ini sambalnya pasti pedes banget. Lalu apa yang ditonjolinnya? Apakah rasa pedesnya atau rasa apanya, saya sebenarnya untuk bakmi ini?
2: Untuk rasanya sih kita ke manis, pedas, sama asin gurihnya itu.
0: Selain bakso yamin, kedai ini juga menyediakan pilihan bakso kuah hingga nasi kuah bakso yang menggiurkan. Selain topping utama seperti daging ayam cincang, bakso kecil, pangsit goreng, dan pangsit rebus, pelanggan juga bisa menambahkan aneka topping yang melimpah. Mari kita coba pemirsa.
1: Ini benar-benar sensasi baru makan mie atau bakmi ya. Bakminya tuh udah dicampur dengan sambal dan ada 3 pilihan sambal. Sambal cobek, sambal marangi, dan juga sambal chili oil. Dan banyak topping ingredient ataupun add-onsnya nih. Ada ceker, ada babat, ada wonton, ada baksonya. Melimpah dan rasanya enak. Pedasnya tuh memang pedas tapi nggak terlalu nonjok banget. Dan pas kalau menurut saya, baksonya sendiri enak. Ini mantep banget deh, wajib dicoba ya. Lanjut makan lagi nih. Mantep.
0: Cita rasa yamin manis dan gurih yang lembut juga menjadi favorit bagi pengunjung yang tidak terlalu menyukai sensasi pedas. Perpaduan bumbu khas serta tekstur mie yang pas membuat banyak pelanggan ketagihan.
3: Tadi aku sih cobain yang yamin manis, rasanya enak, gurih, dan lembut juga mie-nya gitu ya.
0: Selain sambal cobek yang diulek langsung di atas piring, ada juga pilihan sambal lain yang tak kalah unik. Pembeli bisa mengkombinasikan menu bakso yamin dengan sambal chili oil atau sambal marangi yang tak kalah lezat dan nikmat.
4: Ya, ada sambal marangi, ada sambal coleknya. Nah, itu yang membuat ciri khas ini menjadi lebih wow.
0: Bagi Anda yang ingin mencoba, kedai yang berlokasi di Jalan Lombok, Kota Bandung ini menjual aneka menu mulai dari Rp22.000. Yogi Prayoga, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
5: Di tepi Sungai Cisadane, Kota Tangerang, Banten, ada kuliner legendaris yang eksis sejak 60-an. Dikelola oleh generasi kedua, asinan Cisadane mempertahankan cita rasa dan menghasilkan omset jutaan rupiah setiap hari.

Berada di tepi sungai Cisadane, Kota Tangerang, Banten, gerobak asinan yang satu ini selalu ramai pembeli. Dikenal warga dengan nama Asinan Cisadane, kuliner ini sudah eksis sejak tahun 1968.

0: 8. Agus yang merupakan generasi kedua meneruskan usaha ini dari orang tuanya. Selain resep asinan, cara penyajian yang unik juga masih dipertahankan. Agus menggunakan capitan bambu besar untuk mengambil potongan sayur. Alat sederhana ini dibuat oleh orang tuanya dan tetap digunakan hingga sekarang. Asinan Cisadane terdiri dari beragam isian, mulai dari sayur asin, sawi, wortel, kol, toge, mentimun, kentang, hingga tahu.
1: Ini memang udah lama sih, legend lah bisa dibilang gitu. Kalau langganan mungkin seminggu sekali, seminggu dua. Dari sisi rasa, sebetulnya hampir sama ya. Cuma kalau di sini, suasananya di tepi sungai, gitu, di bawah pohon rindang, gitu. Kayaknya sambil istirahat tuh enak banget.
0: Satu porsi asinan dibanderol dengan harga Rp20.000. Agus mengaku dalam sehari bisa menjual asinan sekitar 100 porsi.
2: Hasil masalah sehari berapa porsinya mungkin kita nggak kadang 100 ke atas, kalau rame sesepinya 100 ke bawah deh.
0: Selain rasa asinannya, lokasi yang sejuk di tepi sungai Cisadane juga jadi salah satu alasan pembeli terus kembali. Dari usahanya ini, Agus bisa meraup omset rata-rata Rp2.000.000 setiap hari. Dea Kirana, Andriawan Saputra, Tangerang, Banten.
3: Berikutnya mulai dari warga umum hingga anggota polisi tampak antusias mengikuti lomba ski es yang mereka rancang sendiri di Surbiton, Inggris. Sementara itu di Kamboja diikuti oleh puluhan kerbau dan sapi. Penutupan festival untuk persembahan leluhur ini sukses digelar dan menarik perhatian warga.
4: Berbekal balok es yang diikatkan ke kaki, sejumlah peserta di Surbiton Inggris mulai dari warga umum hingga anggota polisi antusias mengikuti lomba ski menuruni lintasan licin sepanjang 21 meter yang dibasahi air dan deterjen pada Minggu. Surbiton adalah sebuah kota di pinggiran London yang berada di ketinggian sekitar 40 meter di atas permukaan laut sehingga jarang turun salju. Warga asli yang jarang sekali atau bahkan belum pernah merasakan permainan musim dingin, kemudian memutuskan untuk menggelar kompetisi ini. Mereka bahkan bergurau bahwa akibat perubahan iklim bisa saja Olimpiade musim dingin digelar di kota mereka. Selain itu, untuk biaya pendaftaran para peserta nantinya akan disumbangkan untuk amal di wilayah tersebut. Ratusan warga berkumpul menyaksikan balap kerbau dan kuda di Pagoda Vihersor, Provinsi Kandal, Kamboja. Perlombaan pada Minggu 11 Oktober ini menjadi bagian dari penutupan festival yang melibatkan 28 kuda dan 26 kerbau yang ditunggangi oleh manusia. Selain turut menyiapkan jamuan makanan bagi tentara yang gugur, ajang lomba ini sekaligus menjadi persembahan untuk leluhur yang mereka yakini akan membawa berkah dan keberuntungan. Terletak di timur laut ibu kota Phnom Penh, Pagoda Vihersor merupakan tempat suci dan bersejarah. Umat dari berbagai penjuru Kamboja datang untuk berdoa dan mengikuti tradisi dengan keyakinan bahwa harapan mereka dapat terkabul dalam momen festival tahunan ini.
3: Berikutnya kabar dari layar kaca, Bioskop Indonesia akan menghadirkan pilihan film menarik untuk pilihan bernostalgia dengan genre live action. The Street Fighter akan kembali membawa cerita baru tentang kisah karakter ikonik Street Fighter Ryu dan Ken Masters dalam pertarungan fenomenal World Warrior Tournament. Sementara itu bagi pecinta genre survival dan juga penuh ketegangan, ada Wolfwall yang akan mengajak kita bertualang dengan seorang penyelam yang mengarungi perairan California hingga berjuang keluar dari perut ikan paus.
5: Brother, I failed you. I was dark.
6: Bagi gamers yang tunggu dengan mesin arcade, film bergenre live action The Street Fighter yang merupakan adaptasi layar lebar ketiga dari game tarung buatan Capcom akan jadi ajang nostalgia bersama. Film yang dibuat berlatar tahun 1993 ini mengisahkan bagaimana pertemuan kembali Ryu dan Ken setelah lama berpisah dalam pertarungan fenomenal World Warrior Tournament. Mereka harus menghadapi pertarungan sengit yang ternyata menyimpan konspirasi mematikan dan memaksa mereka untuk saling berhadapan sekaligus melawan bayang-bayang masa lalu mereka. Melalui film ini, Paramount Pictures berupaya membawa nostalgia permainan klasik ke dalam tontonan modern sekaligus memperkenalkan dunia Street Fighter kepada penonton yang belum mengenalnya.
7: The fiercest, strongest, deadliest fighters on Earth.
8: This is free.
9: You know, he saved my life once. This guy swims up out of nowhere. Guides me up like an angel.
6: Sementara bagi pecinta genre survival dan penuh ketegangan, film Wolfell akan mengajak kita pada petualangan penyelam muda bernama Jay Gardiner. Jay nekat menyelam di pantai California untuk mencari sisa-sisa jenazah ayahnya. Namun tak disangka, dalam misi penyelamannya, ia justru terjebak di dalam perut paus raksasa dan harus berjuang untuk keluar dari sana. Ia terjebak dalam kondisi gelap dan sempit dengan persediaan oksigen hanya cukup untuk sekitar 60 menit. Film yang dibintangi Austin Abrams dan Josh Brolin ini akan mulai tayang pada 16 Oktober di bioskop Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke dunia musik tanah air yang kembali diramaikan dengan kolaborasi menarik. Kali ini ada DJ Wingky Wiryawan yang menggandeng Afgan serta Maxim Botir dalam lagu bertajuk Aura. Sementara solois Barsena Bestandi juga hadir lewat video musik terbarunya berjudul Coba Lagi. Dan informasi ini sekaligus penutup News Hour siang hari ini. Saya Tiffany Raitama, pamit selamat siang. Sampai jumpa.
10: Lama tak terdengar di belantika musik tanah air, Wingky Wiryawan yang dikenal lewat musik elektronik dan DJ membuat gebrakan dengan mengeluarkan single yang bertajuk Aura. Pada karyanya kali ini, ia menggait musisi Afgan dan aktor Maxim Botir. Lagu bergenre funk dance ini menghadirkan warna musik yang berbeda. Diciptakan dengan aransemen yang energetik, lagu ini diharapkan bisa menjadi teman penyemangat bagi pendengarnya. Lagu ini mempunyai makna tentang kepercayaan diri dan berani menjadi diri sendiri. Dengan perpaduan kolaborasi keunikan ketiganya, lagu ini bisa menjadi salah satu pilihan musik terbaru yang

Tak ketinggalan, solois Bersena Bestandi yang sebelumnya hadir dengan beberapa karya hitsnya juga merilis video musik terbarunya yang berjudul Coba Lagi. Lagu ini juga merupakan soundtrack dari film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Tak seperti karya sebelumnya yang mendayu-dayu mengingat hati, kali ini ia tampil dengan aransemen yang lebih energik. Melalui lagu ini, Bersena ingin mengajak pendengarnya untuk tidak menyerah dan percaya bahwa selalu ada kesempatan kedua bagi siapa saja yang sedang berjuang.

Halo pemirsa, selamat sore. Kabut asap akibat kebakaran hutan lahan atau karhutla yang ada di Sumatera dan Kalimantan meluas hingga ke Malaysia. Dampaknya, kualitas udara pun memburuk dan sejumlah sekolah yang ada di sana terpaksa ditutup. Laporan langsung dari Malaysia, tepatnya dari Kuala Lumpur, akan kami sajikan selain untuk Anda. Saya Heranov Al-Bashir, tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom, dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Menteri Luar Negeri RI Arman Atanasir merespon soal komunikasi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dengan Presiden RI Prabowo Subianto terkait dengan asap karhutla. Indonesia disebut sudah menyampaikan langsung kepada Malaysia sejumlah upaya yang telah dikerjakan untuk menangani karhutla tersebut. Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau langsung sekolah terintegrasi. Pemprov DKI menggelontorkan ratusan miliar rupiah untuk program revitalisasi dan integrasi sekolah guna meningkatkan kualitas pendidikan di ibu kota. Ratusan jemaah umroh kembali diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Penerbangan sempat terdampak serangan gerilyawan Houthi di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, Arab Saudi.

0: Pemirsa, usai mengikuti ratas penanganan karhutlah bersama Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman menyatakan pemerintah belum menetapkan kebakaran hutan lahan karhutlah di sejumlah wilayah di Indonesia sebagai bencana nasional. Hingga saat ini juga belum ada pembahasan terkait dengan bantuan dari negara lain.
1: Pemerintah belum menetapkan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Indonesia sebagai bencana nasional. Usai mengikuti ratas penanganan karhutlah bersama Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman menyatakan pemerintah masih mampu menangani karhutlah. Berdasarkan laporan Kepala BNPB, terdapat 6 provinsi yang menjadi fokus penanganan. Salah satu wilayah yang menjadi prioritas penanganan adalah kawasan Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah karena menjadi habitat satwa yang dilindungi. Dudung mengatakan hingga saat ini belum ada pembahasan terkait bantuan dari negara lain.
2: Target dari Presiden berapa? Kapan ini harus diselesaikan, Pak?
3: Ya, Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutlah ini.
2: Akan ditetapkan sebagai bencana nasional nggak sih, Pak?
3: Belum. Ya, memang ada ya tanggapan dari negara lain masalah bencana apa kebakaran hutan ini, tetapi kita sudah maksimal berupaya. Ya, mudah-mudahan ini bisa segera dilaksanakan.
4: Terima kasih ya.
1: Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah di Indonesia akan jadi salah satu sorotan dalam kehadiran delegasi Indonesia di COP31 UNFCCC Konferensi Perubahan Iklim PBB di Antalya, Turkiye, November mendatang. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat akan ajukan revisi Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Ia menyebut akan usulkan penghapusan pasal pembukaan lahan dengan cara dibakar masyarakat lokal.
5: Sedang membuat inisiatif ya untuk merevisi Undang-Undang 32 tahun 2009 mengenai pasal itu. Pasal yang membolehkan local wisdom, masyarakat itu dengan local wisdom ini boleh membakar itu sampai 2 hektar. Nah, kita sudah bersepakat untuk mengajukan revisi kepada DPR. Jadi betul-betul pasal itu ditutup. Tapi sekaligus kita mencari jalan keluar bagi masyarakat yang katanya perlu dana untuk membuka lahan. Yang open access ya, bukan yang konsesi.
1: COP31 dengan Presidensi Turkiye dan President of Negotiation Australia akan membahas isu deforestasi sebagai salah satu agenda utama. Indonesia akan mengirimkan 1.000 orang delegasi dalam forum tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI Armand Attanasir merespon soal komunikasi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dengan Presiden RI Prabowo Subianto terkait dengan kabut asap akibat karhutlah di Indonesia. Menlu RI juga membenarkan jika kedua negara telah berkomunikasi dan Indonesia juga disebut sudah menyampaikan langsung kepada Malaysia soal sejumlah upaya yang telah dilakukan untuk menangani karhutlah tersebut.
6: Ya, kita sudah berkomunikasi dengan, dari saya sudah berbicara juga dengan Menteri Luar Negeri Malaysia, dan juga kita sudah jelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Indonesia, seperti kita sudah menerjunkan lebih dari 60 ribu personel, kita telah menerjunkan juga sekitar 48 helikopter dan pesawat untuk melakukan waterbombing dan juga pengalihan cuaca. Memang ini merupakan tantangan karena udaranya yang saat ini tidak berada di pihak kita.
0: Lalu sejauh mana keseriusan pemerintah Indonesia hadapi protes dari negara tetangga terkait dengan kabut asap karhutlah? Kita tanyakan langsung untuk meng-highlightnya bersama rekan kami Nabila Putri, produser lapangan CNN Indonesia, reporter khusus istana. Halo, selamat sore Bila. Jadi bisa Anda highlight kembali ratas semalam soal karhutlah, apa yang menjadi poin Presiden?
7: Ya,
4: Ya, selamat sore Heranov. Betul sekali, memang Presiden Prabowo Subianto baru saja memimpin rapat terbatas soal penanganan kebakaran hutan dan juga lahan ataupun karhutla di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 12 Oktober kemarin. Dalam ratas yang berlangsung hybrid tersebut, Heranov, ini dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dan dihadiri oleh sejumlah menteri kabinet merah putih, kemudian pimpinan lembaga serta sejumlah kepala daerah. Kemarin kalau dari pantauan kami ini ada Menko Polkam Dudung Abdurrahman, kemudian juga Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, kemudian ada Kapolri, Panglima TNI, Kepala BNPB, dan juga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Dan dalam ratas tersebut, Heranov, ada sejumlah poin-poin penting yang bisa kita highlight begitu. Di antaranya saat ini memang pemerintah Republik Indonesia meski belum menjadikan karhutla sebagai bencana nasional, tetapi tengah fokus untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan juga lahan di sejumlah wilayah, terutama di 6 provinsi prioritas begitu, yang disampaikan oleh Menko Polkam Dudung Abdurrahman. Dan selain penanganan kebakaran yang masih berlangsung, saat ini juga pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan agar kebakaran tidak semakin meluas. Tadi saya sebutkan ada 6 provinsi, Heranov, yang tengah menjadi fokus perhatian oleh pemerintah. Kemarin disebutkan oleh Menko Polkam, 6 provinsi tersebut diantaranya ada di Kalimantan Tengah, kemudian juga ada di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Riau, dan juga Kalimantan Barat. Dari 6 provinsi tersebut, 2 provinsi saat ini menjadi perhatian khusus, yakni di Kalimantan Tengah dan juga di Sumatera Selatan, terutama karena kita ketahui bersama begitu ya Heranov ya, di Kalimantan Tengah sendiri karena adanya kebakaran di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kota Waringin Barat dan juga Seruyan, ini lahan yang terbakar begitu ya cukup luas berdasarkan laporan BNPB pada 12 Oktober sendiri di wilayah tersebut mencapai lebih dari 513 hektar. Dan penanganan yang dilakukan pemerintah saat ini menurut keterangan pers dari Menko Polkam Dudung Abdurrahman, ini dilakukan baik itu melalui operasi udara dan juga operasi darat, termasuk pengerahan personel gabungan, kemudian juga waterbombing dan juga operasi modifikasi cuaca itu sendiri. Tetapi memang pemerintah tidak menampik, Heranov, adanya sejumlah kendala dan juga tantangan yang menjadi kemudian hambatan tersendiri mengapa kebakaran hutan dan juga lahan masih terjadi di beberapa wilayah saat ini, terutama karena pelaksanaan operasi modifikasi cuaca yang sangat bergantung terhadap kondisi atmosfer, kemudian ketersediaan awan dan juga faktor cuaca lainnya, sehingga memang untuk operasi dari udara sendiri mengalami sejumlah tantangan karena tebalnya asap, kemudian jarak pandang yang menjadi terbatas, sehingga tidak hanya mengandalkan operasi udara saja dalam penanganan karhutla ini, tetapi juga operasi darat di titik-titik yang memang sulit diakses melalui udara. Dan disebutkan sebelumnya oleh pemerintah bahwa personel gabungan sudah dikerahkan totalnya kurang lebih 60.000 personel gabungan dari berbagai unsur, baik itu TNI, Polri, kemudian juga pemadam kebakaran, BNPB, dan juga unsur masyarakat lainnya. Dan di sisi lain, tidak hanya penanganan kebakaran, tetapi juga bagaimana upaya mitigasi ataupun pencegahan yang terus diminta oleh Presiden dapat terus diperkuat begitu ya oleh seluruh jajarannya. Dan dari mitigasi ataupun pencegahan, diantaranya ini adalah melalui pembentukan Badan Pengelola Gambut dan juga Mangrove Nasional, Heranov, yang kemarin juga sempat disinggung kembali dalam ratas. Kita ketahui badan tersebut ini sudah dicetuskan ataupun direncanakan untuk dibentuk pada ratas sebelumnya sekitar tanggal 24 September lalu. Pada saat itu Presiden Prabowo juga sebenarnya sudah mengundang menteri-menteri terkait, termasuk juga Menteri Kehutanan, kemudian juga para profesional, akademisi ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk kemudian dimintai pendapatnya, dimintai begitu ya saran-saran terkait penanganan karhutla yang ada di sejumlah titik di Indonesia. Dan dari Badan Pengelola Gambut ataupun Mangrove Nasional tersebut, ini rencananya diharapkan pengelolaannya ini mampu begitu ya mengelola ekosistem gambut dan juga mangrove sekaligus mendukung upaya pencegahan karhutla secara lebih terintegrasi. Dan BPGMN sendiri memang dirancang untuk berada di bawah Presiden langsung, dan juga akan melibatkan ahli dan juga tenaga profesional di bidang kehutanan serta mendukung penguatan mitigasi dan juga deteksi dini kebakaran hutan dan juga lahan. Kemarin Menko Polkam Dudung Abdurrahman sudah sedikit membocorkan siapa yang kemudian akan mengepalai ataupun memimpin badan yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut. Ini rencananya memang akan dipimpin langsung oleh salah satu dirjen di Kementerian Kehutanan. Kemarin Menko Polkam menyebutkan nama Satyawan Pudiatmoko yang saat ini diketahui menjabat sebagai Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan juga Ekosistem di Kementerian Kehutanan. Hingga saat ini memang Presiden Prabowo belum melantik langsung Heranov, disebutkan oleh Menko Polkam Dudung Abdurrahman. Diperkirakan pelantikan akan berlangsung dalam waktu dekat di Istana Kepresidenan Jakarta, kemungkinan memang akan dilantik pada pekan mendatang. Sementara itu Heranov.
0: Ya, singkat saja, apakah dari teleponnya PM Malaysia ke Pak Prabowo ini ada, bisa Anda gambarkan spill-spill sedikit, apakah ada pembahasan soal protes Malaysia ini akan dibawa ke forum KTT ASEAN, Bila?
4: Ya, soal telepon dari Perdana Menteri Malaysia kepada Presiden Prabowo Subianto ini memang sudah dibenarkan oleh Menteri Luar Negeri RI Armand Atanasir pada saat dijumpai begitu ya oleh rekan-rekan pewarta di Bandara Halim Perdana Kusuma dalam agenda menerima Presiden Mesir beberapa waktu yang lalu begitu ya Heranov, tapi memang tidak disebutkan secara spesifik poin-poin yang menjadi perbincangan antara dua pemimpin negara yang memang disebutkan berlangsung telepon tersebut pada Kamis 8 Oktober lalu, tetapi sebagai tindak lanjut dari komunikasi antara Presiden Prabowo dan juga Perdana Menteri Malaysia, begitu Heranov, ini sudah ada komunikasi lanjutan dari pihak Menteri Luar Negeri RI dengan pihak Menlu dari pemerintahan Malaysia sendiri, di mana memang pemerintah Indonesia sudah menjabarkan kepada pemerintah Malaysia langkah-langkah yang telah diambil hingga saat ini, begitu. Di antaranya mengerahkan personel gabungan, tadi saya sebutkan ada sekitar 60.000 begitu ya, kemudian juga pemerintah Indonesia masih terus melakukan upaya-upaya penanganan karhutla baik melalui operasi udara, waterbombing dan juga operasi melalui darat begitu ya. Dan sebelumnya ini dari informasi yang kami himpun memang sebetulnya pemerintah Malaysia juga menyatakan kesiapannya untuk memberikan bantuan dan juga bekerja sama dengan Indonesia dalam menangani karhutla, dan memang komunikasi antara kedua negara ini masih terus berlangsung berjalan dengan baik begitu ya menurut keterangan pers dari Menlu Armand Atanasir. Dan dalam komunikasi tersebut tadi sudah disampaikan apa saja langkah-langkah yang telah dilakukan dan kami akan terus menggali informasi tersebut Heranov, karena memang hingga saat ini pemerintah Indonesia belum menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Dan disebutkan kemarin dalam keterangan persnya oleh Menko Polkam Dudung Abdurrahman ada beberapa alasan mengapa Indonesia belum menjadikan karhutla sebagai bencana nasional, karena memang merasa begitu ya masih bisa mengerahkan personel-personel gabungan yang ada di dalam negeri hingga saat ini begitu ya, dan melakukan sejumlah percepatan-percepatan dalam penanganan karhutla. Tapi tentu harus kita kawal bersama Heranov, terutama soal langkah-langkah yang akan dilakukan ke depan ya, bagaimana percepatan dapat terus dilakukan, apalagi menurut data dari BNPB sendiri hingga 12 Oktober kemarin ini masih ada lebih dari sekitar 639 hektar begitu ya lahan yang masih terdampak karhutla di berbagai wilayah di Indonesia. Heranov.
0: Terima kasih untuk laporan komprehensif Anda, Nabila Putri. Selamat sore. Kita ke informasi lain, dalam dua hari terakhir terjadi antrian panjang di sejumlah SPBU yang ada di Bali Selatan. Antrean didominasi pengguna kendaraan sepeda 2. Mereka harus mengantri berjam-jam untuk bisa mengisi BBM jenis Pertalite.
7: Antrean panjang khususnya pengendara roda 2 masih terlihat di berbagai SPBU di wilayah Denpasar dan Kabupaten Badung, Bali hingga Selasa siang. Mereka harus mengantri BBM jenis Pertalite lebih dari 1,5 jam. Bahkan sebagian pengendara motor sudah datang ke SPBU sejak sebelum SPBU buka.
8: Dari kemarin 2 harian, ya sudah 2 hari, 1 jam lebih.
9: Itu antrean ini juga sudah panjang?
8: Udah dari tutup udah antrinya udah banyak, motor pada banyak yang ditinggal di situ. Yang penting dapat Pertalite aja udah bersyukur buat kerja.
10: Dari pojok sampai sini dari tadi panas-panasan kayak gitu.
9: Ini udah dua kali kak. Jadi yang pertama yang deket apa Tembu Emas itu habis, makanya lari ke sini. Banget. Karena kita BBM juga utama buat transportasi kita juga kan.
7: Menjelang tengah hari, mobil tangki Pertamina datang untuk mengisi pasokan BBM di beberapa SPBU. Menurut pihak Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, saat ini pihaknya masih terus memantau kondisi stok dan konsumsi BBM di lapangan, serta mengoptimalkan penyaluran setelah kapal sandar.
10: Kami sudah berupaya maksimal untuk melakukan percepatan diantaranya dengan pengiriman kapal tanker yang jadwalnya sudah kita siapkan. Mulai dari tanggal 7 kemarin sudah kita terima pembongkaran terminal, pun juga tanggal 11 kemarin kita sudah terima kapal Prima XP yang membawa 18 juta liter Pertalite dan juga 2 juta setengah liter Pertamax di terminal Manggis. Kemudian ditambah dengan hari ini, tadi pagi, kapal kelas Sogun juga sudah membawa 1,2 juta liter Pertalite untuk kebutuhan masyarakat di Bali. Harapannya pun juga kami menyiapkan fuel terminal kami yang ada di Bali, baik di terminal Manggis maupun Sanggaran, beroperasi penuh non-stop 24 jam, termasuk mobil-mobil tangki yang ada kami kerahkan untuk terus mengirimkan suplai BBM ke SPBU untuk menyerap kebutuhan masyarakat.
7: Untuk menjaga kesinambungan pasokan, Pertamina Patraniaga telah menjadwalkan kedatangan kapal pengangkut BBM secara bertahap pada tanggal 12, 14, dan 16 Oktober. Kartika Widowati, Denpasar, Bali.
0: Kita ke informasi selanjutnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung sekolah terintegrasi DSDN Pekayon 05 dan SMPN 91 Jakarta Senin siang. Pemprov DKI Jakarta menggelontorkan ratusan miliar rupiah untuk program revitalisasi dan integrasi sekolah guna meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Jakarta.
11: Integrasi antara sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Jakarta dibiayai melalui anggaran yang telah disediakan untuk menciptakan fasilitas belajar yang modern dan representatif. Menurut Pramono, pada tahun sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah menjalankan program revitalisasi terhadap 19 gedung sekolah. Dari jumlah tersebut, 16 sekolah telah selesai pengerjaannya. Sementara, 3 sekolah lainnya yaitu SDN 1 Cipete Utara, SDN Setia Budi 01 dan SMP K37 segera difinalisasi agar dapat segera digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar. Total anggaran 19 gedung tersebut mencapai lebih dari 800 miliar rupiah dan mendapat dukungan sepenuhnya dari DPRD Provinsi DKI Jakarta.
12: Ini saya secara khusus melakukan kunjungan ke SD Pekayon 5 dan SMP Negeri 91 di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Seperti kita ketahui, baik SD maupun SMP ini sebelum direnovasi umurnya kurang lebih 50 tahun dan 60 tahun. Dan dulu flat, dan inilah pertama kali kemudian dilakukan renovasi, diintegrasikan menjadi naik ke atas supaya lahannya bisa digunakan untuk sarana olahraga, dan ini terlihat bahwa mereka mempunyai lapangan basket, lapangan sepak bola mini, dan olahraga lainnya. Untuk melakukan integrasi ini dari SD dan kemudian SMP, biaya yang dibutuhkan adalah 101,3 miliar rupiah, dan alhamdulillah kalau dilihat, menurut saya sekolah ini nggak kalah dengan sekolah-sekolah di luar negeri, karena terintegrasi dengan baik, mempunyai lift, sarana-prasarananya cukup lengkap, ada perpustakaan, ada kantin, ada tentunya ruang tempat belajar mengajar yang representatif.
11: Sementara itu, terkait proyek infrastruktur pendidikan lainnya, seperti SDN 9 dan SDN 11 Kebayoran Lama, proses groundbreaking telah dilakukan. Pemerintah provinsi akan terus memantau progresnya hingga selesai. Kafrizal, Jakarta.
0: Pemirsa, Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman mengklaim sudah menyurati Kapolri Jenderal Suyudiaryo Seto untuk membantu mengatasi masalah mafia telur dan ayam. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut.

0: Menko Pangan Zulhas menegaskan KDMP bukan sekadar toko desa. Koperasi ini diproyeksikan sebagai infrastruktur pemerintah untuk memastikan langsung bantuan dan barang bersubsidi tepat sasaran sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat. Pada akhir tahun 2026 ini ditargetkan 35.000 KDMP sudah beroperasi dan saat ini sekitar 27.000 KDMP telah selesai dibangun dan lebih dari 29.000 manajer koperasi telah ditempatkan secara bertahap. Melalui KDMP, warga juga dapat mengakses layanan keuangan mulai dari pinjaman KUR, pembayaran listrik hingga transfer uang.
1: Ini dengan segala atribut dan isinya nanti bisa melayani kebutuhan masyarakat desa dengan tepat, ya, terutama yang mengenai barang-barang yang subsidi pemerintah. Apa yang subsidi? Ada bantuan pangan yang beras 10 kilo, ada PKH, bantuan tunai, ada beasiswa untuk anak-anak SD, SMP, SMA, ada untuk mahasiswa yang KIP, itu nanti melalui SIM. Ada yang kredit tapi disubsidi bunganya, seperti KUR, nanti melalui koperasi desa. Jadi ini nanti untuk mendukung, Pak Prabowo mengatakan agar desa tumbuh, agar desa itu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, tidak hanya kota.
0: Selanjutnya, Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman mengklaim sudah menyurati Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto untuk membantu mengatasi masalah mafia telur dan ayam. Di saat peternak mengeluhkan harga jual yang rendah, konsumen justru harus membayar telur dengan harga jauh lebih tinggi. Hal ini menjadi sorotan Menteri Pertanian. Mentan menyebut harga telur di tingkat peternak berada di kisaran Rp21.000 per kilogram, padahal harga yang diharapkan sekitar Rp26.000. Nah, sementara itu harga di tingkat konsumen disebut bisa menyentuh di angka Rp40.000 per kilogram. Kondisi ini pun memunculkan dugaan adanya permainan harga di rantai distribusi. Mentan menduga hanya segelintir pihak yang memainkan harga dan menyebut persoalan itu perlu diungkap. Dalam kunjungannya ke Blitar, Jawa Timur, Mentan juga berdiskusi dengan Gubernur Jawa Timur terkait dengan nasib peternak. Salah satu opsi yang dibahas adalah mendorong pembelian telur oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan program Makan Bergizi Gratis, MBG.
2: Harga telur dengan ayam Rp21.000, harusnya Rp26.000. Satu sisi, kini berteriak juga konsumen, harganya Rp40.000. Dan yang bermainkan hanya 2-5 orang dan Ibu Gubernur sudah tahu dengan Pak Wali. Siapa itu pelaku-pelakunya? Ini kita harus tahuan. Inilah yang diinginkan Presiden supaya rakyat ini berdaulat, rakyat menikmati kesejahteraan.
0: Nah, sementara itu Perumbulok mencatat stok beras hingga 4,5 juta ton per 12 Oktober 2026. Stok itu disiapkan untuk mengantisipasi dampak El Nino dan juga potensi penurunan produksi pangan hingga tahun 2027. Perumbulok menyiapkan cadangan beras untuk mengantisipasi dampak El Nino dan juga potensi penurunan produksi pangan. Hingga 12 Oktober 2026, stok beras Bulog tercatat sekitar 4,5 juta ton setelah realisasi pengadaan beras dalam negeri melampaui target pemerintah sebesar 4 juta ton. Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramadhani saat sidak di gudang Bulog di Buduran Sidoarjo pada Senin siang mengatakan, penguatan stok dilakukan sejak awal tahun dengan menyerap gabah dan beras hasil panen petani. Rizal menyebut stok Bulog sempat mencapai puncak sekitar 5,4 juta ton pada pertengahan September 2026. Persediaan ini menjadi penyangga untuk menjaga ketersediaan beras di tengah potensi penurunan produksi akibat perubahan cuaca. Stok yang tersedia juga mendukung pelaksanaan penyaluran bantuan pangan tambahan kepada masyarakat pada Oktober, November hingga Desember 2026.
3: Karena di awal tahun kami sudah dapat informasi akan adanya El Nino, akan adanya paceklik yang berkepanjangan. Oleh karena itu, sejak awal tahun kami, para pimpin, Pak Direktur Pemasaran ini,

0: dengan teman-teman di lapangan, teman Babinsa dan Babinkamtibmas, menyerap sebanyak-banyaknya beras gabah petani, hasil panen petani. Sehingga stok kami sampai kemarin di pertengahan September itu puncaknya 5,4 juta ton.
1: Berikutnya, Indonesia siap menghadiri Conference of the Parties COP31 atau Konferensi Iklim Tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB di Antalya, Turki pada tanggal 9 hingga 20 November 2026. Dalam persiapan delegasi Indonesia menuju COP31, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Wakil Kepala Bappenas Febrian Alpianto Rudiat menyampaikan bahwa akan memaksimalkan pavilion Indonesia untuk pendanaan iklim yang siap menerima investasi asing bagi Indonesia.
2: Delegasi Indonesia akan kembali hadir dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB atau Conference of Parties COP31 di Turkiye pada bulan November. Dalam forum ini, utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hasim Djojo Hadikusumo, akan sampaikan capaian Indonesia pada pasar karbon dan swasembada beras dalam kaitannya dengan komitmen menghadapi perubahan iklim. Hal ini merupakan komitmen untuk menjaga luasan lahan hutan hingga target net zero emission 2060 sesuai perjanjian Paris. COP31 yang akan digelar 9-20 November di Antalya, Turki itu rencananya akan diikuti oleh 1.000 delegasi Indonesia yang diketuai langsung oleh Hasim.
3: Dan saya bisa katakan bahwa yang sudah tercapai adalah banyak sekali, terutama di bidang pasar karbon. Dan sudah terwujud suatu sistem registrasi unit karbon, itu tanggal 9 Juli ya. Dan ini menunjukkan kerjasama yang luar biasa, koordinasi yang erat antara ya apa berbagai kementerian dan lembaga ya.
2: Pada konferensi pers usai koordinasi tingkat menteri dalam persiapan delegasi Indonesia menuju COP31, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Wakil Kepala Bappenas menyampaikan akan maksimalkan pavilion Indonesia untuk pendanaan iklim yang siap menerima investasi asing bagi Indonesia. Sebanyak 1.000 orang delegasi Indonesia akan hadir dalam COP31 UNFCCC Konferensi Perubahan Iklim PBB di Antalya, Turki 9-20 November mendatang. Adapun di COP31, agenda utama pembahasan pendanaan iklim difokuskan pada implementasi dan target pendanaan adaptasi serta jangka panjang oleh negara maju kepada negara berkembang. Pendanaan iklim digunakan untuk mitigasi, adaptasi, menangani kerusakan dan kerugian akibat perubahan iklim.
4: Selama ini pendanaan dari APBN selama beberapa tahun terakhir kalau di rata-rata cuma 4,4 miliar per tahun. Sementara kebutuhan jauh di itu. Jadi memang kalau kita bicara mengenai pendanaan ini, kita tidak akan pernah bisa bahwa itu singgalnya dari negara. Oleh karena itu, isu financing di dalam COP itu menjadi sangat penting. Bukan hanya financing, tapi juga innovative financing. Jadi bagaimana kita bisa memastikan bahwa proyek-proyek yang ditawarkan itu proyek-proyek yang benar investment ready. Oleh karena itu, salah satu peluang nanti adalah kita memiliki pavilion ya Pak Menteri ya. Dan pavilion itu nanti harus kita manfaatkan tentu untuk memastikan adanya transaksi-transaksi yang bisa membantu pendanaan financing.
2: Selain capaian, Indonesia juga akan membahas isu swasembada dan transisi energi dalam Conference of Parties COP31 November mendatang di Antalya, Turki. Hal ini disampaikan utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi sekaligus Ketua Delegasi Indonesia di COP31 Hasim Djojo Hadikusumo. Indonesia kini telah menggunakan bauran energi baru terbarukan sebesar 17% dan ditargetkan hingga 40% pada 2040. Usaha ini ditambah dengan rencana pemerintah membangun pembangkit listrik tenaga surya 100 gigawatt dan pembangkit listrik tenaga nuklir.
3: Yang kita mau ikuti adalah program phase down ya. Selama nanti 30 tahun ke depan, sampai tahun 35 tahun ke depan sampai 2060, kita tetap memakai batu bara, tetap memakai apa BBM dan lain-lain, tapi semakin kita shift ke energi terbarukan ya. Salah satu hal yang mungkin baru adalah tenaga nuklir, bahwa kita sudah memasuki tahap pembangunan tenaga nuklir sampai tahun 2040 kalau tidak salah target kita adalah 7 gigawatt.
4: 7 gigawatt untuk tenaga nuklir. Itu bagian dari swasembada energi kita.
2: Dalam kesempatan tersebut, Indonesia juga akan sampaikan dalam forum internasional tentang komitmen pembahasan RUU Perubahan Iklim Berkeadilan dan RUU Energi Baru Terbarukan di tingkat legislatif. Adapun Turki sebagai tuan rumah COP31 bersama Australia mengusung kampanye menggeser konsumsi energi bahan bakar fosil ke elektrifikasi dan energi baru terbarukan. Putri Demes, Iman Firmansyah, Jakarta.
1: Di tengah meningkatnya situasi keamanan di kawasan Timur Tengah, gangguan penerbangan dapat menjadi tantangan tersendiri bagi jemaah maupun penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: Rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
1: Serangan berulang terhadap Bandara King Khalid di Riyadh Arab Saudi menelan belasan korban jiwa pada jemaah umroh di Indonesia. 53 jemaah umroh yang akan berangkat dari Bandara Sultan Hasanuddin pada Senin pagi gagal berangkat.
4: Rekaman kamera pengawas yang dirilis otoritas Arab Saudi memperlihatkan suasana Bandara King Khalid di Riyadh sebelum dan setelah ledakan terjadi. Penumpang dengan kain ihram yang semula mengantre mendadak berlari mencari perlindungan. Kepanikan melanda di tengah serangan yang menimbulkan banyak korban. Dilaporkan 13 orang meninggal dunia akibat serangan yang terjadi pada 10 Oktober lalu. Sementara pada Minggu 11 Oktober dilaporkan serangan menyasar tempat yang sama menewaskan satu orang. Otoritas Arab Saudi menutup Bandara King Khalid setelah serangan mematikan tersebut. Kementerian Haji dan Umroh RI mengimbau warga negara Indonesia yang berada di Arab Saudi, termasuk jemaah umroh, untuk tetap tenang dan menjaga keselamatan diri, serta meningkatkan kewaspadaan dengan mengikuti perkembangan informasi dari sumber resmi. Di Indonesia, serangan di Bandara King Khalid Riyadh Arab Saudi berdampak pada pembatalan keberangkatan 53 jemaah umroh di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Senin pagi. Dalam rekaman video yang beredar, para jemaah yang sedianya akan berangkat dan transit di Malaysia menuju Arab Saudi sempat protes ke pihak maskapai setelah keberangkatan dibatalkan. Pihak maskapai hanya memberangkatkan penumpang reguler dari Makassar menuju Kuala Lumpur. Usai pembatalan, sejumlah jemaah umroh masih sempat bertahan di bandara hingga Senin sore. Mereka tidak mendapatkan kepastian pemberangkatan dari pihak travel.
5: Mulai dari jam 6 tadi.
6: Jam 6 pagi ini?
5: Pagi.
6: Terus bagaimana?
5: Tidak jadi berangkat.
6: Tidak jadi berangkat?
5: Ada 6 travel ini hari, tidak jadi berangkat.
6: Alasannya kenapa, Pak, katanya?
5: Kurang paham alasannya, Pak.
6: Tapi yang jelasnya disuruh pulang?
5: Iya.
6: Terus jadwal selanjutnya bagaimana?
5: Hari Rabu, kalau bukan Rabu, Kamis.
6: Rabu atau enggak, Kamis.
7: Jadi yang cancel itu yang Kuala Lumpur, Madinah. Kalau yang Makassar, Kuala Lumpur masih operate. Total pax-nya itu 83. Dapat kami sampaikan ya, total pax 83 itu yang jemaah umroh itu hanya 53. Itu yang cancel. Yang 30 itu penumpang reguler. Seperti itu.
4: Pihak bandara menyebut keberangkatan langsung dari Makassar menuju Arab Saudi beroperasi 2 kali dalam sepekan. Namun jadwal penerbangan berikutnya masih menunggu perkembangan situasi keamanan dan keputusan operasional maskapai. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ratusan jemaah umroh kembali diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Penerbangan sempat terdampak serangan gerilyawan Houthi di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, Arab Saudi. Sebelumnya, pengelola Bandara Suta menyampaikan ada 401 jemaah umroh yang terdampak pembatalan penerbangan transit via Dubai menuju Arab Saudi. Sejumlah jemaah telah mengetahui adanya peningkatan eskalasi geopolitik yang ada di Arab Saudi. Namun, mereka telah menunggu momen ibadah umroh ini sejak lama. Nah, sementara itu, menurut jemaah umroh yang baru tiba di tanah air, mereka sempat khawatir atas peristiwa yang terjadi di Arab Saudi. Sejumlah jemaah umroh yang akan kembali sempat mengalami delay selama 2 jam. Dengan meningkatnya ketegangan di negara Arab Saudi, Para calon jemaah umroh diharapkan terus memperbaharui informasi guna memastikan jadwal keberangkatan tidak mengalami kendala.
8: Ya, mudah-mudahan kita akan tetap berharap Allah SWT menunjukkan kita berjalanan hingga kita lihat suci, ketikannya sudah kuat, apalagi ini sudah lama, Pak. Sudah 1 tahun. Ya. Anggarannya dan kekhawatiran itu kuat nikahnya, kuat niatnya.
9: Ya gitu, tidak mengkhawatirkan pas mau pulang. Isinya lebih ada masalah, cuma nilai aja 2 jam.
1: Pemirsa, Serikat Penyelenggara Umroh dan Haji Indonesia SAPUHI menegaskan jika serangan Houthi ke Arab Saudi mengganggu perjalanan umroh, pihaknya akan menunggu pengumuman dari maskapai penerbangan. Nah, sementara itu pakar kajian Timur Tengah menyarankan pemerintah Indonesia termasuk Kementerian Haji dan Umroh untuk terus memantau perkembangan konflik Houthi Arab Saudi. Pemantauan perlu dilakukan secara intensif terutama menjelang persiapan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun depan.
10: Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umroh dan Haji Indonesia SAPUHI, Syam Resviadi mengatakan Arab Saudi belum sepenuhnya menutup akses penerbangan dari Jakarta ke Jeddah atau Madinah. Maskapai penerbangan juga belum menghentikan perjalanan baik Saudi Airlines maupun Garuda Indonesia dari Indonesia ke Arab Saudi. Mengutip dari rilis pers SAPUHI, Syam menyampaikan jika serangan Houthi ke Arab Saudi mengganggu perjalanan umroh, pihaknya akan menunggu pengumuman dari maskapai penerbangan, pemerintah Arab Saudi dan General Authority of Civil Aviation atau Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi GACA. Syam menyatakan jika bandara di Jeddah dan Madinah ditutup, penerbangan umroh ke Arab Saudi otomatis berhenti. Hal itu tentu akan menimbulkan kerugian bagi Biro Perjalanan Umroh, baik berupa pembatalan, penundaan, penjadwalan ulang maupun pengembalian dana jemaah umroh. Dalam dialog bersama Prime News Senin malam, Yon Mahmudi, pakar kajian Timur Tengah dari Universitas Indonesia, menyarankan pemerintah Indonesia, termasuk Kementerian Haji dan Umroh, untuk terus memantau perkembangan konflik Houthi Arab Saudi. Pemantauan perlu dilakukan secara intensif, terutama menjelang persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027.
11: Walaupun Houthi sendiri mengatakan bahwa tidak akan menyerang 2 kota suci, tetapi kan lalu lintas udara ya menuju kota suci pasti akan dipengaruhi ya.
12: Betul.
11: Oleh keluar masuknya senjata-senjata berat ya, rudal maupun drone, dan itu saya kira sangat berpotensi ya untuk mengganggu kelancaran haji dan umroh. Nah, dalam kondisi tidak aman dan apabila nanti bisa sampai berkembang ancaman itu sampai berapa bulan, mungkin 3 bulan ke depan ya, melihat kasus seperti yang ada di Iran, potensi itu masih ada ya. Ketika suatu negara Arab Saudi tidak lagi menunjukkan apa keamanan ya, maka ya mau tidak mau kegiatan ibadah haji atau umroh harus dihentikan, karena ini kan menyangkut dari sisi apa ya, keamanan suatu negara. Mm-hmm. Kalau kemudian itu bisa segera untuk bisa dihentikan, nah bisa saja aktivitas haji dan umroh nantinya akan kembali seperti biasa.
10: Serangan di Bandara King Khalid Riyadh Arab Saudi berdampak pada pembatalan keberangkatan 53 jemaah umroh di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Senin pagi. Pihak bandara menyebut keberangkatan langsung dari Makassar menuju Arab Saudi beroperasi 2 kali dalam sepekan. Namun jadwal penerbangan berikutnya masih menunggu perkembangan situasi keamanan dan keputusan operasional maskapai. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia.
1: Dengan meningkatnya situasi keamanan di kawasan Timur Tengah, gangguan penerbangan dapat menjadi tantangan tersendiri bagi jemaah maupun penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Lantas bagaimana kesiapan penyelenggara travel umroh dalam menghadapi situasi itu? Bagaimana pula perlindungan terhadap jemaah jika penerbangan terganggu? Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio dengan Waketum Bidang Umroh Himpu, Ibu Fatma Kartikasari. Assalamualaikum Bu Fatma, apa kabar? Sehat selalu Anda.
13: Waalaikumsalam Mas Rano.
1: Terima kasih sudah meluangkan waktu. Jadi hari ini apakah sudah ada informasi yang dihimpun Bu? Sudah kembali normal penerbangan ke Tanah Suci, Bu Fatma?
13: Ya, Tentunya informasi terupdate ya. Memang untuk hari ini kita mendapatkan informasi penerbangan sudah ada yang operate, tetapi juga ada informasi yang masih reschedule ya. Ada beberapa penerbangan dari Timur Tengah yang tidak direct itu reschedule dan belum bisa dipastikan, belum ada informasi. Kita juga terus berkomunikasi dengan pihak Airlines untuk segera menginformasikan, tetapi memang kondisinya juga memang belum memungkinkan. Adapun pesawat yang lainnya ya, untuk yang direct seperti Garuda pun hari ini seperti GA982 pun itu juga delay. Jadi memang kita harus memaklumi kondisi saat ini itu tentunya tidak diharapkan semua pihak. Tentunya adapun status delay atau reschedule, cancel itu semuanya demi keselamatan kita bersama. Dan kami berharap semua pihak baik dari pihak penyelenggara maupun jamaah dapat memaklumi dengan kondisi saat ini.
1: Oke, jadi artinya yang mereka terdampak delay ini mereka yang tidak direct ya, rata-rata seperti itu Bu Fatma. Harus transit ke Dubai kan?
13: Rata-rata seperti itu. Ya, ada yang ke Dubai tapi tidak semuanya yang ke Dubai. Ada juga yang non-Dubai seperti Qatar juga. Tapi tidak semua penerbangan Qatar ada. Ada juga Qatar yang operate hari ini, tapi ada penerbangan Qatar yang hari ini harus direschedule. Jadi mereka punya beberapa jadwal, tapi ada yang tidak terbang gitu. Yang harus direschedule.
1: Sebelumnya kami menghimpun data ada 400 jemaah umroh yang terdampak ya. Apakah 401 itu diberangkatkan hari ini, Bu Fatma?
13: Masih dalam kita terus update ya, karena memang kan kita harus terus koordinasi dengan berbagai pihak ya. Ini teman-teman dari penyelenggara, anggota kita juga terus mengupayakan dengan pihak Airlines dan koordinasi dengan jamaah juga, karena juga tidak mudah kan untuk koordinasi apa mengganti penerbangan gitu, juga dengan fasilitas akomodasi lainnya gitu. Jadi terus kita pantau status penerbangannya sampai saat ini apakah sudah ada solusi penerbangannya atau belum, masih terus kita pantau.
1: Masih wait.
13: Sampai saat ini masih tetap kita tunggu.
1: Masih wait and see begitu ya, perkembangan dengan maskapai terkait begitu ya Bu Fatma. Bu Fatma, apakah bisa dipastikan bentuk perlindungan hak jemaah jika diberangkatkan harus ditunda atau dibatalkan? Apakah mereka mendapatkan garansi ini? Bu Fatma,
13: mohon maaf Mas, bisa diulang lagi.
1: Apakah ada hak perlindungan konsumen yang akan dilakukan dari Himpuh, bagaimana? Apa yang diberikan, akomodasi apa, Bu Fatma?
13: Iya, kita kalau kita bisa melihat lagi ya dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen tahun 1999 ya, itu memang cukup lama, itu harus ditilik lebih dalam lagi gitu ya.
1: Iya.
13: Karena penyelenggara juga dalam hal ini juga sebagai konsumen, kita pastikan dulu gitu sejauh mana kerugiannya, apa yang bisa kita pastikan. Karena memang kalau sudah dalam kondisi menjelang keberangkatan ya, itu sudah di hari H itu agak sulit, apalagi untuk kondisi di Saudinya hotel tidak bisa serta-merta kita meng-cancel gitu, karena kan ada pihak terkait lagi ya. Kita di hari H ketika pesawat itu tiba-tiba cancel atau reschedule, ada pihak ketiga lagi di sananya akomodasi kita lagi.
1: Okay.
13: Nah, itu harus kita komunikasikan dan koordinasikan tentunya.
1: Baik.
13: Sebagai penyelenggara kita juga memberikan atau berusaha semaksimal mungkin mengakomodir.
1: Okay.
13: Kepada jamaah kita. Dan sebagai asosiasi kita juga terus memberikan edukasi langkah-langkah apa yang harus kita berikan kepada jamaah gitu.
1: Yeah.
13: Jadi agak sulit juga ya, apalagi untuk masalah penerbangan ini tentunya pihak penerbangan atau airlines juga mereka tidak menginginkan hal seperti ini ya. Untuk dikatakan force major juga agak membingungkan, agak sulit gitu.
1: Oke.
13: Okay. Jadi memang ini menjadi PR kita bersama ya, harus hati-hati dan kita sama-sama harus bisa memaklumi kondisi saat ini.
1: Baik, ada beberapa penonton CNN dan juga pemirsa di rumah yang juga nitip pertanyaan nih. Bagaimana kalau mereka ini akan umroh di bulan depan di November, apakah ada potensi pembatalan juga atau di Desember melihat situasi geopolitik yang terjadi, Mbak Abu Fatma?
13: Ya, sekali lagi ya, kita khususnya sebagai penyelenggara di tahun 2026 atau musim ini unpredictable banget ya.
1: Yep.
13: Baru saja kita mengalami kondisi anak Krakatau, tiba-tiba kondisi saat ini ya, serangan yang terjadi Houthi, itu unpredictable, kita tidak tahu, tapi terus kita berusaha dan berdoa mudah-mudahan di musim-musim atau bulan-bulan berikutnya kita kembali lagi aman dan terus berupaya ya melayani para jamaah sebaik mungkin lah gitu ya. Jadi kalau memprediksi atau kita apa melihat menerawang bagaimana bulan depan kita juga agak susah, tapi ya kita berharap insya Allah kembali lagi baik-baik saja, aman-aman saja.
1: Oke, terakhir Bu Fatma, apa langkah antisipasi mitigasi dari Himpuh untuk menghadapi situasi saat ini, apakah ada risiko kerugian yang akan ditanggung oleh Himpuh, Bu Fatma?
13: Kalau Himpuh ini kita kan sebenarnya sebagai asosiasi ya, sebagai wadah, kita memiliki kurang lebih sekitar 477 anggota, tentunya kita membantu para anggota ya, menjembatani sebagai penjembatan anggota dengan berbagai pihak, baik dengan regulator maupun dengan berbagai pihak vendor-vendor yang ada ya, baik itu akomodasi, transportasi, mencari solusi yang terbaik untuk kita bersama.
1: Baik, kita harapkan ada situasi yang more kondusif tentunya ke depan.
13: Mudah-mudahan sih insya Allah teman-teman bisa mengantisipasi hal tersebut lah.
1: Oke, kita doakan yang terbaik, semoga situasi makin kondusif di Timur Tengah. Terima kasih untuk waktunya Ibu Fatma Kartika Sari, Ketum Bidang Umroh Himpuh bersama sama-sama. Newsroom. Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berikutnya video serangan kelompok Houthi terhadap pasukan pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi di Provinsi Marib. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Pink 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
3: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
1: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Berikutnya video serangan kelompok Houthi terhadap pasukan pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi di Provinsi Ma'arib pada Senin. Serangan ini terjadi di tengah meningkatnya kembali eskalasi pertempuran di wilayah Yaman setelah banyaknya kesepakatan damai menemui jalan buntu. Serangkaian ledakan serta asap hitam terjadi di sekitar kendaraan lapis baja di area gurun Provinsi Ma'arib, Yaman. Beberapa kendaraan militer Yaman terbakar akibat tembakan senjata dari anggota kelompok Houthi. Kelompok Houthi pun mengklaim berhasil menggagalkan upaya penerobosan pasukan pemerintah Yaman di wilayah Ma'arib. Upaya kesepakatan gencatan senjata tahun 2022 kini telah batal setelah kelompok Houthi melakukan serangan dan menguasai jalur strategis Selat Bab el Mandeb di Laut Merah. Di lokasi lain, sebuah video amatir menangkap momen saat sebuah kapal tanker minyak Petro Dolphin terbakar di perairan Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri India mengonfirmasi kapal tanker Petro Dolphin terbakar akibat serangan drone di perairan Selat Hormuz pada Minggu, 11 Oktober 2026. Kapal pengangkut minyak ini membawa 12 awak yang terdiri dari 11 warga negara India dan 1 warga negara Bangladesh. Maraknya serangan terhadap kapal tanker yang melewati Selat Hormuz dikhawatirkan akan menghambat pemulihan ekspor minyak mentah Timur Tengah. Pihak maritim internasional kini meningkatkan pengawasan di sepanjang jalur pelayaran untuk mencegah serangan susulan. Di belahan dunia lainnya, petugas gabungan di kota Ensenada, Meksiko melakukan operasi pencarian pasca banjir bandang yang dipicu oleh badai Rachel. 3 jasad korban tewas berhasil evakuasi, sementara itu 5 korban lainnya hingga kini masih dalam pencarian. Badai Rachel juga memicu gelombang tinggi di kawasan semenanjung Long Beach, Los Angeles. Gelombang ini merusak sejumlah rumah hingga tak lagi aman untuk dihuni.
5: Tugas gabungan dari kepolisian dan tim SAR menyisir aliran sungai Ensenada di negara bagian Baja California, Meksiko pasca banjir bandang yang dipicu oleh badai Rachel pada Senin waktu setempat. Petugas berhasil menemukan dan mengevakuasi 3 jasad korban yang terdiri dari 2 wanita dan 1 anak-anak. Proses evakuasi berjalan cukup sulit karena derasnya arus dan banyaknya material sampah serta pepohonan yang terseret banjir. Tugas gabungan menggunakan bantuan helikopter dan drone untuk menyisir area karena medan yang sangat berbahaya. Saat ini pencarian difokuskan pada 2 keluarga yang terdiri dari 5 orang korban yang masih hilang akibat terjangan banjir bandang ini.
6: Así es, son las familias de la primera que te estoy comentando, que prácticamente ya se recuperaron todos los cuerpos, falta un menor de alrededor de 13 años, que es el que estamos buscando para entregar los cuerpos completamente a la familia, a una de las familias y del otro grupo familiar, pues seguimos buscando, ¿no? Hay otras personas desaparecidas.
5: Badai Rachel juga menyebabkan terjadinya gelombang besar di pesisir Long Beach, Los Angeles, Amerika Serikat pada Senin. Gelombang ini membuat sejumlah rumah rusak dan terancam roboh. Petugas inspeksi bergerak cepat memeriksa kerusakan bangunan. Sejumlah rumah bahkan telah diberi tanda merah yang berarti bangunan dalam kondisi sangat berbahaya dan dilarang untuk dimasuki. Wali Kota Long Beach menyatakan, tim darurat terus membangun tanggul dan memperkuat area di sekitar jalan setapak pesisir yang rusak.
4: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Elvira Hairunisa. Saya Heranov Al-Bashir pamit, tetaplah bersama kami.

Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: maju putih. Enggak bisa.
1: Perselisihan antar warga terjadi di kawasan Jati Jajar, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Video perselisihan yang menjadi viral di media sosial ini bermula usai wanita tersebut menegur tetangganya yang membakar sampah hingga menimbulkan asap pekat. Selain informasi tersebut, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Alfira Khairunisa, Anda menyaksikan CNN Indonesia News. Kualitas udara di Singapura memburuk akibat kabut asap dari kebakaran hutan di Indonesia. Meski berada di level tidak sehat, warga Singapura masih melakukan berbagai aktivitas di luar ruang pada Selasa 13 Oktober. Perusahaan pemantau kualitas udara asal Swiss IQ Air mencatat indeks kualitas udara Singapura berada di angka 194 pada pukul 11 siang waktu setempat. Angka ini menempatkan Singapura sebagai kota besar dengan polusi udara tertinggi kedua di dunia setelah Lahore, Pakistan. IQ Air menyebut kualitas udara Singapura telah berada pada level tidak sehat sejak 4 Oktober lalu. Sementara itu, Indonesia tengah berupaya memadamkan kebakaran hutan dan lahan terburuk dalam 11 tahun terakhir. Kebakaran terutama terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Pemerintah Indonesia memperingatkan kebakaran berpotensi berlangsung hingga November, diperburuk oleh pola cuaca El Niño. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan dilaporkan meluas hingga ke Malaysia. Dampaknya kualitas udara memburuk dan sejumlah sekolah terpaksa ditutup. Kita bergabung dengan Syaf Syukri, jurnalis Astro Awani. Syaf, selamat sore.
2: Selamat petang, Elvi.
1: Baik.
2: Di Jakarta.
1: Baik. Syaf, berbicara mengenai kondisi Kuala Lumpur hari ini, apakah kabut asap masih cukup pekat di sana?
2: Baik, terima kasih Elvi. Terima kasih CNN Indonesia untuk kesempatan ini. Ya, benar kalau dapat dilihat ya dari pembacaan kami di bilik berita Astrawan ini, hampir setiap hari memberikan perkembangan terkini, laporan langsung dari cerapan data untuk melihat keadaan jerebu di beberapa lokasi utama di seluruh negara pada ketika ini, Elvi. Dan kalau di laporan APIMS, sebuah laman web khusus untuk menilai tahap kebersihan udara di Malaysia ini, beberapa stesen ya ketika ini, 26 stesen mencatatkan bacaan udara pada tahap tidak sihat. Ada beberapa kategori sebenarnya, dan sejak dari jerebu mula berlaku di Indonesia sehingga asapnya merentasi sempadan ke Malaysia dan juga di Singapura, indeks bacaan udara di Malaysia ini menunjukkan pembacaan yang tidak menentu sebenarnya. Kalau sebelum ini difokuskan kepada beberapa kawasan utama di Sabah dan Sarawak, tetapi pada ketika ini di kawasan Semenanjung Malaysia, 26 lokasi secara keseluruhannya mencatatkan bacaan IPU melebihi 101 sehingga ke 200. Dan seperti yang Elfi sebutkan juga tadi ya, beberapa sekolah khusus beberapa kawasan yang mencatatkan bacaan IPU yang tinggi tidak dapat beroperasi, kanak-kanak tidak boleh ke sekolah menjalani pembelajaran dan juga pengajaran secara online, dan banyak lagi kesan-kesan lain sebenarnya disebabkan oleh jerebu ini. Kita lihat juga dari segi aspek kesihatan, kalau menurut laporan yang kami bawakan juga ya, beberapa kes kesihatan disebabkan oleh situasi jerebu ini. Antaranya kes penyakit bawaan jerebu ini telah mencatatkan peningkatan di Malaysia. Jadi ini bukan isu yang dilihat sebagai isu yang kecil dan harus diberi penekanan secara khusus. Dan sememangnya kami rakyat Malaysia mendukung penuh usaha kerajaan Indonesia sekiranya langkah untuk membanteras jerebu ini diteruskan, kerana ini bukan saja lagi masalah di Indonesia tetapi ini merupakan masalah melibatkan beberapa negara utama ASEAN. Dan kita lihat juga Menteri Luar kita, Menlu ya, Datuk Seri Mohamed Hassan juga telah berkata isu ini, Malaysia akan membawa isu dan juga mekanisme untuk menangani jerebu ke peringkat Menteri Luar ASEAN bulan depan sempena dengan kepengerusian Filipina sebagai host ASEAN untuk tahun ini. Jadi mungkin saya sebagai petugas media di Malaysia ini, kita sering kali setiap hari dan juga saban hari melaporkan situasi jerebu di seluruh negara dan bagaimana ia memberi kesan kepada masyarakat umumnya di negara ini. Kita memohon agar tindakan yang lebih tuntas dilakukan oleh kerajaan Indonesia dalam memastikan ya isu ini tidak lagi berulang, kerana ini bukan isu baru ya Elfi. Kita tahu ini isu yang berlaku banyak tahun sebelum ini, dan kali ini kita lihat pembakaran hutan di Kalimantan itu begitu teruk dan beberapa titik panas juga meningkat sehingga ke 900 lebih titik panas. Jadi kami benar-benar mengharapkan satu solusi jangka panjang yang mungkin boleh membantu untuk kita sama-sama tidak lagi mendepani perkara ini di masa akan datang, LP.
1: Baik, karena ini kemudian menjadi isu bersama dan saya yakin menjadi concern tersendiri. Bahkan sudah ada komunikasi sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto. Mungkin setelah komunikasi tersebut ada follow up tersendiri, apa saja yang disampaikan Perdana Menteri kepada masyarakat di Malaysia?
2: Baik, Elfi, kami juga ada melaporkan ya, menerusi seperti saya sebutkan tadi, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan sudah pun berhubung bersama dengan Menteri Luar Indonesia untuk mendapatkan perkembangan terkini dan juga apa antara halangan yang mungkin berlaku di lapangan bagi orang kata bagi menangani isu ini. Seperti kita tahu, laporan yang telah kami bawakan sebelum ini dalam komunikasi tersebut ada dinyatakan secara jelas kesediaan pihak Indonesia untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan juga apa antara halangan seperti penglihatan kabur ya untuk pesawat-pesawat berlepas ke kawasan-kawasan terlibat untuk membantu operasi. Dan seperti saya sebutkan juga tadi, Malaysia akan mengambil peranan dan juga untuk membawa isu ini ke peringkat Menteri Luar ASEAN yang akan dianjurkan di Filipina, di Manila, sebenarnya dengan sidang kemuncak ke-49. Jadi pastinya perkembangan lain kita nantikan juga ya, isyarat dari Indonesia sendiri, kerana timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata kita sudah berada pada tahap bersedia untuk memberikan bantuan kepada Indonesia, namun hanya menunggu lampu hijau dari negara tetangga kita untuk membenarkan operasi ini dijalankan seterusnya, membantu untuk mengurangi apa jua perkara yang berlaku di sana dan semestinya akan memberi kebaikan keseluruhannya kepada Indonesia, kepada Malaysia dan negara-negara ASEAN yang lain.
1: Okay, baik. Sekarang kita berbicara mengenai dampak ekonomi terhadap warga di sana, aktivitas terganggu, sekolah diliburkan, tapi di luar itu apa yang kemudian dirasakan langsung oleh masyarakat di sana? Jadi selain sekolah ditutup, dampak kesehatan, bagaimana aktivitas perekonomian di sana, Syaf?
2: Baik, seperti yang Elvi sebut ya, seperti yang saya sebut juga tadi, kanak-kanak sudah tidak bisa ke sekolah. Kami seperti kami yang mungkin melakukan aktiviti-aktiviti di waktu petang juga tidak boleh untuk keluar beriadah untuk melakukan exercise dan jogging sebagainya. Dan seperti yang pertanyaan Elvira itu, kita bukan hanya melihat kepada aspek kualiti udara dan juga aspek kesihatan, kita bercakap juga mengenai aspek ekonomi di mana peniaga-peniaga yang mungkin berniaga di tepi jalan ketika ini tidak boleh beroperasi sepenuhnya kerana situasi yang sama disebabkan oleh jerebu, dan orang ramai memilih untuk tidak berada di kawasan luar rumah melakukan aktiviti-aktiviti indoor, dan ini salah satu sebab menjadikan ya aktiviti ekonomi sedikit terbatas. Dan juga menurut laporan yang ada juga kami bawakan, bagi setengah pekerja, mungkin jerebu hanya menyebabkan aktiviti luar terpaksa dikurangkan. Namun, bagi mungkin rakyat Malaysia yang bergantung kepada pendapatan harian, keadaan ini boleh menjadi lebih besar. Dan cuba kalau Elfi bayangkan ya, kalau bayangkan seorang penghantar makanan yang perlu berada di jalan raya sepanjang hari. Jadi kalau kualiti

0: kualiti udara ini terus-menerus merosot, dia mungkin perlu mengurangkan masa bekerja. Jadi pendapatan untuk anak dan keluarganya itu berkurangan. Begitu juga seperti saya sebutkan tadi, penjajahan di tepi jalan, peniaga pasar malam, petani yang terpaksa mengurangkan dan juga mengehadkan aktiviti di luar rumah kerana jerebu yang tidak ada solusi sehingga kini. Dan mereka juga khawatir sekiranya langkah-langkah keutamaan seperti SOP ini dilanggar dan terus-menerus aktiviti ini di luar dilakukan tanpa mengambil kira keadaan jerebu semasa, ini akan mendatangkan masalah kepada isu kesihatan pula. Seperti saya sebutkan tadi, masalah kesihatan disebabkan oleh bawaan jerebu ini di Malaysia juga meningkat. Ada yang kena sakit mata, ada yang kena batuk, batuk berkahak, jadi bronkitis dan banyak lagi. Jadi sebab itu saya rasa perlu ada satu solusi yang tuntas dan paling komprehensif dalam memastikan ya isu jerebu ini dapat ditangani sebaiknya. Dan ini bukan saja memberi kesan langsung kepada, seperti yang Elfie pun ada sebutkan tadi, bukan saja memberi kesan langsung kepada masyarakat Indonesia secara keseluruhannya, tetapi kami yang terkena kabut asap ini juga sangat-sangat terkesan, terutama kalau kita fikirkan anak-anak yang seharusnya berada di sekolah tapi tidak boleh ke sekolah. Bagian sekiranya mereka tidak boleh ke sekolah, ibu bapa perlu memastikan proses pembelajaran secara atas talian ataupun online itu berjalan dengan lancar. Untuk memastikan itu berjalan dengan lancar, ibu bapa perlu menyediakan gadget-gadget yang boleh membantu anak-anak mereka mengikuti sesi pembelajaran dan juga pengajaran. Jadi banyak perkara yang perlu difikirkan sebaiknya dalam memastikan ya isu ini tidak lagi berlaku, kerana ini seperti saya sebut lagi sekali, ini bukan saja isu yang melibatkan masalah udara, kualiti udara dan juga masalah kesihatan, tapi secara dasarnya melibatkan pelbagai perkara lain, antara gangguan seperti saya sebutkan tadilah, isu ekonomi, isu pembelajaran di rumah, bagaimana ibu bapa perlu terus menyediakan gadget-gadget tertentu, dan bagaimana pula mereka yang mungkin tidak mampu pada waktu dan ketika ini untuk menyediakan asas-asas ini, jadi anak-anak mereka akan ketinggalan pelbagai isu lain juga, Elfi.
1: Baik, Chef, terima kasih sekali lagi sudah berbagi cerita langsung dari Kuala Lumpur. Ini masih menjadi harapan kita semua, tidak hanya warga Malaysia, terutama warga Indonesia, agar ada langkah-langkah konkret sehingga kebakaran hutan dan lahan ini bisa diatasi dengan tuntas. Terima kasih sekali lagi Chef Syukri, reporter Astro Awani, langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia. Kalimantan Tengah kembali dibayangi kabut asap karhutla, terjadi hampir merata di 14 kabupaten kota. Di Kota Waringin Timur, angin kencang dan lahan kering membuat api menjalar serta mengancam permukiman. Sementara di Parepare, Sulawesi Selatan, kabut asap makin tebal. BMKG menyatakan kualitas udara berada dalam kategori tidak sehat.
2: Petugas gabungan berjuang memadamkan karhutla di Desa Madara dan Kalahien, Kecamatan Dusun Selatan, Barito Selatan. Meski berulang kali disiram, api di lahan gambut kembali menyala karena bara bertahan di lapisan bawah tanah. Petugas juga menggunakan cairan pemadam X-Fire bantuan Polda Kalimantan Tengah. Namun, asap pekat turut menghambat pemadaman. Warga diimbau melaporkan dugaan pembakaran lahan serta memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan untuk mengurangi paparan asap.
3: Yang memerlukan waktu lama itu adalah terkait masalah pendinginan, karena wilayah di sini adalah wilayah gambut, kurang lebih 3-4 meter kedalamannya. Terkait masalah himbauan ke masyarakat, apabila melihat pelaku pembakaran, silakan melapor ke Polres Basel atau menghubungi ke 110 yang ada di Polres Basel.
2: Sementara kebakaran lahan gambut di Kota Besi, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah terus meluas. Api yang muncul sejak Senin pagi diperparah lahan kering dan angin kencang. Lebih dari 10 hektar lahan diperkirakan terbakar dengan nyala api membentang sekitar 2 km dan mendekati permukiman Desa Kandan. Petugas terkendala pasokan air dan akses lokasi yang berjarak 300 meter dari jalan. Wakil Bupati meminta BPBD menambah personel pemadam karena kabut asap pekat masih menyelimuti Sampit.
4: Lajunya angin yang mengarah ke utara sehingga kami kesulitan untuk memadamkan. Dan posisi saat ini api sudah memanjang kurang lebih hampir 2 km. Dan pada saat ini saya juga meminta kepada posko agar ditambah personel untuk melakukan atau membantu pemadaman karhutla di Kecamatan Kota Besi, yaitu Desa Kandan dan Desa Camba ini.
2: Di Di lokasi lain, kabut asap semakin tebal menyelimuti kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sejumlah wilayah tampak terselimuti asap. BMKG Sulawesi Selatan menyebut kualitas udara berada dalam kategori tidak sehat.
5: Pantauan kualitas udara saat ini menunjukkan angka 81,2 mikrogram per meter kubik. Hal ini masuk dalam kategori tidak sehat.
2: Kabut asap juga mulai mengganggu aktivitas pelayaran di Teluk Parepare. Jarak pandang di alur pelayaran dilaporkan kurang dari 1 mil. Nahkoda dan anak buah kapal diimbau memaksimalkan peralatan navigasi saat kabut asap menebal.
6: Kalau alat yang dipakai atau alat navigasi yang kami pakai itu radar biasanya. Di kapal itu kita pakai radar kalau kondisi kabutnya sudah agak tebal ya.
2: Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Usai mengikuti ratas penanganan karhutla bersama Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman menyatakan, pemerintah belum menetapkan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Indonesia sebagai bencana nasional. Hingga saat ini juga belum ada pembahasan terkait bantuan dari negara lain.
7: Pemerintah belum menetapkan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Indonesia sebagai bencana nasional. Usai mengikuti ratas penanganan karhutla bersama Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman menyatakan pemerintah masih mampu menangani karhutla. Berdasarkan laporan Kepala BNPB, terdapat 6 provinsi yang menjadi fokus penanganan. Salah satu wilayah yang menjadi prioritas penanganan adalah kawasan Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah karena menjadi habitat satwa yang dilindungi. Dudung mengatakan hingga saat ini belum ada pembahasan terkait bantuan dari negara lain.
8: Target jadi presiden nggak Pak? Kapan ini harus diselesaikan Pak?
9: Ya Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Ya beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
8: Akan ditetapkan sebagai bencana nasional nggak sih Pak?
9: Belum. Ya memang ada ya tanggapan dari negara lain masalah bencana apa kebakaran hutan ini, tetapi kita sudah maksimal berupaya ya. Mudah-mudahan ini bisa segera dilaksanakan.
10: Terima kasih ya.
7: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah di Indonesia akan jadi salah satu sorotan dalam kehadiran delegasi Indonesia di COP31 UNFCCC Konferensi Perubahan Iklim PBB di Antalya, Turkiye, November mendatang. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat akan ajukan revisi Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Ia menyebut akan usulkan penghapusan pasal pembukaan lahan dengan cara dibakar masyarakat lokal.
11: Sedang membuat inisiatif ya untuk merevisi Undang-Undang 32 tahun 2009 mengenai pasal itu. Pasal yang membolehkan local wisdom, masyarakat itu dengan local wisdom ini boleh membakar itu sampai 2 hektar. Nah kita sudah bersepakat untuk mengajukan.
12: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
13: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
12: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Viral di media sosial, seorang wanita menangis histeris usai diduga menjadi korban penganiayaan oleh tetangga. Hal tersebut terjadi usai wanita tersebut menegur tetangganya yang membakar sampah hingga menimbulkan asap pekat.
1: Perselisihan antar warga ini terjadi di kawasan Jati Jajar, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Video perselisihan yang menjadi viral di media sosial ini bermula dari masalah pembakaran sampah. Asap pembakaran sampah dari warga RT 7 menyebar hingga ke perumahan Zenith Park, Cimanggis, hingga membuat penghuni perumahan berinisial A merasa terganggu. Saat menegur, A merekam kejadian tersebut dan mengunggahnya ke media sosial. Unggahan ini kemudian memicu ketidaknyamanan pihak keluarga S yang merasa

0: merasa dirugikan oleh komentar warganet. Keluarga S lalu meminta A menghapus video tersebut. Namun permintaan itu ditolak hingga berujung pada penembokan akses jalan menuju perumahan. Ketua RT 7, Warjiono, menyebut mediasi antara kedua belah pihak telah dilakukan dan disaksikan oleh lurah serta aparat terkait. Pertemuan tersebut telah berakhir dengan kedua belah pihak saling berdamai. Warjiono mengaku tidak mengetahui secara pasti riwayat kepemilikan jalan tersebut karena jalan sudah terbentuk sebelum dirinya menjabat sebagai ketua RT.
1: Selesai kemarin
2: antara pengembang dengan
1: kemarin tuh udah selesai semua di sini, udah clear. Mm-hmm. Cuma kalau yang masalah jalan itu saya kurang tahu, kalau yang masalah ini udah clear sebenarnya, udah apa? Mediasi udah udah salaman, bahkan mungkin udah disakin lurah segala macam.
0: Warjiono menegaskan tidak ada tindakan kekerasan dalam perselisihan tersebut, meski video yang beredar di media sosial dinarasikan sebagai dugaan penganiayaan. Hingga kini kedua belah pihak disebut telah menyelesaikan perselisihan melalui mediasi. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
3: Puluhan calon jemaah umroh asal Demak dan Jepara gagal berangkat ke Tanah Suci diduga menjadi korban penipuan. Selasa siang mereka mendatangi Polres Demak dan menuntut uang dikembalikan secara utuh. Pemilik PT Khalidinar Tour and Travel Surabaya berinisial S ditangkap Satreskrim Polres Demak karena menggelapkan dana jemaah umroh. Korbannya 21 orang asal Demak dan Jepara dengan kerugian total Rp768 juta rupiah. Biro milik tersangka merupakan biro resmi yang beroperasi sejak tahun 2023. Latif, salah seorang korban, dijanjikan berangkat bulan Juli, namun ditunda hingga Agustus. Saat di Jakarta, para korban diminta tambahan Rp2 juta rupiah tanpa kejelasan tiket dan visa. Polisi menyebut dana jemaah diduga digunakan untuk membayar utang oleh tersangka S. Tersangka terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara.
4: Saya intinya kalau emang dari PT Khalidinar itu mau bertanggung jawab, alhamdulillah. Kalau emang tidak mau bertanggung jawab, kita tunggu sampai di hari kiamat. Kita tunggu di sana.
5: Kalau niat jaringan duga ini ada niatan untuk sengaja menipu atau gimana, Mas?
4: Kalau itu positif menipu. Positif menipu sudah apa melantarkan jamaah juga. Sudah tidak sesuai apa yang diomongkan mulai awal bulan Mei, karena rata-rata jemaah itu mulai daftar itu di bulan Mei.
6: Untuk jumlah korban saat ini berjumlah 21 orang, di mana berasal dari dua kabupaten yang berbeda, yaitu Demak dan Jepara. Adapun modusnya dari pelaku ini, di mana pelaku menawarkan travel umroh kepada saksi yang bernama AN, dan dari kemudian dari situ para jamaah ini mendaftarkan berangkat umroh untuk berangkat pada tanggal 19 Agustus 2025.
3: Ajang penghargaan Benjamin S. Award 2026 semakin mendekati tahap puncak untuk meraih gelar terbaik 10 kelurahan yang lolos sebagai finalis bersaing unjuk potensi melalui gelaran festival. Tidak hanya memamerkan program inovasi dan kolaborasi, festival penghargaan kelurahan bergengsi di Jakarta ini juga menyuguhkan meriahnya kekayaan dan keberagaman budaya di Jakarta.
7: Seleksi ajang apresiasi bagi kelurahan terbaik di Provinsi DKI Jakarta, Benjamin S. Award 2026, telah menyisakan 10 kelurahan sebagai finalisnya. 10 kelurahan tersebut adalah Kelurahan Kebon Siri, Cilandak Barat, Kebon Baru, Taman Sari, Sukabumi Utara, Srengseng, Utan Kayu Selatan, Malakasari, Kelapa Gading Timur, dan Kelurahan Pulau Panggang. Selanjutnya, kelurahan finalis ini akan mengikuti tahap penjurian festival. Dari Jakarta Selatan hingga Kepulauan Seribu, kemeriahan festival diiringi antusiasme warga. Poin penilaian utama dalam ajang penghargaan Benyamin S. Award adalah 4 pilar utama, yakni bersih, nyaman, indah, dan sejahtera.

0: Selain menjadi syarat penilaian, pelaksanaan festival ini juga menjadi wadah bagi para lurah dalam menjalin silaturahmi dan meningkatkan solidaritas bersama warganya.
1: Memberikan kegiatan-kegiatan seperti festival budaya yang tadi kita telah lakukan itu adalah salah satu budaya lokal yang ada di Kelurahan Perpanggang. Tentunya kegiatan itu adalah menarik wisatawan yang datang ke Pulau Seribu. Salah satu itu, kedua, mensejahterakan masyarakat. Dari kegiatan itu, insya Allah masyarakat kami bisa berkah, bisa sejahtera. Karena perekonomian kita nanti akan datang dengan sendirinya oleh wisatawan tersebut.
2: Idenya ini tidak luput dari saya, kolaborasi teman-teman saya di kelurahan, tingkat kota, tingkat kecamatan, sama RT, sama RW. Ini kita seminggu kita pulang jam 11 malam nih untuk meramu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini. Jadi ini semua partisipasi dari kita semua warga UKS untuk UKS demi kemajuan dan kesuksesan UKS.
3: Jadi memang yang kita majuin salah satunya itu Taman Sari itu memang punya keragaman budaya, etnis, bahkan agama. Tetapi yang paling fundamental, paling penting dari Taman Sari itu rasa kekeluargaannya, guyub. Bos.
0: Setelah penilaian festival ini, 10 kelurahan terbaik dalam Benjamin S. Award akan melanjutkan ke tahap penilaian paparan dan di hadapan juri panelis yang akan diselenggarakan pada 15 Oktober mendatang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Beragam informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
5: Dunia kerja tidak lagi sama. Era digital telah menggeser paradigma kerja konvensional. Model kerja yang lebih fleksibel, otonom dan berbasis proyek yang dikenal dengan pekerja gig atau freelancer menjadi incaran sebagian pekerja tanah air. Namun, di balik narasi kebebasan tersebut, pekerja gig dihadapkan pada realitas yang ada.
6: Udah kerja tapi nggak dibayar.
7: Happen.
6: It happens.
8: Melihatnya masalah yang paling krusial itu adalah...
7: It's a problem.
8: Kita definisi ini belum punya.
5: Ketidakpastian pendapatan hingga isu jaminan sosial.
9: Apakah bisa gig workers membentuk koperasi? Saya bilang sangat bisa.
5: Saksikan Economic Focus with Ruli Kurniawan. Kamis 15 Oktober jam 8:30 malam di CNN Indonesia.
10: Halo, good morning.
5: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia. Good morning, setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Fenomena El Niño yang tahun ini disebut sebagai yang terkuat dalam beberapa dekade terakhir telah memperkuat efek perubahan iklim global. Seperti yang terlihat di Chile, musim dingin yang biasanya selesai pada September hingga kini ternyata masih berlanjut. Sementara di Hungaria, demi mengatasi masalah kekeringan dan krisis air, para peternak ikan mengalirkan air sisa hasil panen mereka ke wilayah pertanian.
11: Musim salju di sejumlah resor ski di Chile berlangsung lebih lama dari biasanya. Kondisi ini dimanfaatkan sejumlah tempat wisata dengan memperpanjang operasional mereka. Padahal biasanya saat ini tempat permainan ski sudah tutup karena memasuki musim semi, di mana sudah tidak ada lagi salju. Namun hingga Senin, hujan salju masih turun dengan lebatnya. Para pengunjung pun menikmatinya dengan gembira.
12: Estamos muy felices porque la temporada de nieve se extendió. Normalmente el año pasado el último viaje lo hicimos el 19 de septiembre. Este año ya vamos a cumplir casi un mes más y tenemos mucha nieve.
11: Direktorat Meteorologi Chile menjelaskan kondisi tidak biasa ini akibat fenomena El Nino yang tahun ini dinyatakan sebagai yang terkuat dalam beberapa dekade terakhir. Fenomena itu memicu curah hujan tinggi di Chile bagian tengah pada musim dingin hingga musim semi.
13: Tuvimos muchos eventos de precipitación durante todo el invierno y que continúa aproximadamente ahora durante la primavera y eso sin dudas también tiende a favorecer mayor acumulación de nieve, que de hecho es algo que hemos estado observando durante los últimos meses.
11: Kondisi ini memicu apa yang disebut pelaku industri pariwisata sebagai bom salju. Wisatawan masih dapat menikmati ski dan berbagai aktivitas salju lainnya hingga musim semi di belahan bumi selatan pada ketinggian hingga 3.000 meter di atas permukaan laut.

0: Di Hungaria, kolam-kolam budidaya ikan kini dimanfaatkan untuk membantu mengatasi kekeringan. Air yang tersisa setelah panen ikan dialihkan untuk mengairi lahan pertanian dan taman yang terdampak kekeringan. Sebelumnya, air dari kolam budidaya ikan setelah panen biasanya dialirkan ke kanal dan sungai. Namun dalam beberapa tahun terakhir, organisasi antar sektor budidaya dan perikanan Hungaria atau MAHAL mulai mengalihkan sebagian air tersebut ke lahan basah setempat.
1: Halastavakból a lecsapolás során elkerülő lecsapolt vízből minél többet tudjunk megtartani a gazdaságaink halastavaink környezetében, és minél többet tudjunk ebből kijuttatni a tájba, bármilyen rendeltetésű tájba, lehet ez éppen egy védett természeti terület vizes élőhelye, lehet ez egy erdészeti terület, egy erdőterület, de lehet öntözéses gazdálkodásnak vízbázist biztosítani, de az elmúlt években, illetve az idén már most igyekszünk gyepekre, vagy akár szántóterületre is vizet kijutott.
0: Kekeringan pada musim panas tahun ini yang disertai gelombang panas di sebagian besar Eropa membuat permukaan sejumlah sungai turun ke level terendah dalam rekornya. Kondisi ini mengganggu berbagai aktivitas, mulai dari pelayaran kapal barang hingga operasional pembangkit listrik tenaga nuklir PAKS di Hungaria. Pada Agustus lalu, pemerintah Hungaria mengumumkan strategi baru yang memprioritaskan metode penampungan air secara alami untuk mengurangi dampak kekeringan di masa depan. Langkah itu dinilai semakin penting karena perubahan iklim membuat pola cuaca lebih ekstrim dan sulit diprediksi. Meski kondisi kekeringan mulai mereda seiring meningkatnya curah hujan pada musim gugur di Hungaria, Perdana Menteri Peter Makyar menilai pengelolaan air tidak bisa lagi ditunda. Dalam sidang parlemen pada Senin, ia mengakui pemerintah Hungaria seharusnya sudah memulai langkah ini sejak bertahun-tahun yang lalu. Menurutnya, keterlambatan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk tidak bertindak.
2: Warga Potesovo di Siberia, Rusia hidup dalam ketakutan akibat beruang yang menewaskan dua perempuan. Diduga musim semi yang lebih pendek membuat mereka kehilangan bahan makanan dan masuk ke permukiman warga.
3: Kamera drone merekam beruang coklat besar yang berlarian di hutan taiga Siberia. Namun tiga pemburu bergerak dan membidik sang beruang. Dan senjata api pemburu pun menghabisi nyawa beruang malang tersebut. Pemburu Mikhail Kondakov mengatakan, ia dan rekan-rekannya bergerak atas inisiatif sendiri dan permintaan warga Potesovo.
4: В поселке очень тяжелая обстановка, и не только в поселке, а в Енисейском районе, да и в принципе полностью в Красноярском крае. Очень тяжелая обстановка по медведям, участилище выходы медведя прямо в поселок, как бы по собственной инициативе и по просьбе жителей поселка. И вот решили открыть охоту на медведей, потому что очень много медведя, как в поселке, так и по окраинам.
3: Penyerangan beruang terhadap dua perempuan yang sedang mencari jamur di hutan membuat warga takut beruang akan kembali menyerang warga. Salah satunya Zoya Gubanova, pensiunan berusia 67 tahun. Ia tewas pada 31 Agustus saat mencari jamur di hutan. Warga mengaku hampir 2 bulan hidup dalam ketakutan.
5: Сначала стали мишек жалеть. Вот бедные мишки, они, видимо, не доедают в лесу, орех не уродился, ягоды мало и все прочее. Ну, как охотники-то говорят, не такие уж они не бедные, они не худые. А почему они пошли в поселок, причем массово так, такого нашествия?
3: Masalah ini meluas di Rusia. Menurut media pemerintah, sedikitnya 22 orang tewas dalam serangan beruang sejak musim semi. Populasi beruang coklat meningkat lebih dari 2 kali lipat dalam 3 dekade, menjadi 308.000 ekor. Salah satu penyebabnya, musim dingin yang lebih pendek dan lebih hangat. Para ahli yang dikutip media Rusia menyebut, musim semi yang datang lebih awal dan kering, mengurangi ketersediaan buah beri. Akibatnya, beruang-beruang itu harus mencari makan lebih jauh dari habitatnya.
2: Dewan Kota New York memperingatkan resiko pengembangan kecerdasan buatan atau AI yang dinilai bisa berdampak eksistensial bagi manusia. Mereka kini mendorong aturan yang mewajibkan pengujian keselamatan AI secara independen. Ketua Dewan Kota New York, Julie Menin, mendorong pengawasan lebih ketat terhadap perkembangan kecerdasan buatan. Menin menilai perusahaan AI tidak bisa dibiarkan mengatur diri sendiri. Ia mengingatkan dampak perkembangan AI bisa jauh lebih besar dibandingkan teknologi sebelumnya. Menin mengusulkan dua rancangan aturan. Salah satunya mewajibkan model AI menjalani validasi keselamatan oleh pihak ketiga yang independen. Aturan lainnya memberikan insentif bagi pelapor pelanggaran atau whistleblower, dan Dewan Kota New York berharap langkah ini mendorong pemerintah federal dan wilayah lain menerapkan pengawasan serupa.
6: Never been. The potential consequences for AI are enormous. But unlike most technologies before it, those consequences have never been so existential.
2: Pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau AI mendorong pembangunan pusat data di berbagai wilayah dunia. Namun proyek pusat data senilai 1,8 miliar dolar Amerika Serikat di New Jersey, Amerika Serikat, justru memicu penolakan warga. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Alfira Karunisa pamit, selamat malam, sampai jumpa.
7: A standoff is underway in Kenilworth, New Jersey, a small borough of around 8,600 people in the sprawling New York City suburbs. Some community members are organizing against the construction of a $1.8 billion AI data center by CoreWeave, a cloud computing company. The project is already under construction at a former Merck Pharmaceuticals facility in the middle of a long-established suburban neighborhood. Opposition to the project picked up steam after approval was granted and news spread.
8: We don't want an AI data center in our backyard. We don't want the pollution it's going to create. We don't want the noise it's going to create.
7: Neighbors are worried about noise, the center's water and electricity usage, and its impact on the environment.
9: I'm worried about property values. There are tons of houses for sale now, and people are having a hard time trying to sell them.
7: CoreWeave declined an interview for the story, but pointed to publicly available information addressing residents' concerns, including a $150 million investment in a new electric substation, a closed-loop cooling system designed to minimize water use, and an independent acoustic study that they say found the Kenilworth facility would operate below state noise limits. Some local business leaders are supportive of the project and say that concerns over the data center are being addressed by New Jersey's strict permitting process.
10: Like any large project, you need to go through a rigorous permitting cycle. And when you meet the requirements, you should be able to conduct business. Data centers should be treated absolutely no differently. I take people seriously, but I do believe that there's a lot of alarmism going on right now that I don't think is fair.
7: Strict permitting or not, some residents of Kenilworth and neighboring communities say they don't trust the information provided by CoreWeave.
11: People have just literally become angry over the process and frightened over the results.
7: New Jersey State Senator Joseph Cryan, who represents Kenilworth in the state capitol, says approval of new data centers should be decided at the state level.
11: We need to make this what it should be, a statewide issue, statewide plan, and with statewide approvals.
7: Residents point to a recent moratorium on new hyperscale data centers in neighboring New York as an example of what they'd like to see their state leaders do. Experts say communities now have more information and more leverage to demand projects that work for them.
12: A lot of the pushback we've seen has really created a force for change with the industry. And now communities both have the knowledge, but also the power to ask for the technologies and the data center characteristics that they can live with.
7: I'm Michael Yoshida reporting.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan juga menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya Bram Herlambang di CNN Indonesia News Update. Viral di media sosial, seorang wanita menangis histeris usai diduga menjadi korban penganiayaan oleh tetangganya. Hal tersebut terjadi usai wanita tersebut menegur tetangganya yang membakar sampah hingga menimbulkan asap pekat.
1: Perselisihan antar warga ini terjadi di kawasan Jati Jajar, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Video perselisihan yang menjadi viral di media sosial ini bermula dari masalah pembakaran sampah. Asap pembakaran sampah dari warga RT 7 menyebar hingga ke perumahan Zenith Park, Cimanggis, hingga membuat penghuni perumahan berinisial A merasa terganggu. Saat menegur, A merekam kejadian tersebut dan mengunggahnya ke media sosial. Unggahan ini kemudian memicu ketidaknyamanan pihak keluarga S yang merasa dirugikan oleh komentar warganet. Keluarga S lalu meminta A menghapus video tersebut. Namun permintaan itu ditolak hingga berujung pada penembokan akses jalan menuju perumahan. Ketua RT 7, Warjiono, menyebut mediasi antara kedua belah pihak telah dilakukan dan disaksikan oleh lurah serta aparat terkait. Pertemuan tersebut telah berakhir dengan kedua belah pihak saling berdamai. Warjiono mengaku tidak mengetahui secara pasti riwayat kepemilikan jalan tersebut karena jalan sudah terbentuk sebelum dirinya menjabat sebagai ketua RT.
2: Selesai kemarin antara pengembang dengan
3: kemarin tuh udah selesai semua di sini, udah clear. Cuma kalau yang masalah jalan itu saya kurang tahu, kalau yang masalah ini udah clear sebenarnya, udah apa? Mediasi udah udah salaman, bahkan mungkin udah disakin lurah segala macam.
1: Warjiono menegaskan tidak ada tindakan kekerasan dalam perselisihan tersebut, meski video yang beredar di media sosial dinarasikan sebagai dugaan penganiayaan. Hingga kini kedua belah pihak disebut telah menyelesaikan perselisihan melalui mediasi. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
4: Kita naikin lagi, biar viral nggak apa-apa.
0: Kementerian Haji dan Umroh RI memastikan tidak ada jemaah umroh asal Indonesia yang menjadi korban dalam serangan milisi Houthi terhadap bandara di Riyadh, Arab Saudi. Meski demikian, dampak serangan tersebut membuat penerbangan jemaah umroh dari Indonesia sempat terdampak.
5: Menyikapi perkembangan situasi keamanan di Timur Tengah, keselamatan jemaah umroh Indonesia menjadi prioritas kami, Kementerian Haji dan Umroh.
6: Operasional penerbangan di Arab Saudi mengalami kelumpuhan setelah rudal Houthi menyerang Bandara King Khalid di Riyadh yang dipenuhi dengan para penumpang yang memakai kain ihram. Dilaporkan 13 orang meninggal dunia dan ratusan orang terluka akibat serangan pada Sabtu 10 Oktober lalu. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan tidak ada jemaah umroh asal Indonesia yang menjadi korban dalam serangan tersebut. Bagi jemaah yang saat ini berada di Arab Saudi, Kemenhaj menghimbau agar tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan dan memfokuskan kegiatan pada pelaksanaan ibadah di Mekah dan Madinah.
5: Berdasarkan data yang telah terdaftar di sistem kami hingga Ahad 11 Oktober 2026, total ada 37 jemaah yang berangkat dan pulang melalui King Khalid International Airport, Riyadh. Dan berdasarkan komunikasi yang kami jalin baik bersama Kementerian Luar Negeri serta KBRI Riyadh, alhamdulillah tidak ada jemaah umroh yang menjadi korban dalam serangan tersebut.
6: Imbas insiden penyerangan di Bandara King Khalid, puluhan calon jemaah umroh di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Sulawesi Selatan gagal berangkat pada Senin sore. Mereka memprotes pihak maskapai Malaysia Airlines yang hanya memberangkatkan penumpang reguler menuju Kuala Lumpur. Sementara 53 rombongan umroh yang transit di Malaysia menuju Arab Saudi dibatalkan keberangkatannya. Penerbangan selanjutnya ke Madinah, Arab Saudi disebut baru ada di hari Rabu atau Kamis mendatang.
7: Tidak jadi berangkat.
8: Ada 6 travel ini hari tidak jadi berangkat.
7: Alasannya kenapa Pak katanya?
8: Kurang paham alasannya apa.
7: Tapi yang jelasnya disuruh pulang.
8: Iya.
7: Terus jadwal selanjutnya bagaimana?
8: Hari Rabu, kalau bukan Rabu Kamis.
6: Berdasarkan data pemantauan Kemenhub, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa pada Senin menyebut sejumlah maskapai internasional melakukan penyesuaian layanan mulai dari pembatalan penerbangan, penghentian sementara layanan menuju Riyadh, dan pengalihan penumpang melalui sejumlah kota alternatif di Arab Saudi. Di sisi lain, penerbangan langsung Indonesia-Arab Saudi yang tercantum dalam laporan masih beroperasi, seperti penerbangan Garuda Indonesia dan Lion Air menuju Jeddah, serta penerbangan Saudia pada rute yang tercatat dalam laporan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dan kini kami akan hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Kita mulai dari informasi pertama, yakni rombongan pengantar jenazah menghadang bus TransJakarta.

Rombongan pengantar jenazah nekat menghadang laju bus Transjakarta di lampu merah Pasar Baru Timur Jakarta pada Senin kemarin. Sejumlah orang yang memegang bendera kuning terlihat berdiri di depan bus dan sopir bus terlihat sempat keluar dari kendaraan dan terlibat cekcok dengan salah satu orang yang menghentikan laju bus tersebut. Insiden ini sempat membuat arus lalu lintas terganggu. Dari investigasi awal, Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardani menjelaskan bahwa bus tersebut tengah melintas saat lampu lalu lintas berwarna hijau sebelum dihentikan rombongan pengantar jenazah. Dan informasi kedua, yakni soal penjamretan, yakni ponsel remaja putri saat akan berangkat mengaji. Seorang remaja putri berteriak histeris meminta pertolongan saat dijamret di Jalan Malaka Jaya, Cilincing, Jakarta Utara pada Senin malam. Dalam rekaman CCTV terlihat korban tengah berjalan menuju masjid sambil memainkan telepon genggamnya. Korban yang hendak mengaji ini diduga sudah dipantau sebelumnya oleh pelaku yang berhasil kabur. Menurut Ketua RT 04 Kelurahan Rorotan Bambang, kejadian penjambretan sudah dua kali terjadi dalam dua minggu terakhir. Warga berharap polisi segera menangkap pelaku pencurian. Dan yang ketiga adalah informasi yang viral di media sosial, yakni kericuhan antara Satpol PP dan juga para pekerja proyek. Viral di media sosial, keributan antara petugas Satpol PP dengan sejumlah pekerja proyek di kawasan Bulungan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis pekan lalu. Dalam narasi di media sosial disebut, keributan dipicu oleh penertiban terhadap penjual nasi pada kawasan tersebut. Setelah ditelusuri, keributan terjadi akibat masalah penertiban parkir liar. Akibat dari kejadian ini, satu anggota Satpol PP menderita luka robek dan harus menerima 6 jahitan. Pihak manajemen proyek PT PP telah mendatangi kantor kecamatan Kebayoran Baru untuk meminta maaf serta berharap masalah diselesaikan secara kekeluargaan. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan proses hukum atas dugaan pemukulan tetap harus berjalan. Ada yang sudah matang, namun bukan buah, melainkan kebutuhan hidup yang bikin warga semakin gelisah hingga terpaksa memakan hutang. Fenomena matang atau makan hutang akan kami ulas usai jeda. Tetaplah bersama kami di News Update.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Tekanan ekonomi membuat warga kian terhimpit imbas beras mahal. Warga di Banyumas terpaksa mengais gabah sisa panen. Sementara itu di Parepare, Sulawesi Selatan, pedagang menjual cabai rusak dengan harga yang murah. Di sisi lain, stok tomat langka membuat harganya naik 2 kali lipat.
5: Mahalnya harga beras membuat warga Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, turun ke sawah mencari sisa gabah yang tertinggal setelah panen. Gabah yang terkumpul sedikit demi sedikit ini diolah menjadi beras untuk kebutuhan pangan keluarga. Bagi warga rentan ekonomi, sisa panen ini menjadi harapan kecil di tengah harga beras yang menembus Rp16.000 per kilogram.
6: Itulah, memangnya susah ya, mau beli ya.
7: Menyulitkan banget ya.
6: Menyulitkan, sulit lah.
5: Pemilik lahan pun tak keberatan. Gabah yang tersisa dianggap lebih baik dimanfaatkan warga daripada terbuang.
8: Namanya ya, ya enggak masalah sih, orang jatuhnya sedikit-sedikit.
7: Oh gitu ya, jadi diperbolehkan juga ya?
8: Boleh. Daripada sayang kan, dimakan.
5: Sementara itu, harga cabai melonjak di Pasar Lakesi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Cabai rawit kini tembus Rp120.000 per kilogram. Cabai merah keriting Rp70.000 dan cabai merah besar Rp65.000 atau naik hingga 4 kali lipat dari harga normal. Kenaikan ini membuat daya beli masyarakat pun menurun. Sejumlah pedagang terpaksa menjual cabai dengan kualitas kurang baik, bahkan yang sudah mengering dengan selisih harga Rp10.000 per kilogram. Akibatnya omzet pedagang pun turun hingga 50%.
9: Beli dengan penjual sama siksanya.
10: Iya.
9: Kenapa? Karena bagaimana masyarakat kan tidak bisa jangkau harganya.
5: Iya. Di sisi lain, kemarau panjang mengakibatkan pasokan tomat ke pasar menipis. Harga tomat di Pasar Induk Kramat Jati terpantau melonjak pada Selasa pagi. Kenaikan bahkan mencapai 2 kali lipat dari harga normal, menjadi Rp17.000 per kilogram. Tingginya harga membuat pembeli mengurangi jumlah pembelian sehingga pedagang pun mengalami penurunan omzet. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Belakangan fenomena makan tabungan hingga berhutang semakin banyak dilakukan. Kondisi ini terjadi karena kenaikan harga berbagai kebutuhan, sementara penghasilan tidak ikut naik.
11: Indeks ekonomi masyarakat dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah. Ketika penghasilan tidak mampu memenuhi berbagai kebutuhan pokok yang ada, maka tabungan menjadi jalan pintas untuk memenuhinya. Tetapi bagi sebagian masyarakat, saat tabungan pun tak cukup untuk menunaikan berbagai kewajiban, maka membuka pintu hutang menjadi pilihan berikutnya.
12: Istilah mantap adalah akronim dari makan tabungan. Istilah ini menggambarkan sulitnya ekonomi masyarakat hingga tabungan harus ditarik untuk memenuhi kebutuhan. Sementara matang berarti makan utang, kondisi saat masyarakat terpaksa membuka pintu utang guna mencukupi kebutuhan hidup. Hermalia, perempuan yang berstatus karyawan ini, berusaha menambah penghasilan dengan perjualan makanan. Namun, kebutuhan yang terus meningkat membuat ia terpaksa menggunakan tabungan untuk menutupi kekurangan.
13: Dengan harga yang pada naik, sementara kita juga tidak sebanding dengan pendapatan kita yang pokok ya gitu. Jadi akhirnya kepake lagi, kayak gitu. cuman sedikit-sedikit aja gitu akhirnya nabungnya gitu. Cuman itu cukup menolong sih dari side income kita kayak gitu.
12: Sementara bagi Dewi, pilihan berutang kerap terlihat di depan mata, terutama saat kondisi ekonomi tidak menentu. Meski ia dan suami sama-sama berpenghasilan, kebutuhan dan kondisi darurat bisa datang kapan saja. Ia sadar, utang bukan solusi yang ingin dipilih. Karena itu, ia dan suami menyesuaikan pengeluaran dan memilih makan tabungan atau menjual aset untuk memenuhi kebutuhan.
13: Kalau aset, biasanya kan kalau ibu rumah tangga asetnya lebih ke emas ya. Kalau emas kan lebih baik ditunda dulu gitu. Kalau itu tuh untuk sesuatu hal yang benar-benar darurat banget. Ya, jadi opsi pertama ya tabungan dulu gitu.
10: Baru jual aset.
13: Baru jual aset.
12: Fenomena makan tabungan dan makan utang tergambar dari data Bank Indonesia. Pada Juni 2026, porsi tabungan masyarakat tercatat 17%. Lalu turun pada Juli 2026 menjadi 16,8%. Artinya, masyarakat menyisihkan pendapatan untuk ditabung lebih rendah. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan juga mencatat saldo pencaman mencapai Rp160 triliun per Mei 2026. Angka ini melonjak 26,4% secara tahunan. Salah satu faktor yang memperkuat fenomena ini tak lepas dari meningkatnya pemutusan hubungan kerja. Ekonom Universitas Pasundan, Akufiar Takartabi menyebut, pinjaman masyarakat saat ini mencakup pinjaman daring, kartu kredit, pay letter hingga pegadaian. Menurutnya, berutang boleh asal memperhatikan skala prioritas. Utang sebaiknya dipakai untuk kebutuhan produktif dan menjadi pilihan

0: terakhir. Artinya, masyarakat perlu memperbaiki sistem keuangan pribadi, mengatur ulang pengeluaran dan melunasi utang secara terukur. Selain itu, dana darurat perlu kembali diperkuat, terutama saat mendapat pendapatan lebih agar kondisi keuangan tetap sehat dan tidak kembali bergantung pada utang. Tim Liputan, CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
1: Cuaca panas, waktunya minum yang segar-segar. Kali ini referensinya ada es serut buntin dengan bentuk kerucut dan topping buah yang melimpah. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Kawasan Pasar Lama menjadi salah satu surga kuliner Kota Tangerang. Salah satu kuliner legendaris di sini adalah es buntin yang eksis sejak tahun 1980-an. Es serut buntin punya ciri khas yang berbentuk kerucut dengan topping aneka buah segar dan juga jelly. Es serut buntin cocok dinikmati saat cuaca sedang panas. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.
2: Es Buntin didirikan oleh Lim Buntin bersama istrinya di tahun 1980, jauh sebelum Pasar Lama seramai sekarang. Buntin sebelumnya hanya menjalankan toko kelontong, hingga kemudian mendapat mesin es serut dari saudaranya dan mulai mencoba berjualan es. Dari usaha yang awalnya coba-coba inilah, Es Buntin kemudian terus berjalan dan bertahan hingga sekarang. Di sini, es campur dan es teler menjadi incaran pembeli. Es buntin juga punya ciri khas dari cara penyajiannya. Es serutnya dibentuk tinggi mengerucut, kemudian diberi sirup dan berbagai topping.
3: Oke, ini es buntin. Di es atau di atas?
4: Ini filosofinya apa kok? Kenapa mengerucut seperti ini?
3: Ya,
4: biar unik aja.
3: Ya, betul. Dulu mah nggak begini. Biasa sebulan gini mamanya nyari.
4: Cantik begitu ya.
3: Terus mau.
2: Untuk sirup dan topping, pembeli bebas memilih varian dan warna yang diinginkan.
4: Nah, ini yang sudah dikasih sirup warna merah jadi cantik ya, warnanya pink sama seperti baju saya. Ini juga kayak topping ulang tahun nih kalau ditaruh di atas kepala. Sekarang kita mau cobain, mau makan dulu.
2: Dari yang awalnya hanya menjual beberapa varian, sekarang Es Buntin sudah memiliki lebih dari 40 pilihan minuman.
3: Oh, lebih laku, jauh. Hari biasa kadang-kadang tuh, kalau lagi bagaimana sepinya paling 300 ribu. Kalau lagi musim rame di atas 1 juta, bedanya jauh kan tuh. Ada yang rombongan-rombongan suka ngebawa, apa tuh namanya, yang dia cekan bawa orang tuh ya. Nah, dia bilangin, nah ini misalnya tepakong tua.
2: Pilihan yang bervariasi dan harga yang sangat terjangkau membuat pelanggan terus kembali. Bahkan ada pelanggan yang sudah loyal belasan tahun.
5: Karena aku dari sekolah menengah atas itu, aku memang suka makan di sini, Kak. Jadi sampai punya anak pun aku suka makan di sini.
6: Kenapa masih langganan di sini, Kak, dari SMA sampai sekarang?
5: Karena enak, segar juga buahnya, dan harga juga affordable.
2: Sehabis jalan-jalan keliling, paling pas menyeruput es yang disajikan dalam beragam buah dan topping.
4: Nah, isinya es campur ini tuh ada buah-buahan kayak alpukat, nangka, terus tadi saya juga dikasih serutan kelapa seperti ini, ada tidak terlihat ya, ini. Nah, ini adalah kelapanya, terus juga ada jeli-jelian nih, jadi banyak banget isinya ya, seperti bisa dilihat juga selain banyak tinggi pula ini.
2: Dea Kirana, Andriawan Saputra, Tangerang.

Seorang perempuan mencopet ponsel milik pengunjung mal di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pelaku menyasar korban yang sedang sibuk memilih barang di toko. Gara-gara persoalan utang puluhan juta, sopir taksi online tewas dibunuh dua pria. Jasad korban ditemukan terkubur pada area perkebunan teh. Harga beras melambung tinggi, warga di Banyumas, Jawa Tengah mengais sisa gabah di sawah demi bisa memenuhi kebutuhan pangan. Halo, jumpa lagi. Kali ini bersama saya Bram Herlambang dan inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Di informasi pertama, seorang perempuan pengusaha warung makan Tegal atau warteg di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah tewas dibunuh suaminya. Pelaku membunuh istrinya karena cemburu. Adapun di Jakarta, seorang perempuan mencopet ponsel milik pengunjung salah satu mal yang ada di Kelapa Gading. Pelaku menyasar korban yang sedang sibuk memilih barang yang ada di toko.

0: Kamera pengawas merekam peristiwa pencopetan telepon seluler milik perempuan pengunjung salah satu pusat perbelanjaan di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam video terlihat pelaku yang juga perempuan berpura-pura menjadi pengunjung. Ia lantas mendekati korban yang sedang sibuk memilih barang di etalase toko. Tak butuh waktu lama, ponsel yang disimpan korban di dalam tas raib diambil oleh pelaku. Setelah mendapat barang incarannya, pelaku bergegas pergi meninggalkan lokasi kejadian. Aksi perempuan pencopet ini viral setelah rekaman kamera pengawas beredar di media sosial. Ditemui pada Senin sore, Kanit Reskrim Polsek Kelapa Gading Ibtu Rizky Ardiza menyebut pihaknya masih memburu keberadaan pelaku. Polisi sudah mengantongi ciri-ciri pelaku dari hasil rekaman kamera pengawas. Di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, seorang perempuan juga menjadi korban kejahatan. Korban yang merupakan pengusaha warung makan Tegal atau warteg ini ditemukan tewas di rumahnya di Desa Bojong, Kecamatan Jatibarang pada Senin pagi. Suami korban yang diduga menjadi pelaku pembunuhan telah ditangkap polisi. Saat ini pelaku dirawat di Rumah Sakit Bakti ASI Jatinarang dengan pengawasan polisi. Pelaku diduga akan mengakhiri hidupnya setelah membunuh sang istri. Menurut Kapolsek Jatibarang, Ajun Komisaris Polisi Kasam, pembunuhan diduga dipicu karena pelaku cemburu kepada istrinya. Pelaku menuding korban punya pria idaman lain. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, korban menderita sejumlah luka akibat senjata tajam. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Melambungnya harga cabai di kota Parepare, Sulawesi Selatan membuat pedagang memilih menjual cabai dengan kualitas rusak dengan harga yang jauh lebih murah. Sementara harga daging ayam di pasar tradisional kota Surabaya mulai turun, namun harga ini dinilai masih terlalu mahal.
2: Melonjaknya harga cabai dalam beberapa waktu terakhir membuat daya beli masyarakat menurun. Hal ini membuat sejumlah pedagang di Pasar Lakesi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan mencari cara agar omsetnya bisa kembali normal. Mereka terpaksa menjual cabai dengan kualitas kurang baik atau rusak dengan harga jauh lebih murah. Terpantau pada Selasa pagi, pedagang menjual cabai dalam kondisi mengering dan rusak.
3: Mungkin dari faktor kemarauannya, atau jadi hasilnya begitu.
4: Berarti ada dua macam yang dijual, ada. Ya? Kalau yang kualitas bagus berapa, Bu?
3: 70.
4: Yang ini yang udah layu gimana?
3: 60. Iya.
4: Oh, kalau yang lombok besar?
3: Sama. Kalau lombok besarnya ada yang
4: harga kualitas 60, bagus.
3: Iya, kualitas bagus 65, ada yang 55.
2: Harga cabai rawit di Kota Parepare saat ini tembus Rp120.000 per kilogram. Sementara harga cabai merah keriting berada di kisaran Rp70.000, sementara cabai merah besar di harga Rp65.000. Kenaikan hingga 4 kali lipat ini dikeluhkan pembeli dan pedagang. Sementara itu, harga daging ayam di pasar tradisional Soponyono Rungkut, Surabaya pada Selasa pagi berangsur mulai turun dari Rp42.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Meski telah turun, harga ini masih jauh di atas harga normal antara Rp32.000 hingga Rp33.000 per kilogram. Penurunan harga daging ayam yang sudah terjadi seminggu terakhir disambut gembira pedagang karena omset penjualan pedagang naik hingga 25%. Pedagang berharap harga daging ayam bisa terus turun karena daya beli masyarakat saat ini tengah turun. Kenaikan harga kebutuhan bahan pokok lainnya menjadi alasan pembeli memilih berhemat untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tingginya harga beras membuat warga di Banyumas, Jawa Tengah harus berjuang demi bisa memenuhi kebutuhan pangan. Warga bahkan rela mengais sisa-sisa gabah yang tertinggal di sawah setelah panen. Di tengah tingginya harga beras, warga di Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah terpaksa mencari cara agar tetap bisa memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Mereka turun ke sawah untuk mencari dan juga mengumpulkan sisa gabah yang berjatuhan dan juga tertinggal saat padi dipanen. Meski jumlahnya tidak banyak, gabah tetap berharga bagi warga yang kesulitan membeli beras. Hasil mengais gabah ini dapat dikumpulkan dan juga diolah menjadi beras untuk dikonsumsi sehari-hari. Keterbatasan ekonomi membuat warga harus berhemat di tengah harga beras yang dinilai semakin memberatkan. Harga beras sekitar Rp16.000 per kilogram dan dinilai mahal, terlebih di tengah sulitnya mencari penghasilan. Warga berharap harga beras bisa lebih terjangkau.
5: Ya, cari uangnya kan susah. Ya, begitulah. Cari uangnya susah ya, mau beli ya.
6: Menyulitkan banget ya. Menyulit.
7: Itu kan, apa namanya ya, ya enggak masalah sih orang jatuhnya sedikit-sedikit.
6: Oh gitu ya, jadi diperbolehkan juga ya?
7: Boleh. Daripada sayang kan dimakan apa?
6: Tikus gitu ya?
7: Iya, dimakan bebek apa-apa kan, ada orang kan lebih.
1: Berikutnya, seorang pedagang pisang molen di Kabupaten Lubuk Linggau, Sumatera Selatan tewas akibat dianiaya menggunakan senjata tajam oleh kakak beradik. Pelaku mengaku emosi setelah istrinya mengadu telah diganggu oleh korban. Personil Satreskrim Polres Lubuk Linggau mengepung sebuah pondok di area kebun kopi di Kecamatan Lubuk Linggau Selatan pada Jumat sore 9 Oktober lalu. Pondok ini disinyalir menjadi lokasi kakak beradik dua tersangka pembunuhan pedagang pisang molen di Pasar Impres Lubuk Linggau bersembunyi. Saat hendak ditangkap, seorang tersangka sempat melawan polisi menggunakan senjata tajam. Dua tersangka dan juga dua senjata tajam selanjutnya dibawa ke Mapolres Lubuk Linggau, dan kasus ini bermula saat seorang pedagang pisang molen tewas usai dianiaya tersangka menggunakan senjata tajam pada Minggu 4 Oktober sebelumnya. Peristiwa tragis ini diduga dipicu cekcok setelah salah seorang tersangka emosi dan menuduh korban mengganggu istrinya.
8: Motif, pelaku diduga sakit hati dan emosi karena tidak senang istrinya diganggu oleh korban, sehingga memicu terjadinya aksi penganiayaan yang berujung pada penusukan terhadap.
1: Hati-hatilah jika Anda memiliki masalah utang. Ada seorang sopir taksi online yang menjadi korban pembunuhan oleh dua pria di Sumedang, Jawa Barat. Dan yang memiriskan, jenazah korban ditemukan dikubur pada area perkebunan teh. Belakangan terungkap korban terlilit utang Rp25 juta dan belum sanggup melunasinya. Dan berikut laporan khas redaksi untuk Anda.
9: Jenazah Yogi Saparudin alias Bogin yang merupakan sopir taksi online korban pembunuhan dipulangkan ke kampung halamannya di Dusun Marasa, Desa Cisala, Kecamatan Cisarua, Sumedang pada Minggu malam. Suasana duka pun mewarnai kepulangan jenazah pria 35 tahun yang sebelumnya dilaporkan hilang tersebut. Usai disolatkan, korban langsung dimakamkan di TPU setempat. Sebelumnya, tim unit reaksi cepat atau UTC dan Inafis Polres Sumedang berhasil menemukan jasad Yogi yang terkubur di perkebunan teh Marga Windu pada Minggu pagi 11 Oktober 2026. Kurang dari 6 jam, Satuan Reserse Kriminal Polres Sumedang pun berhasil menangkap dua orang pelaku pembunuh Yogi. Mereka adalah Ade berusia 30 tahun, serta remaja berusia 17 tahun berinisial MIN. Polisi mengungkap motif pembunuhan dilakukan karena korban memiliki utang kepada Ade sebesar Rp25 juta yang tak kunjung dilunasi korban. Ade lalu mengejak MIN menghabisi nyawa korban dan mengambil kendaraan korban untuk dijual. Rencana jahat pun disusun. Senin siang, polisi menetapkan Ade dan MIN sebagai tersangka. Keduanya saat ini sudah diamankan beserta berbagai barang bukti. Penyidikan masih dilanjutkan untuk mengungkap seluruh fakta dalam kasus ini.
10: Kali dari tersangka sudah ADS dari utang piutang, yaitu katanya si korban yaitu saudara Yogi mempunyai hutang, kemudian ditagih sekian tahun selalu tidak bayar, sehingga muncullah niat jahat dari ADS ini.
9: Yogi Saparudin alias Bogin, seorang sopir taksi online, ditemukan tewas terkubur di area perkebunan teh Marga Windu, Desa Cetengah, Kabupaten Sumedang, Minggu pagi. Sejumlah warga pun turut menyaksikan proses evakuasi jasad korban. Kerabat korban menangis histeris saat mengetahui korban yang sempat dinyatakan hilang ini telah tewas mengenaskan.
11: Harap sih dihukum yang setimpal ya, karena ini menyangkut nyawa juga ya, harusnya sih dibayar nyawa juga. Gak ada yang menyangka kami juga, kayak dia tuh baik ke semua orang, malahan saya juga banyak dibantu sama Abogin ini tuh. Makanya kayaknya gak pernah punya masalah deh sama orang lain, dia bener-bener gak nyangka sih.
9: Atas kasus ini, kedua tersangka terancam minimal 20 tahun kurungan penjara dan maksimal hukuman mati. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Usai jeda komersial, dampak bandara di Arab Saudi yang dihantam rudal, 53 jemaah umroh Indonesia yang sedianya akan terbang dari Makassar gagal diberangkatkan. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
3: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
4: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
5: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
6: Serangan berulang terhadap Bandara King Khalid di Riyadh, Arab Saudi menelan belasan korban jiwa pada jemaah umroh di Indonesia. 53 jemaah umroh yang sedianya akan berangkat dari Sulawesi Selatan gagal diberangkatkan.
7: Rekaman kamera pengawas yang dirilis otoritas Arab Saudi memperlihatkan suasana Bandara King Khalid di Riyadh sebelum dan setelah ledakan terjadi. Penumpang dengan kain ihram yang sebelum mengantre mendadak berlari mencari perlindungan. Kepanikan melanda di tengah serangan yang menimbulkan banyak korban tersebut. Dilaporkan 13 orang meninggal dunia akibat serangan yang terjadi pada 10 Oktober lalu. Sementara pada Minggu 11 Oktober dilaporkan serangan yang menyasar tempat yang sama menewaskan satu orang. Otoritas Arab Saudi menutup Bandara King Khalid setelah serangan mematikan tersebut. Serangan di Bandara King Khalid Riyadh, Arab Saudi berdampak pada pembatalan keberangkatan 53 jemaah umroh di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Senin pagi. Dalam rekaman video yang beredar, para jemaah yang sedianya akan berangkat dan transit di Malaysia menuju Arab Saudi sempat protes ke pihak maskapai setelah keberangkatan dibatalkan. Pihak maskapai hanya memberangkatkan penumpang reguler dari Makassar menuju Kuala Lumpur.
8: Mulai dari jam 6 tadi.
9: Jam 6 pagi ini?
8: Pagi.
9: Terus bagaimana?
8: Tidak jadi berangkat.
9: Tidak jadi berangkat?
8: Ada 6 travel ini hari, tidak jadi berangkat.
9: Alasannya kenapa, Pak, katanya?
8: Kurang paham alasannya, Pak.
9: Tapi yang jelasnya disuruh pulang?
8: Iya.
9: Terus jadwal selanjutnya bagaimana?
8: Hari Rabu, kalau bukan Rabu, Kamis.
9: Rabu atau enggak, Kamis?
8: Iya.
10: Jadi yang cancel itu yang Kuala Lumpur, Madinah. Kalau yang Makassar, Kuala Lumpur masih operate. Total pax-nya itu 83. Kami sampaikan ya, total pes 83 itu yang jemaah umroh itu hanya 53, itu yang cancel, yang 30 itu penumpang reguler, seperti itu.
7: Pihak bandara menyebut keberangkatan langsung dari Makassar menuju Arab Saudi beroperasi 2 kali dalam sepekan. Namun jadwal penerbangan berikutnya masih menunggu perkembangan situasi keamanan dan keputusan operasional maskapai. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Pemerintah Kota Surabaya sempat menyegel 64 kamar kontrakan di Rusunawa Tanah Merah, Surabaya. Penyegelan ini terpaksa dilakukan karena banyak penghuni yang menunggak biaya sewa hingga menahun.
1: Pemerintah Kota Surabaya menemukan pelanggaran administratif pada 64 unit rumah susun di Tanah Merah, Surabaya. Dampak dari pelanggaran ini pada tanggal 7 Oktober lalu, Pemkot melakukan penyegelan terhadap unit rusun yang melanggar. Namun setelah dilakukan komunikasi, sejumlah penghuni menyatakan akan melunasi tunggakan dengan cara membayar cicilan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam surat pernyataan. Pada 12 Oktober hanya tersisa satu unit yang masih disegel.
2: Kami menerbitkan SK penyegelan sejumlah 64 unit dan SK penyegelan itu kita lampiri juga dengan bantuan penertiban ke Satpol PP. Tapi dari 64 unit itu akhirnya ada yang melakukan pelunasan. Jadi itu kan 64 unit itu kita terbitkan karena pelanggaran tunggakan. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu itu ada yang melunasi, ada juga yang sebagian itu ke kami memohon keringanan karena ada kendala. Jadi mereka membayar tunggakannya itu nggak langsung full tapi melakukan cicilan. Nah untuk yang sudah seperti itu kan kami beri kesempatan untuk melakukan pelunasannya dulu dengan cara bertahap. Nah itu nggak kami lanjutkan segel, Bu. Nah kemarin di minggu lalu itu kami akhirnya menyegel satu unit yang memang menunggak dan ternyata ditemukan bahwa tidak dihuni setiap hari. Jadi kita lanjutkan dengan penyegelan.
1: Muhammad Yusuf, Ketua Tower Blok A Rusunawa Tanah Merah menjelaskan kemungkinan pemilik rusun tidak melakukan pembayaran karena terdesak masalah ekonomi. Pemerintah kota melakukan pendekatan melalui pengurus tower dalam sosialisasi dan diskusi yang melibatkan seluruh penghuni.
3: Ya ada permasalahan yang mungkin karena nggak bayar sama sekali. Karena kalau melihat dari angkanya itu kayaknya udah bertahun-tahun nggak dibayar. Ya nggak sempat ketemu sama penghuninya. Makanya kemarin dinas langsung mengadakan penyidakan dan langsung disegel. Ya pernyataan dia mampunya membayar berapa kali, ada mungkin dari dinas memberikan sekian, tapi ada yang warga meminta kebijakan untuk agak diperpanjang karena mungkin terkait dengan ekonomi. Ya.
1: Tingkat hunian rusun di Surabaya terus meningkat setiap tahunnya. Pemerintah Kota Surabaya memiliki 24 lokasi rusunawa dengan kapasitas terisi penuh. Hingga saat ini antrean untuk menghuni rusun di Surabaya mencapai lebih dari 10.000 kepala keluarga. Harga sewa yang murah menjadi alasan mengapa rumah susun sederhana sewa diminati saat ini. Gia Clarissa Agaripa, Surabaya, Jawa Timur.
0: Petani Pandeglang antusias mengikuti lomba balap traktor sawah. Informasinya kami sajikan usai jeda berikut ini.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
1: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Informasi dari kota Gaza, Palestina, upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
3: Nabi itu tidak pernah

0: Puluhan nelayan di Purworejo, Jawa Tengah berpacu dalam lomba perahu dayung. Mereka bersaing sekaligus upaya melestarikan tradisi tutup muara. Informasi ini sekaligus menjadi sajian penutup di redaksi hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.
1: Menggunakan perahu dayung tradisional, adu cepat balap perahu digelar di aliran Sungai Jali Minggu siang. Saat aba-aba dimulai, para nelayan Muara Pantai Selatan Desa Arjebinangun, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah ini langsung mendayung perahu berkapasitas 2 orang sambil berusaha mempertahankan keseimbangan. Lomba ini pun sengaja digelar dalam rangka tradisi tutup muara Sungai Jali, sekaligus menjadi cara untuk mendongkrak pariwisata berbasis olahraga di muara Sungai Jali.
2: Untuk peserta saat hari ini, alhamdulillah banyak yang dari wilayah lain, tapi masih dalam satu lingkup satu kecamatan Gerabak. Untuk menggali potensi wisata khususnya di Arjebinangun, Kecamatan Gerabak dan memajukan UMKM.
1: Lokasi berbeda, lomba adu kecepatan juga digelar di Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Minggu. Bukan lomba biasa, acara yang menjadi bagian dari rangkaian hari ulang tahun Kecamatan Sukaresmi ini menjadi ajang adu kecepatan traktor yang digelar di areal persawahan. Dalam acara ini, puluhan peserta berlomba memacu traktor menuju garis finish. Teriakan penonton pun semakin menambah meriah suasana saat traktor melaju di medan berlumpur.
3: Ya tentunya para petani ini semakin semangat karena ini bagian lumbung pangan penyokong pertanian Kabupaten Pandeglang ini, salah satunya Kecamatan Sukaresmi. Ini akan menjadi agenda tahunan bagi Kecamatan Sukaresmi, tentunya kolaborasi dengan Dinas Pertanian.
1: Panitia berharap lomba balap traktor ini dapat menarik perhatian generasi muda untuk lebih tertarik dengan dunia pertanian. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam kesehatan, dalam lindungan dan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Miladia Rahma dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Hari ini insya Allah kita akan kembali belajar bersama mengupas bahasan seputar fikih, adab dan tauhid, ilmu-ilmu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, namun seringkali mungkin masih banyak di antara kita yang belum sepenuhnya memahami. Seperti biasa saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita di studio ada gurunda kita Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak Kiai?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir.
1: Ya.
0: Sudah lama tidak berjumpa, ini kesempatan ini lagi. Saya tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Insya Allah hari ini kita akan belajar banyak seputar fikih, sholat, sunnah Pak Kiai.
1: Baik.
0: Tapi sebelum itu saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, silahkan Anda dapat mengirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, bahasan kita yang pertama Pak Kiai, kita akan insya Allah kita akan bedah tuntas terkait fikih sholat jenazah. Pak Kiai, mungkin banyak di antara kita yang memahami fikih sholat jenazah ini hanya sekedarnya saja. Hmm. Artinya, oh sholat jenazah mungkin tata caranya hanya seperti ini, tapi apa saja sebenarnya yang menjadi esensi, poin-poin penting dari sholat jenazah yang tidak boleh kita tinggalkan? Tafadhol.
1: Esensinya adalah mendoakan orang yang sudah meninggal. Karena gini Mbak Eva, maaf Mila ya, saya keseringan sama Mbak Eva. Jadi Mila, paling utama di dalam sholat jenazah itu adalah doa. Mengapa doa? Karena orang kalau sudah meninggal, itu yang paling dinantikan dari yang masih hidup itu adalah doanya. Jadi sekarang bisa jadi,

0: kita meremehkan doa. Ya. Tetapi nanti saat meninggal, yang paling dinantikan oleh jenazah itu adalah doa. Sementara sholat itu secara bahasa Arab itu artinya adalah doa. Mm-hmm. Maka inti dari sholat, kita di dalamnya diminta untuk berdoa kepada Allah. Mm-hmm. Nah, untuk jenazah ini, maka sholat jenazah itu secara khusus adalah mendoakan almarhum atau almarhumah yang wafat. Itulah sejatinya mengapa di dalam Islam disyariatkan yang namanya sholat jenazah. Mm-hmm. Itu sebagai tanda perpisahan, bakti terakhir ketiga di atas muka dunia ini, dari tetangga kepada tetangga, dari anak kepada bapak misalnya, dari cucu kepada kakek, itu adalah mendoakan. Mm-hmm. Agar jenazah ini diberikan rahmat oleh Allah dalam perjalanan panjangnya sampai nanti bertemu dengan yang namanya hisab. Mm. Jadi sholat jenazah itu merupakan apa? Kata guru saya itu etape pertama lah dalam perjalanan panjang manusia. Mm-hmm. Untuk bertemu dengan kehidupan yang hakiki di alam akhirat. Mm-hmm.
1: Dan ini kan statusnya fardu kifayah ya Pak?
0: Fardu kifayah artinya beban itu secara kolektif. Mm-hmm. Kalau sudah ada orang yang mengerjakan, maka gugur buat orang yang lainnya. Mm-hmm. Itu namanya fardu kifayah.
1: Apakah ada misalnya ketentuan bahwa sholat jenazah ini minimal harus dikerjakan oleh berapa orang?
0: Tidak ada. Mm-hmm. Sholat jenazah itu boleh dilakukan secara sendiri-sendiri. Mm-hmm. Boleh dilakukan, dan ini yang terbaik adalah jamaah. Mm-hmm. Maka konsep idealnya, mereka yang tidak punya waktu untuk menunggu sholat ini dilakukan secara bersama-sama, asal jenazah itu sudah dimandikan. Mm-hmm. Dan ini penting Mbak Mila ya. Kalau ada orang meninggal, maka yang paling penting itu ditajhis dalam fikih. Tajhis itu artinya memandikan. Mm-hmm. Dan mengkafani. Supaya apa? Supaya dia bisa disolati. Mm-hmm. Karena kalau belum dimandikan, dia boleh didoakan tapi tidak boleh disolatkan. Mm-hmm. Makanya cepat ya Mila, di kampung kalau ada orang meninggal, mandikan, kafankan. Nanti biasanya itu kan menunggu momentum sholat berjamaah. Lazimnya zuhur, kadang juga asar. Nah, tetapi tentu ada orang kan yang tidak bisa menunggu sampai zuhur. Nah, maka dia boleh mensolatkan jenazah itu terlebih dahulu. Bahkan sholat jenazah itu boleh dilakukan secara bergelombang. Misalnya, karena khawatir tidak muat tempatnya, maka boleh kelompok pertama mensolatkan itu di jam 8 pagi, jam 9, kalau nanti niatnya mau dikuburkan setelah zuhur. Jadi tidak ada batasan terkait kaifiyahnya sendiri dan berjamaah. Tetapi tentu seperti sholat secara umum, yang terbaik itu dilakukan secara berjamaah.
1: Pak Kiai, biasanya yang lazim kita jumpai ya pada saat kita misalnya takziah gitu ya.
0: Iya.
1: Mendoakan, baca Yasin.
0: Iya.
1: Apakah memang ada khususan memang perlu dilakukan?
0: Iya, Pak Kiai, artinya semua yang kita lakukan itu kita dedikasikan, makanya nanti kita niatkan pahala kebaikan itu untuk yang sudah meninggal. Jadi di sini pembacaan Yasin, mm-hmm, ayat Al-Quran apapun itu diniatkan dari yang hidup ini. Ya Allah, saya niatkan bacaan Quran ini semoga pahalanya sampai kepada, mm-hmm, almarhum. Mm-hmm. Kalau ini Mila, itu tidak terikat apakah sudah dimandikan, sudah dikafani. Artinya biasanya yang terjadi di masyarakat kita itu sambil menunggu proses memandikan, itu sudah dibacakan Quran, dibacakan kalau saya yang orang NU dibacakan tahlil misalnya. Nah, itu boleh dilakukan tanpa proses mandi dan kafan.
1: Oke. Misalnya ada satu kasus Pak Kiai, saya mudah-mudahan sih gak ada ya Pak Kiai, tapi misalnya dalam satu kampung kemudian mungkin secara ilmu juga terkait sholat jenazah atau terkait kepengurusan jenazah belum ada yang mumpuni begitu, sehingga mungkin terkesan dalam rangka kepengurusan jenazah ini tidak satset ya atau tidak segera, itu akan seperti apa ya Pak Kiai?
0: Itu hukumnya makruh, karena jenazah itu asri'u, perintah Nabi, semakin cepat semakin baik. Ya, jadi konsep memakamkan itu tentu nanti kan itu terkait dengan proses mandi, kafan, sholat, itu semakin cepat semakin baik. Kecuali ada alasan kemanusiaan yang itu tidak sampai membuat kondisi jenazah itu rusak. Misalnya gini, anaknya sedang tidak di rumah, ayahnya misalnya atau kakek cucu meninggal katakan jam 6 pagi. Nanti mau ditunggulah sampai asar. Nah itu dibolehkan. Tapi kalau menunggu berhari-hari itu gak boleh. Maka konsepnya itu kata Rasulullah, asri'u bil jenazah. Setiap ada jenazah itu konsep dasarnya semakin cepat semakin baik. Makanya kalau sudah ada orang meninggal itu harus ada di satu kampung ini. Yang memang mereka mampu. Kalau tidak mampu dengan dirinya sendiri, ya dengan orang lain. Biasanya itu mendatangkan. Nih dulu, di Jakarta gak ada kayak gitu. Karena hampir di setiap RT, RW itu ada yang bisa. Sekarang ada yang sampai harus impor nih, Mila ya, impor dari tangga, impor dari tempat lain. Bahkan ada yang sampai menunggu berjam-jam hanya sebatas ingin siapa yang memandikan dan siapa yang mengkafani. Nah ini harus menjadi perhatian kita secara sosial kaum muslimin di setiap komunitas itu harus melihat adakah di antara kita yang bisa memandikan, bisa mengkafani. Karena ini kan bagian dari fardu kifayah. Artinya satu kelompok kaum muslimin itu harus ada orang yang memang mempelajari ilmu terkait kafan, terkait memandikan jenazah, terkait sholat jenazah. Karena kalau itu tidak dilakukan, maka dia juga menjadi dosa kolektif. Pembiaran ini, kalau sampai na'udzubillah ada jenazah tersia-siakan, kenapa? Enggak ada yang bisa ngurus pak di kampung kami. Maka satu kampung itu dosa. Gitu loh.
1: Jadi setidak-tidaknya berarti kita sendiri secara pribadi juga harus belajar ya Pak?
0: Iya, iya. Artinya Mila misalnya, katakan sekarang komunitas itu di Jakarta misalnya, katakanlah kelurahan. Di satu kelurahan itu harus ada orang yang seperti itu. Kalau misalnya terjadi satu peristiwa yang tidak ada, itu harus menjadi bahan introspeksi. Nah, misalnya tokoh agama setempat, atau misalnya Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, itu kemudian mengingatkan masyarakat, loh ini kok gak ada yang seperti itu. Nah sementara di sisi yang lain, ada pesantren, ada ormas, itu yang membuka kesempatan. Kan ada suka tuh kursus memandikan jenazah. Cuma yang ikut gak banyak Mila ya. Karena ini gak menarik gitu loh ya. Harus pakai apa misalnya gedebong pisang. Ketika membayangkan udah ngeri sendiri. Padahal itu penting sekali. Ya kursus tentang merawat jenazah. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan. Sampai memakamkan. Memakamkan kan ada doanya, ada etikanya. Itu juga harus dimiliki oleh masyarakat. Jangan sampai meletakkan jenazah itu seperti, mohon maaf ya, meletakkan jenazah binatang hanya sekedar dimasukkan ke liang kubur saja gitu.
1: Oke, kembali kepada tata cara pelaksanaan. Ini kan sholat yang bisa dikatakan dibandingkan dengan sholat fardu yang biasa kita lakukan atau sholat sunnah lain tanpa sujud, tanpa ruku.
0: Iya, karena dikhawatirkan kenapa enggak pakai sujud, enggak pakai ruku. Karena ada jenazah di depannya. Jangan sampai nanti timbul persepsi seolah-olah sujud itu ke depan jenazah. Makanya tidak ada ruku dan sujud. Karena itu hanya untuk Allah.
1: Bacaannya Pak Kiai, ini kan juga perlu kita pelajari juga ya.
0: Iya, jadi secara umum dalam madhab yang diikuti oleh banyak ulama, utamanya madhabnya Imam Asy-Syafi'i dan madhabnya Imam Ahmad, maka yang pertama tentu baca suratul Fatihah. Maaf, yang pertama wudhu nih Pak. Ya Mila, tetap harus dalam kondisi wudhu. Itu menggunakan hadis yang umum bahwa Allah tidak akan menerima sholat siapapun kecuali dia melakukannya dalam kondisi berwudhu, pakaiannya suci, tempatnya juga suci. Ini tidak berbeda dengan sholat apapun. Kemudian dia berniat untuk sholat jenazah ini dengan arba'u takbirat, empat takbir. Ini kata guru saya sebagai pengganti sholat yang paling panjang. Kan sholat itu kan seperti saya katakan tadi intinya doa. Maka sepanjang-panjangnya sholat itu adalah empat rokaat. Maka empat rokaat ini diganti dengan empat takbir. Ya, kenapa kok tidak pakai rokaat? Karena kembali seperti yang saya sampaikan tadi, menguburkan itu diminta untuk bersegera. maka semuanya dalam rangka mewujudkan segera tadi itu, maka sholatnya dibuat hanya dengan 4 takbir. Mm-hmm. Yang pertama membaca suratul Fatihah, setelah itu takbir yang kedua membaca sholawat, seperti kita membaca sholawat pada tasyahud kedua dalam sholat. Jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, terus sampai wa barik dan selanjutnya, itu sholawatnya. Kemudian setelah itu takbir yang ketiga itu mendoakan jenazahnya. Ya, doa apa saja? Allahumma ighfir lahu kalau laki-laki, Allahumma ighfir laha kalau perempuan, Allahumma ighfir lahum kalau itu jumlahnya banyak, itu doa dibaca. Panjang pendeknya itu diserahkan kepada masing-masing. Ada yang bacanya panjang, begitu banyak doanya, tetapi semuanya itu doa untuk jenazah almarhum. Kemudian yang keempat ini doa untuk kita yang sholat. Allahumma la tahrimna ajrohu, ya Allah jangan engkau cegah kami untuk ikut mendapatkan pahala yang sampai kepada dia. Kalau dia almarhum ini, semua bacaan Quran kita, semua tahlil kita, semua kebaikan kita lakukan, pahalanya sampai kepada mereka dan juga pahala itu kita mendapatkannya. Itu dari takbir yang keempat. Selesai itu salam.
1: Oke. Pak Kiai, fadilah ketika kita ikut menyolatkan jenazah.
0: Oh, luar biasa. Itu Rasulullah menjanjikan pahala lebih besar dari Gunung Uhud. Ya, jadi kata Rasulullah, barang siapa yang mensolatkan jenazah saudaranya seiman, kemudian mengikuti ini sampai ke liang kubur, menguburkan, itu dia pulang itu dengan pahala dua gunung. Nabi menunjuk contohnya itu Gunung Uhud di Madinah. Jadi pahalanya sangat besar buat orang yang mensolatkan jenazah, apalagi sampai ikut ke pemakamannya.
1: Jadi ketika kita punya kesempatan untuk, itu tadi Pak Kiai ya, menyelamatkan bahkan mungkin menghantarkan sampai ke liang kubur, itu menjadi hal yang jangan.
0: Menjadi pahala yang luar biasa.
1: Lepaskan ya.
0: Iya.
1: Makanya pada saat misalnya umroh Pak Kiai kan setiap setelah sholat,
0: Iya, menjadi kan tradisi ada, ya? Di sana ada jenazah yang disolatkan di masjid, baik di Masjid Haram di Mekah maupun di Masjid Nabi. Okay. Iya.
1: Dan itu memang kalau kita punya kesempatan ya kita bisa melakukan.
0: Iya. Dan itu tidak tergantung dengan tempat. Misalnya kita lagi berjalanan nih, Mila ya, tahu-tahu ada sholat jenazah di masjid, ya kita ikut. Kalau kita ada waktu dan tidak mengganggu aktivitas lain yang sangat mendesak, kita ikut dulu sholatnya. Apalagi sampai ikut ke kuburannya.
1: Masya Allah,
0: itu pahalanya besar sekali.
1: Pahala dua Gunung Uhud ini.
0: Iya.
1: Besar sekali. Pak Kiai, bagaimana hukum menyolatkan ketika jenazahnya ini ya memang qadarullahnya meninggalnya mungkin karena misalnya ada yang bunuh diri.
0: Selama dia beriman kepada Allah, selama dia berislam, dia disolatkan untuk mendapatkan hak itu. Hanya nanti ada ulama yang berpandangan kalau dia matinya bunuh diri sebatas itu, membunuh dirinya sendiri. Maka disunnahkan kepada ustadz yang dihormati di kampung itu untuk tidak mensolatkan. Sebagai tahdzir, sebagai ancaman kepada orang, jangan lakukan dosa besar ini yang namanya bunuh diri. Karena bunuh diri itu dosa yang sangat besar dalam pada diri sendiri. Tapi sebagian ulama mengatakan tetap itu untuk disolatkan.
1: Oke, baik. Pak Kiai, kita jeda. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita dengan tema-tema lain. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali. Selain satu ini tetaplah bersama.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
3: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans7 dan CNN Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita, Pak Kiai, untuk tema berikutnya adalah terkait meminta kepada Allah lewat sholat hajat. Nah, kalau sudah bicara soal hajat, emang manusia kan banyak maunya.
5: Yeah.
4: Biasanya baru ingat sholat hajat kalau sudah kepepet. Anak mau ujian, mau ikut tes apa, mau dapat pekerjaan, ya pokoknya intinya
5: mau wawancara pekerjaan
4: gitu Pak Kiai. Jadi hal yang sudah terdesak, yang rasa-rasanya kita sudah nggak punya daya upaya apapun, akhirnya baru meminta lewat sholat hajat lah. Bagaimana sebenarnya prinsip atau fondasi ya yang perlu kita tahu sebelum kita melakukan sholat hajat sebenarnya?
5: Jadi memang Mila, secara syariat sholat hajat itu diajarkan oleh Rasulullah. Jadi kata Nabi, kalau engkau memiliki hajat apapun maka bersholatlah. Itu yang kemudian di dalam fikih dikatakan minimal 2 rakaat dan yang maksimalnya 12 rakaat. Sekalipun tetap ada ulama yang mengatakan ya sejauh dia memungkinkan untuk melakukan sholat sunnah itu ya bebas saja. Berapa saja yang bisa dia lakukan. Oleh karena itu nih menjawab unek-unek Mila tadi yang mengatakan kalau punya hajat baru sholat. Guru saya dulu mengajarkan bahwa sejatinya setiap hari kita punya hajat loh kepada Allah. Tapi kita selalu memaknai nih Mila ya, hajat itu kalau sedang mencari pekerjaan, mencari lowongan kerja, sekolah dan sebagainya. Padahal setiap hari kita itu kan membutuhkan Allah kan. Yeah. Kita bahkan bernapas pun itu hajat kita loh. Cuma karena kita ini diberi gratis tanpa ada apapun, maka seolah-olah kita tidak butuh itu. Maka di sini guru saya itu mengajarkan, kamu kalau bisa sholat malam, itu dibagi-bagi Mila. Ada tahajudnya, ada hajatnya nanti. Sehingga ini terjaga konsisten, menghilangkan kesan yang Mila bilang tadi. Giliran ada kebutuhan, baru sholat hajat. Walaupun guru saya dulu membenarkan, ketika ada hajat tertentu, jumlah rakaatnya ditambah. Ketiga hajat normal setiap hari, dia hanya mengatakan, ya Allah saya selalu meminta dari rahmatmu yang terbaik untuk saya sebagai bekalan dan hajat hidup, itu dilakukan 2 rakaat setiap malam. Nanti kalau ada hajat tertentu, baru ditambah maksimal tadi dalam madhab yang masyhur itu berjumlah 12 rakaatnya.
4: Pak Kiai, apakah ketika melaksanakan sholat hajat itu secara spesifik redaksinya juga
5: harus ada
4: atau memang sungguh-sungguh
5: ada redaksinya aja? Banyak lah ya Allah, seperti subhanaka ya Allah maha suci engkau yang labisal izza wa qolabihi yang labisal majda wa ta'ala subhanaman taat tofabil majdi dan sebagainya itu watakaroma bihi Allahumma inni as'aluka min mujibati rahmatika. Itu para pemirsa bisa carilah dalam buku-buku tuntunan sholat hajat, itu ada semuanya. Ya, bacaannya juga begitu. Ada yang mengatakan setiap rakaat pertama itu membaca Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian surah Al-Ikhlas. Tetapi guru saya yang saya ikuti secara pemahamannya itu mengatakan bahwa bacaan apapun itu boleh dilakukan dalam sholat hajat. Yang utama kata guru saya, ayat-ayat yang memiliki korelasi yang pertama terhadap kekuasaan Allah, terhadap rahmat Allah. Misalnya nih, ya kita sering kalau lagi susah baca Alam Nasroh. Ya. Maka enggak apa-apa, kata guru saya, setelah Al-Fatihah, bacalah surah Al-Insyirah, Alam Nasroh, Laka Sodrok. Ada yang panjangan lagi misalnya, ya baca surah At-Taubah. Tapi ini panjang nih, juz 10 pertama. Kenapa? Karena di situ ada Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minin ra'ufun rahim. Ini ayat yang baik dengan kita membaca bahwa rasul itu selalu memikirkan umatnya. Maka ayat tadi itu dijadikan oleh guru

0: Saya itu sebagai ayat ketiga kita memiliki begitu banyak hajat dalam hidup ini. Artinya apa? Membaca apapun itu boleh. Ya, ada orang yang membaca wadduha dulu. Saya bertanya, kenapa guru kok ada yang baca wadduha? Loh, kamu kan tahu sejarah turun ayat wadduha dari nabi yang seolah ditinggal oleh Allah, ternyata bukan itu. Jadi kalau kamu sedang tidak memiliki rezeki, itu kan kayak wadduha, kamu sedang cerah. Tapi walaili idza saja, habis itu ada gelap. Jadi hidup tuh kalau lagi gak punya uang kan kayaknya gelap. Tapi bukan berarti kalau gelap itu mawadda'aka rabbuka. Nah, ayat-ayat yang seperti ini, yang paling penting yang kita baca, pesan guru saya, itu adalah ayat yang kita memahaminya dengan baik, Mila. Sehingga ketika kita membaca ayat-ayat tadi, itu masuk ke dalam hati kita dan itu yang akan mendorong terkabulnya doa. Jadi itu saja. Nah, adapun doa apapun ini tidak kemudian memperberat cara orang sholat hajat. Sudah hajatnya berat, saya bebani dengan sholat yang berat. Jadi kata guru saya, memakai bahasa Indonesia pun boleh. Ya, tetapi memang afdalnya itu menggunakan bahasa Arab. Makanya yang paling mudah kata guru saya, kalau tidak bisa menghafal doa-doa yang seperti diajarkan Al-Imam An-Nawawi yang dari Banten itu, yang saya baca tadi, subhana man labisal izza dan sebagainya, atau Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatika, itu kata guru saya, baca saja Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina min ladunka. Yang Rabbana misalnya Mila sedang bermusuhan dengan tetangga, kok tetangga ini musuhin saya, terus baca Rabbana innaka jami'un nas, Allah nanti yang mengumpulkan manusia, liyaumin la raiba fihi, pada hari kiamat, ya, maka ya Allah kalau engkau mampu mengumpulkan semua manusia, engkau juga mampu ya Allah mengumpulkan hati saya dengan tetangga saya untuk berdamai. Nah, yang seperti ini Mila, itu longgar di dalam syariat untuk dibaca.
1: Terakhir Pak Kiai, untuk pelaksanaannya itu sebenarnya bebas ya?
0: Iya, tapi tentu yang terbaik adalah di malam hari dan sepertiga malam. Ya. Dan ulama mengatakan yang terbaik itu, kalau kata guru saya, itu dilakukan berbarengan. Kalau laki ya, setelah sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat fardu. Misalnya malam sholat isya nih, dia masuk ke masjid, tahiyatul masjid. Habis itu ada qobliyah misalnya, habis itu ada sholat fardunya. Nanti setelah sholat fardu, kalau dia merasa nih Mila ya, takut bangun, bangun malamnya kesiangan, ya sholat aja habis isya. Nah itu adalah waktu yang baik. Kalau tidak bisa di sepertiga malam terakhir, dia dilakukan setelah sholat fardu.
1: Oke, baik. Pak Kiai, kita akan lanjutkan pembahasan kita di segmen berikutnya. Tapi seperti biasa kita jeda kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.

0: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
1: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Masih dari kota Gaza, Palestina, upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
3: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
1: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pak Kiai, sebelum kita ke bahasan kita terkait sholat istisqo atau sholat minta hujan. Yeah. Pertanyaan saya Pak Kiai, ketika hati sedang gundah gulana, mungkin pikiran sedang mumet begitu ya.
5: Sedang banyak masalah dan problematika hidup. Yeah.
4: Ketika misalnya, ya Allah ini sudah gak tahu harus kemana, saya langsung di saat itu sholat begitu dua rakaat.
5: Boleh, Pak Kiai, ya? Boleh. Uh-huh. Jadi guru saya itu bilang, ngasih amalan, orang itu ketika ada masalah apapun dalam hidup, maka jalan keluar yang terbaik itu tiga. Uh-huh. Yang pertama sholat, uh-huh, yang kedua baca Quran, yang ketiga baca sholawat. Uh-huh. Mana-mana yang bisa. Kalau ada orang bilang saya gak bisa Pak, tiga-tiganya ya udah, gak usah ditanya lagi sama saya. Karena mungkin tidak bisa sholat karena tempat, uh-huh, kan bisa jadi. Atau Mila misalnya karena tidak ada musola, uh-huh, tidak ada ruang khusus perempuan atau apapun. Tapi kan baca Quran bisa.
4: Atau misalnya sedang berhalangan.
5: Atau zikir. Gitu. Nah itu sholawat dan sebagainya. Itu cara yang terbaik Mila. Uh-huh. Jadi kalau kita sedang ada problematika apapun, itu Nabi selalu menyelesaikannya dengan sholat. Kapanpun, dimanapun, selama memenuhi ketentuan tentang sholat. Tempatnya suci, bajunya suci, dan tidak di waktu yang dilarang untuk sholat. Seperti habis asar dan habis sholat subuh.
4: Oke, misalnya ada kekhususan untuk baca surat apa begitu?
5: Surah apa saja.
4: Oke.
5: Okay. Ya, Asmaul Husna juga boleh. Nah, cuma dulu guru saya itu bijaksana sekali katanya. Kan kita suka nanya kayak Mila gitu. Surah apa guru? Yeah. Kata guru saya, kalau saya jawab surah Al-Baqarah gimana? Nyerah katanya. Kalau saya kasih jawab surah ini kamu nanti protes. Mm-hmm. Kenapa enggak semua satu surah, mm-hmm, yang dihafal dan dipahami oleh semua orang beriman? Apa itu, mm-hmm, Al-Fatihah? Jadi guru saya itu dulu ngasih ijazah nih Mila ya. Kalau lagi kesulitan itu, bacakan Fatihah untuk Nabi Muhammad. Bacakan Fatihah untuk kedua orang tua. Bacakan Fatihah kepada guru yang mengajarkan kita semua. Niatkan semua guru-guru kita. Kemudian setelah itu membaca Al-Fatihah. Ya tentu kalau guru ini ya termasuk para ulama. Mungkin di Indonesia dalam tradisi saya di NU itu kepada Wali Songo. Saya bacakan Fatihah. Semoga mereka yang berjasa untuk kami berislam itu diberikan pahala oleh Allah. Maka setelah itu baca Fatihah. Fatihah itu yang paling bagus dibaca 7 kali kata guru saya. 7 kali berulang-ulang. Hmm. Jadi Mila sanggupnya berapa nih? Oh. Ya jangan 7 lah.
4: Kelipatan 7.
5: Ya kelipatan 7. Nanti setiap kelipatan 7 diniatkan. Ya Allah bantu saya keluar dari masalah ini. Baca Fatihah. Nanti pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya yakin ya Allah engkau Maha Rahman, Maha Rahim. Nanti 7 begitu lagi. Sampai kapan? sekuatnya Mila. Tapi jangan baca Fatihah terus lupa masak gitu ya. Jadi masak tetap, sambil ngurus masak anak boleh. Tetap, sambil masak boleh. Hmm. Tapi guru saya selalu bilang itu pada angka 7 yang berulang.
4: Oke, siap Pak Kiai. Nah kita ke pembahasan berikutnya Pak Kiai terkait sholat istisqo. Ini kan kita taunya ya sholat minta hujan aja. Tapi
5: iya.
4: Sebenarnya kalau kemudian kita ingin tahu belajar sejarahnya kemudian sholat ini kemudian muncul.
5: Iya itu muncul di zaman Rasulullah. Oh, zaman Rasulullah. Memang waktu itu Qahata Ahlul Madinah. Jadi Ahlul Madinah, penduduk Madinah itu ditimpa Qahtun. Qahtun itu bahasa paling gampang itu paceklik. Ya, jadi panas, ya tumbuhan mati, tentu pada masa itu air hilang, hewan-hewan juga menjadi kurus, susunya juga tidak ada. Maka ketika dalam kondisi seperti itu, Rasulullah kemudian melakukan sholat yang namanya sholat istisqo. Ini satu-satunya sholat Mila yang tidak dilakukan secara tiba-tiba. Jadi ada perencanaannya gitu loh. Karena ini sholat yang yang paling kita minta tuh kebutuhan dasar manusia.
4: Air.
5: Kita punya rumah semewah apapun, airnya enggak ada, pindah rumah. Kita punya hotel, taruh di hotel sebagus apapun, airnya mati. Kita lebih baik hidup di tepi sungai kan yang ada airnya. Nah, karena seperti itu, ini sholat yang pakai persiapan. Jadi tata caranya itu disunnahkan nih Mila. Sebelum melakukan sholat istisqo tuh diumumkan mau sholatnya tuh hari apa. Jadi minimal 3 hari sebelumnya. Di 3 hari sebelumnya kita ini melakukan perubahan fundamental pada perilaku nih. Yang biasa ketawa-ketawa mulai berkurang tertawanya. Yang biasa hidup bermewah-mewahan itu berhenti. Ya, nah yang seperti ini itu menunjukkan bahwa kita sedang bertaubat kepada Allah. Maka itu ada persiapannya, tidak kemudian tiba-tiba sholat istisqo yuk sekarang, gak gitu gitu loh. Maka ada pengumumannya. Nah setelah itu barulah kita melakukan sholat istisqo secara berjamaah. Itu pun ada tata kramanya, tidak memakai pakaian yang berlebihan. Jadi sedang mengekspresikan kesedihan dan kefakiran kepada Allah. Jadi yang ibu-ibu gak pakai gelang emas nih ya. Dan juga jangan sampai bawa logistik. Mau sholat istisqo tapi bawa air galon. Untuk enggak. Itu menunjukkan bahwa kita sedang dalam keadaan susah. Nah itu diantara istisqo yang berbeda. Kemudian nanti ada gerakan simbol dari imam yang memutar letak sorbannya. Itu adalah isyarat ya muhawwilal ahwal, Allah yang maha kuasa untuk membolak-balikkan keadaan. Maka saya bolak-balik nih dari di kanan dia taruh di kiri, yang di kiri di kanan, agar yang asalnya kemarau menjadi hujan. Itu adalah sesuatu yang berbeda antara sholat istisqo dengan sholat yang lain.
4: Dan ada khutbah juga ya Pak?
5: Ada khutbah sama seperti sholat Id. Ya, makanya waktunya juga diperselisihkan tuh sama ulama. Ada yang mengatakan waktu yang terbaik istisqo itu dimulai dari waktu sholat Id sampai sholat asar. Ada ulama yang mengatakan di waktu apapun boleh untuk melakukan sholat istisqo sekalipun di malam hari.
4: Baik. Oke Pak Kiai, kita jeda kembali, nanti kita akan lanjutkan. Masih ada pertanyaan pemirsa yang juga harus dijawab. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan hanya di CNN Indonesia Drive setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
4: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan redaksi pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen terakhir ini, Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Bapak Muhni di Bandung. Saya akan bacakan pertanyaannya, Pak Kiai, izin. Setelah hadis-hadis Nabi berhasil dikumpulkan dan dibukukan dalam berbagai kitab hadis secara lengkap, bagaimana kedudukan hasil ijtihad 4 imam mazhab? Apakah ijtihad mereka tetap menjadi rujukan bagi umat Islam hingga saat ini, Pak Kiai?
1: Iya, jadi ini kalau membaca pertanyaannya, ini ada persepsi yang harus saya luruskan. Bahwa hadis itu dikumpulkan atau tidak dikumpulkan itu tidak menghilangkan pengaruh apapun terhadap ijtihad siapapun. Jadi Pak Muhni di Bandung, imam-imam yang empat itu tahu semua hadis yang nanti ditulis oleh Imam Bukhari. Artinya ketiga kitab-kitab hadis itu disusun oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, itu bukan berarti mereka menyusun dari sesuatu yang tidak ada. Mereka hanya menulis itu dalam bentuk buku. Tetapi secara fakta hadis itu sudah ada gitu loh. Jadi imam yang empat tuh tahu semua hadis-hadis yang mungkin sekarang ada di At-Tirmizi, yang mungkin ada di An-Nasa'i, mungkin ada di Imam Bukhari dan sebagainya. Nah, oleh karena itu yang sering saya katakan, hadis itu tidak bisa menunjukkan hukum secara pasti. Sama dengan Al-Quran, yang bisa menunjukkan hukum itu adalah pemahaman ulama dari Al-Quran. Misalnya, awlamastumun nisa, itu memberi peluang kan bahwa hanya yang bersetubuh yang batal, hanya yang memiliki syahwat yang batal, ada yang mengatakan selama terjadi persentuhan itu batal. Itu ayat Qur'annya satu tetapi pahamnya yang berbeda-beda. Sehingga melahirkan mazhab Imam Abu Hanifah yang sekedar bersentuhan antara suami istri tidak batal selama tidak terjadi persetubuhan. Ada yang mazhab seperti Imam Asy-Syafi'i, asal bersentuhan, ada sahwat, tidak ada sahwat, itu batal. Ada yang seperti Imam Malik dan sebagian Imam Ahmad yang mengatakan kalau ada sahwatnya batal, kalau tidak ada sahwatnya tidak batal. Sama dengan hadis. Apa contoh yang paling gampang saja misalnya? Rasulullah itu mewajibkan kepada kita yang memiliki kemampuan untuk membayar zakat fitrah. Nabi membayar zakat fitrahnya menggunakan kurma. Maka ketika kurma dijadikan alat bayar, itu tidak menjadikan hari ini kita membayar zakat fitrah pakai kurma kan. Kita bisa bayangin kalau di Indonesia membayar zakat fitrah pakai kurma. Mungkin orang miskin yang mengambil zakat fitrah tidak banyak. Karena tidak banyak juga orang yang merasa kebutuhannya ada pada kurma. Ketika Nabi membayar zakat fitrah menggunakan kurma, maka Imam Syafi'i memahami kurma itu sebagai makanan pokok yang bisa disimpan. Imam Abu Hanifah memahami kurma itu sebagai komoditas utama. Dia barang tapi memiliki kekuatan uang. Sehingga nanti kedua imam ini dari hadis yang sama memiliki pemahaman yang berbeda. Imam bermadzhab Syafi'i di Indonesia bayarnya pakai beras. Bermadzhab Hanafi bayarnya pakai uang. Itu berdasarkan hadis yang sama. Jadi tidak ada kaitannya antara hadis yang dibukukan dengan fikih ini gitu loh. Karena fikih ini lahir ya berdasarkan hadis-hadis itu gitu loh. Jadi jangan dipahami seandainya dulu sudah Imam Bukhari lahir sebelum imam yang empat, maka tidak ada mazhab. Tidak begitu. Maka dalam banyak riwayat Imam Bukhari itu secara fikih bermazhab kepada Imam Asy-Syafi'i. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarah Sahih Bukhari bahkan dikatakan ulama yang menjadi pemimpin para ulama dalam ilmu hadis itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mensyarah Bukhari, nama kitabnya Fathul Bari, punya kitab hadis berorientasi fikih namanya Bulughul Maram. Dan dalam banyak riwayat beliau bermazhab Imam Syafi'i. Jadi para pemirsa, Quran itu adalah ayat, hadis itu adalah Nabi. Nanti ini ayat Quran dan hadis dipahami menggunakan perangkat ilmu. Perangkat ilmu itu ada di ulama.
0: Gitu. Pak Kiai, misalnya ini kita orang Indonesia, kita kan akrabnya memang dengan
1: mazhabnya Imam Syafi'i.
0: Tapi kemudian karena kita berdiaspora ke luar negeri yang mungkin berbeda mazhab. ketika itu tadi memutuskan misalnya bayar zakat atau apa, kita mengikuti tempat kita tinggal?
1: Iya.
0: Boleh.
1: Iya. Kita mengikuti ke tempat di mana kita tinggal dan itu menjadi kebutuhan fakir setempat. Nih, penting nih, Mila. Jadi kalau saya misalnya ada di Eropa, orang rasanya tidak mungkin saya bayar zakat fitrah dalam bentuk beras dan kurma gitu loh. Maka saya membayar itu ikut saja mazhabnya Imam Abu Hanifah. Dalam bentuk apa ini? Uang. Di Indonesia pun begitu. Hari ini bisa jadi saya bermadhab Syafi'i. Tapi melihat realita hari ini, saya tidak menutup mata bahwa yang terbaik masjid mengumpulkan dua. Ada dalam bentuk beras dan ada dalam bentuk uang. Nanti fakir miskinnya dipaket. Dapat satu berbentuk beras, dapat satu berbentuk uang. Ini namanya beragama dengan melihat fakta empiris di tengah masyarakat.
0: Dan berarti sebenarnya kita tidak terlalu juga harus fanatik terhadap
1: tidak. Loh, yang harus fanatik itu kepada ilmu di mana kita belajar. Jadi Mila, sebetulnya Mila nih tidak punya kewajiban ikut mazhab apapun. Mila kewajibannya ikut gurunya. Gitu loh, satu. Nah, ketika melakukan ibadah yang bersifat jamaah, maka ikut imamnya. Kalau imamnya misalnya di satu masjid tidak melakukan kunut subuh, saya bermakmum, ikuti imamnya. Tapi kalau orang yang tidak biasa berkunut subuh, tapi di masjid itu orang melakukan kunut imamnya, ya dia berkunut. Nah kalau seperti ini Mila, insya Allah damai cara berfikih kita.
0: Baik, Masya Allah. Pak Kiai, luar biasa pembahasan kita hari ini. Sayang waktu kita terbatas. Jazakallah khair ilmunya hari ini Pak Kiai. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang kita bahas dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan, serta mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan langkah-langkah kita, lapangkan hati kita, dan memberkahi setiap usaha kita dalam mendekat kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meladia Rahma bersama gurunda kita, Kiai Haji Muhammad Faiz. Mohon pamit undur diri, insya Allah kita akan bertemu kembali pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi.
1: Mendalam terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Lianita Ruhyat.
0: Dan saya Winnie Dermawan. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Satu pekerja meninggal dunia akibat kebakaran gudang penyimpanan dan pengolahan material kayu di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Selasa siang.
1: Di ibu kota, kebakaran yang melanda 150 rumah di Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa sore, menyisakan duka. Diduga tidak sempat menyelamatkan diri, seorang nenek dan cucunya ditemukan meninggal dalam rumah yang terbakar.
2: Tadu langsung.
3: Kebakaran yang melanda 150 rumah di Jalan Kertajaya 4 Penjaringan Jakarta Utara ini terjadi pada Selasa sore. Tiupan angin kencang serta banyaknya bangunan semi permanen membuat api dengan cepat merambat dari satu rumah ke rumah lainnya. Upaya pemadaman oleh petugas sempat terkendala karena akses jalan yang sangat sempit. Dalam peristiwa ini, satu petugas pemadam kebakaran terluka akibat tertimpa reruntuhan tembok. Korban pun dievakuasi ke RSUD Koja. Setelah mengerahkan 26 armada dan 130 personel, api akhirnya berhasil dipadamkan dalam waktu 1,5 jam. Namun, tragedi terungkap saat petugas melakukan pendinginan area pada Selasa malam. Tim penyelamat menemukan jenazah Somia yang berusia 70 tahun bersama cucunya Nabil berusia 5 tahun. Keduanya ditemukan dalam kondisi tewas berdampingan di area dapur rumah mereka. Korban diduga tak sempat menyelamatkan diri saat kobaran api mengepung permukiman.
4: Ada dua TKP yang kami polis lain, yaitu yang pertama tempat ditemukan kedua jenazah. Jenazah yang ditemukan adalah berdasarkan keterangan sementara dari para tetangganya adalah nenek dan cucunya. Yang kurang lebih usianya sekitar 70 tahun dan satunya 5 tahun. Kemudian TKP satu lagi yang kami lakukan polis lain adalah TKP diduga dimulainya api itu berasal.
3: Kedua jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dan hingga saat ini polisi masih menyelidiki pemicu kebakaran.
5: Mampu monitor Merapat, Kali Nyamatan Merapat, Bang Sri Merapat.
3: Di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, kobaran api dengan cepat melahap gudang penyimpanan dan pengolahan material kayu milik PT Alpin di kawasan Karangbagusan. Banyaknya tumpukan kayu dan serbuk gergaji membuat api membesar hingga menghanguskan area seluas 800 hingga 1000 meter persegi ini.
2: Tadu langsung.
3: Naas, tiga pekerja yang ada di dalam gudang terjebak kepungan api. Satu korban bernama Aprilianto, 22 tahun, ditemukan tewas di lokasi kejadian. Sementara dua korban lainnya menderita luka bakar hingga 75% dan langsung dilarikan ke rumah sakit.
6: Kronologinya sementara diindikasikan karena konsleting listrik. Ya, dari konsleting listrik di saklar kemudian menjalar, kan ada percikan. Nah, itu menjalar ke serbuk kayu gregen yang sudah dipacking.
3: Untuk menjinakkan api, 5 unit mobil pemadam kebakaran bersama 2 unit kendaraan BPBD diterjunkan ke lokasi. Jauhnya sumber air serta material yang mudah terbakar membuat proses pemadaman dan pendinginan memakan waktu lebih dari 6 jam hingga Selasa malam. Sementara itu, polisi menduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Total kerugian pun ditaksir mencapai miliaran rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Viral di media sosial, seorang wanita menangis histeris usai diduga menjadi korban penganiayaan oleh tetangganya.
1: Hal tersebut terjadi usai wanita tersebut menegur tetangganya yang membakar sampah hingga menimbulkan asap pekat.
7: Perselisihan antar warga ini terjadi di kawasan Jati Jajar, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Video perselisihan yang menjadi viral di media sosial ini bermula dari masalah pembakaran sampah. Asap pembakaran sampah dari warga RT 7 menyebar hingga ke perumahan Zenith Park, Cimanggis, hingga membuat penghuni perumahan berinisial A merasa terganggu. Saat menegur, A merekam kejadian tersebut dan mengunggahnya ke media sosial. Unggahan ini kemudian memicu ketidaknyamanan pihak keluarga S yang merasa dirugikan oleh komentar warganet. Keluarga S lalu meminta A menghapus video tersebut. Namun permintaan itu ditolak hingga berujung pada penembokan akses jalan menuju perumahan. Ketua RT 7, Warjiono, menyebut mediasi antara kedua belah pihak telah dilakukan dan disaksikan oleh lurah serta aparat terkait. Pertemuan tersebut telah berakhir dengan kedua belah pihak saling berdamai. Warjiono mengaku tidak mengetahui secara pasti riwayat kepemilikan jalan tersebut karena jalan sudah terbentuk sebelum dirinya menjabat sebagai ketua RT.
8: Selesai kemarin antara pengembang dengan
9: kemarin tuh udah selesai semua di sini, udah clear. Mm-hmm. Cuma kalau yang masalah jalan itu saya kurang tahu, kalau yang masalah ini udah clear sebenarnya, udah apa? Mediasi udah udah salaman, bahkan mungkin udah disakin lurah segala macam.
7: Warjiono menegaskan tidak ada tindakan kekerasan dalam perselisihan tersebut, meski video yang beredar di media sosial dinarasikan sebagai dugaan penganiayaan. Hingga kini kedua belah pihak disebut telah menyelesaikan perselisihan melalui mediasi. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
1: Mobil minibus yang diduga bermuatan 8 jeriken BBM ilegal terbakar hebat di Jalan Ciberem, Kota Bogor, Jawa Barat. Saat terjadi kebakaran, sopir dan penumpang minibus melarikan diri.
0: Sementara di Jakarta, rombongan pengantar jenazah mengadang laju bus Transjakarta di lampu merah Pasar Baru Timur, Jakarta. Insiden ini membuat lalu lintas menjadi terganggu.
3: Kebakaran hebat melanda sebuah minibus di Jalan Raya Ciberem, Kota Bogor, Jawa Barat. Warga sekitar panik karena bau menyengat bensin muncul dari dalam mobil saat terjadi kebakaran. Warga yang berusaha memadamkan dengan alat seadanya gagal memadamkan api hingga seluruh badan mobil ludes. Api akhirnya padam setelah dua unit mobil pemadam dari Kota Bogor dan Kabupaten Bogor tiba di lokasi. Kejadian bermula saat mobil mendadak berhenti di depan toko. Tak lama, tiga orang keluar dari dalam mobil dan melarikan diri. Api pun kian membesar dan membakar kendaraan.
10: Api keluar gitu kan. Nah, kita mah udah merhatiin. Kan takut bahaya. Ya kita kan lagi jualan gitu. Rodingnya saya tutupin aja. Kita mah udah kaget apa-apa lagi.
0: Pak, gitu. Ada penumpang di dalamnya, Pak?
10: Hah?
0: Ada penumpangnya nggak di dalam?
10: Penumpang ada. Berapa? Jadi pada keluar dua. Sama supir tiga, meren.
3: Dari bangkai mobil, petugas menemukan 8 jeriken yang diduga berisi BBM.

0: Kasus kebakaran ini kini diselidiki pihak kepolisian. Jakarta, rombongan pengantar jenazah nekat menghadang lajur bus Transjakarta di lampu merah Pasar Baru Timur. Sejumlah orang yang memegang bendera kuning berdiri di depan bus. Saat sopir bus keluar dari kendaraan, ia pun terlibat cekcok dengan pria yang menghentikan lajur bus. Insiden ini berdampak pada kemacetan di jalur bus Transjakarta. Saat kejadian, bus koridor 10H tengah melintas karena lampu lalu lintas berwarna hijau sebelum kemudian dihentikan paksa oleh rombongan pengantar jenazah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Seorang pria mengamuk melempar sejumlah barang dan memecahkan cermin lemari hingga mengenai anaknya.
2: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dunia kerja tidak lagi sama. Era digital telah menggeser paradigma kerja konvensional. Model kerja yang lebih fleksibel, otonom dan berbasis proyek, yang dikenal dengan pekerja gig atau freelancer, menjadi incaran sebagian pekerja tanah air. Namun, di balik narasi kebebasan tersebut, pekerja gig dihadapkan pada realitas yang ada.
2: Udah kerja tapi nggak dibayar.
3: Happen.
2: It happens.
4: Melihatnya masalah yang paling krusial itu adalah...
3: It's a problem.
4: Kita definisi ini belum punya.
0: Ketidakpastian pendapatan hingga isu jaminan sosial.
5: Apakah bisa gig workers membentuk koperasi? Saya bilang sangat bisa.
0: Saksikan Economic Focus with Ruli Kurniawan. Kamis 15 Oktober jam 09.30 malam di CNN Indonesia.
6: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7.30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
8: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
0: Hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
9: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6.30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
10: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia.

0: Aksi kriminalitas kembali terekam CCTV di sejumlah wilayah. Di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, polisi membongkar jaringan pencurian kendaraan bermotor bersenjata api rakitan lintas provinsi.
1: Sementara di Jakarta Timur, aksi pembobolan kedai minuman oleh residivis kian meresahkan warga.
2: Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pencurian sepeda motor di depan sebuah warung soto di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi pada 1 September lalu. Berbekal rekaman tersebut, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya membongkar jaringan pencurian kendaraan bermotor lintas Jakarta-Lampung. Petugas menangkap tersangka berinisial DAY di sebuah rumah kontrakan di Sukamahi, Cikarang Pusat pada 28 September 2026. Dari tangan tersangka, polisi menyita 2 pucuk senjata api rakitan jenis revolver, 8 butir peluru tajam, serta kunci letter T. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal berlapis terkait pencurian dengan pemberatan dan kepemilikan senjata api ilegal dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Polisi kini masih memburu satu pelaku lainnya yang berstatus DPO. Sementara itu, pembobolan kedai minuman di Jalan Cipinang Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur terekam kamera CCTV pada Sabtu subuh 10 Oktober. Dua pelaku yang merupakan warga setempat dan salah satunya residivis nekat menjebol gembok rolling door saat warga tengah menjalankan sholat subuh. Para pelaku menggasak telepon genggam, tablet, serta uang tunai 3 juta rupiah dari dalam laci. Usai beraksi, para pelaku langsung kabur keluar kampung. Pemilik usaha telah melaporkan kejadian ini ke Polres Metro Jakarta Timur dan memviralkan rekaman CCTV agar memberikan efek jera bagi para pelaku. Di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, seorang pelajar SMA ditangkap warga usai terciduk mencuri di kios sayur 24 jam di Kecamatan Ngelegok Minggu dini hari. Pelaku bersama dua rekannya mengendap-endap menggasak beras premium dan telur saat pemilik kios tengah tertidur. Pemilik kios yang curiga langsung mengejar dan berhasil menangkap satu pelaku, sementara dua pelaku lainnya kabur menggunakan sepeda motor. Kasat Reskrim Polres Blitar, AKP Rudi Kuswoyo membenarkan peristiwa tersebut dan menyita 4 kemasan beras serta telur sebagai barang bukti. Korban mengaku sudah 3 kali menjadi sasaran pencurian dengan kerugian mencapai jutaan rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hendak berangkat mengaji, seorang remaja putri dijamret di kawasan Cilincing, Jakarta Utara.
1: Sementara itu viral di media sosial, seorang siswi SMP dianiaya 4 temannya di dalam ruangan kelas saat jam istirahat.
3: Astagfirullah.
1: Video seorang pria mengamuk di hadapan istri dan anaknya viral di media sosial. Pria tersebut melempar sejumlah barang dan memecahkan cermin lemari hingga mengenai anaknya.
3: Astagfirullah ya Allah.
1: Peristiwa yang terjadi di Kampung Burujul, Margasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu malam itu diduga terjadi karena pelaku emosi diingatkan istrinya untuk tidak main judi online. Pasca videonya viral, polisi telah mendatangi lokasi dan memeriksa sejumlah saksi. Namun pria tersebut masih dicari polisi lantaran ia meninggalkan kontrakannya usai

0: kejadian.
1: Astagfirullah ya Allah.
0: Aksi penjamretan yang menyasar remaja putri ini terjadi di Jalan Malaka Jaya Cilincing, Jakarta Utara, Senin malam. Korban sempat berusaha mengejar sambil berteriak minta tolong, tapi pelaku sudah tancap gas. Penjamretan itu terjadi saat korban tengah berjalan menuju masjid sambil memainkan telepon genggamnya. Korban yang hendak mengaji ini diduga sudah dipantau pelaku, ditambah suasana jalan yang sepi. Menurut Ketua RT 04 Kelurahan Rorotan di lokasi yang sama, penjamretan sudah dua kali terjadi dalam dua minggu terakhir. Warga berharap polisi segera menangkap pelaku. Bergeser ke Sulawesi Selatan, seorang siswi SMP dikeroyok empat temannya di dalam ruangan kelas di SMPN 1 Pancarijang, Kabupaten Sidrap. Korban ditampar berulang kali, dipukul dengan gagang sekop sampah hingga dilempar dengan wadah makanan MBG. Perundungan ini terjadi saat jam istirahat Jumat pekan lalu. Keluarga korban telah melaporkan kejadian ini ke polisi. Kasusnya kini ditangani unit PPA Satreskrim Polres Sidrap. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Polda Lampung menggerebek lokasi peredaran narkotika di kawasan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Tiga pria dengan barang bukti narkotika jenis sabu ditangkap polisi.
3: Polisi juga menangkap pelaku begal sopir taksi online di Tangerang Selatan. Korban mengalami 13 luka sabetan senjata tajam. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
4: Tim gabungan Satres Narkoba Polresta Bandar Lampung dan Ditres Narkoba Polda Lampung menggerebek lokasi yang diduga menjadi tempat peredaran narkoba di kawasan Kampung Ampai, Kelurahan Keteguhan, Teluk Betung Timur, Senin 12 Oktober. Dari salah satu rumah di Jalan R.E. Marta Dinata, polisi menangkap satu orang pria berinisial FB, 22 tahun, yang diduga pengedar sabu-sabu. Di dalam kamar pelaku, polisi menemukan barang bukti sabu-sabu yang sudah dikemas dalam plastik klip dan siap edar. Di lokasi lain, polisi kembali menangkap satu pelaku berinisial R, 24 tahun. Polisi juga menangkap satu pria berinisial YD, 41 tahun, yang kedapatan sedang asyik mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Dikonfirmasi pada Selasa, Kasatres Narkoba Polresta Bandar Lampung, Kompol Idi Krusmono mengatakan ketiga pelaku telah ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Jumlah warga melampiaskan kekesalannya terhadap seorang pria yang terpergok hendak mencuri sepeda motor milik pencari rumput di tengah sawah di Desa Pandak, Banyumas, Jawa Tengah pada Minggu sore. Warga yang kesal memukul pelaku hingga tubuh pelaku sempat terlempar ke sawah. Aparat kepolisian dari Polsek Sumpiu kemudian langsung membawa pelaku ke Polsek Sumpiu. Sebelumnya pencurian diketahui pemilik motor setelah melihat gelagat pelaku yang mencurigakan. Pelaku berusaha mencongkel kunci sepeda motor yang diparkir di jalan area persawahan. Setelah melakukan penyelidikan, polisi menangkap AF, 21 tahun, atas dugaan pembegalan terhadap sopir taksi online di Tangerang Selatan. Polisi turut menyita sebilah pisau yang diduga digunakan untuk menyerang korban. Pada Senin sore, dengan kepala dan tangan diperban akibat 13 luka sabetan senjata tajam, korban mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Sebelumnya, teriakan minta tolong memecah keheningan malam di Jalan Alam Segar 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan. Korban awalnya menerima pesanan melalui aplikasi taksi online dengan akun pemesan atas nama perempuan. Namun saat tiba di lokasi, penumpang yang dijumpai justru seorang pria. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Listrik padam total di seluruh Batam dan Pulau Bintan berdampak warga penuhi pusat perbelanjaan.
2: Informasinya kami sajikan saat lagi redaksi pagi segera kembali.
5: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
6: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
7: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
5: Temukan fakta mendalam hanya di Inside with Desi Anwar. Setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
5: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dunia kerja tidak lagi sama. Era digital telah menggeser paradigma kerja konvensional. Model kerja yang lebih fleksibel, otonom dan berbasis proyek yang dikenal dengan pekerja gig atau freelancer menjadi incaran sebagian pekerja tanah air. Namun, di balik narasi kebebasan tersebut, pekerja gig dihadapkan pada realitas yang ada.
8: Udah kerja tapi nggak dibayar.
9: Happen.
8: It happens.
10: Melihatnya masalah yang paling krusial itu adalah...
9: It's a problem.
10: Kita definisi ini belum punya.
5: Ketidakpastian pendapatan hingga isu jaminan sosial.
11: Apakah bisa gig workers membentuk koperasi? Saya bilang sangat bisa.
5: Saksikan Economic Focus with Ruli Kurniawan. Kamis 15 Oktober jam 8:30 malam di CNN Indonesia.
12: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
13: Halo, good morning.
5: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
12: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
5: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
14: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
5: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
14: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
5: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
15: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
5: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
16: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
5: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Sampan yang mengaku 37 siswa sekolah menengah atas terbalik di perairan Selat Sikakap, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.
1: Sementara itu, lampu di Batam dan Pulau Bintan di Kepulauan Riau mati total. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
2: Video amatir merekam kepanikan puluhan siswa SMA Negeri 1 PUS saat sampan yang mereka tumpangi terbalik di tengah perairan Selat Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Selasa sore. Sejumlah siswa terlihat berusaha berenang mengejar sampan nelayan yang datang memberikan pertolongan. Kepanikan juga mewarnai proses evakuasi hingga ke dermaga, di mana beberapa siswi tampak menangis ketakutan akibat insiden ini. Berdasarkan data dari Kantor Pencarian dan Pertolongan atau SAR Kelas B Mentawai, insiden bermula saat sampan berlayar menuju Sikakap. Di tengah perjalanan, bagian kanan sampan tiba-tiba patah. Akibatnya, air laut masuk ke badan kapal yang membuat sampan kehilangan daya apung hingga terbalik. Pemadaman listrik secara total di Batam dan Pulau Bintan, Kepulauan Riau sejak Senin 12 Oktober membuat semua aktivitas terganggu. Sejumlah jalanan di Batam dan Pulau Bintan macet akibat lalu lintas terganggu. Bahkan antrean panjang terjadi di SPBU lantaran warga mengisi BBM untuk menghidupkan mesin genset di rumah. Selain itu, pelayanan Bandara Hang Nadim Batam juga terganggu. Air bersih tidak mengalir, bahkan warga memenuhi pusat perbelanjaan dan kafe yang menggunakan genset untuk mengisi daya ponsel mereka. Hingga Selasa pagi, listrik belum kembali normal. Sekretaris PLN Batam, Rudi Antono, mengonfirmasi pihaknya terus melakukan upaya pemulihan sistem kelistrikan secara bertahap, terutama untuk objek vital, seperti bandara, rumah sakit, pelabuhan, dan lainnya. Ratusan kapal nelayan di Muara Ciasem, Subang, Jawa Barat ini dihias dengan berbagai warna-warni dan berbagai makanan serta minuman ringan yang digantungkan di atas kapal untuk mengikuti prosesi ruat laut atau pesta laut. Salah satu kapal membawa dongdang serta miniatur perahu nelayan berisi sesajen dan kepala kerbau yang akan dilarung ke laut. Kapal ini dikawal oleh ratusan kapal kecil lainnya. Darah kerbau dan kain ritual yang digunakan dipercaya oleh warga setempat dapat mendatangkan keberuntungan. Sementara darah dari kepala kerbau dipercaya sebagai simbol penolak bala. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan tidak ada jemaah umroh asal Indonesia yang menjadi korban serangan milisi Houthi di bandara di Riyadh, Arab Saudi.
1: Meski begitu, dampak serangan membuat penerbangan jemaah umroh dari Indonesia sempat tertunda.
3: Menyikapi perkembangan situasi keamanan di Timur Tengah, keselamatan jemaah umroh Indonesia menjadi prioritas kami, Kementerian Haji dan Umroh.
4: Operasional penerbangan di Arab Saudi mengalami kelumpuhan setelah rudal Houthi menyerang Bandara King Khalid di Riyadh yang dipenuhi dengan para penumpang yang memakai kain ihram. Dilaporkan 13 orang meninggal dunia dan ratusan orang terluka akibat serangan pada Sabtu 10 Oktober lalu. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan tidak ada jemaah umroh asal Indonesia yang menjadi korban dalam serangan tersebut. Bagi jemaah yang saat ini berada di Arab Saudi, Kemenhaj menghimbau agar tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan dan memfokuskan kegiatan pada pelaksanaan ibadah di Mekah dan Madinah.
3: Berdasarkan data yang telah terdaftar di sistem kami hingga Ahad 11 Oktober 2026, total ada 37 jemaah yang berangkat dan pulang melalui King Khalid International Airport, Riyadh. Dan berdasarkan komunikasi yang kami jalin baik bersama Kementerian Luar Negeri serta KBRI Riyadh, alhamdulillah tidak ada jemaah umroh yang menjadi korban dalam serangan tersebut.
4: Imbas insiden penyerangan di Bandara King Khalid, puluhan calon jemaah umroh di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan gagal berangkat pada Senin sore. Mereka memprotes pihak maskapai Malaysia Airlines yang hanya memberangkatkan penumpang reguler menuju Kuala Lumpur. Sementara 53 rombongan umroh yang transit di Malaysia menuju Arab Saudi dibatalkan keberangkatannya. Penerbangan selanjutnya ke Madinah, Arab Saudi disebut baru ada di hari Rabu atau Kamis mendatang.
5: Tidak jadi berangkat.
6: Ada 6 travel ini hari tidak jadi berangkat semua.
5: Alasannya kenapa Pak katanya?
6: Kurang paham alasannya apa.
5: Tapi yang jelasnya disuruh pulang.
6: Iya.
5: Terus jadwal selanjutnya bagaimana?
6: Hari Rabu, kalau pun Rabu, Kamis.
4: Berdasarkan data pemantauan Kemenhub, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa pada Senin menyebut sejumlah maskapai internasional melakukan penyesuaian layanan mulai dari pembatalan penerbangan, penghentian sementara layanan menuju Riyadh, dan pengalihan penumpang melalui sejumlah kota alternatif di Arab Saudi. Di sisi lain, penerbangan langsung Indonesia-Arab Saudi yang tercantum dalam laporan masih beroperasi, seperti penerbangan Garuda Indonesia dan Lion Air menuju Jeddah serta penerbangan Saudia pada rute yang tercatat dalam laporan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kawasan pergudangan pipa pralon dan paket di Legok, Kabupaten Tangerang, ludes terbakar. Kebakaran diduga dipicu dari api pembakaran sampah.
1: Saat terjadi kebakaran, karyawan dan warga yang panik bergegas menyelamatkan harta benda mereka. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api di gudang pipa paralon dan paket di Legok Kabupaten Tangerang membesar dan melalap hampir seluruh bangunan.
0: Kondisi ini membuat warga yang tinggal di sekitar lokasi panik. Khawatir api merembet ke permukiman, warga bergegas menyelamatkan barang-barang berharga dari dalam rumah.
1: Sebanyak 15 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang dikerahkan ke lokasi. Minimnya sumber air di tengah kondisi kekeringan membuat petugas kesulitan. Sementara pemicu terjadinya kebakaran diduga akibat api pembakaran sampah.
0: Berbulan-bulan berlalu, kabut asap kebakaran lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah masih belum reda.
1: Selain mengancam kesehatan, asap juga melumpuhkan perekonomian warga. Bahkan belajar tatap muka di dunia pendidikan kini menjadi daring.
7: Hampir dua bulan berlalu, kabut asap kebakaran lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Hal ini membuat aktivitas perkuliahan tatap muka belum dapat kembali dilaksanakan, seperti yang terlihat di kampus Universitas Palangkaraya di Jalan Yosudarso, Kota Palangkaraya pada Senin. Lingkungan kampus yang biasanya dipenuhi aktivitas mahasiswa kini terlihat lebih sepi dari biasanya. Pihak Rektorat UPR telah menghentikan sementara perkuliahan tatap muka sejak awal Agustus 2026. Dampak asap kebakaran lahan tak berhenti di lingkungan perguruan tinggi. Pendidikan dasar hingga menengah juga masih berjuang agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung di tengah kondisi udara yang memburuk. Namun belajar dari rumah bukan tanpa masalah. Keterbatasan interaksi langsung dengan guru jadi salah satu kesulitan untuk memahami materi dan menjadi tantangan yang harus dihadapi para pelajar.
8: Saya kurang efektif karena kurang dipahami materinya, susah gitu.
9: Sinyal juga kadang-kadang naik turun.
8: Sering mati lampu juga
9: menjadi kendala. Iya. Jadi selama ini hampir satu bulan lebih terus melaksanakan PJJ. Iya,
7: tak hanya Kota Palangkaraya, di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan yang berkepanjangan tak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tapi juga memukul perekonomian warga. Para pedagang kaki lima yang menggantungkan hidup dari ramainya pembeli kini harus berhadapan dengan lapak yang semakin sepi, sementara penghasilan terus merosot. Seperti yang dialami para pedagang makanan di kawasan Taman Kota Sampit yang mengaku omzet penjualan mereka turun drastis sejak kabut asap menyelimuti kota mereka. Mereka pun harus memutar otak agar kerugian tidak semakin membesar. Salah satu caranya dengan mengurangi jumlah kue dan makanan yang dijual setiap hari.
10: Yang pasti nggak seperti biasa ya, pasti ada berkurang. Soalnya kan jarang orang masuk jalan-jalan pagi kan, jadi lebih berkurang. Hari biasa biasanya 4 kilo.
11: 4 kilo, untuk sekarang?
10: Sekarang kadang 3 kilo, dikurangi sih yang pasti. Mungkin 3 kiloan sih.
7: Para pedagang berharap asap segera menipis dan aktivitas warga kembali normal, agar pembeli kembali berdatangan. Samsudin Nor, Kalimantan Tengah.
0: Antrean panjang didominasi pengguna kendaraan sepeda 2 terjadi di sejumlah SPBU di Bali Selatan.
1: Warga harus mengantri selama berjam-jam hanya untuk bisa mengisi BBM jenis Pertalite.
2: Antrean panjang khususnya pengendara roda 2 masih terlihat di berbagai SPBU di wilayah Denpasar dan Kabupaten Badung, Bali hingga Selasa siang. Mereka harus mengantri BBM jenis Pertalite lebih dari 1,5 jam. Bahkan sebagian pengendara motor sudah datang ke SPBU sejak sebelum SPBU buka.
12: Dari kemarin, dua harian, ya, sudah dua hari. Satu jam lebih.
8: Itu antriannya juga udah panjang?
12: Udah, dari tutup udah, antrinya udah banyak, motor pada banyak yang ditinggal di situ. Yang penting dapat Pertalite aja udah bersyukur buat kerja.
13: Dari pojok sampai sini, dari tadi panas-panasan kayak gitu. Ini udah dua kali, Kak. Jadi yang pertama yang deket apa tembung emas itu habis, makanya lari ke sini. Banget. Karena kita BBM juga utama buat transportasi kita juga, kan.
2: Menjelang tengah hari, mobil tangki Pertamina datang untuk mengisi pasokan BBM di beberapa SPBU. Menurut pihak Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, saat ini pihaknya masih terus memantau kondisi stok dan konsumsi BBM di lapangan, serta mengoptimalkan penyaluran setelah kapal sandar.
14: Kami sudah berupaya maksimal untuk melakukan percepatan, diantaranya dengan pengiriman kapal tanker yang jadwalnya sudah kita siapkan. Mulai dari tanggal 7 kemarin sudah kita terima pembongkaran terminal, pun juga tanggal 11 kemarin kita sudah terima kapal Prima XP yang membawa 18 juta liter Pertalite dan juga 2 juta setengah liter Pertamax di terminal Manggis. Kemudian ditambah dengan hari ini, tadi pagi, kapal kelas Sogun juga sudah membawa 1,2 juta liter Pertalite untuk kebutuhan masyarakat di Bali. Harapannya pun juga kami menyiapkan fuel terminal kami yang ada di Bali, baik di terminal Manggis maupun Sanggaran, beroperasi penuh non-stop 24 jam, termasuk mobil-mobil tangki yang ada kami kerahkan untuk terus mengirimkan suplai BBM ke SPBU untuk menyerap kebutuhan masyarakat.
2: Untuk menjaga kesinambungan pasokan, Pertamina Patraniaga telah menjadwalkan kedatangan kapal pengangkut BBM secara bertahap pada tanggal 12, 14, dan 16 Oktober. Kartika Widowati, Denpasar, Bali.
0: Selanjutnya, kalau udah bicara bakso, rasanya selalu ada alasan ya untuk nambah lagi.
1: Terus sekali lihat, ini seperti bakso dengan sensasi sambal ulek segar yang langsung diulek di piringnya. Berikut informasinya.

0: Ragam kuliner di Kota Bandung kembali menghadirkan inovasi unik nih pemirsa. Salah satu yang banyak diburu adalah bakso piring mawar dengan sensasi sambal ulek segar. Kedai ini menawarkan pengalaman menikmati mie yamin dengan variasi sambal yang diulek langsung di atas piring. Keunikan penyajian ini menjadi daya tarik bagi pencinta kuliner. Tidak hanya teknik penyajiannya yang berbeda, proses meracik bumbu juga dilakukan secara langsung untuk menciptakan rasa khas demi mencapai keseimbangan rasa pedas, manis, dan gurih.
1: Nah, ini nih, kabarnya di sini ada bakso cobek yang enak. Chef lagi bikin ya, Chef ya?
2: Betul, Pak.
1: Gimana sih bikinnya? Bikin.
2: Kita kebetulan sekarang lagi bikin yamin cobeknya ini, okay. Yang favorit di sini.
1: Saya yang ngulek ya, Chef ya?
2: Boleh, silakan. Silakan.
0: Langsung saja kita ulek di atas piring. Hati-hati pemirsa, jangan sampai pecah ya.
1: Oh, lihat nih, sebanyak ini sambalnya pasti pedes banget. Lalu apa yang ditonjolinnya? Apakah rasa pedesnya atau rasa apanya, Chef? Sebenarnya untuk bakmi ini.
2: Untuk rasanya sih kita ke manis, pedas, sama asin gurihnya itu.
0: Selain bakso yamin, kedai ini juga menyediakan pilihan bakso kuah hingga nasi kuah bakso yang menggiurkan. Selain topping utama, seperti daging ayam cincang, bakso kecil, pangsit goreng, dan pangsit rebus, pelanggan juga bisa menambahkan aneka topping yang melimpah. Mari kita coba, pemirsa.
1: Ini benar-benar sensasi baru makan mie atau bakmi ya. Bakminya tuh udah dicampur dengan sambal dan ada tiga pilihan sambal. Sambal cobek, sambal marangi, dan juga sambal chili oil. Dan banyak topping ingredient ataupun add-onsnya nih. Ada ceker, ada babat, ada wonton, ada baksonya. Melimpah dan rasanya enak. Pedasnya tuh memang pedas tapi nggak terlalu nonjok banget. Dan pas kalau menurut saya, baksonya sendiri enak. Ini mantep banget deh, wajib dicoba ya. Lanjut makan lagi nih. Mantep.
0: Cita rasa yamin manis dan gurih yang lembut juga menjadi favorit bagi pengunjung yang tidak terlalu menyukai sensasi pedas. Perpaduan bumbu khas serta tekstur mie yang pas membuat banyak pelanggan ketagihan.
3: Tadi aku sih cobain yang yamin manis, rasanya enak, gurih, dan lembut juga mie-nya gitu ya.
0: Selain sambal cobek yang diulek langsung di atas piring, ada juga pilihan sambal lain yang tak kalah unik. Pembeli bisa mengkombinasikan menu bakso yamin dengan sambal chili oil atau sambal marangi yang tak kalah lezat dan nikmat.
4: Yang ada sambal marangi, ada sambal coleknya, nah itu yang membuat ciri khas ini menjadi lebih wow.
0: Bagi Anda yang ingin mencoba, kedai yang berlokasi di Jalan Lombok, Kota Bandung ini menjual aneka menu mulai dari Rp22.000. Yogi Prayoga, Helmi, Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
5: Dan selanjutnya ada kuliner rawon berkuah hitam yang penyajiannya membutuhkan proses panjang.
6: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.

0: marah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
3: Iya.
2: Dia selalu high call.
4: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
0: Kalau begini.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
0: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
0: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
0: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
0: tadi.
7: Tidak hanya
0: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
8: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
9: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
10: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
11: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
12: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
13: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dunia kerja tidak lagi sama. Era digital telah menggeser paradigma kerja konvensional. Model kerja yang lebih fleksibel, otonom dan berbasis proyek yang dikenal dengan pekerja gig atau freelancer menjadi incaran sebagian pekerja tanah air. Namun, di balik narasi kebebasan tersebut, pekerja gig dihadapkan pada realitas yang ada.
14: Udah kerja tapi nggak dibayar.
15: Happen.
14: It happens.
16: Melihatnya masalah yang paling krusial itu adalah...
15: It's a problem.
16: Kita definisi ini belum punya.
1: Ketidakpastian pendapatan hingga isu jaminan sosial.
17: Apakah bisa gig workers membentuk koperasi? Saya bilang sangat bisa.
1: Saksikan Economic Focus with Ruli Kurniawan. Kamis 15 Oktober jam 8:30 malam di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
2: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Hidangan rawon berkuah hitam sudah dikenal sejak dulu.
1: Iya, namun siapa sangka di balik lezatan ini ada proses panjang dan tradisi memasak yang diwariskan turun-temurun. Dan informasi kuliner rawon ini sekaligus menutup redaksi pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
0: sampai jumpa. Banyak sekali isinya.
2: Keluar air mata saya, aduh. Kayak nyuci handuk nih.

0: Jejak hidangan berkuah hitam bernama rawon disebut telah ada lebih dari 1000 tahun. Makanan ini tercatat dalam peninggalan masa kerajaan. Seiring berjalannya waktu, rawon menjadi sajian yang bisa dinikmati siapa saja. Di balik sepiring rawon, ada proses panjang yang membutuhkan waktu, tenaga, bahkan mempertahankan cara memasak yang diwariskan lintas generasi. Dapur rawon Jetak Bu Sudar di Pasuruan, Jawa Timur, asapnya mengepul sejak pagi setiap hari. Tak hanya kluwek, bumbu rawon juga membutuhkan racikan berbagai rempah. Semuanya disiapkan sebelum digiling di pasar.
1: Aromanya sedap, ada jahe, kunir, dan kencur. Ini dicincang-cincang biar gampang pas digiling. Aduh, lompat-lompat. Bu, ini segini ukurannya udah cukup? Cukup ya, nggak kurang kecil. Oke, nambah lagi.
0: Bumbu lebih dari 30 kg yang sudah digiling kemudian ditumis berjam-jam. Bumbu harus matang sempurna sekaligus bisa menghilangkan bau langunya.
1: Masukkan bumbunya. Duh, berat juga. Semua ini, Mak, ya. Dimasukkan. Ya. Terus diaduk-aduk. Saya boleh nyoba ngaduk, Mak?
2: Iya.
1: Kelihatannya berat banget ini karena bumbunya sampai 30 kg. Aduh. Sulit, gak bisa muter gini, ke kanan gini muternya, Mak. Aduh. Oh gini, takut tumpah. Aduh, udah berat, terus panas banget dan pedih nih. Keluar air mata saya, aduh. Karena ini pas banget ya di atas tungku dan kayu bakar.
0: Untuk menjadikan kuah rawon, bumbu dicampur kaldu sapi dan air. Kemudian dibiarkan mendidih. Di balik dandang ini ada Mak Yah yang sudah puluhan tahun menjaga proses sekaligus rasa dari bumbu rawon. Ada satu ciri khas dari rawon di kawasan Pandaan, Surabaya. Jika di sejumlah daerah daging dimasukkan dalam kuah, di sini daging serta jeroannya digoreng. Daging dan jeroan dilepas dari tusukan, dilumuri bumbu kuning, kemudian digoreng di dalam minyak panas.
1: Panas ternyata. Ini babatnya setelah dicelupkan ke bumbu kuning, langsung dimasukkan ke wajan. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Ini sebentar aja menggorengnya, supaya tidak terlalu kering. Udah membayangkan rasa gurihnya.
0: Selain daging dan jeroan, ada juga lauk pendamping yang tak boleh dilewatkan. Menjeng atau mendol tempe. Tempe yang dihaluskan, dicampur daun bawang, bumbu, dan air, kemudian dibentuk lonjong.
1: Jadi, nantinya menjeng atau mendol tempe ini akan disajikan bersama rawon. Cara membuatnya di kepal-kepal, ini ditekan-tekan terus apa gimana, Bu?
2: Ya, jangan.
1: Oh, jangan terus-terusan nekannya. Ya. Kayak gini, Bu. Kurang ya, apa?
2: Kurang besaran.
1: Oh, kebesaran. Ya. Tadi kekecilan, sekarang kebesaran. Nanti yang makan beda-beda ya. Kok dapat kecil, dapat besar gitu.
2: Iya.
1: Segini, Bu. Udah bagus atau kurang gimana?
2: Kurang dikit.
1: Oh, iya. Oh, beda ya. Bentuknya lebih bagus.
0: Menjeng selanjutnya digoreng hingga kecoklatan. Setelah melewati berbagai proses panjang, semuanya sudah siap disajikan. Depot dibuka jam 3 sore. Satu porsi nasi rawon dijual seharga Rp29.000, sudah termasuk satu potong lauk dan menjeng. Bagi sebagian pelanggan, mereka datang karena sudah mengenal rasanya sejak lama.
3: Yang pasti kalau untuk ukuran rawon ini lebih ringan ya. Kan ada beberapa rawon yang cenderung pekat. Saya lebih suka yang lebih ringan. Terus dia, walaupun kita datangnya malam, pasti kuahnya panas.

0: Cita rasa rawon juga pernah mendapatkan perhatian dunia. Pada 2023, rawon masuk dalam daftar makanan berkuah terbaik dunia versi Taste Atlas. Namun bagi pembuatnya, semangkuk rawon tak hanya berbicara soal rasa, tetapi juga tentang tradisi dan warisan yang terus dihidupkan.
1: Pantesan legend, ternyata kuahnya gurih dan pas. Terus kalau empal dan babat ini mendarat di mulut, mantep banget. Teksturnya empuk. Nah, rawon ini bertahan bukan hanya karena resepnya, tapi juga karena ada orang-orang yang setiap hari bersedia melakukan proses panjang untuk menjaga rasa yang sama, rasa yang sudah dikenal pelanggan dari generasi ke generasi. Tim Liputan CNN Indonesia.

Halo, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Bin Dermawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day, Rabu 14 Oktober 2026 dari berita pilihan berikut ini. Penyidik KPK menggelar operasi tangkap tangan di kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB pada Selasa malam. Pemerintah prioritaskan penanganan karhutlah di 6 provinsi yang dianggap rawan kebakaran. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyurati Kapolri untuk membantu atasi mafia telur dan ayam.

0: Satu pekerja ditemukan meninggal dunia akibat kebakaran gudang penyimpanan dan pengolahan material kayu di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Selasa siang. Di ibu kota, kebakaran yang melanda 150 rumah di Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa sore, menyisakan duka. Seorang nenek dan cucunya ditemukan meninggal di dalam rumah yang terbakar. Korban diduga tidak sempat menyelamatkan diri.
1: Tadu langsung.
2: Kebakaran yang melanda 150 rumah di Jalan Kertajaya 4 Penjaringan Jakarta Utara ini terjadi pada Selasa sore. Tiupan angin kencang serta banyaknya bangunan semi permanen membuat api dengan cepat merambat dari satu rumah ke rumah lainnya. Upaya pemadaman oleh petugas sempat terkendala karena akses jalan yang sangat sempit. Dalam peristiwa ini, satu petugas pemadam kebakaran terluka akibat tertimpa reruntuhan tembok. Korban pun dievakuasi ke RSUD Koja. Setelah mengerahkan 26 armada dan 130 personel, api akhirnya berhasil dipadamkan dalam waktu 1,5 jam. Namun, tragedi terungkap saat petugas melakukan pendinginan area pada Selasa malam. Tim penyelamat menemukan jenazah Somia yang berusia 70 tahun bersama cucunya Nabil berusia 5 tahun. Keduanya ditemukan dalam kondisi tewas berdampingan di area dapur rumah mereka. Korban diduga tak sempat menyelamatkan diri saat kobaran api mengepung permukiman.
3: Ada dua TKP yang kami polis lain, yaitu yang pertama tempat ditemukan kedua jenazah. Jenazah yang ditemukan adalah berdasarkan keterangan sementara dari para tetangganya adalah nenek dan cucunya yang kurang lebih usianya sekitar 70 tahun dan satunya 5 tahun. Kemudian TKP satu lagi yang kami lakukan polis lain adalah TKP diduga dimulainya api itu berasal.
2: Kedua jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dan hingga saat ini polisi masih menyelidiki pemicu kebakaran.
4: Lampu monitor merapat, Kali Nyamatan merapat, Bang Sri merapat.
2: Di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, kobaran api dengan cepat melahap gudang penyimpanan dan pengolahan material kayu milik PT Alpin di kawasan Karangbagusan. Banyaknya tumpukan kayu dan serbuk gergaji membuat api membesar hingga menghanguskan area seluas 800 hingga 1000 meter persegi ini.
1: Tadu langsung.
2: Naas, tiga pekerja yang ada di dalam gudang terjebak kepungan api. Satu korban bernama Aprilianto, 22 tahun, ditemukan tewas di lokasi kejadian. Sementara dua korban lainnya menderita luka bakar hingga 75% dan langsung dilarikan ke rumah sakit.
5: Kronologinya sementara diindikasikan karena konsleting listrik. Ya, dari konsleting listrik disaklar kemudian menjalar, kan ada percikan. Nah, itu menjalar ke serbuk kayu gregen yang sudah dipacking.
2: Untuk menjinakkan api, 5 unit mobil pemadam kebakaran bersama 2 unit kendaraan BPBD diterjunkan ke lokasi. Jauhnya sumber air serta material yang mudah terbakar membuat proses pemadaman dan pendinginan memakan waktu lebih dari 6 jam hingga Selasa malam. Sementara itu, polisi menduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Total kerugian pun ditaksir mencapai miliaran rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aksi kriminalitas kembali terekam CCTV di sejumlah wilayah. Di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, polisi membongkar jaringan pencurian kendaraan bermotor bersenjata api rakitan lintas provinsi. Sementara di Jakarta Timur, aksi pembobolan kedai minuman oleh residivis kian meresahkan warga.
2: Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pencurian sepeda motor di depan sebuah warung soto di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi pada 1 September lalu. Berbekal rekaman tersebut, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya membongkar jaringan pencurian kendaraan bermotor lintas Jakarta-Lampung. Petugas menangkap tersangka berinisial DAY di sebuah rumah kontrakan di Sukamahi, Cikarang Pusat pada 28 September 2026. Dari tangan tersangka, polisi menyita 2 pucuk senjata api rakitan jenis revolver, 8 butir peluru tajam, serta kunci letter T. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal berlapis terkait pencurian dengan pemberatan dan kepemilikan senjata api ilegal dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Polisi kini masih memburu satu pelaku lainnya yang berstatus DPO. Sementara itu, pembobolan kedai minuman di Jalan Cipinang Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur terekam kamera CCTV pada Sabtu subuh 10 Oktober. Dua pelaku yang merupakan warga setempat dan salah satunya residivis nekat menjebol gembok rolling door saat warga tengah menjalankan sholat subuh. Para pelaku menggasak telepon genggam, tablet, serta uang tunai 3 juta rupiah dari dalam laci. Usai beraksi, para pelaku langsung kabur keluar kampung. Pemilik usaha telah melaporkan kejadian ini ke Polres Metro Jakarta Timur dan memviralkan rekaman CCTV agar memberikan efek jera bagi para pelaku. Di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, seorang pelajar SMA ditangkap warga usai terciduk mencuri di kios sayur 24 jam di Kecamatan Ngelegok Minggu dini hari. Pelaku bersama dua rekannya mengendap-endap menggasak beras premium dan telur saat pemilik kios tengah tertidur. Pemilik kios yang curiga langsung mengejar dan berhasil menangkap satu pelaku, sementara dua pelaku lainnya kabur menggunakan sepeda motor. Kasat Reskrim Polres Blitar AKP Rudi Kuswoyo membenarkan peristiwa tersebut dan menyita 4 kemasan beras serta telur sebagai barang bukti. Korban mengaku sudah 3 kali menjadi sasaran pencurian dengan kerugian mencapai jutaan rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggelar operasi tangkap tangan di kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB pada Selasa malam. Sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, sejumlah penyidik KPK keluar dari kantor BNPB. KPK menjelaskan operasi tangkap tangan ini dilakukan karena ada dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Dalam operasi ini, sebanyak 14 orang di sejumlah wilayah di Jabodetabek diamankan. Di antara sekretaris utama BNPB, pejabat pembuat komitmen atau PPK, dan sejumlah pihak swasta. Selain itu, petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai senilai 1,4 miliar rupiah dan logam mulia emas.
1: Konfirm bahwa telah terjadi peristiwa tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14

0: orang, diantaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain, termasuk dari unsur swasta.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau sekolah terintegrasi di SDN Pekayon 05 dan SMPN 91 Jakarta Senin siang. Pemprov DKI menggelontorkan ratusan miliar rupiah untuk program revitalisasi dan integrasi sekolah guna meningkatkan kualitas pendidikan di Jakarta.
2: Integrasi antara sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Jakarta dibiayai melalui anggaran yang telah disediakan untuk menciptakan fasilitas belajar yang modern dan representatif. Menurut Pramono, pada tahun sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah menjalankan program revitalisasi terhadap 19 gedung sekolah. Dari jumlah tersebut, 16 sekolah telah selesai pengerjaannya. Sementara, 3 sekolah lainnya yaitu SDN 1 Cipete Utara, SDN Setia Budi 01 dan SMP K37 segera difinalisasi agar dapat segera digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Total anggaran 19 gedung tersebut mencapai lebih dari 800 miliar rupiah dan mendapat dukungan sepenuhnya dari DPRD Provinsi DKI Jakarta.
3: Ini saya secara khusus melakukan kunjungan ke SD Pekayon 5 dan SMP Negeri 91 di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Seperti kita ketahui, baik SD maupun SMP ini sebelum direnovasi umurnya kurang lebih 50 tahun dan 60 tahun. Dan dulu flat, dan inilah pertama kali kemudian dilakukan renovasi, diintegrasikan menjadi naik ke atas supaya lahannya bisa digunakan untuk sarana olahraga, dan ini terlihat bahwa mereka mempunyai lapangan basket, lapangan sepak bola mini, dan olahraga lainnya. Untuk melakukan integrasi ini dari SD dan kemudian SMP, biaya yang dibutuhkan adalah 101,3 miliar rupiah, dan alhamdulillah kalau dilihat, menurut saya sekolah ini nggak kalah dengan sekolah-sekolah di luar negeri, karena terintegrasi dengan baik, mempunyai lift, sarana-prasarananya cukup lengkap, ada perpustakaan, ada kantin, ada tentunya ruang tempat belajar mengajar yang representatif.
2: Sementara itu, terkait proyek infrastruktur pendidikan lainnya, seperti SDN 9 dan SDN 11 Kebayoran Lama, proses groundbreaking telah dilakukan. Pemerintah provinsi akan terus memantau progresnya hingga selesai. Kafrizal, Jakarta.
1: Sebanyak 401 jemaah umroh terdampak pembatalan penerbangan transit via Dubai menuju Arab Saudi akibat serangan kelompok Houthi di Riyadh. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ini saatnya gagasan, karya, dan kontribusi nyatamu di sektor energi diakui tingkat nasional. Ikuti penghargaan Energi Subroto tahun 2026, penghargaan tertinggi Kementerian ESDM bagi para pelaku yang berkontribusi dalam memajukan sektor energi dan sumber daya mineral Indonesia. Pendaftaran nominasi kategori Tokoh Penggerak Energi dan Tokoh Muda Inspiratif dibuka hingga 17 Oktober 2026. Jangan lewatkan kesempatan ini. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah bagian dari perubahan untuk kemajuan energi Indonesia. Sampai jumpa di Malam Penganugerahan 23 Oktober 2026.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Petugas gabungan berjuang memadamkan karhutla di Desa Madara dan Kalahien, Kecamatan Dusun Selatan, Barito Selatan. Meski berulang kali disiram, api di lahan gambut kembali menyala karena bara bertahan di lapisan bawah tanah. Petugas juga menggunakan cairan pemadam X-Fire bantuan Polda Kalimantan Tengah. Namun, asap pekat turut menghambat pemadaman. Warga diimbau melaporkan dugaan pembakaran lahan serta memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan untuk mengurangi paparan asap.
1: Yang memerlukan waktu lama itu adalah terkait masalah pendinginan, karena wilayah di sini adalah wilayah gambut, kurang lebih 3-4 meter kedalamannya. Terkait masalah himbauan ke masyarakat, apabila melihat pelaku pembakaran, silakan melapor ke Polres Basel atau menghubungi ke 110 yang ada di Polres Basel.
0: Sementara kebakaran lahan gambut di Kota Besi, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah terus meluas. Api yang muncul sejak Senin pagi diperparah lahan kering dan angin kencang. Lebih dari 10 hektar lahan diperkirakan terbakar dengan nyala api membentang sekitar 2 km dan mendekati permukiman Desa Kandan. Petugas terkendala pasokan air dan akses lokasi yang berjarak 300 meter dari jalan. Wakil Bupati meminta BPBD menambah personel pemadam karena kabut asap pekat masih menyelimuti Sampit.
2: Lajunya angin yang mengarah ke utara sehingga kami kesulitan untuk memadamkan. Dan posisi saat ini api sudah memanjang kurang lebih hampir 2 km. Dan pada saat ini saya juga meminta kepada posko agar ditambah personel untuk melakukan atau membantu pemadaman karhutla di Kecamatan Kota Besi yaitu Desa Kandan dan Desa Camba ini.
0: Di lokasi lain, kabut asap semakin tebal menyelimuti Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sejumlah wilayah tampak terselimuti asap. BMKG Sulawesi Selatan menyebut kualitas udara berada dalam kategori tidak sehat.
3: Pantauan kualitas udara saat ini menunjukkan angka 81,2 mikrogram per meter kubik. Hal ini masuk dalam kategori tidak sehat.
0: Kabut asap juga mulai mengganggu aktivitas pelayaran di Teluk Parepare. Jarak pandang di alur pelayaran dilaporkan kurang dari 1 mil. Nahkoda dan anak buah kapal diimbau memaksimalkan peralatan navigasi saat kabut asap menebal.
4: Kalau alat yang dipakai atau alat navigasi yang kami pakai itu radar biasanya. Di kapal itu kita pakai radar kalau kondisi kabutnya sudah agak tebal ya.
0: Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Imbas kebakaran lahan hutan atau karhutla di beberapa daerah membuat sejumlah penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar di Maros, Sulawesi Selatan mengalami penundaan. Tercatat lebih dari 1.000 orang calon penumpang dari 7 penerbangan domestik batal berangkat karena kendala cuaca akibat karhutla. Ya, seperti inilah kondisi kabut asap yang menyelimuti area runway Bandara Sultan Hasanuddin Makassar di Maros, Sulawesi Selatan, Selasa siang. Dampak kabut asap dari karhutla ini membuat arus lalu lintas penerbangan ikut terganggu. Pihak Bandara Sultan Hasanuddin mencatat ada 1.070 calon penumpang dari 7 penerbangan domestik batal berangkat sejak Senin kemarin. Seperti rute Makassar Sorong, Makassar Ternate, rute Makassar Ambon, dan Makassar Mamuju. Calon penumpang yang terdampak juga dipersilakan untuk melakukan pengembalian dana tiket atau refund. Jadwal ulang penerbangan.
6: Adapun dari ketujuh penerbangan tersebut terdapat sekitar 1.070 passenger yang mereka mendapatkan dampak atas penerbangan tersebut. Namun kami berkolaborasi dengan teman-teman airline dan ground handling untuk mengambil sebuah kontingensi yaitu melakukan program refund dan juga rescheduling atas tiket-tiket daripada penumpang. Adapun kami sebagai pengelola bandara turut berkolaborasi juga dengan teman-teman Airnav dan BMKG untuk mendapatkan informasi update terkait dengan weather yang ada di tujuan tersebut terkait dengan karhutla seperti itu.
5: Pemerintah memprioritaskan penanganan karhutla di 6 provinsi yang dianggap menjadi rawan kebakaran seperti Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Sementara kebakaran yang melanda wilayah Taman Nasional Tanjung Puting juga mendapatkan perhatian khusus dari Presiden. Saat ditemui di Istana Negara, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman menyatakan Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan menjadi 2 provinsi yang mendapat perhatian khusus dalam operasi penanganan ini. Di Kalimantan Tengah, salah satu kawasan yang jadi prioritas adalah Taman Nasional Tanjung Puting

0: karena merupakan habitat berbagai satwa yang perlu dilindungi dari ancaman kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah juga perlu memastikan upaya pemadaman berjalan efektif agar kebakaran tidak meluas ke kawasan lain yang memiliki fungsi ekologis penting.
1: Ada lagi yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengah itu adalah Tanjung Putin atau sekitar Taman Nasional, karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ. Dan kemudian hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa heli, operasional heli ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat. Ya, karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal. Kemudian targetnya adalah secepat mungkin. Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
2: Akan ditetapkan sebagai bencana nasional masih, Pak?
1: Belum, belum. Masih mampu.
0: Umroh yang terdampak pembatalan penerbangan transit via Dubai menuju Arab Saudi akibat serangan kelompok Houthi di Riyadh akhirnya diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sementara itu, maskapai Saudi Airlines menyatakan operasional penerbangan masih berjalan normal dan memastikan keamanan bagi penumpang.
3: Terminal 2F khusus Jemaah Umrah dan Haji Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang Banten kembali dipadati penumpang usai sempat diwarnai pembatalan penerbangan akibat serangan kelompok Houthi di Bandara Internasional King Khalid Riyadh Arab Saudi. Sebelumnya, pengelola Bandara Suta menyampaikan terdapat 401 jemaah umrah yang terdampak pembatalan penerbangan transit via Dubai menuju Arab Saudi. Menurut jemaah umroh yang baru tiba di tanah air, Titi mengatakan sempat khawatir atas peristiwa yang terjadi di Arab Saudi. Beruntung hal ini tidak berdampak pada keselamatan dan keamanan dirinya usai menjalankan ibadah umrah. Meski demikian, jemaah umroh yang hendak pulang ke tanah air sempat mengalami gangguan penerbangan atau delay selama 2 jam.
4: Ya gitu, rada mengkhawatirkan pas mau pulang. Tapi disininya alhamdulillah nggak ada masalah, cuma delay aja 2 jam.
3: Suasana geopolitik di Timur Tengah yang kian memanas tidak memberikan dampak pada operasional penerbangan Saudi Airlines dari Indonesia tujuan Arab Saudi dan sebaliknya. Di tengah konflik Timur Tengah, maskapai ini belum melakukan pembatalan penerbangan, hanya mengalami keterlambatan. Meski tidak ada pengaruh di operasional penerbangan, kenaikan harga BBM dunia membuat harga tiket mengalami peningkatan. Saudi Airlines di Indonesia memastikan kenaikan harga tiket juga tidak mempengaruhi okupansi penumpang yang rata-rata keterisian pesawat mencapai 90%.
5: Sementara nggak ada pengaruh, jadinya apa yang sudah ada dalam jadwal sampai saat ini tidak ada kendala. Ya paling mungkin ada keterlambatan aja, tapi nya tidak menyebabkan terhentinya operasional.
3: Dalam sehari ada 5 penerbangan maskapai Saudi Airlines dari Jakarta menuju Madinah dan Jeddah Arab Saudi. Sementara dari Bali tujuan Arab Saudi dalam sepekan ada 3 kali penerbangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Fenomena makan tabungan hingga berutang semakin banyak dilakukan warga. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
3: Iya.
2: Dia selalu high call.
3: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
0: Iya, kalau begini
3: ya. Iya.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
0: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
5: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan gitu beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
0: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
6: data ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
0: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
6: memang tidak
0: tadi.
6: Tidak hanya
0: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dunia kerja tidak lagi sama. Era digital telah menggeser paradigma kerja konvensional. Model kerja yang lebih fleksibel, otonom dan berbasis proyek yang dikenal dengan pekerja gig atau freelancer menjadi incaran sebagian pekerja tanah air. Namun, di balik narasi kebebasan tersebut, pekerja gig dihadapkan pada realitas yang ada.
7: Udah kerja tapi nggak dibayar.
8: Happen.
7: It happens.
9: Melihatnya masalah yang paling krusial itu adalah...
8: It's a problem.
9: Kita, it's a problem. Kita okay. Definisi ini belum punya.
1: Ketidakpastian pendapatan hingga isu jaminan sosial.
10: Apakah bisa gig workers membentuk koperasi? Saya bilang sangat bisa.
1: Saksikan Economic Focus with Ruli Kurniawan. Kamis 15 Oktober jam 8:30 malam di CNN Indonesia.

0: Tekanan ekonomi membuat warga kian terhimpit imbas beras mahal. Warga di Banyumas terpaksa mengais gabah sisa panen. Sementara di Parepare, Sulawesi Selatan, pedagang menjual cabai rusak dengan harga murah. Di sisi lain, stok tomat langka membuat harga naik 2 kali lipat.
1: Mahalnya harga beras membuat warga Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, turun ke sawah mencari sisa gabah yang tertinggal setelah panen. Gabah yang terkumpul sedikit demi sedikit ini diolah menjadi beras untuk kebutuhan pangan keluarga. Bagi warga rentan ekonomi, sisa panen ini menjadi harapan kecil di tengah harga beras yang menembus Rp16.000 per kilogram.
2: Itulah, memang susah ya mau beli ya.
3: Menyulitkan banget ya?
2: Menyulitkan, sulit lah.
1: Pemilik lahan pun tak keberatan. Gabah yang tersisa dianggap lebih baik dimanfaatkan warga daripada terbuang.
4: Namanya ya enggak masalah sih, orang jatuhnya sedikit-sedikit.
3: Oh gitu ya, jadi diperbolehkan juga ya?
4: Boleh. Daripada sayang kan dimakan.
1: Sementara itu, harga cabai melonjak di Pasar Lakesi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Cabai rawit kini tembus Rp120.000 per kilogram. Cabai merah keriting Rp70.000 dan cabai merah besar Rp65.000 atau naik hingga 4 kali lipat dari harga normal. Kenaikan ini membuat daya beli masyarakat pun menurun. Sejumlah pedagang terpaksa menjual cabai dengan kualitas kurang baik, bahkan yang sudah mengering dengan selisih harga Rp10.000 per kilogram. Akibatnya omzet pedagang pun turun hingga 50%.
5: Dengan penjual sama siksanya.
6: Iya.
5: Kenapa? Karena bagaimana masyarakat kan tidak bisa jangkau harganya.
6: Iya.
1: Di sisi lain, kemarau panjang mengakibatkan pasokan tomat ke pasar menipis. Harga tomat di Pasar Induk Ramat Jati terpantau melonjak pada Selasa pagi. Kenaikan bahkan mencapai 2 kali lipat dari harga normal, menjadi Rp17.000 per kilogram. Tingginya harga membuat pembeli mengurangi jumlah pembelian, sehingga pedagang pun mengalami penurunan omzet. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Belakangan fenomena makan tabungan hingga berutang semakin banyak dilakukan. Kondisi ini terjadi karena kenaikan harga berbagai kebutuhan, sementara penghasilan tidak ikut naik.
7: Indeks ekonomi masyarakat dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah. Ketika penghasilan tidak mampu memenuhi berbagai kebutuhan pokok yang ada, maka tabungan menjadi jalan pintas untuk memenuhinya. Tetapi bagi sebagian masyarakat, saat tabungan pun tak cukup untuk menunaikan berbagai kewajiban, maka membuka pintu hutang menjadi pilihan berikutnya.
8: Istilah mantap adalah akronim dari makan tabungan. Istilah ini menggambarkan sulitnya ekonomi masyarakat hingga tabungan harus ditarik untuk memenuhi kebutuhan. Sementara matang berarti makan utang, kondisi saat masyarakat terpaksa membuka pintu utang guna mencukupi kebutuhan hidup. Hermalia, perempuan yang berstatus karyawan ini, berusaha menambah penghasilan dengan perjualan makanan. Namun, kebutuhan yang terus meningkat membuat ia terpaksa menggunakan tabungan untuk menutupi kekurangan.
9: Dengan harga yang pada naik, sementara kita juga tidak sebanding dengan pendapatan kita yang pokok ya gitu. Jadi akhirnya kepake lagi kayak gitu. Cuman sedikit-sedikit aja gitu akhirnya nabungnya gitu. Cuman itu cukup menolong sih dari side income kita kayak gitu.
8: Sementara bagi Dewi, pilihan berutang kerap terlihat di depan mata, terutama saat kondisi ekonomi tidak menentu. Meski ia dan suami sama-sama berpenghasilan, kebutuhan dan kondisi darurat bisa datang kapan saja. Ia sadar, utang bukan solusi yang ingin dipilih. Karena itu, ia dan suami menyesuaikan pengeluaran dan memilih makan tabungan atau menjual aset untuk memenuhi kebutuhan.
9: Kalau aset, biasanya kan kalau ibu rumah tangga asetnya lebih ke emas ya. Kalau emas kan lebih baik ditunda dulu gitu. Kalau itu tuh untuk sesuatu hal yang benar-benar darurat banget. Ya, jadi opsi pertama ya tabungan dulu gitu.
10: Baru jual aset.
9: Baru jual aset.
8: Fenomena makan tabungan dan makan utang tergambar dari data Bank Indonesia. Pada Juni 2026, porsi tabungan masyarakat tercatat 17%. Lalu turun pada Juli 2026 menjadi 16,8%. Artinya, masyarakat menyisihkan pendapatan untuk ditabung lebih rendah. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan juga mencatat saldo pencaman mencapai 160 triliun rupiah per Mei 2026. Angka ini melonjak 26,4% secara tahunan. Salah satu faktor yang memperkuat fenomena ini tak lepas dari meningkatnya pemutusan hubungan kerja. Ekonom Universitas Pasundan, Akuviar Takartabi menyebut, pinjaman masyarakat saat ini mencakup pinjaman daring, kartu kredit, pay letter hingga pegadaian. Menurutnya, berutang boleh asal memperhatikan skala prioritas. Utang sebaiknya dipakai untuk kebutuhan produktif dan menjadi pilihan terakhir. Artinya, masyarakat perlu memperbaiki sistem keuangan pribadi, mengatur ulang pengeluaran dan melunasi utang secara terukur. Selain itu, dana darurat perlu kembali diperkuat, terutama saat mendapat pendapatan lebih agar kondisi keuangan tetap sehat dan tidak kembali bergantung pada utang. Tim Liputan, CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengklaim sudah menyurati Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto untuk membantu mengatasi masalah mafia telur dan ayam. Di saat peternak mengeluhkan harga jual yang rendah, konsumen justru harus membayar telur dengan harga jauh lebih tinggi. Hal ini menjadi sorotan Menteri Pertanian. Mentan menyebut harga telur di tingkat peternak berada di kisaran Rp21.000 per kilogram. Padahal harga yang ditetapkan sekitar Rp26.000. Sementara itu harga di tingkat konsumen disebut bisa menyentuh Rp40.000 per kilogram. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya permainan harga di rantai distribusi. Minta menduga hanya segelintir pihak yang memainkan harga dan menyebut persoalan ini perlu diungkap. Dalam kunjungan ke Blitar, Mentan juga berdiskusi dengan Gubernur Jawa Timur terkait nasib peternak. Salah satu opsi yang dibahas adalah mendorong pembelian telur oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis.
6: Harga telur dengan ayam Rp21.000, harusnya Rp26.000. Satu sisi kiri berteriak juga konsumen, harganya Rp40.000. Dan yang bermainkan hanya 2-5 orang. Dan Ibu Gubernur sudah tahu dengan Pak Walu. Siapa itu pelaku-pelakunya? Ini kita harus tawan. Inilah yang diinginkan Presiden. Supaya rakyat ini berdaulat, rakyat menikmati kesejahteraan.
0: Informasi berikutnya, tim Disaster Victim Identification atau DVI telah mengantongi data primer dan data sekunder 10 korban meninggal KM Virgo Transport 8 di perairan Mas Lembo, Sumenep, Jawa Timur yang terjadi pada 13 September 2026. 72 jenazah telah berhasil diidentifikasi dan seluruhnya telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.
10: Suasana haru menyambut kedatangan jenazah Ponco Budi Raharjo, korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Masalembo. Peti jenazah tiba di rumah duka di Desa Tulung Rejo, Glenmore, Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu siang. Istri dan kedua anak kembar Ponco tak kuasa menahan tangis. Hampir sebulan keluarga menunggu kabar sejak kapal yang ditumpanginya tenggelam. Kepastian identitas Ponco diperoleh setelah tim DVI melakukan pemeriksaan DNA. Keluarga juga mengenali celana jeans korban. Jenazah Ponco dimakamkan di TPU Girilaya Abadi, Glenmore. Sementara itu, tim Disaster Victim Identification atau DVI telah mengantongi data primer dan data sekunder